0: Oh, Desa Cikaracak itu ternyata seperti ini, nggak seperti yang dibayangkan. Kalau masalah hutan bambu segala macam, lah emang area Cikaracak itu 30%-nya hutan bambu, Kang.
1: Salah satu warga Desa Cikaracak yang sudah tinggal selama puluhan tahun mengapresiasi adanya KDMP tersebut dan berharap dapat meningkatkan perekonomian warga yang mayoritas bertani sayuran.
2: Butuhkan itu agar belanja tidak keluar desa itu, kalau ada di sini ya yang cari yang dekat aja gitu Pak. Sangat-sangat dibutuhkan itu ya.
3: Mayoritas di sini petani.
2: Petani sayuran.
1: Selama ini, warga harus menempuh jalan jauh lebih dari 15 km untuk membeli kebutuhan di Pasar Raja Kaluh maupun Pasar Remaja. Dedi Suhandi, Majalengka, Jawa Barat.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian-capaian pemerintahannya yang telah berjalan 2 tahun. Prabowo juga memberikan apresiasi kepada Menteri SDM Bahlil Lahadalia dengan rapor memuaskan.
5: Menjelang 2 tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah prestasi dan capaian yang diklaim berhasil dicetak kabinetnya. Mulai dari lonjakan pendapatan Danantara, percepatan pembangunan jembatan di desa hingga target perbaikan puluhan ribu sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia. Dalam peluncuran buku Bahlil Lahadalia Jumat sore, Presiden Prabowo Subianto menyebut kerja Danantara menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam 1 tahun terakhir, di mana pendapatan Danantara disebut meningkat hingga sekitar 40% meski masih akan diaudit dan diverifikasi. Selain menyoroti kinerja Danantara, Presiden juga memaparkan berbagai pembangunan infrastruktur yang disebut telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya pembangunan jembatan di desa-desa yang kini jumlahnya telah mendekati 2.500 unit di seluruh Indonesia. Presiden juga menyinggung program dana desa yang telah berjalan selama 10 tahun. Menurutnya, pemerintah memiliki fokus menyelesaikan kebutuhan masyarakat tanpa memperdebatkan kebijakan di masa lalu. Di sektor pendidikan, Presiden mengatakan hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan lebih dari 70 ribu sekolah selesai diperbaiki. Target tersebut akan meningkat menjadi 100 ribu sekolah pada tahun 2027, dengan sasaran seluruh sekolah di Indonesia selesai diperbaiki dalam 3 tahun mendatang. Sementara di sektor kesehatan, pemerintah juga menargetkan renovasi seluruh puskesmas di Indonesia, terutama fasilitas yang selama lebih dari 30 tahun belum pernah mendapatkan perbaikan. Menurutnya itu semua dicapai berkat kerjasama yang baik dan berani dari semua menteri dan akan bergerak lebih cepat lagi.
6: Kita juga tadi disinggung, dalam 1 tahun beroperasi dan Danantara kita, saya dapat laporan bahwa revenue penghasilan dari Danantara sudah naik 400%, saudara, kurang lebih. Ini terus harus kita audit, terus harus kita cek. Tapi kalaupun tidak 400%, 300% atau 200%, ini signifikan, peningkatan signifikan dalam 1 tahun bekerja. Saudara-saudara sekalian, prestasi-prestasi kita real. Sekian ribu jembatan yang kita bangun. Jembatan yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat teriak. Dan melalui teknologi, kita segera tangkap, kita segera tanggap, kita reaksi. Dan hari ini kita sudah mendekati 2.500 jembatan seluruh desa-desa di Indonesia.
5: Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan apresiasinya kepada kinerja Menteri Bahlil yang diakuinya cerdas dan berani, khususnya saat mampu menahan harga BBM Pertalite untuk tidak naik di tengah tingginya harga minyak dunia.
6: Pak Bahlil, ya kan, teruskan pengabdianmu dengan sebaik-baiknya, ambil manfaat dari apa yang sudah kau pelajari. Saya terus menilai pekerjaan beliau, dan saya menilai sampai sekarang beliau harus saya kasih raport memuaskan.

0: Dan orang yang bekerja sama saya lama tahu bahwa saya ini termasuk susah kasih nilai.
1: Di sisi lain, Menteri Bahlil menanggapi skor tersebut dengan santai sebagai hak prerogatif Presiden.
2: Itu kan yang mempunyai kewenangan prerogatif untuk memberikan menilai semua anggota kabinetnya adalah Bapak Presiden. Jadi saya nggak boleh mengomentari apapun dari apa yang diberikan. Saya memang dari dulu hidupnya sudah seperti itu. Ya di underestimate orang, saya harus terima, tapi kita harus menjawab itu dengan prestasi. Kita harus menjawab itu dengan kerja keras. Kita harus menjawab itu dengan kerja tanpa menyerah untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara.
1: Bahlil pun bercerita kalau ia kerap diremehkan orang lain dalam perjalanan hidupnya. Namun Bahlil menerima pandangan tersebut dan memilih menjawabnya melalui torehan prestasi serta kerja keras. Desi Aritonang, Andika Marianto, Jakarta.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Harga telur ayam, telur puyuh, dan daging sapi di pasar Blok G Tanah Abang terpantau naik. Di sisi lain, protes melambungnya ongkos produksi, para peternak membagikan gratis ribuan ayam petelur kepada warga dan juga wisatawan di Malioboro, Yogyakarta.
4: Harga sejumlah kebutuhan pokok kembali menekan belanja rumah tangga. Di pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat, harga telur ayam negeri dan telur puyuh terpantau mengalami kenaikan. Telur ayam negeri dari Rp25.000 kini menjadi Rp26.000 per kilogram. Sementara telur puyuh dari Rp36.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Naik turunnya harga telur ini dinilai menyulitkan pedagang, lantaran stok belum habis, namun harga sudah kembali berubah. Di sisi lain, harga daging sapi di grosir pasar Blok G Tanah Abang juga melambung tinggi. Harga jual ke pedagang mencapai Rp140.000 per kilogram dan dijual Rp160.000 ke masyarakat. Tingginya harga membuat omzet pedagang anjlok, lantaran daya beli masyarakat menurun drastis.
5: Bukan kenaikan lagi nih anjlok harganya. Anjlok. Ya, kalau naik 1.000-2.000 ini sampai 10.000 habis lebaran itu, makanya pedagang pada nggak kuat.
4: Sementara itu tingginya harga pakan membuat puluhan peternak ayam petelur di Boyolali, Jawa Tengah menggelar aksi protes. Dalam 4 bulan terakhir harga pakan naik hingga Rp2.000 per kilogram. Dari Rp5.500 kini mendekati Rp8.000 per kilogramnya. Saat ini harga telur di tingkat peternak justru rendah, di kisaran Rp18 hingga Rp19.000 per kilogram, jauh di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp24.000.
6: Kemudian sejak kebijakan impor tunggal melalui berdikari yang terjadi, harga BKK ini terus melambung tinggi. Mereka jadi beralih ke pakan yang kualitasnya lebih rendah. Bahkan ada ayam yang mereka ajak puasa Daud, hari ini makan, besok nggak makan. Ada yang diajak puasa Senin, Kamis, ini udah kebingungan peternak untuk mengerjakan yang terbaik untuk mereka bisa tetap bertahan.
4: Aksi protes peternak ayam digelar di DI Yogyakarta di sepanjang Jalan Malioboro. Sekitar 1.500 ekor ayam petelur dibagikan gratis kepada warga dan wisatawan sebagai bentuk protes terhadap harga pakan yang kini menyentuh Rp8.000 per kilogram.
7: Ayam, Pak.
8: Dapat infonya dari mana sih, Bu?
7: Dari teman tadi. Teman, ya.
8: Nunggu berapa jam tadi, Bu?
7: Barusan aja. Buat makan cucu, Pak.
9: Tadi lagi main aja, lewat. Habis ada bagi-bagi. Mau dimasak.
8: Masa ya,
9: hiburan.
4: Modal pakan yang membengkak tak sebanding dengan harga jual telur yang berada di bawah Rp20.000 per kilogram.
10: Sudah berapa bulan ini harga telur jatuh, harga pakannya mahal banget. Jadi kita berusaha untuk bisa bertahan dan tetap memberikan protein bagi masyarakat. Harga pakannya mahal karena kenaikannya berapa kali yang setiap bulan naik. Sekarang sudah Rp8.000 per kilo, Mas.
4: Para peternak berharap pemerintah segera turun tangan untuk menjaga kestabilan kebutuhan pangan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Warga Kelurahan

Orang Klesem, Purwokerto Selatan menggelar lomba makan bakso dan mie ayam menjelang kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: jadinya ke-50, klub PB Jaya Raya memberikan penghargaan ke sejumlah legenda dan atlet muda berprestasi. Di kesempatan ini, pebulu tangkis peraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992, Susi Susanti, ditunjuk menjadi Ketua Umum PB Jaya Raya, menggantikan Rudi Hartono.
1: Sebagai bentuk apresiasi terhadap pendiri.
0: Dalam 50 tahun perjalanannya, atlet-atlet PB Jaya Raya telah menyumbangkan 4 medali emas Olimpiade, 9 gelar juara dunia, dan 15 gelar juara All England. Di momen perayaan ulang tahun ke-50 ini, PB Jaya Raya meresmikan nama baru fasilitas latihan klub di kawasan Tangerang Selatan menjadi Gor Ciputra PB Jaya Raya. Legenda-legenda bulu tangkis Indonesia seperti Rudi Hartono, Retno Kustiah, Imelda Wiguno, serta Markis Kido juga menerima penghargaan atas prestasi dan dedikasi mereka terhadap dunia bulu tangkis Indonesia. Apresiasi juga diberikan pada pemain muda PB Jaya Raya, Afizah Rahmadani dan Muhammad Zilazik yang menjadi ganda campuran teratas nasional kategori under 17 tahun.
2: Bangsa Indonesia. Selama 50 tahun, 5 dekade ini kan Jaya Raya terus bisa menciptakan, membina dan menciptakan atlet-atlet. Tentunya untuk kedepannya juga kita harus bersama-sama juga untuk bekerja keras, membina bibit-bibit unggul yang ada, lalu juga tentunya membantu PBPBSI ya dalam pembinaan atlet-atlet muda. Dan kita tentunya juga berharap bahwa tradisi emas yang selama ini terus disumbangkan oleh PB Jaya Raya itu akan terus tercipta juga.
0: Berikutnya, semarak ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia terasa di sejumlah daerah. Di Purwokerto ada lomba makan bakso dan mie ayam. Sementara di Ponorogo ada lomba membuat nasi goreng yang diikuti 20 tim.
3: Sampai kuahnya habis, gak ada sisa di mangkok.
4: Satu, dua, tiga. Keseruan dimulai saat warga Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan menggelar lomba makan bakso dan mie ayam jelang kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Lomba ini meriah diikuti mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu hingga anak-anak. Peserta ditantang menghabiskan satu porsi bakso dalam waktu 8 menit. Aksi mereka menyantap bakso secepat mungkin ini mengundang sorak-sorai dan gelak tawa warga yang menonton. Satmiatin berhasil jadi pemenang dan menghabiskan seporsi bakso panas hanya dalam 5 menit saja.
5: Ya, pertama-tama panas, mengap-mengap. Ya, enaklah.
4: Lomba ini sekaligus jadi ajang pemberdayaan UMKM kuliner warga seperti pedagang bakso Jito yang menyiapkan sekitar 50 porsi dan mengaku senang dagangannya laris diborong warga. Sementara itu, sejumlah warga di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menggelar lomba memasak nasi goreng. Ada 20 tim yang ikut serta dan masing-masing tim berisi 2 orang harus memasak 1 ceting atau 5 piring nasi goreng dalam sekali masak. Selain rasa yang jadi penilaian, peserta juga harus menghias nasi goreng jadi secantik mungkin.
6: Untuk juaranya itu gak usah dianu ya, gak usah dipermasalahkan. Ini buat seru-seruan aja untuk ngisi keresahanipun masyarakat maya, guyub, rukun, lajeng.
4: Setelah waktu yang diberikan selesai, seporsi nasi goreng langsung dikumpulkan untuk dinilai dewan juri. Sementara sisanya dimakan bersama-sama oleh warga dengan alas daun pisang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang nenek yang berusia 97 tahun memecahkan rekornya sendiri dengan melakukan aksi berdiri di sayap pesawat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
2: kalau begini. Ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ini luar biasa, menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
0: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Enggak. Menurut saya,
4: memang cara berpikir abang terbalik-balik saja.
6: Tapi kalau hari ini bagaimana dia gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
7: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: data hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
7: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: memang tidak
7: tadi.
8: Tidak hanya
7: kan begitu.
5: Baik.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
9: Halo. Good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Gerakan topan dolphin membuat intensitas hujan muson kini terus meningkat. Akibatnya sejumlah wilayah di Filipina terendam banjir. Sementara pasca topan dolphin menerjang Cina bagian timur, kini sejumlah kota telah meningkatkan status darurat dan menghentikan sementara seluruh aktivitas guna melindungi warganya.
11: Fenomena topan dolphin kini menyebabkan intensitas hujan muson meningkat dan memicu banjir di wilayah Manila dan Filipina bagian barat pada Minggu waktu setempat. Di kota Quezon, Manila, bahkan banjir kini setinggi 1 meter melanda permukiman dataran rendah serta warga yang tinggal di dekat aliran sungai. Lebih dari 1.000 warga dievakuasi karena khawatir debit aliran sungai akan terus naik. Otoritas tempat menyebut lebih dari 110.000 keluarga terdampak hujan muson sejak awal Agustus 2026 dengan 7.300 diantaranya masih berada di pengungsian. Selain itu, 6 orang dilaporkan tewas akibat tanah longsor dan banjir dalam sepekan terakhir. Namun di sisi lain, sebagian warga justru merasa kecewa terhadap proyek pengendalian banjir. Pasalnya, proyek ini dinilai menjadi alat politik bagi pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos terkait penyelidikan dugaan adanya penyimpangan dalam program mitigasi banjir yang didanai pemerintah. Sementara itu, pasca topan dolphin menerjang Yuhuan Kota Taizhou pada Minggu sore waktu setempat, kecepatan angin mencapai level 14 atau sekitar 42 meter per detik. Akibatnya, sejumlah kota di China Timur kini mulai meningkatkan status darurat menjadi level tertinggi sejak Sabtu malam. Wilayah pesisir telah menghentikan aktivitas kerja, sekolah, operasional bisnis, serta layanan transportasi demi kesiapsiagaan bencana. Di Ningde, pemerintah juga mengirimkan bantuan air minum, makanan, perahu karet, serta peralatan pompa sebelum topan datang. Sejak Minggu, debit air sungai telah mengalirkan 516 juta meter kubik air. Sementara waduk besar dan menengah tengah melepas 900 juta meter kubik air banjir. Di Shanghai, petugas telah ditugaskan untuk membantu evakuasi warga, membantu mengatasi banjir, serta menyiapkan tempat pengungsian. Kini, sejumlah jalur kereta api telah dihentikan sementara dan lebih dari 1.700 penerbangan telah dibatalkan.
5: Seorang nenek memecahkan rekornya sendiri dengan melakukan aksi walk wing atau berdiri di sayap pesawat di usia 97 tahun.
12: Perempuan berusia 97 tahun ini, Betty Bromage, kembali memecahkan rekor dunia sebagai perempuan tertua yang melakukan wing walking atau berdiri atau berjalan di sayap pesawat yang sedang terbang. Dengan tubuh terikat aman di bagian atas pesawat, Betty Bromage pun bersiap terbang. Dan begitu pesawat lepas landas, Betty menikmati langit dari tempat yang jelas bukan kursi penumpang biasa. Dalam 10 tahun terakhir, Betty sudah 6 kali melakukan wing walking dan ia berhasil mencatat rekor dunia 4 tahun lalu. Kali ini, Betty kembali menerima sertifikat Guinness World Record untuk memperbarui rekor miliknya sendiri. Sementara itu, aksi tidak biasa juga dilakukan seorang pria di Los Angeles, Amerika Serikat. Ia menjalani aktivitas di dalam ruangan yang dibangun menyatu dengan billboard. Dari bawah, warga yang melintas Sunset Boulevard berhenti, memandang, dan mengabadikan pemandangan tak biasa itu dengan ponsel mereka. Billboard ini dibuat untuk mempromosikan film fiksi ilmiah The Last House yang mengisahkan sebuah keluarga yang tiba-tiba terkunci di dalam rumah mereka sendiri. Selama aksi promosi berlangsung, pria di dalam billboard berkomunikasi dengan orang-orang di bawah menggunakan papan tulis. Sejumlah warga menilai strategi pemasaran ini berhasil mencuri perhatian, bahkan membuat mereka penasaran untuk menonton film tersebut.
5: Bartłomiej Kubkowski mencetak sejarah sebagai orang pertama yang berenang sendirian melintasi Laut Baltik dari Swedia ke Polandia dengan jarak 160 km.
13: Berselancar tidak harus selalu dilakukan di pantai dengan ombak yang besar. Kini, berselancar juga bisa dilakukan di sungai yang tenang. Seperti yang dilakukan warga dan wisatawan di Paris ini misalnya. Mereka mendatangi Sungai Seine untuk mencoba e-foil surfing, sebuah olahraga air baru yang tengah populer di ibu kota Prancis. Papan selancar bertenaga baterai dan motor jet ini membuat penggunanya dapat meluncur di atas air tanpa mengandalkan ombak. Alat ini dikontrol menggunakan remote genggam nirkabel untuk mengatur kecepatan.
14: Alors le moment où vraiment on met notre poids sur l'arrière et ça se met à décoller, on a vraiment une impression de voler, de plus avoir ce contact avec l'eau. Donc au début, c'est vraiment une sensation nouvelle qui est assez grisante et où vraiment on a l'impression de plus avoir ce contact avec l'eau. C'est unique, je pense que c'est le seul sport où on a vraiment l'impression de voler au-dessus de l'eau.
13: Meskipun masih ada kekhawatiran mengenai kebersihan Sungai Seine, banyak warga dan wisatawan yang mencoba olahraga air ini seiring dengan gelombang panas yang melanda Paris secara berturut-turut. Bartłomiej Kubkowski mencetak sejarah sebagai orang pertama yang berenang sendirian melintasi Laut Baltik dari Swedia ke Polandia dengan jarak 160 km dalam waktu sekitar 55 jam tanpa henti. Prestasi luar biasa ini bukan sekedar soal memecahkan batas kemampuan manusia. Setelah 4 kali gagal sejak 2022, Kubkowski akhirnya menuntaskan misi yang selama ini diimpikannya. Dalam melakukan aksi ini, Kubkowski didampingi oleh sejumlah perahu yang menyediakan makanan dan perawatan medis untuknya. Selama lebih dari 2 hari di laut lepas, Kubkowski tidak tidur dan hanya menerima makanan serta minuman dari kapal pendamping tanpa boleh menyentuh kapal tersebut. Ia melakukan aksi untuk menggalang dana senilai 1 juta zloty Polandia atau sekitar 4,8 miliar rupiah untuk membantu pengobatan anak-anak penderita kanker.
5: Ya, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Dea Kartika, terima kasih dan sampai jumpa.

0: pesona pernikahan mewah ini ya. Uang maharnya 2M, masih ada mobilnya ini.
1: Kalau biasanya yang fantastis dari pernikahan itu cintanya, tapi kali ini maharnya juga ikut-ikutan fantastis. Resepsi pernikahan Rico Putra Roberto Syah dan Laila Nur Fadila di Grobogan, Jawa Tengah viral di media sosial. Bukan karena pengantinnya turun dari pelaminan, tapi karena di pinggir jalan, maharnya ikut dipajang. Ada ekskavator, mobil berbagai merek, hingga motor Vespa dan trail. Kalau kata netizen sih, pernikahan the real sultan. Kalau begini, yang belum punya pasangan bisa jadi bukan cari jodoh dulu, tapi cek saldo dulu. Rico menyebut mahar fantastis ini menjadi tanda dan bukti bahwa ia siap menghidupi sang istri di kemudian hari. Semoga saja yang diangkut ekskavator bukan cuma material, tapi juga segala masalah rumah tangga.
2: Dirinya berbahagia menyambut kehadiran dari seorang mempelai pria.
1: Kalau di Grobogan, mahar yang bikin warganet melongo, di Pinrang, Sulawesi Selatan justru para tamunya yang dibuat melongo. Pernikahan Nadia dan Rico ini viral setelah keduanya disebut memilih tidak menerima pasolo atau uang yang umumnya diberikan oleh tamu undangan. Eits, tapi jangan salah, bukan berarti tamu datang dengan tangan kosong. Mereka malah punya kesempatan untuk bawa pulang hadiah. Bayangkan saja, ada 112 door prize, 3 unit motor, dan berbagai hadiah menarik lainnya. Kalau biasanya datang ke nikahan, tamu siap-siap buka dompet, di sini malah bisa pulang bawa motor. Tak heran warganet menyebut pesta ini sebagai the real sultan. Jadi, kalau di Grobogan pengantinnya pamer mahar, di Pinrang tamunya yang dibikin baper. Datang bawa doa, pulang bisa bawa kendaraan.
3: Halo, good morning. Pagi ini kami akan menyajikan informasi yang baru, menarik bersama saya Bini Dermawan.
4: Dan saya Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Viral di media sosial, seorang ibu di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tega membanting anaknya yang masih berusia 2 tahun. Usai videonya viral dan menjadi sorotan publik, polisi kemudian memeriksa sang ibu yang diduga mengalami frustasi.
1: Dan di Garut, Jawa Barat, seorang balita

0: berumur 4 tahun menjadi korban tabrakan hingga tewas. Peristiwa ini juga menjadi sorotan lantaran mobil penabrak yang dikemudikan oleh seorang anak yang masih juga di bawah umur.
1: Jadi kecelakaan lalu lintas.
2: Sebuah video menunjukkan seorang ibu rumah tangga berusia 20 tahun di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang tengah emosi dan membanting anaknya yang masih berusia 2 tahun. Video berdurasi 28 detik itu viral di media sosial hingga menjadi sorotan masyarakat.
3: Saya dari Polresta Tanjung Pinang. Jika ibu tidak membuka pintu, maka pintunya akan kami dobrak.
2: Menyikapi video viral itu, polisi kemudian menemui sang ibu yang diketahui tinggal di perumahan Bintan Mas Residence. Berdasarkan keterangan polisi, peristiwa terjadi pada Jumat 7 Agustus 2026. Ibu tersebut diduga frustasi menghadapi kondisi ekonomi saat ini di tengah proses perceraian dengan suaminya yang juga tengah dijalaninya. Polisi masih terus mendalami kasus ini. Jika terdapat unsur pidana, polisi tetap akan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku.
4: Ya, mencari kerja susah, mencari makan susah, menghubungi mantan suami. Menurut nggak ada kepastian, nggak ada memberikan jawaban yang pasti, akhirnya dia frustasi, lampiaskan ke
1: anak. Jadi kecelakaan lalu lintas.
2: Di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang balita berusia 4 tahun tewas usai sepeda motor yang ditumpanginya ditabrak mobil sedan di Jalan Raya Timur Singaparna. Kecelakaan ini menghebohkan warga lantaran mobil sedan penabrak itu dikendarai oleh seorang anak yang juga masih di bawah umur. Sedan yang melaju di jalan lurus tiba-tiba menabrak sepeda motor di depannya. Korban balita berinisial RRA mengalami luka parah di kepala akibat terbentur aspal. Sementara kakek korban yang mengemudikan sepeda motor terluka di kaki. Polisi telah mengamankan barang bukti satu unit mobil Toyota Starlet dan satu unit motor Honda Vario.
4: Dan mengimbau pula bila mana ada orang tua yang memberikan kendaraan roda 2 atau roda 4 kepada anaknya yang di bawah umur, tolong antisipasi, jangan sampai dikasih untuk mengemudikan kendaraan tersebut.
2: Pelaku sempat diperiksa di Mapolres Tasikmalaya sebelum akhirnya dikembalikan ke orang tuanya karena masih di bawah umur. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hampir mayoritas masyarakat Indonesia pernah berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Pengalaman mengantri, bahkan berjam-jam, selalu dihadapi oleh pasien BPJS Kesehatan.
5: Ya, belum lama ini viral kasus seorang pasien BPJS Kesehatan tenaga terkena cibiran tenaga kesehatan usai mengeluh soal antrean. Namun di balik itu semua ada permasalahan besar pelayanan BPJS Kesehatan yang tidak kunjung terselesaikan.

0: Antre dan menunggu lama bahkan berjam-jam lamanya sering dihadapi oleh pasien BPJS Kesehatan saat akan berobat. Di puskesmas maupun di poliklinik rumah sakit, antrean hingga ratusan orang setiap hari terjadi. Bagi pasien BPJS Kesehatan pun harus ekstra sabar jika ingin berobat. Atas dasar itulah yang memicu keluhan seorang pasien BPJS Kesehatan bernama Yurizal yang berujung pada cibiran sejumlah oknum tenaga kesehatan. Sejumlah warga mengaku berobat menggunakan BPJS Kesehatan harus menunggu dari pagi hingga sore hari.
1: Kalau saya sih lebih ke rawat jalan ya, memang itu agak lama. Lama banget malah, karena saya waktu itu di rumah sakit yang besar juga. Jadi memang yang dari pagi sampai sore itu udah kita full di situ. Dari yang pemeriksaan dokter sampai yang obatnya juga lama banget. Cuma ya udah sadar diri aja sih ya. Memang kan waktu itu BPJS juga gratis kan. Kita dapat BPJS bukan yang mandiri waktu itu, yang memang free dari pemerintah. Jadi ya udah dimaklumi aja. Ini sabar-sabarin aja.
2: Oke, harapan saya untuk pemerintah khususnya di BPJS gitu ya. Ya harapan saya jangan membeda-bedakan gitu kan. Kalaupun misalkan dia pasien BPJS, saya harapkan penanganannya sama, penanganannya cepat, tidak ditunda-tunda gitu. Itu aja.
0: Koordinator advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, menyoroti kurangnya jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang merupakan salah satu akar masalah yang ada. Timbul menyebut, rasio dokter di Indonesia adalah 0,47 banding 1.000 penduduk. Angka ini jauh tertinggal dari standar World Health Organization, yaitu 1 dokter untuk 1.000 penduduk.
3: Jadi tentunya memang kalau kita bicara tentang ketersediaan SDM kesehatan ya, dokter, tenaga kesehatan, perawat dan sebagainya, tentunya khususnya untuk dokter, memang secara umum dokter umum kan kita juga masih kurang kalau masih mengacu pada rasio dokter menurut WHO. Demikian juga dokter spesialis. Nah, tentunya memang ini menjadi bagian persoalan klasik kita bahwa memang dokter masih belum terpenuhi secara rasio dan distribusinya.
0: Sementara itu, dikutip dari Detikcom, pihak BPJS Kesehatan memastikan setiap peserta Jaminan Kesehatan Nasional dipastikan menerima pelayanan kesehatan sesuai hak dan ketentuan yang berlaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Polisi pada Senin menyisir 3 ruangan di lingkungan Yayasan Harapan Ibu di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang sebelumnya viral karena ditemukan sejumlah senjata di sekolah. Dalam penyisiran, polisi mengamankan puluhan barang diantaranya airsoft gun dan sejumlah komponen senjata.
5: Sementara itu, polisi juga memeriksa konten kreator Muhammad Janah atau yang dikenal dengan Big Mo terkait video yang diduga melibatkan anak dalam promosi vape. Kuasa hukum Big Mo mengklaim jika interaksi Big Mo dengan anak dalam video itu terjadi secara spontan.
6: Big Mo didampingi kuasa hukumnya tiba di Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia menjalani pemeriksaan perihal dugaan pelibatan anak dalam konten promosi rokok elektrik di Subdit 2 Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah meminta klarifikasi dari pelapor berinisial F, yaitu pihak yang mendokumentasikan video promosi yang diduga melibatkan anak. Polisi juga telah meminta keterangan dari orang tua dan 4 anak yang muncul dalam video dengan pendampingan pihak keluarga. Usai kliennya diperiksa selama 4 jam, kuasa hukum Big Mo mengatakan momen Big Mo berinteraksi bersama sejumlah anak di video viral itu terjadi secara spontan. Meski demikian, Big Mo tetap meminta maaf dan menyesali perbuatannya.
7: Mohon maaf atas kegaduhan yang saya buat dan pastinya ini jadi pelajaran buat saya kedepannya konten lebih positif dan bermanfaat.
6: Tim Puslapfor Mabes Polri dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin menyisir 3 ruangan di lingkungan Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Pemeriksaan berlangsung selama 5 jam atas permintaan pihak yayasan untuk memastikan tidak ada lagi barang berbahaya yang tertinggal sebelum ruangan kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dari penyisiran, petugas mengamankan 30 item. Di antaranya, airsoft gun, amunisi, magazine airsoft gun, serta sejumlah komponen senjata. Polisi menyebut airsoft gun yang ditemukan dalam kondisi rusak dan tidak utuh. Selain mengamankan barang terkait senjata, petugas juga mengambil sampel DNA dari ketiga ruangan, yaitu ruangan mantan ketua pengurus yayasan, ruangan sekretaris, serta ruangan sarana dan prasarana. Sementara tidak ditemukan barang berbahaya dari area basement yang sebelumnya disebut sebagai bunker. Polisi menegaskan area itu bukan bunker, melainkan basement yang terhubung dengan ruangan sekolah. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, polisi melepas polis lain di tiga ruangan yang sebelumnya disegel.
8: Saya sampaikan untuk memastikan agar tidak ada kekhawatiran dari pihak guru maupun dari wali murid atau orang tua murid, kami lakukan bersama Puslapor. Tiga ruangan sudah kami lakukan pemeriksaan.
6: Sebelumnya, temuan senjata dan narkotika di lingkungan Yayasan Harapan Ibu menjadi perhatian karena berada di area sekolah. Hingga kini polisi masih menyelidiki asal-usul serta pemilik barang-barang ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Protes kepada pemerintah akibat anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan, para peternak ayam petelur di sejumlah daerah membagikan ayam dan telur gratis terhadap warga.
4: Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.

0: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Harga daging sapi di Pasar Tanah Abang Jakarta naik hingga Rp160.000 per kilogram. Kondisi ini pun dikeluhkan pedagang yang mengaku omsetnya menurun drastis karena menurunnya daya beli masyarakat.
1: Iya, tidak.

0: Hanya harga daging, kebutuhan pokok seperti bumbu dapur dan sayuran juga mengalami kenaikan harga drastis di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bahkan harga sayur buncis naik hingga 3 kali lipat dari harga normalnya.
1: Harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah. Seperti di Pasar Daging Blok G Tanah Abang, Jakarta, harga daging sapi mengalami kenaikan harga hingga Rp160.000 per kilogramnya. Padahal untuk harga normal, daging sapi dijual sekitar Rp140.000 per kilogramnya. Kondisi ini pun dikeluhkan pembeli. Salah satunya Johnny, pedagang bakso yang mengalami penurunan omset akibat mahalnya harga daging sapi.
2: Tetap. Ya, untuk penjualan masih turun
3: ya. Oh gitu. Terus
1: tingginya harga daging juga dikeluhkan pedagang yang semakin hari mengalami penurunan omset lantaran daya beli masyarakat menurun drastis.
4: Mengurangi omsetnya lah, menurun. Iya. Apanya kalau pengen lanjut ya tolong buru-buru secepatnya diturunin. Kalau begini aja harga tukang daging bisa mogok semua, nggak kuat. Dikarenakan udah nggak kuat lah, berat harganya.
1: Baik pedagang maupun pembeli berharap pemerintah dapat segera mengendalikan harga daging agar perekonomian masyarakat segera membaik. Sementara itu, tak hanya pada komoditas daging, sejumlah bumbu dapur juga mengalami kenaikan harga di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seperti harga cabai besar dan cabai keriting yang sebelumnya dijual seharga Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara harga kacang panjang naik 3 kali lipat dari sebelumnya dijual Rp5.000 per ikat, kini naik menjadi Rp15.000 per ikat. Harga timun juga mengalami kenaikan cukup signifikan dari sebelumnya Rp2.000 hingga Rp3.000 per buah, kini dijual Rp7.000 per buah.
5: Ini penyebab kenaikannya apa, Bu?
6: Penyebabnya ini karena ya IPG, terus kemarau juga.
5: Begitu ya?
6: Iya. Kurang barang. Terus banyak yang ini dan kami ini IPG ini kan dia pakai banyak.
1: Masyarakat berharap pemerintah dapat segera turun tangan untuk mengendalikan harga di pasar agar harga kebutuhan pokok kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Protes kepada pemerintah seiring anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan, para peternak ayam petelur di sejumlah daerah membagikan ayam dan telur gratis terhadap warga pada Senin siang.
7: Ya, warga bahkan rela berdesakan dan antre sejak pagi demi mendapat satu ekor ayam gratis. Sayangnya, di Pati, saking kesalnya peternak sempat melemparkan telur ke arah kantor bupati hingga suasana sempat memanas.
8: Ribuan warga berdesakan di kawasan alun-alun kota Magelang, Jawa Tengah pada Senin siang. Mereka bukan demi mendapatkan sembako gratis dari pemerintah, melainkan demi mendapatkan satu ekor ayam gratis yang dibagikan oleh paguyuban peternak ayam petelur Semagelang Raya. Meski mengaku kesulitan, warga mengaku senang bisa mendapatkan ayam tersebut.
9: Wah, ramai banget mas, saya sampai ke sodok-sodok. Tapi alhamdulillah dapat juga nih.
10: Ini rencana perjalanan ini?
9: Ya mau dimasak nanti.
10: Susah ya?
9: Susah sangat jatuh.
10: Itu dapat berapa ayam, Bu?
9: Satu.
10: Tapi senang gak ini dapat ayam?
9: Senang. Dapat opor.
10: Berarti berapa nunggu berapa jam, Bu?
9: 2 jam.
8: Aksi sosial bagi ayam gratis ini digelar oleh paguyuban peternak ayam petelur Semagelang Raya sebagai bentuk protes kepada pemerintah seiring anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan ayam.
11: Baik-baik saja. Jadi sudah selama 5 bulan ini, sejak bulan April, itu kami di usaha peternakan ayam petelur mengalami kerugian yang disebabkan harga telurnya yang turun, kemudian yang kedua harga pakannya justru naik. Jadi ini sesuatu yang betul.
8: Hal serupa juga terjadi di Kendal, Jawa Tengah. Sejak pagi warga memadati alun-alun. Begitu 147 armada yang membawa 15.000 ekor ayam tiba di alun-alun Kendal, warga langsung merangsek dan berebut mendapatkan ayam. Bahkan tak sedikit warga yang mencoba naik ke mobil untuk mengambil ayam.
12: Bapak, dapat berapa ekor?
13: Dapat 2 ekor, Pak.
12: Masih mau nyari lagi?
13: Insya Allah masih mau, Pak. Keluarga di rumah banyak.

0: Pak, soalnya Pak.
1: Oh, senang nggak Pak debat ini bagi-bagi?
0: Alhamdulillah senang sekali Pak.
2: Aksi bagi-bagi ayam gratis ini sebagai bentuk protes para peternak ayam lantaran naiknya harga pakan ayam dari Rp6.700 menjadi Rp8.000. Tak hanya itu, harga telur ayam anjlok di harga Rp19.000 hingga Rp20.000 di tingkat peternak. Para peternak ayam menyebut jika pemerintah tidak segera mengambil langkah, mereka akan melakukan aksi di depan Istana Negara pada 10 September. Jengkel harga telur anjlok dan tingginya biaya produksi, ratusan peternak ayam petelur di Pati, Jawa Tengah membuang ratusan telur dan melepaskan puluhan ekor ayam di depan kantor Bupati Pati Senin siang. Koordinator aksi Dwi Agus Siswanto mengatakan, selain persoalan harga telur yang anjlok dan pakan yang melonjak, peternak juga mempersoalkan kebijakan penyediaan bibit ayam. Peternak mandiri menilai akses mendapatkan bibit ayam masih sulit dan kebijakan yang ada lebih menguntungkan peternak skala besar. Aksi sempat memanas saat peternak beberapa kali melempar telur ke arah kantor bupati. Namun situasi berangsur mereda setelah PLT Bupati Pati, Risma Adi Chandra, menemui massa dan berjanji akan mempertemukan peternak ayam, pengelola SPPG, serta pihak terkait lainnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Beragam cara dilakukan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di Cilacap, Jawa Tengah, warga menggelar lomba sepak bola yang diikuti oleh emak-emak. Keseruan dan kelucuannya pun terjadi saat emak-emak ini mengejar dan berebut bola yang digelar di area persawahan.
4: Ya, yang tidak kalah seru dan selalu jadi favorit adalah lomba gebuk bantal di atas kolam. Di Klaten, Jawa Tengah, peserta saling serang dan bertahan di atas sebilah bambu dan yang kalah akan nyebur ke kolam.
5: Beragam cara dilakukan untuk memeriahkan perayaan ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Di Cilacap, Jawa Tengah, warga menggelar lomba sepak bola. Uniknya pesertanya adalah emak-emak. Keseruan dan kelucuan pun terjadi saat emak-emak ini mengejar dan merebut bola yang digelar di area persawahan di Desa Kaunganten, Cilacap. Mama ini semangat berlari mengejar bola serta merebut bola dari lawannya. Pertandingan pun semakin meriah saat penonton terus bersorak memberikan semangat ke peserta lomba. Pemenang lomba ini mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp1.000.000 serta piala. Yang ini juga tak kalah seru, tapi kali ini giliran kaum laki-laki di Desa Gemblegan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang unjuk gigi. Mereka antusias mengikuti lomba gebuk bantal di atas air. Aksi menegangkan sekaligus lucu pun terjadi saat 30 peserta saling serang dan bertahan di atas sebilah bambu. Dan para penonton pun pecah saat peserta jatuh ke kolam. Meski basah kuyup, raut wajah ceria tetap terpancar di wajah peserta.
6: Caranya itu yang pertama, siapkan dulu keseimbangan, terus kaki disilangkan untuk mengunci biar nggak jatuh.
5: Tak hanya untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia, perlombaan juga untuk mempererat kebersamaan dan kerukunan antar warga. Yang tak kalah meriah juga datang dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sebanyak 32 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur mengikuti Festival Dayung HUT ke-81 RI yang digelar di Sungai Bengawan Mati. Ini dia yang menyedot perhatian warga. Ya, ada peserta menggunakan kostum Ultraman di atas perahu dayung.
7: Hari ini adalah Festival Dayung yang keempat. Dan kita semua tahu bahwa dari setiap tahun Festival Dayung ini ada sesuatu yang baru. Diperbaiki baik dari sisi penampilan maupun kualitas pertandingan juga lebih baik.
5: Ajang ini sekaligus menjadi sarana strategis mengenalkan potensi wisata Bengawan Mati serta menggeliatkan ekonomi UMKM lokal. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Lia, udah ada nih belum ide buat menu makan siang nanti?
3: Makan siang nanti apa ya kira-kira? Udah ada dong, kalau saya tuh pengennya makan bakakak ayam. Kamu kebayang nggak Ben? Ayam bumbunya rempah-rempah, masaknya ayamnya seekor, jadi
4: waduh,
3: puas.
4: Iya, ini kayaknya menarik banget nih Lia. Nah pemirsa ini pasti juga penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetaplah di Good Morning.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Ya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Ya, bisa. Kalau begini
3: saya akan melamar.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ini luar biasa. Menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Enggak. Menurut saya,
2: memang cara berpikir abang terbalik-balik saja.
5: Tapi kalau hari ini
2: bagaimana dia mungkin
5: gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat hari ini. Bang,
6: dari BPS, spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
6: Itu
2: tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
2: tadi.
6: Tidak hanya
2: kan begitu.
4: Baik.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung sukses di 3 kota besar. Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian 2 prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
7: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
8: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: pasti pernah dan sering, karena kan itu kayak karena aku asli Sunda gitu ya, jadi pasti selalu ada di rumah kalau ada acara-acara besar, atau bahkan kita kayak sengaja datang ke resto untuk makan ayam bakakak itu gitu.
1: Dibilang sering sih satu bulan sekali ada, di resto-resto di hajatan juga memang ada.
2: Ya agak sering sih, kalau dulu kan susah ya, adanya cuma di kalau mau syukuran kayak gitu, kalau sekarang kan banyak dijual ya. Jadi saya mengkonsumsinya agak lumayan sering. Untuk makan aja, makan sama keluarga, iya.
3: Bakakak ayam adalah simbol keutuhan dan rasa syukur yang wajib hadir dalam ritual penting masyarakat Sunda. Mulai dari upacara hitanan, syukuran hasil bumi, hingga tradisi tarik bakakak pada prosesi pernikahan. Jauh sebelum dikenal sebagai hidangan komersial, rekam jejak bakakak ayam di Tatar Sunda telah ada sejak era masyarakat agraris kuno 200 tahun silam. Pada masa itu, ayam jantan dianggap sebagai hewan ternak bernilai tinggi yang kerap dihadirkan dalam ritual syukuran bumi atau panen raya. Seiring masuknya pengaruh agama Islam di Tanah Pasundan, nilai ritual ini bergeser menjadi simbol sedekah dan wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4: Pada dasarnya kan ini kembali kepada makna filosofis dari si ayam bekakak sendiri. Karena ayam bekakak itu kenapa ada di acara pernikahan? Karena itu representasi dari keutuhan, loyalitas, kesetiaan, kemudian juga kerjasama, dan juga menunjukkan representasi rezeki.
3: Seiring perkembangan zaman, bakakak ayam bertransformasi dari hidangan sakral di atas nampan ritual adat, kini menjadi destinasi kuliner legendaris yang diburu para pelancong. Salah satu penjaga tradisi ini adalah di warung bakakak Sampurasun Nusa Sari. Rumah makan legendaris yang menghadirkan kembali kelezatan resep warisan keluarga asli Tanah Pasundan dari Cimanggu Subang sejak tahun 1994 ini, kini semakin berkembang.
5: Jadi nggak mudah banget nih untuk melakukan proses pembakaran dari si bakakak ayam ini. Karena ini tuh hawa dari baranya tuh panas banget dan memang membutuhkan ketelitian yang sempurna. Karena jangan sampai nanti ayamnya jadi gosong. Bakarnya tuh harus selalu diliatin biar matangnya pas gitu ya. Kipas lagi. Asik.
3: Namun ada yang unik. Jika ayam bakar pada umumnya identik dengan warna coklat gelap, bakakak di sini justru tampil menggoda dengan warna kuning keemasan. Ada trik khusus agar bumbu meresap sempurna ke dalam ayam tanpa diungkep dan ayam dapat matang dengan sempurna.
5: Nah, Kak Sandi, katanya di sini tuh resepnya istimewa karena tidak pakai kecap. Kenapa itu kan tidak pakai kecap, Kang?
6: Ya, memang karena itu udah resep turun-temurun kita ya. Kan kalau pakai kecap ya mungkin ayam goreng yang lain, apa ayam bakar yang lain lah ya. Mm-hmm. Nah, kalau kita nggak pakai kecap, makanya rasanya di kita tuh gurih.
5: Gurih. Gitu,
6: cenderung ke gurih.
5: Oke. Terus katanya pakai 3 tahap pembakaran. Itu fungsinya untuk apa, Kang?
6: Ya, fungsinya biar lebih meresap gitu ya, rasa di bumbunya. Karena kan emang kita nggak ada proses ungkep.
3: Keputusan mempertahankan resep tanpa kecap ini justru menjadi magnet utama. Ayam kampung yang terkenal alot diolah hingga bertekstur empuk. Menikmati sajian kuliner khas Sunda tentu belum sempurna jika melewatkan sambal. Di tempat ini, sambal khas disajikan secara dadakan menggunakan bahan-bahan segar.
5: Jadi karakter ayam bakakaknya itu yang gurih, gurihnya tuh pas.

Tidak hanya warga lokal, kelezatan bekakak ayam di tempat ini juga banyak memikat hati para pelancong. Cita rasa bumbu rahasia yang konsisten sejak dulu menjadi kunci utama. Mengapa para pelanggan ini selalu kembali?

0: Kalau cinta, saya tidak begitu cinta dalam konteks mengkhususkan. Tapi saya memang suka ayam bakar, suka ayam goreng dan sebagainya. Saya lihat ayam bakar, karena saya baru pertama kali di sini. Ini ayam bakarnya termasuk enak. Artinya rasanya juga bumbunya terasa, asinnya juga terasa karena saya suka gurih ya, dan juga dagingnya empuk. Nah, itu.
1: Soal harga menu yang ditawarkan sangat bervariasi, di mana aneka menu pendamping ditawarkan mulai dari belasan ribu rupiah, sementara menu utama bekakak ayam kampung harganya menyesuaikan dengan pilihan paket. Namun, tetap ramah di kantong untuk dinikmati bersama keluarga. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
2: Aksi belasan remaja mencuri umbul-umbul bendera terekam CCTV. Informasi selengkapnya
3: tetaplah di Good Morning.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
8: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Kamera CCTV merekam kawanan remaja bermotor yang mencuri umbul-umbul yang terpasang di arena lapangan voli di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
1: Sementara di Jakarta, seorang pria terekam kamera CCTV saat membawa kabur sepeda motor metik yang terparkir di depan rumah.
2: Kamera CCTV merekam aksi kenakalan remaja di ruas jalan Cereme dalam Kota Lubuk Linggau. Kawanan remaja menggunakan 6 sepeda motor berjumlah 18 orang mencoba mengambil paksa seluruh bendera umbul-umbul atau bendera merah putih yang terpasang di arena turnamen lapangan bola voli. Aksi ini pun tepergok warga setempat. Namun kawanan ini pun berhasil kabur menuju jalan utama ke arah SPBU. Ketua RT setempat pada Senin siang menjelaskan pencurian ini terjadi pada Minggu dini hari 9 Agustus. Meski masih merasa kesal, pihaknya telah mengganti umbul-umbul yang hilang dengan yang baru. Kamera CCTV merekam komplotan pencuri motor di Teluk Gong Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Bermodal rekaman tersebut, tim Resmo Polsek Metro Penjaringan menangkap 6 pelaku. Mereka berperan sebagai eksekutor, joki, penghubung hingga penadah. Dalam penangkapan, polisi menyita 10 klip sabu yang disimpan dalam kaleng kue serta sebilah pisau badik. Polisi mengungkap motor hasil curian dijual sekitar Rp1.150.000 dan uangnya digunakan untuk membeli sabu. Para pelaku kini terancam 5 tahun penjara. Viral di media sosial, video pencurian sepeda motor metik di Jalan Intan Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelaku yang beraksi seorang diri terlihat melenggang santai mengincar satu unit motor yang terparkir di depan rumah. Ia sempat gagal berulang kali, tapi akhirnya berhasil membawa kabur motor pada percobaan kelima. Suara bising knalpot saat pelaku kabur ternyata memancing perhatian pemilik motor. Korban sempat berupaya mengejar, namun gagal. Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Johar Baru dengan membawa bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pelajar putri tewas di area rel stasiun Jurang Mangu, Ciputa, Tangerang Selatan setelah tertemper komuter lain rute Tanah Abang, Rangkas Bitung.
0: Sementara itu, misteri hilangnya gadis di Wajo, Sulawesi Selatan dilaporkan hilang sejak 2 tahun lalu, akhirnya terungkap. Menurut polisi, wanita ini telah menjadi korban pembunuhan.
2: Beginilah situasi sesaat setelah seorang pelajar putri berinisial A, 16 tahun, terjatuh dan tewas tertemper komuter lain di stasiun Jurang Mangu, Ciputat, Senin petang. Peristiwa ini diketahui setelah petugas keamanan melaporkan adanya seorang perempuan di area rel. Pasca mendapat laporan, Polsek Ciputat Timur bersama tim identifikasi Polres Tangerang Selatan langsung datang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Dalam keterangannya pada Senin malam, Kapolsek Ciputat Timur menuturkan telah mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi, termasuk petugas keamanan stasiun. Bukti dan petunjuk di sekitar lokasi juga diperiksa untuk mengungkap rangkaian kejadian. Meski demikian, polisi belum menyimpulkan penyebab pasti tewasnya korban.
3: Tunggu dulu, ini kita lakukan proses penyelidikan.

0: Jadi kan secara ilmiah yang bisa mengetahui penyebabnya seperti apa dan hasil dari korelasi keterangan para saksi yang di lapangan serta bukti-bukti petunjuk yang ada.
1: Setelah pemeriksaan selesai, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan untuk kepentingan pemeriksaan dan autopsi. Sementara itu, misteri hilangnya Paramita Titania Angelica atau Mita, warga Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang dilaporkan hilang sejak Agustus 2024, akhirnya terungkap. Dalam keterangannya pada Senin, polisi berhasil mengungkap keberadaan korban yang ternyata telah meninggal dunia dan menjadi korban pembunuhan. Jasad korban ditemukan di dalam jurang wilayah Desa Kalono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Polisi juga menangkap tersangka atas nama Albert yang buron selama 2 tahun terakhir. Albert diduga melakukan penganiayaan berat terhadap Paramita hingga menyebabkan korban meninggal dunia.
2: PTA alias Mita dengan cara memukul leher bagian belakang korban menggunakan kunci roda sebanyak 1 kali. Dan kemudian berdasarkan keterangan tersebut juga hasil dari interogasi terhadap orang yang diduga pelaku juga telah membuang kunci roda alat yang digunakan untuk memukul tersebut ke sungai.
1: Sejumlah barang bukti yang diduga milik korban juga diamankan, diantaranya celana pendek serta sejumlah perhiasan. Sebelumnya, Mita dinyatakan hilang saat perjalanan menuju ke Morowali, Sulawesi Tengah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Gempa yang mengguncang Kolombia menewaskan lebih dari 100 warga, serta menyebabkan puluhan bangunan runtuh.
4: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
1: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
4: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
5: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
6: Iya.
5: Dia selalu high call.
6: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
5: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ini luar biasa. Menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
0: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Enggak. Menurut saya,
6: memang cara berpikir abang terbalik-balik saja.
8: Tapi kalau hari ini
6: bagaimana
8: dia melantik gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
9: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: tidak
6: tadi.
9: Tidak hanya
6: kan begitu.
7: Baik.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Gempa magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia dan dilaporkan telah menewaskan 111 orang dan membuat 87 orang terluka.
1: Gempa juga membuat ribuan rumah rusak dan sejumlah bandara ditutup sementara.
4: Detik-detik gempa berkekuatan 7,4 yang mengguncang pusat kota Pereira, Kolombia membuat sejumlah warga panik berlarian pada Senin waktu setempat. Kamera amatir warga sempat merekam saat bangunan vila rusak terguncang gempa dan puing-puing jatuh menimbulkan kepulan asap. Menurut Dinas Geologi Kolombia, gempa magnitudo 7,4 ini memiliki kedalaman 103 km dan menjadi yang terkuat dalam satu dekade terakhir. Guncangan dirasakan hingga Venezuela, Ekuador, dan Panama. Selain itu terdapat dua gempa susulan yang terjadi dengan magnitudo 2,8 dan 4,8. Akibat insiden ini, dilaporkan 111 orang tewas, 87 orang terluka, 61 bangunan runtuh, 1.575 rumah rusak, hingga sejumlah bandara ditutup sementara. Sementara di Pereira, 3 tempat pengungsian warga telah disiapkan. Presiden Kolombia langsung bergegas membentuk tim penyelamatan untuk menangani kerusakan dan evakuasi korban. Selain itu, gempa pada Senin juga terekam mengguncang Katedral Basilika Bunda Rosario di Manizales dan membuat pastor panik. Gempa juga membuat salah satu menara bangunan miring. Sementara pasca gempa, puluhan warga secara sukarela bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan yang runtuh. Dengan membentuk rantai manusia, mereka memindahkan balok beton di kawasan Olimpico, sedangkan tim darurat berfokus mencari korban yang masih terjebak di balik reruntuhan. Di kawasan Alameda, warga juga membantu petugas berwenang memindahkan puing untuk mencari kemungkinan korban lainnya. Salah satu warga menuturkan, guncangan hebat membuat kondisi panik dan banyak orang terluka hingga menimbulkan kerusakan parah kawasan La Luna. Selain itu, kawasan Komersil Kali mengalami kerusakan yang cukup signifikan akibat gempa. Gempa yang berpusat di Departemen Choco juga membuat tempat usaha rusak parah, terutama di bagian jendela dan depan toko di area komplek olahraga Jaime Aparico. Selain dibantu warga sekitar dan aktivis, Wali Kota Cali bahkan juga meminta dukungan tim penyelamat dari Wali Kota Medellin hingga Bogota untuk membantu proses evakuasi puing-puing.
3: Di tengah krisis kesehatan yang semakin parah di Gaza, ribuan pasien Palestina masih menunggu kesempatan untuk menjalani perawatan di luar wilayah Gaza.
1: Dan di saat yang sama, harapan untuk mengakhiri konflik kembali menghadapi hambatan setelah Israel menolak 15 poin rencana perdamaian Gaza yang didukung Amerika Serikat.
3: Informasinya sekaligus menutup Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru di CNN Indonesia 24 jam di Transvision, ID Home TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Bin Dermawan.
1: Dan saya Lianita Rohyat. Have a great day, stay happy and healthy.
3: Sampai jumpa.
5: Di tengah reruntuhan dan terbatasnya layanan kesehatan, para pasien Palestina di Gaza meminta agar dunia membuka jalan bagi evakuasi medis. Lebih dari 20.000 pasien yang telah mendapat persetujuan untuk berobat keluar Gaza disebut masih terjebak akibat ketatnya pembatasan perjalanan. Penderita kanker, gagal ginjal, dan cedera berat tidak dapat ditangani di rumah sakit Gaza, sehingga penanganan keluar Gaza sangat dibutuhkan oleh mereka.
6: Ana مش قادر اعالج الولد انا مش قادر اعالج ابني انا ابني بده زراعه قرنيه من وين اجيب له زراعه قرنيه انا ابني عده صارت فيها ضمور وسكان فيها صار فيها ضمور حتخرب عينه.
5: Di tengah krisis kemanusiaan tersebut, upaya mencapai perdamaian kembali menghadapi ketidakpastian. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Minggu 9 Agustus menyatakan Israel menolak rencana perdamaian Gaza 15 poin yang diajukan Board of Peace pimpinan Amerika Serikat. Netanyahu menegaskan pasukan Israel tidak akan ditarik dari Gaza sebelum Hamas sepenuhnya dilucuti senjatanya. Sementara itu, Hamas menginginkan pengaturan mengenai senjata dilakukan bersamaan dengan penghentian serangan, penarikan pasukan Israel, serta kemajuan rekonstruksi Gaza.

0: Selamat pagi, Anda sudah menyaksikan Atraksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Bini Dermawan. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Seorang balita berusia 4 tahun tewas usai sepeda motor yang ditumpanginya ditabrak mobil sedan yang dikendarai anak di bawah umur di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
1: Sementara itu, jumlah korban drag race maut di Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara bertambah. Satu korban lagi meninggal dunia saat perawatan di rumah sakit, sehingga total 7 nyawa melayang dalam tragedi ini.
2: Jadi kecelakaan lalu lintas.
3: Kecelakaan maut terjadi di ajang Open Turnamen Tidar Drag Race Drag Bike Kota Mobagu Championship 2026 di Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara. Mobil salah satu peserta menghantam 16 penonton di pinggir jalan arena balap. Saat kejadian, 6 orang tewas di lokasi. Namun pada Senin, satu korban lagi meninggal dunia saat perawatan di rumah sakit, sehingga total 7 nyawa melayang dalam tragedi ini. Menurut keterangan warga, insiden pada minggu itu terjadi sekitar 300 meter dari titik start. Mobil peserta yang melaju kencang terlihat oleng ke pinggir jalan yang tidak dilengkapi pembatas khusus hingga menabrak kerumunan penonton. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak berwajib.
2: Jadi kecelakaan lalu lintas.
3: Seorang balita berusia 4 tahun tewas usai sepeda motor yang ditumpanginya ditabrak mobil sedan yang dikendarai anak di bawah umur di Jalan Raya Timur Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sedan yang melaju di jalan lurus secara tiba-tiba menabrak sepeda motor di depannya. Korban balita berinisial RRA alami luka parah di kepala akibat terbentur aspal. Sementara kakek korban, Emir Rosidin, yang mengemudikan sepeda motor terluka di kaki. Polisi telah mengamankan barang bukti satu unit mobil Toyota Starlet dan satu unit motor Honda Vario. Pelaku sempat jalani pemeriksaan di Mapolres Tasikmalaya sebelum akhirnya dikembalikan ke orang tuanya karena masih di bawah umur. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah lapak kantin dan gudang spare part di Jalan Bisma, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar Senin petang. Kobaran api yang diduga dari korsleting listrik membuat warga sekitarnya panik.
1: Sementara kebakaran melanda sebuah tempat pembuangan sampah sementara di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Api nyaris menyambar ke bangunan rumah warga yang berada persis di samping lokasi kebakaran.
4: Bundanya itu! Nih Pak, cepetan Pak!
5: Kobaran api dengan cepat membesar melalap sebuah lapak kantin yang berada di Jalan Bisma Papanggo Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin petang. Api yang terlihat dari bagian kantin tersebut diduga berasal dari korsleting listrik dan kemudian merambat ke gudang spare part yang ada di dekatnya. Warga sekitar yang panik berupaya memadamkan kebakaran dengan alat seadanya. Beruntung api berhasil dipadamkan setelah 13 armada mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi.
6: Dugaan sementara ini dari korsleting listrik. Untuk awalnya informasi gudang buah, tapi ketika anggota 102 TKP ternyata itu kantin. Nah, kantin terus merembet ke gudang spare part.
5: Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Kasus ini dalam penyelidikan Polsek Tanjung Priok. Kobar api hingga kepulan asap hitam terlihat dari sebuah tempat pembuangan sampah sementara di kawasan Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat pada Senin siang. Besarnya kobaran api membuat para pengendara bahkan tak berani melintas di sekitar lokasi. Teriknya matahari dan kencangnya angin membuat api merembet ke lapak-lapak yang ada di sekitarnya.
4: Nih Pak, cepetan Pak!
5: Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan proses pemadaman dengan menerjunkan 21 unit mobil pemadam kebakaran. Setelah hampir satu jam dilakukan pemadaman, api akhirnya berhasil dipadamkan. Usai kejadian, pihak kepolisian langsung memasang garis polisi di lokasi guna melakukan penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir sekitar puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menyisir tiga ruangan di lingkungan Yayasan Harapan Ibu di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Kamis. Petugas mengamankan puluhan barang, diantaranya airsoft gun dan sejumlah komponen senjata.
1: Sementara video amatir ambulans diadang sepeda motor lawan arah di Jalan Raya Sawangan Depok menjadi viral di media sosial. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
7: Video amatir detik-detik ambulans yang diadang pesepeda motor lawan arah ini menjadi viral di media sosial. Peristiwa yang terjadi pada Kamis 6 Agustus lalu ini bermula saat ambulans yang membawa balita yang sedang dalam kondisi kejang-kejang sedang melintas di Jalan Raya Sawangan Depok, Jawa Barat. Di saat bersamaan, pesepeda motor dari lajur sebaliknya memaksa melewati marka tak putus saat lalu lintas sedang mengalami kemacetan. Meski ambulans telah menyalakan sirine, pemotor lawan arah tadi tidak segera menepi dan malah terlibat cekcok dengan pengguna jalan lain, bahkan sempat terlibat kontak fisik. Big Mo didampingi kuasa hukumnya tiba di Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia menjalani pemeriksaan perihal dugaan pelibatan anak dalam konten promosi rokok elektrik di Subdit 2 Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah meminta klarifikasi dari pelapor berinisial F, yaitu pihak yang mendokumentasikan video promosi yang diduga melibatkan anak. Polisi juga telah meminta keterangan dari orang tua dan 4 anak yang muncul dalam video dengan pendampingan pihak keluarga. Usai kliennya diperiksa selama 4 jam, kuasa hukum Big Mo mengatakan momen Big Mo berinteraksi bersama sejumlah anak di video viral itu terjadi secara spontan. Meski demikian, Big Mo tetap meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Tim Puslapfor Mabes Polri dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin menyisir 3 ruangan di lingkungan Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Pemeriksaan berlangsung selama 5 jam atas permintaan pihak yayasan untuk memastikan tidak ada lagi barang berbahaya yang tertinggal sebelum ruangan kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dari penyisiran, petugas mengamankan 30 item. Di antaranya airsoft gun, amunisi, magazine airsoft gun, serta sejumlah komponen senjata. Polisi menyebut airsoft gun yang ditemukan dalam kondisi rusak dan tidak utuh. Selain mengamankan barang terkait senjata, petugas juga mengambil sampel DNA dari 3 ruangan, yaitu ruangan mantan ketua pengurus yayasan, ruangan sekretaris, serta ruangan sarana dan prasarana. Sementara tidak ditemukan barang berbahaya dari area basement yang sebelumnya disebut sebagai bunker. Polisi menegaskan area itu bukan bunker, melainkan basement yang terhubung dengan ruangan sekolah. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, polisi melepas polis lain di 3 ruangan yang sebelumnya disegel. Sebelumnya, temuan senjata dan narkotika di lingkungan Yayasan Harapan Ibu menjadi perhatian karena berada di area sekolah. Hingga kini, polisi masih menyelidiki asal-usul serta pemilik barang-barang ini. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Momen kawanan remaja mencuri bendera umbul-umbul atau bendera merah putih yang terpasang di arena lapangan bola voli terekam CCTV.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Suara letusan senjata api dan lemparan batu mewarnai penggerebekan sarang narkoba yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan.
0: Sejumlah pria diduga pemakai dan pengedar narkoba di bantaran rel kereta api Jalan Pancasila Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara berupaya melarikan diri.
4: Kedatangan polisi membuat kocar-kacir sejumlah pria diduga sebagai pemakai dan pengedar narkoba yang ada di bantaran rel kereta Jalan Pancasila Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena sebagian pelaku berusaha melarikan diri. Kedatangan polisi juga disambut lemparan batu dan tembakan senjata angin. Dari penggerebekan, polisi meringkus 3 pria diduga sebagai pengedar narkoba dan menyita barang bukti 3 kg ganja, paket sabu, serta perangkat alat isap. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha menyebut, sepanjang 300 meter dari bantaran rel, jurusan Medan Kuala Namu berdiri barak dan pondok yang diduga dijadikan lokasi transaksi sekaligus mengkonsumsi narkoba. Perlawanan sempat dilakukan oleh kawanan pelaku dengan melempari dan menembaki petugas dengan batu dan senjata api.
5: Kejar-kejaran, seperti teman-teman lihat, kita pun menyita beberapa alat yang mereka siapkan, yaitu benda tajam ataupun sajam tadi, maupun pistol angin. Tentunya tujuannya paham kami untuk melakukan perlawanan ataupun perintangan kepada tim yang akan melakukan penertiban hukum di area ini.
4: Dari 3 orang yang ditangkap, 2 diantaranya adalah pengedar yang sudah menjadi target kepolisian. 2 tersangka ini dikenal licin dan sulit ditangkap. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Kamera CCTV merekam momen kawanan remaja bermotor di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, mencuri bendera umbul-umbul atau bendera merah putih yang terpasang di arena lapangan bola voli.
1: Sementara seorang pria terekam kamera CCTV saat membawa kabur sepeda motor metik yang terparkir di depan rumah di Johar Baru, Jakarta Pusat.
6: Kamera CCTV merekam aksi kenakalan remaja di ruas jalan Cireme dalam Kota Lubuk Linggau. Kawanan remaja menggunakan 6 sepeda motor berjumlah 18 orang mencoba mengambil paksa seluruh umbul-umbul atau bendera merah putih yang terpasang di arena turnamen lapangan bola voli. Aksi ini pun terpegoh warga setempat, namun kawanan ini berhasil kabur menuju

0: jalan utama ke area SPBU. Ketua RT setempat pada Senin siang menjelaskan, pencurian ini terjadi pada Minggu dini hari pada 9 Agustus. Meski masih merasa kesal, pihaknya telah mengganti umbul-umbul yang hilang dengan yang baru. Kamera CCTV merekam komplotan pencuri motor di Teluk Gong Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Bermodal rekaman tersebut, tim Resmob Polsek Metro Penjaringan menangkap 6 pelaku. Mereka berperan sebagai eksekutor, joki, penghubung hingga penadah. Dalam penangkapan, polisi menyita 10 klip sabu yang disimpan dalam kaleng kue serta sebilah pisau badik. Polisi mengungkap motor hasil curian dijual sekitar Rp1.500.000 dan uangnya digunakan untuk membeli sabu. Para pelaku ini terancam 5 tahun penjara. Viral di media sosial, video pencurian sepeda motor metik di Jalan Intan Johar Baru, Jakarta Pusat. Korban sempat berupaya mengejar pelaku namun gagal. Sebelumnya, pelaku yang beraksi seorang diri terlihat melenggang santai mengincar sebuah sepeda motor yang terparkir di depan rumah. Ia sempat gagal berulang kali, tapi akhirnya berhasil membawa kabur motor pada percobaan kelima. Suara bising knalpot saat pelaku kabur ternyata memancing perhatian pemilik motor. Korban sempat berupaya mengejar namun gagal. Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Johar Baru dengan membawa bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pria terduga pelaku pencopetan dihajar korbannya sendiri di halte Transjakarta Pecenongan Gambir, Jakarta Pusat.
2: Sementara itu, seorang karyawan tambak udang di Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap polisi usai kedapatan membuat laporan palsu pembegalan untuk menutupi aksi penggelapan dana perusahaan. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
0: Seorang pria terduga pelaku pencopetan dihajar korbannya sendiri di halte Transjakarta Pecenongan Gambir, Jakarta Pusat, usai tertangkap basah saat beraksi atas bus Transjakarta pada Senin. Sejumlah penumpang bus yang akan turun harus menjalani pemeriksaan petugas. Dari beberapa penumpang, satu orang langsung menjadi sasaran kemarahan lantaran ponsel korban berada di dalam saku celananya. Sempat nyaris menjadi bulan-bulanan para penumpang, terduga copet langsung diamankan petugas keamanan bus Transjakarta. Petugas menyebut terduga pelaku merupakan spesialis copet yang beraksi di dalam bus Transjakarta. Pria berinisial SM ini memperagakan aksi pembegalan yang dialaminya di depan polisi. Pria berusia 34 tahun ini mengaku dibegal dua orang tidak dikenal saat melintas dengan sepeda motor di area persawahan wilayah Kelurahan Pakis, Banyuwangi, Jawa Timur pada 1 Agustus lalu. Uang perusahaan sebesar Rp14.7 juta yang disimpan di dalam tas raib dibawa dua pelaku begal. Namun laporan palsu ini terbongkar setelah polisi menemukan transaksi mencurigakan di rekening pelaku. Puluhan juta rupiah uang perusahaan yang digelapkan digunakan untuk investasi aset kripto di platform digital. Total uang perusahaan tambak udang yang digelapkan mencapai Rp29 juta. Senin siang, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, seorang bayi yang diperkirakan baru dilahirkan 3 jam ditemukan warga terbungkus kain dalam tas di sebuah posko kampling di Cirebon, Jawa Barat.
1: Kejadian bayi dibuang juga terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Tapi kali ini jasad bayi ditemukan terkubur di pekarangan salah satu rumah warga.
3: Seorang bayi laki-laki terbungkus kain di dalam tas jinjing ditemukan warga di Balai Posko Kamling di Desa Jatimulia, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bayi malang itu diduga baru saja dilahirkan karena masih ada ari-arinya dan terdapat pula bercak darah. Penemuan bayi ini bermula saat warga curiga melihat tas yang bergerak-gerak.
4: Kok tas kok gerak gitu, itu belum nangis dedeknya. Kok tas tuh gerak, akhirnya dibuka lah sama Pak Yadi tuh. Dibuka si tas tuh, tangannya nongol, lah ini sih bayi.
3: Bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Saat ini aparat dari Polsek Gunung Jati masih menyelidiki siapa pelaku yang tega membuang bayi malang tersebut, termasuk mengecek rekaman CCTV di sekitar lokasi. Minggu datang, warga desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dihebohkan dengan temuan sesosok bayi dengan ari-ari masih menempel, terkubur di pekarangan rumah salah satu warga. Jenazah pertama kali ditemukan pemilik rumah saat akan menyalakan keran air untuk menyirami pekarangan usai ditinggal selama 2 hari. Pemilik rumah terkejut melihat adanya gundukan di dekat sumur. Setelah dibongkar, didapati jasad bayi laki-laki terbungkus kaos merah di kedalaman 30 cm. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik, Porong, Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di balik etalase penuh beragam hidangan, ada proses panjang yang harus dilakukan sebelum lauk favorit tiba di meja rumah makan Padang.
2: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Kampung Ampel, pusat kuliner nasi kebuli di Surabaya, menyajikan pengolahan lauk kambing dan beras yang bervariasi. Bisnis kuliner ini bahkan dilanjutkan turun-temurun oleh keluarga.
1: Dan informasi ini sekaligus mengakhiri redaksi pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, deretan penjual nasi kebuli keturunan Jawa hingga Timur Tengah menyuguhkan cita rasa masing-masing, termasuk dalam hal harga makanan. Adalah Haja Umayyah yang berjualan nasi kebuli sejak 1997. Ia meneruskan usaha sang bapak yang berjualan di warung tenda pada tahun 1972. Ketika penjual nasi kebuli tak melanjutkan dagangannya, sang bapak pun banting setir berjualan nasi kebuli. Resep nasi kebuli itu pun diteruskan Umayyah hingga saat ini. Di antara banyaknya persaingan, nasi kebuli yang satu ini masih tetap menggunakan beras lokal yang dicampur bumbu kering dan bumbu basah. Buka mulai jam 8 pagi hingga 1 dini hari, beras yang dihabiskan setiap hari mencapai 25 kg.
1: Lah itu, soalnya kita ini jualnya udah lama, jadi kan kebanyakan orang-orang, ya zaman dulu kan masih belum ada beras mati, belum ada itu kan ya. Jadi kita tetap pakai itu, pakai beras lokal terus, sampai sekarang. Jadi sampai sekarang kita nggak bisa merubah gitu loh. Jadi kita nggak merubah prinsipnya bapak gitu loh.
0: Bumbu nasi kebuli dan lauknya yang memadukan aneka rempah-rempah dibuat dengan tangan Umayyah selama 10 hari sekali. Nasi kebuli dan lauk tinggal diolah setiap hari dibantu oleh pegawai. Sementara di depot, anak-anaknya bergantian menjaga dibantu oleh 2 orang tunawicara. Seporsi nasi kebuli disajikan dengan pilihan lauk ayam opor dan goreng, krengsengan dan gulai kambing atau kambing goreng. Kemudian ditambah dengan bawang goreng, acar, dan sambal terasi. Sepiring nasi kebuli dengan lauk kambing dibanderol Rp37.000, sementara lauk

Kamera pengawas toko emas merekam aksi wanita yang diduga mengelabui karyawan hingga berhasil membawa kabur gelang emas seberat 50 gram. Pelaku berinisial AM kemudian ditangkap polisi setelah 2 bulan menjadi buron. Pelaku dibekuk di sebuah apartemen di Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan. Polisi menyebut pelaku merupakan residivis dan diduga sudah berulang kali menyasar toko emas di sejumlah daerah. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku diserahkan ke Satreskrim Polrestabes Makassar ke Polres Samarinda, Kalimantan Timur. Kisah lain datang dari perempuan lansia berusia 70 tahun yang melapor ke Mapolsek Serpong, Tangerang Selatan karena menjadi korban penyekapan dan pencurian. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 4 Agustus 2026. Bermula dari perkenalan korban dengan terduga pelaku dalam urusan bisnis yang berjalan kurang lebih 1 tahun. Terduga

0: Pelaku mengaku memiliki masalah utang. Kepada korban, pelaku mengaku utangnya akan lunas setelah menemui seseorang di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Korban diajak menemui orang ini, namun saat tiba di lokasi, kantor telah tutup. Karena hari sudah malam, terduga pelaku menawarkan korban untuk menginap di apartemen. Namun, saat korban selesai mandi, terduga pelaku sudah raib sambil membawa kabur dua ponsel, tas berisi dokumen, dan kunci mobil milik korban.
1: Waktu saya keluar, ternyata temanku itu sudah tidak ada, dan saya lihat juga bahwa barang-barang termasuk kunci mobil dan tas serta dokumen-dokumen saya semua sudah tidak ada. Jadi saya mau keluar, ternyata pintu terkunci dari luar.
0: Korban semakin panik karena dirinya dikunci dari luar. Hingga akhirnya petugas keamanan apartemen mendobrak pintu dan menyelamatkan korban. Kasus ini ditangani oleh Polsek Serpong, Tangerang Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang.

0: Seorang pemuda di Halmahera Utara, Maluku Utara yang hilang di lokasi wisata air terjun Jembatan Alam ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, sesosok jenazah perempuan paruh baya ditemukan mengapung di kolam koi milik warga Udanau, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
1: Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Gedalti Pasar Ibu, seorang pemuda berusia 19 tahun asal desa Gamsungi, kota Tobelo, Halmahera Utara pada Minggu 9 Agustus yang sempat dinyatakan hilang saat berwisata bersama rekan-rekannya. Korban dilaporkan hilang setelah tergelincir dan jatuh ke aliran air terjun saat hendak kembali bersama 7 rekannya. Operasi SAR hari kedua yang dilakukan tim gabungan bersama warga di permukaan air menyisir sekitar lokasi air terjun menemukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat tenggelam. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit lantaran lokasi korban berada di medan yang ekstrim dan terjal. Jenazah korban yang berhasil dievakuasi kemudian dibawa ke RSUD Tobelo. Jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.
2: Dan alhamdulillah pada pukul 15 lewat 10 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya tim SAR gabungan telah mengevakuasi di lokasi menuju ke Rumah Sakit Tobelo dan diserahkan kepada keluarga korban.
1: Warga Desa Tunjung, Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar, Jawa Timur digegerkan penemuan sosok jasad perempuan mengapung di kolam ikan koi milik warga. Korban diketahui berinisial M, 40 tahun, warga Desa Ringin Rejo, Kabupaten Kediri. AKP Ahmad Rohan, Kapolsek Udanau, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter RSUD Serengat, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan keluarga, korban diketahui memiliki riwayat depresi setelah pulang bekerja dari Malaysia. Selama ini korban juga rutin mendapatkan obat dari Puskesmas Ringin Rejo setiap bulan. Namun beberapa hari terakhir korban disebut tidak lagi mengonsumsi obat tersebut. Informasi dari Ketua RT setempat menyebut korban meninggalkan rumah pada Jumat 7 Agustus 2026 dini hari. Sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia di kolam ikan koi di Desa Tunjung pada Jumat sore. Keluarga juga menyampaikan beberapa minggu sebelumnya, korban sempat membawa celurit dan mengancam akan mengakhiri hidupnya. Usai visum, jenazah dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Banyuwangi, Jawa Timur, seorang suami gelap mata tega membunuh istri sirinya dengan menggunakan pisau dapur usai cekcok karena cemburu buta. Sementara itu, sempat kabur pelaku pembunuhan seorang wanita di dalam kamar kos di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, berhasil ditangkap aparat kepolisian dan selengkapnya dalam melacak kasus pembunuhan edisi hari ini.

0: Anggota keluarga korban tampak syok dan menangisi YK yang tubuhnya sudah terbujur kaku di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Al-Huda di Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka tidak menyangka kalau perempuan berusia 25 tahun ini meregang nyawa usai ditusuk S, suami sirinya, dengan pisau dapur. Usai menjalani visum luar karena keluarga menolak untuk dilakukan otopsi, jasad YK dipulangkan ke kampung halaman ibunya di wilayah Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Polisi mendatangi TKP menggelar rekonstruksi awal dengan menghadirkan pelaku di rumah korban yang ada di Desa Temu Asri, Kecamatan Sempu. Sebelumnya, pria berusia 31 tahun ini berdalih kalau dirinya mengancam bunuh diri di depan istri sirinya karena menganggap sang istri telah berselingkuh. Namun berdasarkan pendalaman terhadap barang bukti dan pemeriksaan sejumlah saksi, terungkap bahwa S sudah menyiapkan pisau dapur di kamarnya untuk membunuh istrinya. Berawal dari percekcokan antara pelaku dan korban membuat sang suami gelap mata hingga menusuk perut sebelah kiri istrinya.
1: Pelaku ini cekcok dengan korban. Dan pelaku ini merupakan suami siri. Jadi mereka ini pasangan suami istri namun secara siri. Cekcok di dalam kamar, dan di dalam kamar tersebut memang sudah disiapkan oleh pelaku ini alat untuk membunuh, dan ditemukan pisau, di mana itu sesuai dengan hasil visum luar yang dilakukan oleh dokter bahwa ada luka tusuk di perut korban sehingga mengakibatkan korban tersebut meninggal. Untuk motif saat ini berdasarkan hasil analisa digital maupun keterangan saksi-saksi, motifnya adalah asmara, itu di mana pelaku ini merasa cemburu karena korban menurut pelaku itu berhubungan dengan laki-laki lain.
0: Sempat kabur, pelaku pembunuhan seorang wanita di dalam kamar kos di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap aparat kepolisian. Pelaku MB langsung dibawa ke Mapolres Pindrang, Sulawesi Selatan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Pelaku diamankan di kampung halamannya di Kecamatan Batu Lapa. Pelaku dan korban NR diketahui merupakan tamu dan pelanggan yang telah 3 kali bertamu. Untuk motif awal, pelaku menghabisi korban karena kesal. Namun motif pastinya masih dalam pendalaman. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku kemudian membawa kabur handphone dan perhiasan emas milik korban. Pelaku dan barang bukti kini diamankan di Mapolres Pindrang guna penyelidikan lebih lanjut. Kasus perampokan dan pembunuhan Chandra Waskito, pemilik konter handphone di Desa Pojok Sari, Ambarawa pada Kamis dini hari berhasil diungkap polisi. Jumat sore, polisi meringkus 2 terduga tersangka pembunuhan, yakni DPP dan TI di Semarang dan Ambarawa. Menurut tersangka, mereka berpura-pura membeli handphone. Saat kondisi sepi dan pemilik konter lengah, tersangka DPP dan TI memukul kepala korban dengan palu, masing-masing sebanyak 3 dan 5 kali, hingga korban tewas. Mereka lalu menggasak handphone di konter dan mengambil 3 CCTV. Keduanya lalu membuang jasad Chandra di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan, menggunakan mobil korban yang dicuri. Kedua tersangka menyebut melakukan aksi ini karena butuh uang untuk membayar hutang karena kalah judi online. Selain pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa mobil korban, motor pelaku, 53 handphone, serta CCTV dibuang di daerah Rawa Pening.
2: Yang satu pernah, tersangka DPP, mengeluarkan palu dari dalam tas dan memukulkannya di bagian atas kepala, bagian belakang, hingga korban tersungkur ke lantai. Setelah korban tersungkur, tersangka TI kembali memukulkan, jadi tadi DPP, sekarang yang tersangka TI, memukulkan palu ke arah kepala korban sebanyak 5 kali. Disitulah waktu meninggal dunianya.
0: Pelarian UU, pelaku pembunuhan Pak Oga yang juga rekan seprofesinya, ditangkap tim unit reaksi cepat Polres Kota Banjar Sabtu siang. UU ditangkap di daerah Pasir Koja, Kota Bandung saat berusaha kabur setelah melakukan aksi pembunuhan terhadap Asep Komara. Kejadian berawal ketika polisi mendapatkan laporan penemuan mayat di sekitar lapangan golf Ciaren, Kelurahan Purwaharja, Kota Banjar, yang diduga tewas akibat pembunuhan Jumat siang. Korban yang merupakan tukang pengatur lalu lintas di perempatan mengalami luka robek di bagian perut dan ulu hati. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku mengarah kepada UU yang berprofesi sama dengan korban. Menurut pelaku, aksi penusukan karena dendam.

0: tersangka.
1: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Lomba baris berbaris yang digelar oleh Pemkot Blitar dalam rangka HUT RI ke-81 diwarnai dengan kericuhan antar peserta. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Ada-ada saja ulah tangan jahil, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan makam seorang warga Blitar, Jawa Timur yang dibongkar orang tidak dikenal. Pelaku diduga mengambil kain kafan serta meninggalkan foto perempuan yang dirobek. Sementara itu, pada lokasi lainnya, lomba baris-berbaris yang digelar oleh Pemkot Blitar dalam rangka HUT RI ke-81 diwarnai kericuhan antar peserta.
5: Kita ditolak. Dukun bertindak belum.
3: Lomba baris-berbaris kategori umum yang digelar pemerintah kota Blitar, Jawa Timur pada Sabtu siang diwarnai kericuhan. Dua kelompok peserta terlibat baku hantam di Jalan Merdeka atau Selatan Alun-Alun Kota Blitar. Belum diketahui pemicu kericuhan. Namun, video kericuhan ini viral di media sosial dan banyak dikecam karena menghilangkan makna acara peringatan HUT RI ke-81. Meski sudah ada petugas keamanan beserta Satpol PP yang berjaga, namun tak bisa membendung emosi massa. Inilah makam seorang warga Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, berinisial S, yang dibongkar oleh orang tak dikenal. Diduga aksi pembongkaran terjadi pada Sabtu dini hari. Dalam video terlihat, kain kafan jenazah diduga dicuri. Selain itu, warga juga menemukan serpihan foto perempuan yang dirobek di sekitar makam. Video yang diunggah di media sosial ini viral dan menuai banyak komentar netizen. Kapolsek Udanawu, AKP Ahmad Rohwan, membenarkan peristiwa ini dan kini makam telah dirapikan seperti kondisi semula. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berkedok sebagai joki, 6 orang pelaku pencurian sepeda motor di Teluk Gong Raya, Jakarta Utara berhasil dibekuk oleh tim Resmo Polsek Metro Penjaringan. Sementara perkara warisan seorang pria tega menganiaya saudara kandungnya hingga meninggal dunia di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
6: Kamera CCTV merekam saat komplotan pencuri motor beraksi di Teluk Gong Raya, Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara pada minggu lalu. Tim Resmo Polsek Metro Penjaringan yang mendapatkan laporan langsung melakukan penyelidikan dan menangkap 6 pelaku pada Selasa lalu. Pelaku utama Heru Permana Putra alias Bolang, 31 tahun, ditangkap di warung sekitar Jembatan Hari-Hari Penjaringan. Lalu berkembang hingga petugas menangkap 5 pelaku lainnya yang bertindak sebagai joki, 2 pelaku sebagai penghubung, penjual, dan penadah. Polisi juga menemukan 10 klip sabu yang disimpan dalam kaleng kue, serta

0: pisau badek yang dibawa saat beraksi. Motor curian dijual ke penadah seharga Rp1.500.000 dari hasil penjualan itu untuk dibelikan sabu. Kini tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Opsenal Unit Reskrim Polsek Sipirok Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang pria berinisial GS di kawasan perbukitan di Desa Pinagar, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap usai menganiaya abang kandungnya sendiri dengan senjata tajam hingga tak bernyawa. Peristiwa bermula saat pelaku yang sedang mabuk mengungkit masalah harta warisan. Korban yang tersinggung lalu mendatangi pelaku hingga terjadi cekcok. Pertengkaran ini pun berujung penganiayaan yang menyebabkan korban tewas dengan luka bacok di bagian kepala dan wajah. Kapolsek Sipirok AKP Aswin Manurung mengatakan, pelaku juga merusak rumah pamannya lantaran sakit hati kepada pamannya karena tidak mendapatkan bagian harta warisan. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya golok, cangkul, sekop, dan tombak. Kini pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Warga Desa Pesanggerahan Kecamatan Kutorojo Kabupaten Mojokerto Jawa Timur dihebohkan dengan temuan sosok bayi dengan ari-ari yang masih melekat dalam kondisi meninggal dunia terkubur di pekarangan belakang rumah milik Rohana pada Minggu petang. Bayi malang tersebut ditemukan pemilik rumah saat menyalakan keran untuk menyiram pekarangan yang sejak dua hari lalu ditinggal pergi. Ia terkejut melihat adanya gundukan tanah di dekat sumur. Karena curiga, ia lalu membongkar gundukan tanah itu dan mendapati jasad bayi laki-laki terbungkus kaos merah di kedalaman 30 cm. Tim Inafis Satreskrim Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Diduga, bayi laki-laki tersebut dilahirkan normal dan sengaja dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya karena malu melahirkan anak dari hubungan gelap. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad bayi itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik, Porong, Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi menggagalkan aksi tawuran antar warga dengan geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas menangkap 5 remaja pria bukan warga di sekitar lokasi dan diduga hendak memancing geng motor untuk bentrok. Dan di lokasi lainnya, polisi melakukan penyelidikan terhadap kasus kecelakaan maut yang terjadi di ajang drag race yang memakan korban tewas hingga 6 orang.
2: Video viral di media sosial tawuran antar warga di Jalan Sukamana dengan kelompok geng motor terjadi di Jalanan Andi Pangeran Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan beberapa hari lalu. Tawuran ini diketahui menggunakan busur panah, petasan dan batu hingga mengganggu arus lalu lintas. Usai kejadian, tim Opsenal Sat Intel Kapolrestabes Makassar yang mengintensifkan patroli di sekitar lokasi kembali menemukan sejumlah remaja yang hendak memancing tawuran dengan melempari batu ke arah geng motor di Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Anggota polisi melakukan pembubaran dan mengejar kawanan pelaku hingga masuk ke arah Jalan Sukamana meski lorong di lokasi telah dipalang oleh warga. Dari hasil penyisiran, 5 orang remaja yang diduga terlibat dalam aksi provokator tawuran dijaring dan dibawa ke Polsek Panakukang.
3: Yang telah mengamankan 5 orang remaja yang diduga akan melakukan penyerangan di depan Mie Gacuan Petarani.
4: Ini mah mereka ini rata-rata dari mana aja mereka?
3: Dari dua wilayah, yaitu dari Makassar sendiri dan dari Kabupaten Goa.
2: Diduga lepas kendali, mobil salah satu peserta drag race Kota Mobagu Championship 2026 yang digelar hari Minggu di Desa Upai, Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara, menghantam 16 orang yang menonton di pinggir jalan arena balap. Menurut keterangan warga, insiden terjadi sekitar pukul 16 WITA, sekitar 300 meter dari titik start. Mobil peserta yang melaju kencang terlihat oleng ke pinggir jalan yang tidak dilengkapi pembatas khusus sebelum akhirnya menabrak kerumunan penonton. Hingga Senin pagi dikabarkan 7 orang meninggal dunia. Hingga kini penyebab pasti mobil peserta kehilangan kendali masih dalam proses pendalaman pihak berwajib. Polda Metro Jaya menggagalkan transaksi narkotika jenis ganja di wilayah Depok. Seorang pria berinisial SB ditangkap saat diduga akan melakukan transaksi ganja di kawasan Cipayung, Depok. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan dua bungkus besar ganja dengan berat bruto 482 gram dan 497 gram. Pengembangan kasus dilanjutkan ke rumah SB di kawasan Pondok Terong, Cipayung, Depok. Polisi menemukan satu bungkus besar ganja dengan berat bruto 285 gram. Polisi juga menyita timbangan dan sebuah ember yang diduga digunakan untuk menyimpan dan mengemas ganja. Tersangka SB dan seluruh barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
5: Telah mengamankan tersangka dengan inisial SB di wilayah Cipayung, Depok dengan barang bukti berupa ganja seberat 1,2 kg. Selanjutnya, tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
2: Polisi masih melakukan pendalaman jaringan dan aktivitas peredaran ganja yang melibatkan tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pria terduga pelaku pencopetan dihajar korbannya sendiri di halte busway Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat usai tertangkap basah saat beraksi di atas bus Transjakarta. Dan di lokasi lainnya, tim opsional Polsek Cikande, Serang menangkap 5 pelaku pencurian ratusan besi ulir seharga ratusan juta rupiah yang akan dikirim ke Palembang.
6: Sejumlah penumpang bus Transjakarta yang akan turun di halte bus Pecenongan Gambir, Jakarta Pusat harus menjalani pemeriksaan petugas menyusul adanya penumpang yang kehilangan telepon genggam. Dari beberapa penumpang, satu orang langsung menjadi sasaran kemarahan lantaran didapati ponsel milik korban di dalam saku celananya. Sempat nyaris menjadi bulan-bulanan para penumpang, terduga copet itu langsung diamankan petugas keamanan bus Transjakarta. Kadit Reskrim Polsek Metro Gambir AKP Arvan Raung pada minggu malam menuturkan, terduga pelaku merupakan spesialis copet yang biasa beraksi di dalam bus Transjakarta. Modusnya memanfaatkan ramainya penumpang yang berdesakan saat akan keluar bus.
7: Amankan tersangka seorang laki-laki dengan inisial MP. Dengan diamankan satu buah barang bukti, satu unit handphone merek Oppo warna silver. Dari hasil interogasi, pelaku ini ikut naik di dalam busway. Setibanya di TKP, pelaku mengambil HP tersebut dari kantong celana korbannya.
6: Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku guna membongkar jaringan pencopet spesialis moda transportasi massal. Tim Opsnal Polsek Cikande meringkus MU alias Acil, otak pelaku pencurian 990 batang besi ulir di persembunyiannya di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang pada Jumat 7 Agustus 2026. Dari hasil pengembangan, polisi juga menangkap 4 pelaku lainnya di wilayah Serang, satu di antaranya adalah penadah barang hasil curian. Barang bukti sebanyak 990 batang besi ulir dengan nilai 135 juta rupiah turut diamankan di Mapolsek Cikande. Polisi menjelaskan aksi pencurian terjadi pada Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 sekitar pukul 11 malam di sebuah area parkiran di wilayah Cikande. Para pelaku mencuri ratusan batang besi ulir dari dua truk trailer milik CV Baja Sakti Trans Perkasa yang sedang terparkir. Agar tidak menimbulkan kecurigaan warga sekitar, pelaku menggunakan mobil crane untuk memindahkan besi tersebut ke mobil pelaku.
8: Kehilangan berupa 990 batang besi yang terparkir di Marga Lombok. Selanjutnya untuk tim opsional, tim Reskrim Polsek Cikande langsung melakukan penyelidikan terkait hal tersebut, laporan tersebut. Dalam waktu 2 kali 24 jam kita mengamankan pelaku yang pertama inisial A, inisial B, inisial R, dan inisial I. Selanjutnya untuk satu lagi ada inisial I. Pelaku diamankan di dua tempat yang berbeda.
6: Atas perbuatannya, empat pelaku pencurian terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Sementara satu orang penadah terancam hukuman 4 tahun penjara. Tim gabungan Polres Lampung Selatan membongkar komplotan pelaku curanmor yang telah beraksi di sejumlah lokasi. Empat orang pelaku diringkus atas keterlibatan dalam aksi curanmor di 8 TKP di wilayah Kecamatan Candipuro dan sekitarnya. Adapun keempat pelaku yang berhasil ditangkap yakni berinisial KS, RA, YS, dan W. Saat melakukan aksinya, para pelaku membobol rumah korban dengan mencongkel teralis dan merusak pintu belakang. Pelaku kemudian menggasak dua unit sepeda motor, ponsel hingga satu jerigen Pertalite dengan total kerugian mencapai 16 juta rupiah. Dari penangkapan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa dua unit sepeda motor hasil curian, satu buah linggis dan satu buah ponsel.
9: Mereka mengambil barang atau mencuri barang orang lain dengan cara merusak pintu belakang dan juga merusak pintu tengah dengan menggunakan linggis. Setelah itu, para pelaku mengambil dua unit kendaraan yang ada di dalam rumah dan uang sebesar 1.300.000.
6: Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
10: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
11: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
10: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
10: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Sebuah kamar kos di Jakarta Selatan diketahui dijadikan tempat memproduksi vape yang mengandung narkotika etomidate. Di lokasi tersebut polisi menangkap satu orang pelaku. Sementara itu kapal asing berbendera Tanzania muatan 1,3 ton narkotika jenis ketamin ditangkap oleh petugas dari TNI Angkatan Laut.
1: Alatnya mana?
2: Pabrik narkotika berkedok kamar kos terbongkar di Kemang, Jakarta Selatan. Aktivitas produksi vape mengandung etomidate itu diungkap Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada Rabu 5 Agustus lalu. Dalam penggerebekan di sebuah kamar kos di kawasan Mampang, polisi menangkap FS yang kemudian dikembangkan. Hasilnya polisi menangkap dua orang lainnya yaitu RF dan HS. Hasil tes urin menunjukkan FS dan RF positif mengandung metamfetamin jenis sabu. Dari lokasi, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 4 botol kaca berisi cairan etomidate, 23 kemasan merek Gucci berisi cartridge etomidate, 10 kemasan berisi etomidate, serta 141 cartridge yang mengandung etomidate. Dalam pemeriksaan sementara, para pelaku mendapat tawaran melalui media sosial. Selain itu, mereka juga dijanjikan upah sebesar 30 juta rupiah per minggu, ditambah uang makan 2 juta rupiah perharinya.
3: Pada pukul 04.00, tim bergerak melakukan penindakan terhadap kamar kos tersebut dan menemukan terduga pelaku FS yang bertindak sebagai koki atau peracik. Lalu dilakukan pengembangan terkait asal-usul barang dan didapati terduga lain dengan inisial JBN di Jakarta Timur yang bertindak sebagai perantara bahan baku. Lalu setelah itu tim melakukan pengembangan kembali dan mendapati terduga ARD di Bogor sebagai pengendali operasional.
2: Kini ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan kapal asing ini dilakukan setelah dicurigai petugas KRI Kerambit 627 unsur gugus tempur laut Koarmada 1 berputar-putar di perairan Tanjung Berakit Bintan, Kepulauan Riau pada Kamis 6 Agustus 2026 lalu. Dari kecurigaan itu, petugas menemukan sebanyak 65 karung berisi narkotika jenis ketamin dengan berat 1,3 ton yang disembunyikan di balik lapisan karpet dan lantai kayu geladak. Selain mengamankan kapal dan barang bukti, petugas juga mengamankan 8 orang ABK kapal warga Myanmar termasuk kapten kapal untuk mendalami dokumen kapal dan identitas kapal. Keberhasilan pengungkapan ini juga berpotensi menyelamatkan 6,5 juta jiwa penyalahgunaan narkotika dengan asumsi 1 gram sawu dikonsumsi 5 orang. Diperkirakan nilai barang sampai 4,55 triliun rupiah.
4: Dari Puspodam, okay. Jadi kombinasi antara penggunaan radar dan aplikasi dari Puspodam itu sehingga ditemukan anomali ini nggak jelas yang merupakan dark ship. Laksip itu sudah namanya kesengajaan menghilangkan identitas. Makanya kita akan dalami ya dari kapal, status kapal, kemudian muatan dan dokumen. Nah sementara tadi sudah diketahui ABK ya kan muatan yang belum tentu itu juga segitu. Siapa tahu nanti dibongkar di ada di tempat lain gak macam. Ya kan, tapi sementara memang 1,3 ton tadi.
2: Pada 14 Mei 2025, tim Fleet One Quick Response Lanal Tanjung Balai Karimun menggagalkan penyelundupan pertama sebesar 2,61 ton narkoba. Setelah itu, pada 21 Mei 2025, KRI Surik dan KRI Selea berhasil mencegat kapal penyelundupan kedua dan mengamankan 2 ton narkotika jenis sabu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasien BPJS Yurizal Tri Khairawan yang sebelumnya viral karena mengeluhkan layanan kesehatan dimakamkan di TPU Desa Kota Batu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, Konsil Kesehatan Indonesia sudah mengantongi sedikitnya 10 nama dari tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan lewat media sosial.
5: Jenazah Yurizal Tri Khairawan dimakamkan di TPU Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang berada tak jauh dari rumah keluarganya pada Sabtu siang 1 Agustus 2026. Hingga Sabtu siang 8 Agustus 2026, keluarga tidak bersedia diwawancara. Mereka masih berduka dan tidak ingin memperkeruh situasi. Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Yurizal Trihairawan memasuki babak baru. Setelah ramai-ramai meminta maaf, satu persatu instansi tempat pegawai yang diduga berkomentar nir empati kepada pasien BPJS Yurizal buka suara. Salah satunya datang dari RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya yang salah satu pegawainya menulis komentar merendahkan kepada Yurizal Trihairawan. Staf administrasi paruh waktu tersebut kini mengundurkan diri dan akan mendapatkan sanksi.
1: Ini yang bersangkutan sudah mengajukan surat pengunduran diri ya. Jadi per hari ini juga kami dari rumah sakit akan membuatkan surat ke kepala PKPSDM terkait dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan.
5: Sementara Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI telah mengantongi 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan melalui media sosial. Jumlah tersebut berpotensi bertambah karena proses penelusuran dan investigasi masih berlangsung. Tenaga kesehatan yang teridentifikasi berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari ASN, tenaga kesehatan di rumah sakit swasta, hingga dokter gigi.
6: Rumah sakit yang melakukan kekerasan struktural sudah. Ini ada 10, sudah ada di rumah sakit mana, gitu ya. Bahkan statusnya ada yang PNS, ada yang PBDS, ya, ada yang dokter umum, yang swasta, perawat juga di swasta, dokter gigi juga di swasta.
5: Kasus dugaan perundungan bermula dari pasien BPJS Kesehatan, Yurizal Trihairawan, yang mengunggah keluhannya menunggu 8 jam di IGD, namun belum mendapatkan ruang perawatan pada 22 Juli 2026. Menurut sepupu korban, Yurizal meninggal dunia seminggu kemudian, tepatnya pada 31 Juli lalu karena terlambat ditangani. Namun sayangnya keluhan Yurizal tak sedikit yang mengomentari dengan nada nir empati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang impor ilegal berupa 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas terurai dan 20 unit rangka atau frame bekas di Pelabuhan Tanjung Priok. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
2: Penindakan dilakukan setelah petugas mendeteksi anomali pada hasil pemindaian kontainer scanner terhadap peti kemas asal Tiongkok yang tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Pengungkapan kasus bermula saat petugas menganalisis citra pemindaian sinar X atau X-ray terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok di tempat penimbunan sementara TPS Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil analisis intelijen dan pemindaian tersebut menunjukkan adanya anomali visual yang memicu pemeriksaan fisik secara mendalam. Dalam keterangan Rabu pagi, Kepala KPU Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Adang Nugroho Adi menjelaskan penindakan ini hasil importasi di Desember 2025 dan Juli 2026.
7: Optimalisasi alat pemindai peti kemas yang terintegrasi di Pelabuhan Tanjung Priok. Sehingga pentingnya pemindaian, alat pemindaian ini mendukung tugas pelaksanaan dari Bea Cukai. Juga dikombinasikan dengan analisis intelijen dan juga pemeriksaan fisik secara selektif dan terbukti mencegah adanya upaya pemasukan importasi yang
8: Harley Davidson Fatboy ini menjadi satu dari 5 motor yang diimpor bekas dalam kondisi terurai lengkap. Modus yang digunakan adalah misdeclaration, di mana barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan impor itu tidak sesuai dengan isi sebenarnya yang ada di dalam peti kemas.
2: Importasi kendaraan bermotor bekas ini melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor dalam keadaan bukan baru dan limbah non-bahan berbahaya dan beracun atau non-B3 yang secara tegas melarang impor kendaraan bermotor bekas masuk ke wilayah Indonesia. Selanjutnya, barang hasil penindakan ini ditindaklanjuti oleh keputusan Menteri Keuangan apakah akan dihibahkan, dilelang, atau dimusnahkan. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.

0: Selamat pagi CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Lianita Ruhir. Para peternak ayam petelur di sejumlah daerah membagikan ayam secara gratis kepada warga. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah akibat anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan. Di Pati, saking kesalnya, peternak sempat melemparkan telur ke arah kantor bupati hingga suasana sempat memanas.
1: Ribuan warga berdesakan di kawasan alun-alun kota Magelang, Jawa Tengah pada Senin siang. Mereka bukan demi mendapatkan sembako gratis dari pemerintah, melainkan demi mendapatkan satu ekor ayam gratis yang dibagikan oleh paguyuban peternak ayam petelur Semagelang Raya. Meski mengaku kesulitan, warga mengaku senang bisa mendapatkan ayam tersebut.
2: Wah, rame banget mas, saya sampai ke sodok-sodok. Tapi alhamdulillah dapat juga nih.
3: Ini rencana pendapatan ini?
2: Ya mau dimasak nanti.
3: Masak. Susah ya?
2: Susahnya sangat satu.
3: Itu dapat berapa ayam bu?
2: Satu.
3: Oh, tapi seneng gak ini dapat ayam?
2: Senang. Senang ya. Dapat nomor.
3: Ya. Jadi berapa nunggu berapa jam bu?
2: 2 jam, emang 1 jam.
1: Aksi sosial bagi ayam gratis ini digelar oleh paguyuban peternak ayam petelur Semagelang Raya sebagai bentuk protes kepada pemerintah seiring anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan ayam.
4: Baik-baik saja. Jadi sudah selama 5 bulan ini, sejak bulan April, itu kami di usaha peternakan ayam petelur mengalami kerugian yang disebabkan harga telurnya yang turun, kemudian yang kedua harga pakannya justru naik. Jadi ini sesuatu yang betul.
1: Hal serupa juga terjadi di Kendal, Jawa Tengah. Sejak pagi warga memadati alun-alun. Begitu 147 armada yang membawa 15.000 ekor ayam tiba di alun-alun Kendal, warga langsung merangsek dan berebut mendapatkan ayam. Bahkan tak sedikit warga yang mencoba naik ke mobil untuk mengambil ayam.
5: Pak, dapat berapa ekor?
6: Dapat 2 ekor, Pak.
5: Masih mau nyari lagi?
6: Insya Allah masih mau, Pak. Keluarga di rumah banyak, Pak, soalnya, Pak.
5: Oh, senang nggak, Pak, dapat ini bagi-bagi?
6: Alhamdulillah, senang sekali, Pak.
1: Aksi bagi-bagi ayam gratis ini sebagai bentuk protes para peternak ayam lantaran naiknya harga pakan ayam dari Rp6.700 menjadi Rp8.000. Tak hanya itu, harga telur ayam anjlok di harga Rp19.000 hingga Rp20.000 di tingkat peternak. Para peternak ayam menyebut jika pemerintah tidak segera mengambil langkah, mereka akan melakukan aksi di depan Istana Negara pada 10 September. Jengkel harga telur anjlok dan tingginya biaya produksi, ratusan peternak ayam petelur di Pati, Jawa Tengah membuang ratusan telur dan melepaskan puluhan ekor ayam di depan kantor Bupati Pati Senin siang. Koordinator aksi Dwi Agus Siswanto mengatakan, selain persoalan harga telur yang anjlok dan pakan yang melonjak, peternak juga mempersoalkan kebijakan penyediaan bibit ayam. Peternak mandiri menilai akses mendapatkan bibit ayam masih sulit dan kebijakan yang ada lebih menguntungkan peternak skala besar. Aksi sempat memanas saat peternak beberapa kali melempar telur ke arah kantor bupati. Namun situasi berangsur mereda setelah PLT Bupati Pati, Risma Adi Chandra, menemui massa dan berjanji akan mempertemukan peternak ayam, pengelola SPPG, serta pihak terkait lainnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Harga daging sapi di Pasar Tanah Abang Jakarta naik menjadi Rp160.000 per kilogram. Tidak hanya harga daging, harga kebutuhan pokok seperti bumbu dapur dan sayuran juga mengalami kenaikan drastis di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bahkan, harga buncis naik hingga 3 kali lipat dari harga normal.
7: Harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah. Seperti di Pasar Daging Blok G Tanah Abang, Jakarta, harga daging sapi mengalami kenaikan harga hingga Rp160.000 per kilogramnya. Padahal untuk harga normal, daging sapi dijual sekitar Rp140.000 per kilogramnya. Kondisi ini pun dikeluhkan pembeli. Salah satunya Johnny, pedagang bakso yang mengalami penurunan omset akibat mahalnya harga daging sapi.
8: Tetap. Ya, untuk penjualan masih turun.
9: Masih turun ya? Oh gitu. Terus?
8: Terus, musimnya lagi musim. Ekonomi lagi sulit.
7: Tingginya harga daging juga dikeluhkan pedagang yang semakin hari mengalami penurunan omset lantaran daya beli masyarakat menurun drastis.
10: Mengurangi omsetnya lah, menurun. Iya. Apanya kalau pengen lanjut ya tolong buru-buru secepatnya diturunin. Kalau begini aja harga tukang daging bisa mogok semua, nggak kuat. Dikarenakan udah nggak kuat lah, berat harganya.
7: Baik pedagang maupun pembeli berharap pemerintah dapat segera mengendalikan harga daging agar perekonomian masyarakat segera membaik. Sementara itu, tak hanya pada komoditas daging, sejumlah bumbu dapur juga mengalami kenaikan harga di pasar induk Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seperti harga cabai besar dan cabai keriting yang sebelumnya dijual seharga Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara harga kacang panjang naik 3 kali lipat dari sebelumnya dijual Rp5.000 per ikat, kini naik menjadi Rp15.000 per ikat. Harga timun juga mengalami kenaikan cukup signifikan dari sebelumnya Rp2 hingga Rp3.000 per buah, kini dijual Rp7.000 per buah.
11: Ini penyebab kenaikannya apa, Bu?
12: Penyebabnya ini karena ya IPG, terus kemarau juga.
11: Begitu ya?
12: Jadi barang tuh,
11: kurang barang.
12: Terus banyak yang ini, terutama ini IPG ini kan dia pakai banyak.
7: Masyarakat berharap pemerintah dapat segera turun tangan untuk mengendalikan harga di pasar agar harga kebutuhan pokok kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, seorang ibu di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tega membanting anaknya yang masih berusia 2 tahun. Sementara di Garut, Jawa Barat, seorang bocah berumur 4 tahun menjadi korban tabrakan hingga tewas. Peristiwa ini menjadi sorotan lantaran mobil penabrak dikemudikan oleh seorang anak yang juga masih di bawah umur.
13: Jadi kecelakaan lalu lintas.
7: Sebuah video menunjukkan seorang ibu rumah tangga berusia 20 tahun di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang tengah emosi dan membanting anaknya yang masih berusia 2 tahun. Video berdurasi 28 detik itu viral di media sosial hingga menjadi sorotan masyarakat.
14: Saya dari Polresta Tanjung Pinang. Jika ibu tidak membuka pintu, maka pintunya akan kami dobrak.
7: Menyikapi video viral itu, polisi kemudian menemui sang ibu yang diketahui tinggal di perumahan Bintan Mas Residen. Berdasarkan keterangan polisi, peristiwa terjadi pada Jumat 7 Agustus 2026. Ibu tersebut diduga frustasi menghadapi kondisi ekonomi saat ini di tengah proses perceraian dengan suaminya yang juga tengah dijalaninya. Polisi masih terus mendalami kasus ini. Jika terdapat unsur pidana, polisi tetap akan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku.
15: Ya, mencari kerja susah, mencari makan susah, menghubungi mantan suami. Menurut kami nggak ada memberikan jawaban yang pasti, akhirnya dia frustasi, lampiaskan ke
13: anak. Jadi kecelakaan lalu lintas.
7: Di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang balita berusia 4 tahun tewas usai sepeda motor yang ditumpanginya ditabrak mobil sedan di Jalan Raya Timur Singaparna. Kecelakaan ini menghebohkan warga lantaran mobil sedan penabrak itu dikendarai oleh seorang anak yang juga masih di bawah umur. Sedan yang melaju di jalan lurus tiba-tiba menabrak sepeda motor di depannya. Korban balita berinisial RRA mengalami luka parah di kepala akibat terbentur aspal. Sementara kakek korban yang mengemudikan sepeda motor terluka di kaki. Polisi telah mengamankan barang bukti satu unit mobil Toyota Starlet dan satu unit motor Honda Vario.
15: Dan mengimbau pula bila mana ada orang tua yang memberikan kendaraan roda 2 atau roda 4 kepada anaknya yang di bawah umur, tolong antisipasi, jangan sampai dikasih untuk mengemudikan kendaraan tersebut.
7: Pelaku sempat diperiksa di Mapolres Tasikmalaya sebelum akhirnya dikembalikan ke orang tuanya karena masih di bawah umur. Di Liputan CNN Indonesia.
0: Kamera CCTV merekam momen sejumlah remaja bermotor di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mencuri umbul-umbul atau bendera merah putih yang terpasang di arena lapangan bola voli. Sementara seorang pria terekam kamera CCTV saat membawa kabur sepeda motor metik yang terparkir di depan rumah di Johor Baru, Jakarta Pusat. Ya.
7: Kamera CCTV merekam aksi kenakalan remaja di ruas Jalan Cereme dalam Kota Lubuk Linggau. Kawanan remaja menggunakan 6 sepeda motor berjumlah 18 orang mencoba mengambil paksa seluruh bendera umbul-umbul atau bendera merah putih yang terpasang di arena turnamen lapangan bola voli. Aksi ini pun terpergok warga setempat. Namun kawanan ini pun berhasil kabur menuju jalan utama ke arah SPBU. Ketua RT setempat pada Senin siang menjelaskan pencurian ini terjadi pada Minggu dini hari 9 Agustus. Meski masih merasa kesal, pihaknya telah mengganti umbul-umbul yang hilang dengan yang baru. Kamera CCTV merekam komplotan pencuri motor di Teluk Gong Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Bermodal rekaman tersebut, tim Resmo Polsek Metro Penjaringan menangkap 6 pelaku. Mereka berperan sebagai eksekutor, joki, penghubung hingga penadah. Dalam penangkapan, polisi menyita 10 klip sabu yang disimpan dalam kaleng kue serta sebilah pisau badik. Polisi mengungkap motor hasil curian dijual sekitar Rp1.150.000 dan uangnya digunakan untuk membeli sabu. Para pelaku kini terancam 5 tahun penjara. Viral di media sosial, video pencurian sepeda motor Matic di Jalan Intan Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelaku yang beraksi seorang diri terlihat melenggang santai mengincar satu unit motor yang terparkir di depan rumah. Ia sempat gagal berulang kali, tapi akhirnya berhasil membawa kabur motor pada percobaan kelima. Suara bising knalpot saat pelaku kabur ternyata memancing perhatian pemilik motor. Korban sempat berupaya mengejar, namun gagal. Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Johar Baru dengan membawa bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: KPK menahan 4 dari 5 orang tersangka dalam dugaan pengadaan iklan di Bank BJB yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp223 miliar. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia.

0: krim coklat.
1: Es krim coklat, pilih Hello Choco.
2: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: KPK menahan 4 dari 5 orang tersangka dalam dugaan pengadaan iklan di Bank BJB yang menyebabkan kerugian negara hingga 223 miliar rupiah. Dalam kasus ini diduga terdapat selisih bayar antara pengadaan dana dari Bank BJB kepada agensi iklan dengan yang dibayarkan agensi kepada media tempat beriklan. 4 tersangka yang ditahan pada Senin malam adalah mantan pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024, Widi Hartoto. Sementara para pejabat agensi iklan adalah Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan, Direktur PT Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik, dan Komisaris PT Cipta Karya Sukses Bersama Elang Sopan Jaya Kusuma. Para tersangka ditahan di rutan KPK untuk 20 hari ke depan. Sementara itu, satu orang tersangka yang merupakan Direktur Utama Bank BJB 2020-2024 mangkir dari panggilan pemeriksaan dengan alasan sakit. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
2: Kemudian hari ini terhadap 4 orang tersangka, di antaranya dilakukan penahanan. Tadi yang kami sebutkan ada 5, jadi ada 1 yang belum bisa hadir saat ini dan yang bersangkutan sedang menyampaikan dalam kondisi sakit. Dia ada keterangan, kirim surat kepada penyidik bahwa yang bersangkutan dalam kondisi sakit. Dan segera kita akan lakukan penjawaban ulang untuk tindakan-tindakan upaya paksa berikutnya. Yang hari ini dilakukan penahanan yaitu Saudara WH, selaku pemimpin Divisi Change Management Office Bank BJB, kemudian Saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri, dan Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE, dan yang keempat Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
1: Sementara itu KPK membuka peluang memanggil kembali mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kaitannya dengan kasus korupsi Bank BJB. Penyidik KPK sebelumnya telah menggeledah dan menyita barang bukti dari rumah Ridwan Kamil terkait dugaan kasus korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Bank BJB tahun anggaran 2021-2023. Tempat pembuangan sampah sementara yang tingginya bak seperti gunung melebihi rumah warga di Cilincing, Jakarta Utara membuat resah. Bau tidak sedap setiap hari mengganggu di saat musim kemarau. Warga juga khawatir lokasi ini akan terbakar seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain.
3: Inilah gambar udara yang memperlihatkan kondisi tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Reformasi, Cilincing, Jakarta Utara, Senin siang. Kondisi TPS sudah seperti gunungan sampah dan tingginya bahkan melebihi atap rumah warga. Terlihat juga aktivitas pembuangan sampah dari truk-truk besar di lokasi ini. Akibat adanya TPS ini, warga menjadi resah. Bau tidak sedap dari timbunan sampah hingga asap pembakaran sering mengganggu hingga ke permukiman.
4: Baunya ini yang mengganggu. Apalagi kalau hujan, baunya.
5: Ibu, ini takut kebakaran nggak sih kan lagi musim panas?
4: Ya takut banget lah. Orang kejadian kemarin sering bakar kecil, apa? Ya harapannya mah pengen bersih aja lah bang, menghindari biar nggak kebakaran gitu. Menangin bau juga, soalnya kan banyak anak bocah, apa segala macem. Baunya ini bang yang nggak tahan.
3: Keluhan serupa juga disampaikan warga lain. Menurut warga, asap dari pembakaran sampah di lokasi ini kadang tebal hingga dikira terjadi pembakaran.
4: Apa? Udah lama pokoknya. Ganggu banget, bukan yang ganggu lagi.
3: Menurut Ketua RT 010, Toiroh, TPS ini sudah lama ada dan sangat mengganggu. Bau menyengat juga terasa hingga ke wilayah lain, bahkan ketika hujan turun. Warga juga mengungkap pernah terjadi kebakaran besar di lokasi ini di tahun 2004.
6: Ya, harapannya sih untuk dari warga ya, dari warga kalau bisa jangan di dekat perkumpulan warga lah gitu.
7: Belum ada kebakaran besar juga sih di situ, berapa ya?
6: 2004. Kalau sampah di sudah lumayan lama.
8: Patungnya kemana?
6: Sudah lumayan lama sih. Kalau untuk itu mah.
3: Warga berharap suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara segera menindak tegas TPS ini. Mereka khawatir jika musim kemarau terjadi kebakaran besar bisa merembet ke permukiman. Fakih Haitami, Jakarta.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas. Dari data TNBTS, kurang lebih 520 hektar area ludes terbakar sejak Senin lalu. Sementara itu, paguyuban Jip Kabupaten Pasuruan Jawa Timur membantu tim BPBD memadamkan api di wilayah Dingklik, Kecamatan Tosari.
9: Semakin besar ditambah angin kencang.
3: Kebakaran hutan dan lahan Gunung Bromo terus meluas. Dari data TNBTS, kurang lebih 520 hektar area ludes terbakar sejak Senin lalu. Bahkan saat ini kebakaran hutan dan lahan masuk ke wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Petugas BPBD, polisi, dan warga Tengger berupaya memadamkan api dengan gebyok. Sementara itu, 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memutus api agar tidak merembet.
10: Ini hutan yang tadi ini sudah merambat ke wilayah Pakis Pikir. Yang di Lembah Argo, bulan sudah padam, tinggal mungkin pembasahan-pembasahan. Sekarang ini Pakis Benjil yang sedang mengalami kebakaran. Sudah kami koordinasikan dengan pihak heli water bombing di Malang, insya Allah besok pagi ini akan dilaksanakan kegiatan pemadaman dengan menggunakan heli water bombing.
3: Helikopter waterbombing juga dikerahkan untuk memadamkan. Selain itu, ratusan personel dan drone water spray juga dikerahkan agar api tidak merembet ke kawasan lain.
11: Awas!
3: Di lokasi terpisah, paguyuban Jip Kabupaten Pasuruan Jawa Timur membantu

0: satu tim BPBD dalam memadamkan api di wilayah Dingklik, Kecamatan Tosari, Senin siang.
1: Untuk memadamkan api yang ada di Gunung Bromo, supaya nanti kedepannya bisa bekerja kembali. Semoga tidak ada kebakaran lagi untuk ke depan.
0: Mereka peduli untuk membantu tim BPBD agar api segera padam dan berharap TNBTS bisa membuka jalur wisata Gunung Bromo. Pasalnya, sejak ditutup total 4 pintu masuk wisata Gunung Bromo, pelaku wisata nyaris tidak memiliki pendapatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Gempa yang mengguncang Kolombia menewaskan lebih dari 100 warga serta menyebabkan puluhan bangunan runtuh. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang Kolombia membuat panik warga. Akibat kejadian ini 111 orang tewas, 87 orang terluka dan lebih dari 1.000 rumah rusak. Selain mengevakuasi warga, tim penyelamat berfokus mencari korban yang kemungkinan masih terjebak di balik reruntuhan.
5: Detik-detik gempa berkekuatan 7,4 yang mengguncang pusat kota Pereira, Kolombia membuat sejumlah warga panik berlarian pada Senin waktu setempat. Kamera amatir warga sempat merekam saat bangunan vila rusak terguncang gempa dan puing-puing jatuh menimbulkan kepulan asap. Menurut Dinas Geologi Kolombia, gempa magnitudo 7,4 ini memiliki kedalaman 103 km dan menjadi yang terkuat dalam satu dekade terakhir. Guncangan dirasakan hingga Venezuela, Ekuador, dan Panama. Selain itu terdapat dua gempa susulan yang terjadi dengan magnitudo 2,8 dan 4,8. Akibat insiden ini dilaporkan 111 orang tewas, 87 orang terluka, 61 bangunan runtuh, 1.575 rumah rusak hingga sejumlah bandara ditutup sementara. Sementara di Pereira, 3 tempat pengungsian warga telah disiapkan. Presiden Kolombia langsung bergegas membentuk tim penyelamatan untuk menangani kerusakan dan evakuasi korban. Selain itu, gempa pada Senin juga terekam mengguncang Katedral Basilika Bunda Rosario di Manizales dan membuat pastor panik. Gempa juga membuat salah satu menara bangunan miring. Sementara pasca gempa, puluhan warga secara sukarela bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan yang runtuh. Dengan membentuk rantai manusia, mereka memindahkan balok beton di kawasan Olimpico, sedangkan tim darurat berfokus mencari korban yang masih terjebak di balik reruntuhan. Di kawasan Alameda, warga juga membantu petugas berwenang memindahkan puing untuk mencari kemungkinan korban lainnya. Salah satu warga menuturkan, guncangan hebat membuat kondisi panik dan banyak orang terluka hingga menimbulkan kerusakan parah kawasan La Luna. Selain itu, kawasan Komersil Kali mengalami kerusakan yang cukup signifikan akibat gempa. Gempa yang berpusat di Departemen Choco juga membuat tempat usaha rusak parah, terutama di bagian jendela dan depan toko di area komplek olahraga Jaime Aparico. Selain dibantu warga sekitar dan aktivis, Wali Kota Cali bahkan juga meminta dukungan tim penyelamat dari Wali Kota Medellin hingga Bogota untuk membantu proses evakuasi puing-puing.
1: Di tengah krisis kesehatan yang semakin parah di Gaza, ribuan pasien Palestina masih menunggu kesempatan untuk menjalani perawatan di luar wilayah. Di saat yang sama, harapan untuk mengakhiri konflik kembali menghadapi hambatan setelah Israel menolak rencana perdamaian Gaza 15 poin yang didukung Amerika Serikat. Dan informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Lianita Ruhyat, salam sehat dan sampai jumpa.
6: Di tengah reruntuhan dan terbatasnya layanan kesehatan, para pasien Palestina di Gaza meminta agar dunia membuka jalan bagi evakuasi medis. Lebih dari 20 ribu pasien yang telah mendapat persetujuan untuk berobat keluar Gaza disebut masih terjebak akibat ketatnya pembatasan perjalanan. Penderita kanker, gagal ginjal, dan cedera berat tidak dapat ditangani di rumah sakit Gaza, sehingga penanganan keluar Gaza sangat dibutuhkan oleh mereka.
7: أنا مش قادر أعالج الولد أنا مش قادر أعالج ابني أنا ابني بده زراعة قرنية من وين أجيب له زراعة قرنية أنا ابني عدة صارت فيها ضمور وسكان فيها صار فيها ضمور حتخرب عينه.
6: Di tengah krisis kemanusiaan tersebut, upaya mencapai perdamaian kembali menghadapi ketidakpastian. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Minggu 9 Agustus menyatakan Israel menolak rencana perdamaian Gaza 15 poin yang diajukan Board of Peace pimpinan Amerika Serikat. Netanyahu menegaskan pasukan Israel tidak akan ditarik dari Gaza sebelum Hamas sepenuhnya dilucuti senjatanya. Sementara itu, Hamas menginginkan pengaturan mengenai senjata dilakukan bersamaan dengan penghentian serangan, penarikan pasukan Israel, serta kemajuan rekonstruksi Gaza.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: transportasi online ditargetkan segera rampung, pemerintah sepakat status ojek online akan menjadi UMKM. Harga telur ayam, telur puyuh, dan daging sapi di Pasar Blok G Tanah Abang terpantau naik. Pedagang khawatir kondisi ini semakin menekan daya beli masyarakat. Di sisi lain, protes melambungnya ongkos produksi para peternak membagikan gratis ribuan ayam petelur kepada warga dan wisatawan di Malioboro, Yogyakarta.
1: Harga sejumlah kebutuhan pokok kembali menekan belanja rumah tangga. Di Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat, harga telur ayam negeri dan telur puyuh terpantau mengalami kenaikan. Telur ayam negeri dari Rp25.000 kini menjadi Rp26.000 per kilogram. Sementara telur puyuh dari Rp36.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Naik turunnya harga telur ini dinilai menyulitkan pedagang, lantaran stok belum habis, namun harga sudah kembali berubah. Di sisi lain, harga daging sapi di grosir Pasar Blok G Tanah Abang juga melambung tinggi. Harga jual ke pedagang mencapai Rp140.000 per kilogram, dan dijual Rp160.000 ke masyarakat. Tingginya harga membuat omzet pedagang anjlok, lantaran daya beli masyarakat menurun drastis.
2: Bukan kenaikan lagi nih, anjlok harganya. Ya, kalau naik 1.000-2.000 ini sampai 10.000 habis lebaran itu, makanya pedagang pada nggak kuat.
1: Sementara itu, tingginya harga pakan membuat puluhan peternak ayam petelur di Boyolali, Jawa Tengah menggelar aksi protes. Dalam 4 bulan terakhir, harga pakan naik hingga Rp2.000 per kilogram. Dari Rp5.500 kini mendekati Rp8.000 per kilogramnya. Saat ini harga telur di tingkat peternak justru rendah, di kisaran Rp18 hingga Rp19.000 per kilogram, jauh di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp24.000.
3: Kemudian sejak kebijakan impor tunggal melalui berdikari yang terjadi, harga BKK ini terus melambung tinggi. Mereka jadi beralih ke pakan yang kualitasnya lebih rendah. Bahkan ada ayam yang mereka ajak puasa Daud, hari ini makan, besok nggak makan. Ada yang diajak puasa Senin, Kamis, ini udah kebingungan peternak untuk mengerjakan yang terbaik untuk mereka bisa tetap bertahan.
1: Aksi protes peternak ayam digelar di DI Yogyakarta di sepanjang Jalan Malioboro. Sekitar 1.500 ekor ayam petelur dibagikan gratis kepada warga dan wisatawan sebagai bentuk protes terhadap harga pakan yang kini menyentuh Rp8.000 per kilogram.
4: Ayam, Pak.
5: Dapat infonya dari mana sih, Bu?
4: Dari teman tadi. Teman, Pak.
5: Nunggu berapa jam tadi, Bu?
4: Barusan aja. Buat ngasain cucu, Pak.
6: Tadi lagi main aja, lewat. Terus ada bagi-bagi itu. Mau dimasak.
5: Dimasak, ya.
6: Liburan.
1: Modal pakan yang membengkak tak sebanding dengan harga jual telur yang berada di bawah Rp20.000 per kilogram.
7: Sudah berapa bulan ini harga telur jatuh? Harga pakannya mahal banget. Jadi kita berusaha untuk bisa bertahan dan tetap memberikan protein bagi masyarakat. Harga pakannya mahal karena kenaikannya berapa kali hampir tiap bulan naik. Sekarang sudah Rp8.000 per kilo, Mas.
1: Para peternak berharap pemerintah segera turun tangan untuk menjaga kestabilan kebutuhan pangan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menyerahkan surat presiden atau surpres terkait calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR Senin pagi. Mensesnek menjelaskan surpres gubernur Bank Indonesia berisi satu nama calon tunggal, yakni Destri Damayanti. Surpres tersebut diserahkan langsung kepada Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad. Menurutnya, surpres gubernur BI yang dibawa merupakan hal penting yang jadi arahan Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo Hadi menambahkan, selain surpres gubernur BI, dirinya juga sekaligus membawa dua surpres lainnya, yaitu surpres terkait komisioner OJK dan surpres calon duta besar negara-negara sahabat. Seperti diketahui, Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti ditunjuk sebagai pejabat sementara gubernur BI sejak 27 Juli 2026. Posisi itu diemban setelah gubernur BI sebelumnya, Perry Warjio, mengundurkan diri.

0: Oh, ini artinya nanya nama nih ya. Ya, meskipun kemenangan DPR, tapi karena ditanya wartawan juga kan, teman-teman media pasti juga menunggu ya. Jadi namanya tunggal, ya satu nama, yaitu atas nama Ibu Destri Damayanti, yang sekarang beliau menjabat sebagai pejabat gubernur sementara. Besok secara resmi, pimpinan DPR pasti akan menyampaikan kepada teman-teman media dan kepada masyarakat. Oke, cukup ya. Sementara terima kasih ya.
1: Lantas bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah usai Destri Damayanti menjadi calon tunggal untuk menjadi kursi BI 1? Nilai tukar rupiah kembali bergerak di level 17.800 per dolar Amerika Serikat terhadap dolar ringgit pada perdagangan Selasa. Bahkan Senin kemarin nilai tukar rupiah sempat berada di level 17.700-an. Penguatan mata uang rupiah terjadi seiring pemberitaan Destri Damayanti yang diusulkan pemerintah sebagai calon tunggal gubernur BI kepada Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Pasar sejauh ini menyambut pencalonan tersebut secara positif. Kemarin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan surat edaran yang berisi usulan calon gubernur Bank Indonesia sudah diserahkan ke pimpinan DPR. Saat ini, Destri merupakan pejabat gubernur sementara Bank Indonesia yang sekaligus menduduki deputi gubernur senior Bank Indonesia. Sebelumnya, Destri juga sempat menduduki anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Ke informasi selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pembahasan terkait peraturan Presiden Perpres Ojol telah selesai dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan ke publik. Prasetyo Hadi meminta publik bersabar untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah terkait penyempurnaan Perpres nomor 27 tahun 2026 yang isinya tentang perlindungan pekerja transportasi online Perpres Ojol. Walau tidak merinci lebih jauh, Prasetyo berharap pengumuman aturan ini diharapkan pemerintah sebelum 17 Agustus perayaan HUT RI. Saat ini, proses administrasi dokumen sedang berlangsung. Mensesnek juga menjelaskan dalam perpres tersebut, status mitra pengemudi ojek online akan masuk dalam kategori UMKM. Dalam perpres ojol, regulasinya tidak hanya mengatur soal tarif, tetapi juga akan mengubah cara pemerintah memberlakukan para pengemudi ojol dengan mendorong mereka berstatus sebagai pengusaha mikro. Selain membahas status mitra pengemudi, perpres ojol juga akan mengatur berbagai aspek lain, termasuk skema pembagian tarif antara pengemudi dan perusahaan aplikasi.
2: Kapan diumumkan finalisasinya?
3: Sabar, tadi sudah selesai.
2: Berarti dalam waktu dekat, Pak?
3: Iya.
2: 17 Agustus benar nggak, Mas? 17 Agustus benar nggak, Mas?
3: Semoga bisa sebelum... Ini masalah administrasinya nih.
2: Status ojol jadinya apa, Mas? UMKM atau gimana?
3: Iya.
2: UMKM ya, Mas?
4: UMKM. Oke.
1: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengklaim mayoritas pengemudi ojol telah menyatakan kesepakatan untuk diarahkan menjadi pelaku usaha mikro atau UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengklaim mayoritas pengemudi ojek online menyetujui rencana pemerintah untuk menetapkan mereka sebagai pelaku usaha mikro atau UMKM. Klaim tersebut disampaikan Maman setelah bertemu dengan perwakilan komunitas dan asosiasi pengemudi ojol. Menurut Maman, status sebagai pelaku usaha mikro dinilai dapat membuka peluang bagi driver untuk mengembangkan usaha lain, sehingga tidak hanya bergantung pada pendapatan dari jasa transportasi online. Pemerintah sebelumnya memang mendorong perubahan status ojol menjadi UMKM sebagai bagian dari upaya memberikan akses lebih besar terhadap berbagai program pemberdayaan dan pembiayaan UMKM. Namun, implementasinya masih menjadi perhatian, terutama terkait bagaimana status baru tersebut akan diterapkan dan memastikan hak serta perlindungan para pengemudi tetap terjamin. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan dialog bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI untuk membahas aspirasi buruh terkait rancangan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menggelar dialog bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk membahas berbagai masukan terkait rancangan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang saat ini masih berproses. Presiden KSPSI Andi Gani menyebut pertemuan ini menjadi momen penting karena membuka ruang dialog langsung antara koalisi buruh dan Kapolri dalam mengawal aspirasi pekerja. Andi Gani juga menegaskan koalisi besar buruh akan tetap mengutamakan jalur diplomasi dan dialog dalam mengawal proses revisi undang-undang. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan memahami berbagai poin yang diperjuangkan buruh khususnya terkait hak-hak pekerja yang dinilai belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang berlaku. Kapolri menegaskan siap menjadi jembatan komunikasi antara buruh dan para pemangku kepentingan.

0: Kita ke informasi selanjutnya, viral di media sosial sebuah video bangunan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Majalengka yang dinarasikan berdiri di kaki Gunung Ciremai. Tim CNN Indonesia melakukan penelusuran untuk membuktikan seberapa jauh lokasi koperasi dari permukiman. Berikut informasinya.
1: Video bangunan koperasi Desa Merah Putih KDMP di Desa Cikaracak, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini sempat viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya, sejumlah warganet memberikan komentar bernada negatif tentang lokasi KDMP ini yang terlihat berada di tengah hutan di kaki Gunung Ciremai. Setelah ditelusuri, bangunan KDMP tersebut berdiri di jalan kabupaten, yaitu jalan satu-satunya yang menghubungkan Kecamatan Argapura dan Kecamatan Sindang. Jarak dari koperasi ke kantor desa pun hanya berjarak kurang dari 1 km.
2: Dan beberapa fakta lapangan yang mungkin perlu saya sampaikan adalah bahwa letak pembangunan koperasi ini dengan balai desa itu cukup dekat ya, pemirsa, hanya membutuhkan 4-5 menit perjalanan menggunakan sepeda motor dengan jarak 900 meter.
1: Meskipun area tersebut memiliki banyak hutan bambu, itu merupakan karakteristik alam desa yang bukan berarti terisolasi. Kepala Desa Cikaracak menyambut positif perhatian masyarakat luar meski berawal dari informasi yang belum lengkap.
3: Ya, bagi saya sih berkah ya, karena desa jadi rame nih, kayak gitu. Cuman pesan saya sih kalau bikin video terkait KDMP ataupun desa kami, ya minimal bikin videonya ataupun ininya shootnya yang utuh. Jadi teman-teman yang lain tuh biar bisa ada gambaran loh, gitu. Misalkan, oh Desa Cikaracak itu ternyata seperti ini, nggak seperti yang dibayangkan. Kalau masalah hutan bambu segala macam, lah emang area Cikaracak itu 30%-nya hutan bambu, Kang.
1: Salah satu warga Desa Cikaracak yang sudah tinggal selama puluhan tahun mengapresiasi adanya KDMP tersebut dan berharap dapat meningkatkan perekonomian warga yang mayoritas bertani sayuran.
4: Butuhkan itu agar belanja tidak keluar desa itu, kalau ada di sini ya, yang cari yang dekat aja gitu. Sangat-sangat dibutuhkan itu ya.
5: Mayoritas di sini petani
4: sayuran.
1: Selama ini, warga harus menempuh jalan jauh lebih dari 15 km untuk membeli kebutuhan di Pasar Raja Kaluh maupun Pasar Remaja. Dedi Suandi, Majalengka, Jawa Barat.
0: Penerbitan obligasi daerah dinilai relevan ketika kebutuhan investasi di suatu daerah cukup besar dan tidak bisa ditutup oleh APBD tahunan. Sementara manfaat proyek yang dibiayai berjangka panjang. Kami akan membahasnya saat lagi, tetap bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Pemerintah daerah memang memiliki kewenangan untuk menerbitkan obligasi sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan. Di berbagai negara, obligasi daerah telah menjadi instrumen yang lazim digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dengan manfaat ekonomi jangka panjang. Khusus bagi Indonesia, karena merupakan pengalaman pertama, maka wajar apabila rencana tersebut memunculkan berbagai diskusi mengenai manfaat, risiko, maupun implikasinya terhadap pengelolaan fiskal nasional. Untuk melaborasi hal ini telah tergabung melalui sambungan virtual Farul Fulvian, Chief Economist Tri Mega Sekuritas. Selamat pagi Pak Farul.
1: Iya, selamat pagi Mas Yuda.
0: Nah, ini fenomena terkait dengan pemerintah daerah menerbitkan instrumen obligasi. Ini kalau Anda lihat seperti apa? Apa memang pemerintah daerah saat ini membutuhkan anggaran, mengingat memang ada potongan anggaran yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke daerah untuk melakukan beberapa pembangunan seperti itu, sehingga mereka menerbitkan ini sebagai salah satu solusi seperti itu. Apakah yang ini menjadi salah satu alasannya ataukah ada pertimbangan lain nih Pak?
1: Ya, kalau salah satu isunya ini tentu memang dengan terkait dengan turunnya transfer ke daerah darinya TKD. Tapi kalau kita lihat-lihat sebenarnya isu tentang obligasi daerah ini sudah dari dekade lalu Pak. Yang sebenarnya itu sudah ada di UU HKPD itu secara eksplisit sudah membuka ruang pembiayaan ya untuk pemerintah daerah, yaitu melalui obligasi daerah. Nah ini jadi kita lihat memang di fase saat ini itu urgensinya muncul. Di satu sisi ini sudah sangat lama sekali window-nya dimunculkan dari hukum kita, tapi belum dipakai. Ya, ini kalau saya nggak salah dari 2015-2016 ini juga sudah menjadi bahan pembicaraan. Di kondisinya sekarang itu urgensinya muncul ya. Jadinya ini ya untuk daerah-daerah yang punya kebutuhan investasi tinggi, tentunya ini menjadi sebuah opsi yang saya lihat tidak semua daerah mampu untuk bisa menuju opsi ini. Jadinya saya sangat meng-encourage ya untuk bisa sukses dalam menerbitkan obligasi daerah itu hanya untuk daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal dalam bentuk apa? Yang memiliki pendapatan asli daerahnya tinggi. Kira-kira seperti
0: itu. Pak Farul, kalau saya bisa melihat ini salah satu yang pertama menginisiasi Jakarta ya, dibutuh kurang lebih 3,5 triliun. Dan kalau kita bandingkan dengan PAD-nya ini yang mencapai 81 triliun secara fiskal, DKI mampu nih ya untuk menerbitkan obligasi dan terbilang cukup safety. Kemudian muncul lagi Bali dan boleh jadi akan beberapa kota-kota ataupun provinsi lain akan melakukan hal serupa. Nah, pertimbangan apa kalau kita lihat kelayakan dari sisi fiskal dari suatu daerah sehingga mereka bisa menerbitkan obligasi seperti ini Pak?
1: Ya, yang pertama saya lihat ada tiga dimensinya ya terkait layak atau tidaknya. Yang pertama adalah terkait dengan kapasitas ekonomi daerah itu sendiri. Kalau kapasitas ekonomi daerahnya ada, merupakan daerah yang aktivitas ekonominya itu sudah ada dan tidak terkonsentrasi pada satu atau dua kegiatan saja, Pak. Misalnya ada daerah yang heavy dengan pertambangan atau perkebunan tertentu, itu mungkin akan cenderung tidak dilirik oleh investor obligasi karena resiko konsentrasinya tinggi ya. Jadi pertama ekonominya itu sudah mesti advance, well diversified. Yang kedua untuk kita bisa sukses itu dibutuhkan juga setelah ekonominya advance kemampuan daerahnya untuk mendapatkan pendapatan asli daerahnya tinggi atau tidak. Nah, saya sih menyarankan untuk bisa masuk ke pasar modal ini, termasuk obligasi, salah satu syarat pentingnya adalah paling tidak sudah 60% dari belanja daerahnya itu sudah bisa di-cover oleh pendapatan asli daerah. Nah, sehingga ini tidak terlalu relate dengan resiko penurunan transfer ke daerah dari pemerintah pusat dan lainnya. Itu yang kedua. Ya, soal kapasitas PAD-nya juga. Terus hal yang ketiga yang mesti kita lihat, ini saya lihat ini soal lebih kepada sosiokultural, pemerintahnya juga harus kepada pemerintah yang memiliki governance. Daerah yang sudah punya governance dan daerah yang memang sudah ready untuk menjadi transparan. Karena untuk kondisi ini ya, kalau kita mau masuk ke pasar obligasi, pasar keuangan, transparansi itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi kita lihat ada tiga ini. Baik dari ekonominya, pendapatan asli daerahnya sudah berapa, terus yang ketiga kemampuan dari pemerintah daerahnya sendiri.
0: Pak Farul, ini apakah yang membuat proses implementasi daripada obligasi daerah ini terbilang cukup lumayan lama, karena memang setiap daerah ini harus ada konsekuensi yang cukup valid ya, kalau kita lihat dari segi disiplin pasar, kemudian juga dilihat bagaimana laporan keuangannya. Dan juga yang menarik kalau saya baca ini terkait dengan debt service coverage ratio atau DSCR-nya ini minimal 2,5. Nah, bagaimana dengan rasio di atas batas tersebut, ataupun misalkan daerah-daerah yang kemungkinan memiliki DSCR tidak baik menjadi salah satu statistik standar yang bisa diterapkan untuk mendapatkan obligasi, menerbitkan obligasi. Bagaimana dan setuju tidak Anda dengan beberapa variabel ini? Pak Farul? Bapak mendengar suara saya dengan baik? Selamat pagi Bapak. Kita coba menghubungi Pak Farul kembali. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba kembali untuk menghubungi Bapak Farul Fulvian, Chief Economist Trimegah Sekuritas, setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Kita lanjutkan kembali dialog terkait penerbitan obligasi daerah oleh sejumlah pemerintah daerah bersama Farul Fulfian, Chief Economist Tri Mega Sekuritas. Pak Farul, tadi sebelum kita jeda ya, saya sempat bertanya terkait dengan penerbitan obligasi ini perlu ada konsekuensi yang cukup ketat ya, selain dari bagaimana tadi tiga variabel ekonomi yang Anda katakan. Tapi yang menarik adalah bagaimana konsekuensi kalau kita melihat dari disiplin pasar, yang artinya harus siap dinilai investor dari sisi laporan keuangan, kualitas proyek, hingga kredibilitas kebijakan fiskalnya. Karena memang kalau dari aturan undang-undangnya sudah dari tahun 2024, tapi implementasinya cukup lama. Apakah variabel-variabel ini membuat memang perlu agak sedikit rigid ya terkait dengan penerbitan obligasi ini, Pak?
6: Iya, pada dasarnya memang harus sedikit rigid, Mas. Karena memang ini ya, bahwa ketika kita sebuah institusi masuk ke pasar modal, baik itu private sector ya, perusahaan swasta, ataupun kali ini Pemda, itu akan mau tidak mau itu akan membawa perubahan luar biasa, termasuk juga bagaimana institusi itu membawa diri. Begitu masuk ke pasar modal, berarti yang harus dilihat oleh Pemda ini bukan hanya soal disiplin administrasi. Administrasi kepada pemerintah pusat, administrasi perlaporan kepada BPKP dan lain-lain ya, kepada BPK dan lain-lain juga. Tapi juga sudah ada disiplin baru, yaitu disiplin pasar. Harus bisa begitu ini terjadi, kepala daerah harus bisa mengkomunikasikan dengan baik apa saja yang dia lakukan. Kira-kira seperti itu. Apakah program-program yang dilakukan memberikan dampak value added ekonomi yang tinggi, bisa menjaga keberlangsungan cash flow daerah, karena itu juga sangat penting bagi investor. Dan saya rasa ini adalah pada dasarnya langkah yang baik. Tapi langkah baik memang harus selalu step by step, tidak boleh langsung saja. Hanya kita lihat ini, hanya beberapa daerah yang sudah kuat yang memiliki tiga hal yang saya ceritakan tadi yang boleh untuk masuk ke pasar obligasi.
5: Berarti ketakutan munculnya euforia dari beberapa daerah untuk menerbitkan obligasi dengan dalih untuk membiayai dan mendanai infrastruktur seperti halnya mungkin Bali gitu ya. Kalau kita lihat di negara lain, Argentina sempat terjadi polemik terkait dengan penerbitan obligasi ini. Nah, kalau misalkan sebegitu mudahnya diterbitkan, lalu konsekuensi secara fiskal nasional kita seperti apa ini, Pak? Di satu sisi pemerintah pasti juga tidak harus kesulitan dong untuk membagikan dana ke daerah yang menyusut di tahun anggaran ini sehingga pembangunan tetap berjalan. Tapi di sisi lain ketakutan tadi Anda katakan gagal bayar, kemudian juga fraud itu bisa terjadi. Nah, bagaimana nih win-win solution-nya?
6: Kalau saya lihat bahwa pemerintah daerah harus melihat opsi pembiayaan lain, ini adalah keniscayaan. Tapi terkait dengan ini, itu yang saya ceritakan tadi, semuanya ini harus step by step ya. Bahwa ini akan membuka opportunity investasi baru untuk investor institusi di Indonesia. Jadi aset kelasnya bukan hanya obligasi negara, juga ada municipal bond atau obligasi di daerah Tapi di sini memang kita harus membangun kerangka manajemen resikonya. Di satu sisi kalau kita lihat, ini sebenarnya kita lihat ini ada baiknya juga. Karena selama ini pembangunan nasional itu tertumpu pada balance sheet pemerintah pusat. Ya, neraca pemerintah pusat itu yang kita lihat di APBN dan lain-lain. Ini sebenarnya akan membuat juga ruangan untuk pembangunan tidak hanya menggunakan neraca pemerintah pusat, tapi juga menggunakan neraca pemerintah daerah. Nah, tapi di sini memang tetap disiplin harus diutamakan. Untuk ini berhasil, saya sangat menyarankan kredit yang hendak diterbitkan ataupun obligasi harus project based yang bisa diprediksi dengan baik tingkat imbal hasil dan kelayakannya. Kira-kira seperti itu. Apakah harus ini kita lihat euforia? Saya lihat tidak ada ruang untuk euforia di sini karena obligasi harus diterbitkan dengan cara yang bertanggung jawab. Dan ada investor, ada rating agency ya, dan ada underwriter juga, dan ada auditor juga yang akan menilai dengan baik. Jadinya kalau memang kelayakannya tidak ada, dari awal obligasinya akan tidak laku, kira-kira seperti itu.
5: Pak Farul, kalau kita bicara regulasi ini, saya sedikit mengutip ada peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 87 tahun 2024, di mana salah satu bentuk kehati-hatiannya adalah penerbitan debt service coverage ratio atau DSCR itu minimal 2,5. Nah, Anda melihat dengan adanya kerangka regulasi ini, apakah sudah cukup solid untuk melakukan pengawasan dan melakukan penindakan tegas dalam penerbitan obligasi ke depannya? Bagaimana Anda melihat ini?
6: Saya lihatnya ya bahwa adanya penentuan sebuah indikator itu baik, tapi yang kedepannya ya harus dinilai juga masalah proses, Mas. Ya, masalah proses. Bagaimana proses penganggaran dari pemerintah daerah? Ini akan kita lihat ini. Apakah penganggarannya dilakukan secara disiplin, bukan hanya angka saja, penganggaran dilakukannya seperti di mana, berseberapa disiplin bertahun-tahun pemerintah itu merealisasikan belanjanya, ini akan dilihat juga. Apakah belanjanya cenderung overspending atau underspending, ini akan dinilai juga. Dan bagaimana perlakuan pemerintah pusat terhadap suatu daerah, ini akan menjadi hal-hal yang sangat diperhatikan. Jadi ya, investor pada dasarnya ketakutan-ketakutan sudah ada, tapi mekanisme penerbitan pasar obligasi akan menjadi safeguard untuk itu sendiri. Kalau misalnya ada suatu daerah keyakinannya tidak tinggi, niscaya itu tidak akan laku di mata investor. Kira-kira seperti itu.
5: Terakhir, harapannya seperti apa untuk dalam waktu dekat ini? DKI sepertinya masih menunggu dari DPR ya, terkait dengan obligasi Jakarta tadi untuk pembangunan LRT, MRT, dan juga kebutuhan infrastruktur. Apakah menurut Anda bisa segera direalisasikan, dan potret Jakarta ini bisa menjadi sampel untuk beberapa daerah lain? Seberapa optimis seperti ini, Pak, Anda melihatnya?
6: Saya lihatnya besar chance-nya Jakarta untuk bisa lewat ya, untuk bisa mendapatkan demand juga dari pasar obligasi. Ini akan menjadi sebuah presiden yang bagus itu karena sebenarnya Jakarta ini pendapatan asli daerahnya salah satu yang paling tinggi di Indonesia ya. Tapi saya lihat mungkin dalam jangka pendek ini hanya akan berhenti di Jakarta aja. Karena setelah Jakarta yang 80% itu cenderung gap-nya agak ke bawah ya, sudah di bawah 60%. Rata-rata rasio pendapatan asli daerahnya terhadap total dari pendapatan daerah masing-masing. Itu yang aku lihat akan menjadi hurdle. Ya, tapi memang percontohan yang dilakukan di Jakarta itu akan menjadi hal yang baik ya. Karena memang itu harus disesuaikan juga dengan infrastruktur. Dengan adanya percontohan, kalau Jakarta berhasil, banyak daerah akan cenderung terpacu. Terutama daerah-daerah dengan ekonomi yang besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Karena begitu ini bisa didapatkan, itu contohnya Jakarta bisa melanjutkan proyek LRT-nya dengan pembiayaan, berarti bukan tidak mungkin juga provinsi-provinsi lain bisa mendapatkan arah dan potensi yang sama. Karena situasinya saat ini berbeda dengan Argentina. Argentina itu dari awal adalah negara yang kekurangan modal, gross saving rasionya rendah. Kalau saat ini Indonesia itu gross saving rasionya sudah salah satu yang tertinggi di Asia karena kita lagi puncak bonus demografi. Saya lihatnya ini hal yang bisa kita tata dengan baik, dan pesan saya jangan sia-siakan momentum ini untuk membentuk pasar instrumen keuangan yang baru. Kira-kira itu.
5: Baik, Pak Farul, terima kasih untuk perbincangannya pada siang hari ini, Pak. Salam sehat selalu.
6: Salam sehat, terima kasih.
5: Terima kasih Bapak. Badan Pusat Statistik merilis hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2026. Survei ini dilakukan terhadap 75.000 responden di 38 provinsi dan 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Kepala BPS Amalia Andininggar Widayasanti mengatakan pengambilan data survei dilakukan secara langsung atau wawancara tatap muka. Berdasarkan survei tersebut, tingkat literasi keuangan tahun 2026 mencapai 69,57%, naik dari tahun 2025 yaitu 66,64%. Indeks literasi keuangan dibentuk dari 5 parameter yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku keuangan. Kepala BPS menyebut seseorang yang memenuhi seluruh parameter tersebut termasuk kategori well literated atau terliterasi dengan baik. Dalam rilis tersebut, indeks literasi keuangan tercatat mencapai 69,57% untuk kategori konvensional dan 43,07% untuk syariah. Literasi keuangan tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta.
7: Untuk indeks inklusi keuangan secara nasional pada tahun 2026 meningkat dari 92,74% menjadi 93,61% atau naik 0,87 poin. Kenaikan ini terutama berasal dari keuangan konvensional yang meningkat dari 92,61% menjadi 93,53%.
5: Literasi keuangan menjadi salah satu bekal penting bagi generasi muda termasuk dalam mengelola pendataan, pendapatan, menabung, hingga memilih instrumen investasi. Di Lampung, kebutuhan edukasi keuangan dinilai masih penting khususnya bagi mahasiswa dan pekerja. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS pun akan menggelar Lampung Financial Festival pada September mendatang.

0: Bagi sebagian anak muda, mengelola keuangan bukan sekadar soal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka juga perlu memahami cara menyisihkan pendapatan, menabung, hingga mengenal berbagai instrumen keuangan.
1: Tanggapan saya yaitu semoga mempunyai lebih banyak manfaat lagi ke depannya, karena setahu saya mahasiswa-mahasiswa ini masih jarang mengetahuinya. Mungkin ada yang tidak tahu juga, jadi dengan perkembangannya ini semoga bisa lebih baik.
0: Salah satu tantangannya adalah mengelola uang bulanan sesuai kebutuhan, termasuk memisahkan dana untuk pengeluaran sehari-hari dan tabungan.
2: Secara pribadi ya, kalau aku sih mengatur keuangan itu cuma untuk misal bulan ini aku ditargetin sama orang tua aku dikasih misal 1 juta. Nah, gimana sih aku ngelola 1 juta itu cukup untuk beli skincare ataupun transportasi ke kampus ataupun uang jajan ke kampus. Tetapi aku belum kepikiran tuh untuk kedepannya kayak gimana untuk menabung dan lain-lain.
0: Tak hanya mengelola pengeluaran, pemahaman mengenai risiko keuangan juga dinilai penting, termasuk agar generasi muda lebih baik dalam memilih produk investasi dan menghindari pinjaman online maupun investasi bodong.
3: Buat aku sendiri sih acara itu sangat bermanfaat banget ya, apalagi yang kita tahu di kalangan mahasiswa sekarang tuh penting banget edukasi tentang cara mengatur keuangan tuh. Dan juga biar kita itu bisa terhindar dari investasi bodong, terus tuh pinjaman online yang lagi marak di kalangan Gen Z sih menurut aku.
0: Kebutuhan literasi keuangan juga mencakup pemahaman tentang cara menyimpan dan mengembangkan dana secara aman. Hal inilah yang dinilai masih perlu terus dikuatkan di kalangan mahasiswa dan masyarakat.
4: Terkait dengan program yang Bapak sebutkan tadi, Financial Festival di Lampung, itu akan menjadi lahan atau apa namanya itu media bagi masyarakat Lampung pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa, bagi pekerja seperti saya yang masih belum tahu nih bagaimana cara mengelola finansialnya itu sendiri. Karena kalau saya melihat sekarang ini ya Pak ya, berdasarkan point of view saya sendiri, itu masih banyak mahasiswa yang masih belum tahu bagaimana saya menyimpan duit saya Bu, kalau seumpamanya ada kelebihan.
0: Kebutuhan tersebut menjadi salah satu hal yang diangkat dalam Lampung Financial Festival 2026. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS bersama CNBC Indonesia akan menggelar festival ini sebagai ruang edukasi dan diskusi keuangan bagi masyarakat. Sejumlah pemangku kepentingan sektor keuangan, mulai dari pembuat kebijakan, regulator, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat luas akan dipertemukan dalam kegiatan ini. Selain edukasi dan diskusi, Lampung Financial Festival 2026 akan digelar pada 5 hingga 6 September mendatang. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memperluas wawasan dan meningkatkan literasi keuangan.
5: Uang hasil tindak pidana pencucian uang dari jaringan judi online senilai hampir 5 miliar rupiah resmi dirampas untuk negara. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya menyetorkan uang 4,9 miliar rupiah tersebut ke kas negara. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya Senin pagi menyetorkan uang 4.907.261.329 rupiah ke kas negara. Penyetoran dilakukan melalui Bank Syariah Indonesia menindaklanjuti penetapan Pengadilan Negeri Surabaya. Penyidik di Treskrim Cyber Polda Jawa Timur menyita uang tersebut dalam perkara dengan tersangka bernama Yuri yang kini masuk daftar pencarian orang atau DPO. Pengadilan Negeri Surabaya kemudian menetapkan uang hasil penyitaan itu sebagai aset negara.
6: Tanggal 14 Oktober 2025 melalui penyetoran uang sebesar 4.900.261.329 rupiah dalam tindak pidana pencucian uang sebagai aset negara pada siang hari ini di Aula Kejaksaan Tanjung Perak. Bapak Ibu, rekan media dan peserta rilis yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama, sebagaimana telah diatur pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana penuntut umum memiliki tugas untuk melaksanakan penetapan hakim.
5: Upaya pengupasan ranjungan di Serang, Banten kebanjiran pesanan. Pekerja terus berupaya memenuhi permintaan ranjungan untuk pasar ekspor yang masih tinggi. Kalau di Lumajang, Jawa Timur, warga mengembangkan budidaya melon hidroponik di desa Yosowilangun. Selain menjual buah, kebun juga dijadikan agrowisata.
7: Puluhan pekerja yang didominasi ibu rumah tangga ini telaten memisahkan daging rajungan dari cangkangnya di sentra usaha Mandiri Karang Antu, Serang, Banten. Pengelola usaha pengupasan rajungan Philips Mandiri Markani menyebut jumlah rajungan yang diolah mengalami penurunan cukup signifikan. Penurunan pasokan dari nelayan membuat kapasitas produksi tidak maksimal.

0: Meski demikian, pabrik pengolahan masih meminta pasokan dalam jumlah besar. Pada saat musim tangkap normal, usaha ini mampu mengolah 5 hingga 7 kuintal rajungan setiap hari. Namun, memasuki musim angin timur, jumlah itu menurun drastis menjadi hanya sekitar 2 kuintal per hari.
1: Bulan ini udah 2 bulan, meledak juga harga. Kalau untuk harga, nggak ngarusin istilahnya banyak barang. Enggak, kalau bingung juga kalau untuk rajungan. Gitu.
0: Rajungan yang telah dikupas kemudian dikirim ke pabrik pengolahan di Bogor, Rembang, dan Pemalang. Dari pabrik tersebut, produk rajungan selanjutnya diproses untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor ke berbagai negara. Menikmati melon segar sekaligus belajar budidaya hidroponik bisa menjadi pilihan wisata di Lumajang, Jawa Timur. Wisata petik melon ini berada di Desa Yosowilangun Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Di dalam greenhouse berukuran 11 x 24 meter ini, terdapat sekitar 600 tanaman melon yang dibudidayakan secara hidroponik.
2: Jenis apa? Kalau di sini ada beberapa varian, yaitu sweet lavender sama sweet net, dan ada juga yang warna hijau, dan yang warna putih sama warna kuning.
3: Kelebihannya apa sih?
2: Kalau di sini kita kelebihannya pakai metode hidroponik.
0: Di wisata petik melon hidroponik Menara Farm ini, pengunjung tidak hanya bisa melihat proses budidaya, tetapi juga mempelajari sistem hidroponik dan memetik melon secara langsung.
4: Memang pertama dari segi penanaman di sini sangat alami, juga sehat, dan dari segi rasa ada beberapa varian di sini. Yang pertama, varian yang saya pegang ini rasanya manis, teksturnya mungkin lebih renyah, dan ada yang satu lagi teksturnya lebih lembut, itu yang berwarna putih.
0: Pengelola membandrol melon dengan harga Rp25.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Semarak peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia membawa berkah bagi perajin piala di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka kebanjiran pesanan hingga 200% dibandingkan hari biasa. Kalau di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, seorang warga berhasil bangkit dari keterpurukan ekonomi melalui budidaya tanaman bonsai. Harga bonsai yang dikembangkan pun bisa mencapai ratusan juta rupiah.

0: Rumah produksi piala yang berada di Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sibuk merakit berbagai jenis piala. Pasalnya, memasuki bulan Agustus tahun ini, pesanan melonjak hingga 200% dibanding hari-hari biasa. Pada bulan biasa, tempat ini mampu memproduksi piala sekitar 500-1000 piala per hari. Namun, memasuki bulan kemerdekaan Indonesia, pesanan bisa tembus 1.500-2.500 piala. Piala ini dipesan untuk memenuhi kebutuhan berbagai macam perlombaan yang biasa diadakan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Untuk di tahun ini, peminatnya itu di piala yang kecil-kecil dan di piala marmer. Untuk piala kecil-kecil itu biasanya dipakai untuk di tingkat RT RW sampai kelurahan, untuk piala yang besar-besar itu di tingkat kecamatan sampai kabupaten.
0: Untuk memenuhi lonjakan permintaan tersebut, usaha ini kini mampu memproduksi 3.000 hingga 5.000 piala setiap hari. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp1.500.000 untuk piala berukuran 2 meter. Pesanan tak hanya datang dari Kabupaten Jombang saja, tapi dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Berawal dari keterpurukan ekonomi dan terlilit hutang, seorang warga Dusun Karangbenda, Kecamatan Cikembulan, Kecamatan Pakuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berhasil bangkit melalui budidaya tanaman bonsai. Beragam jenis bonsai mulai dari kimang, sancang, hingga black olive menjadi koleksi sekaligus sumber penghasilan bagi Kasrohi. Sebelumnya, Kasrohi sempat mengalami keterpurukan ekonomi. Ia pernah mencoba berbagai usaha namun gagal. Titik balik terjadi saat wabah pandemi COVID-19 yang melanda. Kasrohi mulai menekuni budidaya bonsai di pekarangan rumah. Berkat ketekunan dan kesabarannya, usaha ini kini malah menjadi penyelamat.
2: COVID 2019, saya nggak boleh kemana-mana, akhirnya saya terjun ke kebun. Lalu terus berkebun sekalian, saya jadi petani bonsai gitu loh.
3: Ini kalau laku setiap harinya atau setiap bulan menghasilkan berapa?
2: Ya,

0: Nah tentu sih, cuman kadang sebulan sekali, kadang setengah bulan sekali, kadang dua bulan sekali. Ya ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 500, ada yang 200, ada yang 100 ribu gitu loh. Ya kalau untuk makan sih insya Allah ya cukup, biaya hidup cukup.
1: Salah satu koleksi andalannya adalah bonsai jenis kimang yang telah ia rawat selama sekitar 14 tahun. Pohon tersebut masih terus dibentuk melalui berbagai tahapan, mulai dari penataan akar, pembentukan batang, pencabangan hingga pembentukan ranting agar memiliki nilai seni yang tinggi. Selain bonsai bernilai ratusan juta rupiah, Kasrohi juga menjual bonsai dengan harga yang bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Meski penjualannya tidak menentu, usaha tersebut dinilainya mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Kota New York memperketat penjualan e-bike dan skuter listrik ilegal. Wali kota Soran Mamdani mengirim surat perintah penghentian penjualan kepada lebih dari 40 retailer online. Pelanggar terancam denda hingga $2,000 untuk setiap pelanggaran. Kota New York mulai memperketat penjualan e-bike dan skuter listrik ilegal. Wali kota Soran Mamdani mengirim surat perintah penghentian penjualan kepada lebih dari 40 retailer online, termasuk Amazon, Best Buy, Target, dan Walmart Marketplace. Aturan ini diterapkan menyusul meningkatnya kematian dan cedera terkait e-bike serta e-scooter. Retailer diberi waktu hingga 18 Agustus untuk mematuhi aturan. Setelah itu pelanggar dapat dikenai denda hingga $2,000 atau setara dengan Rp36 juta untuk setiap pelanggaran. Jaksa Agung New York juga membuka kemungkinan penarikan produk demi memastikan keselamatan warga.
1: We are going to hold them accountable. They have until August 18th. I believe that's the date. Until they have to comply with this, and after that point, it's going to be up to $2,000 per individual infraction. And as we continue to focus on this work, we will let New Yorkers know what the next steps are. For now, this is our focus.
0: Kabar rencana merger dua raksasa farmasi dunia justru membuat pasar bereaksi negatif. Saham AstraZeneca merosot hampir 7% setelah muncul laporan bahwa perusahaan itu menjajaki pembicaraan awal dengan Bristol Myers Squibb. Sementara itu, setelah satu dekade bergulir di pengadilan, raksasa farmasi Amerika Serikat Johnson & Johnson akhirnya mencapai kesepakatan ganti rugi senilai $5.5 miliar untuk menyelesaikan puluhan ribu gugatan yang menuduh produk bedak talc mereka menyebabkan kanker ovarium.
2: Saham AstraZeneca terjun bebas hingga 6.7% sekaligus menjadi penurunan terbesar di indeks pasar saham Inggris. Penurunan ini terjadi setelah muncul laporan bahwa AstraZeneca dan Bristol Myers Squibb telah melakukan pembicaraan awal mengenai kemungkinan penggabungan usaha. Informasi tersebut pertama kali dilaporkan harian Financial Times dan kemudian dikonfirmasi kepada Reuters oleh sumber yang mengetahui pembahasan tersebut. Meski merger ini berpotensi melahirkan salah satu perusahaan farmasi terbesar di dunia, banyak analis dan investor mempertanyakan langkah tersebut. Mereka menilai AstraZeneca tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk melakukan akuisisi berskala besar meskipun ada potensi keuntungan secara finansial. Berdasarkan nilai pasar pada akhir Juli, AstraZeneca memiliki kapitalisasi pasar sekitar $264.1 miliar, sementara Bristol Myers Squibb bernilai $133.4 miliar. Jika digabungkan, nilai kedua perusahaan mencapai hampir $400 miliar atau sekitar Rp7.200 triliun, menjadikannya salah satu merger terbesar dalam industri farmasi global. Johnson & Johnson mengumumkan telah menyepakati penyelesaian hukum senilai $5.5 miliar atau sekitar Rp99 triliun. Kesepakatan ini menyelesaikan sekitar 69.000 gugatan yang digabungkan di pengadilan federal serta sejumlah kasus di pengadilan negara bagian mencapai hampir 99.75% dari seluruh sisa klaim terkait produk talc perusahaan. Para penggugat menuduh bedak bayi dan produk berbahan talc lainnya menyebabkan kanker ovarium. Namun Johnson & Johnson terus membantah tuduhan tersebut. Perusahaan menegaskan produk talc mereka aman digunakan dan tidak mengandung asbes. Meski demikian, pada tahun 2020, Johnson & Johnson menghentikan penjualan bedak bayi berbahan talc di Amerika Serikat dan menggantinya dengan produk berbahan dasar tepung jagung. Kesepakatan ini tercapai setelah pertarungan hukum yang berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Pekan lalu, Johnson & Johnson juga meraih kemenangan penting setelah hakim federal menyatakan bahwa penggugat akan sulit membuktikan bahwa talc secara langsung menjadi penyebab kanker ovarium mereka.
0: Kabar baik datang dari industri berlian Belgia. Amerika Serikat resmi mengembalikan status bebas tarif untuk impor berlian polosal asal Belgia setelah berbulan-bulan para eksportir harus menanggung bea masuk 10%. Kebijakan ini diperkirakan akan mendorong lonjakan pengiriman berlian ke pasar Amerika yang menjadi konsumen terbesar di dunia.
2: Industri berlian di kota Antwerp, Belgia menyambut antusias kembalinya pengecualian tarif impor berlian polosal ke Amerika Serikat. Kebijakan tersebut mengakhiri ketidakpastian yang muncul setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan dasar hukum tarif global pada awal tahun yang membuat berlian Belgia sempat dikenakan tarif 10%. CEO Antwerp World Diamond Center, Karen Rainmasters, menyebut keputusan ini sangat penting karena lebih dari 55% konsumsi berlian dunia berasal dari pasar Amerika Serikat.
3: It means that diamonds that are polished in our country can now move freely without tariffs to the United States. And why is it so important? The United States is 55% or more of world diamond consumption. So it's our major export partner when it comes to exporting polished diamonds.
2: Meski pemerintah Amerika tetap memberlakukan tarif baru bagi puluhan mitra dagang, berlian polesal termasuk dalam daftar komoditas yang dibebaskan dari bea masuk bersama minyak, gas, pupuk, dan sejumlah produk pangan. Rentmeesters meyakini para pelaku usaha akan segera mengirimkan stok berlian yang sebelumnya ditahan selama masa penerapan tarif, sehingga aktivitas perdagangan di Antwerp diprediksi meningkat dalam beberapa pekan ke depan. Pada tahun 2024, Belgia mengekspor berlian polesal senilai 2,1 miliar dolar Amerika atau setara 37,8 triliun rupiah ke pasar Amerika Serikat. Hal ini menegaskan pentingnya hubungan dagang kedua negara bagi industri berlian global.
0: Perkembangan teknologi militer memasuki babak baru. Perusahaan pertahanan asal Amerika Serikat Lockheed Martin memperkenalkan sistem anti-drone terbaru yang mampu melumpuhkan puluhan drone dalam satu misi hanya dengan gelombang mikro berdaya tinggi. Informasinya sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.
4: Lockheed Martin memperkenalkan Morpheus X Rotor, sistem anti-drone generasi terbaru yang menggunakan gelombang mikro berdaya tinggi untuk melumpuhkan kawanan drone musuh tanpa menggunakan bahan peledak.

0: Sistem ini dirancang untuk diterbangkan menuju sasaran, kemudian memancarkan sinyal gelombang mikro yang merusak sistem elektronik drone lawan. Setelah menyelesaikan misinya, Morpheus dapat kembali ke pangkalan, diisi ulang dayanya, lalu digunakan kembali.
1: So Morpheus, next generation Morpheus is going to be able to take on about 50 targets at once when it actually deploys out into a field of drones. And so it's designed to go out quickly, to engage, move from drone to drone. It emits a microwave emitter, has a microwave emitter that actually takes out the adversary's drones, and then it can return to base. You can recharge it, you can send it out again. So it's a great capability to deploy on what our forces are facing right now.
0: Menurut Lockheed Martin, teknologi ini menawarkan solusi yang jauh lebih hemat dibandingkan penggunaan rudal pencegat atau laser untuk menghadapi serangan drone dalam jumlah besar. Satu unit Morpheus mampu menjatuhkan lebih dari 50 drone hanya dalam satu penerbangan.
1: The fact that this particular system can go out, engage 50 of them before it ever comes back, that's a pretty big deal. That to do the same thing with other systems, you'd have to shoot 50 different drones, either whether it be missiles or lasers or some other methodology. So the fact that you can fly into that swarm and just start knocking them down, come back, send multiple into the swarm, come back, that's really a game changer.
0: Lockheed Martin mengatakan Morpheus telah menjalani berbagai uji coba di Arizona, California, dan Oklahoma. Saat ini perusahaan bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk proses pengujian lanjutan serta persiapan penempatan operasional dan izin ekspor. Meningkatnya penggunaan drone hemat biaya dalam konflik di Ukraina dan Timur Tengah mendorong kebutuhan akan sistem pertahanan yang lebih efisien. Dengan teknologi gelombang mikro yang dapat digunakan berulang kali, Morpheus digadang-gadang menjadi salah satu inovasi paling menjanjikan dalam menghadapi ancaman perang modern.

0: Hari ini mantan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023-2024. Memasuki hari ke-8, kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur masih meluas. Dua titik api baru muncul di Blok Pusung Duwur, Kabupaten Pasuruan pada Selasa pagi. Gempa magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia, saat ini dilaporkan 111 orang tewas dan ribuan rumah rusak. Tiga topik utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya bersama saya Lianita Ruhyat. Berikut CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Viral di media sosial, seorang ibu di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tega membanting anaknya yang masih berusia 2 tahun. Usai videonya viral dan menjadi sorotan publik, polisi kemudian memeriksa sang ibu yang diduga mengalami frustasi. Sementara di Garut, Jawa Barat, seorang balita berumur 4 tahun menjadi korban tabrakan hingga tewas. Peristiwa ini juga menjadi sorotan lantaran mobil penabrak dikemudikan oleh seorang anak yang juga masih di bawah umur.
1: Sebuah video menunjukkan seorang ibu rumah tangga berusia 20 tahun di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang tengah emosi dan membanting anaknya yang masih berusia 2 tahun. Video berdurasi 28 detik itu viral di media sosial hingga menjadi sorotan masyarakat.
2: Saya dari Polresta Tanjung Pinang. Jika ibu tidak membuka pintu, maka pintunya akan kami dobrak.
1: Menyikapi video viral itu, polisi kemudian menemui sang ibu yang diketahui tinggal di perumahan Bintan Mas Residen. Berdasarkan keterangan polisi, peristiwa terjadi pada Jumat 7 Agustus 2026. Ibu tersebut diduga frustasi menghadapi kondisi ekonomi saat ini di tengah proses perceraian dengan suaminya yang juga tengah dijalaninya. Polisi masih terus mendalami kasus ini. Jika terdapat unsur pidana, polisi tetap akan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku.
3: Ya, mencari kerja susah, mencari makan susah, menghubungi mantan suami. Menurut Tuhan ini nggak ada kepastian, nggak ada memberikan jawaban yang pasti, akhirnya dia frustasi, lampiaskan ke anak.
4: Jadi kecelakaan lalu.

0: Vario.
1: Dan mengimbau pula bila mana ada orang tua yang memberikan kendaraan roda 2 atau roda 4 kepada anaknya yang di bawah umur, tolong antisipasi, jangan sampai dikasih untuk mengemudikan kendaraan tersebut.
0: Pelaku sempat diperiksa di Mapolres Tasikmalaya sebelum akhirnya dikembalikan ke orang tuanya karena masih di bawah umur. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pelajar putri tewas di area rel stasiun Curangmangu, Ciputa, Tangerang Selatan pada Senin petang. Korban diduga terlibat insiden dengan komuter lain rute Tanah Abang Rangkas Bitung. Sementara itu, misteri hilangnya gadis di Wajo, Sulawesi Selatan yang dilaporkan hilang sejak 2 tahun lalu akhirnya terungkap. Korban ternyata menjadi korban pembunuhan.
3: Beginilah situasi sesaat setelah seorang pelajar putri berinisial A, 16 tahun, terjatuh dan tewas tertemper komuter lain di stasiun Curangmangu, Ciputat, Senin petang. Peristiwa ini diketahui setelah petugas keamanan melaporkan adanya seorang perempuan di area rel. Pasca mendapat laporan, Polsek Ciputat Timur bersama tim identifikasi Polres Tangerang Selatan langsung datang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Dalam keterangannya pada Senin malam, Kapolsek Ciputat Timur menuturkan telah mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi, termasuk petugas keamanan stasiun. Bukti dan petunjuk di sekitar lokasi juga diperiksa untuk mengungkap rangkaian kejadian. Meski demikian, polisi belum menyimpulkan penyebab pasti tewasnya korban.
4: Tunggu dulu, ini kita lakukan proses penyelidikan secara ilmiah yang bisa mengetahui penyebabnya seperti apa. Dan hasil dari korelasi keterangan para saksi yang di lapangan serta bukti-bukti petunjuk yang ada.
3: Setelah pemeriksaan selesai, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan untuk kepentingan pemeriksaan dan autopsi. Sementara itu, misteri hilangnya Paramita Titania Angelica atau Mita, warga Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang dilaporkan hilang sejak Agustus 2024 akhirnya terungkap. Dalam keterangannya pada Senin, polisi berhasil mengungkap keberadaan korban yang ternyata telah meninggal dunia dan menjadi korban pembunuhan. Jasad korban ditemukan di dalam jurang wilayah Desa Kalono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Polisi juga menangkap tersangka atas nama Albert yang buron selama 2 tahun terakhir. Albert diduga melakukan penganiayaan berat terhadap Paramita hingga menyebabkan korban meninggal dunia.
5: PDA alias Mita dengan cara memukul leher bagian belakang korban menggunakan kunci roda sebanyak 1 kali. Dan kemudian, berdasarkan keterangan tersebut juga, hasil dari interogasi terhadap orang yang diduga pelaku, juga telah membuang kunci roda alat yang diduga pemukul tersebut ke sungai.
3: Sejumlah barang bukti yang diduga milik korban juga diamankan, diantaranya celana pendek serta sejumlah perhiasan. Sebelumnya, Mita dinyatakan hilang saat perjalanan menuju ke Morowali, Sulawesi Tengah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Cemburu karena istri diduga berselingkuh, seorang suami di Banyuwangi, Jawa Timur gelap mata dan tega membunuh istrinya sendiri. Sementara perkara warisan, seorang pria tega menganiaya saudara kandungnya hingga meninggal di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan.
6: Keluarga korban menangisi Yuni Kosaya di ruang instalasi rawat darurat Rumah Sakit Al-Huda di Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu siang. Mereka tidak pernah menyangka perempuan 25 tahun asal Dusun Tapak Lembu, Desa Temu Asri, Kecamatan Sempu, Banyuwangi ini tewas mengenaskan setelah ditusuk Supriyadi, suami sirinya, Minggu pagi. Setelah menjalani visum luar karena keluarga menolak untuk otopsi, jenazah Yuni Kosaya dipulangkan ke kampung halaman ibunya di Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Polisi mendatangi lokasi dan melakukan rekonstruksi awal. Pria 31 tahun ini sempat membuat pengakuan kalau dirinya mengancam bunuh diri di depan istri sirinya karena menganggap sang istri berselingkuh. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang KUHP yang baru dengan pasal 459 tentang pembunuhan berencana dan diancam hukuman 20 tahun penjara.
7: Untuk motif saat ini berdasarkan hasil analisa digital maupun keterangan saksi-saksi, motifnya adalah asmara itu. Di mana pelaku ini merasa cemburu karena korban menurut pelaku itu berhubungan dengan laki-laki lain.
6: Sementara itu tip ups

0: Unit Reskrim Polsek Sipirok Polres Tapanuli Selatan menangkap pria berinisial GS di perbukitan di Desa Pinagar, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap usai menganiaya abang kandungnya dengan senjata tajam hingga tidak bernyawa. Peristiwa bermula saat pelaku yang mabuk mengungkit persoalan harta warisan. Korban yang tersinggung lalu mendatangi pelaku hingga terjadi cekcok. Pertengkaran berujung penganiayaan menyebabkan korban tewas. Kapolsek Sipirok AKP Aswin Manurung mengatakan pelaku juga merusak rumah pamannya karena sakit hati tidak mendapatkan pembagian harta warisan. Pelaku dijerat undang-undang tentang pembunuhan dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah lapak kantin dan gudang spare part di Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar pada Senin siang. Kobaran api membuat warga sekitar panik. Sementara kebakaran melanda sebuah tempat pembuangan sampah sementara di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Api nyaris menyambar ke bangunan rumah warga.
2: Gudangnya itu! Nih Pak, cepetan Pak!
3: Kobaran api dengan cepat membesar melalap sebuah lapak kantin yang berada di Jalan Bisma Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin petang. Api yang terlihat dari bagian kantin tersebut diduga berasal dari korsleting listrik dan kemudian merambat ke gudang spare part yang ada di dekatnya. Warga sekitar yang panik berupaya memadamkan kebakaran dengan alat seadanya. Beruntung api berhasil dipadamkan setelah 13 armada mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi.
4: Dugaan sementara ini dari korsleting listrik. Untuk awalnya informasi gudang buah, tapi ketika anggota 102 TKP ternyata itu kantin. Nah, kantin terus merembet ke gudang spare part.
3: Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Kasus ini dalam penyelidikan Polsek Tanjung Priok. Kobar api hingga kepulan asap hitam terlihat dari sebuah tempat pembuangan sampah sementara di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin siang. Besarnya kobaran api membuat para pengendara bahkan tak berani melintas di sekitar lokasi. Teriknya matahari dan kencangnya angin membuat api merembet ke lapak-lapak yang ada di sekitarnya.
2: Nih Pak, cepetan Pak!
3: Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan proses pemadaman dengan menerjunkan 21 unit mobil pemadam kebakaran. Setelah hampir satu jam dilakukan pemadaman, api akhirnya berhasil dipadamkan. Usai kejadian, pihak kepolisian langsung memasang garis polisi di lokasi guna melakukan penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir sekitar puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, sebuah video bangunan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Majalengka yang dinarasikan berdiri di Gunung Ciremai. Lantas bagaimana sebenarnya kondisi di lapangan? Berikut liputannya.

0: Video bangunan Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, di Desa Cikaracak, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini sempat viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya, sejumlah warganet memberikan komentar bernada negatif tentang lokasi KDMP ini yang terlihat berada di tengah hutan di kaki Gunung Ciremai. Setelah ditelusuri, bangunan KDMP tersebut berdiri di jalan kabupaten, yaitu jalan satu-satunya yang menghubungkan Kecamatan Argapura dan Kecamatan Sindang. Jarak dari koperasi ke kantor desa pun hanya berjarak kurang dari 1 km.
1: Dan beberapa fakta lapangan yang mungkin perlu saya sampaikan adalah bahwa letak pembangunan koperasi ini dengan balai desa itu cukup dekat ya, pemirsa, hanya membutuhkan 4-5 menit perjalanan menggunakan sepeda motor dengan jarak 900 meter.
0: Meskipun area tersebut memiliki banyak hutan bambu, itu merupakan karakteristik alam desa yang bukan berarti terisolasi. Kepala Desa Cikaracak menyambut positif perhatian masyarakat luar meski berawal dari informasi yang belum lengkap.
2: Ya, bagi saya sih berkah ya, karena desa jadi rame nih, ya gitu. Cuman pesan saya sih kalau bikin video terkait KDMP.

0: ataupun desa kami, ya minimal bikin videonya ataupun ininya shootnya yang utuh. Jadi teman-teman yang lain tuh biar bisa ada gambaran loh, itu bisa kan, oh desa Cikaracak itu ternyata seperti ini, nggak seperti yang dibayangkan. Kalau masalah hutan bambu segala macam, lah emang area Cikaracak itu 30%-nya hutan bambu, Kang.
1: Salah satu warga desa Cikaracak yang sudah tinggal selama puluhan tahun mengapresiasi adanya KDMP tersebut dan berharap dapat meningkatkan perekonomian warga yang mayoritas bertani sayuran.
2: Kebutuhan itu agar belanja tidak keluar desa itu, kalau ada di sini ya yang cari yang dekat aja gitu kan. Sangat-sangat dibutuhkan itu ya.
3: Mayoritas di sini petani
2: sayuran.
1: Selama ini, warga harus menempuh jalan jauh lebih dari 15 km untuk membeli kebutuhan di Pasar Raja Kaluh maupun Pasar Remaja. Dedi Suhandi, Majalengka, Jawa Barat.
4: Hari ini mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Hari ini mantan Menteri Agama Yaqut Holil Kaumas menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ditemui menjalani persidangan perdana, Yaqut Holil Kaumas memberikan pernyataan yang singkat kepada awak media bahwa ia akan mengikuti seluruh proses persidangan dan akan bersikap kooperatif. Dukungan bagi Yaqut untuk terus kooperatif mengikuti persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat juga datang dari istri Yaqut yang menyatakan pihak Yaqut sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
5: Insyaallah siap. Insyaallah siap.
6: Kalau dari Gus sendiri ke depannya apa sih yang mau disampaikan Gus?
5: Nanti dibela ya, soal itu nanti. Ya, terhadap saja. Jangan baik bakar gitu ya. Membuat ramah. Doakanlah semua yang benar akan kelihatan.
4: Sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Sufiani Tanjung. Kita langsung ke Sufi, selamat siang Sufi. Bagaimana jalannya persidangan pada siang hari ini? Sufi.
7: Ya, selamat siang Lia. Betul sekali, saat ini sidang perdana dari kasus tambahan kuota haji.

0: tahun 2023-2024 sudah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi, di mana dalam kasus kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ini terdapat 4 terdakwa, salah satunya merupakan mantan Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Kholil Kaumas. Dan tadi berdasarkan informasi di awal bahwa memang persidangan hari ini akan digelar untuk 4 terdakwa. Dan pada awal sidang dimulai, pihak Jaksa Penuntut Umum sendiri menyatakan akan melakukan pembacaan dakwaan bagi keempat terdakwa sekaligus. Namun dari pihak kuasa hukum dari masing-masing terdakwa meminta agar penanganan dari kasus ini, persidangan dari kasus ini berjalan lebih efektif, maka dari pihak penasehat hukum atau kuasa hukum dari masing-masing terdakwa sepakat agar pembacaan dakwaan dari masing-masing terdakwa ini dilakukan satu persatu, di mana saat ini pembacaan dakwaan pertama dilakukan terhadap mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas yang sudah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi, dan ketiga terdakwa lainnya saat ini sudah dikeluarkan dari ruang sidang dan masuk ke dalam ruang tunggu untuk menunggu giliran dakwaan mereka dibacakan di dalam ruang sidang. Nah, dalam persidangan ini seperti yang tadi saya informasikan terdapat 4 terdakwa, di mana yang pertama terdakwanya adalah mantan Menteri Agama yaitu Yakut Kholil Kaumas, kemudian terdakwa kedua yaitu Isfah Abidal Aziz atau lebih dikenal dengan Gus Alex, di mana Isfah sendiri merupakan mantan staf khusus dari Menteri Agama Yakut. Kemudian terdakwa ketiga adalah Ismail Adam yang merupakan direktur operasional dari PT Makassar Toraja atau Maktur, dan terdakwa keempat yaitu Asrul Aziz Taba atau ASR dari Ketua Umum Asosiasi Kestun serta komisaris dari PT Raudah Ekstab Utama. Nah, kalau kita melihat ke belakang sendiri perjalanan kasus dari kuota tambahan haji pada periode 2023-2024 ini dimulai perjalanan kasusnya pada tahun 2025 lalu, di mana berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian juga penyelidikan yang dilakukan oleh KPK, maka ditetapkan dari penetapan kuota haji tambahan yang berjumlah 20.000 jemaah yang seharusnya berjumlah 92% dibagi 92% untuk kuota haji reguler, kemudian 8% sisanya dimasukkan sebagai kuota haji khusus. Namun pada periode Menteri Agama Yakut sendiri, kuota haji tambahan yang seharusnya berjumlah 92% dan 92% untuk haji reguler dan 88% untuk haji khusus ini, maka justru dibagi menjadi 50% untuk kuota haji reguler dan 50% sisanya menjadi kuota haji khusus. Sehingga dari 241.000 jamaah yang diberangkatkan pada musim haji di tahun 2024, seharusnya hanya terdapat sekitar 8.000 saja kuota haji khusus tambahan. Namun ternyata pada keberangkatan 241.000 jamaah tersebut justru terdapat 10.000 jemaah haji khusus dan 10.000 jemaah haji reguler tambahan. Dan yang menarik adalah dari pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 ini, maka perhitungan dari BPK sendiri menyebut terdapat kerugian negara mencapai 622 miliar rupiah, di mana hal ini, kerugian ini terjadi karena memang jumlah kuota haji tambahan tersebut yang tidak sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Kemudian juga yang menarik dari kasus ini adalah Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas sendiri menyatakan dia tidak memperoleh keuntungan pribadi sama sekali dari adanya pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Dan hal inilah yang akan dibuktikan tentunya di dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena memang berdasarkan keterangan dari beberapa keterangan yang diperoleh dari penyelidikan KPK sendiri, disebutkan bahwa dalam proses untuk bisa berangkat dalam haji khusus di periode tersebut dibutuhkan uang fee dari tiap penyelenggara haji bagi tiap peserta haji adalah sebesar USD 2.500 atau dalam bentuk rupiah sebesar 42 juta rupiah. Dan tentu saja saja sangat menarik dengan adanya tambahan fee bagi orang-orang yang mendaftar namun tidak perlu melakukan antrian untuk berangkat langsung dalam kuota haji khusus, kemana uang tersebut. Dan ini adalah hal yang akan dibuktikan dalam persidangan yang akan berlangsung dan sudah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi terhadap 4 terdakwa. Apakah memang nantinya dari pembuktian yang dilakukan di proses persidangan akan terdapat terdakwa tambahan lainnya? Tentu saja kita semua masih menunggu proses persidangan terus berlangsung. Lia.
1: Baik, terima kasih Sufiani Tanjung melaporkan dari persidangan yang berjalan pada pagi ini. Terima kasih dan kami akan tunggu kembali laporan Anda. Selamat siang. Dan selanjutnya tim kuasa hukum ex-Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah kembali bersiap menghadapi sidang pra-peradilan pada pekan depan. Gugatan terkait status penetapan tersangka FA oleh Polri dan Kejagung. Hal ini diungkapkan kuasa hukum FA Febri Ardiansyah di Rutan KPK Senin sore. Febri menjelaskan pengadilan negeri Jakarta Selatan akan gelar sidang pra-peradilan untuk dua gugatan pada 18 dan 19 Agustus. Gugatan yang diajukan terkait penetapan tersangka mantan Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang oleh Polri dan Kejagung. Selain itu, Febri menegaskan ada 9 kejanggalan dalam penetapan tersangka dari FA. Di antaranya, penyidikan tindak pidana pencucian uang yang seharusnya dilakukan setelah Polri maupun Kejagung menemukan bukti permulaan yang cukup.
2: Nah, kami menemukan ada satu fakta baru, sumbernya dari kajian yang dilakukan oleh PPATK terkait dengan pasal 74 dan pasal 75 Undang-Undang Pencucian Uang. Di sana ternyata disebut ada surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor B2107 tahun 2011. Jadi ada SE Jampitsus di tahun 2011. Nah, apakah itu diperbarui? Tentu teman-teman kejaksaan yang wajib menjelaskan pada publik, saya kira. Intinya begini, di SE Jampitsus itu, penyidikan TPPU dilakukan apabila menemukan bukti permulaan yang cukup saat melakukan penyidikan tindak pidana asal. Jadi harus ada dulu penyidikan tindak pidana asal, barulah penyidikan TPPU bisa dilakukan. Menurut kami inilah yang termasuk salah satu yang diduga dilanggar oleh tim 9, dalam hal ini di Kejaksaan, sehingga proses penyidikannya menjadi bermasalah secara hukum acara. Dan ini tentu juga akan menjadi salah satu poin yang akan kami bawa dan kami uji di proses pra-peradilan nanti.
1: KPK telah menahan 4 dari 5 orang tersangka yang ditetapkan dalam dugaan pengadaan iklan di Bank BJB. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara hingga 223 miliar rupiah. Pada Senin malam, KPK melakukan penahanan terhadap 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tahun anggaran 2021 hingga 2023. Para tersangka adalah mantan pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024 yakni Widi Hartoto serta para pejabat agensi iklan. Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan, Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspreso Hendrik, dan Komisaris PT Cipta Karga Sukses Bersama Lang Sopanjaya Kusuma. Para tersangka ditahan di rutan KPK untuk 20 hari ke depan setelah pemeriksaan intens sejak pagi hari.
3: Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut, bahwa pada periode tahun 2021 sampai dengan semester 1 tahun 2023, Bank BJB telah menganggarkan beban promosi umum dan produk bank total sejumlah 801 miliar melalui divisi Korsek, Corporate Secretary, untuk keperluan belanja promosi dan iklan. Selanjutnya, menyampaikan terkait adanya kebutuhan Bank BJB untuk mengakomodir permintaan dari pihak eksternal yang harus disiapkan melalui dana non-budgeter. Disinilah permulaan adanya persekongkolan atau pemufakatan jahat antara pihak Bank BJB dengan pihak agensi. Kemudian pihak agensi diminta untuk menganggarkan dana non-budgeter tersebut dan menyiapkan apabila terdapat kebutuhan sewaktu-waktu yang diminta oleh Bank BJB, baik untuk kebutuhan direksi dan kebutuhan pihak-pihak lain.
1: Sementara itu KPK membuka peluang memanggil kembali mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kaitannya dengan kasus korupsi Bank BJB. Penyidik sebelumnya telah menggeledah dan menyita barang bukti dari rumah Ridwan Kamil dalam kaitannya dengan dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank BJB, di tahun anggaran 2021-2023. KPK menyebut akan memeriksa RK apabila dibutuhkan untuk penyidikan.
3: Mas Jubir yang saya hormati, ini melibatkan pihak lain, saudara RK. Ya tentunya sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Hasilnya seperti apa, karena ini memang fokus kepada yang 5 tersangka terlebih dahulu. Pastinya ketika ada fakta-fakta pengembangan itu akan dikembangkan oleh tim penyidik. Apakah setelah ini akan dilakukan pemanggilan? Ya tentunya kebutuhan tim penyidik untuk melengkapi berkas-berkasnya seperti apa. Ketika memang diperlukan untuk pengembangan, tentunya nanti kita akan lakukan proses pengembangan di penyidikan yang saat ini sedang berjalan.
1: Protes kepada pemerintah seiring anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan, para peternak ayam petelur di sejumlah daerah membagikan ayam dan telur gratis kepada warga pada Senin siang.
4: Ribuan warga berdesakan di kawasan alun-alun kota Magelang, Jawa Tengah pada Senin siang. Mereka bukan demi mendapatkan sembako gratis dari pemerintah, melainkan demi mendapatkan satu ekor ayam gratis yang dibagikan oleh paguyuban peternak ayam petelur Semagelang Raya. Meski mengaku kesulitan, warga mengaku senang bisa mendapatkan ayam tersebut.
5: Banget mas, saya sampai ke sodok-sodok. Tapi alhamdulillah dapat juga nih.
6: Ini rencana berdagangan ini.
5: Ya mau dimasak nanti.
6: Masak. Susah ya.
5: Saya sama satu.
6: Itu dapat berapa ayam bu?
5: Sama satu.
6: Tapi seneng nggak ini dapat ayam?
5: Senang. Dapat nomor.
6: Jadi berapa nunggu berapa jam bu?
5: 2 jam.
4: Aksi sosial bagi ayam gratis ini digelar oleh paguyuban peternak ayam petelur Semagelang Raya sebagai bentuk protes kepada pemerintah seiring anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan ayam.
7: Baik-baik saja. Jadi sudah selama 5 bulan ini, sejak bulan April, itu kami di usaha peternakan ayam petelur mengalami kerugian yang disebabkan harga telurnya yang turun, kemudian yang kedua harga pakannya justru naik. Jadi ini sesuatu yang betul.
4: Hal serupa juga terjadi di Kendal, Jawa Tengah. Sejak pagi warga memadati alun-alun. Begitu 147 armada yang membawa 15.000 ekor ayam tiba di alun-alun Kendal, warga langsung merangsek dan berebut mendapatkan ayam. Bahkan tak sedikit warga yang mencoba naik ke mobil untuk mengambil ayam.
8: Pak, dapat berapa ekor?
9: Dapat 2 ekor, Pak.
8: Masih mau nyari lagi?
9: Insya Allah masih mau, Pak. Keluarga di rumah banyak, Pak, soalnya, Pak.
8: Oh, senang nggak, Pak, dapat ini?
9: Alhamdulillah, senang sekali, Pak.
4: Aksi bagi-bagi ayam gratis ini sebagai bentuk protes para peternak ayam lantaran naiknya harga pakan ayam dari Rp6.700 menjadi Rp8.000. Tak hanya itu, harga telur ayam anjlok di harga Rp19.000 hingga Rp20.000 di tingkat peternak. Para peternak ayam menyebut jika pemerintah tidak segera mengambil langkah, mereka akan melakukan aksi di depan Istana Negara pada 10 September. Jengkel harga telur anjlok dan tingginya biaya produksi, ratusan peternak ayam petelur di Pati, Jawa Tengah membuang ratusan telur dan melepaskan puluhan ekor ayam di depan kantor Bupati Pati Senin siang. Koordinator aksi Dwi Agus Siswanto mengatakan, selain persoalan harga telur yang anjlok dan pakan yang melonjak, peternak juga mempersoalkan kebijakan penyediaan bibit ayam. Peternak mandiri menilai akses mendapatkan bibit ayam masih sulit dan kebijakan yang ada lebih menguntungkan peternak skala besar. Aksi sempat memanas saat peternak beberapa kali melempar telur ke arah kantor bupati. Namun situasi berangsur mereda setelah PLT Bupati Pati, Risma Adi Chandra, menemui massa dan berjanji akan mempertemukan peternak ayam, pengelola SPPG, serta pihak terkait lainnya. Liputan CNN Indonesia.
1: Harga daging sapi di Pasar Tanah Abang Jakarta naik hingga Rp160.000 per kilogram. Kondisi ini pun dikeluhkan para pedagang yang mengaku omsetnya menurun drastis. Tak hanya harga daging, kebutuhan pokok seperti bumbu dapur dan juga sayuran mengalami kenaikan harga drastis di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
10: Harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah. Seperti di Pasar Daging Blok G Tanah Abang, Jakarta, harga daging sapi mengalami kenaikan harga hingga Rp160.000 per kilogramnya. Padahal untuk harga normal, daging sapi dijual sekitar Rp140.000 per kilogramnya. Kondisi ini pun dikeluhkan pembeli. Salah satunya Johnny, pedagang bakso yang mengalami penurunan omset akibat mahalnya harga daging sapi.
11: Tetap. Ya, untuk penjualan masih turun.
12: Masih turun ya? Oh gitu. Terus?
11: Terus
10: tingginya harga daging juga dikeluhkan pedagang yang semakin hari mengalami penurunan omset lantaran daya beli masyarakat menurun drastis.
13: Kurangi omsetnya lah, menurun. Iya. Apanya kalau pengen lanjut ya tolong buru-buru secepatnya diturunin. Kalau begini aja harga tukang daging bisa mogok semua, nggak kuat. Dikarenakan udah nggak kuat lah, berat harganya.
10: Baik pedagang maupun pembeli berharap pemerintah dapat segera mengendalikan harga daging agar perekonomian masyarakat segera membaik. Sementara itu, tak hanya pada komoditas daging, sejumlah bumbu dapur juga mengalami kenaikan harga di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seperti harga cabai besar dan cabai keriting yang sebelumnya dijual seharga Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara harga kacang panjang naik 3 kali lipat dari sebelumnya dijual Rp5.000 per ikat, kini naik menjadi Rp15.000 per ikat. Harga timun juga mengalami kenaikan cukup signifikan dari sebelumnya Rp2 hingga Rp3.000 per buah, kini dijual Rp7.000 per buah.
14: Ini penyebab kenaikannya apa, Bu?
15: Penyebabnya ini karena ya IPG, terus kemarau juga.
14: Begitu ya? Iya.
15: Kurangnya barang tuh.
14: Kurang barang.
15: Terus banyak yang ini, terutama ini IPG ini kan dia pakai banyak.
10: Masyarakat berharap pemerintah dapat segera turun tangan untuk mengendalikan harga di pasar agar harga kebutuhan pokok kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Setiap gigitannya nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Setelah dibuka selama 4 hari, masyarakat yang berminat untuk mengikuti upacara kemerdekaan di Istana Presiden Jakarta pada 17 Agustus mendatang mencapai 336 ribu orang dari kuota awal hanya 5.500 undangan. Hal tersebut disampaikan Prasetyo Hadi yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia HUT ke-81 RI di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Senin siang. Menyikapi membludaknya peminat, panitia menambah satu blok tribun baru yang berkapasitas 3.400 kursi. Penambahan kuota ini akan dibagi ke dalam dua sesi, yakni upacara peringatan detik-detik proklamasi pada pagi hari dan upacara penurunan bendera di sore hari. Mensesnek menegaskan panitia akan memprioritaskan masyarakat yang belum pernah hadir sebelumnya. Pemberlakuan prioritas ini dilakukan berdasarkan evaluasi data pendaftar agar kesempatan merayakan hari kemerdekaan di istana dapat dirasakan secara merata.
4: Untuk tahun ini kita akan membagi porsi untuk memprioritaskan kepada yang belum pernah sama sekali. Ya, jadi dari seluruh pendaftar, kita bisa lihat datanya, karena ada juga yang tahun sebelumnya sudah pernah ikut upacara di istana, tahun lalu juga sudah ikut, sekarang ikut mendaftar lagi. Nah, bukan tidak boleh, tetapi kita akan mencoba membagi porsi dengan berusaha memprioritaskan bagi saudara-saudara kita, masyarakat kita yang belum pernah sama sekali. Jadi kita bagi porsinya itu.
3: Kementerian Agama menggelar kick-off Gerakan Bersih-Bersih Masjid Nasional atau Geber Masjid pada Senin 10 Agustus 2026 yang dipusatkan di Masjid Fatahillah Balai Kota Jakarta dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Aksi nyata ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Geber Masjid diselenggarakan sebagai bentuk dukungan terhadap program Kemenak Asri dengan fokus membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan masjid secara berkelanjutan. Kegiatan ini melibatkan kantor wilayah Kementerian Agama, KUA, penyuluh agama, pengurus masjid, hingga masyarakat luas. Melalui gerakan ini, Kementerian Agama menargetkan peningkatan kesadaran lingkungan, menciptakan ruang ibadah yang sehat, serta pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu, Geber Masjid diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat dalam menjaga dan merawat rumah-rumah ibadah.
5: Nah, kalau kita membersihkan masjid, Bapak-Ibu sekalian, itu sama dengan membersihkan rumah Allah, membersihkan rumah Tuhan. Saya mohon jangan hanya masjid yang kita bersihkan, ya, tapi juga gereja, pura dan sebagainya. Dan membersihkan rumah ibadah itu tidak mesti seagama. Kemarin kita juga mengawali pembersihan Istiqlal itu lintas agama. Yang memanjat-manjat membersihkan menara Istiqlal itu tokoh apa pemanjat tebing dari Katolik Protestan bergelantungan untuk membersihkan masjid, ya. Karena mereka yang punya keahlian untuk itu. Karena kalau kita membersihkan biasa nggak mungkin. Jadi pakai keterampilan pendakian gunung bergelantungan untuk mengecat yang belang-belang.
3: Beragam cara dilakukan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Cilacap, Jawa Tengah. Warga menggelar lomba sepak bola yang diikuti oleh emak-emak. Keseruan dan kelucuan pun terjadi saat emak-emak ini mengejar dan berebut bola yang digelar di area persawahan.
6: Beragam cara dilakukan untuk memeriahkan perayaan ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Di Cilacap, Jawa Tengah, warga menggelar lomba sepak bola. Uniknya pesertanya adalah emak-emak. Keseruan dan kelucuan pun terjadi saat emak-emak ini mengejar dan merebut bola yang digelar di area persawahan di Desa Kaunganten, Cilacap. Mama ini semangat berlari mengejar bola serta merebut bola dari lawannya. Pertandingan pun semakin meriah saat penonton terus bersorak memberikan semangat ke peserta lomba. Pemenang lomba ini mendapat hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah serta piala. Yang ini juga tak kalah seru, tapi kali ini giliran kaum laki-laki di Desa Gemblegan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang unjuk gigi. Mereka antusias mengikuti lomba gebuk bantal di atas air. Aksi menegangkan sekaligus lucu pun terjadi saat 30 peserta saling serang dan bertahan di atas sebilah bambu. Dan tawa penonton pun pecah saat peserta jatuh ke kolam. Meski basah kuyup, raut wajah ceria tetap terpancar di wajah peserta.
7: Caranya itu yang pertama, siapkan dulu keseimbangan, terus kaki disilangkan untuk mengunci biar nggak jatuh.
6: Tak hanya untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia, perlombaan juga untuk mempererat kebersamaan dan kerukunan antar warga. Yang tak kalah meriah juga datang dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sebanyak 32 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur mengikuti Festival Dayung HUT ke-81 RI yang digelar di Sungai Bengawan Mati. Ini dia yang menyedot perhatian warga. Ya, ada peserta menggunakan kostum Ultraman di atas perahu dayung.
8: Hari ini adalah Festival Dayung yang keempat. Dan kita semua tahu bahwa dari setiap tahun Festival Dayung ini ada sesuatu yang baru diperbaiki baik dari sisi penampilan maupun kualitas pertandingan juga lebih baik.
6: Ajang ini sekaligus menjadi sarana strategis mengenalkan potensi wisata Bengawan Mati serta menglihatkan ekonomi UMKM lokal. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah punya cara unik untuk merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan dengan tumpeng atau kue berwarna merah putih, melainkan dengan semangkuk mie ayam yang warnanya merah putih.

0: Bicara soal kuliner bertema kemerdekaan, biasanya yang kita jumpai adalah nasi tumpeng, kue, atau beragam makanan dengan hiasan merah putih. Namun yang satu ini berbeda, warna merah putih ada di dalam semangkuk mie ayam. Inilah kreasi unik sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah. Penjual menyuguhkan menu khusus mie merah putih, warna merah pada mie ini berasal dari jus buah naga. Keunikan ini pun membuat pelanggan penasaran. Selain itu, menu ini dinilai bisa menjadi salah satu cara menyiasati anak-anak yang kurang menyukai sayur dan buah.
1: Jadi, bagi mungkin anak-anak yang tidak suka sayur atau buah, bisa langsung ngecas di mie pelangi ini tanpa harus kita tahu, oh ini makan buah naga dan lain sebagainya, tapi kita sudah makan buah.
0: Warung yang dikenal dengan sebutan mewah atau mepet sawah ini sebelumnya sudah memiliki menu andalan bernama mie pelangi. Ada mie berwarna putih, kuning, merah, hingga hijau. Warna-warna tersebut dibuat dengan memanfaatkan bahan alami seperti sayuran dan buah-buahan.
2: Bulan Agustus ini kami mencoba membuat menu baru mie merah putih. Yang merahnya itu terbuat dari jus buah naga dan yang putih itu menu basic mie telur.
0: Tak hanya mie ayam merah putih, warung ini juga menyediakan beragam kreasi mie ayam lainnya. Salah satunya mie ayam bakar dengan topping cumi berisi bakso. Mie yang telah direbus dan dibumbui kemudian dibungkus menggunakan daun pisang.
3: Selain mie kemerdekaan merah putih ini, di warung mie ayam mewah alias mepet sawah ini juga ada salah satu menu yang cukup unik, yaitu mie ayam bakar. Dengan toppingnya yaitu adalah ini, cumi. Cumi yang isinya itu ada baksonya. Saat tadi dibuka, aroma semukinya itu dari daun ini, apa pisang yang dibakar itu sangat khas sekali sehingga menambah cita rasa. Mari kita cicipi.
0: Satu porsi mie ayam merah putih dibanderol Rp13.000. Sedangkan mie ayam bakar dengan topping cumi bakso dijual Rp21.000 per porsi. Dalam sehari, puluhan porsi mie ayam merah putih bisa terjual di warung mie ayam Funky di Desa Jembungan Boyolali ini. Jumlah pesanan biasanya semakin bertambah saat akhir pekan. Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Gempa magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia. Saat ini dilaporkan 111 orang tewas dan ribuan rumah rusak. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Di hari jadinya ke-50, klub PB Jaya Raya memberikan penghargaan ke sejumlah legenda dan atlet muda berprestasi. Di kesempatan ini, pebulu tangkis peraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992 Susi Susanti ditunjuk menjadi ketua umum PB Jaya Raya menggantikan Rudi Hartono. Dalam 50 tahun perjalanannya, atlet-atlet PB Jaya Raya telah menyumbangkan 4 medali emas Olimpiade, 9 gelar juara dunia, dan 15 gelar juara All England. Di momen perayaan ulang tahun ke-50, PB Jaya Raya meresmikan nama baru fasilitas latihan klub di kawasan Tangerang Selatan menjadi Gor Ciputra PB Jaya Raya. Legenda-legenda bulu tangkis dunia seperti Rudi Hartono, Retno Kustiah, Imelda Wiguno, serta almarhum Markis Kido juga menerima penghargaan atas prestasi dan dedikasi mereka terhadap dunia bulu tangkis Indonesia. Apresiasi juga diberikan kepada pemain muda PB Jaya Raya, Afiza Rahmadani dan Muhammad Zilasik yang menjadi ganda campuran teratas nasional kategori di bawah 17 tahun.
1: Selama 50 tahun, 5 dekade ini kan Jaya terus bisa menciptakan, membina dan menciptakan atlet-atlet. Tentunya untuk kedepannya juga kita harus bersama-sama juga untuk bekerja keras, membina bibit-bibit unggul yang ada, lalu juga tentunya membantu PB-PBSI ya dalam pembinaan atlet-atlet muda. Dan kita tentunya juga berharap bahwa tradisi emas yang selama ini terus disumbangkan oleh PB Jaya itu akan terus tercipta juga.
0: Gelaran Asia Cross Country Rally AXCR 2026 resmi dimulai. 9 pembalap Indonesia siap menaklukkan lintasan sepanjang 2.000 km dari Pattaya hingga Phitsanulok, Thailand.
2: Tim Rally Indonesia yang terdiri dari 4 mobil dan 5 sepeda motor siap beraksi di ajang Asia Cross Country Rally atau AXCR 2026 yang digelar di Thailand mulai 10 Agustus. Rally Tanah Air akan melibas lintasan sepanjang 2.000 km dimulai dari Pattaya dan berakhir di Phitsanulok, Thailand pada 15 Agustus mendatang. Mayoritas pembalap membawa kendaraan dari Indonesia yang dikirimkan melalui jalur laut ke Thailand. Sebelum balapan dimulai, seluruh kendaraan peserta harus melalui proses scrutineering atau pemeriksaan teknis oleh pihak penyelenggara. Rudi Poa, satu dari 5 wakil Indonesia yang kembali turun di kelas moto, optimistis bisa menyelesaikan balapan dan mendapat posisi terbaik.
3: Nah, sekarang kita sedang baru saja menyelesaikan proses scrutineering untuk diperiksa dan sudah mendapat persetujuan oke untuk kendaraan dan juga helmnya. Nah, sekarang sudah lulus scrut dan kita siap untuk balap.
2: Sementara itu, perali Memen Haryanto di nomor T1G atau mobil berbahan bakar bensin yang meraih podium juara di ajang tahun lalu, meminta dukungan publik tanah air agar dapat

0: dapat mengulang kesuksesan di RCR 2026.
1: Hari ini pembagian juga roadbook atau tulip, karena kita rally-nya ini nggak pakai survei, dengan waktu tempuh yang rata-rata hari sehari itu ratusan kilo, akan dibagikan nanti. Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia supaya kami yang menjadi wakilnya Indonesia di event ini bisa berjalan dengan sesuai rencana, selamat, dan mendapatkan posisi terbaik di kelas atau di posisi yang diinginkan semuanya. Dan mudah-mudahan kami semuanya bisa memberikan kado terbaik buat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
0: ICR 2026 adalah edisi ke-31 sejak pertama kali digelar pada 1996. Ajang rally Dakarnya Asia ini diikuti oleh 80-an peserta dari 7 negara termasuk Amerika dan Australia. Tim Liputan CNN Indonesia, Thailand.
2: Gempa magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia dan membuat panik warga. Saat ini dilaporkan 111 orang tewas, 87 orang terluka, dan 1.575 rumah rusak. Selain tim gabungan dari polisi, para medis, dan relawan, sejumlah warga juga ikut bergotong royong memindahkan puing-puing bangunan yang rusak agar tim penyelamat berfokus mencari korban yang kemungkinan masih terjebak di balik reruntuhan.
3: Detik-detik gempa berkekuatan 7,4 yang mengguncang pusat kota Pereira, Kolombia membuat sejumlah warga panik berlarian pada Senin waktu setempat. Kamera amatir warga sempat merekam saat bangunan vila rusak terguncang gempa dan puing-puing jatuh menimbulkan kepulan asap. Menurut Dinas Geologi Kolombia, gempa magnitudo 7,4 ini memiliki kedalaman 103 km dan menjadi yang terkuat dalam satu dekade terakhir. Guncangan dirasakan hingga Venezuela, Ekuador, dan Panama. Selain itu terdapat dua gempa susulan yang terjadi dengan magnitudo 2,8 dan 4,8. Akibat insiden ini dilaporkan 111 orang tewas, 87 orang terluka, 61 bangunan runtuh, 1.575 rumah rusak, hingga sejumlah bandara ditutup sementara. Sementara di Pereira, 3 tempat pengungsian warga telah disiapkan. Presiden Kolombia langsung bergegas membentuk tim penyelamatan untuk menangani kerusakan dan evakuasi korban. Selain itu, gempa pada Senin juga terekam mengguncang Katedral Basilika Bunda Rosario di Manizales dan membuat pastor panik. Gempa juga membuat salah satu menara bangunan miring. Sementara pasca gempa, puluhan warga secara sukarela bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan yang runtuh. Dengan membentuk rantai manusia, mereka memindahkan balok beton di kawasan Olimpico, sedangkan tim darurat berfokus mencari korban yang masih terjebak di balik reruntuhan. Di kawasan Alameda, warga juga membantu petugas berwenang memindahkan puing untuk mencari kemungkinan korban lainnya. Salah satu warga menuturkan, guncangan hebat membuat kondisi panik dan banyak orang terluka hingga menimbulkan kerusakan parah kawasan La Luna. Selain itu, kawasan Komersil Kali mengalami kerusakan yang cukup signifikan akibat gempa. Gempa yang berpusat di Departemen Choco juga membuat tempat usaha rusak parah, terutama di bagian jendela dan depan toko di area komplek olahraga Jaime Aparico. Selain dibantu warga sekitar dan aktivis, Wali Kota Kali bahkan juga meminta dukungan tim penyelamat dari Wali Kota Medellin hingga Bogota untuk membantu proses evakuasi puing-puing.
2: Di tengah krisis kesehatan yang semakin parah di Gaza, ribuan pasien Palestina masih menunggu kesempatan untuk menjalani perawatan di luar wilayah. Di saat yang sama, harapan untuk mengakhiri konflik kembali menghadapi hambatan setelah Israel menolak rencana perdamaian Gaza 15 poin yang didukung Amerika Serikat.
4: Di tengah reruntuhan dan terbatasnya layanan kesehatan, para pasien Palestina di Gaza meminta agar dunia membuka jalan bagi evakuasi medis. Lebih dari 20.000 pasien yang telah mendapat persetujuan untuk berobat keluar Gaza disebut masih terjebak akibat ketatnya pembatasan perjalanan. Penderita kanker, gagal ginjal, dan cedera berat tidak dapat ditangani di rumah sakit Gaza, sehingga penanganan keluar Gaza sangat dibutuhkan oleh mereka.
5: Ana mish qadir aalij alwalad, ana mish qadir aalij ibni, ana ibni bidu zaraat qaraniya, min wain ajib lu zaraat qaraniya, ana ibni idda sarat fiha dumur, uskan fiha sar fiha dumur, hatikhrab ainu.
4: Di tengah krisis kemanusiaan tersebut, upaya mencapai perdamaian kembali menghadapi ketidakpastian. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Minggu 9 Agustus menyatakan Israel menolak rencana perdamaian Gaza 15 poin yang diajukan Board of Peace pimpinan Amerika Serikat. Netanyahu menegaskan pasukan Israel tidak akan ditarik dari Gaza sebelum Hamas sepenuhnya dilucuti.

0: mengganti senjatanya. Sementara itu, Hamas menginginkan pengaturan mengenai senjata dilakukan bersamaan dengan penghentian serangan, penarikan pasukan Israel, serta kemajuan rekonstruksi Gaza.
1: Dan selanjutnya CNN Indonesia News Hour masih akan kembali dengan rekan saya Yudi Yudawan. Saya Lianita Ruhyat pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
2: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
5: Ya.
4: Aktivis.
5: Dia selalu high call.
6: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
7: Kalau begini
6: ya.
2: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
8: Ini luar biasa. Menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
2: Agar publik mendapat kejelasan.
9: Enggak. Menurut saya,
6: memang cara berpikir Abang terbalik-balik saja.
9: Tapi kalau hari ini
6: bagaimana
9: dia melantik gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat hari ini.
10: Dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
10: Itu
6: tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: tidak
6: tadi.
10: Tidak hanya
6: kan begitu.
8: Baik.
2: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Yudi Yudawan. Memasuki hari ke-8, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur masih meluas. Dua titik api baru muncul di Blok Pusung Duwur, Kabupaten Pasuruan, Selasa pagi. Api membakar semak belukar dan ranting pohon di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru. Petugas gabungan sempat melakukan pemadaman secara manual dibantu mobil tangki air. Namun kobaran api yang semakin membesar membuat petugas harus mundur demi keselamatan. Petugas kemudian melakukan penyekatan untuk mencegah api merembet ke area lain. Sementara itu, 3 helikopter waterbombing dikerahkan untuk melakukan pemadaman dari udara sejak Selasa pagi. Petugas berharap kondisi cuaca mendukung sehingga pemadaman melalui udara dapat dilakukan secara maksimal untuk mengendalikan titik api baru tersebut.
1: Dapat laporan ada titik baru ya hari Selasa 11 Agustus 2026 di Blok Pusung Duwur ya, Pos Nyingle, Desa Wonokitri, Kecamatan Pesari, Pasuruan. Jadi rekan-rekan dari BPD Provinsi, BPD Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, TNI Polri, BPJS, dan segenap relawan melakukan pemadaman manual dengan cara dikepyok dan juga disemprot menggunakan air, menggunakan tangki ya. Kurang maksimal dan api semakin membesar. Ini langkah-langkah BPD Provinsi sudah melakukan waterbombing di area yang terbakar saat ini. Kita melakukan penyekatan di area savana di bawah karena sudah melebar ke bawah.
0: Untuk mengetahui perkembangan terkini dari kebakaran di Gunung Bromo, kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Irsya Piongko. Irsya, ada dua titik api baru di lereng Gunung Bromo yang muncul pada pemberitaan tadi yang saya bacakan. Lalu sejauh ini apakah sudah bisa dipadamkan dan bagaimana situasi terkini di sana?
2: Oke, selamat siang Bang Yuda. Dapat kami laporkan bahwa lepas saya berada di belakang saya ini adalah titik baru yang muncul sejak Selasa pagi tadi. Ya, ini tepatnya di Bukit Pusung Duwur, Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Terlihat di belakang saya ini adalah kepulan asap yang membakar pohon-pohon dan ranting di kawasan Gunung Bromo.

0: Bang Yuda, dapat kami laporkan bahwa di belakang saya memang sangat riskan untuk dilakukan untuk pemadaman melalui helikopter waterbombing. Kemudian petugas diarahkan ke tempat di belakang situ, di situ ada jalan raya di mana petugas melakukan penyekatan atau memadamkan secara manual menggunakan gobyok-gobyok agar api tidak menjalar. Kemudian di saat ini kondisi cuaca di Gunung Bromo angin begitu kencang dan kabut turun padat gitu Bang Yuda.
1: Kalau kita bicara mengenai wisatawan dan warga yang tinggal di kawasan yang boleh jadi terdampak akibat kebakaran di kawasan Bromo, bagaimana update-nya? Memang terakhir Anda mengatakan semua jalur menuju kawasan wisata maupun hutan sudah ditutup, dan pengawasan seperti apa yang dilakukan untuk tetap menjaga kebijakan ini tidak dilanggar oleh warga dan juga para wisatawan?
0: Betul, sejak ditutupnya empat pintu masuk kawasan Gunung Bromo, seluruh aktivitas masuk ke area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ditutup total. Yang ada hanyalah petugas tim gabungan relawan TNI Polri yang bertugas untuk melakukan pemadaman. Kemudian petugas disiagakan selama 24 jam di pintu-pintu masuk agar warga sekitar tidak memasuk area kawasan Gunung Bromo atau di area Lapan Pasir. Pasalnya kalau memang menerobos nanti akhirnya dapat membahayakan keselamatan mereka. Begitu ya, Bang Yuda.
1: Tadi di awal kita melakukan perbincangan, Anda mengatakan memang ada dua titik baru. Apakah dua titik baru ini menambah deretan dari kawasan yang terbakar, ataukah kawasan sebelumnya yang sudah terbakar sudah bisa diatasi? Bagaimana dengan kondisi ini sebenarnya?
0: Baik, dari data sementara TNBTS bahwa sejumlah total kebakaran sekitar 550 hektar. Kemudian di tempat di Basah ini adalah titik baru api membakar kawasan tanaman nasional Bromo Tengger Semeru. Begitu Bang Yuda.
1: Berarti diperkirakan memang semakin meluas ya, karena memang ada dua titik baru ini, sementara sebelumnya berarti belum bisa diatasi, ataukah justru tempat yang sebelumnya sudah berhasil dipadamkan, seperti apa itu?
0: Sebelumnya memang petugas sudah berhasil memadamkan yang di area Tingklik yang terjadi pada minggu kemarin. Namun pada hari Selasa ini muncul api baru yang berada tepat di belakang saya ini. Begitu Bang Yuda.
1: Saya tertarik dengan petugas yang berjaga. Memang sejauh ini seperti apa untuk alokasi petugas? Apakah memang terkendala oleh tadi cuaca, ataukah juga dengan timnya sendiri sejauh mana mereka sudah bau-membau untuk mengatasi ini, karena sudah 8 hari Irsyad, termasuk cukup lama. Apa kendala utama yang dihadapi oleh petugas dan tim Basarnas maupun mungkin tim pemadam kebakaran di sana?
0: Baik Bang Yuda, betul sekali ya, tim gabungan ini kendala karena cuaca dan medan yang sangat terjal. Di tepat di belakang saya ini terlihat bukit-bukit yang tidak mungkin dijangkau oleh petugas. Yang ada yang bisa dilakukan adalah menggunakan helikopter waterbombing maupun drone water spray. Begitu. Kalau memang di sekitar pinggir jalan atau yang dapat dijangkau oleh petugas, diupayakan di melakukan pemadaman secara manual. Begitu, Bang Ida.
1: Irsyad, berdasarkan pengalaman Anda dan mungkin Anda sempat berbincang dengan warga setempat dan petugas pada saat bulan-bulan seperti ini, Juli, Agustus kan memang musim kemarau, apakah memang kerap terjadi kebakaran? Lalu seperti apa sebenarnya mitigasi ke depannya, mengingat kalau setiap tahun terjadi pasti memang akan menimbulkan kerugian cukup besar, tidak hanya bagi masyarakat tapi juga ekosistem. Apakah memang kerap terjadi seperti ini dan seperti apa ke depannya untuk pengawasan?
0: Oke, siapa Bang Ida, ini kejadian kebakaran di Gunung Bromo ini sudah terjadi kedua kalinya. Ada yang pada tahun 2018 terjadi akibat ulah manusia yang flare pre-wedding, dan yang saat ini adalah karena bumi gesekan tanah yang terlalu kering sehingga kemudian gelombang El Nino yang memungkinkan ranting-ranting di sini gampang atau mudah terbakar sehingga api segera timbul dan

0: kemudian ditambah lagi sama angin yang saat ini mulai berembus sejak bulan-bulan kemarin. Begitu Bang Yuda.
1: Baik, Irsyad, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Tetap berhati-hati dalam menjalankan tugas dan kami berharap segera bisa dipadamkan dan kondisi bisa kembali kondusif sehingga kerugian masyarakat akibat kerusakan lingkungan dan juga aktivitas pariwisata bisa kembali normal untuk kawasan Bromo dan sekitarnya. Terima kasih untuk laporan langsung Anda. Polisi memasang garis polisi di 18 lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Salah satunya berada di area konsesi hak guna usaha perusahaan perkebunan. Polisi tengah menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, salah satunya di area konsesi hak guna usaha perusahaan perkebunan di Kecamatan Kota Besi. Penyidik tengah memastikan sumber api berasal dari lahan masyarakat atau area konsesi perusahaan. Kapolres Kota Waringin Timur menegaskan pihaknya akan menindak tegas pelaku pembakar lahan jika ditemukan unsur pidana. Hingga saat ini penyidik Satreskrim Polres Kota Waringin Timur telah menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam kasus karhutla perorangan.
2: Kemarin 15, sekarang sudah meningkat menjadi 18 titik.
3: 18 titik tersebar di mana aja, Pak?
2: Di seluruh kecamatan yang ada hotspot. Dan juga kemarin kita coba satu mengoverlay, itu lokasinya ada di konsensi hak guna usaha. Dan ini masih kita cek apakah ini berasal dari tanaman masyarakat yang masuk konsensi atau memang dari konsensi.
1: Meluasnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, membuat jumlah pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA meningkat hingga 3 kali lipat. Dari data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, dalam sepekan terakhir tercatat 704 kasus ISPA. Jumlah ini meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Jumlah pasien ISPA terbanyak tercatat di wilayah Puskesmas Ketapang 1 dan jejaringannya, yaitu 272 pasien maksud kami. Sementara pasien yang berobat langsung ke Puskesmas Ketapang 1 tercatat 35 orang. Sebelum kabut, asap menyelimuti Kota Sampit, Puskesmas Ketapang 1 telah melakukan sejumlah langkah pencegahan. Di antaranya dengan mensosialisasikan bahaya kabut asap dan membagikan masker kepada masyarakat.
4: Puskesmas Ketapang 1 udah melaksanakan, pertama sudah sebelum kasusnya meningkat, kami sudah mengadakan puskesmas keliling di wilayah kita, Embe Hulu, Embe Hilir, terus masuk sawahan. Kami sudah menindaklanjuti untuk pembagian masker, penyuluhan dalam gedung setiap hari.
1: Pemerintah mencatat kebakaran hutan dan lahan hingga Senin telah mencapai 107 ribu hektar di seluruh Indonesia. Penanganan fokus pada modifikasi cuaca meski mengalami kendala dampak El Nino. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago menyebut total hingga awal Agustus, pemerintah berfokus pada 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Daerah-daerah tersebut memiliki karakteristik lahan gambut yang meningkatkan risiko kebakaran saat musim kemarau. Jamari juga menyebut koordinasi lintas lembaga kementerian dan pemerintah daerah memiliki tantangan dalam operasi modifikasi cuaca karena sulitnya terbentuk awan hujan. Namun peluang munculnya awan hujan diprediksi terjadi dalam beberapa hari ke depan hingga 18 Agustus.
5: Dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis, ada 6 provinsi, juga muncul di daerah lain. Daerah lain di luar yang 6. Kalau yang 6 kita pantau dengan ketat. Ada yang di luar nih, seperti misalnya kemarin terbakar di Bromo. Itu sudah segera kita tuntaskan. Semalam sudah tuntas, mungkin tinggal satu titik api saja. Kemudian di Jawa Barat juga sudah selesai di gunung. Di Gede Pangrango di situ, itu pun sudah selesai. Kemudian di sekitar Rinjani juga ada, itu juga sudah selesai. Yang kita waspadai memang ada pada 6 provinsi itu. Itu adalah mulai dari Jambi, mulai dari Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel.
1: Ke informasi selanjutnya, tempat pembuangan sampah sementara yang tingginya bak seperti gunung melebihi rumah warga di Cilincing, Jakarta Utara, membuat resah, bau tidak sedap, setiap hari mengganggu. Di saat musim kemarau, warga juga khawatir lokasi ini terbakar, seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain.
6: Inilah gambar udara yang memperlihatkan kondisi tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Reformasi Cilincing, Jakarta Utara, Senin siang. Kondisi TPS sudah seperti gunungan sampah dan tingginya bahkan melebihi atap rumah warga. Terlihat juga aktivitas pembuangan sampah dari truk-truk besar di lokasi ini. Akibat adanya TPS ini, warga menjadi resah. Bau tidak sedap dari timbunan sampah hingga asap pembakaran sering mengganggu hingga ke permukiman.
7: Baunya ini yang ganggu. Apalagi kalau hujan, baunya.
8: Ibu, ini takut kebakaran nggak sih kan lagi musim panas?
7: Iya, takut banget lah. Orang kejadian kemarin sering bakar kecil, apa? Ya harapannya mah pengen bersih aja lah bang, hindarin biar nggak kebakaran gitu. Ngilangin bau juga, soalnya kan banyak anak bocah, apa segala macem. Baunya ini bang yang nggak tahan.
6: Keluhan serupa juga disampaikan warga lain. Menurut warga, asap dari pembakaran sampah di lokasi ini kadang tebal hingga dikira terjadi pembakaran.
7: Sudah lama pokoknya. Ganggu banget, bukan yang ganggu lagi.
6: Menurut Ketua RT 010, Toiroh, TPS ini sudah lama ada dan sangat mengganggu. Bau menyengat juga terasa hingga ke wilayah lain, bahkan ketika hujan turun. Warga juga mengungkap pernah terjadi kebakaran besar di lokasi ini di tahun 2004.
9: Ya harapannya sih untuk dari warga ya, dari warga kalau bisa jangan nunggu di dekat perkumpulan warga lah gitu.
10: Belum ada kebakaran besar juga sih di situ, berapa ya?
9: 2004. Kalau sampah di situ lumayan lama.
11: Batu ini kemana?
9: Udah lumayan lama sih. Kalau untuk itu mah.
6: Warga berharap suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara segera menindak tegas TPS ini. Mereka khawatir jika musim kemarau terjadi kebakaran besar bisa merembet ke permukiman. Fakih Haitami, Jakarta.
1: Hampir mayoritas masyarakat Indonesia pernah berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Pengalaman mengantri bahkan berjam-jam selalu dihadapi pasien BPJS Kesehatan. Belum lama ini viral kasus seorang pasien BPJS Kesehatan terkena cibiran tenaga kesehatan usai mengeluh soal antrian. Namun dibalik itu semua ada permasalahan besar pelayanan BPJS Kesehatan yang tidak kunjung terselesaikan.

0: Antre dan menunggu lama bahkan berjam-jam lamanya sering dihadapi oleh pasien BPJS Kesehatan saat akan berobat. Di puskesmas maupun di poliklinik rumah sakit, antrean hingga ratusan orang setiap hari terjadi. Bagi pasien BPJS Kesehatan pun harus ekstra sabar jika ingin berobat. Atas dasar itulah yang memicu keluhan seorang pasien BPJS Kesehatan bernama Yurizal yang berujung pada cibiran sejumlah oknum tenaga kesehatan. Sejumlah warga mengaku berobat menggunakan BPJS Kesehatan harus menunggu dari pagi hingga sore hari.
1: Kalau saya sih lebih ke rawat jalan ya, memang itu agak lama. Lama banget malah, karena saya waktu itu di rumah sakit yang besar juga. Jadi memang yang dari pagi sampai sore itu udah kita full di situ. Dari yang pemeriksaan dokter sampai yang obatnya juga lama banget. Cuma ya udah sadar diri aja sih ya. Memang kan waktu itu BPJS juga gratis kan. Kita dapat BPJS bukan yang mandiri waktu itu, yang memang free dari pemerintah. Jadi ya udah dimaklumi aja, ini sabar-sabarin aja.
2: Oke, harapan saya untuk pemerintah khususnya di BPJS gitu ya. Ya harapan saya jangan membeda-bedakan gitu kan. Kalaupun misalkan dia pasien BPJS, saya harapkan penanganannya sama, penanganannya cepat, tidak ditunda-tunda gitu. Itu aja.
0: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar menyoroti kurangnya jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang merupakan salah satu akar masalah yang ada. Timbul menyebut, rasio dokter di Indonesia adalah 0,47 banding 1.000 penduduk. Angka ini jauh tertinggal dari standar World Health Organization, yaitu 1 dokter untuk 1.000 penduduk.
3: Jadi tentunya memang kalau kita bicara tentang ketersediaan SDM kesehatan ya, dokter, tenaga kesehatan, perawat dan sebagainya, tentunya khususnya untuk dokter, memang secara umum dokter umum kan kita juga masih kurang kalau masih mengacu pada rasio dokter menurut WHO. Demikian juga dokter spesialis. Nah, tentunya memang ini menjadi bagian persoalan klasik kita bahwa memang dokter masih belum terpenuhi secara rasio dan distribusinya.
0: Sementara itu, dikutip dari Detikcom, pihak BPJS Kesehatan memastikan setiap peserta Jaminan Kesehatan Nasional dipastikan menerima pelayanan kesehatan sesuai hak dan ketentuan yang berlaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kamera CCTV merekam kawanan remaja bermotor yang mencuri bendera umbul-umbul atau bendera merah putih yang terpasang di arena lapangan bola voli di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sementara seorang pria terekam kamera CCTV saat membawa kabur sepeda motor Matic yang terparkir di depan rumah di Johar Baru, Jakarta Pusat.
5: Kamera CCTV merekam aksi kenakalan remaja di ruas jalan Cereme dalam kota Lubuk Linggau. Kawanan remaja menggunakan 6 sepeda motor berjumlah 18 orang mencoba mengambil paksa seluruh bendera umbul-umbul atau bendera merah putih yang terpasang di arena turnamen lapangan bola voli. Aksi ini pun terpergok warga setempat. Namun kawanan ini pun berhasil kabur menuju jalan utama ke arah SPBU. Ketua RT setempat pada Senin siang menjelaskan pencurian ini terjadi pada Minggu dini hari 9 Agustus. Meski masih merasa kesal, pihaknya telah mengganti umbul-umbul yang hilang dengan yang baru. Kamera CCTV merekam komplotan pencuri motor di Teluk Gong Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Bermodal rekaman tersebut, tim Resmo Polsek Metro Penjaringan menangkap 6 pelaku. Mereka berperan sebagai eksekutor, joki, penghubung hingga penadah. Dalam penangkapan, polisi menyita 10 klip sabu yang disimpan dalam kaleng kue serta sebilah pisau badik. Polisi mengungkap motor hasil curian dijual sekitar Rp1.150.000 dan uangnya digunakan untuk membeli sabu. Para pelaku kini terancam 5 tahun penjara. Viral di media sosial, video pencurian sepeda motor Matic di Jalan Intan Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelaku yang beraksi seorang diri terlihat melenggang santai mengincar satu unit motor yang terparkir di depan rumah. Ia sempat gagal berulang kali, tapi akhirnya berhasil membawa kabur motor pada percobaan kelima. Suara bising knalpot saat pelaku kabur ternyata memancing perhatian pemilik motor. Korban sempat berupaya mengejar namun gagal. Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Johar Baru dengan membawa bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah punya cara unik merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah punya cara unik merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan dengan tumpeng atau kue berwarna merah putih, melainkan semangkuk mie ayam berwarna merah putih.

0: Bicara soal kuliner bertema kemerdekaan, biasanya yang kita jumpai adalah nasi tumpeng, kue, atau beragam makanan dengan hiasan merah putih. Namun yang satu ini berbeda, warna merah putih ada di dalam semangkuk mie ayam. Inilah kreasi unik sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah. Penjual menyuguhkan menu khusus mie merah putih, warna merah pada mie ini berasal dari jus buah naga. Keunikan ini pun membuat pelanggan penasaran. Selain itu, menu ini dinilai bisa menjadi salah satu cara menyiasati anak-anak yang kurang menyukai sayur dan buah.
1: Jadi, bagi mungkin anak-anak yang tidak suka sayur atau buah, bisa langsung ngecas di mie pelangi ini tanpa harus kita tahu, oh ini makan buah naga dan lain sebagainya, tapi kita sudah makan buah.
0: Warung yang dikenal dengan sebutan mewah atau mepet sawah ini sebelumnya sudah memiliki menu andalan bernama mie pelangi. Ada mie berwarna putih, kuning, merah, hingga hijau. Warna-warna tersebut dibuat dengan memanfaatkan bahan alami seperti sayuran dan buah-buahan.
2: Bulan Agustus ini kami mencoba membuat menu baru mie merah putih. Yang merahnya itu terbuat dari jus buah naga dan yang putih itu menu basic mie telur.
0: Tak hanya mie ayam merah putih, warung ini juga menyediakan beragam kreasi mie ayam lainnya. Salah satunya mie ayam bakar dengan topping cumi berisi bakso. Mie yang telah direbus dan dibumbui kemudian dibungkus menggunakan daun pisang.
3: Selain mie kemerdekaan merah putih ini, di warung mie ayam mewah alias mepet sawah ini juga ada salah satu menu yang cukup unik, yaitu mie ayam bakar. Dengan toppingnya yaitu adalah ini, cumi. Cumi yang isinya itu ada baksonya. Saat tadi dibuka, aroma semukinya itu dari daun ini, apa pisang yang dibakar itu sangat khas sekali sehingga menambah cita rasa. Mari kita cicipi.
0: Satu porsi mie ayam merah putih dibanderol Rp13.000, sedangkan mie ayam bakar dengan topping cumi bakso dijual Rp21.000 per porsi. Dalam sehari, puluhan porsi mie ayam merah putih bisa terjual di warung mie ayam Funky di Desa Jembungan Boyolali ini. Jumlah pesanan biasanya semakin bertambah saat akhir pekan. Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah memiliki area kebun buah nanas madu yang cukup luas. Pengolahan manisan dan minuman sari nanas menjadi ladang cuan menjanjikan. Setiap hari, nanas madu dikirim untuk memenuhi kebutuhan buah nanas di seluruh kota besar di Jawa.
5: Ini apa? Ujungnya tajam ya.

0: Nanas madu dari daerah Beli dan Karangreja dikenal memiliki rasa buah yang manis dan segar. Di tempat ini setiap hari ada panen nanas yang sebagian akan dikirim ke kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Sementara sebagian lagi akan diolah menjadi berbagai macam olahan dari buah nanas.
1: Ini saya lagi di perbatasan Kabupaten Pemalang sama Kabupaten Purbalingga. Ini lagi mau ikut panen ini buah nanas. Aduh, jalannya nanjak lumayan. Ini saya nggak bawa apa-apa nanti.
0: Untuk menuju kebun nanas yang akan dipanen, saya mengikuti pekerja yang akan panen.

0: nanas. Kondisi jalan yang cukup menanjak membuat saya terengah-engah. Tapi bagi mereka yang terbiasa berjalan di medan ini, wah terlihat biasa. Nah, kondisi pemandangan yang indah dan hawa udara yang sejuk membuat hati tetap riang gembira.
1: Aduh. Tapi udaranya seger banget, enak banget ya.
0: Memasuki kebun nanas, penderitaan mulai saya rasakan. Kondisi daun nanas yang berduri serta ujung daun nanas yang tajam serta bagian ujung nanas yang juga berduri membuat saya yang tidak menggunakan celana tebal cukup kesulitan. Bahkan saat mencoba memetik, tangan saya terluka terkena duri-duri daun dan buah nanas yang tajam. Itulah kenapa agar aman dari duri yang tajam, jika mau masuk ke kebun nanas, pertama harus menggunakan sepatu boots atau sepatu karet yang tebal dan tinggi. Selain itu juga harus menggunakan celana dan kaos tangan yang tebal. Untuk sampai dipanen seperti ini, mulai dari proses netes bunga diperlukan waktu kurang lebih 6-7 bulan.
1: Bapak kerja kayak gini harian apa borongan, Pak?
2: Borongan, satuan.
1: Oh. Hah?
2: Satuan.
1: Oh, satuan.
2: Iya.
1: Hitung berarti?
2: Iya.
1: Sekali bawah sekian?
2: 300.
1: 300.
2: Berarti 30 ribu.
1: Oh, sekali angkut 30 ribu.
2: Iya.
0: Untuk sekali angkut, dua keranjang besar berisi kurang lebih 300 buah nanas dengan berat mencapai 80 kg. Biaya angkutnya ke tepi jalan satu kali jalan adalah Rp30.000. Dalam sehari, para pekerja minimal bisa mengangkut 7-10 kali.
1: Kita uji kekuatan saya apakah mampu. Aduh, ini bawahnya. Pakai tangan dulu lah ya.
2: Aduh, enggak kok.
1: Aduh, bener-bener asli aku nggak bohong, ini berat banget. 50 kilo lebih ini, hampir mungkin
2: sekitar
1: 85 kilo ya. Luar biasa ini, Bapak.
0: Nanas yang sudah dipanen selanjutnya akan dibawa ke tepi jalan untuk disortir sesuai ukuran besar kecilnya. Kemudian nanas akan dikemas dengan kardus, sebagian dikirim ke pasar, sebagian lagi akan dikirim ke tempat produksi olahan nanas.
1: Kalau sekilas saya lihat kan semua nanas itu ternyata ada gridnya ya?
3: Iya, ada gridnya.
1: Ada yang kecil.
3: Iya, tipis ya, pisah ini ya.
1: Iya,
3: iya.
1: Nah, ini kan ukurannya nggak sama nih, ini ya. Ada yang kecil. Nanti gabung sama yang kecil, yang sedang sama yang sedang. Ini semua dikirim ke mana ini, Pak?
3: Ini Jabodetabek.
1: Oh, untuk ya. Buahnya dikirim ke
3: Jabodetabek. Ya.
1: Tapi kalau yang olahan-olahan juga ambilnya dari kebun juga.
3: Iya.
1: Saya kayak diolah nanas manisan yang ada apa namanya airnya itu.
3: Iya, gitu. Ya semuanya diambil dari kebun.
1: Dari kebun. Cuma ya. Nanti untuk peruntukan dijual buah sendiri, yang nanti untuk olahan
3: ya,
1: sendiri,
3: gitu ya. Untuk jualan sendiri. Itu Pak. Ya, kebutuhan.
1: Makanya disortir ya. Harganya juga beda ya.
3: Harganya beda-beda Pak. Ya.
1: Itu kalau yang grade yang paling murah berapa di pasaran sampai yang paling mahal?
3: Di sini murah. Paling kisaran
1: antara berapa sampai berapa?
3: Antara 1.000 sampai 5.000.
1: Oh.
0: Setelah selesai mengikuti panen di kebun nanas, selanjutnya saya bergeser ke tempat rumah produksi pengolahan nanas yang ada di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Di tempat ini ada banyak produk olahan nanas, seperti minuman sari nanas, manisan nanas, pai susu selai nanas, dan masih banyak produk olahan nanas lainnya. Kali ini saya akan mengikuti proses pembuatan olahan manisan dan minuman sari nanas. Pertama, nanas yang sudah matang dikupas seperti ini. Nanas yang digunakan untuk manisan buah nanas bukan yang benar-benar matang, tapi yang setengah matang. Tujuannya agar buah nanas tidak hancur saat diproses menjadi manisan. Tapi yang menarik nih saat proses mengupas nanas, pisau yang digunakan untuk mengupas ternyata tidak perlu diasah. Pisau akan tetap tajam. Mengapa demikian? Getah nanas ini mengandung asam organik, asam sitrat, dan asam malat, serta enzim bromelain. Kandungan ini akan membuat pisau tetap bersih dan tidak tumpul dan terasa lebih tajam. Setelah dikupas dan dipotong-potong, tinggal potongan nanas direndam dengan menggunakan air kapur selama 1 jam. Tujuannya agar saat diproses masak, nanas tidak rusak. Selanjutnya tinggal proses pencucian. Untuk proses pencucian harus benar-benar bersih. Caranya pencucian dilakukan berulang kali sampai air jernih dan tidak mengandung kapur.
1: Nyucinya 5 kali benar-benar.

0: airnya tadi saya lihat itu sangat jernih ya, karena ini daerah pegunungan.
1: Setelah direbus sampai matang di air mendidih, nanas kemudian diangkat dan ditiriskan sampai dingin. Pertama-tama nanas di blender halus, kemudian diambil sarinya dengan cara disaring. Hasil saringan nanas kemudian dimasak sampai mendidih dan ditambahkan gula pasir untuk menambah rasa manis. Oke, semua bahan sudah siap. Selanjutnya tinggal proses pengemasan. Satu kemasan nanas akan berisi 3-4 potong. Tiap kemasan, selain berisi potongan nanas, akan ditambahkan air sari nanas baru dikemas seperti ini.
0: Nah, ini langsung kita tambahin airnya, kuahnya ya. Penuh?
2: Penuh, Pak.
0: Nah, ini langsung taruh di sini, terus masukin. Nah, tutup. Nah, kasih kuahnya. Pakai ini. Apakah berhasil atau tidak? Nah, ini cepat ditangkap ya. Nah, berhasil nih. Dan nempel seperti ini, nanti tinggal kita rapikan ya.
1: Lanjut proses sterilisasi. Kemasan manisan buah nanas akan direbus sampai mendidih agar selama proses produksi sampai pengemasan tidak ada bakteri sehingga manisan nanas steril dan tahan lama. Setelah seluruh kemasan jadi, tinggal merapikan dan memberikan label. Setelah mengikuti proses yang cukup panjang, tinggal mencoba produk olahan manisan nanas dan minuman sari nanas. Kemasan minuman sari nanas mampu bertahan sampai 4 bulan, sementara untuk manisan nanas dapat bertahan sampai 8 bulan. Harga minuman sari nanas maupun manisan nanas untuk satu kemasan berisi 6 bungkus dijual dengan harga eceran Rp20.000. Selain dapat dinikmati langsung, olahan nanas ini juga pas untuk oleh-oleh keluarga di rumah.
0: Oleh-oleh kalau Anda ke tempat wisata seperti di wilayah Purbalingga, di Jogja, ini sudah tersebar di berbagai tempat wisata. Robi Sofanamin Probokus Hartoyo, Purbalingga, Jawa Tengah.
3: Di Gerobogan Jawa Tengah ada pengantin yang maharnya bukan kaleng-kaleng, mulai dari eskavator, mobil, hingga sepeda motor. Sesaat lagi di CNN Indonesia Newsroom.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Kalau biasanya pesta pernikahan identik dengan pelaminan mewah dan hidangan berlimpah, dua pernikahan ini punya cerita yang bikin warganet salah fokus. Di Gerobogan Jawa Tengah ada pengantin yang maharnya bukan kaleng-kaleng, mulai dari eskavator, mobil hingga motor. Semuanya dipajang di area resepsi.
1: Pesta pernikahan mewah ini ya, uang maharnya 2M, pasti ada mobilnya ini.
2: Kalau biasanya yang fantastis dari pernikahan itu cintanya, tapi kali ini maharnya juga ikut-ikutan fantastis. Resepsi pernikahan Rico Putra Roberto Syah dan Laila Nur Fadila di Gerobogan Jawa Tengah viral di media sosial. Bukan karena pengantinnya turun dari pelaminan, tapi karena di pinggir jalan maharnya ikut dipajang. Ada ekskavator, mobil berbagai merek, hingga motor Vespa dan trail. Kalau kata netizen sih, pernikahan the real sultan. Kalau begini, yang belum punya pasangan bisa jadi bukan cari jodoh dulu, tapi cek saldo dulu. Rico menyebut mahar fantastis ini menjadi tanda dan bukti bahwa ia siap menghidupi sang istri di kemudian hari. Semoga saja yang diangkut ekskavator bukan cuma material, tapi juga segala masalah rumah tangga.
3: Dirinya berbahagia menyambut kehadiran dari calon mempelai pria.
2: Kalau di Gerobogan, mahar yang bikin warganet melongo, di Pinrang, Sulawesi Selatan justru para tamunya yang dibuat melongo. Pernikahan Nadia dan Rico ini viral setelah keduanya disebut memilih tidak menerima paselo atau uang yang umumnya diberikan oleh tamu undangan. Eits, tapi jangan salah, bukan berarti tamu datang dengan tangan kosong. Mereka malah punya kesempatan untuk bawa pulang hadiah. Bayangkan saja, ada 112 door prize, 3 unit motor, dan berbagai hadiah menarik lainnya. Kalau biasanya datang ke nikahan, tamu siap-siap buka dompet, di sini malah bisa pulang bawa motor. Tak heran, warganet menyebut pesta ini sebagai the real sultan. Jadi, kalau di Gerobogan pengantinnya pamer mahar, di Pinrang tamunya yang dibikin baper. Datang bawa doa, pulang bisa bawa kendaraan.
0: Seorang nenek memecahkan rekornya sendiri dengan melakukan aksi walk wing atau berdiri di atas sayap pesawat di usia 97 tahun. Sementara seorang pria beraktivitas dan tinggal dalam papan iklan di Los Angeles, Amerika Serikat.
4: Perempuan berusia 97 tahun ini, Betty Bromage, kembali memecahkan rekor dunia sebagai perempuan tertua yang melakukan wing walking atau berdiri atau berjalan di sayap pesawat yang sedang terbang. Dengan tubuh terikat aman di bagian atas pesawat, Betty Bromage pun bersiap terbang. Dan begitu pesawat lepas landas, Betty menikmati langit dari tempat yang jelas bukan kursi penumpang biasa. Dalam 10 tahun terakhir, Betty sudah 6 kali melakukan wing walking dan ia berhasil mencatat rekor dunia 4 tahun lalu. Kali ini, Betty kembali menerima sertifikat Guinness World Record untuk memperbarui rekor miliknya sendiri. Sementara itu, aksi tidak biasa juga dilakukan seorang pria di Los Angeles, Amerika Serikat. Ia menjalani aktivitas di dalam ruangan yang dibangun menyatu dengan billboard. Dari bawah, warga yang melintas Sunset Boulevard berhenti, memandang, dan mengabadikan pemandangan tak biasa itu dengan ponsel mereka. Billboard ini dibuat untuk mempromosikan film fiksi ilmiah The Last House yang mengisahkan sebuah keluarga yang tiba-tiba terkunci di dalam rumah mereka sendiri. Selama aksi promosi berlangsung, pria di dalam billboard berkomunikasi dengan orang-orang di bawah menggunakan papan tulis. Sejumlah warga menilai strategi pemasaran ini berhasil mencuri perhatian, bahkan membuat mereka penasaran untuk menonton film tersebut.
0: Dari dunia hiburan, dua trailer film baru dirilis. Dari Bollywood, ada trailer film epik Ramayana yang menampilkan adegan berskala besar. Sementara dari Korea ada film The Intern yang merupakan remake dari film The Intern versi Hollywood yang sebelumnya diperankan oleh Anne Hathaway dan Robert De Niro. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Yudawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
2: Film epik Ramayana merilis trailer perdananya jelang penayangan global pada November 2026.
5: Sejak dirilis akhir Juli lalu, trailer film yang menampilkan berbagai adegan berskala besar, mulai dari efek visual spektakuler hingga pertempuran akbar ini, telah ditonton sebanyak 22 juta kali. Film garapan sutradara Nitesh Tiwari ini merupakan adaptasi dua bagian dari epos Hindu kuno. Film ini menampilkan Ranbir Kapoor sebagai Rama, Sai Pallavi sebagai Sita, serta Yash sebagai Rahwana. Film ini mengisahkan Pangeran Rama yang menjalani pengasingan selama 14 tahun bersama istrinya Sita dan adiknya Laksmana. Kehidupan mereka berubah ketika Surpanaka, adik Rahwana, jatuh cinta kepada Rama. Namun Rama menolak dan kemudian memicu rangkaian peristiwa yang berujung pada penculikan Sita oleh Rahwana. Ramayana bagian pertama dijadwalkan tayang bertepatan dengan perayaan Diwali 2026, sedangkan Ramayana bagian kedua akan dirilis pada Diwali 2027. Yang juga menarik, Hans Zimmer berkolaborasi dengan komponis legendaris India A.E. Rahman untuk mengubah musik dalam film ini. Dari film India, kita ke film Korea. Film The Intern versi Korea juga baru merilis trailer perdananya. Masih sama seperti film originalnya yang dibintangi Robert De Niro dan Anne Hathaway, film versi Korea ini masih bercerita soal seorang pensiunan berusia 70 tahun yang merasa ada yang kurang dalam kehidupannya karena tak terbiasa menjadi pengangguran. Ia kemudian melamar sebagai pegawai magang di sebuah perusahaan mode. The Intern versi Korea menampilkan aktris Han So-hee sebagai Sun-woo, seorang CEO perusahaan mode yang gila kerja. Sementara itu Choi Min-sik berperan sebagai Ki-ho, sang pensiunan yang merupakan pekerja magang baru. Film yang disutradarai Kim Do-young ini akan tayang 16 September di bioskop.
6: Kekuatan yang banyak dan kekuatan yang banyak. 나이도 많다는 것입니다.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Freddy Cahya. Kebakaran hutan masih melanda sejumlah wilayah di Kanada, Amerika Serikat, dan Inggris, menyebabkan ribuan warga terpaksa mengungsi. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain, di antaranya. Gempa bumi bermagnitudo 7,4 yang mengguncang wilayah Kolombia menimbulkan kepanikan warga. Rangkaian rekaman video amatir menangkap momen mencekam saat warga mencari perlindungan. 37 warga Palestina yang mengalami penderitaan di balik jeruji besi Israel kini dibebaskan oleh Zionis Israel. Mereka akhirnya kembali ke Gaza dan bertemu dengan keluarga. Gempa bumi bermagnitudo 7,4 yang mengguncang wilayah Kolombia menimbulkan kepanikan warga. Rangkaian rekaman video amatir menangkap momen mencekam saat warga mencari perlindungan. Sementara itu, pemerintah kota Cali di Kolombia resmi mengumumkan pemberlakuan jam malam dan menerjunkan militer di seluruh wilayah kota untuk mencegah ancaman penjarahan.
1: Kepanikan saat gempa bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia terekam oleh konten kreator Jose Gallego di Bandara Internasional Matekana. Sejumlah pengunjung berteriak dan bersembunyi di bawah meja untuk menyelamatkan diri saat terminal bandara bergetar hebat. Guncangan kuat ini membuat seluruh aktivitas di dalam bandara terhenti seketika. Kerusakan masif terjadi di sejumlah kawasan permukiman di kota Cali. Bangunan-bangunan rumah dan gedung runtuh menjadi puing-puing setelah guncangan hebat gempa bumi bermagnitudo 7,4 melanda pada Senin waktu setempat. Banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka karena kuatnya guncangan. Saul Paz Martinez, warga berusia 69 tahun, mengungkapkan detik-detik mencekam saat gempa terjadi. Beruntung, ia dan keluarganya selamat meski rumah mereka hancur rata dengan tanah.
2: Yo estaba ahí en el comedor, estaba con mi esposa y mi hijo, una señora que nos estaba ahí acompañando. Empezó, pues yo siempre he sido calma, dijo, no, esperemos que pase, pero ya al ver que la magnitud era demasiado grande, buscamos un sitio que sabemos que es de tierra firme, aquí en la plazoleta, y pasamos, yo creo que si dura 5 segundos más, ya no queda nada, no queda nada. Creo que llegamos al límite ya de resistencia.
1: Saat ini tim relawan dan petugas penyelamat masih terus bekerja di antara puing-puing bangunan untuk mencari korban selamat. Sementara warga yang kehilangan tempat tinggal terpaksa bertahan di luar rumah dengan peralatan seadanya. Pemerintah kota Cali di Kolombia resmi mengumumkan pemberlakuan jam malam dan penerjunan militer di seluruh wilayah kota. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan serta menanggulangi ancaman penjarahan di tengah operasi penyelamatan korban gempa. Pemerintah setempat juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan setiap gangguan keamanan kepada petugas.
3: A partir de esta noche, a las 8 de la noche, he decretado toque de queda hasta las 6 de la mañana con miras a garantizar la seguridad en la ciudad y el espacio y las garantías suficientes para que los rescatistas puedan seguir trabajando.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa memantau dampak bencana gempa bumi bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia. PBB menegaskan kesiapannya untuk segera menyalurkan bantuan kemanusiaan dan mendukung operasi penyelamatan yang sedang dilakukan pemerintah Kolombia.
4: The government has initiated precautionary evacuations and is leading efforts to assess damage and casualties. Our thoughts go out to all who have suffered as a result of this earthquake, and we stand ready to help as needed. We will share updates as they become available.
1: Hingga kini, korban akibat gempa bumi dilaporkan meningkat mencapai 132 orang tewas. Gempa juga mengakibatkan 87 bangunan rusak, 61 bangunan runtuh, serta 1.575 rumah rusak, serta sejumlah bandara ditutup sementara.
0: Pasca gempa Kolombia, selain tim gabungan dari polisi, paramedis, dan relawan, sejumlah warga juga ikut bergotong royong memindahkan puing-puing bangunan yang rusak agar tim penyelamat berfokus mencari korban yang kemungkinan masih terjebak di balik reruntuhan.
5: Detik-detik gempa berkekuatan 7,4 yang mengguncang pusat kota Pereira, Kolombia membuat sejumlah warga panik berlarian pada Senin waktu setempat. Kamera amatir warga sempat merekam saat bangunan vila rusak terguncang gempa dan puing-puing jatuh menimbulkan kepulan asap. Menurut Dinas Geologi Kolombia, gempa magnitudo 7,4 ini memiliki kedalaman 103 km dan menjadi yang terkuat dalam satu dekade terakhir. Guncangan dirasakan hingga Venezuela, Ekuador, dan Panama. Selain itu, terdapat dua gempa susulan yang terjadi dengan magnitudo 2,8 dan 4,8. Akibat insiden ini, dilaporkan 111 orang tewas, 87 orang terluka, 61 bangunan runtuh, 1.575 rumah rusak, hingga sejumlah bandara ditutup sementara. Sementara di Pereira, 3 tempat pengungsian warga telah disiapkan. Presiden Kolombia langsung bergegas membentuk tim penyelamatan untuk menangani kerusakan dan evakuasi korban. Selain itu, gempa pada Senin juga terekam mengguncang Katedral Basilika Bunda Rosario di Manizales dan membuat pastor panik. Gempa juga membuat salah satu menara bangunan miring. Sementara pasca gempa, puluhan warga secara sukarela bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan yang runtuh. Dengan membentuk rantai manusia, mereka memindahkan balok beton di kawasan Olimpico, sedangkan tim darurat berfokus mencari korban yang masih terjebak di balik reruntuhan. Di kawasan Alameda, warga juga membantu petugas berwenang memindahkan puing untuk mencari kemungkinan korban lainnya. Salah satu warga menuturkan, guncangan hebat membuat kondisi panik dan banyak orang terluka hingga menimbulkan kerusakan parah kawasan La Luna. Selain itu, kawasan Komersil Cali mengalami kerusakan yang cukup signifikan akibat gempa. Gempa yang berpusat di Departemen Choco juga membuat tempat usaha rusak parah, terutama di bagian jendela dan depan toko di area komplek olahraga Jaime Aparico. Selain dibantu warga sekitar dan aktivis, Wali Kota Cali bahkan juga meminta dukungan tim penyelamat dari Wali Kota Medellin hingga Bogota untuk membantu proses evakuasi puing-puing.
0: Pasangan suami istri sempat merekam detik-detik gempa di kota Armenia, Kolombia saat berusaha menyelamatkan diri. Sementara tim penyelamat berhasil menyelamatkan korban dari puing-puing reruntuhan.
5: Di kota Armenia, Kolombia, pasangan Liliana Janet Osorio dan Gabriel Lopez panik setelah retakan besar muncul di dinding rumah mereka. Meskipun dalam keadaan panik, keduanya sempat memastikan anjing peliharaan mereka aman sebelum bergegas keluar dari rumah. Di Manizales, tim Palang Merah dan pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan seorang perempuan yang terjebak di bawah bangunan roboh. Korban segera dibawa menuju ambulans untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, tenaga medis di Centro Profesional Vida di Cali terpaksa merawat pasien di area parkir dengan peralatan darurat. Petugas bekerja keras menolong pasien sambil menunggu evaluasi terhadap bangunan. Dengan fasilitas yang terbatas, warga kemudian menyerukan untuk menyalurkan donor darah bagi korban yang membutuhkan.
6: Estamos invitando a todas las personas que puedan donar sangre, están en el hospital universitario necesitando donadores. Les agradecemos. Mire cómo está Cali, así que apoyemos de alguna u otra manera, aportando cada uno un granito de arena.
5: Otoritas setempat mencatat sebanyak 18 fasilitas kesehatan dan lebih dari 1.500 rumah terdampak akibat gempa.
0: Kebakaran hebat melanda kilang minyak Zawiya di Libya setelah sebuah drone jatuh di dekat tangki utama dan jaringan pipa. Dalam rekaman video amatir, kobaran api membumbung tinggi saat petugas pemadam berupaya mengendalikan kebakaran. Perusahaan minyak nasional Libya menyatakan insiden terjadi setelah sebuah drone jatuh di dekat tangki utama dan jaringan pipa di fasilitas pencampuran minyak. Serangan ini merupakan insiden ketiga dalam 2 hari. Perusahaan menyebutkan telah menghentikan seluruh operasi kilang jika serangan terhadap fasilitas minyak terus berlanjut. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab. Seorang pengendara mobil merekam saat-saat menegangkan saat melintasi jalan raya yang dikepung kobaran api di Kanada. Sementara di Amerika Serikat, kebakaran lahan telah menyebabkan ratusan rumah hancur dan puluhan ribu warga terpaksa mengungsi.
5: Dari sebuah mobil yang melaju di Highway 97 di British Columbia, Kanada, terlihat api berkobar di kedua sisi jalan. Di wilayah Boston Bar, asap membumbung tinggi dari balik pepohonan. Untuk memadamkan api, helikopter pun dikerahkan. Sementara tanah dan sejumlah properti hangus dilalap api. Lebih dari 20.000 orang telah dievakuasi di Kanada. Kebakaran hebat juga meninggalkan kehancuran di Spokane, Washington, Amerika Serikat. Rekaman drone memperlihatkan permukiman yang berubah menjadi puing. Lebih dari 900 rumah hancur atau rusak parah setelah 3 titik kebakaran melalap sekitar 4.047 hektar lahan. Sementara itu, asap putih tebal membubung dari lahan yang hangus di New Forest, Inggris. Kebakaran bermula dari sebuah mobil van yang terbakar di jalan A31 sebelum api menjalar ke padang semak di sekitarnya. Lebih dari 120 petugas pemadam, 10 mobil pemadam, dan 13 kendaraan medan berat dikerahkan. Untuk sementara, warga diminta menjauhi kawasan hingga kebakaran sepenuhnya terkendali.
0: Tujuh warga Palestina yang mengalami penderitaan di balik jeruji besi Israel kini dibebaskan otoritas Israel. Mereka akhirnya kembali ke Gaza dan bertemu dengan keluarga. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Kota Besar Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: ...37 warga Gaza dibebaskan oleh pemerintah Zionis Israel pada hari Minggu. Sementara gelombang unjuk rasa menuntut pembebasan Palestina berlangsung di sejumlah kota di Yunani.
6: Tangis pecah saat para tahanan Palestina ini turun dari bus Komite Internasional Palmera atau ICRC. Pelukan erat dari keluarga menyambut kepulangan mereka di Komplek Medis Nasser Khan Younis, Gaza Selatan, Palestina. Sebanyak 37 tahanan Palestina, termasuk seorang perempuan, dibebaskan otoritas Israel pada Minggu. Mereka dibawa melalui perlintasan Kerem Shalom sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Bagi salah satu tahanan, Mohamed Al-Nadi, kebebasan ini tidak mampu menghapus ingatan tentang penderitaan yang dialaminya di dalam penjara.
7: بقينا عذاب نتعذب في السجن بيعوا كل شيء وطلعوا الأسرى تخلوا عن كل شيء وما تخلوش ولا أسير في السجن.
6: Bagi Hani Al-Qatarwi, pengalaman menjadi tahanan adalah pengalaman pahit yang tidak terlupakan. Ia menyebut telah merasakan penderitaan seperti di neraka. Menurut kantor berita Palestina, Wafa, lebih dari 2.700 tahanan yang dibebaskan telah dibantu dalam proses serupa sejak tahun 2023. Gelombang solidaritas bagi rakyat Palestina terus bergema di berbagai negara. Di Athena, Yunani, ratusan demonstran turun ke jalan menuntut diakhirinya perang di Gaza. Aksi yang digelar serentak di berbagai wilayah ini menuntut diakhirinya perang di Gaza. Unjuk rasa sempat diwarnai ketegangan saat sejumlah wisatawan Israel terlibat adu argumen dengan para demonstran. Sejumlah demonstran kemudian mendorong para wisatawan menjauh dari barisan aksi. Untunglah ketegangan ini mereda dan massa kembali melanjutkan pawai melintasi pusat kota.
8: Μεγάλη σημασία για να δείξουμε ότι το κίνημα είναι παγκόσμιο, ότι όλος ο κόσμος πλέον είναι υπέρ της Παλαιστίνης, ότι η κατά της Παλαιστινιακής αντίστασης πλέον έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο και δείχνουμε την ισχύ μας προς κάθε κατεύθυνση.
6: Aparat kepolisian mengawal jalannya aksi dan menutup sejumlah ruas jalan yang dilalui para demonstran. Unjuk rasa serupa digelar di berbagai kota, pulau, dan desa di seluruh Yunani sebagai bagian dari Hari Aksi Nasional menentang perang di Gaza.
5: Kantor berita Iran, Meher, merilis rekaman video yang menampilkan pemimpin tertinggi Iran, Mojtabah Khamenei. Kemunculan ini menjadi perhatian karena merupakan salah satu penampilan pertama Khamenei setelah menjabat sebagai pemimpin tertinggi Iran. Dalam video durasi singkat tersebut, Mojtabah Khamenei tampak dikelilingi oleh sejumlah orang dan sedang berbincang dengan mereka. Tidak disebutkan secara rinci kapan dan di mana rekaman tersebut diambil. Namun video ini merupakan video kemunculan pertama Khamenei di publik setelah 5 bulan menjabat. Mojtabah Khamenei merupakan putra Ali Khamenei yang dipilih sebagai pemimpin tertinggi Iran setelah kematian ayahnya akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Pemirsa, meski Israel menolak rencana terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza, persiapan penempatan pasukan stabilisasi internasional tetap berjalan. Dewan Perdamaian mulai menyiapkan fasilitas logistik di dekat perbatasan Israel dan Gaza. Truk dan kendaraan militer terlihat memasuki fasilitas LSA Endurance di kawasan Kerem Shalom, Israel Selatan. Fasilitas ini disiapkan sebagai pusat logistik dan titik pemberangkatan pasukan.

0: Lockheed Martin memperkenalkan Morpheus X Rotor, sistem anti-drone generasi terbaru yang menggunakan gelombang mikro berdaya tinggi untuk melumpuhkan kawanan drone musuh tanpa menggunakan bahan peledak. Sistem ini dirancang untuk diterbangkan menuju sasaran, kemudian memancarkan sinyal gelombang mikro yang merusak sistem elektronik drone lawan. Setelah menyelesaikan misinya, Morpheus dapat kembali ke pangkalan, diisi ulang dayanya, lalu digunakan kembali.
1: So Morpheus, next generation Morpheus is going to be able to take on about 50 targets at once when it actually deploys out into a field of drones. And so it's designed to go out quickly, to engage, move from drone to drone. It emits a microwave emitter, has a microwave emitter that actually takes out the adversary's drones, and then it can return to base, you can recharge it, and you send it out again. So it's a great capability to deploy on what our forces are facing right now.
0: Menurut Lockheed Martin, teknologi ini menawarkan solusi yang jauh lebih hemat dibandingkan penggunaan rudal pencegat atau laser untuk menghadapi serangan drone dalam jumlah besar. Satu unit Morpheus mampu menjatuhkan lebih dari 50 drone hanya dalam satu penerbangan.
1: The fact that this particular system can go out, engage 50 of them before it ever comes back, that's a pretty big deal. That to do the same thing with other systems, you'd have to shoot 50 different drones, either whether it be missiles or lasers or some other methodology. So the fact that you can fly into that swarm and just start knocking them down, come back, send multiple into the swarm, come back, that's really a game changer.
0: Lockheed Martin mengatakan Morpheus telah menjalani berbagai uji coba di Arizona, California, dan Oklahoma. Saat ini perusahaan bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk proses pengujian lanjutan serta persiapan penempatan operasional dan izin ekspor. Meningkatnya penggunaan drone hemat biaya dalam konflik di Ukraina dan Timur Tengah mendorong kebutuhan akan sistem pertahanan yang lebih efisien. Dengan teknologi gelombang mikro yang dapat digunakan berulang kali, Morpheus digadang-gadang menjadi salah satu inovasi paling menjanjikan dalam menghadapi ancaman perang modern.
2: Kita ke informasi selanjutnya, kota New York memperketat penjualan e-bike dan skuter listrik ilegal. Wali kota Zohran Mamdani mengirim surat perintah penghentian penjualan kepada lebih dari 40 retailer online. Pelanggar terancam denda hingga $2,000 Amerika Serikat untuk setiap pelanggaran. Kota New York mulai memperketat penjualan e-bike dan skuter listrik ilegal. Wali kota Zohran Mamdani mengirimkan surat perintah penghentian penjualan kepada lebih dari 40 retailer online, termasuk Amazon, Best Buy, Target, dan Walmart Marketplace. Aturan ini diterapkan menyusul meningkatnya kematian dan cedera terkait e-bike serta e-scooter. Retailer diberikan waktu hingga 18 Agustus untuk mematuhi aturan ini. Setelah itu, pelanggar dapat dikenai denda hingga $2,000 Amerika Serikat atau setara dengan 36 juta rupiah untuk setiap pelanggaran. Jaksa Agung New York juga membuka kemungkinan penarikan produk demi memastikan keselamatan warga.
3: These are quite straightforward when it comes to the laws, and yet we've seen the willful violation. We are going to hold them accountable. They have until August 18th, I believe that's the date, until they have to comply with this. And after that point, it's going to be up to $2,000 per individual infraction. And as we continue to focus on this work, we will let New Yorkers know what the next steps are. For now, this is our focus.
2: Pemirsa CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
4: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal

0: terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Ragam tradisi Afrika kembali menjadi perhatian dunia. Di Nigeria, seorang putri berusia 10 tahun memimpin ribuan umat dalam festival Osun Osogbo. Sementara di Ghana, masyarakat merayakan Homowo, tradisi untuk mengenang keberhasilan melawan kelaparan.
3: Putri Alimot Moredeke Ajoke Osun Bunmi menjadi pusat perhatian saat membawa wadah suci Osun untuk pertama kalinya. Putri berusia 10 tahun itu berjalan memimpin ribuan umat dari Istana Atoaja menuju hutan suci Osun Osogbo di Nigeria. Di tepi sungai, umat melantunkan doa-doa sambil menjalankan ritual tradisional.
4: Nunja Orisha. Si amambo ni ododun si o si je pe awon eyan ma wa dupe lodo olodumare lodo osun tori pe osun je alaanu abiamo to je pe ko si nkan ti e wa bere lodo osun ti o ni de ni riba.
3: Putri Alimot dikenal sebagai Aruba atau garis suci yang dipilih dari keluarga kerajaan. Bagi para penganut Osun, ia menjadi penghubung antara masyarakat dan Osun, dewi sungai dalam kepercayaan etnis Yoruba yang dikaitkan dengan kesuburan. Festival ini mencapai puncaknya pada 7 Agustus di hutan suci Osun Osogbo yang terdaftar sebagai warisan dunia UNESCO. Di Accra, Ghana, perayaan Homowo berlangsung dengan meriah. Para peserta menari, membunyikan lonceng dan berarak bersama. Pemimpin adat juga menaburkan pok koi, makanan tradisional yang menjadi penting dalam ritual.
5: Homowo is our festival, and it is the time set aside to remember our ancestors, our forefathers. So every year is special to us, and this is our new year. This is the Christmas for the Ghans.
3: Festival Homowo ini merupakan ritual mengenang masa kelaparan yang pernah dialami masyarakat Ga, serta kebangkitan mereka setelah hujan turun dan hasil panen kembali melimpah.
2: Ratusan layang-layang beraneka warna dan bentuk memenuhi langit kota Colombo, Sri Lanka dalam ajang Festival Layang-Layang Internasional terbesar di negara tersebut. Sementara di Inggris, ratusan balon udara dengan berbagai warna dan bentuk memenuhi langit. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia World Now edisi hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
6: Suasana kawasan pantai Galvez Green di kota Colombo, Sri Lanka kini berubah menjadi penuh warna. Ya, Festival Layang-Layang Internasional membuat langit menjadi tempat pertunjukan dari ribuan layang-layang yang unik. Sebanyak 80 peserta internasional dari 30 negara bersama lebih dari 1.500 peserta lokal turut serta memeriahkan festival. Berbagai bentuk dan ukuran layang-layang tampak mengudara dengan angin pantai yang kencang. Festival ini digelar selama sepekan penuh dengan berbagai kegiatan, termasuk workshop dan pertunjukan budaya.
7: This is a beautiful kite festival. I've never seen anything like it. It's such a family friendly festival, and right on the beach here, and the wind is beautiful, the people are beautiful, the weather's all beautiful.
6: Salah satu daya tarik utama dalam festival tahun ini adalah kehadiran festival layang-layang malam hari yang baru pertama kali digelar di Sri Lanka. Layang-layang ini dilengkapi lampu-lampu indah menghiasi langit malam kota Kolombo, memukau para pengunjung yang hadir. Berbagai balon udara warna-warni mulai ditiupkan dan mewarnai langit kota Bristol dalam gelaran tahunan Bristol International Balloon Fiesta. Festival yang sudah berlangsung sejak tahun 1979 ini kembali menampilkan lebih dari 100 balon udara yang dikemudikan oleh pilot-pilot handal dari berbagai daerah di Inggris. Para pengunjung dari berbagai usia antusias menikmati pemandangan balon udara dengan mengabadikan momen menggunakan kamera. Rangkaian proses pengisian udara panas pada balon juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Selama 3 hari penyelenggaraan, festival ini tidak hanya menyajikan atraksi balon udara, tetapi juga berbagai kegiatan pendukung yang menjadikan festival ini menjadi salah satu event balon udara terbesar di Eropa.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Dea Kartika. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day edisi Selasa 11 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Usai terbakar pada Jumat malam, gedung Bapenda DKI Jakarta pada Senin pagi masih digaris polisi dan ditutup. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas. Dari data TNBTS, kurang lebih 520 hektar area ludes terbakar sejak Senin lalu. Warga Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan menggelar lomba makan bakso dan mie ayam jelang kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.

0: Suara letusan senjata api dan lemparan batu mewarnai penggerebekan sarang narkoba yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan pada Minggu petang.
1: Kedatangan polisi membuat kocar kacir sejumlah pria diduga sebagai pemakai dan pengedar narkoba yang ada di bantaran rel kereta Jalan Pancasila Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena sebagian pelaku berusaha melarikan diri. Kedatangan polisi juga disambut lemparan batu dan tembakan senjata angin. Dari penggerebekan, polisi meringkus tiga pria diduga sebagai pengedar narkoba dan menyita barang bukti 3 kg ganja, paket sabu, serta perangkat alat isap. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha menyebut sepanjang 300 meter dari bantaran rel, jurusan Medan Kuala Namu, berdiri barak dan pondok yang diduga dijadikan lokasi transaksi sekaligus mengkonsumsi narkoba. Perlawanan sempat dilakukan oleh kawanan pelaku dengan melempari dan menembaki petugas dengan batu dan senjata api.
2: Kejar-kejaran, seperti teman-teman lihat, kita pun menyita beberapa alat yang mereka siapkan, yaitu benda tajam ataupun sajam tadi, maupun pistol angin. Tentunya tujuannya paham kami untuk melakukan perlawanan ataupun perintangan kepada tim yang akan melakukan penertiban hukum di area ini.
1: Dari tiga orang yang ditangkap, dua di antaranya adalah pengedar yang sudah menjadi target kepolisian. Dua tersangka ini dikenal licin dan sulit ditangkap. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Seorang balita berusia 4 tahun tewas usai sepeda motor yang ditumpanginya ditabrak mobil sedan yang dikendarai anak di bawah umur di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara itu, jumlah korban drag race maut di Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara bertambah. Satu korban lagi meninggal dunia saat perawatan di rumah sakit, sehingga total 7 nyawa melayang dalam tragedi ini.
3: Jadi kecelakaan lalu lintas.
4: Kecelakaan maut terjadi di ajang Open Turnamen Tidar Drag Race Drag Bike Kota Mobagu Championship 2026 di Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara. Mobil salah satu peserta menghantam 16 penonton di pinggir jalan arena balap. Saat kejadian, 6 orang tewas di lokasi. Namun pada Senin, satu korban lagi meninggal dunia saat perawatan di rumah sakit, sehingga total 7 nyawa melayang dalam tragedi ini. Menurut keterangan warga, insiden pada minggu itu terjadi sekitar 300 meter dari titik start. Mobil peserta yang melaju kencang terlihat oleng ke pinggir jalan yang tidak dilengkapi pembatas khusus hingga menabrak kerumunan penonton. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak berwajib.
3: Jadi kecelakaan lalu lintas.
4: Seorang balita berusia 4 tahun tewas usai sepeda motor yang ditumpanginya ditabrak mobil sedan yang dikendarai anak di bawah umur di Jalan Raya Timur Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sedan yang melaju di jalan lurus secara tiba-tiba menabrak sepeda motor di depannya. Korban balita berinisial RRA alami luka parah di kepala akibat terbentur aspal, sementara kakek korban, Emir Rosidin, yang mengemudikan sepeda motor terluka di kaki. Polisi telah mengamankan barang bukti satu unit mobil Toyota Starlet dan satu unit motor Honda Vario. Pelaku sempat jalani pemeriksaan di Mapolres Tasikmalaya sebelum akhirnya dikembalikan ke orang tuanya karena masih di bawah umur. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasca terbakar pada Jumat malam, gedung Bapenda DKI Jakarta pada Senin pagi masih digaris polisi dan ditutup. Sejumlah pegawai yang datang belum diperbolehkan masuk. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang mendatangi lokasi menyatakan pegawai akan bekerja dari rumah untuk sementara waktu.
1: Garis polisi masih terpasang tepat di area pintu masuk utama Gedung Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jakarta Senin pagi. Sejumlah pegawai yang datang ke kantor tidak dibolehkan masuk ke dalam gedung dan hanya bisa sampai ke halaman melalui area pintu samping. Pegawai memilih menggelar apel pagi di halaman kantor sembari menunggu koordinasi dan arahan lanjutan dari pimpinan mereka. Sebelumnya Minggu siang, Wakil Gubernur DKI Jakarta sempat meninjau Gedung Bapenda DKI yang terbakar. Usai peninjauan, Bang Dul memastikan seluruh layanan perpajakan masyarakat tetap berjalan karena sistem perpajakan DKI Jakarta didukung sistem pencadangan digital. Selain itu, untuk menjaga keberlangsungan operasional instansi sekitar 1.000 aparatur sipil negara ASN yang terdiri atas pegawai Bapenda, BPSDM, Dinas Perhubungan, BPAD untuk sementara menerapkan skema kerja bergantian, baik bekerja dari rumah maupun memanfaatkan kantor pemerintahan lain.
5: Pegawai Bapenda aja dialihin kerja kemana, Pak?
6: Sudah ada tempat.
5: Di mana, Pak? Ada kendala pas olah TKP nggak, Pak?
6: Enggak, kita ada tapi juga ada safe, ada Pak Gub sudah mengarahkan yang memang belum ada itu bisa di WFA dulu atau bisa di split di beberapa sini.
1: Adapun penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Sebelumnya dari keterangan kepolisian, api diduga berasal dari lantai 11 dan di antara yang terbakar adalah ruang arsip. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Kita ke informasi lain. Jagat media sosial dihebohkan dengan video seserahan pernikahan mewah yang unik yang terjadi pada akhir pekan lalu. Di Grobogan, Jawa Tengah, rombongan pengantin pria memboyong deretan barang seserahan dari sejumlah kendaraan bermotor hingga alat berat ekskavator. Sementara di Ponorogo, mempelai pria memberikan domba merino untuk mempelai wanita.
7: Ini dia deretan barang seserahan yang diangkut beberapa truk towing menuju rumah calon mempelai perempuan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dari video yang dibagikan make up artis pasangan mempelai ini terlihat beberapa mobil, sepeda motor, hingga alat berat eskavator menjadi mahar kepada mempelai wanita. Mengutip Detik Jateng, pernikahan Sultan yang viral itu dilaksanakan di Dusun Larangan, Ketro, Karangayung antara Riko Putra Roberto Syah dan Laila Nurfadilah pada Sabtu 8 Agustus lalu. Sang suami Riko pada Senin menyebut eskavator tersebut bernilai ratusan juta rupiah, ditambah 2 unit mobil dan 2 unit motor lain harganya mencapai miliaran rupiah. Riko menerangkan bahwa pemberian mahar mewah ini merupakan inisiatifnya yang jadi simbol tanggung jawab dan tanda rasa kasih sayang. Sementara di Kabupaten Ponorogo, ada juga seserahan yang unik dan menjadi viral di media sosial. Acara resepsi yang digelar Kamis 6 Agustus lalu antara Sri Utami dan Malindo Agus Sutrisno di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan ini diramaikan dengan kehadiran domba merino yang menggemaskan. Belakangan diketahui jika pengantin pria sengaja memberikan seserahan domba karena pujaan hatinya memang sudah lama mengidam-idamkan kambing ini.
8: Awalnya kan istri suka ngirim video-video di TikTok, di Instagram gitu loh mas. Sampai blenger saya istilahnya gitu. Ya wes lah, istri kayaknya minta ini. Ya pas kemarin kebetulan nikah kan, wedding. Saya punya ide itu untuk ngasih seserahnya kambing itu, domba merino.
5: Kambingnya itu mau tak rawat. Terus mau tak kembang biakan, siapa tahu nanti aku bisa jadi peternak kambing merino sukses di Ponorogo. Terus mau buat konten juga, soalnya kan lucu.
7: Usai pernikahan, sepasang domba yang diberi nama Merino dan Merina tetap dirawat dengan baik. Bahkan domba selalu dimandikan maksimal 2 hari sekali dan diberi pakan sayur segar untuk menjaga kesehatan dan keindahan bulunya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas. Dari data TNBTS, kurang lebih 520 hektar area ludes terbakar sejak Senin lalu. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Tempat pembuangan sampah sementara yang tingginya bak seperti gunung melebihi rumah warga, tepatnya di Cilincing, Jakarta Utara, membuat resah. Bau tidak sedap setiap hari mengganggu. Di saat musim kemarau, warga juga khawatir lokasi ini terbakar seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain.
1: Inilah gambar udara yang memperlihatkan kondisi tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Reformasi, Cilincing, Jakarta Utara, Senin siang. Kondisi TPS sudah seperti gunungan sampah dan tingginya bahkan melebihi atap rumah warga. Terlihat juga aktivitas pembuangan sampah dari truk-truk besar di lokasi ini. Akibat adanya TPS ini, warga menjadi resah. Bau tidak sedap dari timbunan sampah hingga asap pembakaran sering mengganggu hingga ke permukiman.
2: Baunya ini yang ganggu. Paling kalau hujan, baunya.
3: Ibu, ini takut kebakaran gak sih kan lagi musim panas?
2: Ya takut banget lah. Orang kejadian kemarin sering kebakaran kecil, apa? Ya harapannya mah pengen bersih aja lah bang, hindari biar gak kebakaran gitu. Hindangin bau juga, soalnya kan banyak anak bocah, apa segala macem. Baunya ini bang yang gak tahan.
1: Keluhan serupa juga disampaikan warga lain. Menurut warga, asap dari pembakaran sampah di lokasi ini kadang tebal hingga dikira terjadi pembakaran.
2: Sudah lama pokoknya. Ganggu banget, bukan yang ganggu lagi.
1: Menurut Ketua RT 010, Toiroh, TPS ini sudah lama ada dan sangat mengganggu. Bau menyengat juga terasa hingga ke wilayah lain, bahkan ketika hujan turun. Warga juga mengungkap pernah terjadi kebakaran besar di lokasi ini di tahun 2004.
4: Ya, harapannya sih untuk dari warga ya, dari warga kalau bisa jangan dekat perkumpulan warga lah gitu.
5: Udah ada kebakaran besar juga sih di situ, berapa ya?
4: 2004. Kalau sampah di situ lumayan lama.
6: Batu ini kemana?
4: Udah lumayan lama sih. Kalau untuk itu mah.
1: Warga berharap suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara segera menindak tegas TPS ini. Mereka khawatir jika musim kemarau terjadi kebakaran besar bisa merembet ke permukiman. Fakih Haitami, Jakarta.
0: Kebakaran lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian meluas dan mendekati permukiman. Petugas terkendala sumber air yang mulai mengering. Pemerintah kota pun memperpanjang status tanggap darurat karhutla dan kekeringan selama 29 hari. Kebakaran lahan gambut di Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya kian meluas mendekati permukiman. Minimnya air di parit membuat pemadaman tidak maksimal. Petugas bahkan harus mencari sumber air lain serta mundur saat kobaran api mulai membahayakan keselamatan. Warga mulai mengeluhkan sesak napas, batuk, dan sakit tenggorokan akibat asap karhutla. Pemerintah Kota Palangkaraya pun kembali memperpanjang status tanggap darurat yang kini juga mencakup bencana kekeringan.
7: Resah banget, resah, kita sedih banget soalnya kan bawaan juga asma di rumah itu ada, nanti kan musim dingin kayak gini kita apa sedih bingung gitu. Nah itu air di situ nggak bisa di itu, di itu kan ada bor celok di situ, itu nggak bisa diangkat mas.
8: Oke. Kemarin kan baru rapat dengan tim gabungan lengkap serta TNI Polri kemarin sore, dan diputuskan kita memperpanjang. Tapi ada perubahan kan, kemarin tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan, tapi sekarang adalah tanggap darurat kekeringan
9: ya bro,
8: karena air sudah makin susah. Nah sekarang ini situasinya agak sedikit berbeda, mungkin lebih ke untuk mencari sumber air.
9: Sumber air ya.
8: Sumber air kurang, kalau nggak salah 500 juta.
9: 500 juta.
8: Sudah sampai dengan saat ini kemungkinan 500 jutaan kira-kira ya.
9: Itu.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengancam permukiman warga. Banyaknya titik api baru yang terus bermunculan membuat warga panik lantaran rumah mereka nyaris terbakar. Tidak hanya itu, karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur juga membuat pemerintah daerah harus menambah jumlah personil dari seluruh dinas dan instansi Pemda.
10: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas dan masuk ke kawasan permukiman di Jalan Panala, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya. Relawan pemadam yang tiba di lokasi langsung berupaya menyekat api agar tidak merambat ke rumah-rumah warga yang berdekatan dengan menyemprotkan air dari truk tangki. Warga pun berjaga-jaga di belakang rumah mengantisipasi api membakar bangunan rumah mereka. Kencangnya embusan angin dan kondisi lahan gambut yang kering dan mudah terbakar membuat api cepat membesar, menimbulkan asap hitam tebal dan menjalar hingga nyaris membakar bagian belakang rumah warga.
6: Aku lihat di jalan sana ya, itu api gede banget. Cuman tuh mobilnya tuh dari jalan sana, nggak nyampe kan itu selangnya. Aku rumahnya di sini. Jadi aku cepat buka pintu rumah, aku masuk dari sini. Nah, waktu aku ke sini, api itu udah di sini, gede banget gitu.
10: Setelah hampir 3 jam, api bisa dipadamkan. Masih dari Kalimantan Tengah, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur dari hari ke hari kian tak terkendali. Hingga membuat tim Satgas Penanggulangan Kebakaran mulai kewalahan. Setiap hari mereka harus bekerja berburu dengan waktu akibat banyak titik api yang terus bermunculan dan mendekati pemukiman penduduk. Selain kendala minimnya sumber air, kurangnya jumlah personel yang terlibat juga merupakan kendala bagi tim penanggulangan karhutla. Untuk menambah kekurangan personel, seluruh dinas dan instansi diwajibkan mengirim 1 atau 2 orang ASN untuk bergabung di dalam tim Satgas Penanggulangan Karhutla.
9: Ya, tentunya kami semua antisipasi ya. Karena kami pertama tadi, sekarang jujur ya bukan sombong ya. Kalau kemarau-kemarau sebelum ini kami lihat indikasinya seperti 2015. Kalau sebelum 2015 kami lihat kemarin, kami lihat sebelumnya kami ikut terlibat ya. Terlibat. Jarak pancarnya 2-4 meter di bulan-bulan sekarang ini. Sekarang alhamdulillah ya. Ya kita terus kita jaga terus ya bersinambungannya. Terus kolaborasi bersinergi ya untuk ya.
10: Selain berdampak bagi kesehatan warga, karhutla juga mengganggu lalu lintas di jalan raya dan sungai karena jarak pandang yang terbatas akibat kepulan asap. Samsudin Nur, Kalimantan Tengah.
0: Pemerintah mencatat kebakaran hutan dan lahan hingga Senin telah mencapai 170 ribu hektar di seluruh Indonesia. Penanganan fokus pada modifikasi cuaca meski mengalami kendala dampak El Nino. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago menyebut, total hingga awal Agustus pemerintah berfokus pada 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Daerah-daerah tersebut memiliki karakteristik lahan gambut yang meningkatkan resiko kebakaran saat musim kemarau. Jamari juga menyebut koordinasi lintas lembaga kementerian dan pemerintah daerah memiliki tantangan dalam operasi modifikasi cuaca karena sulitnya terbentuk awan hujan. Namun peluang munculnya awan hujan diprediksi terjadi dalam beberapa hari ke depan hingga 18 Agustus.
11: Wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107 ribu hektar lebih sampai dengan hari ini. Dan semoga ke depan kita masih bisa mempertahankan itu semua. Dan karena kesungguhan kita semua, kita sudah mengerahkan banyak sekali tenaga, alat-alat peralatan untuk itu. Sebagai catatan, dalam melaksanakan operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara bersiar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan. Dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis, ada 6 provinsi juga muncul di daerah lain. Daerah lain di luar yang 6. Kalau yang 6 kita pantau dengan ketat. Ada yang di luar nih seperti misalnya kemarin terbakar di Bromo. Itu sudah segera kita tuntaskan. Semalam sudah tuntas, mungkin tinggal satu titik api saja. Kemudian di Jawa Barat juga sudah selesai di gunung, di Gede Pangrango di situ. Itu pun sudah selesai. Kemudian di sekitar Rinjani juga ada, itu juga sudah selesai. Yang kita waspadai memang ada pada 6 provinsi itu. Itu adalah mulai dari Jambi, mulai dari Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel.
0: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas. Dari data TNBTS, kurang lebih 520 hektar area ludes terbakar sejak Senin lalu. Sementara itu, paguyuban Jip Kabupaten Pasuruan Jawa Timur membantu tim BPBD memadamkan api di wilayah Dingklik, Kecamatan Tosari.
12: Api semakin besar ditambah angin kencang.
1: Kebakaran hutan dan lahan Gunung Bromo terus meluas. Dari data TNBTS, kurang lebih 520 hektar area ludes terbakar sejak Senin lalu. Bahkan saat ini kebakaran hutan dan lahan masuk ke wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Petugas BPBD, polisi, dan warga Tengger berupaya memadamkan api dengan gebyok. Sementara itu, 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memutus api agar tidak merembet.
13: Ini hutan yang tadi ini sudah merambat ke wilayah Pakis Pikir. Yang di Lembah Argo, bulan sudah padam. Tinggal mungkin pembasahan-pembasahan sekarang ini Pakis Pikir yang sedang mengalami kebakaran. Sudah kami koordinasikan dengan pihak heli water bombing di Malang, insya Allah besok pagi ini akan dilaksanakan kegiatan pemadaman dengan menggunakan heli water bombing.
1: Helikopter water bombing juga dikerahkan untuk memadamkan. Selain itu, ratusan personel dan drone water spray juga dikerahkan agar api tidak merembet ke kawasan lain.
14: Awas!
1: Di lokasi terpisah, paguyuban Jip Kabupaten Pasuruan Jawa Timur membantu tim BPBD dalam memadamkan api di wilayah Dingklik, Kecamatan Tosari, Senin siang.
15: Untuk memadamkan api yang ada di Gunung Bromo, supaya nanti kedepannya bisa bekerja kembali. Semoga tidak ada kebakaran lagi untuk kedepan.
1: Mereka peduli untuk membantu tim BPBD agar api segera padam dan berharap TNBTS bisa membuka jalur wisata Gunung Bromo. Pasalnya, sejak ditutup total 4 pintu masuk wisata Gunung Bromo, pelaku wisata nyaris tidak memiliki pendapatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial sebuah video bangunan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Majalengka yang dinarasikan berdiri di kaki Gunung Ciremai. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda.

0: media sosial sebuah video bangunan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Majalengka yang dinarasikan berdiri di kaki Gunung Ciremai. Tim CNN Indonesia melakukan penelusuran untuk membuktikan seberapa jauh lokasi koperasi dari permukiman. Berikut informasinya untuk Anda.
1: Video bangunan koperasi Desa Merah Putih KDMP di Desa Cikaracak, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini sempat viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya, sejumlah warganet memberikan komentar bernada negatif tentang lokasi KDMP ini yang terlihat berada di tengah hutan di kaki Gunung Ciremai. Setelah ditelusuri, bangunan KDMP tersebut berdiri di jalan kabupaten, yaitu jalan satu-satunya yang menghubungkan Kecamatan Argapura dan Kecamatan Sindang. Jarak dari koperasi ke kantor desa pun hanya berjarak kurang dari 1 km.
2: Dan beberapa fakta lapangan yang mungkin perlu saya sampaikan adalah bahwa letak pembangunan koperasi ini dengan balai desa itu cukup dekat ya, pemirsa, hanya membutuhkan 4-5 menit perjalanan menggunakan sepeda motor dengan jarak 900 meter.
1: Meskipun area tersebut memiliki banyak hutan bambu, itu merupakan karakteristik alam desa yang bukan berarti terisolasi. Kepala Desa Cikaracak menyambut positif perhatian masyarakat luar meski berawal dari informasi yang belum lengkap.
3: Ya, bagi saya sih berkah ya, karena desa jadi rame nih, kayak gitu. Cuman pesan saya sih kalau bikin video terkait KDMP ataupun desa kami, ya minimal bikin videonya ataupun ininya shootnya yang utuh. Jadi teman-teman yang lain tuh biar bisa ada gambaran loh, itu bisa kan, oh Desa Cikaracak itu ternyata seperti ini, nggak seperti yang dibayangkan. Kalau masalah hutan bambu segala macam, lah emang area Cikaracak itu 30%-nya hutan bambu, Kang.
1: Salah satu warga Desa Cikaracak yang sudah tinggal selama puluhan tahun mengapresiasi adanya KDMP tersebut dan berharap dapat meningkatkan perekonomian warga yang mayoritas bertani sayuran.
4: Butuhkan itu agar belanja tidak keluar desa itu, kalau ada di sini ya yang cari yang dekat aja gitu. Sangat-sangat dibutuhkan itu ya.
5: Mayoritas di sini petani.
4: Petani sayuran.
1: Selama ini, warga harus menempuh jalan jauh lebih dari 15 km untuk membeli kebutuhan di Pasar Raja Kaluh maupun Pasar Remaja. Dedi Suhandi, Majalengka, Jawa Barat.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian-capaian pemerintahannya yang telah berjalan 2 tahun. Prabowo juga memberikan apresiasi kepada Menteri SDM Bahlil Lahadalia dengan rapor memuaskan.
6: Menjelang 2 tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah prestasi dan capaian yang diklaim berhasil dicetak kabinetnya. Mulai dari lonjakan pendapatan Danantara, percepatan pembangunan jembatan di desa hingga target perbaikan puluhan ribu sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia. Dalam peluncuran buku Bahlil Lahadalia Jumat sore, Presiden Prabowo Subianto menyebut kerja Danantara menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam 1 tahun terakhir, di mana pendapatan Danantara disebut meningkat hingga sekitar 40% meski masih akan diaudit dan diverifikasi. Selain menyoroti kinerja Danantara, Presiden juga memaparkan berbagai pembangunan infrastruktur yang disebut telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya pembangunan jembatan di desa-desa yang kini jumlahnya telah mendekati 2.500 unit di seluruh Indonesia. Presiden juga menyinggung program dana desa yang telah berjalan selama 10 tahun. Menurutnya, pemerintah memiliki fokus menyelesaikan kebutuhan masyarakat tanpa memperdebatkan kebijakan di masa lalu. Di sektor pendidikan, Presiden mengatakan hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan lebih dari 70.000 sekolah selesai diperbaiki. Target tersebut akan meningkat menjadi 100.000 sekolah pada tahun 2027, dengan sasaran seluruh sekolah di Indonesia selesai diperbaiki dalam 3 tahun mendatang. Sementara di sektor kesehatan, pemerintah juga menargetkan renovasi seluruh puskesmas di Indonesia, terutama fasilitas yang selama lebih dari 30 tahun belum pernah mendapatkan perbaikan. Menurutnya itu semua dicapai berkat kerjasama yang baik dan berani dari semua menteri dan akan bergerak lebih cepat lagi.
7: Kita juga tadi disinggung, dalam 1 tahun
5: beroperasi dan danantara kita, saya dapat laporan bahwa revenue penghasilan dari danantara sudah naik 400%, saudara, kurang lebih. Ini terus harus kita audit, terus harus kita cek. Tapi kalaupun tidak 400%, 300% atau 200%, ini signifikan, peningkatan signifikan dalam satu tahun bekerja. Saudara-saudara sekalian, prestasi-prestasi kita real. Sekian ribu jembatan yang kita bangun, jembatan yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat teriak, dan melalui teknologi kita segera tangkap, kita segera tanggap, kita reaksi. Dan hari ini kita sudah mendekati 2.500 jembatan seluruh desa-desa di Indonesia.
6: Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan apresiasinya kepada kinerja Menteri Bahlil yang diakuinya cerdas dan berani, khususnya saat mampu menahan harga BBM Pertalite untuk tidak naik di tengah tingginya harga minyak dunia.
5: Pak Bahlil, ya kan, teruskan pengabdianmu dengan sebaik-baiknya, ambil manfaat dari apa yang saudara kau pelajari. Saya terus menilai pekerjaan beliau, dan saya menilai sampai sekarang beliau harus saya kasih rapor memuaskan. Dan orang yang bekerja sama saya lama tahu bahwa saya ini termasuk susah kasih nilai.
6: Di sisi lain, Menteri Bahlil menanggapi skor tersebut dengan santai sebagai hak prerogatif Presiden.
7: Itu kan yang mempunyai kewenangan prerogatif untuk memberikan menilai semua anggota kabinetnya adalah Bapak Presiden. Jadi saya nggak boleh mengomentari apapun dari apa yang diberikan. Saya memang dari dulu hidupnya sudah seperti itu. Ya, di underestimate orang, saya harus terima, tapi kita harus menjawab itu dengan prestasi. Kita harus menjawab itu dengan kerja keras. Kita harus menjawab itu dengan kerja tanpa menyerah untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara.
6: Bahlil pun bercerita kalau ia kerap diremehkan orang lain dalam perjalanan hidupnya. Namun Bahlil menerima pandangan tersebut dan memilih menjawabnya melalui torehan prestasi serta kerja keras. Desi Aritonang, Andika Marianto, Jakarta.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Harga telur ayam, telur puyuh, dan daging sapi di pasar Blok G Tanah Abang terpantau naik. Di sisi lain, protes melambungnya ongkos produksi, para peternak membagikan gratis ribuan ayam petelur kepada warga dan juga wisatawan di Malioboro, Yogyakarta.
8: Harga sejumlah kebutuhan pokok kembali menekan belanja rumah tangga. Di pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat, harga telur ayam negeri dan telur puyuh terpantau mengalami kenaikan. Telur ayam negeri dari Rp25.000 kini menjadi Rp26.000 per kilogram. Sementara telur puyuh dari Rp36.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Naik turunnya harga telur ini dinilai menyulitkan pedagang, lantaran stok belum habis, namun harga sudah kembali berubah. Di sisi lain, harga daging sapi di grosir pasar Blok G Tanah Abang juga melambung tinggi. Harga jual ke pedagang mencapai Rp140.000 per kilogram dan dijual Rp160.000.

0: Rupiah ke masyarakat. Tingginya harga membuat omzet pedagang anjlok lantaran daya beli masyarakat menurun drastis.
1: Bukan kenaikan lagi nih anjlok harganya. Ya, kalau naik 1.000-2.000 ini sampai 10.000 habis lebaran itu. Makanya pedagang pada nggak kuat.
0: Sementara itu tingginya harga pakan membuat puluhan peternak ayam petelur di Boyolali, Jawa Tengah menggelar aksi protes. Dalam 4 bulan terakhir, harga pakan naik hingga Rp2.000 per kilogram. Dari Rp5.500, kini mendekati Rp8.000 per kilogramnya. Saat ini harga telur di tingkat peternak justru rendah, di kisaran Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogram. Jauh di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp24.000.
2: Kemudian sejak kebijakan impor tunggal melalui berdikari yang terjadi, harga BKK ini terus melambung tinggi. Mereka jadi beralih ke pakan yang kualitasnya lebih rendah. Bahkan ada ayam yang mereka ajak puasa Daud. Hari ini makan, besok nggak makan. Ada yang diajak puasa Senin, Kamis. Ini udah kebingungan peternak untuk mengerjakan yang terbaik untuk mereka bisa tetap bertahan.
0: Aksi protes peternak ayam digelar di DI Yogyakarta di sepanjang Jalan Malioboro. Sekitar 1.500 ekor ayam petelur dibagikan gratis kepada warga dan wisatawan sebagai bentuk protes terhadap harga pakan yang kini menyentuh Rp8.000 per kilogram.
3: Ayam, Pak.
4: Dapat infonya dari mana sih, Bu?
3: Dari teman tadi. Teman, ya.
4: Nunggu berapa jam tadi, Bu?
3: Barusan aja. Buat makan cucu, Pak.
5: Tadi lagi main aja, lewat. Habis ada bagi-bagi itu. Mau dimasak.
4: Dimasak, ya.
5: Hiburan.
0: Modal pakan yang membengkak tak sebanding dengan harga jual telur yang berada di bawah Rp20.000 per kilogram.
6: Sudah berapa bulan ini harga telur jatuh. Harga pakannya mahal banget. Jadi kita berusaha untuk bisa bertahan dan tetap memberikan protein bagi masyarakat. Harga pakannya mahal karena kenaikannya berapa kali hampir tiap bulan naik. Sekarang udah 8.000 per kilo, Mas.
0: Para peternak berharap pemerintah segera turun tangan untuk menjaga kestabilan kebutuhan pangan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Warga Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan menggelar lomba makan bakso dan mie ayam menjelang kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis.
4: Ya.
3: Aktivis. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Ya, kalau begini. Ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ini luar biasa, menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
0: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Enggak. Menurut saya,
4: memang cara berpikir abang terbalik-balik saja.
6: Tapi kalau hari ini
4: bagaimana
6: dia melantik gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
4: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
4: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
7: Itu
4: tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
4: tadi.
7: Tidak hanya
4: kan begitu.
5: Baik.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat

0: bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: jadinya ke-50, klub PB Jaya Raya memberikan penghargaan ke sejumlah legenda dan atlet muda berprestasi. Di kesempatan ini, pebulu tangkis peraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992, Susi Susanti, ditunjuk menjadi Ketua Umum PB Jaya Raya, menggantikan Rudi Hartono.
1: Sebagai bentuk apresiasi terhadap pendiri.
0: Dalam 50 tahun perjalanannya, atlet-atlet PB Jaya Raya telah menyumbangkan 4 medali emas Olimpiade, 9 gelar juara dunia, dan 15 gelar juara All England. Di momen perayaan ulang tahun ke-50 ini, PB Jaya Raya meresmikan nama baru fasilitas latihan klub di kawasan Tangerang Selatan menjadi Gor Ciputra PB Jaya Raya. Legenda-legenda bulu tangkis Indonesia seperti Rudi Hartono, Retno Kustiah, Imelda Wiguno, serta Markis Kido juga menerima penghargaan atas prestasi dan dedikasi mereka terhadap dunia bulu tangkis Indonesia. Apresiasi juga diberikan pada pemain muda PB Jaya Raya, Afizah Rahmadani dan Muhammad Zilazik yang menjadi ganda campuran teratas nasional kategori under 17 tahun.
2: Bangsa Indonesia. Selama 50 tahun, 5 dekade ini kan Jaya Raya terus bisa menciptakan, membina dan menciptakan atlet-atlet. Tentunya untuk kedepannya juga kita harus bersama-sama juga untuk bekerja keras, membina bibit-bibit unggul yang ada, lalu juga tentunya membantu PBPBSI ya dalam pembinaan atlet-atlet muda. Dan kita tentunya juga berharap bahwa tradisi emas yang selama ini terus disumbangkan oleh PB Jaya Raya itu akan terus tercipta juga.
0: Berikutnya, semarak ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia terasa di sejumlah daerah. Di Purwokerto ada lomba makan bakso dan mie ayam. Sementara di Ponorogo ada lomba membuat nasi goreng yang diikuti 20 tim.
3: Sampai kuahnya habis, gak ada sisa di mangkok.
4: Satu, dua, tiga. Keseruan dimulai saat warga Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan menggelar lomba makan bakso dan mie ayam jelang kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Lomba ini meriah diikuti mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu hingga anak-anak. Peserta ditantang menghabiskan satu porsi bakso dalam waktu 8 menit. Aksi mereka menyantap bakso secepat mungkin ini mengundang sorak-sorai dan gelak tawa warga yang menonton. Satmiatin berhasil jadi pemenang dan menghabiskan seporsi bakso panas hanya dalam 5 menit saja.
5: Ya, pertama-tama panas, mengap-mengap. Ya, enaklah.
4: Lomba ini sekaligus jadi ajang pemberdayaan UMKM kuliner warga seperti pedagang bakso Jito yang menyiapkan sekitar 50 porsi dan mengaku senang dagangannya laris diborong warga. Sementara itu, sejumlah warga di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menggelar lomba memasak nasi goreng. Ada 20 tim yang ikut serta dan masing-masing tim berisi 2 orang harus memasak 1 ceting atau 5 piring nasi goreng dalam sekali masak. Selain rasa yang jadi penilaian, peserta juga harus menghias nasi goreng jadi secantik mungkin.
6: Untuk juaranya itu gak usah dianu ya, gak usah dipermasalahkan. Ini buat seru-seruan aja untuk ngisi keresahanipun masyarakat maya, guyub, rukun, lajeng.
4: Setelah waktu yang diberikan selesai, seporsi nasi goreng langsung dikumpulkan untuk dinilai dewan juri. Sementara sisanya dimakan bersama-sama oleh warga dengan alas daun pisang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang nenek yang berusia 97 tahun memecahkan rekornya sendiri dengan melakukan aksi berdiri di sayap pesawat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Pergerakan topan dolphin membuat intensitas hujan muson kini terus meningkat. Akibatnya sejumlah wilayah di Filipina terendam banjir. Sementara pasca topan dolphin menerjang Cina bagian timur, kini sejumlah kota telah meningkatkan status darurat dan menghentikan sementara seluruh aktivitas guna melindungi warganya.
1: Fenomena topan dolphin kini menyebabkan intensitas hujan muson meningkat dan memicu banjir di wilayah Manila dan Filipina bagian barat pada Minggu waktu setempat. Di kota Quezon, Manila, bahkan banjir kini setinggi 1 meter melanda permukiman dataran rendah serta warga yang tinggal di dekat aliran sungai. Lebih dari 1.000 warga dievakuasi karena khawatir debit aliran sungai akan terus naik. Otoritas tempat menyebut lebih dari 110.000 keluarga terdampak hujan muson sejak awal Agustus 2026 dengan 7.300 diantaranya masih berada di pengungsian. Selain itu, 6 orang dilaporkan tewas akibat tanah longsor dan banjir dalam sepekan terakhir. Namun di sisi lain, sebagian warga justru merasa kecewa terhadap proyek pengendalian banjir. Pasalnya, proyek ini dinilai menjadi alat politik bagi pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos terkait penyelidikan dugaan adanya penyimpangan dalam program mitigasi banjir yang didanai pemerintah. Sementara itu, pasca topan dolphin menerjang Yuhuan, Kota Taizhou pada Minggu sore waktu setempat, kecepatan angin mencapai level 14 atau sekitar 42 meter per detik. Akibatnya, sejumlah kota di China Timur kini mulai meningkatkan status darurat menjadi level tertinggi sejak Sabtu malam. Wilayah pesisir telah menghentikan aktivitas kerja, sekolah, operasional bisnis, serta layanan transportasi demi kesiapsiagaan bencana. Di Ningde, pemerintah juga mengirimkan bantuan air minum, makanan, perahu karet, serta peralatan pompa sebelum topan datang. Sejak Minggu, debit air sungai telah mengalirkan 516 juta meter kubik air. Sementara waduk besar dan menengah tengah melepas 900 juta meter kubik air banjir. Di Shanghai, petugas telah ditugaskan untuk membantu evakuasi warga, membantu mengatasi banjir, serta menyiapkan tempat pengungsian. Kini, sejumlah jalur kereta api telah dihentikan sementara dan lebih dari 1.700 penerbangan telah dibatalkan.
0: Seorang nenek memecahkan rekornya sendiri dengan melakukan aksi walk wing atau berdiri di sayap pesawat di usia 97 tahun.
2: Perempuan berusia 97 tahun ini, Betty Bromage, kembali memecahkan rekor dunia sebagai perempuan tertua yang melakukan wing walking atau berdiri atau berjalan di sayap pesawat yang sedang terbang. Dengan tubuh terikat aman di bagian atas pesawat, Betty Bromage pun bersiap terbang. Dan begitu pesawat lepas landas, Betty menikmati langit dari tempat yang jelas bukan kursi penumpang biasa. Dalam 10 tahun terakhir, Betty sudah 6 kali melakukan wing walking dan ia berhasil mencatat rekor dunia 4 tahun lalu. Kali ini, Betty kembali menerima sertifikat Guinness World Record untuk memperbarui rekor miliknya sendiri.

0: Sementara itu, aksi tidak biasa juga dilakukan seorang pria di Los Angeles, Amerika Serikat. Ia menjalani aktivitas di dalam ruangan yang dibangun menyatu dengan billboard. Dari bawah, warga yang melintas Sunset Boulevard berhenti, memandang, dan mengabadikan pemandangan tak biasa itu dengan ponsel mereka. Billboard ini dibuat untuk mempromosikan film fiksi ilmiah The Last House yang mengisahkan sebuah keluarga yang tiba-tiba terkunci di dalam rumah mereka sendiri. Selama aksi promosi berlangsung, pria di dalam billboard berkomunikasi dengan orang-orang di bawah menggunakan papan tulis. Sejumlah warga menilai strategi pemasaran ini berhasil mencuri perhatian, bahkan membuat mereka penasaran untuk menonton film tersebut.
1: Bartłomiej Kubkowski mencetak sejarah sebagai orang pertama yang berenang sendirian melintasi Laut Baltik dari Swedia ke Polandia dengan jarak 160 km.
2: Berselancar tidak harus selalu dilakukan di pantai dengan ombak yang besar. Kini, berselancar juga bisa dilakukan di sungai yang tenang. Seperti yang dilakukan warga dan wisatawan di Paris ini misalnya. Mereka mendatangi Sungai Seine untuk mencoba e-foil surfing, sebuah olahraga air baru yang tengah populer di ibu kota Prancis. Papan selancar bertenaga baterai dan motor jet ini membuat penggunanya dapat meluncur di atas air tanpa mengandalkan ombak. Alat ini dikontrol menggunakan remote genggam nirkabel untuk mengatur kecepatan.
3: Alors le moment où vraiment on met notre poids sur l'arrière et ça se met à décoller, on a vraiment une impression de voler, de plus avoir ce contact avec l'eau. Donc au début, c'est vraiment une sensation nouvelle qui est assez grisante et où vraiment on a l'impression de plus avoir ce contact avec l'eau. C'est unique, je pense que c'est le seul sport où on a vraiment l'impression de voler au-dessus de l'eau.
2: Meskipun masih ada kekhawatiran mengenai kebersihan Sungai Seine, banyak warga dan wisatawan yang mencoba olahraga air ini seiring dengan gelombang panas yang melanda Paris secara berturut-turut. Bartłomiej Kubkowski mencetak sejarah sebagai orang pertama yang berenang sendirian melintasi Laut Baltik dari Swedia ke Polandia dengan jarak 160 km dalam waktu sekitar 55 jam tanpa henti. Prestasi luar biasa ini bukan sekedar soal memecahkan batas kemampuan manusia. Setelah 4 kali gagal sejak 2022, Kubkowski akhirnya menuntaskan misi yang selama ini diimpikannya. Dalam melakukan aksi ini, Kubkowski didampingi oleh sejumlah perahu yang menyediakan makanan dan perawatan medis untuknya. Selama lebih dari 2 hari di laut lepas, Kubkowski tidak tidur dan hanya menerima makanan serta minuman dari kapal pendamping tanpa boleh menyentuh kapal tersebut. Ia melakukan aksi untuk menggalang dana senilai 1 juta zloty Polandia atau sekitar 4,8 miliar rupiah untuk membantu pengobatan anak-anak penderita kanker.
1: Ya, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Dea Kartika, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Viral, pemotor tanpa helm tantrum, rusak pintu perlintasan kereta. Pelaku juga menantang petugas di pos perlintasan. Merugi saat harga telur turun, harga pakan ayam justru naik. Peternak pilih bagi-bagi ayam petelur ke warga. Ayah, ibu, dan anak balita jadi korban pembunuhan di Palu, Sulawesi Tengah. Pelaku diduga rekan kerja, orang tua masih belum tertangkap. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang pengendara sepeda motor tanpa helm merusak palang pintu perlintasan kereta api di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak hanya merusak palang pintu, pelaku juga menantang petugas yang bertugas di pos perlintasan kereta.
1: Video viral di media sosial ini memperlihatkan ulah seorang pemuda yang nekat merusak dan mematahkan palang pintu perlintasan kereta api di Banyu Meneng, Kelurahan Banyu Raden, Kapedewon Gamping, Kabupaten Sleman pada Minggu sore. Tidak hanya merusak palang pintu, pelaku juga menantang petugas yang berjaga di pos perlintasan kereta api. Pelaku kemudian menerobos perlintasan kereta dan meninggalkan lokasi. Saat kejadian, pelaku diketahui mengendarai sepeda motor dari arah selatan dan berhenti di perlintasan karena kereta api akan melintas.
2: Dia motornya di ambruin, langsung mata itu kayak pakai apa kaki apa pakai tangan, nggak terlalu kelihatan. Sini penuh sih.
3: Terus nerobos gitu ya?
2: Ya nerobos. Sana kan masih bisa lewat, nggak kadang.
1: Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menyayangkan aksi perusakan palang pintu perlintasan kereta api di Banyu Meneng. Usai kejadian, pihaknya langsung memperbaiki palang pintu perlintasan kereta tersebut pada Minggu petang. Terhadap tindak perusakan ini, KAI Daop 6 Yogyakarta menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi ini ke kepolisian.
4: KAI Indonesia Persero Daop 6 Yogyakarta menyayangkan adanya oknum yang melakukan pengrusakan pada palang pintu perlintasan JPL 734 di Sleman, Yogyakarta hari Minggu 9 Agustus 2026. Tim lapangan Daop 6 langsung melakukan perbaikan sehingga pada pukul 18.30 palang pintu perlintasan dapat berfungsi seperti semula.
1: Hingga saat ini personel Polsek Gamping masih menyelidiki kasus perusakan ini. Meski demikian, polisi belum memberikan keterangan terkait identitas dan keberadaan pelaku perusakan. Babang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Protes kepada pemerintah seiring anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan, para peternak ayam petelur di sejumlah daerah membagikan ayam dan telur gratis terhadap warga pada Senin siang. Warga bahkan rela berdesakan dan antre sejak pagi demi mendapatkan satu ekor ayam gratis.
1: Ribuan warga berdesakan di kawasan alun-alun kota Magelang, Jawa Tengah pada Senin siang. Mereka bukan demi mendapatkan sembako gratis dari pemerintah, melainkan demi mendapatkan satu ekor ayam gratis yang dibagikan oleh paguyuban peternak ayam petelur Semagelang Raya. Meski kesulitan, warga mengaku senang bisa mendapatkan ayam tersebut.
5: Ah, ramai banget mas, saya sampai ke sodok-sodok. Tapi alhamdulillah dapat juga nih.
6: Ini rencana perjalanan ini.
5: Ya mau dimasak nanti.
6: Masak. Susah ya?
5: Susahnya sama satu.
6: Itu dapat berapa ayam, Bu?
5: Sama satu.
6: Tapi seneng gak ini dapat ayam?
5: Senang. Dapat opor.
6: Berarti berapa nunggu berapa jam, Bu?
5: 2 jam, satu jam.
1: Aksi sosial bagi-bagi ayam gratis ini digelar oleh paguyuban peternak ayam petelur Semagelang Raya sebagai bentuk protes kepada pemerintah seiring anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan ayam.
7: Baik-baik saja. Jadi sudah selama 5 bulan ini, sejak bulan April, itu kami di usaha peternakan ayam petelur mengalami kerugian yang disebabkan harga telurnya yang turun, kemudian yang kedua harga pakannya justru naik.
1: Inilah aksi damai peternak ayam petelur di Kabupaten Pekalongan pada Senin siang. Mereka membagikan ayam petelur ke warga. Ratusan warga berebut meski harus mengantre untuk mendapatkan satu ekor ayam petelur. Salah satu

0: warga bernama Imah asal Wiradesa bahkan telah menunggu sejak pukul 8 pagi. Namun ayam baru dibagikan usai mediasi peternak dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan.
1: Soalnya temen om.
2: Sama temennya.
1: Kalau gak temen, temennya satu.
2: Ini rencana mau di apa ya? Nah, dimasak, dimakan sendiri. Kalau ini. Mau dimasak ya. Ini rombongan?
3: Rombongan
2: ya.
4: Kalau di pasar berapa sih, Bu?
1: Kalau di pasar sekitar 50.
0: Aksi ini bukan sekadar membagikan ayam, tetapi gambaran kondisi yang tengah dialami oleh peternak. Kini peternak rakyat dengan kapasitas di bawah 11.000 ekor ayam pun mengalami kerugian hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah ketika harga telur berada jauh di bawah harga pokok penjualan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Ibu Kota Jakarta. Kantin dan gudang spare part atau suku cadang di Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar. Kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik ini membuat warga sekitar menjadi panik. Kobaran api menghanguskan sebuah kantin di Jalan Bisma, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin petang. Api kemudian merambat ke gudang spare part yang berlokasi di dekatnya. Warga berupaya memadamkannya. Kebakaran menggunakan peralatan seadanya. Api bisa dipadamkan setelah 13 mobil damkar Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian peristiwa ini, namun dari kasus kebakaran yang sedang diselidiki Polsek Tanjung Priok ini, dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Selanjutnya kita menuju ke Jawa Timur, sebuah toko di Kabupaten Ponorogo dibongkar menggunakan alat berat. Pembongkaran ini buntut perselisihan rumah tangga pasangan suami istri.
6: Sepertinya rumahnya dibegok, rumahnya tangga bar.
5: Warga desa Watu Bonan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo dikagetkan dengan pembongkaran sebuah bangunan toko menggunakan alat berat. Toko yang telah berdiri hampir 4 tahun tersebut tiba-tiba rata dengan tanah. Toko milik pasangan suami istri tersebut dibongkar setelah keduanya terlibat konflik rumah tangga yang berujung perpisahan. Tanah tempat toko dibangun merupakan milik pihak laki-laki. Adapun bangunan dan seluruh usaha di dalamnya merupakan milik pihak perempuan. Sebelum dibongkar, pihak desa Watu Bonang sebenarnya sudah melakukan mediasi kedua pihak, namun tidak ada titik temu. Kita bergeser sedikit menuju ke daerah istimewa Yogyakarta, pemirsa. Kawanan monyet ekor panjang menyerbu ladang milik warga di Kabupaten Gunung Kidul. Peristiwa ini menyebabkan tanaman dan hasil pertanian hingga gubuk di tengah ladang rusak. Musim kemarau, ladang pertanian di Padukuhan Kelor, Kelurahan Kemadang, Kapanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, diserbu oleh kawanan monyet ekor panjang. Satwa liar ini turun dari kawasan perbukitan secara berkelompok, lalu masuk ke ladang untuk mencari makanan. Tidak hanya itu, kawanan hewan primata ini juga merusak gubuk milik warga dan mulai memasuki pekarangan rumah. Warga tidak bisa berbuat banyak lantaran takut diserang oleh kawanan monyet. Pemerintah Kelurahan Kemadang telah melaporkan kondisi ini kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Mereka berharap ada langkah penanganan yang dapat mengurangi konflik antara manusia dengan satwa liar. Misteri gadis di Wajo, Sulawesi Selatan yang dilaporkan hilang sejak 2 tahun lalu akhirnya terungkap, pemirsa. Polisi berhasil mengungkap keberadaan korban yang ternyata telah meninggal sekaligus menjadi korban pembunuhan.
7: Misteri hilangnya Paramita Tatiana Angelika atau Mita, warga Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang dilaporkan hilang sejak Agustus 2024 akhirnya terungkap. Dalam keterangannya pada hari Senin, polisi berhasil mengungkap keberadaan korban yang ternyata telah meninggal dan menjadi korban pembunuhan. Jenazah korban ditemukan dalam jurang di wilayah Desa Kalono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Polisi juga menangkap tersangka atas nama Albert yang buron selama 2 tahun terakhir. Albert diduga melakukan penganiayaan berat terhadap Paramita hingga akhirnya menyebabkan korban meninggal.
8: PDA alias Mita dengan cara memukul leher bagian belakang korban menggunakan kunci roda sebanyak 1 kali. Dan kemudian berdasarkan keterangan tersebut juga hasil dari interogasi terhadap orang yang diduga pelaku juga telah membuang kunci roda alat yang digunakan untuk memukul tersebut ke sungai.
7: Sejumlah barang bukti yang diduga milik korban juga disita, diantaranya celana pendek serta sejumlah perhiasan. Sebelumnya, Mita dinyatakan hilang ketika dalam perjalanan menuju Morowali, Sulawesi Tengah. Zulkifli Natsir, Wajo, Sulawesi Selatan.
5: Kasus pembunuhan satu keluarga di Palu, Sulawesi Tengah masih memiriskan dan memantik perhatian publik. Bagaimana tidak, pelaku mengeksekusi anak dan ayah. Sementara istri korban terluka parah sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia beberapa hari kemudian. Meski identitas pelaku terungkap, terduga pelaku belum juga tertangkap. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Air mata duka mengiringi pemakaman Nurhanisa, 23 tahun, istri dari Jamil dan ibu dari anak bernama Rizky pada Jumat 7 Agustus 2026. Nurhanisa dimakamkan di salah satu lokasi pemakaman di kampung halamannya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Nurhanisa adalah korban pembunuhan sadis yang terjadi pada Minggu 26 Juli 2026 di Jalan PDAM Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam peristiwa memilukan ini, Jamil dan anaknya Rizky meninggal di tempat. Sementara Nurhanisa sempat selamat dan dirawat di rumah sakit. Naas, setelah 11 hari menjalani perawatan intensif, nyawanya tak dapat diselamatkan karena luka parah yang diderita akibat tusukan benda tajam dari pelaku. Kesedihan juga menyelimuti kediaman rumah Jamil di Dusun Lapau, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Jumat 7 Agustus 2026. Tatapan kosong tanda kehilangan nampak jelas dari raut wajah Mardina, ibu anak tiga yang harus kehilangan anak, menantu dan cucunya dalam tragedi berdarah di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jenazah Jamil bersama anaknya tiba di rumah duka pada Senin 27 Juli 2026 dini hari. Almarhum Jamil adalah anak laki-laki satu-satunya dari tiga bersaudara yang merupakan tulang punggung keluarga dan penopang hari tua bagi Mardina. Jamil adalah sosok periang, penyayang dan pekerja keras. Jamil diketahui baru pulang sekitar 2 bulan lalu menjenguk ibunya.
1: Tinggalkan saja rumah kalau an begitu, ada sih pekerjaan kau dapat, bikin masalah lagi kau. Ya. Diusir kata sama mamanya. Mungkin barangkali sudah stres juga, barangkali sudah dipecat. Nah, yang sedangkan ini Jamil yang bonceng bosnya ke sana. Sita motor itu.
2: Yang motornya yang dipinjamkan sama an diambil sama bosnya ya.
1: Iya, kan motornya memang bosnya, cuma ya. Dikasih dia pakai. Iya. Cuma begitu saya tahu. Tapi apakah betul atau tidak namanya informasi toh?
2: Iya. Kalau pribadinya ini sendiri Pak, Jamil itu seperti apa orangnya? Kesehariannya?
1: Cuma begitu saja. Kalau anu kemari lagi sembara dia kerja ikut sama saya, pernah juga ikut sama saya, pernah juga di Makassar itu ikut bor.
2: Iya. Oh, pekerja keras ya?
1: Iya.
2: Berarti dia juga termasuk tulang punggung keluarga ya?
1: Iya. Kalau dia termasuk ya penyayang dia Pak, biasa, sedangkan saya biasa kalau datang ke Palu bilang langsung datang ke rumah tuh langsung sembarang dia belikan saya itu rokok kayak apa ya. Istilahnya banyak diingat anunya kesan-kesannya ya.
0: Motif pembunuhan masih menjadi misteri. Keluarga mendesak polisi bisa mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan sekeluarga ini.
3: Jenazah Jamil dan anaknya Muhammad Rizky dimakamkan dalam satu liang lahat di kampung halamannya di Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sementara istrinya, Nur Asisa, yang mengembuskan napas terakhir pada minggu kemarin, juga telah dimakamkan di kampung halamannya di Kota Palopo. Entah apa yang merasuki pelaku hingga tega menghabisi nyawa satu keluarga ini. Pihak keluarga berharap keadilan dan pelaku segera ditangkap dan dihukum dengan seberat-beratnya.
0: Tetangga korban di Palu menceritakan korban sekeluarga merupakan anak angkat dari pemilik usaha pemotongan ayam. Dalam kesehariannya, korban sekeluarga diketahui hanya sebatas menjalankan usaha ayam potong. Tidak ada aktivitas lain yang dicurigai dapat memicu perselisihan dengan pihak lain. Korban diketahui tinggal di lokasi pemotongan ayam. Jika tidak sedang sibuk, keluarga ini sering jalan-jalan saat sore hari di sekitar rumah.
4: Korban yang istrinya ini dia anak angkatnya Haji yang punya usaha ini kan. Suaminya itu juga kemanakannya Haji yang punya. Jadi kesehariannya mereka itu anu itu ya aktivitasnya potong, jual gitu. Jadi orang bilang semua aktivitasnya dilakukan dalam kandang sini, sama di tempat penjualan. Itu tergantung perintahnya Haji kan. Iya. Yang ini yang di penjualan, yang ini antar, yang ini potong, yang ini bersihkan ayam. Kalau tidak salah dia 3 orang, saya kurang tahu yang satu. Yang tinggal sini yang suami istri itu.
0: Dua pekan pasca pembunuhan, polisi terus memburu pelaku yang diduga telah berada di luar Sulawesi Tengah. Selain telah melakukan olah TKP sebanyak 3 kali, Polresta Palu telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi. Polisi juga sempat meminta keterangan korban Nurhanisa yang sempat kritis selama sepekan sebelum akhirnya meninggal di rumah sakit.
5: Untuk indikasi pelaku kan sudah jelas bahwa pelakunya atas nama Aka, namun untuk motifnya sampai saat ini kami belum bisa menyimpulkan motifnya seperti apa. Namun apabila pelaku kami sudah amankan atau kami sudah tangkap, nanti kami akan sampaikan motifnya seperti apa.
0: Peristiwa pembunuhan satu keluarga ini terjadi di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Minggu malam 26 Juli 2026. Pembunuhan menewaskan Jamil, putranya Rizky, seorang balita berumur 2 tahun. Sementara itu, Nurhanisa, istri Jamil, meninggal belakangan usai perawatan atas luka parah di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Usai jeda berikut, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya mendekati permukiman warga. Petugas gabungan berusaha menyelamatkan warga keluar dari lokasi yang dikepung asap. Redaksi segera kembali untuk Anda.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung, sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
0: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah membuat jumlah pasien infeksi saluran pernafasan akut melonjak. Adapun di Kalimantan Barat, kebakaran hutan dan lahan di Kubu Raya mendekati permukiman warga. Petugas gabungan memandu warga keluar dari kepungan asap kebakaran.
6: Keluar, Pak. Lepaskannya ayam tuh. Kapan?
7: Video ini memperlihatkan kepanikan saat asap tebal muncul ketika personel gabungan TNI Angkatan Darat sedang memadamkan kebakaran lahan gabut di Dusun Sukadamai, Desa Rasau Jaya 3, Kabupaten Kubur Raya. Mereka meminta seluruh warga lekas keluar dari rumah. Warga kemudian diarahkan menembus pekatnya asap untuk bisa keluar dari kepungan api menuju ke lokasi yang lebih aman. Kebakaran lahan di Kubur Raya terjadi di sejumlah lokasi. Di Sungai Raya, relawan pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api di lahan gambut. Seperti diketahui, kebakaran lahan gambut sudah berlangsung lebih dari sepekan. Akibatnya kualitas udara di Kubur Raya masuk dalam kategori sangat buruk. Tidak hanya di Kalimantan Barat, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di wilayah Kalimantan Timur. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, jumlah pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA melonjak. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat dalam sepekan terakhir ada 704 kasus ISPA. Jumlah ini meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Penderita ISPA terbanyak ada di Puskesmas Ketapang 1 dengan 272 pasien. Sebelum kabut asap menyelimuti Kota Waringin Timur, pihak Puskesmas telah membagikan masker kepada warga dan memberikan sosialisasi bahaya kabut asap. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita beralih ke kemeriahan jelang Hari Kemerdekaan. Beragam cara dilakukan warga untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Warga Banyumas, Jawa Tengah menggelar lomba adu cepat makan bakso dan mie ayam. Adapun di Cilacap, ibu-ibu mengikuti lomba sepak bola di sawah. Keseruan dan kelucuan terjadi saat kaum perempuan ini saling berebut bola.
8: Satu, dua, tiga, go! Suasana meriah mewarnai peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di RT 03 RW 02 Kelurahan Karangklesem Kabupaten Banyumas Minggu pagi. Kehebohan pun muncul saat para kaum ibu-ibu yang mengikuti lomba. Lomba diawali dengan makan bakso. Para peserta ditantang untuk menghabiskan satu porsi bakso dalam waktu 8 menit. Aksi para peserta ini pun mengundang sorak-sorai dan gelak tawa warga yang menyaksikan.
9: Ya, pertama-tama panas, mengap-mengap. Ya, enaklah.
8: Melalui perlombaan sederhana ini, warga tak hanya merayakan semangat kemerdekaan, namun sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap pelaku UMKM agar usaha kuliner warga terus berkembang. Pertandingan sepak bola yang diikuti oleh emak-emak ini digelar di area persawahan di Desa Kaunganten, Cilacap. Para emak terlihat antusias untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jumlah pemain setiap tim hanya 7 orang. 1 orang sebagai penjaga gawang dan 6 pemain menjadi penyerang. Para peserta pun berlari mengejar bola serta merebut bola. Para penonton pun terus bersorak dan memberikan semangat kepada para emak-emak. Untuk juara dalam perlombaan ini, mendapatkan hadiah piala serta uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Tak mau kalah dengan kaum hawa, para Adam alias warga laki-laki di Desa Gemblegan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pun antusias mengikuti lomba gebuk bantal di atas air. Aksi untuk menyerang dan bertahan menciptakan momen lucu serta menegangkan. Di atas sebilah bambu, peserta berusaha menjatuhkan lawan ke dalam kolam. Namun, mereka harus tetap menjaga keseimbangan. Tak sedikit peserta yang tercebur dan gelak tawa penonton pun mewarnai perlombaan ini. Meski basah kuyup, raut wajah ceria tetap terpancar di wajah peserta.
10: Itu yang pertama, siapkan dulu keseimbangan. Terus kaki disilangkan untuk mengunci biar nggak jatuh.
8: Tak hanya untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia, perlombaan juga untuk mempererat kebersamaan dan kerukunan antar warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Setelah dibuka selama 4 hari, masyarakat yang berminat untuk mengikuti upacara kemerdekaan di Istana Presiden Jakarta pada 17 Agustus mendatang mencapai 336 ribu orang. Dari kuota awal hanya 5.500 undangan. Hal tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung Parlemen Senayan Jakarta Senin siang. Menyikapi membludaknya peminat, panitia menambah satu blok tribun baru berkapasitas 3.400 kursi. Penambahan kuota ini akan dibagi ke dalam 2 sesi, yakni upacara peringatan detik-detik proklamasi pada pagi hari dan upacara penurunan bendera di sore hari. Mensesnek menegaskan panitia akan memprioritaskan masyarakat yang belum pernah hadir sebelumnya. Pemberlakuan prioritas ini dilakukan berdasarkan evaluasi data pendaftar agar kesempatan merayakan Hari Kemerdekaan di Istana dapat dirasakan secara merata.
11: Untuk tahun ini, kita akan membagi porsi untuk memprioritaskan kepada yang belum pernah sama sekali. Ya, jadi dari seluruh pendaftar, kita bisa lihat datanya karena ada juga yang tahun sebelumnya sudah pernah ikut upacara di istana, tahun lalu juga sudah ikut, sekarang ikut mendaftar lagi. Nah, bukan tidak boleh, tetapi kita akan mencoba membagi porsi dengan berusaha memprioritaskan bagi saudara-saudara kita, masyarakat kita yang belum pernah sama sekali. Jadi kita bagi porsinya itu.
3: Kita kulineran yuk. Sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah punya cara unik merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan dengan tumpeng atau kue berwarna merah putih, melainkan semangkuk mie ayam berwarna merah putih.
12: Bicara soal kuliner bertema kemerdekaan, biasanya yang kita jumpai adalah nasi tumpeng, kue, atau beragam makanan dengan hiasan merah putih. Namun yang satu ini berbeda, warna merah putih ada di dalam semangkuk mie ayam. Inilah kreasi unik sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah. Penjual menyuguhkan menu khusus mie merah putih, warna merah pada mie ini berasal dari jus buah naga. Keunikan ini pun membuat pelanggan penasaran. Selain itu, menu ini dinilai bisa menjadi salah satu cara menyiasati anak-anak yang kurang menyukai sayur dan buah.
13: Jadi bagi mungkin anak-anak yang tidak suka sayur atau buah, bisa langsung ngecas di mie pelangi ini tanpa harus kita tahu, oh ini makan buah naga dan lain sebagainya, tapi kita sudah makan buah.
12: Warung yang dikenal dengan sebutan mewah atau mepet sawah ini sebelumnya sudah memiliki menu andalan bernama mie pelangi. Ada mie berwarna putih, kuning, merah, hingga hijau. Warna-warna tersebut dibuat dengan memanfaatkan bahan alami seperti sayuran dan buah-buahan.
14: Bulan Agustus ini kami mencoba membuat menu baru mie merah putih. Yang merahnya itu terbuat dari jus buah naga dan yang putih itu menu basic mie telur.
12: Tak hanya mie ayam merah putih, warung ini juga menyediakan beragam kreasi mie ayam lainnya. Salah satunya mie ayam bakar dengan topping cumi berisi bakso. Mie yang telah direbus dan dibumbui kemudian dibungkus menggunakan daun pisang.
15: Selain mie kemerdekaan merah putih ini, di warung mie ayam mewah alias mepet sawah ini juga ada salah satu menu yang cukup unik, yaitu mie ayam bakar. Dengan toppingnya yaitu adalah ini, cumi. Cumi yang isinya itu ada baksonya. Saat tadi dibuka, aroma semukinya itu dari daun ini, apa pisang yang dibakar itu sangat khas sekali sehingga menambah cita rasa. Mari kita cicipi.
12: Satu porsi mie ayam merah putih dibanderol Rp13.000. Sedangkan mie ayam bakar dengan topping cumi bakso dijual Rp21.000 per porsi. Dalam sehari, puluhan porsi mie ayam merah putih bisa terjual di warung mie ayam Funky di Desa Jembungan Boyolali ini. Jumlah pesanan biasanya semakin bertambah saat akhir pekan. Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.
3: Saat tidur berubah jadi viral dan jadi perbincangan warganet, ada pria tertidur di museum saat pejabat datang. Ada pula nih, pria yang terlelap usai melakukan aksi pencurian. Seperti apa informasinya, tetaplah di redaksi.

0: Terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas.

0: marah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Ya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ini luar biasa. Menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Enggak. Menurut saya,
3: memang cara berpikir abang terbalik-balik saja.
5: Tapi kalau hari ini
3: bagaimana
5: dia melantik gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
7: Itu
6: tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
6: tadi.
7: Tidak hanya
6: kan begitu.
4: Baik.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat.

0: bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Umumnya, orang tidur di dalam kamar. Namun di Sulawesi Utara, seorang pria terekam kamera tertidur di dalam etalase museum. Bertepatan dengan kunjungan gubernur. Adapun di Lampung, seorang pencuri justru tertidur di rumah korbannya. Informasi unik ini sekaligus menyudahi kebersamaan kita di redaksi edisi kali ini. Saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.
5: Viral di media sosial, seorang pria di Kabupaten Pringsewu, Lampung terlihat tertidur pulas setelah diduga mencuri di rumah warga. Pelaku diketahui masuk rumah dengan cara membobol kaca. Dilansir dari video amatir, peristiwa ini terjadi pada Selasa pagi 4 Agustus. Selain itu diketahui rumah dalam keadaan kosong. Pemilik rumah, Muhammad Aulia, mengaku hanya datang sesekali untuk membersihkan rumah. Saat pemilik rumah datang, ia terkejut melihat seorang pria tertidur lelap. Aulia pun bergegas memanggil warga untuk datang. Pria ini ditangkap dan diserahkan ke anggota Polsek Gading Rejo.
6: Ini siapa?
5: Sementara itu di Manado, Sulawesi Utara, momen aksi pria tidur juga terekam kamera saat berada di etalase museum. Lucunya, momen terjadi bersamaan dengan kunjungan dari Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus. Momen viral ini terjadi pada Jumat 7 Agustus lalu. Sontak gubernur dan para rombongan terkejut saat melihat sang pria ini tertidur. Diketahui museum ini merupakan gedung cagar budaya yang kerap dimanfaatkan oleh warga, khususnya para pedagang untuk beristirahat. Ini bagian dari sejarah.

0: Tangerang, polisi membuat kocar-kacir sejumlah pria diduga sebagai pemakai dan pengedar narkoba yang ada di bantaran rel kereta Jalan Pancasila Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena sebagian pelaku berusaha melarikan diri. Kedatangan polisi juga disambut lemparan batu dan tembakan senjata angin. Dari penggerebekan, polisi meringkus tiga pria diduga sebagai pengedar narkoba dan menyita barang bukti 3 kg ganja, paket sabu, serta perangkat alat isap. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha menyebut sepanjang 300 meter dari bantaran rel jurusan Medan Kuala Namu berdiri barak dan pondok yang diduga dijadikan lokasi transaksi sekaligus mengkonsumsi narkoba. Perlawanan sempat dilakukan oleh kawanan pelaku dengan melempari dan menembaki petugas dengan batu dan senjata api.
1: Kejar-kejaran seperti teman-teman lihat, kita pun menyita beberapa alat yang mereka siapkan, yaitu benda tajam ataupun sajam tadi maupun pistol angin. Tentunya tujuannya paham kami untuk melakukan perlawanan ataupun perintangan kepada tim yang akan melakukan penertiban hukum di area ini.
0: Dari tiga orang yang ditangkap, dua diantaranya adalah pengedar yang sudah menjadi target kepolisian. Dua tersangka ini dikenal licin dan sulit ditangkap. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
2: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

Berikutnya ada seorang karyawan tambak udang di Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap polisi usai kedapatan membuat laporan palsu pembegalan untuk menutupi aksi penggelapan dana perusahaan yang dilakukannya. Sementara itu di Kabupaten Tangerang, Banten, ada seorang pria ditangkap setelah menjadi otak pencurian 990 batang besi ulir.

Solihuk Mahfud memperagakan aksi pembegalan yang dialaminya di depan polisi. Pria berusia 34 tahun ini mengaku dibegal dua orang tidak dikenal saat melintas dengan sepeda motor di area persawahan wilayah Kelurahan Pakis, Banyuwangi, Sabtu malam 1 Agustus lalu. Uang perusahaan sebesar 14,7 juta rupiah yang ia simpan di dalam tas raib dibawa dua pelaku begal. Namun laporan palsu ini terbongkar setelah polisi menemukan transaksi mencurigakan di rekening pelaku. Puluhan juta uang perusahaan yang digelapkan digunakan untuk investasi aset kripto di platform digital. Total uang perusahaan tambak udang yang digelapkan mencapai 29 juta rupiah. Kini pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis, yakni tentang laporan palsu dan penggelapan dana dalam jabatan dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Sebuah sepeda motor yang diduga milik pelaku balap liar dibakar oleh rekannya di Jalan Raja Wali 1 Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari. Petugas gabungan dari polisi dan TNI kemudian mendatangi lokasi, melakukan penyisiran, dan membubarkan kelompok-kelompok yang berada di lokasi. Beberapa pemuda yang diketahui bukan warga sekitar lokasi dibawa polisi. Total ada 5 orang beserta 7 unit kendaraan yang berhasil dibawa Polsek Mariso. Beberapa busur panah dan ketapel juga ditemukan saat dilakukan penyisiran. Kapolsek Mariso menyampaikan motor yang dibakar diduga merupakan milik pelaku balap liar yang melakukan konvoi dan terlibat perselisihan antar kelompoknya hingga berujung bentrok. Inilah detik-detik tim opsional Polsek Cikande meringkus MU alias Acil di tempat persembunyiannya di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Pemuda berusia 35 tahun ini adalah otak pelaku pencurian 990 batang besi ulir di wilayah Cikande. Dari hasil pengembangan, polisi juga menangkap 4 pelaku lainnya di wilayah Serang dan satu di antaranya adalah penadah barang hasil curian. Kelima pelaku menjalani serangkaian pemeriksaan intensif dan langsung dijebloskan ke dalam jeruji sel Mapolsek Cikande, Serang, Banten. Barang bukti sebanyak 990 batang besi ulir dengan nilai 135 juta rupiah juga berada di Mapolsek Cikande. Atas perbuatannya, pelaku pencurian dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara, juga pasal tentang penadahan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

0: Pangkal Pinang. Ganja seberat total 12,9 kg yang ia sembunyikan di balik tempat tidurnya ketahuan. Kasus penyalahgunaan narkoba ini terbongkar setelah warga yang curiga dengan aktivitas tersangka melapor ke polisi. Berdasarkan laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian. Mendapat informasi yang cukup, polisi langsung mendatangi dan menggeledah rumah tersangka dengan disaksikan ketua RT setempat. Sebanyak 17 paket ganja yang dikemas rapi ditemukan bersama timbangan digital dan ponsel. Diketahui tersangka merupakan kurir narkoba. Kepada polisi, tersangka mengaku ganja tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah kota Pangkal Pinang.
1: Jadi pengakuan tersangka, dia sudah ketiga kali menerima barang dari seseorang yang memang kita duga sebagai pemasok kepada tersangka EE. Dari hasil penerimaan barang yang ketiga, tersangka EE ini menerima kurang lebih 15 kilo. Dari yang kita sita kurang lebih 12,9 kilo. Artinya ada kurang lebih 2 kilo yang sudah sempat terjual dan
0: Di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, petugas dari tim Opsnal Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap seorang pengedar narkoba di rumahnya. Dari dalam rumah tersangka, petugas menemukan sedikitnya 8 potong ganja kering yang dibentuk layaknya makanan lemak. Hal ini dilakukan tersangka untuk menghindari kecurigaan warga dan petugas. Dari hasil interogasi, petugas juga menangkap satu orang lain. Dari tangan kedua pelaku, petugas menyita sedikitnya 55 potong gulungan ganja kering yang akan diedarkan di kota Padang Sidimpuan.
2: Nah, di dalam rumah, di belakang rumahnya di dapur, ditemukanlah di dekat seng, di atas seng, narkotika jenis ganja sebanyak 8 potong, seberat lebih kurang 53,82 gram bruto. Disebutkan oleh saudara IH bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat dari saudara MB, orang Kayombun.
0: Saat ini kedua tersangka ditahan di rutan Mapolres Padang Sidimpuan untuk menjalani pemeriksaan. Masih di Sumatera Utara, tiga anggota sindikat jaringan narkotika jenis ganja diamankan tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Petugas menyita barang bukti berupa 169 kg ganja kering. Sebelumnya, petugas mencurigai adanya pengiriman ganja asal Aceh ke Sumatera Utara menggunakan mobil. Petugas langsung melakukan penyergapan di Jalan Pelita Medan Krio Deli Serdang dan menangkap dua orang di dalam mobil. Di dalam mobil, petugas menemukan 65 bal ganja kering seberat 52 kg. Kedua tersangka mengaku awalnya mereka membawa 5 karung berisi ganja kering seberat 169 kg. 3 karung seberat 117 kg sudah diserahkan ke salah satu pemesan di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dari pengembangan penyelidikan, polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan gudang penyimpanan ganja kering. Di dalam rumah tersebut, petugas meringkus seorang tersangka sekaligus mengamankan ganja kering seberat 117 kg. Ratusan kilogram ganja kering ini rencananya akan diedarkan di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang diduga dikirim menggunakan jasa ekspedisi. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat tentang adanya seorang pria yang kerap mengirimkan paket berisi narkotika di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Polisi yang melakukan penyelidikan di sekitar lokasi menemukan pria yang sesuai dengan ciri-ciri target yang membawa sejumlah paket. Saat dibongkar, barang yang dibawa tersebut berisi 3 paket sabu-sabu, masing-masing dengan berat 5,08 gram, 5,10 gram, dan 10,02 gram. Penyelidikan dilanjutkan ke rumah tersangka di wilayah Jakarta Utara. Di rumah tersebut, petugas menemukan sejumlah paket sabu-sabu yang sudah dikemas dan siap diedarkan. Petugas juga menyita timbangan digital, plastik klip, lakban, paper bag, dan kantong kain.
3: Telah mengamankan tersangka dengan inisial RS di daerah Cempaka Putih dengan barang bukti berupa 7 paket yang berisi sabu setelah ditimbang berat

0: butuh sebanyak 31.
1: Tersangka dan barang bukti telah diamankan di kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke kasus lain, 3 residivis kasus curanmor ditangkap polisi di Kota Jambi. Ketiganya ditangkap setelah salah satu pelaku tertangkap warga usai mencuri motor di sebuah toko laundry. Nah, sementara itu aksi curanmor di kawasan Cakung, Jakarta Timur terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku dengan mudah menggasak sepeda motor korban lantaran kunci motor masih tergantung pada lubang kunci saat pemilik sedang membuka toko.
1: Kamera CCTV merekam aksi seorang pria mencuri sepeda motor yang terparkir di depan toko laundry di Jalan Sunan Derajat, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, saat para pegawai toko tengah beristirahat. Pemilik motor yang mengetahui kendaraannya dibawa kabur kemudian berteriak meminta tolong. Pelaku yang terjatuh saat melarikan diri kemudian ditangkap warga di sebuah perumahan tak jauh dari SPBU Mayang Mangurai. Polisi yang mendapat laporan berhasil menangkap pelaku berinisial SA. Dari hasil pemeriksaan, SA mengaku datang ke lokasi bersama dua rekannya, M dan IS. Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan dan menangkap M dan IS di sebuah rumah di perumahan Amuntai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Ketiga pelaku kemudian dibawa ke Polsek Kota Baru bersama barang bukti. Polisi juga mengamankan satu unit motor yang diduga digunakan sebagai sarana. Kunci motor, BPKB, dan flash disk berisi rekaman CCTV. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyebut ketiga pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Modus yang digunakan adalah mencari motor yang kunci kontaknya masih menempel pada kendaraan.
3: Modusnya adalah dia mencari yang pemilik kendaraan bermotor dengan kunci yang sudah menempel di motor tersebut. Jadi dia tidak pakai kunci, dia tidak pakai apa, tapi nyari dia. Dan diikuti oleh korban, memang rupanya dia mungkin sering ketinggalan kunci di motor. Sehingga sudah diikuti oleh yang bersangkutan pelaku untuk begitu korbannya masuk, pelaku melakukan pencurian dan dikejar oleh masyarakat. Dan disang laporan kepada anggota kami, sehingga dari satu orang bisa berkembang di tiga orang.
1: Rekaman kamera CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor di Jalan Dr. Rajiman Widiodiningrat, Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Dua orang pelaku yang berboncengan sepeda motor terlihat sempat berhenti serta memantau situasi di sekitar lokasi. Melihat suasana sepi, satu pelaku menggunakan jaket hitam turun dan mendekati motor target. Tanpa butuh waktu lama, pelaku langsung menggasak kendaraan tersebut karena kunci motor masih menempel pada lubang kunci.
4: Buka toko, habis buka toko saya ngeluarin motornya. Habis ngeluarin motor, saya masuk lagi ke dalam buat bersih-bersih. Habis bersih-bersih, gak lama kemudian saya baru ngeh motornya udah hilang. Nah, disitulah baru saya sadar, saya cari kunci motor, ternyata motornya kunci motornya gak ada. Nyantol di motor. Ya, saya lupa kunci motornya nggak dicabut. Kalau lihat rekam CCTV, dua orang. Sempat melintas dulu, balik lagi. Terus dia ngintip-ngintip gitu, harus ngintip-ngintip gitu, langsung ambil, langsung gas ke sana.
1: Polda Papua Tengah menangkap 20 orang terduga pelaku kejahatan konvensional, khususnya pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor di dua polres, yakni Polres Mimika dan Polres Nabire. Selain mengamankan 20 orang terduga pelaku, 21 unit sepeda motor disita sebagai barang bukti, dan 97 unit kendaraan roda 2 diamankan untuk pendalaman lebih lanjut. Di wilayah Polres Nabire, polisi berhasil mengungkap 11 laporan polisi dan mengamankan 9 orang. 10 unit kendaraan roda 2 disita sebagai barang bukti, serta 62 unit kendaraan roda 2 diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Dari 11 orang yang diamankan, ada 2 pelaku yang masih di bawah umur.
5: Jadi ada 2 orang ya, ada 2 orang yang di bawah umur. Proses hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku untuk terhadap anak-anak. Jadi tetap berjalan, dan dewasa berjalan, ya usia anak-anak tetap berjalan sesuai dengan undang-undang.
1: Wakapolda Papua Tengah menambahkan, Keberhasilan dalam operasi tidak hanya diukur dari kuantitas pelaku maupun barang bukti, akan tetapi diharapkan dapat menekan tindak kejahatan di kemudian hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung menggagalkan upaya penyelundupan lebih dari 1.000 liter minuman beralkohol ilegal di Pelabuhan Bakauheni. Selain tak berdokumen sah, diduga minuman itu menggunakan pita cukai palsu. Nah, sementara itu, petugas Satreskrim Polresta Cilacap, Jawa Tengah mengungkap praktik pengoplosan LPG bersubsidi di sebuah pangkalan. Polisi menangkap seorang pelaku dan menyita 191 tabung LPG berbagai ukuran.
6: Praktik pengoplosan LPG subsidi terjadi di sebuah pangkalan LPG di Desa Pelanjan, Kecamatan Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah. Praktik ilegal ini dibongkar oleh petugas Satreskrim Polresta Cilacap Senin malam ketika pelaku masih memindahkan isi LPG 3 kg ke tabung 12 kg. Polisi menyita 191 tabung LPG berbagai ukuran. LPG hasil oplosan selanjutnya dijual seharga Rp240.000 per tabung.

0: tabung 3 kilo.
1: Selain tabung LPG, polisi juga menyita selang, regulator, dan peralatan lain yang digunakan untuk memindahkan isi LPG subsidi. Seluruh barang bukti dan pelaku kini berada di Mapolresta Cilacap. Tim Satgas BKO Lanal Lampung menggagalkan upaya penyelundupan ratusan dus minuman keras ilegal di dermaga 3 Pelabuhan Bakahuni, Kabupaten Lampung Selatan. Peredaran miras ilegal digagalkan setelah petugas Lanal Lampung melakukan penyekatan dan pemeriksaan rutin di area Pelabuhan Bakahuni. Petugas mencurigai satu kendaraan pickup dan minibus yang melintas. Ketika diperiksa, petugas menemukan 187 dus minuman beralkohol berbagai merek. Minuman keras dengan total isian 1.437 liter ini tidak dilengkapi dokumen pengiriman sah dan menggunakan pita cukai palsu yang difotokopi.
2: Informasi awal ini dari Kerawang, ke arah Bandar Lampung.
3: Sudah berapa kali dia membawa?
2: Informasi itu masih dalam pendalaman.
1: Untuk proses hukum lebih lanjut, seluruh barang bukti diserahkan ke pihak bea cukai. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Misteri hilangnya gadis di Wajo, Sulawesi Selatan yang dilaporkan hilang sejak 2 tahun lalu ternyata menjadi korban pembunuhan. Selengkapnya usai jeda.

0: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Ke informasi selanjutnya, ada seorang balita berusia 4 tahun tewas usai sepeda motor yang ditumpanginya ditabrak mobil sedan yang dikendarai anak di bawah umur di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, sementara itu jumlah korban drag race maut di Kota Mo, Bagu Utara, Sulawesi Utara bertambah. Satu korban lagi meninggal dunia saat perawatan di rumah sakit, sehingga total 7 nyawa melayang dalam tragedi itu.
1: Jadi kecelakaan lalu lintas.
2: Kecelakaan maut terjadi di ajang Open Turnamen Tidar Drag Race Track Bike Kota Mobagu Championship 2026 di Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara. Mobil salah satu peserta menghantam 16 penonton di pinggir jalan arena balap. Saat kejadian, 6 orang tewas di lokasi. Namun pada Senin, satu korban lagi meninggal dunia saat perawatan di rumah sakit, sehingga total 7 nyawa melayang dalam tragedi ini. Menurut keterangan warga, insiden pada minggu itu terjadi sekitar 300 meter dari titik start. Mobil peserta yang melaju kencang terlihat oleng ke pinggir jalan yang tidak dilengkapi pembatas khusus hingga menabrak kerumunan penonton. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak berwajib.
1: Jadi kecelakaan lalu lintas.
2: Seorang balita berusia 4 tahun tewas usai sepeda motor yang ditumpanginya ditabrak mobil sedan yang dikendarai anak di bawah umur di Jalan Raya Timur Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sedan yang melaju di jalan lurus secara tiba-tiba menabrak sepeda motor di depannya. Korban balita berinisial RRA alami luka parah di kepala akibat terbentur aspal. Sementara kakek korban, Emir Rosidin, yang mengemudikan sepeda motor terluka di kaki. Polisi telah mengamankan barang bukti satu unit mobil Toyota Starlet dan satu unit motor Honda Vario. Pelaku sempat jalani pemeriksaan di Mapolres Tasikmalaya sebelum akhirnya dikembalikan ke orang tuanya karena masih di bawah umur. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke kasus lain, dari seorang bayi yang diperkirakan baru dilahirkan 3 jam, ditemukan warga terbungkus kain dalam tas di sebuah pos kamling di Cirebon, Jawa Barat. Kejadian bayi dibuang juga terjadi di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Nah, pada kali ini jasad bayi yang ditemukan terkubur di pekarangan salah satu rumah warga.
3: Seorang bayi laki-laki terbungkus kain di dalam tas jinjing ditemukan warga di Balai Posko Kamling di Desa Jatimulia, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bayi malang itu diduga baru saja dilahirkan karena masih ada ari-arinya dan terdapat pula bercak darah. Penemuan bayi ini bermula saat warga curiga melihat tas yang bergerak-gerak.
4: Kok tas kok gerak gitu, itu belum nangis dedeknya. Kok tas tuh gerak, akhirnya dibukalah sama Pak Yadi tuh. Dibuka si tas tuh, tangannya nongol, lah ini sih bayi.
3: Bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Saat ini aparat dari Polsek Gunung Jati masih menyelidiki siapa pelaku yang tega membuang bayi malang tersebut, termasuk mengecek rekaman CCTV di sekitar lokasi. Minggu petang, warga desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dihebohkan dengan temuan sesosok bayi dengan ari-ari masih menempel, terkubur di pekarangan rumah salah satu warga. Jenazah pertama kali ditemukan pemilik rumah saat akan menyalakan keran air untuk menyirami pekarangan usai ditinggal selama 2 hari. Pemilik rumah terkejut melihat adanya gundukan di dekat sumur. Setelah dibongkar, didapati jasad bayi laki-laki terbungkus kaos merah di kedalaman 30 cm. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik, Porong, Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, ada seorang pelajar putri tewas di area rel stasiun Jurangmangu, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten setelah tertempur komuter lain rute Tanah Abang, Rengkas Bitung. Sementara itu, misteri hilangnya gadis di Wajo, Sulawesi Selatan yang dilaporkan hilang sejak 2 tahun silam akhirnya terungkap. Menurut polisi, wanita itu telah menjadi korban pembunuhan.
5: Beginilah situasi sesaat setelah seorang pelajar putri berinisial A, 16 tahun, terjatuh dan tewas tertemper komuter lain di stasiun Jurangmangu, Ciputat, Senin petang. Peristiwa ini diketahui setelah petugas keamanan melaporkan adanya seorang perempuan di area rel. Pasca mendapat laporan, Polsek Ciputat Timur bersama tim identifikasi Polres Tangerang Selatan langsung datang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Dalam keterangannya pada Senin malam, Kapolsek Ciputat Timur menuturkan telah mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi, termasuk petugas keamanan stasiun. Bukti dan petunjuk di sekitar lokasi juga diperiksa untuk mengungkap rangkaian kejadian. Meski demikian, polisi belum menyimpulkan penyebab pasti tewasnya korban.
6: Tunggu dulu, ini kita lakukan proses penyelidikan secara ilmiah yang bisa mengetahui penyebabnya seperti apa dan hasil dari korelasi keterangan para saksi yang di lapangan serta bukti-bukti petunjuk yang ada.
5: Setelah pemeriksaan selesai, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan untuk kepentingan pemeriksaan dan autopsi. Sementara itu, misteri hilangnya Paramita Titania Angelica atau Mita, warga Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang dilaporkan hilang sejak Agustus 2024, akhirnya terungkap. Dalam keterangannya pada Senin, polisi berhasil mengungkap keberadaan korban yang ternyata telah meninggal dunia dan menjadi korban pembunuhan. Jasad korban ditemukan di dalam jurang wilayah Desa Kalono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Polisi juga menangkap tersangka atas nama Albert yang buron selama 2 tahun terakhir. Albert diduga melakukan penganiayaan berat terhadap Paramita hingga menyebabkan korban meninggal dunia.
7: PDA alias Mita dengan cara memukul leher bagian belakang korban menggunakan kunci roda sebanyak 1 kali. Dan kemudian berdasarkan keterangan tersebut juga hasil dari interogasi terhadap orang yang diduga pelaku juga telah membuang kunci roda alat yang digunakan untuk memukul tersebut ke sungai.
5: Sejumlah barang bukti yang diduga milik korban juga diamankan, diantaranya celana pendek serta sejumlah perhiasan. Sebelumnya, Mita dinyatakan hilang saat perjalanan menuju ke Morowali, Sulawesi Tengah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di lokasi lain, tepatnya di Kabupaten Tangerang Banten, didesak menikah ada seorang pria yang sudah beristri nekat membunuh wanita selingkuhannya. Jasad korban digantung pelaku di pintu kamar mandi rumah kontrakan agar seolah-olah korban bunuh diri. Sementara itu di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, perkara warisan, ada seorang pria yang tega menghabisi nyawa abang kandungnya sendiri. Selengkapnya kami sajikan dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
8: Pria berinisial A ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan wanita berinisial R di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Pasir Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin sore. Terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari laporan warga yang menemukan korban tewas dalam kondisi gantung diri di rumah kontrakannya pada 9 Mei lalu. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara kemudian menemukan kejanggalan. Meski kondisi tergantung, namun kaki korban masih menyentuh lantai rumah kontrakan. Dari serangkaian penyelidikan, polisi menemukan petunjuk dari ponsel korban yang masih menyimpan jejak percakapan dengan pelaku yang mengajak bertemu korban di sebuah minimarket. Polisi kemudian memanggil pelaku untuk menjalani pemeriksaan pada 1 Agustus lalu. Saat diinterogasi, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya telah membunuh korban dengan cara dicekik. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menghabisi wanita selingkuhannya itu karena didesak untuk menikahi korban. Korban juga kerap meneror keluarga pelaku melalui media sosial. Pelaku yang kesal kemudian merencanakan pembunuhan terhadap korban dengan cara mengajaknya bertemu di rumah kontrakan korban, lalu kemudian menghabisi nyawanya.
9: Dari hasil penyidikan, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 sekitar pukul 02 waktu Indonesia Barat, saat berada di dalam kontrakan, tersangka melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya. Setelah korban tidak sadarkan diri, tersangka kemudian menggunakan tali tambang yang sebelumnya telah dibawanya dari rumah. Tersangka kemudian membuat kondisi korban seolah-olah meninggal akibat gantung diri. Setelah itu, tersangka mengambil sejumlah barang milik korban, diantaranya KTP, SIM, STNK, kartu ATM, serta plat nomor kendaraan korban. Barang-barang tersebut kemudian dibawa oleh tersangka.
8: Kasus penyekapan yang berujung pada tewasnya seorang laki-laki berinisial H terjadi di Kelurahan Kota Kaler, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kasus berawal setelah korban H dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu 8 Agustus 2026. Diduga korban telah disekap di sebuah bangunan di wilayah Alam Sari, Kelurahan Kota Kaler, Sumedang Utara. Hingga saat ini penyidik Polres Sumedang telah memeriksa 15 orang saksi. Polisi juga masih mendalami peran masing-masing serta keterkaitan mereka dan korban. Diduga para pelaku merupakan orang-orang dekat korban. Namun demikian, motif dan kronologis lengkap masih dalam penyelidikan.
10: Kita sudah memeriksa 15 orang saksi, masih kita dalami apa dan apa peran masing-masing, siapa yang jadi saksi, siapa yang jadi pelaku.
11: Nah, informasi ya, yang satu dapat di Jakarta.
10: Iya. Ya. Ada beberapa pelaku yang kita amankan di wilayah Jakarta, Jakarta Utara, di Priuk, karena yang bersangkutan memang begitu setelah kejadian langsung langsung kabur ke sana. Alhamdulillah kita sudah bisa amankan.
8: Pertengkaran soal harta warisan antar abang adik berujung maut terjadi di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pria berinisial GS ditangkap usai menganiaya abang kandungnya sendiri dengan senjata tajam hingga tewas. GS dibekuk tim opsional unit reskrim Polsek Sipirog, Polres Tapanuli Selatan, di perbukitan di Desa Pinagar, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Peristiwa bermula saat pelaku yang mabuk mengungkit masalah harta warisan. Korban yang tersinggung lalu mendatangi pelaku hingga terjadi pertengkaran berujung penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Pelaku juga merusak rumah pamannya karena sakit hati tidak mendapat pembagian harta warisan.
12: Perselisihan ataupun pertengkaran antara pelaku dan korban memang sudah lama. Lama. Ini semua motifnya adalah masalah harta warisan yang dipermasalahkan, yaitu tanah dan sebuah rumah. Kita ketahui bahwa ini merupakan keluarga kandung, yang korban adalah abangnya, kemudian yang melakukan adalah adiknya. Kemudian terjadi perkelahian karena memang dalam keadaan mabuk mungkin si tersangka ini mengucapkan kata-kata terkait masalah harta warisan sehingga abangnya tersinggung dan menjumpai si tersangka untuk mengkonfirmasi hal-hal yang diomongkannya atau dicakapkannya.
8: Jasad bayi laki-laki ditemukan warga di tempat pembuangan sampah di tepi aliran Sungai Bingai, Kota Binjai, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Jasad bayi ditemukan di dalam kantong plastik dan dibungkus kain berwarna coklat. Petugas selanjutnya membawa jasad bayi ke rumah sakit untuk proses autopsi. Satreskrim Polres Binjai berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku. Salah satunya perempuan berinisial SS yang diduga berperan membantu proses persalinan. Sementara terduga pelaku lainnya berinisial RD diduga berperan membuang jasad bayi ke tempat sampah. Hingga kini polisi masih mendalami motif serta mencari ibu dari bayi tersebut.
13: Temuan bayi di Polsek Binjai Kota. Pelakunya itu dua orang yang baru kita amankan, yaitu yang wanita itu sebagai bidannya dan anaknya si pelaku pembuangan bayinya. Motifnya sampai saat ini kita masih dalami, yang bersangkutan sampai saat ini masih menutupi siapa orang tua dari bayi tersebut.
8: Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor, pakaian yang juga digunakan saat membuang jasad bayi, kain pembungkus, serta kantong plastik. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menyisir tiga ruangan di lingkungan Yayasan Harapan Ibu di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang sebelumnya viral karena ditemukan sejumlah senjata. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta.

0: Yunis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
5: Berikutnya, polisi menyisir tiga ruangan di lingkungan Yayasan Harapan Ibu di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang sebelumnya viral karena ditemukan sejumlah senjata. Dalam penyisiran, polisi mengamankan puluhan barang, diantaranya adalah airsoft gun dan sejumlah komponen senjata. Dari kasus lain, polisi memeriksa konten kreator Muhammad Jannah atau yang dikenal dengan nama Mikmo terkait video yang diduga melibatkan anak dalam promosi vape.
6: Mikmo didampingi kuasa hukumnya tiba di Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia menjalani pemeriksaan perihal dugaan pelibatan anak dalam konten promosi rokok elektrik di Subdit 2 Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah meminta klarifikasi dari pelapor berinisial F, yaitu pihak yang mendokumentasikan video promosi yang diduga melibatkan anak. Polisi juga telah meminta keterangan dari orang tua dan empat anak yang muncul dalam video dengan pendampingan pihak keluarga. Usai kliennya diperiksa selama 4 jam, kuasa hukum Mikmo mengatakan momen Mikmo berinteraksi bersama sejumlah anak di video viral itu terjadi secara spontan. Meski demikian, Mikmo tetap meminta maaf dan menyesali perbuatannya.
7: Mohon maaf atas kegaduhan yang saya buat dan pastinya ini jadi pelajaran buat saya ke depannya konten lebih positif dan bermanfaat.
6: Tim Puslapfor, Mabes Polri, dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin menyisir tiga ruangan di lingkungan Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Pemeriksaan berlangsung selama 5 jam atas permintaan pihak yayasan untuk memastikan tidak ada lagi barang berbahaya yang tertinggal sebelum ruangan kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dari penyisiran, petugas mengamankan 30 item. Di antaranya airsoft gun, amunisi, magazine airsoft gun, serta sejumlah komponen senjata. Polisi menyebut airsoft gun yang ditemukan dalam kondisi rusak dan tidak utuh. Selain mengamankan barang terkait senjata, petugas juga mengambil sampel DNA dari ketiga ruangan, yaitu ruangan mantan ketua pengurus yayasan, ruangan sekretaris, serta ruangan sarana dan prasarana. Sementara tidak ditemukan barang berbahaya dari area basement yang sebelumnya disebut sebagai bunker. Polisi menegaskan area itu bukan bunker, melainkan basement yang terhubung dengan ruangan sekolah. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, polisi melepas polis lain di tiga ruangan yang sebelumnya disegel.
8: Saya sampaikan untuk memastikan agar tidak ada kekhawatiran dari pihak guru maupun dari wali murid atau orang tua murid, kami lakukan bersama Puslapor. Tiga ruangan sudah kami lakukan pemeriksaan.
6: Sebelumnya, temuan senjata dan narkotika di lingkungan Yayasan Harapan Ibu menjadi perhatian karena berada di area sekolah. Hingga kini polisi masih menyelidiki asal-usul serta pemilik barang-barang ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Di lokasi lain, polisi mengungkap dugaan penyelundupan pasir timah sebanyak 150 kg asal Bangka Belitung yang dikirim menggunakan truk ekspedisi melalui pelabuhan Pelni Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, sementara itu petugas Bea Cukai telah menyita 32.760 batang rokok ilegal tanpa pita cukai di warung-warung kelontong yang ada di sejumlah titik di Kota Batam, Kepulauan Riau.
9: Subdit Gakum Ditpol Airut Polda Metro Jaya mengungkap dugaan pengiriman pasir timah asal Bangka Belitung yang diangkut menggunakan kendaraan ekspedisi. Pengungkapan berawal dari informasi terkait dugaan pengiriman pasir timah menuju Jakarta. Petugas Intelijen Perairan Subdit Gakum kemudian memeriksa sejumlah truk ekspedisi di Pelabuhan Pelni Tanjung Priok, Jakarta Utara. Truk diketahui membawa muatan kayu sengon sekitar 20 meter kubik dan rencananya dikirimkan menuju wilayah Jawilan, Serang, Banten. Dalam pemeriksaan, petugas menemukan 3 karung yang diduga berisi pasir timah dengan berat total kurang lebih 150 kg. Sebuah karung ditemukan di bawah kursi pengemudi, sementara 2 lainnya ditemukan di bagian atas truk, ditutupi terpal, dan disamarkan bersama muatan kayu sengon. Pasir timah diduga berasal dari Belitung dan dibawa oleh pengemudi ekspedisi atas perintah seseorang berinisial GN yang saat ini masih dalam pencarian.
10: Berhasil mengamankan satu orang pelaku berinisial SS yang mana informasi ini kami dapat dari Polda Babel diinfokan kepada kami dari Subdit Gakum Polda Metro Jaya bahwa adanya penyelundupan pasir timah yang diduga disembunyikan ataupun dibawa melalui ekspedisi yang mana isinya itulah kayu sengon.
9: Petugas Bea Cukai Batam Kepulauan Riau melakukan pemeriksaan di sejumlah lokasi tempat usaha pedagang eceran di Kota Batam Kepulauan Riau. Hasil operasi yang berlangsung dari 27 hingga 30 Juli 2026, petugas menyita 32.790 batang rokok ilegal dengan estimasi nilai barang mencapai 50,5 juta rupiah. Pelaksanaan operasi tidak hanya berfokus pada pengamanan barang yang telah beredar di pasaran, tetapi juga turut melakukan pengumpulan, pendalaman, dan pengolahan informasi untuk menelusuri jalur distribusi hingga sumber produksi barang ilegal.
11: Dan kami dalam operasi tersebut telah mengamankan sebanyak 32.790 batang rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai dengan estimasi nilai barangnya itu 50,5 juta rupiah. Potensi kerugian negara dari barang yang kita lakukan penindakan tersebut yaitu sekitar 33,1 juta rupiah.
9: Bea Cukai Batam juga mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyimpanan, pengangkutan, penjualan maupun distribusi rokok ilegal karena dapat menimbulkan konsekuensi dan risiko hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: KPK membuka peluang memanggil kembali mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kaitannya dengan kasus korupsi Bank PCB. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Ke Jawa Timur, uang hasil tindak pidana pencucian uang dari jaringan judi online senilai hampir 5 miliar rupiah yang resmi dirampas untuk negara. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya menyetorkan uang 4,9 miliar rupiah itu ke kas negara. Kejari Tanjung Perak, Surabaya, Senin pagi menyetorkan uang 4.907.261.329 rupiah ke kas negara. Penyetoran dilakukan melalui Bank Syariah Indonesia menindaklanjuti penetapan Pengadilan Negeri Surabaya. Penyidik Ditreskriber Polda Jawa Timur telah menyita uang ini dalam perkara dengan tersangka bernama Yuri yang kini masuk daftar pencarian orang atau DPO. PN Surabaya kemudian menetapkan uang hasil penyitaan itu sebagai aset negara. Di kasus lainnya, KPK telah menahan 4 dari 5 orang tersangka yang ditetapkan dalam dugaan pengadaan iklan di Bank BJB. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara hingga 223 miliar rupiah. Senin malam, KPK lakukan penahanan terhadap 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tahun anggaran 2021 hingga 2023. Para tersangka adalah mantan pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024, Widi Hartoto, serta para pejabat agensi iklan, kemudian Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri, Ikin Asikin Dul Manan, kemudian Dirut PT Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik, dan Komisaris PT Cipta Karga Sukses bersama Elang Sopan Jaya Kusuma. Para tersangka ditahan di rutan KPK untuk 20 hari setelah pemeriksaan intens sejak pagi. Sementara itu, satu orang tersangka yang merupakan Direktur Utama Bank BJB periode 2020-2024, Yudi Renaldi, mangkir dari panggilan pemeriksaan dengan alasan sakit.
1: Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut, bahwa pada periode tahun 2021 sampai dengan semester 1 tahun 2023, Bank BJB telah menganggarkan beban promosi umum dan produk bank total sejumlah 801 miliar melalui divisi Korsek, Corporate Secretary, untuk keperluan belanja promosi dan iklan. Selanjutnya, menyampaikan terkait adanya kebutuhan Bank BJB untuk mengakomodir permintaan dari pihak eksternal yang harus disiapkan melalui dana non-budgeter. Disinilah permulaan adanya persekongkolan atau pemufakatan jahat antara pihak Bank BJB dengan pihak agensi. Kemudian pihak agensi diminta untuk menganggarkan dana non-budget tersebut dan menyiapkan apabila terdapat kebutuhan sewaktu-waktu yang diminta oleh Bank BJB, baik untuk kebutuhan direksi dan kebutuhan pihak-pihak lain.
0: Sementara itu, KPK membuka peluang memanggil kembali mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kaitannya dengan kasus korupsi Bank BJB. Penyidik sebelumnya telah menggeledah dan menyita barang bukti dari rumah RK dalam kaitannya dengan dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Bank BJB tahun anggaran 2021-2023. KPK menyebut akan memeriksa RK apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan. Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Berkedok joki, 6 pelaku pencurian sepeda motor di Teluk Gong Raya Penjaringan, Jakarta Utara dibekuk tim Resmo Polsek Metro Penjaringan.

0: Kamera CCTV merekam aksi komplotan pencuri motor di Teluk Gong Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Bermodal rekaman tersebut, tim Resmob Polsek Metro Penjaringan menangkap 6 pelaku. Mereka berperan sebagai eksekutor, joki, penghubung, hingga penadah. Dalam penangkapan, polisi menyita 10 klip sabu yang disimpan dalam kaleng kue, serta sebilah pisau badik. Polisi mengungkap motor hasil curian dijual sekitar Rp1.150.000 dan uangnya digunakan untuk membeli sabu. Para pelaku kini terancam 5 tahun penjara. Tawuran antar warga dan geng motor di Jalan AP Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Aksi ini melibatkan busur panah, petasan dan batu hingga mengganggu arus lalu lintas. Tak ingin aksi ini kembali terjadi, polisi meningkatkan patroli di sekitar lokasi. Hasilnya, Minggu malam, sejumlah remaja yang kembali diduga memprovokasi tawuran dengan melempari batu ke arah geng motor dibubarkan dan polisi langsung mengejar mereka hingga ke Jalan Sukamana. Dari penyisiran, 5 remaja yang diduga terlibat berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Panakukang. Inilah video saat seorang karyawan bank keliling berinisial PG diduga disekap dan dianiaya 5 rekan kerjanya di sebuah rumah di Panongan, Kabupaten Tangerang. Dalam rekaman, korban terlihat babak belur setelah diduga mendapat kekerasan sebelum disekap. Polisi kemudian menangkap 5 pelaku di Pemalang, Jawa Tengah. Mereka terdiri dari pemilik bank keliling dan 4 karyawan. Polisi menyebut aksi ini dipicu kecurigaan korban hendak membuka usaha serupa dan merebut nasabah. 5 pelaku kini terancam 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya ada seorang wanita terekam kamera CCTV saat mencuri perhiasan emas berupa gelang seberat 50 gram di salah satu toko di dalam mal kota Surat Samarinda. Tetap sudah CNN Indonesia Laca Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

Viral di media sosial, video aksi pencurian sepeda motor Matic di Jalan Intan, Johar Baru, Jakarta Pusat. Korban sempat berupaya mengejar pelaku, namun gagal. Sebelumnya, pelaku yang beraksi seorang diri terlihat melenggang santai mengincar sebuah motor yang terparkir di depan rumah. Ia sempat gagal berulang kali, tapi akhirnya berhasil membawa kabur motor pada percobaan kelima. Suara bising knalpot saat pelaku kabur ternyata memancing perhatian pemilik motor. Korban sempat berupaya mengejar, namun gagal. Kasus pencurian ini telah dilaporkan korban ke Polsek Johar Baru dengan membawa bukti rekaman CCTV. Sementara di kota Samarinda, Kalimantan Timur, CCTV toko emas merekam aksi seorang wanita yang diduga mengelabui karyawan hingga berhasil membawa kabur gelang emas seberat 50 gram. Pelaku berinisial AM kemudian berhasil ditangkap polisi setelah 2 bulan buron. Pelaku dibekuk di sebuah apartemen di Panakukang, Makassar. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan. Polisi menyebut pelaku merupakan residivis dan diduga sudah berulang kali menyasar.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan, di CNN Indonesia News Update. Jagat media sosial dihebohkan dengan video seserahan pernikahan mewah dan unik yang terjadi pada akhir pekan lalu. Di Grobogan, Jawa Tengah, rombongan pengantin pria memboyong deretan barang seserahan dari sejumlah kendaraan bermotor hingga alat berat ekskavator. Sementara di Ponorogo, mempelai pria memberikan domba merino untuk mempelai wanita.
1: Ini dia deretan barang seserahan yang diangkut beberapa truk towing menuju rumah calon mempelai perempuan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dari video yang dibagikan make up artis pasangan mempelai ini, terlihat beberapa mobil, sepeda motor, hingga alat berat ekskavator menjadi mahar kepada mempelai wanita. Mengutip Detik Jateng, pernikahan Sultan yang viral itu dilaksanakan di Dusun Larangan, Ketro, Karangayung antara Riko Putra Roberto Syah dan Laila Nurfadilah pada Sabtu 8 Agustus lalu. Sang suami Riko pada Senin menyebut ekskavator tersebut bernilai ratusan juta rupiah, ditambah dua unit mobil dan dua unit motor lain, harganya mencapai miliaran rupiah. Riko menerangkan bahwa pemberian mahar mewah ini merupakan inisiatifnya yang jadi simbol tanggung jawab dan tanda rasa kasih sayang. Sementara di Kabupaten Ponorogo, ada juga seserahan yang unik dan menjadi viral di media sosial. Acara resepsi yang digelar Kamis 6 Agustus lalu antara Sri Utami dan Malindo Agus Sutrisno di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan ini diramaikan dengan kehadiran domba merino yang menggemaskan. Belakangan diketahui jika pengantin pria sengaja memberikan seserahan domba karena pujaan hatinya memang sudah lama mengidam-idamkan kambing ini.
2: Awalnya kan istri suka ngirim video-video di TikTok, di Instagram gitu loh mas. Sampai blenger saya istilahnya gitu, ya wes lah istri kayaknya minta ini. Ya pas kemarin kebetulan nikah kan, wedding, saya punya ide itu untuk ngasih seserahnya kambing itu, domba merino.
3: Kambingnya itu mau tak rawat, terus mau tak kembang biakan, siapa tahu nanti aku bisa jadi peternak kambing merino sukses di Ponorogo. Terus mau buat konten juga, soalnya kan lucu.
1: Usai pernikahan, sepasang domba yang diberi nama Merino dan Merina tetap dirawat dengan baik. Bahkan domba selalu dimandikan maksimal 2 hari sekali dan diberi pakan sayur segar untuk menjaga kesehatan dan keindahan bulunya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Protes kepada pemerintah seiring anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan. Para peternak ayam petelur di sejumlah daerah membagikan ayam dan telur gratis kepada warga dan juga wisatawan. Warga bahkan rela berdesakan dan antre sejak pagi demi mendapat 1 ekor ayam gratis.

0: Ribuan warga berdesakan di kawasan alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah pada Senin siang. Bukan demi mendapatkan sembako gratis dari pemerintah, melainkan demi mendapatkan satu ekor ayam gratis yang dibagikan oleh paguyuban peternak ayam petelur Semagelang Raya. Meski mengaku kesulitan, warga mengaku senang bisa mendapatkan ayam tersebut.
1: Wah, ramai banget mas, saya sampai ke sodok-sodok. Tapi alhamdulillah dapat juga nih.
2: Ini rencana pendapatan ini?
1: Ya mau dimasak nanti.
3: Masak.
2: Susah ya?
3: Susahnya sama satu.
2: Itu dapat berapa ayam, Bu?
3: Sama satu.
2: Tapi seneng gak ini dapat ayam?
3: Senang. Buat opor.
2: Berarti berapa nunggu berapa jam, Bu?
3: 2 jam, emang 1 jam.
0: Aksi sosial bagi-bagi ayam gratis ini digelar oleh paguyuban peternak ayam petelur Semagelang Raya sebagai bentuk protes kepada pemerintah seiring anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan ayam.
4: Jadi sudah selama 5 bulan ini, sejak bulan April, itu kami di usaha peternakan ayam telur mengalami kerugian yang disebabkan harga telurnya yang turun, kemudian yang kedua, harga pakannya justru naik.
0: Hal serupa juga terjadi di Kendal, Jawa Tengah. Sejak Senin pagi, warga membadati alun-alun. Begitu 147 armada yang membawa 15.000 ekor ayam tiba di alun-alun Kendal, warga langsung merangsek dan berebut mendapatkan ayam. Bahkan, tak sedikit warga yang mencoba naik ke mobil untuk mengambil ayam.
2: Dapat berapa ekor?
5: Dapat 2 ekor, Pak.
2: Masih mau nyari lagi?
5: Insya Allah masih mau, Pak. Keluarga di rumah banyak, Pak, soalnya, Pak.
2: Oh, senang nggak, Pak, dapat ini bagi-bagi?
5: Alhamdulillah, senang sekali, Pak.
0: Aksi bagi-bagi ayam gratis ini sebagai bentuk protes para peternak ayam lantaran naiknya harga pakan ayam dari Rp6.700 menjadi Rp8.000. Tak hanya itu, harga telur ayam anjlok di harga Rp19.000 hingga Rp20.000 di tingkat peternak. Sementara di Yogyakarta, sepanjang Jalan Malioboro, warga dan wisatawan berebut ayam petelur yang dibagikan gratis. Sekitar 1.500 ekor ayam petelur dibagikan sebagai bentuk protes terhadap harga pakan yang menyentuh Rp8.000 per kilogram.
6: Tadi lagi main aja, lewat. Terus ada bagi-bagi, itu mau dimasak.
7: Dimasak ya?
6: Liburan.
0: Para peternak berharap pemerintah segera turun tangan untuk menjaga kestabilan kebutuhan pangan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
8: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama, terhalang kereta pemotor rusak palang pintu perlintasan.
9: Ini mas, mundur aja mas, mundur aja mas.
8: Video viral di media sosial ini memperlihatkan ulah seorang pemuda yang nekat merusak dan mematahkan palang pintu perlintasan kereta api di Banyumeneng, Kepanewon, Gamping, Kabupaten Sleman pada Minggu. Tidak hanya merusak palang pintu, pelaku juga menantang petugas yang berjaga di pos perlintasan kereta api. Pelaku kemudian menerobos perlintasan kereta dan meninggalkan lokasi. Terhadap tindak perusakan ini, KAI Daop 6 Yogyakarta menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi ke polisi. Berita menarik lainnya terkait dengan viral challenge hafalan surat Al-Quran demi minuman keras. Video viral di media sosial ini merekam momen booth produk minuman keras di salah satu festival musik di Jakarta menggelar tantangan hafalan surat Ad-Duha bagi pengunjung dengan imbalan yang diduga minuman keras. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorum Ni'am Soleh menyebut gimmick pemasaran yang memadukan ayat suci dengan minuman beralkohol telah melanggar tatanan agama, moral hingga hukum yang berlaku. Pihak The Sounds Project selaku penyelenggara festival musik itu mengecam kejadian itu dan meminta menyelesaikan kasus ini hingga tuntas. Dan berita menarik lainnya di kilas update terkait dengan warga tertidur di etalase museum bikin Gubernur Sulawesi Utara kaget.
10: Ini siapa? Karena ditinggalkan begitu saja.
8: Dan beginilah momen tak biasa saat seorang pria ditemukan tertidur di dalam etalase Museum Minahasa Raat di kota Manado,

Putih di Kabupaten Majalengka yang dinarasikan berdiri di kaki Gunung Ciremai, Jawa Barat. Tim CNN Indonesia menelusurinya untuk membuktikan seberapa jauh lokasi koperasi dari pemukiman. Dan berikut informasinya dalam update fakta.

0: Video bangunan Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, di Desa Cikaracak, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini sempat viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya, sejumlah warganet memberikan komentar bernada negatif tentang lokasi KDMP ini yang terlihat berada di tengah hutan di kaki Gunung Ciremai. Setelah ditelusuri, bangunan KDMP tersebut berdiri di jalan kabupaten, yaitu jalan satu-satunya yang menghubungkan Kecamatan Argapura dan Kecamatan Sindang. Jarak dari koperasi ke kantor desa pun hanya berjarak kurang dari 1 km.
1: Dan beberapa fakta lapangan yang mungkin perlu saya sampaikan adalah bahwa letak pembangunan koperasi ini dengan balai desa itu cukup dekat ya, pemirsa, hanya membutuhkan 4-5 menit perjalanan menggunakan sepeda motor dengan jarak 900 meter.
0: Meskipun area tersebut memiliki banyak hutan bambu, itu merupakan karakteristik alam desa yang bukan berarti terisolasi. Kepala Desa Cikaracak menyambut positif perhatian masyarakat luar meski berawal dari informasi yang belum lengkap.
2: Ya, bagi saya sih berkah ya, karena desa jadi rame nih, ya gitu. Cuman pesan saya sih kalau bikin video terkait KDMP ataupun desa kami, ya minimal bikin videonya ataupun ininya shootnya yang utuh. Jadi teman-teman yang lain tuh biar bisa ada gambaran loh, gitu. Bisa kan, oh desa Cikaracak itu ternyata seperti ini, nggak seperti yang dibayangkan. Kalau masalah hutan bambu segala macam, lah emang area Cikaracak itu 30%-nya hutan bambu, Kang.
0: Salah satu warga Desa Cikaracak yang sudah tinggal selama puluhan tahun mengapresiasi adanya KDMP tersebut dan berharap dapat meningkatkan perekonomian warga yang mayoritas bertani sayuran.
3: Kebutuhan itu agar belanja tidak keluar desa itu, kalau ada di sini ya yang cari yang dekat aja gitu kan. Sangat-sangat dibutuhkan itu ya.
4: Mayoritas di sini petani
3: sayuran.
0: Selama ini, warga harus menempuh jalan jauh lebih dari 15 km untuk membeli kebutuhan di Pasar Raja Kaluh maupun Pasar Remaja. Dedi Suhandi, Majalengka, Jawa Barat.
5: Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia membawa dampak positif bagi jasa sewa kostum karnaval. Salah satunya UMKM di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang omsetnya meningkat. Informasinya usai jeda.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan.

0: CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
7: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
2: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
8: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
2: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Menyambut perayaan kemerdekaan Indonesia, para pemuda di Pekalongan, Jawa Tengah membentangkan kain merah putih sepanjang lebih dari 200 meter di atas jalan desa. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, sebanyak 45 penyelam dari berbagai komunitas melakukan pengibaran bendera merah putih di bawah air.
1: Kain merah putih selebar 1,5 meter dan sepanjang lebih dari 200 meter ini membentang di atas jalan menuju permukiman warga Dusun Rejosari, Desa Kayu Guritan. Kegiatan ini diprakarsai oleh para pemuda yang sudah berlangsung selama 2 tahun. Pemasangan kain merah putih ini menjadi salah satu cara pemuda setempat menumbuhkan semangat nasionalisme warga, karena setiap harinya warga yang melintasi jalan akan berjalan di bawah bentangan kain merah putih tersebut. Keberadaan kain merah putih ini juga menarik perhatian anak-anak yang melintas saat berangkat maupun pulang sekolah. Pemasangan dilakukan secara gotong royong pada 1 Agustus dan akan berlangsung hingga akhir Agustus.
2: 150 kali 200 meter.
3: Terus menghabiskan biaya berapa untuk begini nih?
2: Kurang lebih 2.500.000, tapi itu belum termasuk sama masan ya.
1: Untuk pengadaan kain, para pemuda mengumpulkan dana melalui iuran. Kain kemudian dijahit bersama-sama dengan memanfaatkan keterampilan para pemuda yang mayoritas bekerja di bidang konveksi. Pengibaran unik bendera merah putih juga berlangsung di objek wisata Umbul Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Minggu siang. Sebanyak 45 penyelam dari berbagai komunitas ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Di antaranya dari potensi SAR Solo Raya hingga Yogyakarta, pengelola Umbul Ponggok, dan mahasiswa. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang puncaknya akan dilaksanakan upacara pengibaran bendera di bawah air pada 17 Agustus. Tere Artika, salah satu mahasiswa yang mengikuti pengibaran bendera merah putih di bawah air, mengaku senang dan terharu ikut kegiatan ini.
4: Bangga, jelas bangga bisa mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih, apalagi pengibarannya dilakukan di bawah air.
5: Terus terlebih dari petugas apa tadi?
4: Petugas pengibar bendera.
5: Susah nggak bawa bendera ke sana tadi?
4: Susah, karena cukup susah ya, karena ini kan di dalam air, jadi bendera itu kadang melayang-layang.
1: Selain itu, juga dilakukan pengibaran bendera merah putih berukuran 20 meter kali 18 meter. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia membawa dampak positif bagi pelaku UMKM di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Permintaan sewa kostum karnaval meningkat hingga 40%. Begitu juga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Nostalgia menonton film bersama di ruang terbuka membuat permintaan penyewaan layar tancap meningkat pada bulan Agustus.
6: Beginilah kesibukan usaha pembuatan dan persewaan kostum di Perumahan Geria Permata Nusantara, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Sabtu siang. Berbagai kostum adat hingga kostum karnaval disiapkan untuk memenuhi pesanan dalam rangkaian perayaan kemerdekaan. Salah satu desain yang banyak diminati adalah replika hewan seperti burung merpati dan burung enggang.
7: Justru menurut saya sekarang yang lebih diminati memang kostum-kostum replika tapi yang bentuknya karnival, itu yang tahun ini lebih berkembang, lebih diminati.
6: Untuk sewa kostum adat, Wijayanti membanderol harga mulai dari Rp100.000. Sementara kostum karnaval dengan desain khusus disewakan dengan harga mulai dari Rp500.000 hingga lebih dari Rp2.000.000. Semarak peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tak hanya diisi berbagai lomba. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, nostalgia menonton film bersama di ruang terbuka kembali diminati, membuat permintaan penyewaan layar tancap meningkat pada bulan Agustus. Selamat Pujiono, warga Desa Kauman, Kecamatan Ngoro, menjadi salah satu yang masih merawat proyektor film 35 mm produksi 1980 yang kini menjadi sumber penghasilannya. Saat ini, Selamat memiliki sekitar 20 judul film, mulai dari film lama hingga film yang lebih baru. Memasuki bulan kemerdekaan, permintaan penyewaan layar tancap pun meningkat.
8: Rame yang nanggap. paling satu bulan paling ada 4 lokasi bersamaan itu. Ini kalau proyektor jadul ini jarak jauh, masih tetap bening dibanding apa yang digital. Proyektor digital buat jarak jauh gambarnya udah buram.
1: Untuk penyewaan di wilayah Jombang, Selamat memasang tarif Rp800.000 hingga Rp1.000.000. Tarif tersebut sudah termasuk sistem suara dan penayangan 3 judul film selama 5 jam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kawasan Glodok tak hanya syarat sejarah, tapi juga jadi salah satu surganya kuliner di Jakarta. Usai jeda, kita makan-makan kuliner oriental halal yang ada di sana.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Kawasan Glodok tak hanya syarat sejarah, tapi juga jadi salah satu surganya kuliner di Jakarta. Di kawasan pecinan ini, ada satu kedai yang menyajikan masakan Tionghoa halal dengan konsep dapur terbuka. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
1: Di dekat gerbang Glodok, saya menemukan makanan khas Tionghoa yang ada cap halalnya. Namanya Lanzu Lamian. Ternyata restoran ini sudah hadir sejak akhir 2023 lalu. Yang unik, pengunjung bisa langsung melihat proses pembuatan lamiannya karena restoran ini punya konsep dapur terbuka. Wah, keren!
2: Dulu aku baru datang di Indonesia sama lihat di sini ada banyak orang Indonesia di jalan-jalan, orang Muslim yang lihat itu Glodok yang Chinatown ya. Chinatown lihat di sini belum ada di Chinese food.
1: Di sini saya memesan mie goreng kucai, lamian sup, rojamu, sate sapi, daging sapi tumis paprika, dan sayur pakcoy. Wah, lengkap sekali kan menunya.
3: Tadi saya sudah cobain semua makanannya, jadi ini satu-satu ya kita review. Yang ini tuh lamian satinya, kalau mau cari yang aman, pengen yang clear, rasanya nggak terlalu banyak campur-campurnya. Lamian sapi paling mantep karena dia kuahnya itu kan clear dan hanya terasa kaldu sapi, jadi memang paling netral di antara semuanya. Nah, kalau dari semuanya ini favorit saya adalah yang ini. Ini adalah mie goreng kucai. Tapi dia rasa kucainya ada, rasa malanya juga terasa banget. Jadi gurih dan tercampur jadi satu tuh sangat umami.
1: Sate sapi di sini juga wajib dicoba. Bumbu khas Sichuan dengan sentuhan paprika memberikan rasa gurih, sedikit pedas, dan punya aroma smoky yang berbeda dari sate pada umumnya.
4: Beef lamiannya sebenarnya enak banget, kayak kaldunya berasa. Cuman emang dia rada light ya kak, jadi kayak mungkin kalau misalnya dikasih kondimen kayak chili oil atau ini soyunya agak jadi lebih keluar rasanya.
5: Yang lamian beef ini menurutku yang karena signature juga di sini jadi sangat enak, jadi aku suka banget ini. Kalau menurut aku rasanya tuh kaldunya kerasa banget beefnya, tapi bener kalau misalnya ditambahin sama chili oil tuh rasanya lebih keluar.
1: Meskipun menggunakan resep Tiongkok, ternyata makanan ini cocok dengan lidah Indonesia.

Halo pemirsa, selamat sore. Sebanyak 107 ribu hektar lahan telah terbakar. Angka ini menunjukkan bahwa kebakaran hutan lahan atau karhutla masih menjadi ancaman serius, terutama di tengah kondisi cuaca yang semakin kering dan potensi El Nino. Kita akan ulas lebih mendalam bersama pihak istana dan anggota dewan. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Polisi memasang garis polisi di 18 lokasi kebakaran hutan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Salah satunya berada di area konsesi hak guna usaha perusahaan perkebunan. Dari kasus hukum, mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar 622 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Jaksa juga mengatakan korupsi ini dilakukan Yakut secara bersama-sama. Dari manca negara, gempa bumi bermagnitudo 7,4 yang mengguncang wilayah Kolombia telah menimbulkan kepanikan warga. Rangkaian rekaman video amatir menangkap momen mencekam saat warga mencari perlindungan.

Informasi pertama, hutan lindung milik Perum Perhutani di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur telah terbakar hebat hingga mengancam permukiman warga yang berada di lereng gunung. Di tempat terpisah, lahan perhutani seluas 18 hektar di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat juga terbakar. Diduga akibat pembukaan lahan dengan cara dibakar.

0: Kebakaran hutan melanda hutan lindung Perum Perhutani di Gunung Mojo, Dusun Bayeman, Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kebakaran terlihat sejak Selasa siang. Asap membumbung dari kawasan hutan yang ditanami pohon jati berusia sekitar 15 tahun. Api terus meluas dan mendekati permukiman warga di lereng gunung. Warga bersiaga di sekitar rumah untuk mengantisipasi api merembet ke permukiman. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun kebakaran turut menghanguskan rumput yang biasa dimanfaatkan warga sebagai pakan ternak. Warga menyebut kebakaran hutan kerap terjadi saat musim kemarau. Sepanjang tahun ini, kebakaran serupa disebut sudah terjadi 2 kali.
1: Tahu-tahunya sudah dibakar.
2: Besar.
1: Terus, bagi. Ya. Terus susah mencari pakan mendo kambing susah.
2: Memang ibu biasa aktivitas di atas biasanya?
1: Iya, di atas.
2: Cari apa?
1: Cari rambanan itu kambing.
2: Pakan?
1: Pakan, ya.
2: Sudah ada upaya pemadaman?

0: pemadaman, Bu?
1: Enggak ada. Biasa, enggak ada, biasanya ada. Ini kok.
2: Di tempat lain, lahan hutan produksi milik Perhutani di BPKH Bojong Lopang, Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, terbakar seluas 18 hektar. Kebakaran terjadi sejak Minggu malam dan berhasil dipadamkan pada Selasa pagi. KPH Perhutani Sukabumi menyebut kebakaran diduga terjadi akibat pembukaan lahan oleh penggarap dengan cara dibakar. Kebakaran tidak hanya mengancam tegakan pohon di lahan produksi, tapi juga berdampak terhadap kondisi ekologi di sekitar kawasan hutan. Perhutani mengaku telah berulang kali mengimbau para penggarap untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kondisi cuaca panas dan angin kencang dapat membuat api mudah meluas dan sulit dikendalikan.
3: Meskipun ada beberapa pihak menganggap pembakaran atau penggarapan itu dianggap yang paling mudah dan tradisional. Tapi tentu saja itu sangat merugikan, Pak. Jadi kita tidak hanya rugi yang di atas tegakan, tapi juga di tanahnya, Pak. Jadi ada kerugian juga bagi kami di faktor ekologi.
2: Sementara itu, Kepolisian Resor Sukabumi menegaskan akan menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja.
4: Kepada Kasat Reskrim dan jajaran agar melakukan pengawasan, agar melakukan tindakan tegas kalau memang tadi yang disampaikan bahwa sumber kebakaran lahan atau perhutan ini memang disengaja. Itu sudah ada aturan hukumnya dan akan kita tindak.
2: Berdasarkan data BPBD Kota dan Kabupaten Sukabumi, pada 1 hingga 10 Agustus 2026 terjadi lebih dari 10 kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sukabumi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi berikutnya. Polisi memasang garis polisi di 18 lokasi kebakaran hutan lahan karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Salah satunya ini berada di area konsesi Haguna Usaha Perusahaan Perkebunan. Meluasnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan juga membuat jumlah pasien infeksi saluran pernafasan atau akut ISPA meningkat hingga 3 kali lipat.
6: Polisi tengah menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Salah satunya di area konsesi hak guna usaha perusahaan perkebunan di Kecamatan Kota Besi. Penyidik tengah memastikan sumber api berasal dari lahan masyarakat atau area konsesi perusahaan. Kapolres Kota Waringin Timur menegaskan pihaknya akan menindak tegas pelaku pembakar lahan jika ditemukan unsur pidana. Hingga saat ini penyidik Satreskrim Polres Kota Waringin Timur telah menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam kasus karhutla perorangan.
7: Kemarin 15, sekarang sudah meningkat menjadi 18 titik.
8: Titik tersebar di mana aja, Pak?
7: Di seluruh kecamatan yang ada hotspot. Dan juga kemarin kita coba satu mengoverlay, itu lokasinya ada di konsensi hak guna usaha. Dan ini masih kita cek apakah ini berasal dari tanaman masyarakat yang masuk konsensi atau memang dari konsensi.
6: Sementara itu, akibat meluasnya kabut asap, pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA meningkat hingga 3 kali lipat. Dari data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, dalam sepekan terakhir tercatat 704 kasus ISPA. Jumlah ini meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Jumlah pasien ISPA terbanyak tercatat di wilayah Puskesmas Ketapang 1 dan jejaringnya. Sementara pasien yang berobat langsung ke Puskesmas tercatat 35 orang.
9: Puskesmas Ketapang 1 udah melaksanakan, pertama sudah sebelum kasusnya meningkat, kami sudah mengadakan puskesmas keliling di wilayah kita, MB Hulu, MB Hilir, terus masuk sawahan. Kami sudah menindaklanjuti untuk pembagian masker, penyuluhan dalam gedung setiap hari.
6: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur hingga saat ini terkendala minimnya pasokan air. Sejumlah parit di sekitar lokasi juga sudah mengering. Di Kelurahan Mentawa Baru Hulu, titik api di lahan sepanjang 1.800 meter terus meluas. 10 titik api tersebar di sisi kiri dan kanan jalan. Pihak kelurahan mengusulkan pembangunan embung atau kolam penampungan air untuk memudahkan petugas mendapatkan pasokan air saat terjadi karhutla. Berdasarkan data terakhir BPBD Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar di Kabupaten Kota Waringin Timur telah mencapai lebih dari 500 hektar. Status tanggap darurat karhutla di wilayah tersebut berlaku hingga 26

0: mendatang. Samsudin Nur, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
1: Lalu bagaimana penanganan karhutlah di Kalimantan Tengah? Sudah ada rekan kami, Syamsudin Nur, jurnalis transmedia di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat sore, Syamsudin. Apa upaya sejauh ini untuk karhutlah di sana?
2: Di Kelurahan Potokotin pun, tepatnya 10 km dari pusat jantung kota, ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Dan di belakang saya juga dapat saya gambarkan areal lahan gambut yang terbakar saat ini sudah menimbulkan kabut asap dan bahkan diperkirakan mencapai 20 hektar lebih yang terbakar. Dan ini menurut wawancara saya dan petugas di lapangan tadi, ini api yang terus bermunculan dari titik beberapa titik ini berasal dari kebakaran yang terdulu berada di Danau Rangas. Dan ini terus dilakukan upaya pemadaman-pemadaman yang dilakukan oleh tim Satgas Darat dan tim Satgas Udara yang terus melakukan upaya-upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dan saat ini juga dapat saya laporkan kondisi Kota Palangkaraya cukup sudah mulai berasap kembali karena banyak titik-titik api yang terus bermunculan, baik itu di beberapa titik kota maupun di jauh daripada kota. Begitu Heranov.
1: Yang menjadi fokus utama adalah mencari sumber air. Apakah sudah bisa tertangani hari ini? Upaya apa saja yang sudah lakukan, Syamsudin?
2: Ya, petugas tadi memang kendala di lapangan saat ini memang sumber air yang minim. Dan saat ini mereka juga terus, kalau seandainya jauh dari lokasi sumber air, mereka akan melakukan pembuatan sumur bor. Yeah. Sumur bor ini akan dilakukan oleh mereka, itu bisa pembuatannya mencapai 1-2 jam. Kemudian setelah dibuat sumur bor, kemudian mereka menyemprotkan ke lahan yang terbakar itu sendiri. Dan ini terus dilakukan oleh petugas lapangan dan memberikan pasokan-pasokan ke menggunakan mobil tangki. Begitu Heranov.
1: Baik, upaya apa saja yang dikerahkan dari pusat untuk menangani karhutlah di sana yang Anda pantau? Ya,
2: pemerintah pusat melalui BNPB telah memberikan 5 pesawat, 5 helikopter, baik itu 4 helikopter wapur bumbing, 1 helikopter untuk pemantau patroli yang setiap hari melakukan pemantauan lewat udara. Ini dan 2 pesawat Cessna yang untuk melakukan modifikasi wasa. Dengan adanya bantuan pemerintah pusat seperti ini, diharapkan bisa menanggulangi kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Tengah yang saat ini belum juga bisa tertanggulangi. Tapi dengan diharapkan adanya bantuan-bantuan seperti ini, pemerintah daerah bisa menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Dan dapat saya laporkan sendiri, data BPBD untuk tanggal 10 Agustus terakhir, data terakhir luas lahan yang terbakar itu sudah mencapai 2.311 hektar. Itu tersebar di 14 kabupaten kota. Jumlah hotspot itu mencapai 8.201 titik. Dan kejadian itu sudah mencapai 1.159 kali. Ada 3 daerah yang terluas di Kalimantan Tengah yang luas lahannya yang terbakar saat ini itu terjadi pada Kota Waringin Timur, itu mencapai 529 hektar, Kabupaten Sukamara itu ada 351 hektar, dan Kota Palangkaraya 266 hektar. Ini yang akan terus ditanggulangi oleh pemerintah daerah maupun kabupaten maupun pusat. Begitu Heranov.
1: Ya, Syamsudin, yang juga harus dicermati adalah apakah korban-korban yang terpapar kabut asap yang menderita ISPA masih dirawat di rumah sakit atau rawat jalan sejauh ini?
2: Untuk saat ini belum saya monitor untuk Kota Palangkaraya sendiri apakah ada jumlah peningkatan terjadi penderita ISPA itu sendiri. Yang pasti kalau yang di Kabupaten Kota Waringin Timur itu jumlah peningkatan penderita ISPA itu sudah mulai terjadi. Karena posisinya saat baik ini penanggulangan fokus untuk penanggulangan kebakaran hutan agar tidak terjadi lagi pada tahun 2015 lalu.
1: Baik, gitu, singkat saja saya juga butuh untuk law enforcement sudah ada pemasangan garis polisi di 18 lokasi, bisa Anda elaborasi? Singkat saja untuk terakhir.
2: Ya, Sejauh ini Kabupaten di Polres Kabupaten Kota Waringin Timur sudah memasang garis polisi yang satu saat ini sudah dijadikan ditetapkan tersangka oleh mereka, dan salah satunya juga ada salah satu potensi perkebunan kelapa, perkebunan apakah itu masuk konsesi atau lahan masyarakat yang saat ini masih dilakukan penyidikan oleh penyidik Satuan Reskrim Polres Kota Waringin Timur. Begitu Heranov.
1: Terima kasih untuk update-nya pada sore ini bersama Newsroom Syamsuddin Nur. Tetap jaga kesehatan Anda juga terdampak dari kabut asap di sana. Pemirsa, seberapa efektif strategi pemerintah dalam upaya menekan meluasnya karhutla, kami akan bahas bersama pihak istana dan anggota dewan. Tetaplah bersama Newsroom.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Ibu beli es krim coklat.
2: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
3: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus piala dunia.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
4: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: Pemirsa, pemerintah telah mencatat kebakaran hutan lahan karhutlah hingga Senin telah mencapai 107 ribu hektare di seluruh Indonesia. Penanganan fokus pada modifikasi cuaca meski mengalami kendala dampak El Nino. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago menyebut total hingga awal Agustus ini pemerintah berfokus pada 6 provinsi rawan yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Daerah-daerah ini memiliki karakteristik lahan gambut yang meningkatkan resiko kebakaran saat musim kemarau tiba. Jamari juga menyebut koordinasi lintas lembaga kementerian dan pemerintah daerah memiliki tantangan dalam operasi modifikasi cuaca karena sulitnya terbentuk awan hujan. Namun, peluang munculnya awan hujan diprediksi terjadi dalam beberapa hari ke depan hingga tanggal 18 Agustus 2026.
9: Dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis, ada 6 provinsi, juga muncul di daerah lain. Daerah lain di luar yang 6. Kalau yang 6 kita pantau dengan ketat. Ada yang di luar nih, seperti misalnya kemarin terbakar di Bromo. Itu sudah segera kita tuntaskan. Semalam sudah tuntas, mungkin tinggal satu titik api saja. Kemudian di Jawa Barat juga sudah selesai di gunung, di Gede Pangrango, di situ. Itu pun sudah selesai. Kemudian di sekitar Rinjani juga ada, itu juga sudah selesai. Yang kita waspadai memang ada pada 6 provinsi itu. Itu adalah mulai dari Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel.
8: Nah, sementara itu Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa timnya sudah bersiaga di provinsi rawan kebakaran hutan lahan dalam pengendalian karhutla. Personil gabungan sudah diterjunkan untuk pemadaman. Salah satu yang dilakukan adalah membuat sumur bor di titik karhutla.
10: Kementerian Kehutanan sesuai dengan arahan Pak Menteri, Pak Dirjen, kita mengembangkan sumur bor, Mas. Jadi temporari sumur bor ini sangat efektif dengan kedalaman 20 meter kita mampu menjangkau air dan itu sebagai sumber yang potensial karena di saat ini memang ketersediaan air di Parit juga sangat terbatas ya. Khusus teman-teman dari Dirjen Penegakan Hukum, baik Kementerian Kehutanan maupun ELA sangat hati-hati melihat ini. Karena perlu dilakukan apa sebenarnya yang menjadi penyebab kejadian kebakaran ataupun oknum tersebut. Ya. Kita melakukan penyelidikan ya, penyelidikan awal mencari bukti, kemudian melihat langsung di lapangan kira-kira ini penyebabnya apa, di status lahannya apakah di luar kawasan hutan atau di dalam kawasan hutan, di perkebunan atau status lahan yang lain.
8: Pemirsa, sebanyak 107 ribu hektare lahan telah terbakar. Angka ini menunjukkan bahwa kebakaran hutan lahan atau karhutla masih menjadi ancaman serius, terutama di tengah kondisi cuaca semakin kering dan potensi El Nino. Lantas, seberapa efektif strategi pemerintah dalam menekan meluasnya karhutla di tanah air dan apa langkah yang harus diperkuat agar kebakaran hutan lahan tidak terus berulang? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR RI dari Partai Golkar. Selamat Sore Mas Firman, lama tidak berjumpa, apa kabar Anda ini?
0: Selamat sore,
8: benar. Sehat bugar nih ya.
0: Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu dalam situasi kondisi
8: yang tidak baik-baik
0: saja. Yang tidak baik-baik saja karena kebakaran hutan
8: juga. Ya. Kita sapa juga dari luar studio dengan Muhammad Hidayat, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah yang bergabung dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kuburaya. Saya sapa selamat sore Mas Hidayat.
11: Selamat sore Mas. Salam hormat.
8: Ya, di studio ada Mas Firman nih, silakan disapa.
11: Ya, Pak Firman. Selamat sore Pak Firman.
0: Sehat selamat sore Mas Hidayat.
8: Oke. Okay.
0: Pakai masker jangan lupa.
8: Tetap waspada ya, stay healthy di sana. Saya ke Mas Hidayat terlebih dahulu. Jadi pemerintah sejauh ini upaya apa saja, Mas, terhadap karhutlah?
11: Ya. Terima kasih, Mas. Pastinya dengan adanya instruksi Presiden yang memberikan arahan kementerian dan lembaga melakukan penanganan maksimal dan terkoordinasi, kita kemarin juga sama-sama tahu bahwa terjadinya rapat koordinasi penanganan karhutlah tingkat nasional dan di situ dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago. Ini membuat lintas lembaga dan kementerian melakukan kolaborasi, melakukan komunikasi dan juga koordinasi lebih kuat, di mana dalam penanganan karhutlah ini tidak bisa hanya pemerintah daerah, harus pemerintah pusat membantu dan kolaborasi dengan pemerintah pemerintah daerah. Kemudian pertanyaan tadi apa saja yang sudah dilakukan, mungkin ini beberapa poin-poin yang sudah sering disampaikan oleh berbagai lembaga dan kementerian seperti waterbombing yang memang terus dilakukan. Kemudian saat ini pemantauan titik api khususnya di lokasi yang saya hadir sekarang ini di Kalimantan Barat, kita secara data Kalimantan Barat ini adalah lokasi paling tinggi. Ketika kita melihat data dari BMKG, titik hotspotnya di Kalimantan Barat ada 4.041 titik. Kemudian ini meningkat terbanyak dari berbagai provinsi sehingga menjadikan lokasi prioritas. Ada 6 lokasi prioritas, namun yang saya garis bawahi lokasi-lokasi lainnya juga menjadi concern pemerintah, termasuk salah satunya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Gede Pangrango, kemudian ada beberapa lokasi di Cianjur. Dan pastinya tantangan ketika musim kemarau dan El Nino ini membuat sulit dan harus juga kolaborasinya juga harus diperkuat. Itu dari saya untuk di awal.
8: Oke, di Kumuandawi oleh Pak Menko Polkam memberikan statement untuk pengendalian kebakaran, tapi Pak Presiden apakah akan mengecek 6 provinsi ini, provinsi rawan, melihat langsung kejadian yang terjadi di lapangan, Mas?
11: Ya, untuk saat ini kita juga, Pak Mensesnek juga sudah menyampaikan bahwa ini menjadi fokus dan intinya adalah Presiden ingin kepala daerah, kemudian kementerian dan lembaga harus mempercepat penanganan karhutla dan memperkuat kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi. Dan untuk jadwal atau pertanyaan tadi Mas, apakah Presiden akan turun ke lokasi, nanti kita lihat ke depannya, tapi intinya Presiden tetap memantau, memastikan, dan mengecek apakah penanganan ini benar-benar berjalan maksimal. Dan akan

0: terus dilakukan evaluasi.
1: Oke, saya ke Mas Firman, melihat angkanya cukup fantastis ya, ada 107 ribu hektar lahan nih terbakar kata Pak Menko Polhukam kemarin ya. Apakah ini menunjukkan pemerintah terlambat mengantisipasi dari karhutlah sejak awal musim kemarau?
2: Baik, Bung Renman. Jadi pertama kami ingin menyampaikan kepada publik ya bahwa yang namanya kebakaran hutan ini kan ibaratnya seperti event tahunan. Yeah. Event tahunan ini ada seperti tahun baru, ada juga Idul Fitri. Yeah. Dimana kalau tahun baru Idul Fitri kan gegap gembitanya itu kan masyarakat dari tingkat desa sampai kota itu apalagi tahun baru. Yeah. Persiapannya luar biasa. Mm. Nah yang kami tanya pertanyakan ini sering ya di rapat-rapat kenapa kebakaran hutan ini juga tidak diberlakukan seperti kalau menjelang tahun baru sehingga masyarakat itu diberikan edukasi bahwa ini menjelang musim kemarau dan kemudian ini akan terjadi kemungkinan kebakaran maka masyarakat itu dipersiapkan. Nah oleh karena itu kalau kita lihat daripada posisi sekarang ini saya banyak berharap dengan Pak Prabowo yang begitu serius ya untuk menangani masalah kehutanan setelah beliau melihat secara langsung peristiwa kemarin tanah longsor di Aceh dan kemudian Sumatera Utara. Ini hendaknya para menteri dan pembantunya itu bisa menjabarkan apa yang sesungguhnya menjadi harapan presiden.
1: Okay.
2: Kalau kita bicara tentang masa kebakaran ini kan ada 6 faktor. Pertama atau penyebab ya. Pertama adalah masalah gambut yang kering. Okay. Itu yang mudah terbakar padahal di 7-8 provinsi tadi itu adalah memang tingkat gambutnya itu sampai 60%. Itu sangat rentan dan rawan terhadap kebakaran. Dan gambut ini juga bisa menyebabkan kebakaran karena faktor manusia, tapi juga disebabkan karena faktor alam. Karena kekeringan yang terjadi itu letupan api itu bisa muncul. Saya pada waktu tahun 2009, saya pimpinan Komisi 4 itu sering menyaksikan secara langsung di Rio, di Sia dan sekitarnya. Itu kalau malam itu seperti mercon kembang api, petik-petik-petik, itu sangat rawan sekali. Dan kedua juga praktek tebang bakar. Nah ini ada praktek tebang bakar yang 2 hektar untuk lahan pertanian itu juga menjadi salah satu penyebab. Yang ketiga adalah kemarau panjang. Nah kemarau panjang ini kan setiap tahun kan terjadi. Nah ini yang harus diantisipasi, kemudian tumpang tindih izin. Ini juga menyebabkan daripada masalah yang terkait dengan kebakaran hutan karena banyaknya lahan masyarakat yang diakuisisi oleh perusahaan dan kemudian masyarakat disuruh bakar karena untuk membakar atau lahan kering itu memang biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan kalau menggunakan peralatan-peralatan alat berat. Terus kemudian masalah ekonomi rakyat di bawah itu juga menjadi salah penyebab karena mereka itu tidak mampu mendevelop dengan cara-cara menggunakan alat berat jika paling mudah adalah membakar dan karena ketidaktahuan tentang masalah aturan hukum resiko masyarakat dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usaha besar. Nah kemudian budaya dan kemudian penegakan hukum ini penting karena setiap kejadian terutama karena ada undang-undang atau regulasi ya bahwa untuk lahan pertanian itu masyarakat diperbolehkan untuk membakar 2 hektar. Nah ini yang sampai sekarang itu kami sedang meredesain terhadap undang-undang pasal 1 ini supaya masalah terkait dengan masa pembakaran yang 2 hektar itu akan kita hapuskan supaya ada ketentuan aturan yang jelas supaya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.
1: Ada klausul yang akan berpotensi direvisi. Apakah Anda menangkap poin ini, Mas Hidayat, dari statement Mas Firman barusan?
0: Ya, terima kasih Pak Firman. Intinya tadi setuju bahwa bagaimana ini adalah dampak antara efek alam dan juga manusia. Juga tadi ada beberapa hasil dari Rakornas kemarin, ada 2 wilayah provinsi yang memang dari aturannya memperbolehkan dan saya rasa itu sudah kemarin Pak Menko juga sudah mengingatkan di aspek ketika musim kemarau panjang ini diminta secara tradisional itu di kalau bisa jangan sampai dilakukan karena memang berdampak bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian pastinya kontribusi dan juga peran Pemda dan kita sama-sama ingin melindungi masyarakat dan itu konsisten dan komitmen Presiden Prabowo untuk menjaga masyarakat dari ancaman karhutla ini.
1: Pak Prabowo komit nampaknya dengan bencana ini begitu ya. Sebelum kita lanjutkan dialog, saya ada statement yang harus kita putarkan dan akan dikomentari oleh bapak-bapak. Ada Pari Pakar Gambut, yang merupakan dari Yayasan YKAN yang kami sempat berbincang. Bagaimana sejauh ini

0: perhatian dari pakar gambut terhadap pengendalian karhutla yang ada di tanah air. Kita simak pernyataan dari Nisa Novita, pakar perubahan iklim dan kehutanan YKAN berikut ini.
1: Itu rusak atau bekas terbakar. Okay. Jadi bisa dibayangkan dalam kondisi yang terdegradasi, harusnya gambut itu kan menyimpan air, sulit terbakar. Tapi dengan kondisi dia dikeringkan, dibikin kanal, jadi tanah yang ini akan siap menjadi bahan bakar yang bisa menghasilkan emisi CO2 dan dampak-dampak kesehatan itu. Jadi kalau tata kelola air di gambut itu merupakan kunci bagaimana kita bisa mengendalikan kebakaran hutan ya. Dan lahan tentunya di lahan gambut. Jadi kalau ada pembuatan sekat kanal, sumur bor, itu merupakan memang karena gambut ini sumber utama emisi kebakaran itu tanah. Jadi ya Mas, biasanya bisa kita lakukan kayak sekat bakar, jadi mengurangi kayak bahan bakar di sekitarnya biar api nggak menjalar ke sebelahnya. Jadi misalnya kayak pakis-pakisan kering itu kan enak banget tuh ya dibakar, dimakan api gitu. Jadi biasanya dibikin kayak parit gali, harapannya gitu apinya nggak menyebar lebih cepat itu.
0: Selebih dahulu ke Mas Firman, apa yang Anda bisa lihat dari POV tadi, apakah teman-teman DPR juga akan ke lapangan nanti nih? Air yang ada di lapangan.
2: Iya, kalau ke lapangan sih kami sudah sering, sudah sering, bahkan terutama di wilayah-wilayah yang rentan dengan kebakaran seperti Riau, Kalimantan, itu sering kita kunjungi.
0: Baik.
2: Hanya memang ya, saya lihat kan begini, kelembagaan ini penting sebetulnya, supaya mengenai masalah mengatasi terhadap kebakaran ini tidak seperti serta-merta kita seperti blandir pemadam kebakaran. Karena untuk memadamkan api yang begitu besar di tengah hutan itu tidak semudah kemarin saja gedung Bapenda itu aja dari sore sampai pagi kita nggak selesai, apalagi ini hutan yang begitu luas. Nah, saya akan mencoba ya memberikan selalu ilustrasi bahwa ketika saya menjadi pimpinan Komisi 4 itu kami mengadakan kunjungan studi banding ke Brasilia. Di Brasilia itu ada sebuah lembaga namanya IBAMA, itu yang bertanggung jawab terhadap masalah kebakaran hutan. Jadi tidak menyisip di kelembagaan lain. Dan kemudian IBAMA itu memang memiliki satu sistem teknologi yang untuk memantau, dan kemudian juga mereka itu punya perlengkapan yang lengkap. Bahkan sampai sumber daya manusianya, tidak hanya polisi kehutanan tapi tim khusus, termasuk ada pilot, heli, dan pesawat terbang yang memang setiap saat itu bisa bergerak dengan cepat. Nah, oleh karena itu salah satu yang mereka tawarkan ketika itu kami ke sana itu, bahkan dari pemerintah juga termasuk Wakil Ketua DPR menawarkan, ayo kita antara Indonesia dan Brasilia ini sama-sama belajar untuk atau kerjasama untuk mengatasi masalah kebakaran hutan ini, karena kita punya karakteristik yang sama. Dan kedua, ketika itu juga dari IBAMA menyampaikan, boleh kamu nanti kerja, kita akan guidance atau kita berikan satu bagaimana mekanisme dan sistem untuk mengatasi bencana kebakaran hutan ini. Nah, kalau ini bisa ditindaklanjuti, karena ketika itu kan antara DPR dengan DPR sudah ada komitmen. Hanya pemerintah, harapan kami Pak Prabowo ini bisa merespon itu dan kami bisa melanjutkan untuk kerjasama itu untuk bagaimana saling memberikan satu edukasi terhadap masalah kebakaran, karena kebakaran itu dampaknya ini juga ada ekonomi, politik, dan kesehatan. Ini tadi ada yang menanyakan kepada saya, tapi kok Malaysia belum teriak ya? Singapura kok enggak? Mudah-mudahan enggak teriak, tapi saya punya pandangan bahwa mungkin asapnya belum sampai ke sana, tapi kalau asap nanti sudah sampai ke sana, berarti dia akan teriak, karena faktor kesehatan itu sangat fundamental.
0: Baik, bisakah diaplikasikan di tanah air tadi yang disebutkan oleh Mas Firman, Mas Hidayat, apakah terkendala pos anggaran sejauh ini karena keterbatasan juga alat yang kita punya, bukan?
2: Betul, perlengkapan yang kayak contoh ya. Kemarin saya ada teman ya, mereka dari New Zealand, dia datang menanyakan mau menyewa helikopter yang ada waterbombingnya. Nah, ini kan nggak mudah. Nah, padahal sebetulnya untuk kebakaran hutan ini kan alat-alat seperti itu kan dipersiapkan jauh sebelumnya.
0: Dan nah, Brasil bisa meminjamkan itu kan?
2: Brasil juga punya lengkap seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami oleh pemerintah. Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo yang punya komitmen terhadap masalah pelestarian hutan ini bisa merespon itu dan bisa memperbaiki ke depan agar peristiwa ini tidak akan terulang
0: lagi. Bagaimana meresponnya Mas Hidayat?

0: Baik, terima kasih Mas. Pertama-tama mungkin tadi dari tanggapan dari pakar dan akademisi, pastinya salah satu pemerintahan Presiden Prabowo pastinya berkomitmen bersama dengan para pakar, akademisi, termasuk di berbagai kementerian terkait, ya di BNPB, di Kemenhub, apalagi terkait karhutlah ini, ya tentunya saran-saran yang diberikan kepada pemerintah pastinya menjadi salah satu catatan untuk evaluasi dan juga perubahan ke depannya. Dan yang kedua tadi Pak Firman mengatakan terkait anggaran, memang kalau untuk anggaran kalau kita berbicara bencana kan ada tiga fase ya, dari fase pra termasuk anggaran mitigasi, kesiapsiagaan, darurat dan pasca. Jadi intinya ini merupakan salah satu prioritas dan dalam penanganan bencana, dan kita harapkan ini siaga darurat tidak menjadi siaga bencana di beberapa provinsi dan tentunya menjadi salah satu masukan-masukan juga terkait tadi anggaran. Tapi tetap anggaran ketika terkait kebencanaan itu berada di BNPB dan mempunyai fase-fase tadi dari pra, pas, darurat dan pasca.
1: Termasuk belajar dari Brazil, Mas, itu yang perlu catat poinnya.
0: Ya,
1: Mas,
0: termasuk, Hidayat,
1: ini masukan baik.
0: Dan masukan-masukan dari legislatif pastinya juga menjadi dasar untuk perubahan nanti.
1: Saya ke Mas Firman terakhir, closing statement Anda, apa yang DPR dorong karena ada sejumlah oknum yang membuka lahan sembarangan tanpa izin dan menjadi aspek hukum begitu yang law enforcement nantinya. Ke depan bagaimana mengawal ini?
2: Ya, pertama penegakan hukum. Kita harus tegas bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Dan kedua, regulasinya. Karena ada regulasi yang masih menjadi ganjalan kami selama ini adalah diizinkannya warga masyarakat untuk membakar lahan yang 2 hektar. Itu menurut hemat saya, itu harus dihapuskan. Karena itu menjadi gray area untuk dimanfaatkan oleh kementerian. Untuk ketiga adalah kesiapan kelembagaan yang permanen. Sehingga kelembagaan permanen ini menjadi salah satu alat yang setiap saat harus mempersiapkan. Karena saya khawatir gini, seperti di Bromo, terjadi kebakaran berat. Tapi khawatir saya ini El Nino, nanti La Nino, itu yang saya khawatir akan jadi tanah longsor. Karena hutan kita sudah gundul. Nah, oleh karena itu, reboisasi penanaman kembali dan kemudian disiplin tidak boleh menebang hutan dan kemudian diganti dengan tanaman-tanaman pertanian hortikultura. Itu tidak sesuai lagi harapan kita. Kemudian yang paling penting adalah anggaran. Karena kehutanan itu memang anggaran sangat kecil. Bayangkan kemarin itu tahun 2005-2006 itu penerimaan PNBB dari kehutanan itu hampir mencapai 9 triliun. Tapi dari pagu anggaran untuk 2006-2007 kemarin itu hanya dianggarkan 6 triliun. Artinya bahwa Kementerian Kehutanan itu mensubsidi kepada postur APBN kita. Kenapa tidak dikembalikan aja 9 triliun itu untuk dipakai untuk kembali menanamkan reboisasi dan kemudian untuk melihat talar dalam rangka untuk mengantisipasi daripada kebakaran hutan. Saya rasa itu bisa dilakukan. Harus ada keperibaan karena hutan itu adalah merupakan kekayaan yang sangat luar biasa, karunia Tuhan yang kita lestarikan.
1: Baik, perlu dicatat juga nih poinnya ke pemerintah, Mas Hidayat, pagu anggaran jangan sunat nih ya. Dari 9 T jadi 6. Miris sekali ini angkanya menurun nih Mas ya, jangan sampai pemangkasan anggaran berdampak kepada untuk pengendalian kebakaran yang tentu menjadi perhatian bersama begitu Mas Firman. Terima kasih untuk waktunya Muhammad Hidayat, tenaga ahli utama Bakom RI dari Kalimantan Barat bergabung, dan juga di studio Mas Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR RI dari Fraksi Golkar. Selamat sore Bapak-bapak. Assalamualaikum Mas Hidayat.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hidayat. Selamat bertugas.
0: Siap Pak, terima kasih.
1: Berikutnya, 1.900 pegawai Kementerian Sosial terindikasi terlibat judi online. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: 81 tahun Indonesia merdeka, melangkah menuju bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Gedung Nusantara kembali menjadi saksi langkah besar bangsa. Saksikan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Serta Rapat Paripurna DPR RI ke-1 dan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027. Disiarkan secara langsung hanya di TVR Parlemen.
1: Tabik pun warga

0: Informasi dari seputar isu lingkungan masih masuki hari ke-8, kebakaran di kawasan Gunung Bromo belum juga padam. Bahkan Selasa pagi ditemukan 2 titik api baru. Nah, sementara di Tanjung Pinang, Riau, usai memadamkan api di lahan yang terbakar, warga menemukan sesosok kerangka manusia.
1: Kebakaran di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur belum berhasil dipadamkan. Masuk hari ke-8, 2 titik api baru muncul di Blok Pusung Duwur, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa pagi. Petugas gabungan sempat melakukan pemadaman secara manual dibantu mobil tangki air. Namun kobaran api yang semakin membesar membuat petugas harus mundur demi keselamatan. Petugas kemudian melakukan penyekatan untuk mencegah api merembet ke area lainnya. 3 helikopter yang membawa bom air juga terus bekerja mengendalikan api di titik-titik baru.
2: Ya, tadi rekan-rekan dari BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, TNI Polri, TNI BJS, dan segenap relawan melakukan pemadaman manual dengan cara dikebyok dan juga disemprot menggunakan air, menggunakan tangki ya. Kurang maksimal dan api semakin membesar. Ini langkah-langkah BPBD Provinsi juga melakukan waterbombing di area yang terbakar saat ini. Juga melakukan penyekatan di area savana di bawah.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan juga belum bisa dikendalikan. Berdasarkan data BPBD Kota Parepare, sepanjang Juli hingga Agustus 2026 tercatat 156 kejadian karhutlah. Dari jumlah tersebut, sekitar 6 hektar lahan dan hutan terbakar. Sejumlah lokasi bahkan mengalami kebakaran berulang. Untuk mengantisipasi kebakaran meluas, Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Sulawesi Selatan menyiagakan personel selama 24 jam dalam 3 shift. Status siaga darurat karhutlah di Kota Parepare diberlakukan untuk mengantisipasi kebakaran yang terus berulang, sekaligus mempercepat penanganan agar api tidak meluas ke permukiman.
3: Ada semacam pompa manual yang dibagikan oleh dinas yang digendong itu. Itu karena biasanya sulit dijangkau lokasi kebakaran, jadi harus pakai itu. Tapi kalau di pinggiran jalan atau rumah bisa kita gunakan mobil AWC.
1: Warga di kawasan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menemukan kerangka manusia usai memadamkan kebakaran lahan kawasan perumahan Astana Mekar Jaya. Kerangka manusia yang ditemukan pada Senin itu dalam kondisi terbaring di sekitar pagar bangunan penampungan air. Warga juga menemukan celana di dekat kerangka. Menurut saksi, ketika itu warga tengah memadamkan kebakaran lahan kosong dekat permukiman. Polisi telah melakukan olah TKP dan membawa kerangka tersebut ke Rumah Sakit Ahmad Tabib Tanjung Pinang untuk proses autopsi. Polisi masih menyelidiki apakah korban tewas akibat kebakaran atau karena sebab lainnya.
4: Kami lagi memadamkan api di atas. Kakak ini teriak-teriak. Sama mas itu satu lagi. Ada kerangka, cuman gini. Tengok manusia atau apa? Ya kami datang berdua nengok. Sama abang itu, kata abang itu, iya. Manusia udah lapor aja.
1: Hingga kini belum diketahui secara pasti identitas korban. Polisi pun mengimbau warga yang merasa kehilangan anggota keluarga atau kerabat dapat melapor pada polisi untuk membantu proses identifikasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke peristiwa lain, gelombang tinggi yang menerjang pantai Baron, Gunung Kidul, Yogyakarta. Memasang nelayan untuk menyelamatkan kapal dan peralatan melaut mereka. Nah, sementara itu di Tulungagung, Jawa Timur, banjir rob dan gelombang tinggi merusak sejumlah warung yang ada di tepi pantai.
5: Suasana Pantai Baron Kemadang Tanjung Sari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta mendadak dipenuhi kesibukan para nelayan dan personel SAR Satlinmas. Mereka bersama-sama menarik perahu ke tempat yang lebih aman sebelum ombak menghantam pantai. Para nelayan bahkan harus berenang untuk menyelamatkan perahu yang masih tertambat di Pulau Baron. Tak hanya perahu, berbagai peralatan melaut seperti jaring ikan, jerigen bahan,

0: bahan bakar dan mesin juga diangkut menjauh dari bibir pantai. Namun tidak semua berhasil diselamatkan. Setidaknya 10 perahu nelayan mengalami kerusakan. 3 di antaranya mengalami rusak berat setelah diterjang ombak besar. Kondisi gelombang tinggi sudah terasa sejak 2 hari terakhir dengan ketinggian ombak mencapai 2 hingga 3 meter. Puncak gelombang terjadi pada Selasa pagi.
1: Untuk mengantisipasi gelombang tinggi, sebagian kapal sudah dimasukin di dermaga sebelah barat, tapi karena gelombang terlalu tinggi, akhirnya beberapa kapal terhempas gelombang dan mengalami karam.
0: Para nelayan masih terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan berharap aktivitas melaut dapat dilakukan kembali dengan aman. Sementara di Kecamatan Besuki, Tulung Agung, Jawa Timur, banjirop terjadi di pesisir pantai Sidem, Desa Besole, Selasa pagi. Pasang air laut disertai gelombang tinggi menyebabkan air laut naik ke daratan sejauh 25 meter. Air menggenangi jalan-jalan kampung dan sempat masuk ke warung-warung di tepi pantai. Akibatnya beberapa warung bahkan mengalami kerusakan.
2: Kerusakannya yang punya warung, pada hari ini ada yang mungkin tidak bisa dibuat untuk jualan lagi mungkin. Masalah rusak parah ya. Mungkin ada kalau 5 meter.
0: Selain mengganggu aktivitas perekonomian warga, gelombang tinggi juga menghanyutkan beberapa bagian ikan milik nelayan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengatakan keprihatinannya atas data PPATK yang menyebut 1.900 pegawai Kementerian Sosial terindikasi terlibat judi online. Nah, jika terbukti, sanksi tegas akan diberikan sesuai ketentuan. Data Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menunjukkan 1.900 pegawai Kementerian Sosial terindikasi terlibat judi online. Sebanyak 42 diantaranya berstatus PNS, sementara sisanya merupakan PPPK. Mensos Saifullah Yusuf juga menyebut data tersebut dan sebenarnya masih diverifikasi dan divalidasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial. Nah, jika hasil pemeriksaan membuktikan keterlibatan, sanksi akan diberikan mulai dari teguran hingga pemberhentian.
4: Bagaimana data yang kami terima, ada 42 PNS dan sisanya adalah P3K. Ini tentu menjadi keprihatinan kita semua. Yang diharapkan ke depan ini menjadi pembelajaran dan tidak lagi ada jajaran Kementerian Sosial yang terlibat judi online. Saya pastikan saya dan Pak Amin akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Berikutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pembahasan terkait peraturan Presiden Perpres Ojol telah selesai dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan ke publik. Prasetyo Hadi meminta publik bersabar untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah terkait penyempurnaan Perpres nomor 27 tahun 2026 yang isinya tentang perlindungan pekerja transportasi online, Perpres Ojol. Walau tidak merinci lebih jauh, Prasetyo berharap pengumuman aturan ini diharapkan pemerintah sebelum tanggal 17 Agustus perayaan HUT RI. Dan saat ini proses administrasi dokumen tengah berlangsung. Dan Mensesnek juga mengatakan dalam Perpres ini status mitra pengemudi ojol akan masuk dalam kategori UMKM. Dalam Perpres Ojol, regulasi tidak hanya mengatur soal tarif tetapi juga akan mengubah cara pemerintah memperlakukan para pengemudi ojol dengan mendorong mereka berstatus sebagai pengusaha mikro. Selain membahas status mitra pengemudi, Perpres Ojol juga akan mengatur berbagai aspek lain, termasuk skema pembagian tarif antara pengemudi dan perusahaan aplikasi.
5: Kapan diumumkan finalisasinya?
6: Sabar, tapi sudah selesai.
5: Berarti dalam waktu dekat, Pak?
6: Iya.
5: 17 Agustus benar nggak, Mas? 17 Agustus benar nggak, Mas?
6: Semoga bisa sebelum berikutnya. Ini masalah administrasinya nih. Status ojol jadinya apa, Mas? UMKM atau apa gimana?
7: Ya.
6: UMKM ya, Mas?
7: UMKM.
6: Ya. Mas, tadi kok...
3: Di sisi lain, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengklaim bahwa mayoritas pengemudi ojol telah menyatakan kesepakatan untuk diarahkan menjadi pelaku usaha mikro atau UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengklaim mayoritas pengemudi ojol menyetujui rencana pemerintah untuk menetapkan mereka sebagai pelaku usaha mikro atau UMKM. Klaim ini disampaikan Maman setelah bertemu langsung dengan perwakilan komunitas dan asosiasi pengemudi ojol. Menurut Maman, status sebagai pelaku usaha mikro dinilai dapat membuka peluang bagi driver untuk mengembangkan usaha lain sehingga tidak hanya bergantung kepada pendapatan dari jasa transportasi online. Kemudian pemerintah sebelumnya memang mendorong perubahan status ojol menjadi UMKM sebagai bagian dari upaya memberikan akses lebih besar terhadap berbagai program dari pemberdayaan dan pembiayaan UMKM. Namun implementasinya masih menjadi perhatian, terutama terkait bagaimana status baru itu akan diterapkan dan memastikan hak serta perlindungan para pengemudi tetap terjamin. Gempa bumi bermagnitudo 7,4 telah mengguncang wilayah Kolombia sehingga menimbulkan kepanikan warga. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja.
1: Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
5: Informasi mancanegara kita awali dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 telah melanda wilayah Kolombia menyebabkan ribuan bangunan rusak dan ratusan korban jiwa. Nah, sementara itu pemerintah kota Cali di Kolombia resmi mengumumkan bahwa pemberlakuan jam malam dan mengerahkan militer di seluruh wilayah kota guna menjaga keamanan serta menanggulangi ancaman penjarahan di tengah operasi penyelamatan korban.
6: Detik-detik gempa berkekuatan 7,4 mengguncang pusat kota Pereira, Kolombia, membuat sejumlah warga panik berlarian pada Senin. Kamera amatir warga memperlihatkan saat bangunan villa dan kampus Universidad del Quindío di Armenia, Kolombia, ambruk terguncang gempa dan puing-puing jatuh menimbulkan kepulan asap. Panikan juga terekam oleh konten kreator Jose Gallego di Bandara Internasional Matekana. Sejumlah pengunjung berteriak dan bersembunyi di bawah meja menyelamatkan diri. Guncangan kuat ini membuat seluruh aktivitas di dalam bandara terhenti seketika. Pusat Peringatan Tsunami Amerika Serikat menyatakan tak ada ancaman tsunami bagi negara bagian California, Oregon, Washington, maupun Alaska, serta menyatakan kecil kemungkinannya terjadinya tsunami. Pemerintah kota Cali di Kolombia resmi mengumumkan pemberlakuan jam malam dan penerjunan militer di seluruh wilayah kota. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan serta menanggulangi ancaman penjarahan di tengah operasi penyelamatan korban gempa.
7: A partir de esta noche, a las 8 de la noche, he decretado toque de queda hasta las 6 de la mañana con miras a garantizar la seguridad en la ciudad y el espacio y las garantías suficientes para que los rescatistas puedan seguir trabajando.
6: Hingga kini jumlah korban dilaporkan terus bertambah mencapai 132 orang tewas dan lebih dari 1.500 rumah rusak serta sejumlah bandara ditutup sementara. Otoritas Kolombia di berbagai wilayah yang terdampak terus melakukan evaluasi dan tidak ada ancaman tsunami bagi pesisir Pasifik Kolombia.
5: Pemirsa, serangkaian peristiwa tragis terjadi di sejumlah negara di dunia. Di Libya, serangan drone telah menargetkan fasilitas minyak dan mengancam operasional kilang di Zawiya. Di lokasi lain di Filipina, tanah longsor telah menimbun rumah di kota Pegunungan Baguio, Provinsi Benguet. Sedikitnya 10 orang tewas dalam peristiwa itu. Berikut kami sajikan dalam ringkasan berita dunia untuk Anda.
8: Kilang minyak di Zawiya, Libya terbakar pada Senin. Peristiwa itu terjadi setelah sebuah drone jatuh dekat tangki minyak utama dan jaringan pipa di pabrik pencampuran minyak milik Zawiya Oil Refining Company. Korporasi Minyak Nasional Libya, NOC, menyebut ini merupakan serangan drone ketiga dalam dua hari terakhir di kawasan tersebut. NOC memperingatkan pihaknya dapat menerapkan kondisi force majeure yang menghentikan sepenuhnya operasional kilang jika serangan drone itu terus berlanjut. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sepuluh orang tewas setelah tanah longsor menimbun sejumlah rumah di Baguio, Provinsi Benguet, Filipina. Dalam peristiwa ini, tim SAR juga berhasil menyelamatkan tiga orang terjebak material longsor. Menurut pemerintah kota Baguio, dengan ditemukannya 13 korban ini, maka seluruh korban yang hilang telah ditemukan. Selanjutnya lokasi longsor akan ditutup untuk kawasan permukiman karena petugas menemukan kontur tanah yang sangat tidak stabil dan berbahaya untuk ditinggali. Longsor terjadi pada Minggu setelah hujan deras mengguyur selama berhari-hari. Selain longsor, cuaca ekstrim juga menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Kepulauan Luzon. Topan dolphin yang melanda Cina bagian timur membuat sejumlah kota di wilayah tersebut porak-poranda. Di Provinsi Zhejiang, topan dolphin bahkan menghantam kota Wenzhou dan Yuhan. Komisi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Cina memutuskan menerapkan respon darurat penanggulangan bencana nasional level 4 untuk Provinsi Zhejiang. Sementara kota Shanghai mengeluarkan peringatan oranye pada Senin setelah banjir yang cukup tinggi di sejumlah wilayah di kota itu menyebabkan gangguan transportasi yang cukup parah. Badai juga terasa di kota Suzhou dan Nantong, Provinsi Jiangsu. Bahkan pemerintah setempat harus membatasi pergerakan kapal di pelabuhan dan pembatasan lalu lintas di jembatan penyeberangan sungai.
5: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali. Bersama rekan saya Ruli Kurniawan, saya Heranov Al-Bashir Tamid, tetaplah bersama kami.

0: vitamin dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Mundur ya mas. Viral di media sosial ini memperlihatkan ulah seorang pemuda yang nekat merusak dan mematahkan palang pintu perlintasan kereta api di Banyumeneng, Kelurahan Banyuraden, Kepanewon, Gamping, Kabupaten Sleman. Tidak hanya merusak palang pintu, pelaku juga menantang petugas yang berjaga di pos perlintasan kereta api. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Ditemui jelang menjalani persidangan perdana kasus dugaan korupsi pengisian kuota haji tambahan tahun 2023-2024 yang melibatkan dirinya sebagai terdakwa. Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Kolil Komas memberikan pernyataan singkat kepada awak media. Ia mengatakan akan mengikuti seluruh proses persidangan dan akan bersikap kooperatif. Dukungan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat juga datang dari istri Yakut yang menyatakan pihaknya sangat menghormati proses hukum yang berjalan.
4: Gimana Gus? Insya Allah siap. Insya Allah siap.
5: Kalau dari Gus sendiri ke depannya apa sih yang mau disampaikan Gus?
4: Nanti ya, kalau soal itu nanti. Ya, silakan saja. Ya. Semua yang benar akan kelihatan.
5: Tapi akan menjalin persidangan secara kooperatif ya?
4: Pasti. Pasti.
6: Mohon doanya, Mas. Doanya semua. Semoga nanti persidangan berjalan dengan baik, lancar. Kami sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Semoga nanti kita mendapatkan peradilan yang baik, yang berkeadilan. Mohon doanya. Terima kasih semuanya.
3: Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Kolil Komas menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Kita akan bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Putri Demes untuk mengetahui informasi terbaru di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat sore Demes. Bagaimana situasi di persidangan perdana Yakut Kolil Komas pada sore hari ini? Demes, silakan dengan laporan Anda.
7: Ya, selamat sore, Ruli. Pada sore hari ini sidang dari kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan di tahun 2023 sampai 2024 sebenarnya masih berlangsung untuk 3 terdakwa lain, karena pada hari ini sidang perdana untuk kasus ini digelar dalam 2 gelombang, yakni pada gelombang pertama tadi dimulai pukul 10 pagi sampai dengan pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, ini dengan 1 terdakwa yakni ex-menteri agama di tahun 2020 sampai 2024 yakni Yakut Kolil Komas dengan agenda untuk pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dari KPK, kemudian dilanjutkan pada sore hari tadi langsung dan masih berlangsung sampai dengan saat ini adalah untuk 3 terdakwa lain, yakni yang pertama adalah ex-stafsus Yakut yakni Isfah

0: Abidal Aziz atau Gus Alex, kemudian Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, yakni Ismail Adam, dan juga Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia, Asrul Aziz Tabah. Dan untuk masing-masing dari empat terdakwa ini sebenarnya berada di dalam nomor perkara yang terpisah dari nomor 42 sampai dengan 45. Namun untuk pembacaan surat dakwaannya oleh Jaksa Penuntut Umum ini dilakukan secara bersamaan di hari ini karena menyangkut dari satu kasus yang sama. Untuk pada hari ini, Ruli, ada sejumlah poin-poin yang menarik yang tadi disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan terhadap Ex-Menak Yakut sebagai terdakwa, yakni di antaranya adalah kalau kita melihat dari sidang hari ini dari kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 sampai 2024, ini kerugian negara yang dihasilkan, yang diakibatkan adalah 622 miliar rupiah, yang mana dari kerugian ini disebabkan oleh adanya pengaturan kuota haji tambahan yang didapatkan pemerintah Republik Indonesia dari Kerajaan Arab Saudi sebanyak 20.000 jamaah haji. Ini kemudian ada pengaturan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lebih tepatnya ini adalah Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh nomor 8 tahun 2019, begitu, yang mana dari 20.000 kuota tambahan ini seharusnya 92% ini untuk kuota jamaah haji reguler dan 8%-nya adalah untuk jamaah haji khusus. Namun di dalam pelaksanaannya, faktanya di tahun tersebut, di tahun 2023 sampai dengan 2024, ini ada pengaturan menjadi 50-50, sehingga 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus. Sehingga hal inilah yang kemudian diduga dilakukan oleh terdakwa Ex-Menak Yakut bersama dengan 3 terdakwa lainnya, dan juga tadi ada sejumlah nama yang diduga juga menerima aliran dana, termasuk diantaranya adalah beberapa tour travel begitu ya, yang turut terlibat di dalam kasus ini. Diantaranya misalnya ada jamaah yang seharusnya tidak berangkat, yang adalah harusnya kuotanya 8% menjadi 50%, ini adalah 438 miliar rupiah. Ini melibatkan ada 313 PIHK atau Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. Kemudian ada 39 miliar rupiah yang merupakan kuota petugas haji khusus yang merupakan tambahan. Kemudian ada 143 miliar rupiah lebih begitu yang kemudian didapatkan dari fee percepatan jamaah, yakni ada 2.000 sampai 2.500 USD per orang. Artinya ini jamaah khusus ini diduga memberikan sejumlah fee supaya bisa diberangkatkan, diikutkan di dalam kuota tambahan ini. Kemudian tadi Jaksa Penuntut Umum juga menyampaikan bahwa Ex-Menak Yakut ini diduga memperkaya diri sebanyak 271.000 USD atau senilai 4,83 miliar rupiah. Kemudian untuk staf susnya ini Gus Alex ini menerima 5,23 juta USD atau senilai 93 miliar rupiah, dan ada 27 orang lainnya yang seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Ini kalau kita menyisir satu persatu namanya, ini ada sejumlah pejabat dari Kementerian Agama dan juga ada sejumlah orang dari beberapa yang masih belum diketahui bagaimana perannya masing-masing dan juga tidak termasuk di dalam daftar terdakwa yang sudah terdaftar sampai dengan hari ini. Namun kita akan menunggu karena hari ini baru sidang perdana dan masih ada sidang-sidang lainnya, terutama untuk minggu depan kemungkinan akan dijadwalkan untuk pembacaan eksepsi atau keberatan dari masing-masing terdakwa. Namun ini bisa saya sampaikan kepada Anda, Ruli, bahwa hari ini tadi dari Ex-Menak Yakut sendiri juga menyampaikan di dalam sidang bahwa ia tidak menerima aliran dana satupun di dalam kasus ini. Kemudian kalau dari pihak KPK sendiri tadi ada juru bicara KPK Budi Prasetyo yang menyatakan bahwa sebenarnya Jaksa Penuntut Umum ini sudah menyiapkan semua berkas konstruksi perkara dan juga bukti-bukti yang nanti akan dipaparkan selama proses sidang berlangsung. Kita akan nantikan bersama seperti apa, Ruli, jalannya persidangan dari kasus kuota haji tambahan tahun 2023 sampai dengan 2024 ini, Ruli.
1: Baik, terima kasih Putri Demes melaporkan langsung dari persidangan Tipikor Jakarta sore hari ini, dan sidang masih terus berlanjut dengan mendengarkan keterangan dari 3 terdakwa lainnya. Terima kasih Demas, selamat bertugas kembali. Sidang perdana mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas hari ini membuka babak baru kasus dugaan korupsi kuota haji Jaksa KPK menduga kebijakan pembagian 20.000 kuota tambahan berujung pada kerugian negara 622 miliar dan menyebut adanya keuntungan yang dinikmati pihak tertentu. Namun pertanyaan utamanya, kemana aliran uang ini berlabuh dan apakah sebuah kebijakan menteri yang dinilai menyimpang otomatis menjadi tindak pidana korupsi? Untuk mengelaborasinya sudah hadir melalui sambungan virtual Dodi Abdul Qadir, kuasa hukum Yakut Kolil Komas, dan Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat sore Bapak-Bapak.
2: Selamat sore Bapak-Bapak.
3: Selamat sore. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Pak Dodi. Pak Dodi, setelah mendengar dakwaan hari ini, apa bagian paling krusial menurut Anda dari konstruksi KPK terhadap Yakut, Pak Dodi?
4: Ya, terima kasih Pak Ruli. Jadi yang paling krusial adalah adanya dakwaan yang kalau kita lihat struktur dari dakwaan ini tidak memiliki korelasi dari apa uraian perbuatan disampaikan. Kalau kita melihat bahwa Pak Yakut diajukan, didakwa dalam kedudukan sebagai Menteri Agama ya, berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Itu sudah diatur dengan cukup jelas di dalam Undang-Undang 30 2014 berkaitan dengan penilaian mengenai tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam hal ini Menteri Agama. Begitupun sanksi-sanksinya, begitupun prosedurnya. Nah, diajukan perbuatan Pak Yakut di dalam dakwaan adalah menerbitkan keputusan Menteri Agama. Nah, keputusan Menteri Agama ini kan termasuk basicing ya, termasuk keputusan dan kemudian ada peraturan Menteri Agama termasuk regeling. Nah, penilaian daripada basicing dan regeling itu sudah diatur di dalam Undang-Undang 30 2014 menjadi domain daripada Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, namun demikian saya melihat bahwa disisipkan suatu keterangan, dikatakan bahwa Gus Yakut itu menerima dana 271.000 yang enggak disebut secara jelas ya alat buktinya, ya kemudian bagaimana menyerahkannya. Nah, ini juga menjadi satu pertanyaan. Kalau memang Gus Yakut itu ada apa? Menerima dana. Maka aliran dana itu kan ketentuannya jelas. Ya, sebagai gratifikasi atau sebagai suap. Kan semestinya dimasukkan pasal suap dan pasal gratifikasi.
1: Baik.
4: Maka dengan campuran uraian dakwaan ini apa? Dakwaan ini menjadi enggak jelas. Nah, apakah KPK takut karena tidak punya disuap, ya. Pemberian uang ini hanya untuk seakan-akan menarik dari domain undang-undang administrasi pemerintahan ke undang-undang tindak pidana korupsi.
1: Baik, Pak Dodi.
4: Nah, ini
1: KPK sebenarnya mempersoalkan kan pembagian 20.000 kuota haji itu, Pak, menjadi 50-50 sebenarnya.
4: Gus Yakut tidak ada tidak ada temuan apapun ya, tidak ada temuan apapun yang berupa barang berharga. Baik, yang diambil itu hanya satu laptop, paspor. Jadi tidak ada bukti aliran dana. Nah, ini menjadi sangat aneh karena kalau kita melihat semua perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, semua itu ada, ya bukti uangnya ada, bukti apa emasnya ada. Hanya satu-satunya yang saya lihat keanehan ini di perkara Gus Yakut.
1: Baik,
4: Pak, ya, bahwa pemberian
1: Pak Dodi, sebenarnya permasalahan KPK juga itu bukan hanya aliran dana, Pak Dodi.
4: Tidak melihat ada kesesuaian dengan alat bukti lain dan
1: baik.
4: Jelas sekali juga KPK tidak menetapkan pasal atau pasal gratifikasi.
1: Baik.
4: Sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,
1: baik,
4: bahwa penerimaan uang itu bisa dikualifikasikan sebagai
1: baik, Pak Dodi, saya langsung ke Pak Hari. Kami paham, Pak Hari.
4: Suap.
1: Baik, Pak Hari.
4: Inilah keanehan.
1: Baik, Pak Dodi. Pak Dodi sebentar, saya langsung ke Pak Hari terlebih dahulu. Pak Heri, Anda melihatnya seperti apa, Pak Heri? Karena tadi disampaikan oleh Pak Dodi bahwa sangat aneh apabila KPK hanya masalah terkait dengan aliran dana yang sebenarnya tidak diterima oleh

0: Pak Yakut. Tapi KPK juga sebenarnya mempersoalkan terkait dengan pembagian kuota 20.000 menjadi 50-50. Itu menjadi salah satu dasar yang diambil oleh KPK terkait dengan dakwaan tersebut. Anda melihatnya seperti apa, Pak Hari?
1: Ya, benar sekali bahwa dalam konteks ini kan yang akan dilihat adalah adanya penambahan kuota yang diberikan memang dari kerajaan Arab Saudi ya, Saudi Arabia. Karena masa tunggu untuk haji ini sangat lama sekali, bahkan mungkin ada yang mencapai 27 tahun. Maka perlu diadakan penambahan kuota tadi. Ya. Nah, sekitar 1.000 kalau tidak salah kan. Nah, ini yang jadi biang masalahnya adalah ketika dibagi dalam dua konteks, ada haji reguler, ada haji khusus. Ya. Nah, peruntukannya ini apakah kemudian serta-merta hanya dilakukan oleh Pak Yakut selaku ex menteri agama saat itu, atau berdasarkan pada aturan undang-undang, misalnya undang-undang 8/2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Karena waktu itu masih kementerian kan, sekarang saja sudah dipisahkan gitu di zaman Presiden Pak Prabowo Subianto saat ini. Nah, kemudian apakah pengaturan itu dilakukan berdasarkan aturan undang-undang plottingnya, atau kemudian ada pihak-pihak lain di luar yang seharusnya memutuskan juga ikut ambil bagian dan memberikan penawaran, misalnya penawaran khusus, angka-angka khusus menarik, dan itu melibatkan dari pihak Kementerian Agama, dan kemudian juga apakah menyasar dan sampai diterima oleh Pak Yakut begitu ya. Nah, ini kan konteks hukum pidana ada kausalitas, ada hukum sebab akibat yang harus dibuktikan di sana. Karena pasal 63 KUHP yang dipasang dan juga pasal 2 Undang-Undang Tipikor 31/1997/2001 itu mensyaratkan delik material, Bang Ruli. Maka delik material berarti harus ada akibatnya. Nah, di sini adalah menjelaskan itu semua, bagaimana proses pengambilan keputusan tadi, misalnya apakah ada yang diubah dari apa yang ditetapkan di awal, ada perubahan ini dulu ya, kemudian tergeser, kemudian lanjutnya adalah ada nggak kickback misalnya yang diterima, atau katakanlah suap gitu ya, atas pengambilan keputusan tadi. Nah, ini kan concern dari dakwaan khususnya KPK ketika menggunakan misalnya ada senilai sekian rupiah yang ditransfer atau diterima, dan ini yang harus dibuktikan secara nantinya di pengadilan kita bicara kebenaran material. Begitu, Bang Ruli.
0: Baik, saya langsung ke Pak Hari. Pak Hari, disampaikan oleh Pak Dodi. Baik, sambil menunggu sambungan dengan Pak Dodi, kuasa hukum dari Yakut Khalil Qomas, saya langsung ke Pak Hari terlebih dahulu. Pak Hari, kalau kita melihat kasus tersebut gitu, apakah persoalan pembagian 20.000 kuota ini menjadi 50-50 itu cukup menjadi dasar dari hakim itu menentukan bahwa Yakut Khalil Qomas benar-benar melakukan korupsi sebenarnya?
1: Ya, dakwaan itu kan melingkupi dari tindak pidana yang akan dibuktikan pada hakikatnya nanti perkara. Kecuali nanti disepsi atau perlawanan dalam bahasa kuhap yang sekarang Undang-Undang 20/2025 itu berhasil diterima dari pengajuan kuasa hukum. Sepanjang tidak, kan nanti akan masuk kepada proses hukum. Proses apa proses yang terjadi? Kan ini bagian dari pengambilan keputusan. Yang menurut saya harus diperhatikan oleh kedua pihak, termasuk tentu dari tim kuasa hukum Pak Yakut ya. Ini menurut saya adalah poin utamanya, bagaimana pengambilan keputusan tadi, apakah benar-benar hanya murni dari apa yang disarankan oleh Kementerian Saudi Arabia, Kerajaan Saudi Arabia, atau kemudian ada proses-proses lain yang inovasi yang mungkin dilakukan, dan ini pertanggungjawabannya ke siapa gitu ya. Kalau saya kan kalau menteri tidak atasan lagi. Nah, apakah pengambilan keputusan ini sudah kemudian juga pengambilan keputusan yang memang tadi saya katakan undang penyelenggaraan 8/2019 Bang Uli yang perlu diperhatikan di sana.
0: Baik, saya langsung ke Pak Hari, Pak Dodi. Pak Dodi, sebenarnya dengan pembagian 20.000 kuota menjadi 50-50, 50-50 ini, apa dasar hukum Pak Yakut ketika mengambil keputusan tersebut? Menyambung pertanyaan apa yang disampaikan oleh Pak Adodi tadi gitu, apakah ada dasar hukumnya terkait dengan kebijakan atau keputusan 50-50 tersebut, Pak Heri? Pak Dodi?
2: Ya, ya, jadi jelas di Undang-Undang nomor 8 tahun 2019, di pasal 9 itu diatur mengenai kewenangan menteri di dalam menetapkan alokasi.

0: dibatasi apabila terjadi kuota tambahan. Jadi itu adalah diskresi yang diberikan oleh menteri. Kenapa? Karena terdapat perbedaan yang sangat esensial antara kuota pokok dengan kuota tambahan. Kalau kuota pokok itu adalah kuota yang sudah teralokasi ya, berkaitan dengan seluruh fasilitas penyelenggaraan ibadah haji. Seperti kita ketahui, penyelenggaraan haji itu ada berkaitan dengan tempat dan waktu ya, terutama di Mina dan di Arafah.
1: Ya.
0: Kuota tambahan itu menambah kuota tapi tidak menambah alokasi tempat. Ya, nah, kalau kita hitung, kalau kita belajar lihat bahwa makanya tahun 2022 ya Menteri Agama Gus Yakut tidak bersedia menggunakan kuota tambahan sebesar 10.000. Nah, yang 8 karena waktunya mepet ya, ini berkaitan dengan pengaturan. Di 2023 Gus Yakut menerima kuota tambahan 8.000 diabsorb semuanya 100% untuk ya. Namun karena ada keberatan waktu itu dari Pak Fuad ya, kalau saya nggak salah di uraian di dakwaan, maka kemudian akhirnya dibicarakan di DPR, ditetapkanlah ada 8% untuk haji khusus. Nah, dengan tambahan 92% dari 8.000 itu kemudian terjadi permasalahan ya di dalam pengaturan ya distribusi daerah daerah jemaat yang ada di Mina ya, karena di Mina juga alokasi tempatnya itu tidak bertambah. Nah, oleh karena itu berdasarkan pengalaman yang sebelumnya dengan tambahan 98% dari 8.000 aja sudah menimbulkan banyak yang sakit, kemudian itu kan 0,8 meter
1: Pak. Baik, Pak Bahari, bagaimana tim kuasa hukum bisa membuktikan bahwa pembagian kuota menjadi 50-50 ini, kemudian juga tidak ada aliran dana, itu bisa Anda yakinkan kepada majelis hakim bahwa Pak Yakut tidak terlibat dalam hengki-pengki misalnya dalam upaya pengeluaran kebijakan 50-50 tersebut gitu. Tidak ada upaya dari pihak lain di luar dari eksternal Kementerian Agama yang mencoba untuk masuk dalam membentuk keputusan ataupun kebijakan tersebut. Apa yang akan Anda bawa ke pengadilan sebagai bentuk Anda untuk meyakinkan bahwa Pak Yakut tidak terlibat dalam korupsi tata kelola haji ini, Pak Heri?
2: Itu mungkin nanti jadi tugas bagiannya Bang Dodi ya dan tim kuasa hukum.
1: Baik.
2: Ya, dalam konteks ini saya hanya ingin mengatakan bahwa akan dilihat istilahnya mungkin mengikuti aturan uang, apakah ada uang yang diterima, ada kickbacks atau tidak dari itu sebenarnya ada intervensi dari pihak lain atau tidak, ada kontras atau tidak. Masa ini bagian-bagian yang tentunya dalam dakwaan KPK akan diarahkan ke sana ya, untuk meyakinkan kepada majelis hakim untuk meyakinkan hakim bahwa memang terjadi perbuatan pidananya. Nah, sedangkan di sisi ini itu harus memang terjadi hubungan kerjasama tadi atau ada pertemuan, ada kesepakatan, ada meeting of mind misalnya dari para pihak yang terlibat dalam pembuatan decision proses dari bahagian ya.
1: Dan itu titik krusial yang harus dibuktikan dan diuji juga di dalam sidang nanti sebenarnya, Pak Heri. Pak Heri, terima kasih banyak sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Terima kasih juga Pak Dodi. Nampaknya sidang masih berlanjut dengan ada 3 terdakwa lagi yang masih disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kita terus menantikan informasi terbaru dari Jakarta Pusat hingga sore hari nanti. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Pak Dodi sudah bergabung dengan kami di sini.
0: Terima kasih.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Seorang pengendara sepeda motor tanpa helm merusak palang pintu pelintasan kereta api di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak hanya merusak palang pintu, pelaku juga menantang petugas yang bertugas di pos pelintasan kereta api.
1: Video viral di media sosial ini memperlihatkan ulah seorang pemuda yang nekat merusak dan mematahkan palang pintu perlintasan kereta api di Banyumeneng, Kelurahan Banyuraden, Kapedewon Gamping, Kabupaten Sleman pada Minggu sore. Tidak hanya merusak palang pintu, pelaku juga menantang petugas yang berjaga di pos perlintasan kereta api. Pelaku kemudian menerobos perlintasan kereta dan meninggalkan lokasi. Saat kejadian, pelaku diketahui mengendarai sepeda motor dari arah selatan dan berhenti di perlintasan karena kereta api akan melintas.
2: Dia motornya di ambruin, langsung mata itu kayak pakai apa kaki apa pakai tangan, nggak terlalu kelihatan. Saya sini penuh sih,
3: terus nerobos gitu ya?
2: Ya nerobos. Sana kan masih bisa lewat, nggak kadang.
1: Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menyayangkan aksi perusakan palang pintu perlintasan kereta api di Banyumeneng. Usai kejadian, pihaknya langsung memperbaiki palang pintu perlintasan kereta tersebut pada Minggu petang. Terhadap tindak perusakan ini, KAI Daop 6 Yogyakarta menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi ini ke kepolisian.
4: KAI Indonesia Persero Daop 6 Yogyakarta menyayangkan adanya oknum yang melakukan pengrusakan pada palang pintu perlintasan JPL 734 di Sleman, Yogyakarta hari Minggu 9 Agustus 2026. Tim lapangan Daop 6 langsung melakukan perbaikan sehingga pada pukul 18.30 palang pintu perlintasan dapat berfungsi seperti semula.
1: Hingga saat ini personel Polsek Gamping masih menyelidiki kasus perusakan ini. Meski demikian, polisi belum memberikan keterangan terkait identitas dan keberadaan pelaku perusakan. Babang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Untuk menjaga stamina,

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Kementerian Perhubungan resmi meluncurkan ETLE Hub, sistem pengawasan elektronik untuk memantau truk odol yang membawa muatan berlebih atau memiliki dimensi tidak sesuai aturan. Setelah diluncurkan, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat hingga akhir tahun. Penindakan terhadap truk yang melanggar kemudian akan dimulai pada 1 Januari 2027.

0: Peluncuran e-tlehub menjadi strategi baru pemerintah guna memperluas pengawasan kendaraan angkutan barang. Sistem digital ini disiapkan untuk mendukung target zero odol pada 2027. Selama ini pengawasan odol masih banyak mengandalkan pemeriksaan di lapangan. Sementara jumlah kendaraan terus bertambah dan jaringan jalan yang harus diawasi sangat luas. Karena itu, pemerintah mengintegrasikan teknologi dan data agar pengawasan dapat dilakukan lebih luas, konsisten, dan terukur. Meski telah resmi diluncurkan, e-tlehub belum langsung digunakan untuk penindakan. Pemerintah akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha transportasi, perusahaan angkutan, pemilik barang, hingga pengemudi.
1: Pada saat ini kami melakukan semacam pemberitahuan dulu ya, sosialisasi bahwa sistem ini akan mulai diberlakukan. Sosialisasi akan dilakukan berapa lama Pak Dirjen? Sampai Desember sosialisasi ya, ini akan kita lakukan untuk memberikan pemahaman juga kepada para seluruh stakeholder, khususnya para pelaku usaha transportasi, kemudian juga para pengemudi dan pemilik barang.
0: Penegakan hukum akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027 bersamaan dengan implementasi kebijakan zero odol. Pelanggaran dapat dikenai denda hingga Rp500.000, sementara pelanggar yang tidak melakukan konfirmasi setelah menerima surat pelanggaran dapat dikenai sanksi pemblokiran STNK. Dari sisi cakupan pengawasan, e-tlehub saat ini sudah dipasang di 51 titik pantau. Rencananya jumlah ini akan terus dikembangkan.
2: Bahwa pada kegiatan launching hari ini, kita telah memiliki titik pantau pengawasan sebanyak 51, yang terdiri dari 26 titik pantau di unit pelaksana penimbangan atau UPPKB, 25 titik pantau di beberapa ruas jalan tol, di mana titik pantau ini akan terus bertambah sebanyak 63 titik pantau kamera ANPR di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor atau UPPKB, dan 15 titik pantau dengan width in motion sesuai dengan rencana implementasi program yang telah disusun.
0: Di setiap titik pantau, kendaraan angkutan barang yang terindikasi melakukan pelanggaran akan di-capture dan diidentifikasi secara elektronik. Data hasil identifikasi kemudian diintegrasikan dengan Blue E serta ERI atau data registrasi kendaraan yang ada di kepolisian. e-tlehub juga akan terintegrasi dengan teknologi Wake in Motion atau WIM. Teknologi ini digunakan di UPPKB dan jalan tol untuk memantau kendaraan saat melintas, termasuk mengidentifikasi dimensi dan muatan kendaraan. Sistem ini juga dirancang bekerja selama 24 jam. Kedepannya, sistem digital ini dinilai lebih akurat dan mampu meminimalisir celah pungutan liar.
3: Dengan teknologi ini, ya, kita dibantu oleh teknologi pengawasan, kemudian capture, dan lain sebagainya. Ini dilakukan secara elektronik semua. Artinya 24 jam pengawasan ini. Jadi kalau yang sekarang hanya mungkin buka sampai jam 24.00 ya, UPPKB, dengan e-tlehub ini 24 jam pengawasan dilakukan. Dan tentu lebih akurat, ya, dan teknologi ini lebih akurat. Karena kita selalu ada verifikasi, ya. Kalau manusia kan bisa saja salah ya. Ya, salah dalam mencatat dan sebagainya. Ini kita verifikasi, akurasinya akan lebih terjamin.
0: Dirjen Hubdat Aan Suhanan juga turut menegaskan ada 3 arah yang akan dijalankan untuk mencapai target tersebut. Pertama, mentransformasi pengawasan yang selama ini dilakukan secara konvensional menjadi sistem elektronik yang terintegrasi melalui e-tlehub. Kedua, menggeser orientasi dari sekedar mengejar jumlah penindakan menjadi membangun kepatuhan. Terakhir, memperluas pengawasan secara bertahap. Setelah angkutan barang, pemerintah akan mengembangkan pengawasan terhadap angkutan orang, termasuk angkutan bis.

0: Sebanyak 1.200 peserta dari TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat menggelar kirab merah putih di Kampung Ifar Gunung, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Senin 10 Agustus. Kirab yang dipimpin Panglima Komando Operasi TNI Habema, Mejen TNI Yuda Erlangga, berjalan sepanjang kurang lebih 1 km diiringi grup drum band SMKS YPKP Sentani. Setibanya di kawasan Bukit Paralayang Rindam 17 Cendrawasih, peserta kemudian membentangkan bendera merah putih raksasa berukuran 120 meter x 80 meter di ketinggian Gunung Cyclops. Pangkoops TNI Habema menyebut kegiatan ini menjadi wujud penguatan nasionalisme sekaligus sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat. Kehadiran para pelajar dalam kirab ini juga menjadi simbol keterlibatan generasi muda Papua dalam menjaga persatuan dan meneruskan semangat perjuangan bangsa.
1: Pembentangan bendera ini merupakan suatu wujud nyata pelibatan masyarakat dan TNI, Polri, dan seluruh stakeholder, melibatkan kurang lebih 1.200 masyarakat, di mana dimensi bendera ini adalah 120 meter x 80 meter, di mana rekor terbesar

0: tersembunyi di bawah air dari ranjau Perang Dunia Kedua, bangkai kapal perang, batu penanda kekeringan, hingga kota kuno berusia ribuan tahun, semuanya kembali muncul saat air sungai dan bendungan surut drastis.
1: Kekeringan parah di Eropa Tengah membuka kembali jejak berbahaya dari masa Perang Dunia Kedua. Di Slovakia, polisi menemukan ranjau yang belum meledak di dasar Sungai Danube dekat desa Ford. Ranjau itu beratnya mencapai 700 kg. Ranjau ini ditemukan akibat surutnya Sungai Danube yang dilanda kekeringan parah dan gelombang panas hingga membuat air sungai surut dan sebagian dasar sungainya terlihat. Demi keamanan, ranjau itu diledakkan. Pihak berwenang mengidentifikasi amunisi itu sebagai ranjau udara anti kapal buatan Inggris yang dijatuhkan selama kampanye Operasi Gardening Angkatan Udara Kerajaan Inggris pada 1944. Selain ranjau besar, surutnya air Sungai Danube juga membuat bangkai kapal Perang Dunia Kedua yang karam di sungai itu terlihat. Kapal Wotan adalah kapal militer Jerman yang sengaja ditenggelamkan pada 1944 saat Jerman mundur dari gempuran pasukan Soviet. Sebenarnya banyak bangkai kapal Perang Dunia Kedua ditemukan di sepanjang Sungai Danube yang mengering. Sungai Danube dikenal sebagai sungai terpanjang kedua di Eropa yang mengalir di 10 negara. Pemerintah Serbia bahkan melaporkan menemukan puluhan kapal Jerman dari armada Laut Hitam milik Nazi di sungai yang mengering. Sebagian dari bangkai kapal itu diduga masih menyimpan bahan peledak dan amunisi. Batu-batu berusia ratusan tahun kembali muncul di sepanjang sungai Elbe Jerman setelah cuaca kering berkepanjangan menyebabkan muka air sungai turun drastis di wilayah Sassoni. Pada zaman dahulu, warga setempat punya kebiasaan memberi tanda berupa pahatan tanggal di dasar sungai yang mengering. Batu-batu bertanda itu kemudian disebut Hungerstein atau batu kelaparan, yang menjadi penanda sejarah kekeringan dan rendahnya muka air sungai Elbe. Di distrik Oberposta, Pirna, salah satu Hungerstein memiliki lebih dari 20 tanggal dengan catatan tertua tertulis tahun 1707. Pusat Peringatan Banjir Sassoni melaporkan kondisi muka air yang rendah di sejumlah wilayah setelah cuaca kering berkepanjangan dan minimnya curah hujan. Sebagian sungai ketinggian airnya bahkan kurang dari 1 meter. Sementara itu di Irak, penurunan drastis muka air di bendungan Mosul mengungkap temuan arkeologi menakjubkan di Provinsi Dohuk, wilayah Kurdistan, Irak. Sebuah kota kuno yang diperkirakan berusia 5.000 tahun kembali muncul dari bawah air. Para arkeolog menemukan 40 peti mati kuno berbahan tanah liat serta kerangka manusia yang masih terpelihara dengan baik. Umurnya sekitar 2.300 tahun. Temuan ini berasal dari era Helenistik Seleukid sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Menurut arkeolog, situs tersebut juga menyimpan jejak dari sejumlah periode sejarah, dengan periode tertua berasal dari era Nineveh V sekitar 2.900 tahun sebelum Masehi. Temuan ini menjadi bukti bahwa lokasi ini telah dihuni secara terus-menerus selama lebih dari 5.000 tahun. Situs kuno itu terendam setelah pembangunan bendungan Mosul pada tahun 1986. Ya, ternyata ada berkah tersendiri di balik menyusutnya sungai-sungai. Namun di balik temuan berharga tersebut, terdapat peringatan serius tentang dampak kekeringan dan perubahan iklim yang kini semakin nyata terlihat di berbagai belahan dunia.
0: Ragam tradisi Afrika kembali menjadi perhatian dunia. Di Nigeria, seorang putri berusia 10 tahun memimpin ribuan umat dalam festival Osun Osogbo. Sementara di Ghana, masyarakat merayakan Homowo, sebuah tradisi untuk mengenang keberhasilan leluhur mereka melawan kelaparan. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Budi Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
2: Putri Alimot Moredeke Ajoke Osun Bunmi menjadi pusat perhatian saat membawa wadah suci Osun untuk pertama kalinya. Putri berusia 10 tahun itu berjalan memimpin ribuan umat dari Istana Atoaja menuju hutan suci Osun Osogbo di Nigeria. Di tepi sungai, umat melantunkan doa-doa sambil menjalankan ritual tradisional.
3: Unja Orisha,

0: si a ma n bo ni ododun ti o si je pe awon eyan ma wa dupe lodo Olodumare lodo Osun tori pe Osun je alaanu abiamo to je pe ko si nkan ti e wa bere lodo Osun ti o ni de ni riba.
1: Putri Alimo dikenal sebagai Aruba atau Garis Suci yang dipilih dari keluarga kerajaan. Bagi para penganut Osun, ia menjadi penghubung antara masyarakat dan Osun, Dewi Sungai dalam kepercayaan etnis Yoruba yang dikaitkan dengan kesuburan. Festival ini mencapai puncaknya pada 7 Agustus di Hutan Suci Osun Osogbo yang terdaftar sebagai warisan dunia UNESCO. Di Atragana, perayaan Homowo berlangsung dengan meriah. Para peserta menari, membunyikan lonceng, dan berarak bersama. Pemimpin adat juga menaburkan pok koi, makanan tradisional yang menjadi penting dalam ritual.
2: Homowo is our festival. And it is the time set aside to remember our ancestors, our forefathers. So every year is special to us. And this is our new year. This is the Christmas for the gods.
1: Festival Homowo ini merupakan ritual mengenang masa kelaparan yang pernah dialami masyarakat Ga serta kebangkitan mereka setelah hujan turun dan hasil panen kembali melimpah.

0: Viral, pemotor tanpa helm tantrum, rusak pintu perlintasan kereta. Pelaku juga menantang petugas di pos perlintasan. Merugi saat harga telur turun, harga pakan ayam justru naik. Peternak pilih bagi-bagi ayam petelur ke warga. Ayah, ibu, dan anak balita jadi korban pembunuhan di Palu, Sulawesi Tengah. Pelaku diduga rekan kerja, orang tua masih belum tertangkap. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang pengendara sepeda motor tanpa helm merusak palang pintu perlintasan kereta api di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak hanya merusak palang pintu, pelaku juga menantang petugas yang bertugas di pos perlintasan kereta.
1: Video viral di media sosial ini memperlihatkan ulah seorang pemuda yang nekat merusak dan mematahkan palang pintu perlintasan kereta api di Banyu Meneng, Kelurahan Banyu Raden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman pada Minggu sore. Tidak hanya merusak palang pintu, pelaku juga menantang petugas yang berjaga di pos perlintasan kereta api. Pelaku kemudian menerobos perlintasan kereta dan meninggalkan lokasi. Saat kejadian, pelaku diketahui mengendarai sepeda motor dari arah selatan dan berhenti di perlintasan karena kereta api akan melintas.
2: Dia motornya diambruin, langsung mata itu kayak pakai apa kaki apa pakai tangan, nggak terlalu kelihatan. Sini penuh sih,
3: terus nerobos gitu ya?
2: Ya nerobos. Sana kan masih bisa lewat, nggak kadang.
1: Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menyayangkan aksi perusakan palang pintu perlintasan kereta api di Banyu Meneng. Usai kejadian, pihaknya langsung memperbaiki palang pintu perlintasan kereta tersebut pada Minggu petang. Terhadap tindak perusakan ini, KAI Daop 6 Yogyakarta menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi ini ke kepolisian.
4: Kereta Api Indonesia Persero Daop 6 Yogyakarta menyayangkan adanya oknum yang melakukan pengrusakan pada palang pintu perlintasan JPL 734 di Sleman, Yogyakarta hari Minggu 9 Agustus 2026. Tim lapangan Daop 6 langsung melakukan perbaikan sehingga pada pukul 18.30 palang pintu perlintasan dapat berfungsi seperti semula.
1: Hingga saat ini personel Polsek Gamping masih menyelidiki kasus perusakan ini. Meski demikian, polisi belum memberikan keterangan terkait identitas dan keberadaan pelaku perusakan. Babang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Protes kepada pemerintah seiring anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan, para peternak ayam petelur di sejumlah daerah membagikan ayam dan telur gratis terhadap warga pada Senin siang. Warga bahkan rela berdesakan dan antre sejak pagi demi mendapatkan satu ekor ayam gratis.
1: Ribuan warga berdesakan di kawasan alun-alun kota Magelang, Jawa Tengah pada Senin siang. Mereka bukan demi mendapatkan sembako gratis dari pemerintah, melainkan demi mendapatkan satu ekor ayam gratis yang dibagikan oleh paguyuban peternak ayam petelur Semagelang Raya. Meski kesulitan, warga mengaku senang bisa mendapatkan ayam tersebut.
5: Ah, ramai banget mas, saya sampai ke sodok-sodok. Tapi alhamdulillah dapat juga nih.
6: Ini rencana pendapatan ini.
5: Ya mau dimasak nanti.
6: Masak. Susah ya?
5: Susahnya sangat jatuh.
6: Itu dapat berapa ayam, Bu?
5: Satu.
6: Tapi seneng gak ini dapat ayam?
5: Senang. Ya. Dapat opor.
6: Berarti berapa nunggu berapa jam, Bu?
5: 2 jam, satu jam.
1: Aksi sosial bagi-bagi ayam gratis ini digelar oleh paguyuban peternak ayam petelur Semagelang Raya sebagai bentuk protes kepada pemerintah seiring anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan ayam.
7: Baik-baik saja. Jadi sudah selama 5 bulan ini, sejak bulan April, itu kami di usaha peternakan ayam petelur mengalami kerugian yang disebabkan harga telurnya yang turun, kemudian yang kedua harga pakannya justru naik.
1: Inilah aksi damai peternak ayam petelur di Kabupaten Pekalongan pada Senin siang. Mereka membagikan ayam petelur ke warga. Ratusan warga berebut meski harus mengantre untuk mendapatkan satu ekor ayam petelur. Salah satu warga bernama Imah asal Wiradesa bahkan telah menunggu sejak pukul 8 pagi. Namun ayam baru dibagikan usai mediasi peternak dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan.
5: Soalnya temen om.
8: Sama temennya.
5: Kalau gak temen itu temennya satu.
8: Ini rencana mau di apa ya, dimasak, dimakan sendiri.
5: Kalau ini.
8: Mau dimasak ya.
9: Ini rombongan?
8: Rombongan ya.
10: Kalau di pasar berapa sih Bu?
9: Kalau di pasar sekitar 50.
1: Aksi ini bukan sekadar membagikan ayam, tetapi gambaran kondisi yang tengah dialami oleh peternak. Kini peternak rakyat dengan kapasitas di bawah 11.000 ekor ayam pun mengalami kerugian hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah ketika harga telur berada jauh di bawah harga pokok penjualan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Ibu Kota Jakarta. Kantin dan gudang spare part atau suku cadang di Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar. Kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik ini membuat warga sekitar menjadi panik. Kobaran api menghanguskan sebuah kantin di Jalan Bisma, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin petang. Api kemudian merambat ke gudang spare part yang berlokasi di dekatnya. Warga berupaya memadamkannya. Kebakaran menggunakan peralatan seadanya. Api bisa dipadamkan setelah 13 mobil damkar Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian peristiwa ini, namun dari kasus kebakaran yang sedang diselidiki Polsek Tanjung Priok ini, dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Selanjutnya kita menuju ke Jawa Timur, sebuah toko di Kabupaten Ponorogo dibongkar menggunakan alat berat. Pembongkaran ini buntut perselisihan rumah tangga pasangan suami istri.
11: Sepertinya rumahnya dibegok, rumahnya tanggap bar.
0: Warga desa Watu Bonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo dikagetkan dengan pembongkaran sebuah bangunan toko menggunakan alat berat. Toko yang telah berdiri hampir 4 tahun tersebut tiba-tiba rata dengan tanah. Toko milik pasangan suami istri tersebut dibongkar setelah keduanya

0: terlibat konflik rumah tangga yang berujung perpisahan. Tanah tempat toko dibangun merupakan milik pihak laki-laki. Adapun bangunan dan seluruh usaha di dalamnya merupakan milik pihak perempuan. Sebelum dibongkar, pihak desa Watu Bonang sebenarnya sudah melakukan mediasi kedua pihak, namun tidak ada titik temu. Kita bergeser sedikit menuju ke daerah istimewa Yogyakarta, pemirsa. Kawanan monyet ekor panjang menyerbu ladang milik warga di Kabupaten Gunung Kidul. Peristiwa ini menyebabkan tanaman dan hasil pertanian hingga gubuk di tengah ladang rusak. Musim kemarau, ladang pertanian di Padukuhan Kelor, Kelurahan Kemadang, Kapanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul diserbu oleh kawanan monyet ekor panjang. Satwa liar ini turun dari kawasan perbukitan secara berkelompok, lalu masuk ke ladang untuk mencari makanan. Tidak hanya itu, kawanan hewan primata ini juga merusak gubuk milik warga dan mulai memasuki pekarangan rumah. Warga tidak bisa berbuat banyak lantaran takut diserang oleh kawanan monyet. Pemerintah Kelurahan Kemadang telah melaporkan kondisi ini kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Mereka berharap ada langkah penanganan yang dapat mengurangi konflik antara manusia dengan satwa liar. Misteri gadis di Wajo, Sulawesi Selatan yang dilaporkan hilang sejak 2 tahun lalu akhirnya terungkap, pemirsa. Polisi berhasil mengungkap keberadaan korban yang ternyata telah meninggal sekaligus menjadi korban pembunuhan.
1: Misteri hilangnya Paramita Tatiana Angelika atau Mita, warga Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang dilaporkan hilang sejak Agustus 2024 akhirnya terungkap. Dalam keterangannya pada hari Senin, polisi berhasil mengungkap keberadaan korban yang ternyata telah meninggal dan menjadi korban pembunuhan. Jenazah korban ditemukan dalam jurang di wilayah Desa Kalono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Polisi juga menangkap tersangka atas nama Albert yang buron selama 2 tahun terakhir. Albert diduga melakukan penganiayaan berat terhadap Paramita hingga akhirnya menyebabkan korban meninggal.
2: PDA alias Mita dengan cara memukul leher bagian belakang korban menggunakan kunci roda sebanyak 1 kali. Dan kemudian berdasarkan keterangan tersebut juga hasil dari interogasi terhadap orang yang diduga pelaku juga telah membuang kunci roda alat yang digunakan untuk memukul tersebut ke sungai.
1: Sejumlah barang bukti yang diduga milik korban juga disita, diantaranya celana pendek serta sejumlah perhiasan. Sebelumnya, Mita dinyatakan hilang ketika dalam perjalanan menuju Morowali, Sulawesi Tengah. Zulkifli Natsir, Wajo, Sulawesi Selatan.
0: Kasus pembunuhan satu keluarga di Palu, Sulawesi Tengah masih memiriskan dan memantik perhatian publik. Bagaimana tidak, pelaku mengeksekusi anak dan ayah. Sementara istri korban terluka parah sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia beberapa hari kemudian. Meski identitas pelaku terungkap, terduga pelaku belum juga tertangkap. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Air mata duka mengiringi pemakaman Nurhanisa, 23 tahun, istri dari Jamil dan ibu dari anak bernama Rizky pada Jumat 7 Agustus 2026. Nurhanisa dimakamkan di salah satu lokasi pemakaman di kampung halamannya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Nurhanisa adalah korban pembunuhan sadis yang terjadi pada Minggu 26 Juli 2026 di Jalan PDAM Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam peristiwa memilukan ini, Jamil dan anaknya Rizky meninggal di tempat. Sementara Nurhanisa sempat selamat dan dirawat di rumah sakit. Naas, setelah 11 hari menjalani perawatan intensif, nyawanya tak dapat diselamatkan karena luka parah yang diderita akibat tusukan benda tajam dari pelaku. Kesedihan juga menyelimuti kediaman rumah Jamil di Dusun Lapau, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Jumat 7 Agustus 2026. Tatapan kosong tanda kehilangan nampak jelas dari raut wajah Mardina, ibu anak tiga yang harus kehilangan anak, menantu dan cucunya dalam tragedi berdarah di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jenazah Jamil bersama anaknya tiba di rumah duka pada Senin 27 Juli 2026 dini hari. Almarhum Jamil adalah anak laki-laki satu-satunya dari tiga bersaudara yang merupakan tulang punggung keluarga dan penopang hari tua bagi Mardina. Jamil adalah sosok periang, penyayang dan pekerja keras. Jamil diketahui baru pulang sekitar 2 bulan lalu menjenguk ibunya.
1: Tinggalkan saja rumah kalau an begitu, ada sih pekerjaan kau dapat, bikin masalah lagi kau. Diusir kata sama mamanya. Mungkin barangkali sudah stres juga, barangkali sudah dipecat. Nah, yang sedangkan ini Jami yang bonceng bosnya ke sana. Sita motor itu.
2: Yang motornya yang dipinjamkan sama Andi, diambil sama bosnya ya?
1: Iya, kan motornya memang bosnya, cuma dikasih dipakai. Cuma begitu saya tahu. Tapi apakah betul atau tidak, namanya informasi toh.
2: Kalau pribadinya ini sendiri, Pak? Jamil itu seperti apa orangnya, kesehariannya?
1: Cuma mungkin saja kalau anu kemarin lagi sembara dia kerja ikut sama saya, pernah juga ikut sama saya, pernah juga di Makassar itu ikut bor.
2: Oh, pekerja keras ya?
1: Iya.
2: Berarti dia juga termasuk tulang punggung keluarga ya?
1: Iya. Kalau dia termasuk ya penyayang dia, Pak. Biasa, sedangkan saya biasa kalau datang ke Palu bilang langsung datang ke rumah tuh langsung sembarang dia belikan saya rokok kayak apa. Misalnya banyak diingat anunya, kesan-kesannya.
0: Motif pembunuhan masih menjadi misteri. Keluarga mendesak polisi bisa mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan sekeluarga ini.
3: Jenazah Jamil dan anaknya Muhammad Rizky dimakamkan dalam satu liang lahat di kampung halamannya di Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sementara istrinya, Nur Asisa, yang mengembuskan napas terakhir pada minggu kemarin, juga telah dimakamkan di kampung halamannya di Kota Palopo. Entah apa yang merasuki pelaku hingga tega menghabisi nyawa satu keluarga ini. Pihak keluarga berharap keadilan dan pelaku segera ditangkap dan dihukum dengan seberat-beratnya.
0: Tetangga korban di Palu menceritakan korban sekeluarga merupakan anak angkat dari pemilik usaha pemotongan ayam. Dalam kesehariannya, korban sekeluarga diketahui hanya sebatas menjalankan usaha ayam potong. Tidak ada aktivitas lain yang dicurigai dapat memicu perselisihan dengan pihak lain. Korban diketahui tinggal di lokasi pemotongan ayam. Jika tidak sedang sibuk, keluarga ini sering jalan-jalan saat sore hari di sekitar rumah.
4: Korban yang istrinya ini dia anak angkatnya Haji yang punya usaha ini kan. Suaminya itu juga kemanakannya Haji yang punya. Jadi kesehariannya mereka itu ya aktivitasnya potong, jual gitu. Jadi orang bilang semua aktivitasnya dilakukan dalam kandang sini, sama di tempat penjualan. Itu tergantung perintahnya Haji kan. Yang ini yang di penjualan, yang ini antar, yang ini potong, yang ini bersihkan ayam. Kalau tidak salah dia 3 orang, saya kurang tahu yang satu. Yang tinggal sini yang suami istri itu.
0: Dua pekan pasca pembunuhan, polisi terus memburu pelaku yang diduga telah berada di luar Sulawesi Tengah. Selain telah melakukan olah TKP sebanyak 3 kali, Polresta Palu telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi. Polisi juga sempat meminta keterangan korban Nurhanisa yang sempat kritis selama sepekan sebelum akhirnya meninggal di rumah sakit.
5: Untuk indikasi pelaku kan sudah jelas bahwa pelakunya atas nama Aka, namun untuk motifnya sampai saat ini kami belum bisa menyimpulkan motifnya seperti apa. Namun apabila pelaku kami sudah amankan atau kami sudah tangkap, nanti kami akan sampaikan motifnya seperti apa.
0: Peristiwa pembunuhan satu keluarga ini terjadi di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Minggu malam 26 Juli 2026. Pembunuhan menewaskan Jamil, putranya Rizky, seorang balita berumur 2 tahun. Sementara itu, Nurhanisa, istri Jamil, meninggal belakangan usai perawatan atas luka parah di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Usai jeda berikut, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya mendekati permukiman warga. Petugas gabungan berusaha menyelamatkan warga keluar dari lokasi yang dikepung asap. Redaksi segera kembali untuk Anda.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah membuat jumlah pasien infeksi saluran pernafasan akut melonjak. Adapun di Kalimantan Barat, kebakaran hutan dan lahan di Kubu Raya mendekati permukiman warga. Petugas gabungan memandu warga keluar dari kepungan asap kebakaran.
3: Keluar dulu, Pak. Keluar dulu, Pak. Keluar, Pak. Lepaskannya ayam tuh.
4: Kapan?
5: Video ini memperlihatkan kepanikan saat asap tebal muncul ketika personel gabungan TNI Angkatan Darat sedang memadamkan kebakaran lahan gambut di Dusun Sukadamai, Desa Rasau Jaya 3, Kabupaten Kubu Raya. Mereka meminta seluruh warga lekas keluar dari rumah. Warga kemudian diarahkan menembus pekatnya asap untuk bisa keluar dari kepungan api menuju ke lokasi yang lebih aman. Kebakaran lahan di Kubu Raya terjadi di sejumlah lokasi. Di Sungai Raya, relawan pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api di lahan gambut. Seperti diketahui, kebakaran lahan gambut sudah berlangsung lebih dari sepekan. Akibatnya kualitas udara di Kubu Raya masuk dalam kategori sangat buruk. Tidak hanya di Kalimantan Barat, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di wilayah Kalimantan Timur. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, jumlah pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA melonjak. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat dalam sepekan terakhir ada 704 kasus ISPA. Jumlah ini meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Penderita ISPA terbanyak ada di Puskesmas Ketapang 1 dengan 272 pasien. Sebelum kabut asap menyelimuti Kota Waringin Timur, pihak puskesmas telah membagikan masker kepada warga dan memberikan sosialisasi bahaya kabut asap. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita beralih ke kemeriahan jelang Hari Kemerdekaan. Beragam cara dilakukan warga untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Warga Banyumas, Jawa Tengah menggelar lomba adu cepat makan bakso dan mie ayam. Adapun di Cilacap, ibu-ibu mengikuti lomba sepak bola di sawah. Keseruan dan kelucuan terjadi saat kaum perempuan ini saling berebut bola.
6: Satu, dua, tiga, go! Suasana meriah mewarnai peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di RT 03 RW 02 Kelurahan Karangklesem Kabupaten Banyumas Minggu pagi. Kehebohan pun muncul saat para kaum ibu-ibu yang mengikuti lomba. Lomba diawali dengan makan bakso. Para peserta ditantang untuk menghabiskan satu porsi bakso dalam waktu 8 menit. Aksi para peserta ini pun mengundang sorak-sorai dan gelak tawa warga yang menyaksikan.
7: Ya, pertama-tama panas, mengap-mengap. Ya, enaklah.
6: Melalui perlombaan sederhana ini, warga tak hanya merayakan semangat kemerdekaan, namun sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap pelaku UMKM agar usaha kuliner warga terus berkembang. Pertandingan sepak bola yang diikuti oleh emak-emak ini digelar di area persawahan di Desa Kaunganten, Cilacap. Para emak terlihat antusias untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jumlah pemain setiap tim hanya 7 orang. 1 orang sebagai penjaga gawang dan 6 pemain menjadi penyerang. Para peserta pun berlari mengejar bola serta merebut bola. Para penonton pun terus bersorak dan memberikan semangat kepada para emak-emak.
8: Ya. Untuk

0: Untuk juara dalam perlombaan ini mendapatkan hadiah piala serta uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Tak mau kalah dengan kaum hawa, para Adam alias warga laki-laki di Desa Gemblegan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pun antusias mengikuti lomba gebuk bantal di atas air. Aksi untuk menyerang dan bertahan menciptakan momen lucu serta menegangkan. Di atas sebilah bambu, peserta berusaha menjatuhkan lawan ke dalam kolam. Namun, mereka harus tetap menjaga keseimbangan. Tak sedikit peserta yang tercebur dan gelak tawa penonton pun mewarnai perlombaan ini. Meski basah kuyup, raut wajah ceria tetap terpancar di wajah peserta.
1: Itu yang pertama, siapkan dulu keseimbangan. Terus kaki disilangkan untuk mengunci biar nggak jatuh.
0: Tak hanya untuk menyemarakkan hari kemerdekaan Indonesia, perlombaan juga untuk mempererat kebersamaan dan kerukunan antar warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Setelah dibuka selama 4 hari, masyarakat yang berminat untuk mengikuti upacara kemerdekaan di Istana Presiden Jakarta pada 17 Agustus mendatang mencapai 336 ribu orang. Dari kuota awal hanya 5.500 undangan. Hal tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung Parlemen Senayan Jakarta Senin siang. Menyikapi membludaknya peminat, panitia menambah 1 blok tribun baru berkapasitas 3.400 kursi. Penambahan kuota ini akan dibagi ke dalam 2 sesi, yakni upacara peringatan detik-detik proklamasi pada pagi hari dan upacara penurunan bendera di sore hari. Mensesnek menegaskan panitia akan memprioritaskan masyarakat yang belum pernah hadir sebelumnya. Pemberlakuan prioritas ini dilakukan berdasarkan evaluasi data pendaftar agar kesempatan merayakan hari kemerdekaan di istana dapat dirasakan secara merata.
3: Untuk tahun ini, kita akan membagi porsi untuk memprioritaskan kepada yang belum pernah sama sekali. Ya, jadi dari seluruh pendaftar, kita bisa lihat datanya karena ada juga yang tahun sebelumnya sudah pernah ikut upacara di istana, tahun lalu juga sudah ikut, sekarang ikut mendaftar lagi. Nah, bukan tidak boleh, tetapi kita akan mencoba membagi porsi dengan berusaha memprioritaskan bagi saudara-saudara kita, masyarakat kita yang belum pernah sama sekali. Jadi kita bagi porsinya itu.
2: Kita kulineran yuk. Sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah punya cara unik merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan dengan tumpeng atau kue berwarna merah putih, melainkan semangkuk mie ayam berwarna merah putih.
4: Bicara soal kuliner bertema kemerdekaan, biasanya yang kita jumpai adalah nasi tumpeng, kue, atau beragam makanan dengan hiasan merah putih. Namun yang satu ini berbeda, warna merah putih ada di dalam semangkuk mie ayam. Inilah kreasi unik sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah. Penjual menyuguhkan menu khusus mie merah putih, warna merah pada mie ini berasal dari jus buah naga. Keunikan ini pun membuat pelanggan penasaran. Selain itu, menu ini dinilai bisa menjadi salah satu cara menyiasati anak-anak yang kurang menyukai sayur dan buah.
5: Jadi bagi mungkin anak-anak yang tidak suka sayur atau buah, bisa langsung ngecas di mie pelangi ini tanpa harus kita tahu, oh ini makan buah naga dan lain sebagainya, tapi kita sudah makan buah.
4: Warung yang dikenal dengan sebutan mewah atau mepet sawah ini sebelumnya sudah memiliki menu andalan bernama mie pelangi. Ada mie berwarna putih, kuning, merah, hingga hijau. Warna-warna tersebut dibuat dengan memanfaatkan bahan alami seperti sayuran dan buah-buahan.
6: Bulan Agustus ini kami mencoba membuat menu baru mie merah putih. Yang merahnya itu terbuat dari jus buah naga dan yang putih itu menu basic mie telur.
4: Tak hanya mie ayam merah putih, warung ini juga menyediakan beragam kreasi mie ayam lainnya. Salah satunya mie ayam bakar dengan topping cumi berisi bakso. Mie yang telah direbus dan dibumbui kemudian dibungkus menggunakan daun pisang.
7: Selain mie kemerdekaan merah putih ini, di warung mie ayam mewah alias mepet sawah ini juga ada salah satu menu yang cukup unik, yaitu mie ayam

0: bakar dengan toppingnya, yaitu adalah ini cumi yang isinya itu ada baksonya. Saat tadi dibuka, aroma semukinya itu dari daun ini apa pisang yang dibakar itu sangat khas sekali, sehingga menambah cita rasa. Mari kita cicipi.
1: Satu porsi mie ayam merah putih dibanderol Rp13.000, sedangkan mie ayam bakar dengan topping cumi bakso dijual Rp21.000 per porsi. Dalam sehari, puluhan porsi mie ayam merah putih bisa terjual di warung mie ayam Funky di Desa Jembungan Boyolali ini. Jumlah pesanan biasanya semakin bertambah saat akhir pekan. Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.
2: Saat tidur berubah jadi viral dan jadi perbincangan warganet, ada pria tertidur di museum saat pejabat datang. Ada pula nih, pria yang terlelap usai melakukan aksi pencurian. Seperti apa informasinya, tetaplah di redaksi.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Umumnya, orang tidur di dalam kamar. Namun di Sulawesi Utara, seorang pria terekam kamera tertidur di dalam etalase museum. Bertepatan dengan kunjungan gubernur. Adapun di Lampung, seorang pencuri justru tertidur di rumah korbannya. Informasi unik ini sekaligus menyudahi kebersamaan kita di redaksi edisi kali ini. Saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.
3: Viral di media sosial, seorang pria di Kabupaten Pringsewu, Lampung terlihat tertidur pulas setelah diduga mencuri di rumah warga. Pelaku diketahui masuk rumah dengan cara membobol kaca. Dilansir dari video amatir, peristiwa ini terjadi pada Selasa pagi 4 Agustus. Selain itu diketahui rumah dalam keadaan kosong. Pemilik rumah, Muhammad Aulia, mengaku hanya datang sesekali untuk membersihkan rumah. Saat pemilik rumah datang, ia terkejut melihat seorang pria tertidur lelap. Aulia pun bergegas memanggil warga untuk datang. Pria ini ditangkap dan diserahkan ke anggota Polsek Gading Rejo.
4: Ini siapa?
3: Sementara itu di Manado, Sulawesi Utara, momen aksi pria tidur juga terekam kamera saat berada di etalase museum. Lucunya, momen terjadi bersamaan dengan kunjungan dari Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus. Momen viral ini terjadi pada Jumat 7 Agustus lalu. Sontak gubernur dan para rombongan terkejut saat melihat sang pria ini tertidur. Diketahui museum ini merupakan gedung cagar budaya yang kerap dimanfaatkan oleh warga, khususnya para pedagang untuk beristirahat. Ini bagian dari sejarah.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan, di CNN Indonesia News Update. Jagat media sosial dihebohkan dengan video seserahan pernikahan mewah dan unik yang terjadi pada akhir pekan lalu. Di Grobogan, Jawa Tengah, rombongan pengantin pria memboyong deretan barang seserahan dari sejumlah kendaraan bermotor hingga alat berat ekskavator. Sementara di Ponorogo, mempelai pria memberikan domba merino untuk mempelai wanita.
1: Ini dia deretan barang seserahan yang diangkut beberapa truk towing menuju rumah calon mempelai perempuan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dari video yang dibagikan make up artis pasangan mempelai ini, terlihat beberapa mobil, sepeda motor, hingga alat berat ekskavator menjadi mahar kepada mempelai wanita. Mengutip Detik Jateng, pernikahan Sultan yang viral itu dilaksanakan di Dusun Larangan, Ketro, Karangayung antara Riko Putra Roberto Syah dan Laila Nurfadilah pada Sabtu 8 Agustus lalu. Sang suami Riko pada Senin menyebut ekskavator tersebut bernilai ratusan juta rupiah, ditambah dua unit mobil dan dua unit motor lain, harganya mencapai miliaran rupiah. Riko menerangkan bahwa pemberian mahar mewah ini merupakan inisiatifnya yang jadi simbol tanggung jawab dan tanda rasa kasih sayang. Sementara di Kabupaten Ponorogo, ada juga seserahan yang unik dan menjadi viral di media sosial. Acara resepsi yang digelar Kamis 6 Agustus lalu antara Sri Utami dan Malindo Agus Sutrisno di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan ini diramaikan dengan kehadiran domba merino yang menggemaskan. Belakangan diketahui jika pengantin pria sengaja memberikan seserahan domba karena pujaan hatinya memang sudah lama mengidam-idamkan kambing ini.
2: Awalnya kan istri suka ngirim video-video di TikTok, di Instagram gitu loh mas. Sampai blenger saya istilahnya gitu, ya wes lah istri kayaknya minta ini. Ya pas kemarin kebetulan nikah kan, wedding, saya punya ide itu untuk ngasih seserahnya kambing itu, domba merino.
3: Kambingnya itu mau tak rawat, terus mau tak kembang biakan, siapa tahu nanti aku bisa jadi peternak kambing merino sukses di Ponorogo. Terus mau buat konten juga, soalnya kan lucu.
1: Usai pernikahan, sepasang domba yang diberi nama Merino dan Merina tetap dirawat dengan baik. Bahkan domba selalu dimandikan maksimal 2 hari sekali dan diberi pakan sayur segar untuk menjaga kesehatan dan keindahan bulunya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Protes kepada pemerintah seiring anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan. Para peternak ayam petelur di sejumlah daerah membagikan ayam dan telur gratis kepada warga dan juga wisatawan. Warga bahkan rela berdesakan dan antre sejak pagi demi mendapat 1 ekor ayam gratis.
4: Ribuan warga berdesakan di kawasan alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah pada Senin siang. Bukan demi mendapatkan sembako gratis dari pemerintah, melainkan demi mendapatkan 1 ekor ayam gratis yang dibagikan oleh paguyuban peternak ayam petelur Semagelang Raya. Meski mengaku kesulitan, warga mengaku senang bisa mendapatkan ayam tersebut.
5: Wah, ramai banget mas, saya sampai ke sodok-sodok. Tapi alhamdulillah dapat juga nih.
6: Ini rencana beli apakan ini?
5: Ya mau dimasak nanti.
6: Masak. Susah ya?
5: Susahnya sama satu.
6: Oh. Itu dapat berapa ayam, Bu?
5: Sama satu. Oh,
6: tapi seneng gak ini dapat ayam?
5: Senang. Dapat opor.
6: Berarti berapa nunggu berapa jam, Bu?
5: 2 jam, emang 1 jam.
4: Aksi sosial bagi-bagi ayam gratis ini digelar oleh paguyuban peternak ayam petelur Semagelang Raya sebagai bentuk protes kepada pemerintah seiring anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan ayam.
7: Jadi sudah selama 5 bulan ini, sejak bulan April, itu kami di usaha peternakan ayam telur mengalami kerugian yang disebabkan harga telurnya yang turun, kemudian yang kedua harga pakannya justru naik.
4: Hal serupa juga terjadi di Kendal, Jawa Tengah. Sejak Senin pagi, warga membadati alun-alun. Begitu 147 armada yang membawa 15 ribu ekor ayam tiba di alun-alun Kendal, warga langsung merangsek dan berebut mendapatkan ayam. Bahkan, tak sedikit warga yang mencoba naik ke mobil untuk mengambil ayam.
8: Dapat berapa ekor?
9: Dapat 2 ekor, Pak.
8: Masih mau nyari lagi?
9: Insya Allah masih mau, Pak. Keluarga di rumah banyak, Pak, soalnya, Pak.
8: Oh, senang nggak, Pak, dapat ini bagi-bagi?
9: Alhamdulillah, senang sekali, Pak.
4: Aksi bagi-bagi ayam gratis ini sebagai bentuk protes para peternak ayam lantaran naiknya harga paket ayam dari Rp6.700 menjadi Rp8.000. Tak hanya itu, harga telur ayam anjlok di harga Rp19.000 hingga Rp20.000 di tingkat peternak. Sementara di Yogyakarta, sepanjang Jalan Malioboro, warga dan wisatawan berebut ayam petelur yang dibagikan gratis. Sekitar 1.500 ekor ayam petelur dibagikan sebagai bentuk protes terhadap harga pakan yang menyentuh Rp8.000 per kilogram.
10: Tadi lagi main aja, lewat. Terus ada bagi-bagi, mau dimasak.
11: Dimasak ya?
10: Hiburan.
4: Para peternak berharap pemerintah segera turun tangan untuk menjaga kestabilan kebutuhan pangan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan juga viral di media sosial sebuah video bangunan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Majalengka yang dinarasikan berdiri di kaki Gunung Ceremai, Jawa Barat. Tim CNN Indonesia menelusurinya untuk membuktikan seberapa jauh lokasi koperasi dari pemukiman. Dan berikut informasinya dalam update fakta.

0: Video bangunan Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, di Desa Cikaracak, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini sempat viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya, sejumlah warganet memberikan komentar bernada negatif tentang lokasi KDMP ini yang terlihat berada di tengah hutan di kaki Gunung Ciremai. Setelah ditelusuri, bangunan KDMP tersebut berdiri di jalan kabupaten, yaitu jalan satu-satunya yang menghubungkan Kecamatan Argapura dan Kecamatan Sindang. Jarak dari koperasi ke kantor desa pun hanya berjarak kurang dari 1 km.
1: Dan beberapa fakta lapangan yang mungkin perlu saya sampaikan adalah bahwa letak pembangunan koperasi ini dengan balai desa itu cukup dekat ya, pemirsa, hanya membutuhkan 4-5 menit perjalanan menggunakan sepeda motor dengan jarak 900 meter.
0: Meskipun area tersebut memiliki banyak hutan bambu, itu merupakan karakteristik alam desa yang bukan berarti terisolasi. Kepala Desa Cikaracak menyambut positif perhatian masyarakat luar meski berawal dari informasi yang belum lengkap.
2: Ya, bagi saya sih berkah ya, karena desa jadi rame nih, ya gitu. Cuman pesan saya sih kalau bikin video.
3: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
6: Kawasan Glodok tak hanya syarat sejarah, tapi juga jadi salah satu surganya kuliner di Jakarta. Di kawasan pecinan ini, ada satu kedai yang menyajikan masakan Tionghoa halal dengan konsep dapur terbuka. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
7: Di dekat gerbang Glodok, saya menemukan makanan khas Tionghoa yang ada cap halalnya. Namanya Lanzu Lamian. Ternyata restoran ini sudah hadir sejak akhir 2023 lalu. Yang unik, pengunjung bisa langsung melihat proses pembuatan lamiannya karena restoran ini punya konsep dapur terbuka. Wah, keren!
8: Dulu aku baru datang di Indonesia sama lihat di sini ada banyak orang Indonesia di jalan-jalan, orang Muslim yang lihat itu Glodok yang Chinatown ya. Chinatown lihat di sini belum ada di Chinese food.
7: Di sini saya memesan mie goreng kucai, lamian sup, rojamu, sate sapi, daging sapi tumis paprika, dan sayur pakcoy. Wah, lengkap sekali kan menunya.
9: Tadi saya sudah cobain semua makanannya, jadi ini satu-satu ya kita review. Yang ini tuh lamian satinya, kalau mau cari yang aman, pengen yang clear, rasanya nggak terlalu banyak campur-campurnya. Lamian sapi paling mantep karena dia kuahnya itu kan clear dan hanya terasa kaldu sapi, jadi memang paling netral di antara semuanya. Nah, kalau dari semuanya ini favorit saya adalah yang ini. Ini adalah mie goreng kucai. Tapi dia rasa kucainya ada, rasa malanya juga terasa banget. Jadi gurih dan tercampur jadi satu tuh sangat umami.
7: Sate sapi di sini juga wajib dicoba. Bumbu khas Sichuan dengan sentuhan paprika memberikan rasa gurih, sedikit pedas, dan punya aroma smoky yang berbeda dari sate pada umumnya.
10: Beef lamiannya sebenarnya enak banget, kayak kaldunya berasa. Cuman emang dia rada light ya, Kak. Jadi kayak Mungkin kalau misalnya dikasih kondimen kayak chili oil atau ini soyunya agak jadi lebih keluar rasanya.
11: Yang lamian beef ini menurutku yang karena signature juga di sini jadi sangat enak. Jadi aku suka banget ini. Kalau menurut aku rasanya tuh kaldunya kerasa banget beefnya. Tapi bener kalau misalnya ditambahin sama chili oil tuh rasanya lebih keluar.
7: Meskipun menggunakan resep Tiongkok, ternyata makanan ini cocok dengan lidah Indonesia.

0: Video viral di media sosial ini memperlihatkan ulah seorang pemuda yang nekat merusak dan mematahkan palang pintu perlintasan kereta api di Banyumeneng, Kelurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman pada Minggu sore. Tidak hanya merusak palang pintu, pelaku juga menantang petugas yang berjaga di pos perlintasan kereta api. Pelaku kemudian menerobos perlintasan kereta dan meninggalkan lokasi. Saat kejadian, pelaku diketahui mengendarai sepeda motor dari arah selatan dan berhenti di perlintasan karena kereta api akan melintas.
1: Dia motornya diambruin, langsung mata itu kayak pakai apa kaki apa pakai tangan, nggak terlalu kelihatan. Saya sini penuh sih.
2: Terus nerobos gitu ya?
1: Ya nerobos. Sana kan masih bisa lewat, nggak kadang.
0: Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menyayangkan aksi perusakan palang pintu perlintasan kereta api di Banyumeneng. Usai kejadian, pihaknya langsung memperbaiki palang pintu perlintasan kereta tersebut pada Minggu petang. Terhadap tindak perusakan ini, KAI Daop 6 Yogyakarta menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi ini ke kepolisian.
3: Kereta Api Indonesia Persero Daop 6 Yogyakarta menyayangkan adanya oknum yang melakukan pengrusakan pada palang pintu perlintasan JPL 734 di Sleman, Yogyakarta hari Minggu 9 Agustus 2026. Tim lapangan Daop 6 langsung melakukan perbaikan sehingga pada pukul 18.30 palang pintu perlintasan dapat berfungsi seperti semula.
0: Hingga saat ini personel Polsek Gamping masih menyelidiki kasus perusakan ini. Meski demikian, polisi belum memberikan keterangan terkait identitas dan keberadaan pelaku perusakan. Babang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
4: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Saya Abraham Herlambang dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Gelombang tinggi yang menerjang Pantai Baron Gunung Kidul memaksa nelayan menyelamatkan kapal dan peralatan melaut mereka. Sementara itu di Tulungagung, Jawa Timur, banjir rob dan gelombang tinggi merusak sejumlah warung di tepi pantai.
1: Suasana Pantai Baron Kemadang Tanjung Sari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta mendadak dipenuhi kesibukan para nelayan dan personel SAR Satlinmas. Mereka bersama-sama menarik perahu ke tempat yang lebih aman sebelum ombak menghantam pantai. Para nelayan bahkan harus berenang untuk menyelamatkan perahu yang masih tertambat di Pulau Baron. Tak hanya perahu, berbagai peralatan melaut seperti jaring ikan, jerigen bahan bakar, dan mesin juga diangkut menjauh dari bibir pantai. Namun tidak semua berhasil diselamatkan. Setidaknya 10 perahu nelayan mengalami kerusakan. 3 di antaranya mengalami rusak berat setelah diterjang ombak besar. Kondisi gelombang tinggi sudah terasa sejak 2 hari terakhir dengan ketinggian ombak mencapai 2 hingga 3 meter. Puncak gelombang terjadi pada Selasa pagi.
2: Untuk mengantisipasi gelombang tinggi, sebagian kapal sudah dimasukin di dermaga sebelah barat, tapi karena gelombang terlalu tinggi, akhirnya beberapa kapal terhempas gelombang dan mengalami karam.
1: Para nelayan masih terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan berharap aktivitas melaut dapat dilakukan kembali dengan aman. Sementara di Kecamatan Besuki, Tulungagung, Jawa Timur, banjir rob terjadi di pesisir pantai Sidem, Desa Besole, Selasa pagi. Pasang air laut disertai gelombang tinggi menyebabkan air laut naik ke daratan sejauh 25 meter. Air menggenangi jalan-jalan kampung dan sempat masuk ke warung-warung di tepi pantai. Akibatnya beberapa warung bahkan mengalami kerusakan.
3: Kerusakannya yang punya warung, pada hari ini ada yang mungkin tidak bisa dibuat untuk jualan lagi mungkin. Masalah rusak parah ya. Mungkin ada kalau 5 meter.
1: Selain mengganggu aktivitas perekonomian warga, gelombang tinggi juga menghanyutkan beberapa bagan ikan milik nelayan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Mengemas ganja layaknya makanan lemang, 2 pengedar narkoba di Padang Sidumpuan, Sumatera Utara diringkus oleh polisi. Sementara di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, ada seorang warga kedapatan menyimpan ganja seberat 12,9 kg di rumahnya.
4: Pria ini tak berkutik saat petugas dari tim Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Bangka Belitung mendatangi dan menggeledah rumahnya di Kelurahan Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Ganja seberat total 12,9 kg yang ia sembunyikan di balik tempat tidurnya ketahuan. Kasus penyalahgunaan narkoba ini terbongkar setelah warga yang curiga dengan aktivitas tersangka melapor ke polisi. Berdasarkan laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian. Mendapat informasi yang cukup, polisi langsung mendatangi dan menggeledah rumah tersangka dengan disaksikan ketua RT setempat. Sebanyak 17 paket ganja yang dikemas rapi ditemukan bersama timbangan digital dan ponsel. Diketahui tersangka merupakan kurir narkoba. Kepada polisi, tersangka mengaku ganja tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah kota Pangkal Pinang.
5: Jadi pengakuan tersangka, dia sudah ketiga kali menerima barang dari seseorang yang memang kita duga sebagai pemasok kepada tersangka EE. Dari hasil penerimaan barang yang ketiga, tersangka EE ini menerima kurang lebih 15 kilo. Dari yang kita sita kurang lebih 12,9 kilo, artinya ada kurang lebih 2 kilo yang sudah sempat terjual dan ter...
4: Di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, petugas dari tim Opsnal Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap seorang pengedar narkoba di rumahnya. Dari dalam rumah tersangka, petugas menemukan sedikitnya 8 potong ganja kering yang dibentuk layaknya makanan lemang. Hal ini dilakukan tersangka untuk menghindari kecurigaan warga dan petugas. Dari hasil interogasi, petugas juga menangkap 1 orang lain. Dari tangan kedua pelaku, petugas menyita sedikitnya 55 potong gulungan ganja kering yang akan diedarkan di kota Padang Sidimpuan.
6: Nah, di dalam rumah, di belakang rumahnya di dapur, ditemukanlah di dekat seng, di atas seng, narkotika jenis ganja sebanyak 8 potong, seberat lebih kurang 53,82 gram bruto. Disebutkan oleh saudara IH bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat dari saudara MB, orang Kayombun.
4: Saat ini kedua tersangka ditahan di rutan Mapolres Padang Sidimpuan untuk menjalani pemeriksaan. Masih di Sumatera Utara, tiga anggota sindikat jaringan narkotika jenis ganja diamankan tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Petugas menyita barang bukti berupa 169 kg ganja kering. Sebelumnya, petugas mencurigai adanya pengiriman ganja asal Aceh ke Sumatera Utara menggunakan mobil. Petugas

0: Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang diduga dikirim menggunakan jasa ekspedisi. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat tentang adanya seorang pria yang kerap mengirimkan paket berisi narkotika di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Polisi yang melakukan penyelidikan di sekitar lokasi menemukan pria yang sesuai dengan ciri-ciri target yang membawa sejumlah paket. Saat dibongkar, barang yang dibawa tersebut berisi 3 paket sabu-sabu, masing-masing dengan berat 5,08 gram, 5,10 gram, dan 10,02 gram. Penyelidikan dilanjutkan ke rumah tersangka di wilayah Jakarta Utara. Di rumah tersebut, petugas menemukan sejumlah paket sabu-sabu yang sudah dikemas dan siap diedarkan. Petugas juga menyita timbangan digital, plastik klip, lakban, paper bag, dan kantong kain.
1: Telah mengamankan tersangka dengan inisial RS di daerah Cempaka Putih dengan barang bukti berupa 7 paket yang berisi sabu setelah ditimbang berat bruto sebanyak 31.
0: Tersangka dan barang bukti telah diamankan di kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tiga residivis kasus curanmor ditangkap polisi di Kota Jambi. Ketiganya ditangkap setelah salah satu pelaku tertangkap warga usai mencuri motor di sebuah toko laundry. Sementara itu, aksi curanmor di kawasan Cakung, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Pelaku dengan mudah menggasak sepeda motor korban lantaran kunci motor masih tergantung pada lubang kunci saat pemilik sedang membuka toko.
0: Kamera CCTV merekam aksi seorang pria mencuri sepeda motor yang terparkir di depan toko laundry di Jalan Sunan Derajat, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, saat para pegawai toko tengah beristirahat. Pemilik motor yang mengetahui kendaraannya dibawa kabur kemudian berteriak meminta tolong. Pelaku yang terjatuh saat melarikan diri kemudian ditangkap warga di sebuah perumahan tak jauh dari SPBU Mayang Mangurai. Polisi yang mendapat laporan berhasil menangkap pelaku berinisial SA. Dari hasil pemeriksaan, SA mengaku datang ke lokasi bersama dua rekannya, M dan IS. Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan dan menangkap M dan IS di sebuah rumah di perumahan Amuntai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Ketiga pelaku kemudian dibawa ke Polsek Kota Baru bersama barang bukti. Polisi juga mengamankan satu unit motor yang diduga digunakan sebagai sarana. Kunci motor, BPKB, dan flash disk berisi rekaman CCTV. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyebut ketiga pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Modus yang digunakan adalah mencari motor yang kunci kontaknya masih menempel pada kendaraan.
3: Modusnya adalah dia mencari yang pemilik kendaraan bermotor dengan kunci yang sudah menempel di motor tersebut. Jadi dia tidak pakai kunci, dia tidak pakai apa, tapi nyari dia. Dan diikutilah si korban, memang rupanya dia mungkin sering ketinggalan kunci jari motor. Sehingga sudah diikuti oleh yang bersangkutan pelaku untuk begitu si korban masuk, pelaku melakukan curian dan dikejar oleh masyarakat. Dan dia laporan kepada anggota kami, sehingga dari satu orang bisa berkembang di tiga orang.
0: Rekaman kamera CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor di Jalan Dr. Rajiman Widiodiningrat, Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Dua orang pelaku yang berboncengan sepeda motor terlihat sempat berhenti serta memantau situasi di sekitar lokasi. Melihat suasana sepi, satu pelaku menggunakan jaket hitam turun dan mendekati motor target. Tanpa butuh waktu lama, pelaku langsung menggasak kendaraan tersebut karena kunci motor masih menempel pada lubang kunci.
4: Buka toko, habis buka toko saya ngeluarin motornya. Habis ngeluarin motor, saya masuk lagi ke dalam buat bersih-bersih. Habis bersih-bersih, gak lama kemudian saya baru ngeh motornya udah hilang. Nah, disitulah baru saya sadar, saya cari kunci motor, ternyata motornya kunci motornya gak ada. Nyantol di motor. Ya, saya lupa kunci motornya nggak dicabut. Kalau lihat rekam CCTV, dua orang. Sempat melintas dulu, balik lagi. Terus dia ngintip-ngintip gitu, harus ngintip-ngintip gitu, langsung ambil, langsung gas ke sana.
0: Polda Papua.

0: Papua Tengah menangkap 20 orang terduga pelaku kejahatan konvensional, khususnya pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor di dua polres, yakni Polres Mimika dan Polres Nabire. Selain mengamankan 20 orang terduga pelaku, 21 unit sepeda motor disita sebagai barang bukti, dan 97 unit kendaraan roda 2 diamankan untuk pendalaman lebih lanjut. Di wilayah Polres Nabire, polisi berhasil mengungkap 11 laporan polisi dan mengamankan 9 orang. 10 unit kendaraan roda 2 disita sebagai barang bukti, serta 62 unit kendaraan roda 2 diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Dari 11 orang yang diamankan, ada 2 pelaku yang masih di bawah umur.
1: Jadi ada 2 orang ya, ada 2 orang yang di bawah umur. Proses hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku terhadap anak-anak. Jadi tetap berjalan, dan dewasa berjalan, yang usia anak-anak tetap berjalan sesuai dengan undang-undang.
0: Wakapolda Papua Tengah menambahkan, keberhasilan dalam operasi tidak hanya diukur dari kuantitas pelaku maupun barang bukti, akan tetapi diharapkan dapat menekan tindak kejahatan di kemudian hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di Kabupaten Tangerang, Banten, didesak menikah, ada seorang pria yang sudah beristri nekat membunuh wanita selingkuhannya. Jasad korban digantung pelaku di pintu kamar mandi rumah kontrakan agar seolah-olah korban bunuh diri. Sementara itu di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, perkara warisan, seorang pria tega menghabisi nyawa abang kandungnya sendiri, dan berikut informasi selengkapnya.
3: Pria berinisial A ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan wanita berinisial R di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Pasir Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin sore. Terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari laporan warga yang menemukan korban tewas dalam kondisi gantung diri di rumah kontrakannya pada 9 Mei lalu. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara kemudian menemukan kejanggalan. Meski kondisi tergantung, namun kaki korban masih menyentuh lantai rumah kontrakan. Dari serangkaian penyelidikan, polisi menemukan petunjuk dari ponsel korban yang masih menyimpan jejak percakapan dengan pelaku yang mengajak bertemu korban di sebuah minimarket. Polisi kemudian memanggil pelaku untuk menjalani pemeriksaan pada 1 Agustus lalu. Saat diinterogasi, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya telah membunuh korban dengan cara dicekik. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menghabisi wanita selingkuhannya itu karena didesak untuk menikahi korban. Korban juga kerap meneror keluarga pelaku melalui media sosial. Pelaku yang kesal kemudian merencanakan pembunuhan terhadap korban dengan cara mengajaknya bertemu di rumah kontrakan korban, lalu kemudian menghabisi nyawanya.
4: Dari hasil penyidikan, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 sekitar pukul 02 waktu Indonesia Barat, saat berada di dalam kontrakan, tersangka melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya. Setelah korban tidak sadarkan diri, tersangka kemudian menggunakan tali tambang yang sebelumnya telah dibawanya dari rumah. Tersangka kemudian membuat kondisi korban seolah-olah meninggal akibat gantung diri. Setelah itu, tersangka mengambil sejumlah barang milik korban, diantaranya KTP, SIM, STNK, kartu ATM, serta plat nomor kendaraan korban. Barang-barang tersebut kemudian dibawa oleh tersangka.
3: Kasus penyekapan yang berujung pada tewasnya seorang laki-laki berinisial H terjadi di Kelurahan Kota Kaler, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kasus berawal setelah korban H dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu 8 Agustus 2026. Diduga korban telah disekap di sebuah bangunan di wilayah Alam Sari, Kelurahan Kota Kaler, Sumedang Utara. Hingga saat ini penyidik Polres Sumedang telah memeriksa 15 orang saksi. Polisi juga masih mendalami peran masing-masing serta keterkaitan mereka dan korban. Diduga para pelaku merupakan orang-orang dekat korban. Namun demikian, motif dan kronologis lengkap masih dalam penyelidikan.
5: Kita sudah memeriksa 15 orang saksi, masih kita dalami apa peran masing-masing, siapa yang jadi saksi, siapa yang jadi pelaku.
6: Nah, informasi ya, yang satu dapat di Jakarta.
5: Iya, Priok. Iya. ada beberapa

0: pelaku yang kita amankan di wilayah Jakarta, Jakarta Utara, di Priuk, karena yang bersangkutan memang begitu setelah kejadian langsung langsung kabur ke sana. Alhamdulillah kita sudah bisa amankan.
1: Pertengkaran soal harta warisan antar abang adik berujung maut terjadi di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pria berinisial GS ditangkap usai menganiaya abang kandungnya sendiri dengan senjata tajam hingga tewas. GS dibekuk tim opsional unit reskrim Polsek Sipirog, Polres Tapanuli Selatan, di perbukitan di Desa Pinagar, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Peristiwa bermula saat pelaku yang mabuk mengungkit masalah harta warisan. Korban yang tersinggung lalu mendatangi pelaku hingga terjadi pertengkaran berujung penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Pelaku juga merusak rumah pamannya karena sakit hati tidak mendapat pembagian harta warisan.
2: Perselisihan ataupun pertengkaran antara pelaku dan korban memang sudah lama. Lama. Ini semua motifnya adalah masalah harta warisan yang dipermasalahkan, yaitu tanah dan sebuah rumah. Kita ketahui bahwa ini merupakan keluarga kandung, yang korban adalah abangnya, kemudian yang melakukan adalah adiknya. Kemudian terjadi perkelahian karena memang dalam keadaan mabuk mungkin si tersangka ini mengucapkan kata-kata terkait masalah harta warisan sehingga abangnya tersinggung dan menjumpai si tersangka untuk mengkonfirmasi hal-hal yang diomongkannya atau dicakapkannya.
1: Jasad bayi laki-laki ditemukan warga di tempat pembuangan sampah di tepi aliran Sungai Bingai, Kota Binjai, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Jasad bayi ditemukan di dalam kantong plastik dan dibungkus kain berwarna coklat. Petugas selanjutnya membawa jasad bayi ke rumah sakit untuk proses autopsi. Satreskrim Polres Binjai berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku. Salah satunya perempuan berinisial SS yang diduga berperan membantu proses persalinan. Sementara terduga pelaku lainnya berinisial RD diduga berperan membuang jasad bayi ke tempat sampah. Hingga kini polisi masih mendalami motif serta mencari ibu dari bayi tersebut.
3: Pemuan bayi di Polsek Binjai Kota. Pelakunya itu dua orang yang baru kita amankan, yaitu yang wanita itu sebagai bidannya dan anaknya si pelaku pembuangan bayinya. Motifnya sampai saat ini kita masih dalami, yang bersangkutan sampai saat ini masih menutupi siapa orang tua dari bayi tersebut.
1: Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor, pakaian yang juga digunakan saat membuang jasad bayi, kain pembungkus, serta kantong plastik. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Bermaksud menolong, mendorong truk yang patah as keluar dari ponton penyeberangan, truk dan alat berat akhirnya tercebur ke sungai dan menewaskan sopir alat berat. Sementara itu, sebuah truk bermuatan penuh tebu terguling di Simpang 4 Mekah, Jalur Lintas Selatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
5: Inilah rekaman video di saat sebuah truk bermuatan sawit ditolong dan didorong sebuah alat berat agar dapat naik dari ponton penyeberangan. Namun beratnya muatan membuat truk mundur mendorong balik alat berat maupun ponton hingga keduanya jatuh ke dalam sungai. Kejadian terjadi di penyeberangan antar desa di kawasan Kecamatan Tebo Ilir. Alat berat bermaksud membantu truk yang sedang mengalami kerusakan patah as roda. Di saat truk mundur, sopir truk berhasil selamat, meloncat menyelamatkan diri. Sedangkan sopir alat berat berinisial ED diduga terbawa alat berat tenggelam ke dasar sungai. Warga dibantu petugas polsek yang mencari, menemukan korban sudah meninggal dunia.
6: Meninggal dunia?
7: Ya, ada korban, sudah kemudian sudah diserahkan kepada keluarga dan sudah dipertimbangkan tempat keluarga.
5: Pihak Polres Tebo masih mendalami penyelidikan terkait unsur kelalaian dan saat ini truk serta alat berat masih dalam proses evakuasi. Sebuah truk bermuatan penuh tebu terguling di Simpang 4 Mekah, Jalur Lintas Selatan Kabupaten Tulungagung.

0: Agung Jawa Timur. Akibatnya seluruh muatan tebu tumpah ke jalan raya dan truk melintang di jalan. Proses evakuasi truk berjalan dramatis karena dilakukan manual oleh belasan warga di sekitar lokasi. Sopir truk tebu selamat dalam peristiwa ini karena melompat saat truk akan terguling. Diduga truk tidak kuat saat melintas di lokasi yang sedikit menanjak. Pengendara motor terjun ke parit comberan di pinggir jalan Pantura Sayung Demak untuk menghindari kecelakaan lebih fatal. Sebelum terjun ke parit, motor sempat menabrak pembatas jalan hingga ambrol. Kejadian tersebut bermula saat Rozi, pengemudi motor yang tercebur, melaju dari Semarang menuju Demak. Namun saat sampai di lokasi, tiba-tiba motor yang di depannya terjatuh. Karena laju motor cukup kencang, dirinya banting arah ke kiri hingga akhirnya menabrak pembatas jalan dan terjatuh ke parit. Pengemudi motor lainnya, Hoiri, warga Karang Tengah, Demak, mengaku lelah dan mengantuk setelah sebelumnya bekerja pada jam malam. Saat sampai di lokasi, dirinya mengalami microslip dan sempat tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dievakuasi warga. Motor milik Rozi yang terjun ke parit akhirnya berhasil dievakuasi setelah warga bahu-membahu mengevakuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jaksa penuntut umum KPK menyebut Yakut diduga memperkaya diri sebanyak 271 ribu dolar Amerika Serikat atau senilai 4,8 miliar rupiah dalam sidang perdana dakwaan terhadap ex-Menteri Agama Yakut Kholil Qomas. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja.
1: Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
5: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno pada Selasa siang meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan Gunung Bromo. Menko PMK Pratikno meminta seluruh unsur penanganan bencana terus mencari metode baru yang lebih efektif dan juga efisien agar cepat bisa dipadamkan. Pratikno mengatakan dari sebelumnya tercatat 34 titik api, saat ini sudah tersisa 2 titik api, yakni pada Bukit Sariwani, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, dan Bukit Dengklek, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Sementara itu disampaikan oleh Pratikno, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap penanganan kebakaran Gunung Bromo ini. Karena kebakaran Gunung Bromo bukan satu-satunya bencana yang sedang ditangani oleh pemerintah, kebakaran juga terjadi pada sejumlah wilayah di kawasan Pulau Sumatera dan Kalimantan.

0: Jadi sekarang ini selain memadamkan titik api yang tersisa dua ini, kita juga harus berusaha untuk mencegah munculnya titik api yang baru. Karena tadi juga barusan dengan BNPB, Pak BNPB juga menanyakan tadi mendeteksi apakah ada potensi awan dalam beberapa hari ke depan yang bisa diturunkan. Jadi kalau ada potensi awan yang tercukupi, maka tadi Pak Kepala BNPB sudah akan melakukan operasi modifikasi cuaca. Jadi itu juga akan membasahi. Jadi kita ini kan bukan hanya saja memadamkan, tapi juga mencegah kebakaran berikutnya dengan cara memadamkan api. Itu jangka pendek saat ini kita fokus ke situ. Sambil terus mencegah jangan sampai muncul api.
1: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto menguraikan tiga faktor utama yang memicu sulitnya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru hingga memasuki hari ke-10. Kendala pertama terletak pada topografi medan yang sangatlah berat. Kendala kedua adalah keterbatasan sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Dan kendala ketiga berhubungan dengan kondisi cuaca yang belum memungkinkan untuk segera memicu hujan buatan.
2: Pertama, medan jelas kan kalau kita lihat, rekan-rekan media lihat itu apinya ada di ketinggian. Sudutnya sampai 80 derajat. Jadi pasukan darat kan tidak bisa naik sampai ke atas. Ini juga menyelamkut keselamatan jiwa. Yang kedua, sumber airnya tidak banyak. Jadi hanya yang bisa diambil di ranu pane. Ya itu, kendalanya itu. Yang ketiga ya kalau yang cuaca saja. Cuaca yang ketiga adalah tidak bisa segera didatangkan hujan untuk WMC. Nah, penjelasan dari BMKG, ada potensi awan hujan tanggal 14 sampai 16 Agustus katanya, atau tanggal 18 ya. Ini kita kalau memang betul-betul ada, nanti kita akan lakukan operasi modifikasi cuaca untuk supaya datang hujan. Kalau hujan, tentu saja lebih efektif dan lebih efisien.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih terjadi dan dalam penanganan intensif dari tim gabungan. Kebakaran disebut terus meluas hingga mencapai 900 hektar. Lalu bagaimana kondisi terkini terkait dengan pemadaman di sana dan apa sebenarnya penyebab utama dari kebakaran ini? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, yakni Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudi Yanta Cahya. Selamat malam Pak Rudi.
3: Selamat malam.
1: Baik, terima kasih Pak Rudi sudah berkenan bergabung. Langsung saja kalau begitu, jadi benarkah kemudian informasi kami dapatkan hampir 900 hektar Pak yang sudah terdampak dari kebakaran ini?
3: Ya, memang benar sampai saat ini dari catatan ataupun data kami sore tadi, kita ketahui sekitar 920 hektar area yang terdampak akibat kebakaran yang terjadi dari Senin tanggal 3 Agustus yang lalu.
1: Oke, jadi akan lebih besar lagi atau sebetulnya kalau dalam hitungan hari, tadi Pak Menko mengatakan sudah 10 hari begitu, apakah ini masih bisa membesar lagi Pak dengan kemudian kondisi cuaca yang masuk kemarau saat ini?
3: Kalau melihat tren data yang kita miliki, sebenarnya di hari ini kita sudah melihat bagaimana kebakaran ini sudah mulai terkendali. Karena kalau kemarin data kita menunjukkan angka 890, hari ini ke 920 sehingga ada penambahan sekitar 30 hektar ya. Ini cukup kecil ya dibanding penambahan yang terjadi di hari-hari sebelumnya. Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dari berbagai pihak dan dari Satgas Penanggulangan Kebakaran ini, kebakaran sudah mulai terkendali.
1: Oke, baik. Kalau begitu artinya kalau Anda sebutkan sudah mulai terkendali, yang menjadi prioritas adalah mencoba memadamkan seluruh titik api atau kemudian mencoba melokalisir agar tidak meluas pada lokasi lain begitu, Pak Rudi?
3: Ya, sebenarnya kita fokusnya kepada titik-titik api yang ada gitu kan, sehingga kalau memang itu memungkinkan kita kendalikan, di beberapa titik sudah berhasil kita kendalikan sehingga dia tidak akan meluas ke areal-areal lain. Itu yang senantiasa kita lakukan dalam upaya penanggulangan kebakaran ini.
1: Pak Rudi, tadi kalau mengacu pada statement dari Kepala BNPB, ada tiga faktor utama kenapa ini kemudian sulit untuk dipadamkan. Satu adalah soal topografi yang sulit, sumber

0: air dan kemudian kondisi cuaca. Saya ingin Anda lebih bisa menggambarkan bagaimana kondisi lapangan soal sumber air dan apa metode yang akhirnya digunakan oleh teman-teman tim gabungan di sana begitu Pak?
1: Ya memang untuk melakukan pemadaman tentunya air ini menjadi hal yang utama, di mana memang sumber air dari Puncak Kaldera Bromo ini kalau dari yang tersedia itu cukup lumayan untuk membutuhkan waktu diangkut mobil tangki pemadam kebakaran. Kemudian juga yang dilakukan dengan waterbombing, kalau itu sebenarnya dengan helikopter yang ada memang tidak begitu jauh karena hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit ke Ranu Pane maupun ke Ranu Regulo. Nah itu yang kita lakukan, termasuk karena ada kebakaran ini yang kemudian ada di titik yang di Kabupaten Pasuruan, sumber airnya juga lebih dekat sehingga memudahkan tangki-tangki pemadam kebakaran itu untuk mendapatkan suplai air untuk melakukan pemadaman.
0: Oke, mana yang lebih efektif Pak dilakukan dalam 10 hari terakhir? Apakah melalui pemadam kebakaran, mobil tangki tadi, atau kemudian waterbombing dari udara Pak?
1: Memang itu kombinasi keduanya itu cukup efektif. Karena waterbombing kita lakukan di puncak-puncak bukit yang kalau kita lihat di latar belakang yang ada di saya ini, terjadi di puncak-puncak bukit itu tidak memungkinkan dilakukan dengan darat. Tetapi ketika dia sudah menyentuh di area dasar, itu memang lebih efektif dilakukan dengan metode pemadaman darat. Sehingga tidak bisa kita lakukan mana yang lebih efektif, tetapi memang kombinasi keduanya itu efektif untuk melakukan pemadaman.
0: Oke, berarti artinya di hari belasan ini akan menggunakan dua metode itu ya, bukan kemudian memasifkan salah satu tergantung topografinya tadi ya, Pak Rudi?
1: Ya, kedua-duanya tetap kita lakukan.
0: Oke, Pak Rudi, ini menarik, saya juga mengutip apa yang disebutkan oleh Menko Polkam, disebut bahwa ada unsur kelalaian manusia, benarkah demikian Pak?
1: Sampai saat ini kita belum bisa mengetahui secara pasti, memang ada tim yang khusus akan mendalami hal itu, sehingga kita belum bisa menyimpulkan apa yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran.
0: Oke, atau kalau misalkan kita berkaca pada waktu-waktu sebelumnya, apa kemudian sangat memungkinkan terjadi dengan kebakaran hingga 920 hektar ini, Pak Rudi?
1: Bagaimana maksudnya Pak? Saya belum begitu.
0: Oh ya, jadi maksud saya begini, Anda sebagai yang di sana, apa yang kemudian terbayangkan oleh Anda dan tim di sana yang mungkin membuat kebakaran hingga meluas segitu besarnya di sana? Apakah ya, memang, hanya soal cuaca maksud saya, atau kemudian ada indikasi campur tangan manusia di situ Pak Rudi maksud saya?
1: Yang pertama memang tentunya ada awal mula api, karena ini pemicunya ya. Tapi memang ini menjadi kemudian sangat membesar karena memang tadi cuaca yang memang saat ini benar-benar kering di Bromo. Kalau kita ketahui ini juga menjadi dampak dari musim kemarau panjang yang ada, sehingga material ataupun bahan bakarnya itu tersedia. Ketika ada api, bahan bakar ada, itu kombinasi yang kemudian membuat eskalasinya kemudian membesar. Seperti itu.
0: Oke, baik. Pak Rudi terakhir kalau begitu. Jadi ini seberapa berdampak pada wisata begitu Pak? Dan benarkah penutupan total masih dilakukan hingga saat ini?
1: Untuk kawasan Taman Nasional khususnya yang di kawasan Bromo memang sejak Sabtu kita melakukan penutupan secara total. Sebelumnya ketika terjadi di awal kebakaran kita hanya menutup satu pintu karena memang kejadian kebakaran terjadi di yang terdampak di melalui satu pintu Kabupaten Malang. Kemudian ketika membesar, hingga saat ini kita tutup total 3 pintu yang ada.
0: Oke, baik. Tentu doa kami bersama segera bisa dipadamkan dan kembali normal kondisi di sana. Terima kasih atas waktu dan juga informasi dari Anda Pak Rudianta Cahya, Kepala Balai Besar TNBTS telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Pak Rudi.
1: Selamat malam, terima kasih.
0: Terima kasih. Hutan lindung milik Perum Perhutani di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terbakar hebat dan hingga mengancam pemukiman warga yang ada di lereng gunung. Sementara itu di tempat terpisah, lahan perhutani seluas 18 hektar di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat juga terbakar. Diduga akibat pembukaan lahan dengan cara dibakar.

0: Kebakaran hutan melanda hutan lindung Perum Perhutani di Gunung Mojo, Dusun Bayeman, Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kebakaran terlihat sejak Selasa siang. Asap membumbung dari kawasan hutan yang ditanami pohon jati berusia sekitar 15 tahun. Api terus meluas dan mendekati permukiman warga di lereng gunung. Warga bersiaga di sekitar rumah untuk mengantisipasi api merembet ke permukiman. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun kebakaran turut menghanguskan rumput yang biasa dimanfaatkan warga sebagai pakan ternak. Warga menyebut kebakaran hutan kerap terjadi saat musim kemarau. Sepanjang tahun ini, kebakaran serupa disebut sudah terjadi 2 kali.
1: Tahu-tahunya sudah dibakar.
2: Besar.
1: Terus, habis. Ya. Terus susah mencari pakan mendel kambing susah.
2: Memang ibu biasa aktivitas di atas biasanya?
1: Iya, di atas.
2: Cari apa?
1: Cari rambanan itu kambing.
2: Pakan,
1: ya.
2: Sudah ada upaya pemadaman?
1: Enggak ada.
3: Enggak
1: ada, biasanya ada. Ini kok.
0: Di tempat lain, lahan hutan produksi milik Perhutani di BPKH Bojong Lopang, Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, terbakar seluas 18 hektar. Kebakaran terjadi sejak Minggu malam dan berhasil dipadamkan pada Selasa pagi. KPH Perhutani Sukabumi menyebut kebakaran diduga terjadi akibat pembukaan lahan oleh penggarap dengan cara dibakar. Kebakaran tidak hanya mengancam tegakan pohon di lahan produksi, tapi juga berdampak terhadap kondisi ekologi di sekitar kawasan hutan. Perhutani mengaku telah berulang kali mengimbau para penggarap untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kondisi cuaca panas dan angin kencang dapat membuat api mudah meluas dan sulit dikendalikan.
4: Meskipun ada beberapa pihak menganggap pembakaran atau penggarapan itu dianggap yang paling mudah dan tradisional. Tapi tentu saja itu sangat merugikan, Pak. Jadi kita tidak hanya rugi yang di atas tegakan, Pak. Tapi juga di tanahnya, Pak. Jadi ada kerugian juga bagi kami di faktor ekologi.
0: Sementara itu, Kepolisian Resor Sukabumi menegaskan akan menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja.
5: Kepada Kasat Reskrim dan jajaran agar melakukan pengawasan, agar melakukan tindakan tegas kalau memang tadi yang disampaikan bahwa sumber kebakaran lahan atau hutan ini memang disengaja. Itu sudah ada aturan hukumnya dan akan kita tindak.
0: Berdasarkan data BPBD Kota dan Kabupaten Sukabumi, pada 1 hingga 10 Agustus 2026, terjadi lebih dari 10 kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sukabumi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Sidang perdana dugaan korupsi kuota haji dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas digelar hari ini. KPK menyebut konstruksi perkara dijabarkan secara utuh selama proses persidangan. Selasa pagi, sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 untuk ex-Menak Yakut Kolil Komas berlangsung dari pukul 10 hingga pukul 2 siang. Pada sidang, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut Yakut diduga memperkaya diri sebanyak $271.000 atau senilai 4,8 miliar rupiah. Sementara itu, total kerugian negara ditaksir mencapai angka 622 miliar rupiah. JPU juga menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK turut memperkaya diri sebesar 478 miliar rupiah. Selain Yakut, di hari yang sama, persidangan pembacaan dakwaan JPU juga dilakukan untuk 3 terdakwa lain pada kasus yang sama. Mereka adalah bekas staf sus dari Yakut, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba.
7: Bagaimana para PIHK itu melakukan pengisian atau jual beli kuota kepada para calon jamaah haji. Sampai dengan dugaan aliran uang dari para PIHK yang mendapatkan keuntungan dari pengisian kuota haji khusus tersebut, atau dalam perkara ini kita sebut sebagai illegal gain. Di mana dari illegal gain yang didapatkan oleh para PIHK tersebut, penyidik juga telah melakukan penyitaan sejumlah lebih dari 100 miliar rupiah tersebut.
6: Mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas membantah menerima satu rupiah pun terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Yakut menyebut dakwaan mengenai penerimaan uang sebesar $271.000 atau sekitar 4,8 miliar rupiah oleh dirinya hanyalah sebuah asumsi. Usai mengikuti jalannya sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Selasa siang, mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dengan tegas membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Yakut menilai dakwaan jaksa penuntut umum hanyalah asumsi sebab ia mengaku tidak pernah menerima satu peser pun dari kasus ini. Lebih lanjut, Yakut meminta pihak-pihak yang berinisiatif serta menikmati keuntungan dari jual-beli kuota haji tersebut harus dihadirkan dalam persidangan.
8: Mudah-mudahan semua terus tidak memahami dakwaan ini. Karena yang menerima uang itu orang lain, tetapi yang didakwa saya dengan asumsi. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak pernah menerima satu rupiah pun dari proses ini. Jadi yang menerima tadi sudah disebut siapa, dan ada yang disebutkan aliran ke saya, dan itu adalah asumsi. Dan saya tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dari proses yang sekarang jadi perkara ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan siapa yang berinisiatif. Kan Anda semua tadi mendengarkan, dari 2022, 2023, 2024, siapa yang berinisiatif untuk apa mendapatkan keuntungan dari kuota tambahan. Yang ketiga, ya mereka itu yang jual beli kuota, yang kemudian menerima fee dan seterusnya, itu yang harusnya dihadirkan di sini.
6: Kuasa hukum ex-Menteri Agama Yakut Kolil Komas menilai banyak fakta yang ditutupi dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi pengisian kuota haji tambahan 2023-2024. Dodi S. Abdul Qadir, kuasa hukum dari Yakut, menyatakan sejumlah dakwaan dibacakan oleh JPU dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tipikor tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Lebih lanjut, kuasa hukum Yakut menyebut materi dakwaan dibacakan dalam sidang perdana nampak dipaksakan untuk mengkaitkan nama Yakut sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kasus korupsi kuota tambahan haji 2023-2024.
9: Kesalahan yang dibuat oleh orang lain, tetapi pertanggungjawaban pidananya dimintakan kepada Gus Yakut sebagai Menteri Agama. Nah, jangan-jangan perkara ini untuk menutup-nutupi praktek jual-beli kuota haji yang selama ini masih berlangsung. Ya, yang selama ini berlangsung dan mungkin berlangsung hingga saat ini.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Rudy Tanusudibyo sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat atau KPM Program Keluarga Harapan PKH. Rudy Tanu merupakan komisaris utama PT Dosni Roha Logistik yang terseret dalam pengembangan perkara dugaan korupsi distribusi bansos beras di Kementerian Sosial tahun 2020-2021. Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan sejumlah tersangka, termasuk individu dan juga korporasi. Rudy Tanu mendatangi gedung KPK pada pukul 10 pagi dan diperiksa selama 4,5 jam.
10: Saya dipanggil sebagai saksi dari tersangka yang lain. Itu saja. Ya, selebihnya silakan ke penyidik atau ke penasihat hukum saya.
11: Tolong
10: jalan ya.
6: KPK membuka peluang memanggil kembali mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kaitannya dengan kasus korupsi Bank BJB dan hingga saat ini KPK telah menahan 4 dari 5 orang tersangka. Hal ini diungkapkan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein pada konferensi pers di Senin malam. Ia menyebut penyidik sebelumnya telah menggeledah dan juga menyita barang bukti dari rumah Ridwan Kamil dalam kaitannya dengan dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB tahun anggaran 2021-2023. KPK menyebut akan memeriksa RK apabila dibutuhkan untuk proses penyidikan.
12: yang selalu ini melibatkan pihak lain, saudara RK. Ya tentunya sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Hasilnya seperti apa, karena ini memang fokus kepada yang lima tersangka terlebih dahulu. Pastinya ketika ada fakta-fakta pengembangan itu akan dikembangkan oleh tim penyidik. Kita tunggu saja pengembangannya seperti apa. Tapi kan rekan-rekan sudah di-update juga bahwa hasil-hasil penggeledahan, ada temuan-temuan dokumen dan barang bukti yang memang itu ada indikasi keterlibatan pihak lain gitu.
6: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan keprihatinannya atas data dari PPATK yang menyebut 1.900 pegawai Kementerian Sosial terindikasi terlibat judi online, dan jika terbukti, sanksi tegas akan diberikan sesuai dengan ketentuan. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menunjukkan 1.900 pegawai Kementerian Sosial terindikasi terlibat judi online. Sebanyak 42 diantaranya berstatus PNS, sementara sisanya merupakan P3K. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut data tersebut saat ini masih diverifikasi dan juga divalidasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial. Jika hasil pemeriksaan membuktikan keterlibatan, sanksi akan diberikan mulai dari teguran hingga pemberhentian.
13: Bagaimana data yang kami terima, ada 42 PNS dan sisanya adalah P3K. Ini tentu menjadi keprihatinan kita semua. Yang diharapkan ke depan ini menjadi pembelajaran dan tidak lagi ada jajaran Kementerian Sosial yang terlibat judi online. Saya pastikan saya dan Pak Amin akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pembahasan terkait dengan peraturan presiden atau Perpres Ojol telah selesai dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan ke publik. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Dua kelompok supporter sepak bola di Jawa Timur bentrok di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam insiden ini, mobil patroli milik polisi dibakar dan juga digulingkan. Sementara itu, eksekusi sebuah hotel dengan 90 kamar di Kota Mataram ricu karena dilawan dan juga dihadang oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik dan juga keluarganya.
2: Bentrokan dua kelompok supporter ini terjadi di Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di depan Mapolsek Sukorejo di Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa dini hari. Sekitar 200 supporter pulang dari acara ulang tahun klubnya di Malang. Di lokasi kejadian, mereka dihadang 500 supporter dari arah Surabaya dan sempat terjadi bentrokan. Mobil patroli polisi dibakar, bahkan kendaraan dinas yang diparkir digulingkan. Warga yang melintas di ruas jalan raya tersebut dan petugas polisi terkena lemparan batu.
3: Kejadian tersebut bermula ketika rombongan masyarakat yang melintas dari kegiatan di wilayah Malang, kemudian terjadi pengadangan di sekitar wilayah Sukorejo sini. Kemudian anggota Polres Pasuruan dan Polsek Sukorejo bersama-sama melakukan pengamanan terhadap rombongan tersebut. Kemudian mencegah terjadinya bentrokan, dalam perkembangan tersebut kami alihkan ke
4: Polsek.
3: Karena kami menghindari adanya hal-hal yang diinginkan.
2: Eksekusi sebuah hotel dengan 90 kamar di Kota Mataram mendapat perlawanan dan pengadangan pihak yang mengaku sebagai pemilik dan keluarganya. Aksi ini terjadi di Jalan Catur warga Kota Mataram pada Senin. Kericuan terjadi saat mereka berhadapan dengan petugas yang akan membacakan putusan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi. Petugas akhirnya berhasil membobol dan mengosongkan isi hotel dengan mendobrak dan mencongkel pintu kamar hotel.
5: Almarhum juga diangkat ke Kusuma, saya menyayangkan nih. Dari pihak pengadilan, karena eksekusi hari ini bukan eksekusi karena putusan yang inkrah, belum ada putusan yang inkrah. Eksekusi hari ini eksekusi yang dimohonkan melalui risalah lelang. Padahal penetapan risalah lelang ini sedang kami lakukan perlawanan di pengadilan negeri Mataram serta sedang melakukan upaya perbuatan melawan hukum yang sampai saat ini masih berlangsung. Kami pun sudah mengajukan surat penundaan eksekusi kepada pengadilan negeri Mataram, akan tetapi pengadilan negeri Mataram tidak mengindahkan atau tidak merespon sama sekali.
2: Sementara itu, panitera pelaksana putusan pengadilan negeri Mataram menyatakan bahwa kasus ini berawal dari transaksi utang piutang. Meski telah dilakukan eksekusi, namun pihak hotel tetap akan melakukan perlawanan melalui jalur hukum. Polisi membubarkan konvoi perguruan silat di Jalan Raya Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sebanyak 17 pesilat diamankan dan dibawa ke Mapolres Mojokerto untuk didata dan diperiksa.
6: Saya mendapat laporan dari warga bahwa ada sekelompok massa yang berasal dari Jatirejo itu melintas di Gondang dan membuat onar. Tepatnya di depan SPBU Pojejer, Kecamatan Gondang. Anggota turun ke TKP dan berhasil mengamankan sekitar 17 orang beserta kendaraan motor roda 2. Selanjutnya itu kami geser ke Polres Mojokerto.
7: Tindakan yang dilakukan, Pan?
6: Sejauh ini kita lakukan pembinaan, kita panggil orang tua daripada yang diduga pelaku ini. Namun ada beberapa juga yang masih didalami apakah ada unsur tindak pidana terpenuhi atau tidak. Karena ada korban dari masyarakat juga yang sudah membuat laporan di Polres.
2: Konvoi tersebut dibubarkan Polsek Gondang pada Minggu 9 Agustus 2026. Para pesilat sebelumnya mengikuti pelantikan di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sebelum bergerak menuju Gondang menggunakan sepeda motor secara berkelompok. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tim gabungan Bea Cukai Langsa Aceh dan Bea Cukai Medan menggagalkan penyelundupan 3 motor gede atau moge serta suku cadang dan aksesoris dari luar negeri. Barang bukti diamankan dari sebuah mobil di Jalan Tol Medan Berandan, Sumatera Utara. Sebelumnya pada 8 Agustus, petugas mendapat informasi terkait dengan satu unit mobil yang diduga membawa moge ilegal dari Aceh Tamiang menuju Sumatera Utara. Petugas kemudian melakukan pengejaran hingga kendaraan berhasil diamankan di Jalan Tol Medan Berandan. Dan dari hasil penindakan, petugas mengamankan 3 moge bekas, 11 koli suku cadang dan aksesori moge bekas asal luar negeri, serta sejumlah barang lainnya. Total nilai barang bukti dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai angka 1,8 miliar rupiah.
0: Pengawasan Bea Cukai Langsa berhasil menggagalkan satu unit kendaraan truk traga putih itu yang berisi di situ diduga ada kendaraan bermotor dan spare part. Jadi ini kejadiannya memang hot pursuit ya, melakukan pengejaran dari Aceh Tamiang dan berhasil kita dapatkan di jalan tol KM64 tol Medan Berandan. Jadi karena posisinya di Medan, kami bekerja sama juga dengan Bea Cukai Medan Sumatera Utara.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pembahasan terkait dengan peraturan presiden atau Perpres Ojol telah selesai dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan ke publik. Prasetyo Hadi meminta publik bersabar untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah terkait dengan penyempurnaan Perpres nomor 27 tahun 2026 yang isinya tentang perlindungan pekerja transportasi online atau Perpres Ojol. Walau tidak merinci lebih jauh, Prasetyo berharap pengumuman aturan ini diharapkan pemerintah sebelum 17 Agustus pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini proses administrasi dokumen sedang berlangsung dan Mensesnek juga menjelaskan dalam Perpres tersebut status mitra pengemudi ojek online akan masuk dalam kategori UMKM. Dalam Perpres, regulasi tidak hanya mengatur soal tarif, namun juga akan mengubah cara pemerintah memperlakukan para pengemudi ojol dengan mendorong mereka berstatus sebagai pengusaha mikro. Selain membahas status mitra pengemudi, Perpres Ojol juga akan mengatur berbagai aspek lain, termasuk skema pembagian tarif antara pengemudi dan juga perusahaan aplikasi.
8: Kapan diumumkan finalisasinya?
9: Sabar, tapi sudah selesai.
8: Berarti dalam waktu dekat, Pak?
9: Iya.
8: 17 Agustus benar nggak, Mas? 17 Agustus benar nggak, Mas?
9: Semoga bisa sebelum berikutnya. Ini masalah administrasinya nih. Status Ojol jadinya apa, Mas? UMKM atau apa gimana? UMKM ya, Mas?
1: Tren dan taktik perang terkini adalah penggunaan wahana tempur tanpa awak, baik udara dan juga laut. TNI Angkatan Laut juga sudah mulai beradaptasi dan mengoperasikan wahana tempur tanpa awak seperti yang terlihat pada latihan perang terintegrasi TNI pada Rabu lalu.
10: Ada yang menarik dalam latihan perang terintegrasi TNI di Dabo Singkep Rabu 5 Agustus lalu. Sebuah kapal mirip speedboat kecil melaju dari kapal perang TNI Angkatan Laut. Kapal tersebut melaju cepat dan bermanuver membelah lautan menuju sasaran. Kapal tersebut kemudian menabrak sasaran dan menimbulkan ledakan hebat. Itulah Unmanned Surface Vehicle atau USV atau drone laut terbaru TNI Angkatan Laut buatan BUMN Industri Pertahanan PT PAL. Menurut informasi dari PT PAL, drone laut ini memiliki kecepatan maksimum 55 knot dan berhulu ledak 150 kg. Kapal ini bahkan bisa dikendalikan secara otonomus menggunakan kecerdasan buatan. Selain drone laut, TNI Angkatan Laut juga memamerkan drone kamikaze udara. Drone bernama AKM-KI-50 ini mampu mengudara selama 40 menit dan menjangkau sasaran sejauh 50 km. Drone ini diluncurkan dari kapal perang untuk menghantam sasaran di laut maupun di daratan. Yang menarik dari latihan kali ini adalah skenario perang non-kinetik dan asimetris, yaitu simulasi perang siber serta pelibatan drone udara dan laut untuk menghancurkan sasaran musuh. Dengan demikian, TNI pun sudah beradaptasi dengan strategi dan taktik peperangan terbaru. Sesuai dengan tren dan strategi perang terkini, TNI Angkatan Laut juga mulai mengadopsi berbagai persenjataan tanpa awak. Persenjataan ini dinilai efektif, murah, dan cocok untuk mengamankan selat-selat strategis di lautan Nusantara.
11: Kita mempunyai Unmanned Survival Vehicle yang kata pergaulannya tersebut. Pesawat kami kasih. Dan ini akan kita operasionalkan di lapangan.
10: Teknologi wahana tempur tanpa awak ini juga semakin dikuasai anak bangsa. Karena itu, sebaiknya peralatan tempur semacam ini dibeli dari dalam negeri.
12: Kalau hemat saya yang harus digarisbawahi, alutsista kita juga harus sebanyak-banyaknya menggunakan industri pertahanan kita. Ini kan juga jadi lapangan kerja, menggerakkan ekonomi.
10: Pak, ini sebelumnya pada Oktober tahun lalu TNI Angkatan Laut bersama Kementerian Pertahanan dan PT PAL juga menguji kapal selam tanpa awak atau KSOT. Dengan demikian, TNI Angkatan Laut kini telah mengoperasikan wahana tempur tanpa awak di bawah permukaan laut, di permukaan laut, dan di udara. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Dabo Singkep, Kepulauan Riau.
1: Jelang perayaan 17 Agustus, beragam pernak-pernik dengan nuansa merah putih banyak diperjualbelikan, termasuk di pasar SMK Jakarta Barat. Harga yang murah menjadi pertimbangan untuk para pembeli.
13: Nuansa merah putih kini mewarnai pasar SMK. Pasar yang dikenal sebagai pusat grosir peralatan sekolah dan mainan, kini juga menjajakan pernak-pernik 17-an. Tidak hanya bendera, tapi stiker, hiasan dinding, bahkan baju anak-anak dengan nuansa merah putih.
14: Bang, ini harganya berapa? Rp10.000 aja dapat bando buat 17-an. Jadi di pasar SMK ini tidak hanya bendera-bendera saja yang dijual, tapi ada bando lucu bentuknya kelinci, ada rumbai-rumbai, dan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan kayak lampion untuk memeriahkan suasana 17-an di rumah masing-masing atau di wilayah masing-masing. Bahkan tadi saya lihat ada beberapa pegawai kantoran yang sudah mulai berburu nih hiasan-hiasan 17-an. Seru sekali!
13: Harga yang murah dan lengkap jadi daya tarik pembeli, seperti Dayu dan Burhan yang ke pasar SMK untuk membeli hiasan 17-an.
15: Aduh, banyak banget. Ada apa ya tadi ya? Bando, bendera,
16: umbul-umbul, pokoknya lah balon.
15: Ya, di kantor nanti kita adakan lomba. Kita mau cari mainan sebenarnya. Ya, buat hadiah teman-teman.
17: SMK lebih murah sih dari tempat-tempat lain menurut saya. Sebetulnya yang penting meriah aja sih.
13: Tips berbelanja pernak-pernik, jangan ragu untuk menawar, karena serunya belanja di pasar adalah tawar-menawar, dan barang yang didapat pun makin variatif. Irina Wardani, Aryo Asmoro, Jakarta.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Prime News.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan

Kasus pembunuhan satu keluarga di Palu, Sulawesi Tengah sangat memiriskan dan juga memantik perhatian publik. Bagaimana tidak, pelaku mengeksekusi ayah dan juga anak, sementara istri korban terluka parah sebelum akhirnya meninggal beberapa hari kemudian. Meski identitas pelaku terungkap, namun terduga pelaku belum juga tertangkap.

Air mata duka mengiringi pemakaman Nurhanisa, 23 tahun, istri dari Jamil dan ibu dari anak bernama Rizky.

0: akibat tusukan benda tajam dari pelaku. Kesedihan juga menyelimuti kediaman rumah Jamil di Dusun Lapau, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Jumat 7 Agustus 2026. Tatapan kosong tanda kehilangan nampak jelas dari raut wajah Mardina, ibu anak tiga yang harus kehilangan anak, menantu, dan cucunya dalam tragedi berdarah di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jenazah Jamil bersama anaknya tiba di rumah duka pada Senin 27 Juli 2026 dini hari. Almarhum Jamil adalah anak laki-laki satu-satunya dari tiga bersaudara yang merupakan tulang punggung keluarga dan penopang hari tua bagi Mardina. Jamil adalah sosok periang, penyayang, dan pekerja keras. Jamil diketahui baru pulang sekitar 2 bulan lalu menjenguk ibunya.
1: Tinggalkan saja rumah kalau begitu, ada sih pekerjaan kau dapat, bikin masalah lagi kau. Ya. Diusir kata sama mamanya. Mungkin barangkali sudah stres juga, barangkali sudah dipecat. Nah, yang sedangkan ini Jami yang bonceng bosnya ke sana, sita motor itu.
2: Yang motornya yang dipinjamkan sama An, dia diambil sama bosnya ya?
1: Iya kan, motornya memang bosnya, cuma dikasih dia pakai. Iya. Cuma begitu saya tahu. Tapi apakah betul atau tidak, namanya informasi toh.
2: Iya. Kalau pribadinya ini sendiri Pak, Jamil itu seperti apa orangnya? Kesehariannya?
1: Cuma begitu saja. Kalau anu kemari lagi sembara dia kerja ikut sama saya, pernah juga ikut sama saya. Pernah juga di Makassar itu ikut bor. Iya.
2: Oh, pekerja keras ya?
1: Iya.
2: Berarti dia juga termasuk tulang punggung keluarga ya?
1: Iya. Kalau dia termasuk ya penyayang dia Pak, biasa, sedangkan saya biasa kalau datang ke Palu bilang langsung datang ke rumah tuh langsung sembarang dia belikan saya itu rokok kayak apa misalnya banyak diingat anunya kesan-kesannya.
0: Motif pembunuhan masih menjadi misteri. Keluarga mendesak polisi bisa mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan sekeluarga ini.
3: Jenazah Jamil dan anaknya Muhammad Rizki dimakamkan dalam satu liang lahat di kampung halamannya di Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sementara istrinya, Nur Asisa, yang mengembuskan napas terakhir pada minggu kemarin, juga telah dimakamkan di kampung halamannya di Kota Palopo. Entah apa yang merasuki pelaku hingga tega menghabisi nyawa satu keluarga ini. Pihak keluarga berharap keadilan dan pelaku segera ditangkap dan dihukum dengan seberat-beratnya.
0: Tetangga korban di Palu menceritakan korban sekeluarga merupakan anak angkat dari pemilik usaha pemotongan ayam. Dalam kesehariannya, korban sekeluarga diketahui hanya sebatas menjalankan usaha ayam potong. Tidak ada aktivitas lain yang dicurigai dapat memicu perselisihan dengan pihak lain. Korban diketahui tinggal di lokasi pemotongan ayam. Jika tidak sedang sibuk, keluarga ini sering jalan-jalan saat sore hari di sekitar rumah.
4: Korban yang istrinya ini dia anak angkatnya Haji yang punya usaha ini kan. Suaminya itu juga kemanakannya Haji yang punya. Jadi kesehariannya mereka itu anaknya itu ya aktivitasnya potong, jual gitu. Jadi orang bilang semua aktivitasnya dilakukan dalam kandang sini, sama di tempat penjualan. Itu tergantung perintahnya Haji kan. Yang ini yang di penjualan, yang ini antar, yang ini potong, yang ini bersihkan ayam. Kalau tidak salah dia 3 orang, saya kurang tahu yang 1. Yang tinggal sini, yang suami istri itu.
0: 2 pekan pasca pembunuhan, polisi terus memburu pelaku yang diduga telah berada di luar Sulawesi Tengah. Selain telah melakukan olah TKP sebanyak 3 kali, Polresta Palu telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi. Polisi juga sempat meminta keterangan korban Nurhanisa yang sempat kritis selama sepekan sebelum akhirnya meninggal di rumah sakit.
5: Untuk indikasi pelaku kan sudah jelas bahwa pelakunya atas nama AK, namun untuk motifnya sampai saat ini kami belum bisa menyimpulkan motifnya seperti apa. Namun apabila pelaku kami sudah amankan atau kami sudah

0: tangkap, nanti kami akan sampaikan motifnya seperti apa.
1: Peristiwa pembunuhan satu keluarga ini terjadi di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Minggu malam 26 Juli 2026. Pembunuhan menewaskan Jamil, putranya Rizky, seorang balita berumur 2 tahun. Sementara itu, Nurhanisa, istri Jamil, meninggal belakangan usai perawatan atas luka parah di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan kini kita ke berita mancanegara. 37 warga Gaza dibebaskan oleh pemerintah Zionis Israel pada hari Minggu. Sementara gelombang unjuk rasa menuntut pembebasan Palestina berlangsung di sejumlah kota di Yunani.
3: Tangis pecah saat para tahanan Palestina ini turun dari bus Komite Internasional Palamera atau ICRC. Pelukan erat dari keluarga menyambut kepulangan mereka di Komplek Medis Nasser Khan Younis, Gaza Selatan, Palestina. Sebanyak 37 tahanan Palestina, termasuk seorang perempuan, dibebaskan otoritas Israel pada Minggu. Mereka dibawa melalui perlintasan Kerem Shalom sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Bagi salah satu tahanan, Mohamed Al-Nadi, kebebasan ini tidak mampu menghapus ingatan tentang penderitaan yang dialaminya di dalam penjara.
4: بقينا عذاب نتعذب في السجن بيعوا كل شيء وطلعوا الأسرى تخلوا عن كل شيء وما تخلوش ولا أسير في السجن.
3: Bagi Hani Al-Qatarwi, pengalaman menjadi tahanan adalah pengalaman pahit yang tidak terlupakan. Ia menyebut telah merasakan penderitaan seperti di neraka. Menurut kantor berita Palestina, Wafa, lebih dari 2.700 tahanan yang dibebaskan telah dibantu dalam proses serupa sejak tahun 2023. Gelombang solidaritas bagi rakyat Palestina terus bergema di berbagai negara. Di Athena, Yunani, ratusan demonstran turun ke jalan menuntut diakhirinya perang di Gaza. Aksi yang digelar serentak di berbagai wilayah ini menuntut diakhirinya perang di Gaza. Unjuk rasa sempat diwarnai ketegangan saat sejumlah wisatawan Israel terlibat adu argumen dengan para demonstran. Sejumlah demonstran kemudian mendorong para wisatawan menjauh dari barisan aksi. Untunglah ketegangan ini mereda dan massa kembali melanjutkan pawai melintasi pusat kota.
5: Μεγάλη σημασία για να δείξουμε ότι το κίνημα είναι παγκόσμιο, ότι όλος ο κόσμος πλέον είναι υπέρ της Παλαιστίνης, ότι η κατά της Παλαιστινιακής αντίστασης πλέον έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο και δείχνουμε την ισχύ μας προς κάθε κατεύθυνση.
3: Aparat kepolisian mengawal jalannya aksi dan menutup sejumlah ruas jalan yang dilalui para demonstran. Unjuk rasa serupa digelar di berbagai kota, pulau dan desa di seluruh Yunani sebagai bagian dari Hari Aksi Nasional menentang perang di Gaza.
2: Gempa bumi bermagnitudo 7,4 yang mengguncang wilayah Kolombia dan menimbulkan kepanikan warga. Rangkaian rekaman video amatir menangkap momen mencekam saat warga mencari perlindungan. Sementara itu, pemerintah kota Cali di Kolombia resmi mengumumkan pemberlakuan jam malam dan menerjunkan militer di seluruh wilayah kota untuk mencegah ancaman penjarahan.
1: Kepanikan saat gempa bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia terekam oleh konten kreator Jose Gallego di Bandara Internasional Matekana. Sejumlah pengunjung berteriak dan bersembunyi di bawah meja untuk menyelamatkan diri saat terminal bandara bergetar hebat. Guncangan kuat ini membuat seluruh aktivitas di dalam bandara terhenti seketika. Kerusakan masif terjadi di sejumlah kawasan permukiman di kota Cali. Bangunan-bangunan rumah dan gedung runtuh menjadi puing-puing setelah guncangan hebat gempa bumi bermagnitudo 7,4 melanda pada Senin waktu setempat. Banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka karena kuatnya guncangan. Saul Paz Martinez, warga berusia 69 tahun, mengungkapkan detik-detik mencekam saat gempa terjadi. Beruntung, ia dan keluarganya selamat meski rumah mereka hancur rata dengan tanah.
6: Yo estaba ahí en el comedor, estaba con mi esposa y mi hijo. Una señora que nos estaba ahí acompañando. Empezó, pues yo siempre he sido calma, dijo, no, esperemos que pase, pero ya al ver que la magnitud era demasiado grande, buscamos un sitio que sabemos que es de tierra firme, aquí en la plazoleta, y pasamos, yo creo que si dura 5 segundos más, ya no queda nada, no queda nada. Creo que llegamos al límite ya de resistencia.
1: Saat ini tim relawan dan petugas penyelamat masih terus bekerja di antara puing-puing bangunan untuk mencari korban selamat. Sementara warga yang kehilangan tempat tinggal terpaksa bertahan di luar rumah dengan peralatan seadanya. Pemerintah Kota Cali di Kolombia resmi mengumumkan pemberlakuan jam malam dan penerjunan militer di seluruh wilayah kota. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan serta menanggulangi ancaman penjarahan di tengah operasi penyelamatan korban gempa. Pemerintah setempat juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan setiap gangguan keamanan kepada petugas.
7: A partir de esta noche, a las 8 de la noche, he decretado toque de queda hasta las 6 de la mañana con miras a garantizar la seguridad en la ciudad y el espacio y las garantías suficientes para que los rescatistas puedan seguir trabajando.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa memantau dampak bencana gempa bumi bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia. PBB menegaskan kesiapannya untuk segera menyalurkan bantuan kemanusiaan dan mendukung operasi penyelamatan yang sedang dilakukan pemerintah Kolombia.
8: The government has initiated precautionary evacuations and is leading efforts to assess damage and casualties. Our thoughts go out to all who have suffered as a result of this earthquake. And we stand ready to help as needed. We will share updates as they become available.
1: Hingga kini, korban akibat gempa bumi dilaporkan meningkat mencapai 132 orang tewas. Gempa juga mengakibatkan 87 bangunan rusak, 61 bangunan runtuh, serta 1.575 rumah rusak, serta sejumlah bandara ditutup sementara.
2: Pasangan suami istri sempat merekam detik-detik gempa di kota Armenia, Kolombia, saat berusaha menyelamatkan diri. Sementara itu, tim penyelamat berhasil menyelamatkan korban dari puing-puing reruntuhan.
9: Di kota Armenia, Kolombia, pasangan Liliana Janet Osorio dan Gabriel Lopez panik setelah retakan besar muncul di dinding rumah mereka. Meskipun dalam keadaan panik, keduanya sempat memastikan anjing peliharaan mereka aman sebelum bergegas keluar dari rumah. Di Manizales, tim Palang Merah dan pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan seorang perempuan yang terjebak di bawah bangunan roboh. Korban segera dibawa menuju ambulans untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, tenaga medis di Centro Profesional Vida di Cali terpaksa merawat pasien di area parkir dengan peralatan darurat. Petugas bekerja keras menolong pasien sambil menunggu evaluasi terhadap bangunan. Dengan fasilitas yang terbatas, warga kemudian menyerukan untuk menyalurkan donor darah bagi korban yang membutuhkan.
10: Estamos invitando a todas las personas que puedan donar sangre, están en el hospital universitario necesitando donadores. Les agradecemos. Mire cómo está Cali, así que apoyemos de alguna u otra manera aportando cada uno un granito de arena.
9: Otoritas setempat mencatat sebanyak 18 fasilitas kesehatan dan lebih dari 1.500 rumah terdampak akibat gempa.
2: Serangkaian peristiwa tragis terjadi di sejumlah negara di dunia. Di Libya, serangan drone menargetkan fasilitas minyak dan mengancam operasional kilang di Zawiya. Sementara itu di Filipina, tanah longsor menimbun rumah di kota pegunungan Baguio, Provinsi Banguet. Sedikitnya 10 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Dan berikut ringkasannya dalam berita dunia.
9: Kilang minyak di Zawiya, Libya terbakar pada Senin. Peristiwa itu terjadi setelah sebuah drone jatuh dekat tangki minyak utama dan jaringan pipa di pabrik pencampuran minyak milik Zawiya Oil Refining Company. Korporasi Minyak Nasional Libya, NOC, menyebut ini merupakan serangan drone ketiga dalam 2 hari terakhir di kawasan tersebut. NOC memperingatkan pihaknya dapat menerapkan kondisi force major yang menghentikan sepenuhnya operasional kilang jika serangan drone itu terus berlanjut. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sepuluh orang tewas setelah tanah longsor menimbun sejumlah rumah di Baguio, Provinsi Benguet, Filipina. Dalam peristiwa ini, tim SAR juga berhasil menyelamatkan tiga orang terjebak material longsor. Menurut pemerintah kota Baguio, dengan ditemukannya 13 korban ini, maka seluruh korban yang hilang telah ditemukan. Selanjutnya lokasi longsor akan ditutup untuk kawasan permukiman karena petugas menemukan kontur tanah yang sangat tidak stabil dan berbahaya untuk ditinggali. Longsor terjadi pada Minggu setelah hujan deras mengguyur selama berhari-hari. Selain longsor, cuaca ekstrim juga menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Kepulauan Luzon. Topan dolphin yang melanda Cina bagian timur membuat sejumlah kota di wilayah tersebut porak-poranda. Di Provinsi Zhejiang, topan dolphin bahkan menghantam kota Wenzhou dan Wuhan. Komisi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Cina memutuskan menerapkan respon darurat penanggulangan bencana nasional level 4 untuk Provinsi Zhejiang. Sementara kota Shanghai mengeluarkan peringatan oranye pada Senin setelah banjir yang cukup tinggi di sejumlah wilayah di kota itu menyebabkan gangguan transportasi yang cukup parah. Badai juga terasa di kota Suzhou dan Nantong, Provinsi Jiangsu. Bahkan pemerintah setempat harus membatasi pergerakan kapal di pelabuhan dan pembatasan lalu lintas di jembatan penyeberangan sungai.
2: Perkembangan teknologi militer memasuki babak baru. Perusahaan pertahanan asal Amerika Serikat, Lockheed Martin, memperkenalkan sistem anti-drone terbaru yang mampu melumpuhkan puluhan drone dalam satu misi hanya dengan gelombang mikro berdaya tinggi. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.
11: Lockheed Martin memperkenalkan Morpheus X-Rotor, sistem anti-drone generasi terbaru yang menggunakan gelombang mikro berdaya tinggi untuk melumpuhkan kawanan drone musuh tanpa menggunakan bahan peledak. Sistem ini dirancang untuk diterbangkan menuju sasaran, kemudian memancarkan sinyal gelombang mikro yang merusak sistem elektronik drone lawan. Setelah menyelesaikan misinya, Morpheus dapat kembali ke pangkalan, diisi ulang dayanya, lalu digunakan kembali.
12: So Morpheus, next generation Morpheus is going to be able to take on about 50 targets at once when it actually deploys out into a field of drones. And so it's designed to go out quickly, to engage, move from drone to drone, emits a microwave emitter, has a microwave emitter that actually takes out the adversary's drones, and then it can return to base, you can recharge it, you can send it out again. So it's a great capability to deploy on what our forces are facing right now.
11: Menurut Lockheed Martin, teknologi ini menawarkan solusi yang jauh lebih hemat dibandingkan penggunaan rudal pencegat atau laser untuk menghadapi serangan drone dalam jumlah besar. Satu unit Morpheus mampu menjatuhkan lebih dari 50 drone hanya dalam satu penerbangan.
12: The fact that this particular system can go out, engage 50 of them before it ever comes back, that's a pretty big deal. That to do the same thing with other systems, you'd have to shoot 50 different drones, either whether it be missiles or lasers or some other methodology. So the fact that you can fly into that swarm and just start knocking them down, come back, send multiple into the swarm, come back, that's really a game changer.
11: Lockheed Martin mengatakan Morpheus telah menjalani berbagai uji coba di Arizona, California, dan Oklahoma. Saat ini perusahaan bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk proses pengujian lanjutan serta persiapan penempatan operasional dan izin ekspor. Meningkatnya penggunaan drone hemat biaya dalam konflik di Ukraina dan Timur Tengah mendorong kebutuhan akan sistem pertahanan yang lebih efisien. Dengan teknologi gelombang mikro yang dapat digunakan berulang kali, Morpheus digadang-gadang menjadi salah satu inovasi paling menjanjikan dalam menghadapi ancaman perang modern.

0: Kedatangan polisi membuat kocar-kacir sejumlah pria diduga sebagai pemakai dan pengedar narkoba yang ada di bantaran rel kereta Jalan Pancasila Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena sebagian pelaku berusaha melarikan diri. Kedatangan polisi juga disambut lemparan batu dan tembakan senjata angin. Dari penggerebekan, polisi meringkus tiga pria diduga sebagai pengedar narkoba dan menyita barang bukti 3 kg ganja, paket sabu, serta perangkat alat isap. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha menyebut sepanjang 300 meter dari bantaran rel jurusan Medan Kuala Namu berdiri barak dan pondok yang diduga dijadikan lokasi transaksi sekaligus mengkonsumsi narkoba. Perlawanan sempat dilakukan oleh kawanan pelaku dengan melempari dan menembaki petugas dengan batu dan senjata api.
1: Kejar-kejaran seperti teman-teman lihat, kita pun menyita beberapa alat yang mereka siapkan, yaitu benda tajam ataupun sajam tadi maupun pistol angin. Tentunya tujuannya paham kami untuk melakukan perlawanan ataupun perintangan kepada tim yang akan melakukan penertiban hukum di area ini.
0: Dari tiga orang yang ditangkap, dua diantaranya adalah pengedar yang sudah menjadi target kepolisian. Dua tersangka ini dikenal licin dan sulit ditangkap. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
2: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

Berikutnya ada seorang karyawan tambak udang di Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap polisi usai kedapatan membuat laporan palsu pembegalan untuk menutupi aksi penggelapan dana perusahaan yang dilakukannya. Sementara itu di Kabupaten Tangerang, Banten, ada seorang pria ditangkap setelah menjadi otak pencurian 990 batang besi ulir.

0: Solihuk Mahfud memperagakan aksi pembegalan yang dialaminya di depan polisi. Pria berusia 34 tahun ini mengaku dibegal dua orang tidak dikenal saat melintas dengan sepeda motor di area persawahan wilayah Kelurahan Pakis, Banyuwangi, Sabtu malam 1 Agustus lalu. Uang perusahaan sebesar 14,7 juta rupiah yang ia simpan di dalam tas raib dibawa dua pelaku begal. Namun laporan palsu ini terbongkar setelah polisi menemukan transaksi mencurigakan di rekening pelaku. Puluhan juta uang perusahaan yang digelapkan digunakan untuk investasi aset kripto di platform digital. Total uang perusahaan tambak udang yang digelapkan mencapai 29 juta rupiah. Kini pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis, yakni tentang laporan palsu dan penggelapan dana dalam jabatan dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Sebuah sepeda motor yang diduga milik pelaku balap liar dibakar oleh rekannya di Jalan Raja Wali 1 Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari. Petugas gabungan dari polisi dan TNI kemudian mendatangi lokasi, melakukan penyisiran, dan membubarkan kelompok-kelompok yang berada di lokasi. Beberapa pemuda yang diketahui bukan warga sekitar lokasi dibawa polisi. Total ada 5 orang beserta 7 unit kendaraan yang berhasil dibawa Polsek Mariso. Beberapa busur panah dan ketapel juga ditemukan saat dilakukan penyisiran. Kapolsek Mariso menyampaikan motor yang dibakar diduga merupakan milik pelaku balap liar yang melakukan konvoi dan terlibat perselisihan antar kelompoknya hingga berujung bentrok. Inilah detik-detik tim opsional Polsek Cikande meringkus MU alias Acil di tempat persembunyiannya di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Pemuda berusia 35 tahun ini adalah otak pelaku pencurian 990 batang besi ulir di wilayah Cikande. Dari hasil pengembangan, polisi juga menangkap 4 pelaku lainnya di wilayah Serang dan satu di antaranya adalah penadah barang hasil curian. Kelima pelaku menjalani serangkaian pemeriksaan intensif dan langsung dijebloskan ke dalam jeruji sel Mapolsek Cikande, Serang, Banten. Barang bukti sebanyak 990 batang besi ulir dengan nilai 135 juta rupiah juga berada di Mapolsek Cikande. Atas perbuatannya, pelaku pencurian dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara, juga pasal tentang penadahan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke kasus narkoba mengemas ganja layaknya makanan lemang, dua pengedar narkoba di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara diringkus polisi. Sementara di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, ada seorang warga kedapatan menyimpan ganja seberat 12,9 kg ganja di rumahnya.
2: Pria ini tak berkutik saat petugas dari tim Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Bangka Belitung mendatangi dan menggeledah rumahnya di Kelurahan Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Ganja seberat total 12,9 kg yang ia sembunyikan di balik tempat tidurnya ketahuan. Kasus penyalahgunaan narkoba ini terbongkar setelah warga yang curiga dengan aktivitas tersangka melapor ke polisi. Berdasarkan laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian. Mendapat informasi yang cukup, polisi langsung mendatangi dan menggeledah rumah tersangka dengan disaksikan ketua RT setempat. Sebanyak 17 paket ganja yang dikemas rapi ditemukan bersama timbangan digital dan ponsel. Diketahui tersangka merupakan kurir narkoba. Kepada polisi, tersangka mengaku ganja tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah kota Pangkal Pinang.
3: Jadi pengakuan tersangka, dia sudah ketiga kali menerima barang dari seseorang yang memang kita duga sebagai pemasok kepada tersangka EE. Dari hasil penerimaan barang yang ketiga, tersangka E ini menerima kurang lebih 15 kilo. Dari yang kita sita kurang lebih 12,9 kilo. Artinya ada kurang lebih 2 kilo yang sudah sempat terjual dan ter...
2: Di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, petugas dari tim opsional Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap seorang pengedar narkoba di rumahnya. Dari dalam rumah tersangka, petugas menemukan sedikitnya 8 potong ganja kering yang dibentuk layaknya makanan lemang. Hal ini dilakukan tersangka untuk menghindari kecurigaan warga dan petugas. Dari hasil interogasi, petugas juga menangkap satu orang lain. Dari tangan kedua pelaku, petugas menyita sedikitnya 55 potong gulungan ganja kering yang akan diedarkan di kota Padang Sidimpuan.
4: Nah, di dalam rumah, di belakang rumahnya di dapur, ditemukanlah di dekat seng, di atas seng, narkotika jenis ganja sebanyak 8 potong, seberat lebih kurang 53,82 gram bruto. Disebutkan oleh saudara IH bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat dari saudara MB, orang Kayombun.
2: Saat ini kedua tersangka ditahan di rutan Mapolres Padang Sidimpuan untuk menjalani pemeriksaan. Masih di Sumatera Utara, tiga anggota sindikat jaringan narkotika jenis ganja diamankan tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Petugas menyita barang bukti berupa 169 kg ganja kering. Sebelumnya, petugas mencurigai adanya pengiriman ganja asal Aceh ke Sumatera Utara menggunakan mobil. Petugas langsung melakukan penyergapan di Jalan Pelita Medan Krio Deli Serdang dan menangkap dua orang di dalam mobil. Di dalam mobil, petugas menemukan 65 bal ganja kering seberat 52 kg. Kedua tersangka mengaku awalnya mereka membawa 5 karung berisi ganja kering seberat 169 kg. Tiga karung seberat 117 kg sudah diserahkan ke salah satu pemesan di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dari pengembangan penyelidikan, polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan gudang penyimpanan ganja kering. Di dalam rumah tersebut, petugas meringkus seorang tersangka sekaligus mengamankan ganja kering seberat 117 kg. Ratusan kilogram ganja kering ini rencananya akan diedarkan di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang diduga dikirim menggunakan jasa ekspedisi. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat tentang

0: tentang adanya seorang pria yang kerap mengirimkan paket berisi narkotika di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Polisi yang melakukan penyelidikan di sekitar lokasi menemukan pria yang sesuai dengan ciri-ciri target yang membawa sejumlah paket. Saat dibongkar, barang yang dibawa tersebut berisi 3 paket sabu-sabu, masing-masing dengan berat 5,08 gram, 5,10 gram, dan 10,02 gram. Penyelidikan dilanjutkan ke rumah tersangka di wilayah Jakarta Utara. Di rumah tersebut, petugas menemukan sejumlah paket sabu-sabu yang sudah dikemas dan siap diedarkan. Petugas juga menyita timbangan digital, plastik klip, lakban, paper bag, dan kantong kain.
1: Telah mengamankan tersangka dengan inisial RS di daerah Cempaka Putih dengan barang bukti berupa 7 paket yang berisi sabu setelah ditimbang berat bruto sebanyak 31.
0: Tersangka dan barang bukti telah diamankan di kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke kasus lain, 3 residivis kasus curanmor ditangkap polisi di Kota Jambi. Ketiganya ditangkap setelah salah satu pelaku tertangkap warga usai mencuri motor di sebuah toko laundry. Nah, sementara itu aksi curanmor di kawasan Cakung, Jakarta Timur terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku dengan mudah menggasak sepeda motor korban lantaran kunci motor masih tergantung pada lubang kunci saat pemilik sedang membuka toko.
0: Kamera CCTV merekam aksi seorang pria mencuri sepeda motor yang terparkir di depan toko laundry di Jalan Sunan Derajat, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, saat para pegawai toko tengah beristirahat. Pemilik motor yang mengetahui kendaraannya dibawa kabur kemudian berteriak meminta tolong. Pelaku yang terjatuh saat melarikan diri kemudian ditangkap warga di sebuah perumahan tak jauh dari SPBU Mayang Mangurai. Polisi yang mendapat laporan berhasil menangkap pelaku berinisial SA. Dari hasil pemeriksaan, SA mengaku datang ke lokasi bersama 2 rekannya, M dan IS. Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan dan menangkap M dan IS di sebuah rumah di perumahan Amuntai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Ketiga pelaku kemudian dibawa ke Polsek Kota Baru bersama barang bukti. Polisi juga mengamankan 1 unit motor yang diduga digunakan sebagai sarana. Kunci motor, BPKB, dan flash disk berisi rekaman CCTV. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyebut ketiga pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Modus yang digunakan adalah mencari motor yang kunci kontaknya masih menempel pada kendaraan.
3: Modusnya adalah dia mencari yang pemilik kendaraan bermotor dengan kunci yang sudah menempel di motor tersebut. Jadi dia tidak pakai kunci, dia tidak pakai apa, tapi nyari dia. Dan diikutilah si korban, memang rupanya dia mungkin sering ketinggalan kunci jari motor. Sehingga sudah diikuti oleh yang bersangkutan pelaku untuk begitu si korban masuk, pelaku melakukan pencurian dan dikejar oleh masyarakat. Dan dia melaporkan kepada anggota kami, sehingga dari 1 orang bisa berkembang di 3 orang.
0: Rekaman kamera CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor di Jalan Dr. Rajiman Widiodiningrat, Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. 2 orang pelaku yang berboncengan sepeda motor terlihat sempat berhenti serta memantau situasi di sekitar lokasi. Melihat suasana sepi, 1 pelaku menggunakan jaket hitam turun dan mendekati motor target. Tanpa butuh waktu lama, pelaku langsung menggasak kendaraan tersebut karena kunci motor masih menempel pada lubang kunci.
4: Habis buka toko saya ngeluarin motornya. Habis ngeluarin motor, saya masuk lagi ke dalam buat bersih-bersih. Habis bersih-bersih, gak lama kemudian, saya baru ngeh motornya udah hilang. Nah, disitulah baru saya sadar, saya cari kunci motor, ternyata kunci motornya gak ada. Nyantol di motor. Ya, saya lupa kunci motornya nggak dicabut. Kalau lihat rekam CCTV, 2 orang sempat melintas dulu, balik lagi, terus dia ngintip-ngintip gitu, harus ngintip-ngintip gitu, langsung gas ke sana.
0: Polda Papua Tengah menangkap 20 orang terduga pelaku kejahatan konvensional, khususnya pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor di dua polres yakni Polres Mimika dan Polres Nabire. Selain mengamankan 20 orang terduga pelaku, 21 unit sepeda motor disita sebagai barang bukti dan 97 unit kendaraan roda 2 diamankan untuk pendalaman lebih lanjut. Di wilayah Polres Nabire, polisi berhasil mengungkap 11 laporan polisi dan mengamankan 9 orang. 10 unit kendaraan roda 2 disita sebagai barang bukti, serta 62 unit kendaraan roda 2 diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Dari 11 orang yang diamankan, ada 2 pelaku yang masih di bawah umur.
5: Jadi ada 2 orang ya, ada 2 orang yang di bawah umur. Proses hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku terhadap anak-anak. Jadi tetap berjalan, dan dewasa berjalan, ya usia anak-anak tetap berjalan sesuai dengan undang-undang.
0: Wakapolda Papua Tengah menambahkan, keberhasilan dalam operasi tidak hanya diukur dari kuantitas pelaku maupun barang bukti, akan tetapi diharapkan dapat menekan tindak kejahatan di kemudian hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung menggagalkan upaya penyelundupan lebih dari 1.000 liter minuman beralkohol ilegal di Pelabuhan Bakauheni. Selain tak berdokumen sah, diduga minuman itu menggunakan pita cukai palsu. Nah, sementara itu, petugas Satreskrim Polresta Cilacap, Jawa Tengah mengungkap praktik pengoplosan LPG bersubsidi di sebuah pangkalan. Polisi menangkap seorang pelaku dan menyita 191 tabung LPG berbagai ukuran.
6: Praktik pengoplosan LPG subsidi terjadi di sebuah pangkalan LPG di Desa Pelanjan, Kecamatan Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah. Praktik ilegal ini dibongkar oleh petugas Satreskrim Polresta Cilacap Senin malam ketika pelaku masih memindahkan isi LPG 3 kg ke tabung 12 kg. Polisi menyita 191 tabung LPG berbagai ukuran. LPG hasil oplosan selanjutnya dijual seharga Rp240.000 per tabung.

0: 3 kilo.
1: Selain tabung LPG, polisi juga menyita selang, regulator, dan peralatan lain yang digunakan untuk memindahkan isi LPG subsidi. Seluruh barang bukti dan pelaku kini berada di Mapolresta Cilacap. Tim Satgas BKO Lanal Lampung menggagalkan upaya penyelundupan ratusan dus minuman keras ilegal di dermaga 3 Pelabuhan Bakahuni, Kabupaten Lampung Selatan. Peredaran miras ilegal digagalkan setelah petugas Lanal Lampung melakukan penyekatan dan pemeriksaan rutin di area Pelabuhan Bakahuni. Petugas mencurigai satu kendaraan pickup dan minibus yang melintas. Ketika diperiksa, petugas menemukan 187 dus minuman beralkohol berbagai merek. Minuman keras dengan total isian 1.437 liter ini tidak dilengkapi dokumen pengiriman sah dan menggunakan pita cukai palsu yang difotokopi.
2: Informasi awal ini dari Kerawang, di Kearan, Kabupaten Lampung.
3: Sudah berapa kali dia membawa?
2: Informasi itu masih dalam pendalaman.
1: Untuk proses hukum lebih lanjut, seluruh barang bukti diserahkan ke pihak Bea Cukai. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Misteri hilangnya gadis di Wajo, Sulawesi Selatan yang dilaporkan hilang sejak 2 tahun lalu ternyata menjadi korban pembunuhan. Selengkapnya usai jeda.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
0: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
6: Ke informasi selanjutnya, ada seorang balita berusia 4 tahun tewas usai sepeda motor yang ditumpanginya ditabrak mobil sedan yang dikendarai anak di bawah umur di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, sementara itu jumlah korban drag race maut di kota Mo, Bagu Utara, Sulawesi Utara bertambah. Satu korban lagi meninggal dunia saat perawatan di rumah sakit, sehingga total 7 nyawa melayang dalam tragedi itu.
7: Jadi kecelakaan lalu lintas.
1: Kecelakaan maut terjadi di ajang Open Turnamen Tidar Drag Race Drag Bike Kota Mobagu Championship 2026 di Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara. Mobil salah satu peserta menghantam 16 penonton di pinggir jalan arena balap. Saat kejadian, 6 orang tewas di lokasi. Namun pada Senin, satu korban lagi meninggal dunia saat perawatan di rumah sakit, sehingga total 7 nyawa melayang dalam tragedi ini. Menurut keterangan warga, insiden pada minggu itu terjadi sekitar 300 meter dari titik start. Mobil peserta yang melaju kencang terlihat oleng ke pinggir jalan yang tidak dilengkapi pembatas khusus hingga menabrak kerumunan penonton. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak berwajib.
7: Jadi kecelakaan lalu lintas.
1: Seorang balita berusia 4 tahun tewas usai sepeda motor yang ditumpanginya ditabrak mobil sedan yang dikendarai anak di bawah umur di Jalan Raya Timur Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sedan yang melaju di jalan lurus secara tiba-tiba menabrak sepeda motor di depannya. Korban balita berinisial RRA alami luka parah di kepala akibat terbentur aspal. Sementara kakek korban, Emir Rosidin, yang mengemudikan sepeda motor terluka di kaki. Polisi telah mengamankan barang bukti satu unit mobil Toyota Starlet dan satu unit motor Honda Vario. Pelaku sempat jalani pemeriksaan di Mapolres Tasikmalaya sebelum akhirnya dikembalikan ke orang tuanya karena masih di bawah umur. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Ke kasus lain, dari seorang bayi yang diperkirakan baru dilahirkan 3 jam, ditemukan warga terbungkus kain dalam tas di sebuah pos kamling di Cirebon, Jawa Barat. Kejadian bayi dibuang juga terjadi di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Nah, pada kali ini jasad bayi yang ditemukan terkubur di pekarangan salah satu rumah warga.
8: Seorang bayi laki-laki terbungkus kain di dalam tas jinjing ditemukan warga di Balai Posko Kamling di Desa Jatimulia, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bayi malang itu diduga baru saja dilahirkan karena masih ada ari-arinya dan terdapat pula bercak darah. Penemuan bayi ini bermula saat warga curiga melihat tas yang bergerak-gerak.
9: Kok tas kok gerak gitu, itu belum nangis dedeknya. Kok tas tuh gerak, akhirnya dibukalah sama Pak Yadi tuh. Dibuka si tas tuh, tangannya nongol, lah ini sih bayi.
8: Bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Saat ini aparat dari Polsek Gunung Jati masih menyelidiki siapa pelaku yang tega membuang bayi malang tersebut, termasuk mengecek rekaman CCTV di sekitar lokasi. Minggu petang, warga desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dihebohkan dengan temuan sesosok bayi dengan ari-ari masih menempel, terkubur di pekarangan rumah salah satu warga. Jenazah pertama kali ditemukan pemilik rumah saat akan menyalakan keran air untuk menyirami pekarangan usai ditinggal selama 2 hari. Pemilik rumah terkejut melihat adanya gundukan di dekat sumur. Setelah dibongkar, didapati jasad bayi laki-laki terbungkus kaos merah di kedalaman 30 cm. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik, Porong, Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Berikutnya ada seorang pelajar putri tewas di area rel stasiun Jurangmangu, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten setelah tertempur komuter lain rute Tanah Abang, Rengkas Bitung. Sementara itu misteri hilangnya gadis di Wajo, Sulawesi Selatan yang dilaporkan hilang sejak 2 tahun silam akhirnya terungkap. Menurut polisi, wanita itu telah menjadi korban pembunuhan.
10: Beginilah situasi sesaat setelah seorang pelajar putri berinisial A, 16 tahun, terjatuh dan tewas tertempur komuter lain di stasiun Jurangmangu, Ciputat, Senin petang. Peristiwa ini diketahui setelah petugas keamanan melaporkan adanya seorang perempuan di area rel. Pasca mendapat laporan, Polsek Ciputat Timur bersama tim identifikasi Polres Tangerang Selatan langsung datang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Dalam keterangannya pada Senin malam, Kapolsek Ciputat Timur menuturkan telah mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi, termasuk petugas keamanan stasiun. Bukti dan petunjuk di sekitar lokasi juga diperiksa untuk mengungkap rangkaian kejadian. Meski demikian, polisi belum menyimpulkan penyebab pasti tewasnya korban.
11: Tunggu dulu, ini kita lakukan proses penyelidikan secara ilmiah yang bisa mengetahui penyebabnya seperti apa. Dan hasil dari korelasi keterangan para saksi yang di lapangan serta bukti-bukti petunjuk yang ada.
10: Setelah pemeriksaan selesai, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan untuk kepentingan pemeriksaan dan autopsi. Sementara itu, misteri hilangnya Paramita Titania Angelika atau Mita, warga Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang dilaporkan hilang sejak Agustus 2024 akhirnya terungkap. Dalam keterangannya pada Senin, polisi berhasil mengungkap keberadaan korban yang ternyata telah meninggal dunia dan menjadi korban pembunuhan. Jasad korban ditemukan di dalam jurang wilayah Desa Kalono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Polisi juga menangkap tersangka atas nama Albert yang buron selama 2 tahun terakhir. Albert diduga melakukan penganiayaan berat terhadap Paramita hingga menyebabkan korban meninggal dunia.
12: PDA alias Mita dengan cara memukul leher bagian belakang korban menggunakan kunci roda sebanyak 1 kali. Dan kemudian berdasarkan keterangan tersebut juga hasil dari interogasi terhadap orang yang diduga pelaku juga telah membuang kunci roda alat yang digunakan untuk memukul tersebut ke sungai.
10: Sejumlah barang bukti yang diduga milik korban juga diamankan, diantaranya celana pendek serta sejumlah perhiasan. Sebelumnya, Mita dinyatakan hilang saat perjalanan menuju ke Morowali, Sulawesi Tengah. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Di lokasi lain, tepatnya di Kabupaten Tangerang Banten, didesak menikah ada seorang pria yang sudah beristri nekat membunuh wanita selingkuhannya. Jasad korban digantung pelaku di pintu kamar mandi rumah kontrakan agar seolah-olah korban bunuh diri. Nah, sementara itu di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, perkara warisan, ada seorang pria yang tega menghabisi nyawa abang kandungnya sendiri. Selengkapnya kami sajikan dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
13: Pria berinisial A ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan wanita berinisial R di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Pasir Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin sore. Terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari laporan warga yang menemukan korban tewas dalam kondisi gantung diri di rumah kontrakannya pada 9 Mei lalu. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara kemudian menemukan kejanggalan. Meski kondisi tergantung, namun kaki korban masih menyentuh lantai rumah kontrakan. Dari serangkaian penyelidikan, polisi menemukan petunjuk dari ponsel korban yang masih menyimpan jejak percakapan dengan pelaku yang mengajak bertemu korban di sebuah minimarket. Polisi kemudian memanggil pelaku untuk menjalani pemeriksaan pada 1 Agustus lalu. Saat diinterogasi, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya telah membunuh korban dengan cara dicekik. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menghabisi wanita selingkuhannya itu karena didesak untuk menikahi korban. Korban juga kerap meneror keluarga pelaku melalui media sosial. Pelaku yang kesal kemudian merencanakan pembunuhan terhadap korban dengan cara mengajaknya bertemu di rumah kontrakan korban lalu kemudian menghabisi nyawanya.
14: Dari hasil penyidikan, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 sekitar pukul 02 waktu Indonesia Barat, saat berada di dalam kontrakan, tersangka melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya. Setelah korban tidak sadarkan diri, tersangka kemudian menggunakan tali tambang yang sebelumnya telah dibawanya dari rumah. Tersangka kemudian membuat kondisi korban seolah-olah meninggal akibat gantung diri. Setelah itu, tersangka mengambil sejumlah barang milik korban, diantaranya KTP, SIM, STNK, kartu ATM, serta plat nomor kendaraan korban. Barang-barang tersebut kemudian dibawa oleh tersangka.
13: Kasus penyekapan yang berujung pada tewasnya seorang laki-laki berinisial H terjadi di Kelurahan Kota Kaler, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kasus berawal setelah korban H dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu 8 Agustus 2026. Diduga korban telah disekap di sebuah bangunan di wilayah Alam Sari, Kelurahan Kota Kaler, Sumedang Utara. Hingga saat ini penyidik Polres Sumedang telah memeriksa 15 orang saksi. Polisi juga masih mendalami peran masing-masing serta keterkaitan mereka dan korban. Diduga para pelaku merupakan orang-orang dekat korban. Namun demikian, motif dan kronologis lengkap masih dalam penyelidikan.
15: Nah, kita sudah memeriksa 15 orang saksi. Masih kita dalami apa peran masing-masing. Siapa yang jadi saksi, siapa yang jadi pelaku.
16: Nah, informasi ya, yang satu dapat di Jakarta.
15: Iya, iya. Ada beberapa pelaku yang kita amankan di wilayah Jakarta, Jakarta Utara, di Priuk. Karena yang bersangkutan memang begitu setelah kejadian langsung kabur ke sana. Alhamdulillah kita sudah bisa amankan.
13: Pertengkaran soal harta warisan antar abang adik berujung maut terjadi di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pria berinisial GS ditangkap usai menganiaya abang kandungnya sendiri dengan senjata tajam hingga tewas. GS dibekuk tim opsional unit reskrim Polsek Sipirok, Polres Tapanuli Selatan, di perbukitan di Desa Pinagar, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Peristiwa bermula saat pelaku yang mabuk mengungkit masalah harta warisan. Korban yang tersinggung lalu mendatangi pelaku hingga terjadi pertengkaran berujung penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Pelaku juga merusak rumah pamannya karena sakit hati tidak mendapat pembagian harta warisan.
17: Selisihan ataupun pertengkaran antara pelaku dan korban memang sudah lama. Ini semua motifnya adalah masalah harta warisan yang dipermasalahkan, yaitu tanah dan sebuah rumah. Kita ketahui bahwa ini merupakan keluarga kandung, yang korban adalah abangnya, kemudian yang melakukan adalah adiknya. Kemudian terjadi perkelahian karena memang dalam keadaan mabuk mungkin si tersangka ini mengucapkan kata-kata terkait masalah harta warisan sehingga abangnya tersinggung dan menjumpai si tersangka untuk mengkonfirmasi hal-hal yang diomongkannya atau dicakapkannya.
13: Jasad bayi laki-laki ditemukan warga di tempat pembuangan sampah di tepi aliran Sungai Bingai, Kota Binjai, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Jasad bayi ditemukan di dalam kantong plastik dan dibungkus kain berwarna coklat. Petugas selanjutnya membawa jasad bayi ke rumah sakit untuk proses autopsi. Satreskrim Polres Binjai berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku. Salah satunya perempuan berinisial SS yang diduga berperan membantu proses persalinan. Sementara terduga pelaku lainnya berinisial RD diduga berperan membuang jasad bayi ke tempat sampah. Hingga kini polisi masih mendalami motif serta mencari ibu dari bayi tersebut.
18: Pembuangan bayi di Polsek Binjai Kota, pelakunya itu dua orang yang baru kita amankan, yaitu yang wanita itu sebagai bidannya dan anaknya si pelaku pembuangan bayinya. Motifnya sampai saat ini kita masih dalami, yang bersangkutan sampai saat ini masih menutupi siapa orang tua dari bayi tersebut.
13: Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor, pakaian yang juga digunakan saat membuang jasad bayi, kain pembungkus, serta kantong plastik. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Polisi menyisir tiga ruangan di lingkungan Yayasan Harapan Ibu di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang sebelumnya viral karena ditemukan sejumlah senjata. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Berikutnya, polisi menyisir 3 ruangan di lingkungan Yayasan Harapan Ibu di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang sebelumnya viral karena ditemukan sejumlah senjata. Dalam penyisiran, polisi mengamankan puluhan barang, diantaranya adalah airsoft gun dan sejumlah komponen senjata. Dari kasus lain, polisi memeriksa konten kreator Muhammad Jannah atau yang dikenal dengan nama Big Mo terkait video yang diduga melibatkan anak dalam promosi vape.
1: Big Mo didampingi kuasa hukumnya tiba di Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia menjalani pemeriksaan perihal dugaan

0: penyisiran, petugas mengamankan 30 item. Di antaranya, airsoft gun, amunisi, magazine airsoft gun, serta sejumlah komponen senjata. Polisi menyebut airsoft gun yang ditemukan dalam kondisi rusak dan tidak utuh. Selain mengamankan barang terkait senjata, petugas juga mengambil sampel DNA dari ketiga ruangan, yaitu ruangan mantan ketua pengurus yayasan, ruangan sekretaris, serta ruangan sarana dan prasarana. Sementara tidak ditemukan barang berbahaya dari area basement yang sebelumnya disebut sebagai bunker. Polisi menegaskan area itu bukan bunker, melainkan basement yang terhubung dengan ruangan sekolah. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, polisi melepas polis lain di tiga ruangan yang sebelumnya disegel.
1: Saya sampaikan untuk memastikan agar tidak ada kekhawatiran dari pihak guru maupun dari wali murid atau orang tua murid, kami lakukan bersama Puslapor. Tiga ruangan sudah kami lakukan pemeriksaan.
0: Sebelumnya, temuan senjata dan narkotika di lingkungan Yayasan Harapan Ibu menjadi perhatian karena berada di area sekolah. Hingga kini polisi masih menyelidiki asal-usul serta pemilik barang-barang ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di lokasi lain, polisi mengungkap dugaan penyelundupan pasir timah sebanyak 150 kg asal Bangka Belitung yang dikirim menggunakan truk ekspedisi melalui pelabuhan Apelni Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, sementara itu petugas Bea Cukai telah menyita 32.760 batang rokok ilegal tanpa pita cukai di warung-warung kelontong yang ada di sejumlah titik di Kota Batam, Kepulauan Riau.
3: Subdit Gakum Ditpol Airut Polda Metro Jaya mengungkap dugaan pengiriman pasir timah asal Bangka Belitung yang diangkut menggunakan kendaraan ekspedisi. Pengungkapan berawal dari informasi terkait dugaan pengiriman pasir timah menuju Jakarta. Petugas Intelijen Perairan Subdit Gakum kemudian memeriksa sejumlah truk ekspedisi di Pelabuhan Pelni Tanjung Priok, Jakarta Utara. Truk diketahui membawa muatan kayu sengon sekitar 20 meter kubik dan rencananya dikirimkan menuju wilayah Jawilan, Serang, Banten. Dalam pemeriksaan, petugas menemukan 3 karung yang diduga berisi pasir timah dengan berat total kurang lebih 150 kg. Sebuah karung ditemukan di bawah kursi pengemudi, sementara 2 lainnya ditemukan di bagian atas truk, ditutupi terpal, dan disamarkan bersama muatan kayu sengon. Pasir timah diduga berasal dari Belitung dan dibawa oleh pengemudi ekspedisi atas perintah seseorang berinisial GN yang saat ini masih dalam pencarian.
4: Berhasil mengamankan satu orang pelaku berinisial SS, yang mana informasi ini kami dapat dari Polda Babel, diinfokan kepada kami dari Subdit Gakum Polda Metro Jaya bahwa adanya penyelundupan pasir timah yang diduga disembunyikan ataupun dibawa melalui ekspedisi yang mana isinya itulah kayu sengon.
3: Petugas Bea Cukai Batam Kepulauan Riau melakukan pemeriksaan di sejumlah lokasi tempat usaha pedagang eceran di Kota Batam Kepulauan Riau. Hasil operasi yang berlangsung dari 27 hingga 30 Juli 2026, petugas menyita 32.790 batang rokok ilegal dengan estimasi nilai barang mencapai 50,5 juta rupiah. Pelaksanaan operasi tidak hanya berfokus pada pengamanan barang yang telah beredar di pasaran, tetapi juga turut melakukan pengumpulan, pendalaman, dan pengolahan informasi untuk menelusuri jalur distribusi hingga sumber produksi barang ilegal.
5: Dan kami dalam operasi tersebut telah mengamankan sebanyak 32.790 batang rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai dengan estimasi nilai barangnya itu 50,5 juta rupiah. Potensi kerugian negara dari barang yang kita lakukan penindakan tersebut yaitu sekitar 33,1 juta rupiah.
3: Bea Cukai Batam juga mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyimpanan, pengangkutan, penjualan maupun distribusi rokok ilegal karena dapat menimbulkan konsekuensi dan risiko hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.

KPK membuka peluang memanggil kembali mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kaitannya dengan kasus korupsi Bank PCB. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12:00 di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Ke Jawa Timur, uang hasil tindak pidana pencucian uang dari jaringan judi online senilai hampir 5 miliar rupiah resmi dirampas untuk negara. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya menyetorkan uang 4,9 miliar rupiah itu ke kas negara. Kejari Tanjung Perak, Surabaya, Senin pagi menyetorkan uang 4.907.261.329 rupiah ke kas negara. Penyetoran dilakukan melalui Bank Syariah Indonesia menindaklanjuti penetapan Pengadilan Negeri Surabaya. Penyidik Ditreskriber Polda Jawa Timur telah menyita uang ini dalam perkara dengan tersangka bernama Yuri yang kini masuk daftar pencarian orang atau DPO. PN Surabaya kemudian menetapkan uang hasil penyitaan itu sebagai aset negara. Di kasus lainnya, KPK telah menahan 4 dari 5 orang tersangka yang ditetapkan dalam dugaan pengadaan iklan di Bank BJB. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara hingga 223 miliar rupiah. Senin malam, KPK lakukan penahanan terhadap 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tahun anggaran 2021 hingga 2023. Para tersangka adalah mantan pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024, Widi Hartoto, serta para pejabat agensi iklan, kemudian Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri, Ikin Asikin Dul Manan, kemudian Dirut PT Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik, dan Komisaris PT Cipta Karga Sukses bersama Elang Sopan Jaya Kusuma. Para tersangka ditahan di rutan KPK untuk 20 hari setelah pemeriksaan intens sejak pagi. Sementara itu, satu orang tersangka yang merupakan Direktur Utama Bank BJB periode 2020-2024, Yudi Renaldi, mangkir dari panggilan pemeriksaan dengan alasan sakit.
5: Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut, bahwa pada periode tahun 2021 sampai dengan semester 1 tahun 2023, Bank BJB telah menganggarkan beban promosi umum dan produk bank total sejumlah 801 miliar melalui divisi Korsek Corporate Secretary untuk keperluan belanja promosi dan iklan. Selanjutnya, menyampaikan terkait adanya kebutuhan Bank BJB untuk mengakomodir permintaan dari pihak eksternal yang harus disiapkan melalui dana non-budgeter. Disinilah permulaan adanya persekongkolan atau pemufakatan jahat antara pihak Bank BJB dengan pihak agensi. Kemudian pihak agensi diminta untuk menganggarkan dana non-budget tersebut dan menyiapkan apabila terdapat kebutuhan sewaktu-waktu yang diminta oleh Bank BJB, baik untuk kebutuhan direksi dan kebutuhan pihak-pihak lain.
2: Sementara itu, KPK membuka peluang memanggil kembali mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kaitannya dengan kasus korupsi Bank BJB. Penyidik sebelumnya telah menggeledah dan menyita barang bukti dari rumah RK dalam kaitannya dengan dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Bank BJB tahun anggaran 2021-2023. KPK menyebut akan memeriksa RK apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan. Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Kamera CCTV merekam aksi komplotan pencuri motor di Teluk Gong Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Bermodal rekaman tersebut, tim Resmob Polsek Metro Penjaringan menangkap 6 pelaku. Mereka berperan sebagai eksekutor, joki, penghubung, hingga penadah. Dalam penangkapan, polisi menyita 10 klip sabu yang disimpan dalam kaleng kue, serta sebilah pisau badik. Polisi mengungkap motor hasil curian dijual sekitar Rp1.150.000 dan uangnya digunakan untuk membeli sabu. Para pelaku kini terancam 5 tahun penjara. Tawuran antar warga dan geng motor di Jalan AP Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Aksi ini melibatkan busur panah, petasan dan batu hingga mengganggu arus lalu lintas. Tak ingin aksi ini kembali terjadi, polisi meningkatkan patroli di sekitar lokasi. Hasilnya, Minggu malam, sejumlah remaja yang kembali diduga memprovokasi tawuran dengan melempari batu ke arah geng motor dibubarkan dan polisi langsung mengejar mereka hingga ke Jalan Sukamana. Dari penyisiran, 5 remaja yang diduga terlibat berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Panakukang. Inilah video saat seorang karyawan bank keliling berinisial PG diduga disekap dan dianiaya 5 rekan kerjanya di sebuah rumah di Panongan, Kabupaten Tangerang. Dalam rekaman, korban terlihat babak belur setelah diduga mendapat kekerasan sebelum disekap. Polisi kemudian menangkap 5 pelaku di Pemalang, Jawa Tengah. Mereka terdiri dari pemilik bank keliling dan 4 karyawan. Polisi menyebut aksi ini dipicu kecurigaan korban hendak membuka usaha serupa dan merebut nasabah. 5 pelaku kini terancam 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya ada seorang wanita terekam kamera CCTV saat mencuri perhiasan emas berupa gelang seberat 50 gram di salah satu toko di dalam mall kota Surat Samarinda. Tetap sudah CNN Indonesia Laca Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

Viral di media sosial, video aksi pencurian sepeda motor Matic di Jalan Intan, Johar Baru, Jakarta Pusat. Korban sempat berupaya mengejar pelaku, namun gagal. Sebelumnya, pelaku yang beraksi seorang diri terlihat melenggang santai mengincar sebuah motor yang terparkir di depan rumah. Ia sempat gagal berulang kali, tapi akhirnya berhasil membawa kabur motor pada percobaan kelima. Suara bising knalpot saat pelaku kabur ternyata memancing perhatian pemilik motor. Korban sempat berupaya mengejar, namun gagal. Kasus pencurian ini telah dilaporkan korban ke Polsek Johar Baru dengan membawa bukti rekaman CCTV. Sementara di kota Samarinda, Kalimantan Timur, CCTV toko emas merekam aksi seorang wanita yang diduga mengelabui karyawan hingga berhasil membawa kabur gelang emas seberat 50 gram. Pelaku berinisial AM kemudian berhasil ditangkap polisi setelah 2 bulan buron. Pelaku dibekuk di sebuah apartemen di Panakukang, Makassar. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan. Polisi menyebut pelaku merupakan residivis dan juga sudah berulang kali menyasar.

0: Rekaman video memperlihatkan saat sebuah truk bermuatan sawit ditolong dengan didorong alat berat agar dapat naik dari jembatan penyeberangan. Namun dikarenakan beratnya muatan, membuat truk mundur mendorong balik alat berat hingga keduanya sama-sama terguling ke dalam sungai. Polisi mengatakan kejadian nahas tersebut terjadi di penyeberangan antar desa di kawasan Kecamatan Tebo Ilir. Alat berat bermaksud membantu truk yang mengalami kerusakan patah as roda. Beruntung sopir truk selamat setelah meloncat menyelamatkan diri. Sementara sopir alat berat berinisial ED diduga terbawa alat berat tenggelam ke dasar sungai. Warga dibantu petugas polsek yang mencari menemukan korban sudah meninggal dunia.
1: Tersebut ternyata patah as, jadi terguling ke sungai.
0: Saat ini korban sudah diserahkan ke pihak keluarga guna dimakamkan. Nasib nahas dialami Imam Mustafa. Ia tertimpa batang beringin.

0: Alun-alun Kota Blitar Jawa Timur pada Selasa pagi. Pria 37 tahun asal Talun ini terkapar di Jalan Semeru akibat dahan berdiameter 30 cm menimpa tepat di motor yang dikendarainya. Akibatnya korban sempat terpental dan jatuh ke aspal, sementara motor yang rusak parah tertimpa dahan beringin. Kalaksa BPBD Kota Blitar Agus Suherli dikonfirmasi mengatakan, kejadian bermula saat korban melintas di depan pendopo Kabupaten Blitar. Tiba-tiba bagian bawah beringin dengan tinggi 10 meter patah dan menimpa motor yang dikendarai korban. Saat kejadian, korban yang terluka langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Aminah Kota Blitar untuk mendapat perawatan. BPBD Kota Blitar menduga bagian bawah batang beringin berusia ratusan tahun ini lapuk hingga memicu terjadinya patah dan musibah ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Selamat malam, aksi penganiayaan oleh debt collector saat menagih cicilan mobil yang menunggak selama 9 bulan terjadi di rumah artis Vicky Prasetyo. Dan selain itu beragam peristiwa terkini khas redaksi malam juga akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, inilah redaksi malam selengkapnya. Tak terima dituduh meniduri istri orang, seorang residivis di Semarang, Jawa Tengah nekat hendak membacok warga dengan celurit. Adapun di lokasi lain di Tangerang, Banten, seorang gadis 21 tahun ditemukan tewas dengan luka di leher di kamar kontrakannya yang dihuninya bersama calon suaminya selama 2 tahun terakhir.

0: Diduga sakit hati karena dituduh meniduri istri orang, seorang pria berinisial AA, 33 tahun, nekat hendak membacok seorang warga dengan celurit di wilayah Genuk, Kota Semarang. Beruntung aksi pelaku itu berhasil dihalau warga sebelum memakan korban. Pada hari yang sama, pelaku langsung diringkus aparat dari Polsek Genuk bersama barang bukti sebilah celurit sepanjang 56 cm. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis 3 kasus berbeda, yaitu pembunuhan berencana, penyalahgunaan narkoba, serta pengeroyokan. Kini AA dijerat dengan Undang-Undang Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Seorang gadis 21 tahun berinisial SNA ditemukan tewas dengan luka di leher di kamar kontrakannya di Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten, Selasa siang. Korban merupakan warga Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, dan tinggal di kontrakan tersebut bersama calon suaminya selama kurang lebih 2,5 tahun. Sekitar pukul 2 dini hari, pemilik kontrakan mengaku salah seorang penghuni kontrakan lain melapor sempat mendengar suara jeritan perempuan, namun belum diketahui dari mana asalnya. Hingga di pagi harinya, ia didatangi calon suami korban yang baru pulang bekerja dan meminta bantuan untuk memeriksa kondisi korban yang ternyata sudah tidak bernyawa.
1: Anton kan bilang saya mau jalan kerja, mau dagang. Cik, sini dah Cik, kok si Ipa kenapa nih? Kenapa Ton? Kan kemarin makan sama saya. Cici masuk dah, terus saya lihat tuh, saya pegang kakinya. Ternyata dia udah gak ada.
2: Udah gak bernyawa Bu ya?
1: Iya.
3: Di kamar?
1: Di kamar, emang lagi begini dia kan.
2: Tapi ada dugaan cekcok dengan calon?
1: Enggak pernah, dia emang gak pernah cekcok sama si itu, si Anton.
0: Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Benda dengan dugaan sementara tindakan pembunuhan. Selain olah TKP, polisi juga mengerahkan anjing pelacak guna melacak keberadaan pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Umumnya orang tidur di dalam kamar, namun di Sulawesi Utara seorang pria terekam kamera tertidur di dalam etalase museum bertepatan dengan kunjungan gubernur. Adapun di Lampung, seorang pencuri justru tertidur di rumah korbannya. Di Lampung, momen pria tidur juga terekam kamera, namun yang satu ini karena tertidur setelah melakukan aksi kriminal. Pemilik rumah dan warga yang memergoki aksi ini pun langsung melaporkannya ke polisi.
5: Viral di media sosial, seorang pria di Kabupaten Pringsewu, Lampung terlihat tertidur pulas setelah diduga mencuri di rumah warga. Pelaku diketahui masuk rumah dengan cara membobol kaca. Dilansir dari video amatir, peristiwa ini terjadi pada Selasa pagi 4 Agustus. Selain itu diketahui rumah dalam keadaan kosong. Pemilik rumah, Muhammad Aulia, mengaku hanya datang sesekali untuk membersihkan rumah. Saat pemilik rumah datang, ia terkejut melihat seorang pria tertidur lelap. Aulia pun bergegas memanggil warga untuk datang. Pria ini ditangkap dan diserahkan ke anggota Polsek Gading Rejo.
6: Ini siapa?
5: Sementara itu di Manado, Sulawesi Utara, momen aksi pria tidur juga terekam kamera saat berada di etalase museum. Lucunya, momen terjadi bersamaan dengan kunjungan dari Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus. Momen viral ini terjadi pada Jumat 7 Agustus lalu. Sontak gubernur dan para rombongan terkejut saat melihat sang pria ini tertidur. Diketahui museum ini merupakan gedung cagar budaya yang kerap dimanfaatkan oleh warga, khususnya para pedagang untuk beristirahat.
4: Ke informasi lainnya, misteri hilangnya seorang gadis di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh sopir travel yang dilatar belakangi sakit hati dan dendam.
0: Setelah 2 tahun, tabir misteri hilangnya gadis bernama Paramita Titania Angelica atau Mita akhirnya terungkap. Gadis berusia 26 tahun itu ternyata tewas dibunuh. Kedatangan kerangka korban di rumah sakit diwarnai histeris keluarga. Sebelumnya, gadis asal Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan itu dilaporkan hilang saat perjalanan menuju Morowali, Sulawesi Tengah pada Agustus 2024. Hingga akhirnya 2 tahun berselang, tulang belulang korban ditemukan unit Resmob Satreskrim Polres Wajo di dasar jurang sedalam 60 meter di Desa Kalono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Lokasi penemuan ini berada di jalur semak-semak dengan kondisi medan yang cukup curam. Di sini polisi juga menemukan barang-barang korban, mulai dari celana pendek, pakaian dalam, gelang, kalung, cincin, dan juga anting. Polisi juga berhasil menangkap seorang sopir travel bernama Albert di Dusun Maro, Desa Buaga, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pria usia 37 tahun itu sempat berada di Papua selama kurang lebih 1 tahun sebelum akhirnya kembali ke Mamuju dan ditangkap petugas. Albert mengaku tersinggung atas perkataan korban yang dianggap menghina pekerjaannya selaku sopir. Setelah membunuh, tersangka juga menggasak 2 ponsel korban serta uang 62 juta rupiah dari kartu ATM korban yang kemudian ditransfer ke beberapa rekening.
3: Telah mengakui melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap perempuan PTA alias Mita dengan cara memukul leher bagian belakang korban menggunakan kunci roda sebanyak 1 kali. Kemudian terduga tersebut merasa sakit hati karena korban juga sering berkata kasar, dan juga sebelumnya anggota laki ini juga sebelumnya
0: Karena lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polres Morowali, penanganan perkara selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyidik Polres Morowali. Terduga pelaku kini terancam 20 tahun penjara. Zulkifli Nasir, Wajo, Sulawesi Selatan.
4: Frustrasi karena kesulitan ekonomi dan perceraian, seorang wanita di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tega membanting anaknya yang masih berusia 2 tahun. Di tempat lain dia, polisi menangkap 2 terduga pelaku pembuang jasad bayi laki-laki di tempat pembuangan sampah tepi aliran Sungai Bingai, Kota Binjai.
7: Sebuah video menunjukkan seorang ibu rumah tangga berusia 20 tahun di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang tengah emosi dan membanting anaknya yang masih berusia 2 tahun. Video berdurasi 28 detik itu viral di media sosial hingga menjadi sorotan masyarakat.
8: Saya dari Polresta Tanjung Pinang. Jika ibu tidak membuka pintu, maka pintunya akan kami dobrak.
7: Menyikapi video viral itu, polisi kemudian menemui sang ibu yang diketahui tinggal di perumahan Bintan Mas Residen. Berdasarkan keterangan polisi, peristiwa itu terjadi pada Jumat 7 Agustus 2026. Ibu tersebut diduga frustrasi menghadapi kondisi ekonomi saat ini di tengah proses perceraian dengan suaminya yang juga tengah dijalaninya. Polisi masih terus mendalami kasus ini. Jika terdapat unsur pidana, polisi tetap akan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku.
9: Ya, mencari kerja susah, mencari makan susah, menghubungi mantan suami. Menurut suami nggak ada kepastian, nggak ada memberikan

0: jawaban yang pasti, akhirnya dia frustasi, ya, lampiaskan ke anak.
1: Jasad bayi laki-laki Malang ini ditemukan warga di tempat pembuangan sampah tepi aliran Sungai Bingei, Kota Binjai, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Jasad bayi ditemukan di dalam kantong plastik dan dibungkus kain berwarna coklat. Petugas selanjutnya membawa jasad bayi Malang ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan autopsi. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku. Salah satunya perempuan berinisial SS yang diduga berperan membantu proses persalinan. Sementara terduga pelaku RD diduga berperan membuang jasad bayi ke tempat sampah. Selain itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, sepeda motor, pakaian, kain pembungkus, serta kantong plastik. Hingga kini polisi masih memeriksa kedua terduga pelaku untuk mengungkap dan mencari keberadaan ibu bayi. Warga Jalan Raya Muhtar Sawangan Kota Depok, Jawa Barat digegerkan penemuan jasad bayi laki-laki di dalam tumpukan sampah di salah satu ruko. Petugas keamanan setempat menyebut, jasad bayi ditemukan tanpa mengenakan pakaian, masih memiliki tali pusar, dan dibungkus berlapis 4 kantong plastik serta tas. Selanjutnya petugas Polsek Bojongsari mengevakuasi jasad bayi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengungkap jaringan penjualan lintas provinsi. 169 kg ganja disita dari para pelaku yang ditangkap di sejumlah lokasi. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
3: Inilah rekaman video saat anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menyergap dan menangkap dua penumpang mobil berinisial MD dan MJ di Jalan Pelita Medan Krio, Deli Serdang. Di dalam mobil yang dikendarai keduanya, petugas menyita barang bukti dua karung berisi 65 bal daun ganja kering seberat 52 kg. Kepada petugas, keduanya mengaku membawa 5 karung berisi daun ganja kering seberat 169 kg. Namun 3 karung ganja diantaranya sudah dikirim ke pemesan. Berbekal keterangan itu, petugas lalu menggerebek salah satu rumah di kompleks perumahan di Kecamatan Sunggal, Deli Serdang yang diduga dijadikan gudang penyimpanan ganja. Di dalam rumah tersebut, petugas meringkus tersangka berinisial YJ dan menyita barang bukti ganja kering seberat 117 kg. Dari hasil penyelidikan, ratusan kilogram ganja tersebut berasal dari Aceh dan akan diedarkan di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Konten kreator Muhammad Janah atau Big Mo didampingi kuasa hukumnya tiba di Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia menjalani pemeriksaan untuk mendalami dugaan pelibatan anak dalam konten promosi rokok elektrik di Subdit 2 Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya. Setelah 4 jam diperiksa, Muhammad Janah atau Big Mo pada Senin petang keluar dari ruang pemeriksaan. Sekitar 40 pertanyaan diajukan penyidik untuk mengungkap kronologi siaran langsung yang menampilkan anak di bawah umur dalam promosi liquid rokok elektrik. Sejumlah bukti juga diserahkan kepada penyidik sebagai bagian dari klarifikasi Big Mo.
4: Ya, tentunya mohon maaf atas kegaduhan yang saya buat dan pastinya ini jadi pelajaran buat saya ke depannya konten lebih positif dan bermanfaat.
3: Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga telah meminta klarifikasi dari pelapor berinisial F. F disebut sebagai pihak yang mendokumentasikan video promosi yang diduga melibatkan anak. Polisi juga telah meminta keterangan dari orang tua dan 4 anak yang muncul dalam video dengan pendampingan pihak keluarga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Berikutnya suara letusan senjata api dan lemparan batu mewarnai penggerebekan sarang narkoba yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba dari Polrestabes Medan pada Minggu petang. Sementara itu sebuah kamar kos di Jakarta Selatan jadi tempat memproduksi vape yang mengandung narkotika etomidate. Kedatangan polisi membuat sejumlah pria yang diduga pemakai dan pengedar narkoba di bantaran rel kereta api Jalan Pancasila Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara kocar kacir.
5: Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena sebagian dari mereka berusaha melarikan diri. Perlawanan sempat dilakukan dengan melempari dan menembaki polisi dengan batu dan senjata api. Namun tiga pria yang diduga sebagai pengedar narkoba akhirnya berhasil ditangkap beserta barang bukti 3 kg ganja, paket sabu-sabu, dan perangkat alat hisapnya. Dari ketiganya, dua orang merupakan pengedar yang sudah menjadi target dan dikenal licin serta sulit ditangkap. Pabrik narkotika berkedok kamar kos di Jakarta Selatan dibongkar. Polisi mendatangi sebuah kamar kos di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Di lokasi tersebut, polisi menangkap FS yang tengah memproduksi vape mengandung etomidet. Dari pengembangan, polisi juga menangkap dua orang lainnya, yaitu RFS dan HSS. Dari pemeriksaan, para pelaku mendapat tawaran untuk memproduksi vape etomidet melalui Facebook. Mereka dijanjikan upah sebesar 30 juta rupiah per minggu, ditambah uang makan 2 juta rupiah per hari. Kapal asing berbendera Tanzania MV Kingsan bermuatan 1,3 ton narkotika jenis ketamin ditangkap KRI Krambit 627 unsur gugus tempur laut atau Guspurla Koarmada 1 di perairan Tanjung Berakit, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Penangkapan kapal asing dilakukan setelah ada kecurigaan petugas karena berputar-putar di perairan Tanjung Berakit, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau pada Kamis 6 Agustus 2026. Kapal lainnya dihentikan dan ditemukan 65 karung berisi narkotika jenis ketamin dengan berat 1,3 ton yang disembunyikan di balik lapisan karpet dan lantai kayu geladak. Selain menangkap kapal dan barang bukti, petugas juga mengamankan 8 orang anak buah kapal warga Myanmar, termasuk kapten kapal, untuk mendalami dokumen kapal dan identitas kapal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi tawuran geng motor dengan warga menggunakan busur panah kembali pecah di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi sempat melepaskan tembakan saat pembubaran. Di Jawa Timur, gegara konvoi di tengah malam dan mengganggu kenyamanan warga. 17 pesilat diamankan ke Mapolres Mojokerto.
6: Polisi membubarkan konvoi perguruan silat di Jalan Raya Pugeran, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Minggu 9 Agustus 2026. Para pesilat ini sebelumnya mengikuti pelantikan di salah satu pondok pesantren di kawasan Jatirejo. Ketika melintas di Desa Pugeran, rombongan diduga menggunakan badan jalan hingga mengganggu pengguna jalan lain. Warga yang merasa resah kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi. Akibat kejadian ini, 17 pesilat diamankan dan dibawa ke Mapolres Mojokerto untuk didata dan diperiksa. Bentrokan dua kelompok supporter ini terjadi di Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di depan Mapolsek Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa dini hari. Dalam rekaman kamera amatir, 200 supporter pulang dari acara ulang tahun klubnya di Malang. Namun di lokasi kejadian, massa diadang 500 supporter lain hingga terjadi bentrokan. Mirisnya, warga yang melintas di jalan dan anggota polisi terkena lemparan batu. Meski demikian, polisi belum memberikan keterangan pemicunya. Dugaan sementara, supporter dari Surabaya sakit hati dengan supporter dari Malang. Bentrokan dua kelompok supporter ini reda setelah didatangkan satu kompi Brimob Porong Sidoarjo. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kendaraan patroli polisi yang rusak dievakuasi ke Mapolres tempat. Inilah aksi viral tawuran geng motor dengan warga menggunakan busur panah di Jalan Gunung Bawakaraeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tim patroli opsional Intel Kantor Restabes Makassar yang mendapatkan informasi membubarkan tawuran dan melepaskan tembakan peringatan ke udara. Tidak ada satupun anggota geng motor atau warga yang terlibat tawuran berhasil ditangkap. Mereka terlebih dahulu melarikan diri mengetahui kedatangan polisi. Berikutnya, polisi yang melakukan penyisiran mendapati satu panah busur, botol kaca, dan batu yang digunakan untuk tawuran. Untuk mencegah tawuran dan penyerangan susulan, kepolisian mengintensifkan patroli di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.

Viral aksi pemotor yang tantrum merusak palang pintu perlintasan kereta api hingga bendera merah putih. Informasi yang hadir sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Tabik pun warga Lampung. Sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Di Yogyakarta, seorang pemuda viral di media sosial lantaran merusak palang pintu di perlintasan kereta api di wilayah Sleman hingga merusak bendera merah putih di Bantul. Di tempat lainnya, kawanan remaja bermotor di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan nekat mengambil bendera umbul-umbul merah putih yang terpasang di arena lapangan bola voli untuk 17-an.

Video viral di media sosial memperlihatkan seorang pemuda nekat merusak dan mematahkan palang pintu perlintasan kereta api di Banyumeneng, Kapanewon Gamping, Sleman pada Minggu. Tak hanya merusak, pelaku juga menantang petugas pos perlintasan kereta api. Terhadap tindak perusakan ini, KAI Daop 6 Yogyakarta menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi ke polisi. Usai viral merusak palang pintu perlintasan kereta api, seorang pria yang diketahui berinisial S, 24 tahun ini, kedapatan melakukan perusakan di tempat lain. S terekam CCTV melakukan perusakan bendera merah putih di wilayah Bantul. Saat ini polisi mengamankan S. Ia merupakan pendatang yang tengah menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Pelaku S ini diketahui dalam kondisi mabuk ketika melakukan aksinya. Kini pelaku telah ditahan di Mapolresta Sleman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kawanan remaja bermotor di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan nekat mengambil bendera umbul-umbul atau bendera merah putih yang terpasang di arena lapangan bola voli untuk 17-an. Aksi tak terpuji ini pun terekam kamera pengawas atau CCTV dan juga terpergok warga setempat. Mengetahui hal ini, para remaja pun kabur menuju jalan raya. Ketua RT setempat pada Senin siang menjelaskan meski sempat merasa kesal ulah nakal para pelaku, pihaknya telah mengganti yang hilang dengan yang baru. Mereka berharap agar kumpulan anak remaja ini tidak lagi mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat di Lubuk Linggau. Dalam rekaman CCTV, dua pria diduga mengambil 14 bal otak-otak dan 2 dus tahu bulat yang diletakkan di depan toko frozen food di Jalan Kali Tanjung, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Senin. Aksi tersebut dilakukan saat toko sedang tutup sementara. Pelaku diduga memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengambil barang

0: yang baru saja diturunkan di depan toko. Usai mengambil barang, kedua pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung meninggalkan lokasi. Akibat pencurian ini, pemilik toko mengalami kerugian jutaan rupiah. Kini polisi masih menelusuri rekaman CCTV dan mengumpulkan informasi untuk mengungkap identitas pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, selamat malam.

0: Viral, pemotor tanpa helm tantrum, rusak pintu perlintasan kereta. Pelaku juga menantang petugas di pos perlintasan. Merugi saat harga telur turun, harga pakan ayam justru naik. Peternak pilih bagi-bagi ayam petelur ke warga. Ayah, ibu, dan anak balita jadi korban pembunuhan di Palu, Sulawesi Tengah. Pelaku diduga rekan kerja, orang tua masih belum tertangkap. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang pengendara sepeda motor tanpa helm merusak palang pintu perlintasan kereta api di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak hanya merusak palang pintu, pelaku juga menantang petugas yang bertugas di pos perlintasan kereta.
1: Video viral di media sosial ini memperlihatkan ulah seorang pemuda yang nekat merusak dan mematahkan palang pintu perlintasan kereta api di Banyu Meneng, Kelurahan Banyu Raden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman pada Minggu sore. Tidak hanya merusak palang pintu, pelaku juga menantang petugas yang berjaga di pos perlintasan kereta api. Pelaku kemudian menerobos perlintasan kereta dan meninggalkan lokasi. Saat kejadian, pelaku diketahui mengendarai sepeda motor dari arah selatan dan berhenti di perlintasan karena kereta api akan melintas.
2: Dia motornya diambruin, langsung mata itu kayak pakai apa kaki apa pakai tangan, nggak terlalu kelihatan. Saya sini penuh sih,
3: terus nerobos gitu ya?
2: Iya, nerobos. Sana kan masih bisa lewat, nggak kadang.
1: Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menyayangkan aksi perusakan palang pintu perlintasan kereta api di Banyu Meneng. Usai kejadian, pihaknya langsung memperbaiki palang pintu perlintasan kereta tersebut pada Minggu petang. Terhadap tindak perusakan ini, KAI Daop 6 Yogyakarta menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi ini ke kepolisian.
4: Kereta Api Indonesia Persero Daop 6 Yogyakarta menyayangkan adanya oknum yang melakukan pengrusakan pada palang pintu perlintasan JPL 734 di Sleman, Yogyakarta hari Minggu 9 Agustus 2026. Tim lapangan Daop 6 langsung melakukan perbaikan sehingga pada pukul 18.30 palang pintu perlintasan dapat berfungsi seperti semula.
1: Hingga saat ini personel Polsek Gamping masih menyelidiki kasus perusakan ini. Meski demikian, polisi belum memberikan keterangan terkait identitas dan keberadaan pelaku perusakan. Babang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Protes kepada pemerintah seiring anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan, para peternak ayam petelur di sejumlah daerah membagikan ayam dan telur gratis terhadap warga pada Senin siang. Warga bahkan rela berdesakan dan antre sejak pagi demi mendapatkan satu ekor ayam gratis.
1: Ribuan warga berdesakan di kawasan alun-alun kota Magelang, Jawa Tengah pada Senin siang. Mereka bukan demi mendapatkan sembako gratis dari pemerintah, melainkan demi mendapatkan satu ekor ayam gratis yang dibagikan oleh paguyuban peternak ayam petelur Semagelang Raya. Meski kesulitan, warga mengaku senang bisa mendapatkan ayam tersebut.
5: Ah, ramai banget mas, saya sampai ke sodok-sodok. Tapi alhamdulillah dapat juga nih.
6: Ini rencana pendapatan ini.
5: Ya mau dimasak nanti.
6: Masak. Susah ya?
5: Susahnya sangat jatuh.
6: Itu dapat berapa ayam, Bu?
5: Satu-satu.
6: Oh, tapi seneng gak ini dapat ayam?
5: Senang. Senang ya? Dapat opor. Opor ya.
6: Berarti berapa nunggu berapa jam, Bu?
5: 2 jam, satu jam.
1: Aksi sosial bagi-bagi ayam gratis ini digelar oleh paguyuban peternak ayam petelur Semagelang Raya sebagai bentuk protes kepada pemerintah seiring anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan ayam.
7: Baik-baik saja. Jadi sudah selama 5 bulan ini, sejak bulan April, itu kami di usaha peternakan ayam petelur mengalami kerugian yang disebabkan harga telurnya yang turun, kemudian yang kedua harga pakannya justru naik.
1: Inilah aksi damai peternak ayam petelur di Kabupaten Pekalongan pada Senin siang. Mereka membagikan ayam petelur ke warga. Ratusan warga berebut meski harus mengantre untuk mendapatkan satu ekor ayam petelur. Salah satu warga bernama Imah asal Wiradesa bahkan telah menunggu sejak pukul 8 pagi. Namun ayam baru dibagikan usai mediasi peternak dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan.
5: Soalnya temen om.
2: Sama temennya.
5: Kalau nggak temen, temennya satu.
2: Ini rencana mau di apa ya? Nah, dimasak, dimakan sendiri. Mau oh, dimasak ya.
8: Ini rombongan?
2: Rombongan ya. Kalau di pasar berapa sih Bu?
5: Kalau di pasar sekitar 50.
1: Aksi ini bukan sekadar membagikan ayam, tetapi gambaran kondisi yang tengah dialami oleh peternak. Kini peternak rakyat dengan kapasitas di bawah 11.000 ekor ayam pun mengalami kerugian hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah ketika harga telur berada jauh di bawah harga pokok penjualan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Ibu Kota Jakarta. Kantin dan gudang spare part atau suku cadang di Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar. Kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik ini membuat warga sekitar menjadi panik. Kobaran api menghanguskan sebuah kantin di Jalan Bisma, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin petang. Api kemudian merambat ke gudang spare part yang berlokasi di dekatnya. Warga berupaya memadamkannya. Kebakaran menggunakan peralatan seadanya. Api bisa dipadamkan setelah 13 mobil damkar Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian peristiwa ini, namun dari kasus kebakaran yang sedang diselidiki Polsek Tanjung Priok ini, dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Selanjutnya kita menuju ke Jawa Timur, sebuah toko di Kabupaten Ponorogo dibongkar menggunakan alat berat. Pembongkaran ini buntut perselisihan rumah tangga pasangan suami istri.
9: Sepertinya rumahnya dibegok, rumahnya tanggap berat.
0: Warga desa Watu Bonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo dikagetkan dengan pembongkaran sebuah bangunan toko menggunakan alat berat. Toko yang telah berdiri hampir 4 tahun tersebut tiba-tiba rata dengan tanah. Toko milik pasangan suami istri tersebut dibongkar setelah keduanya terlibat konflik rumah tangga yang berujung perpisahan. Tanah tempat toko dibangun merupakan milik pihak laki-laki. Adapun bangunan dan seluruh usaha di dalamnya merupakan milik pihak perempuan. Sebelum dibongkar, pihak desa Watu Bonang sebenarnya sudah melakukan mediasi kedua pihak, namun tidak ada titik temu. Kita bergeser sedikit menuju ke daerah istimewa Yogyakarta, pemirsa. Kawanan monyet ekor panjang menyerbu ladang milik warga di Kabupaten Gunung Kidul. Peristiwa ini menyebabkan tanaman dan hasil pertanian hingga gubuk di tengah ladang rusak. Musim kemarau, ladang pertanian di Padukuhan Kelor, Kelurahan Kemadang, Kapanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul diserbu oleh kawanan monyet ekor panjang. Satwa liar ini turun dari kawasan perbukitan secara berkelompok, lalu masuk ke ladang untuk mencari makanan. Tidak hanya itu, kawanan hewan primata ini juga merusak gubuk milik warga dan mulai memasuki pekarangan rumah. Warga tidak bisa berbuat banyak lantaran takut diserang oleh kawanan monyet. Pemerintah Kelurahan Kemadang telah melaporkan kondisi ini kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Mereka berharap ada langkah penanganan yang dapat mengurangi konflik antara manusia dengan satwa liar. Misteri gadis di Wajo, Sulawesi Selatan yang dilaporkan hilang sejak 2 tahun lalu akhirnya terungkap, pemirsa. Polisi berhasil mengungkap keberadaan korban yang ternyata telah meninggal sekaligus menjadi korban pembunuhan.
10: Misteri hilangnya Paramita Tatiana Angelika atau Mita, warga Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang dilaporkan hilang sejak Agustus 2024 akhirnya terungkap. Dalam keterangannya pada hari Senin, polisi berhasil mengungkap keberadaan korban yang ternyata telah meninggal dan menjadi korban pembunuhan. Jenazah korban ditemukan dalam jurang di wilayah Desa Kalono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Polisi juga menangkap tersangka atas nama Albert yang buron selama 2 tahun terakhir. Albert diduga melakukan penganiayaan berat terhadap Paramita hingga akhirnya menyebabkan korban meninggal.
11: PDA alias Mita dengan cara memukul leher bagian belakang korban menggunakan kunci roda sebanyak 1 kali. Dan kemudian berdasarkan keterangan tersebut juga hasil dari interogasi terhadap orang yang diduga pelaku juga telah membuang kunci roda alat yang diduga pemukul tersebut ke sungai.
10: Sejumlah barang bukti yang diduga milik korban juga disita, diantaranya celana pendek serta sejumlah perhiasan. Sebelumnya, Mita dinyatakan hilang ketika dalam perjalanan menuju Morowali, Sulawesi Tengah. Zulkifli Natsir, Wajo, Sulawesi Selatan.
0: Kasus pembunuhan satu keluarga di Palu, Sulawesi Tengah masih memiriskan dan memantik perhatian publik. Bagaimana tidak, pelaku mengeksekusi anak dan ayah. Sementara istri korban terluka parah sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia beberapa hari kemudian. Meski identitas pelaku terungkap, terduga pelaku belum juga tertangkap. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

Air mata duka mengiringi pemakaman Nurhanisa, 23 tahun, istri dari Jamil dan ibu dari anak bernama Rizky pada Jumat 7 Agustus 2026. Nurhanisa dimakamkan di salah satu lokasi pemakaman di kampung halamannya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Nurhanisa adalah korban pembunuhan sadis yang terjadi pada Minggu 26 Juli 2026 di Jalan PDAM Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam peristiwa memilukan ini, Jamil dan anaknya Rizky meninggal di tempat. Sementara Nurhanisa sempat selamat dan dirawat di rumah sakit. Naas, setelah 11 hari menjalani perawatan intensif, nyawanya tak dapat diselamatkan karena luka parah yang diderita akibat tusukan benda tajam dari pelaku. Kesedihan juga menyelimuti kediaman rumah Jamil di Dusun Lapau, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Jumat 7 Agustus 2026. Tatapan kosong tanda kehilangan nampak jelas dari raut wajah Mardina, ibu anak tiga yang harus kehilangan anak, menantu dan cucunya dalam tragedi berdarah di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jenazah Jamil bersama anaknya tiba di rumah duka pada Senin 27 Juli 2026 dini hari. Almarhum Jamil adalah anak laki-laki satu-satunya dari tiga bersaudara yang merupakan tulang punggung keluarga dan penopang hari tua bagi Mardina. Jamil adalah sosok periang, penyayang dan pekerja keras. Jamil diketahui baru pulang sekitar 2 bulan lalu.

0: Kalau anu kemari lagi sembara dia kerja ikut sama saya, pernah juga ikut sama saya, pernah juga di Makassar itu ikut bor. Iya.
1: Apa kerja keras ya?
0: Iya.
1: Berarti dia juga termasuk tulang punggung keluarga ya?
0: Iya. Kalau dia termasuk ya penyayang dia Pak. Biasa, sedangkan saya biasa kalau datang ke Palu bilang langsung datang ke rumah tuh langsung sembarang dia belikan saya rokok kayak apa misalnya banyak diingat anunya kesan-kesannya.
2: Motif pembunuhan masih menjadi misteri. Keluarga mendesak polisi bisa mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan sekeluarga ini.
3: Jenazah Jamil dan anaknya Muhammad Rizki dimakamkan dalam satu liang lahat di kampung halamannya di Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sementara istrinya, Nur Asisa, yang mengembuskan napas terakhir pada minggu kemarin, juga telah dimakamkan di kampung halamannya di Kota Palopo. Entah apa yang merasuki pelaku hingga tega menghabisi nyawa satu keluarga ini. Pihak keluarga berharap keadilan dan pelaku segera ditangkap dan dihukum dengan seberat-beratnya.
2: Tetangga korban di Palu menceritakan korban sekeluarga merupakan anak angkat dari pemilik usaha pemotongan ayam. Dalam kesehariannya, korban sekeluarga diketahui hanya sebatas menjalankan usaha ayam potong. Tidak ada aktivitas lain yang dicurigai dapat memicu perselisihan dengan pihak lain. Korban diketahui tinggal di lokasi pemotongan ayam. Jika tidak sedang sibuk, keluarga ini sering jalan-jalan saat sore hari di sekitar rumah.
4: Korban yang istrinya ini dia anak angkatnya Haji yang punya usaha ini kan. Suaminya itu juga kemanakannya Haji yang punya. Jadi kesehariannya mereka itu alanya itu ya aktivitasnya potong, jual gitu. Jadi orang bilang semua aktivitasnya dilakukan dalam kandang sini, sama di tempat penjualan. Itu tergantung perintahnya Haji kan. Yang ini yang di penjualan, yang ini antar, yang ini potong, yang ini bersihkan ayam. Kalau tidak salah dia 3 orang, saya kurang tahu yang satu. Yang tinggal sini, yang suami istri itu.
2: 2 pekan pasca pembunuhan, polisi terus memburu pelaku yang diduga telah berada di luar Sulawesi Tengah. Selain telah melakukan olah TKP sebanyak 3 kali, Polresta Palu telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi. Polisi juga sempat meminta keterangan korban Nurhanisa yang sempat kritis selama sepekan sebelum akhirnya meninggal di rumah sakit.
5: Untuk indikasi pelaku kan sudah jelas bahwa pelakunya atas nama AK, namun untuk motifnya sampai saat ini kami belum bisa menyimpulkan motifnya seperti apa. Namun apabila pelaku kami sudah amankan atau kami sudah tangkap, nanti kami akan sampaikan motifnya seperti apa.
2: Peristiwa pembunuhan satu keluarga ini terjadi di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Minggu malam 26 Juli 2026. Pembunuhan menewaskan Jamil, putranya Rizki, seorang balita berumur 2 tahun. Sementara itu, Nurhanisa, istri Jamil, meninggal belakangan usai perawatan atas luka parah di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Usai jeda berikut, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya mendekati permukiman warga. Petugas gabungan berusaha menyelamatkan warga keluar dari lokasi yang dikepung asap. Redaksi segera kembali untuk Anda.

0: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah membuat jumlah pasien infeksi saluran pernafasan akut melonjak. Adapun di Kalimantan Barat, kebakaran hutan dan lahan di Kubu Raya mendekati permukiman warga. Petugas gabungan memandu warga keluar dari kepungan asap kebakaran.
1: Keluar dulu, Pak. Keluar dulu, Pak. Keluar, Pak. Lepaskan ya ayam tuh. Apa?

0: Video ini memperlihatkan kepanikan saat asap tebal muncul ketika personel gabungan TNI Angkatan Darat sedang memadamkan kebakaran lahan gambut di Dusun Sukadamai, Desa Rasau Jaya 3, Kabupaten Kubur Raya. Mereka meminta seluruh warga lekas keluar dari rumah. Warga kemudian diarahkan menembus pekatnya asap untuk bisa keluar dari kepungan api menuju ke lokasi yang lebih aman. Kebakaran lahan di Kubur Raya terjadi di sejumlah lokasi. Di Sungai Raya, relawan pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api di lahan gambut. Seperti diketahui, kebakaran lahan gambut sudah berlangsung lebih dari sepekan. Akibatnya kualitas udara di Kubur Raya masuk dalam kategori sangat buruk. Tidak hanya di Kalimantan Barat, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di wilayah Kalimantan Timur. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, jumlah pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA melonjak. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat dalam sepekan terakhir ada 704 kasus ISPA. Jumlah ini meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Penderita ISPA terbanyak ada di Puskesmas Ketapang 1 dengan 272 pasien. Sebelum kabut asap menyelimuti Kota Waringin Timur, pihak Puskesmas telah membagikan masker kepada warga dan memberikan sosialisasi bahaya kabut asap. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita beralih ke kemeriahan jelang Hari Kemerdekaan. Beragam cara dilakukan warga untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Warga Banyumas, Jawa Tengah menggelar lomba adu cepat makan bakso dan mie ayam. Adapun di Cilacap, ibu-ibu mengikuti lomba sepak bola di sawah. Keseruan dan kelucuan terjadi saat kaum perempuan ini saling berebut bola.
2: Satu, dua, tiga, go! Suasana meriah mewarnai peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di RT 03 RW 02 Kelurahan Karangklesem Kabupaten Banyumas Minggu pagi. Kehebohan pun muncul saat para kaum ibu-ibu yang mengikuti lomba. Lomba diawali dengan makan bakso. Para peserta ditantang untuk menghabiskan satu porsi bakso dalam waktu 8 menit. Aksi para peserta ini pun mengundang sorak-sorai dan gelak tawa warga yang menyaksikan.
3: Ya, pertama-tama panas, mengap-mengap. Ya, enaklah.
2: Melalui perlombaan sederhana ini, warga tak hanya merayakan semangat kemerdekaan, namun sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap pelaku UMKM agar usaha kuliner warga terus berkembang. Pertandingan sepak bola yang diikuti oleh emak-emak ini digelar di area persawahan di Desa Kaunganten, Cilacap. Para emak terlihat antusias untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jumlah pemain setiap tim hanya 7 orang. 1 orang sebagai penjaga gawang dan 6 pemain menjadi penyerang. Para peserta pun berlari mengejar bola serta merebut bola. Para penonton pun terus bersorak dan memberikan semangat kepada para emak-emak. Untuk juara dalam perlombaan ini, mendapatkan hadiah piala serta uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Tak mau kalah dengan kaum hawa, para Adam alias warga laki-laki di Desa Gemblegan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pun antusias mengikuti lomba gebuk bantal di atas air. Aksi untuk menyerang dan bertahan menciptakan momen lucu serta menegangkan. Di atas sebilah bambu, peserta berusaha menjatuhkan lawan ke dalam kolam. Namun, mereka harus tetap menjaga keseimbangan. Tak sedikit peserta yang tercebur dan gelak tawa penonton pun mewarnai perlombaan ini. Meski basah kuyup, raut wajah ceria tetap terpancar di wajah peserta.
4: Itu yang pertama, siapkan dulu keseimbangan. Terus kaki disilangkan untuk mengunci biar nggak jatuh.
2: Tak hanya untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia, perlombaan juga untuk mempererat kebersamaan dan kerukunan antar warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Setelah dibuka selama 4 hari, masyarakat yang berminat untuk mengikuti upacara kemerdekaan di Istana Presiden Jakarta pada 17 Agustus mendatang mencapai 336 ribu orang. Dari kuota awal hanya 5.500 undangan. Hal tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung Parlemen Senayan Jakarta Senin siang. Menyikapi membludaknya peminat, panitia menambah satu blok tribun baru.

0: berkapasitas 3.400 kursi. Penambahan kuota ini akan dibagi ke dalam dua sesi, yakni upacara peringatan detik-detik proklamasi pada pagi hari dan upacara penurunan bendera di sore hari. Mensesnek menegaskan panitia akan memprioritaskan masyarakat yang belum pernah hadir sebelumnya. Pemberlakuan prioritas ini dilakukan berdasarkan evaluasi data pendaftar agar kesempatan merayakan hari kemerdekaan di istana dapat dirasakan secara merata.
1: Untuk tahun ini, kita akan membagi porsi untuk memprioritaskan kepada yang belum pernah sama sekali. Ya, jadi dari seluruh pendaftar, kita bisa lihat datanya, karena ada juga yang tahun sebelumnya sudah pernah ikut upacara di istana, tahun lalu juga sudah ikut, sekarang ikut mendaftar lagi. Nah, bukan tidak boleh, tetapi kita akan mencoba membagi porsi dengan berusaha memprioritaskan bagi saudara-saudara kita, masyarakat kita yang belum pernah sama sekali. Jadi kita bagi porsinya itu.
0: Kita kulineran yuk. Sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah punya cara unik merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan dengan tumpeng atau kue berwarna merah putih, melainkan semangkuk mie ayam berwarna merah putih.
2: Bicara soal kuliner bertema kemerdekaan, biasanya yang kita jumpai adalah nasi tumpeng, kue, atau beragam makanan dengan hiasan merah putih. Namun yang satu ini berbeda, warna merah putih ada di dalam semangkuk mie ayam. Inilah kreasi unik sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah. Penjual menyuguhkan menu khusus mie merah putih, warna merah pada mie ini berasal dari jus buah naga. Keunikan ini pun membuat pelanggan penasaran. Selain itu, menu ini dinilai bisa menjadi salah satu cara menyiasati anak-anak yang kurang menyukai sayur dan buah.
3: Jadi bagi mungkin anak-anak yang tidak suka sayur atau buah, bisa langsung ngeces di mie pelangi ini tanpa harus kita tahu, oh ini makan buah naga dan lain sebagainya, tapi kita sudah makan buah.
2: Warung yang dikenal dengan sebutan mewah atau mepet sawah ini sebelumnya sudah memiliki menu andalan bernama mie pelangi. Ada mie berwarna putih, kuning, merah, hingga hijau. Warna-warna tersebut dibuat dengan memanfaatkan bahan alami seperti sayuran dan buah-buahan.
4: Bulan Agustus ini kami mencoba membuat menu baru mie merah putih. Yang merahnya itu terbuat dari jus buah naga dan yang putih itu menu basic mie telur.
2: Tak hanya mie ayam merah putih, warung ini juga menyediakan beragam kreasi mie ayam lainnya. Salah satunya mie ayam bakar dengan topping cumi berisi bakso. Mie yang telah direbus dan dibumbui kemudian dibungkus menggunakan daun pisang.
5: Selain mie kemerdekaan merah putih ini, di warung mie ayam mewah alias mepet sawah ini juga ada salah satu menu yang cukup unik, yaitu mie ayam bakar. Dengan toppingnya yaitu adalah ini, cumi. Cumi yang isinya itu ada baksonya. Saat tadi dibuka, aroma semukinya itu dari daun ini, apa pisang yang dibakar itu sangat khas sekali sehingga menambah cita rasa. Mari kita cicipi.
2: Satu porsi mie ayam merah putih dibanderol Rp13.000, sedangkan mie ayam bakar dengan topping cumi bakso dijual Rp21.000 per porsi. Dalam sehari, puluhan porsi mie ayam merah putih bisa terjual di warung mie ayam Funky di Desa Jembungan Boyolali ini. Jumlah pesanan biasanya semakin bertambah saat akhir pekan. Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.
0: Saat tidur berubah jadi viral dan jadi perbincangan warganet, ada pria tertidur di museum saat pejabat datang. Ada pula nih, pria yang terlelap usai melakukan aksi pencurian. Seperti apa informasinya, tetaplah di redaksi.

0: Umumnya, orang tidur di dalam kamar. Namun di Sulawesi Utara, seorang pria terekam kamera tertidur di dalam etalase museum. Bertepatan dengan kunjungan gubernur. Adapun di Lampung, seorang pencuri justru tertidur di rumah korbannya. Informasi unik ini sekaligus menyudahi kebersamaan kita di redaksi edisi kali ini. Saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.
1: Viral di media sosial, seorang pria di Kabupaten Pringsewu, Lampung terlihat tertidur pulas setelah diduga mencuri di rumah warga. Pelaku diketahui masuk rumah dengan cara membobol kaca. Dilansir dari video amatir, peristiwa ini terjadi pada Selasa pagi 4 Agustus. Selain itu diketahui rumah dalam keadaan kosong. Pemilik rumah, Muhammad Aulia, mengaku hanya datang sesekali untuk membersihkan rumah. Saat pemilik rumah datang, ia terkejut melihat seorang pria tertidur lelap. Aulia pun bergegas memanggil warga untuk datang. Pria ini ditangkap dan diserahkan ke anggota Polsek Gading Rejo.
2: Ini siapa?
1: Sementara itu di Manado, Sulawesi Utara, momen aksi pria tidur juga terekam kamera saat berada di etalase museum. Lucunya, momen terjadi bersamaan dengan kunjungan dari Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus. Momen viral ini terjadi pada Jumat 7 Agustus lalu. Sontak gubernur dan para rombongan terkejut saat melihat sang pria ini tertidur. Diketahui museum ini merupakan gedung cagar budaya yang kerap dimanfaatkan oleh warga, khususnya para pedagang untuk beristirahat. Ini bagian dari sejarah.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan, di CNN Indonesia News Update. Jagat media sosial dihebohkan dengan video seserahan pernikahan mewah dan unik yang terjadi pada akhir pekan lalu. Di Grobogan, Jawa Tengah, rombongan pengantin pria memboyong deretan barang seserahan dari sejumlah kendaraan bermotor hingga alat berat ekskavator. Sementara di Ponorogo, mempelai pria memberikan domba merino untuk mempelai wanita.
1: Ini dia deretan barang seserahan yang diangkut beberapa truk towing menuju rumah calon mempelai perempuan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dari video yang dibagikan make up artis pasangan mempelai ini, terlihat beberapa mobil, sepeda motor, hingga alat berat ekskavator menjadi mahar kepada mempelai wanita. Mengutip Detik Jateng, pernikahan Sultan yang viral itu dilaksanakan di Dusun Larangan, Ketro, Karangayung antara Riko Putra Roberto Syah dan Laila Nurfadilah pada Sabtu 8 Agustus lalu. Sang suami Riko pada Senin menyebut ekskavator tersebut bernilai ratusan juta rupiah, ditambah dua unit mobil dan dua unit motor lain, harganya mencapai miliaran rupiah. Riko menerangkan bahwa pemberian mahar mewah ini merupakan inisiatifnya yang jadi simbol tanggung jawab dan tanda rasa kasih sayang. Sementara di Kabupaten Ponorogo, ada juga seserahan yang unik dan menjadi viral di media sosial. Acara resepsi yang digelar Kamis 6 Agustus lalu antara Sri Utami dan Malindo Agus Sutrisno di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan ini diramaikan dengan kehadiran domba merino yang menggemaskan. Belakangan diketahui jika pengantin pria sengaja memberikan seserahan domba karena pujaan hatinya memang sudah lama mengidam-idamkan kambing ini.
2: Awalnya kan istri suka ngirim video-video di TikTok, di Instagram gitu loh Mas. Sampai blenger saya istilahnya gitu. Ya wes lah, istri kayaknya minta ini. Ya pas kemarin kebetulan nikah kan, wedding. Saya punya ide itu untuk ngasih seserahnya kambing itu, domba merino.
3: Kambingnya itu mau tak rawat, terus mau tak kembang biakan. Siapa tahu nanti aku bisa jadi peternak kambing merino sukses di Ponorogo. Terus mau buat konten juga, soalnya kan lucu.
1: Usai pernikahan, sepasang domba yang diberi nama Merino dan Merina tetap dirawat dengan baik. Bahkan domba selalu dimandikan maksimal 2 hari sekali dan diberi pakan sayur segar untuk menjaga kesehatan dan keindahan bulunya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Protes kepada pemerintah seiring anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan. Para peternak ayam petelur di sejumlah daerah membagikan ayam dan telur gratis kepada warga dan juga wisatawan. Warga bahkan rela berdesakan dan antre sejak pagi demi mendapat 1 ekor ayam gratis.
4: Ribuan warga berdesakan di kawasan alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah pada Senin siang. Bukan demi mendapatkan sembako gratis dari pemerintah, melainkan demi mendapatkan 1 ekor ayam gratis yang dibagikan oleh paguyuban peternak ayam petelur Semagelang Raya. Meski mengaku kesulitan, warga mengaku senang bisa mendapatkan ayam tersebut.
5: Wah, ramai banget Mas, saya sampai ke sodok-sodok. Tapi alhamdulillah dapat juga nih.
6: Ini rencana pendapatan ini.
5: Ya mau dimasak nanti.
7: Mahal.
6: Susah ya?
7: Susahnya sama satu.
6: Itu dapat berapa ayam, Bu?
7: Sama satu.
6: Tapi seneng gak ini dapat ayam?
7: Senang. Buat opor.
6: Jadi berapa nunggu berapa jam, Bu?
7: 2 jam, emang 1 jam.
4: Aksi sosial bagi-bagi ayam gratis ini digelar oleh paguyuban peternak ayam petelur Semagelang Raya sebagai bentuk protes kepada pemerintah seiring anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan ayam.
8: Jadi sudah selama 5 bulan ini, sejak bulan April, itu kami di usaha peternakan ayam telur mengalami kerugian yang disebabkan harga telurnya yang turun, kemudian yang kedua harga pakannya justru naik.
4: Hal serupa juga terjadi di Kendal, Jawa Tengah. Sejak Senin pagi, warga membadati alun-alun. Begitu 147 armada yang membawa 15 ribu ekor ayam tiba di alun-alun Kendal, warga langsung merangsek dan berebut mendapatkan ayam. Bahkan, tak sedikit warga yang mencoba naik ke mobil untuk mengambil ayam.
9: Dapat berapa ekor?
10: Dapat 2 ekor, Pak.
9: Masih mau nyari lagi?
10: Insya Allah masih mau, Pak. Keluarga di rumah banyak, Pak, soalnya, Pak.
9: Oh, senang nggak, Pak, dapat ini? Bagi-bagi.
10: Alhamdulillah, senang sekali, Pak.
4: Aksi bagi-bagi ayam gratis ini sebagai bentuk protes para peternak ayam lantaran naiknya harga pakan ayam dari Rp6.700 menjadi Rp8.000. Tak hanya itu, harga telur ayam anjlok di harga Rp19.000 hingga Rp20.000 di tingkat peternak. Sementara di Yogyakarta, sepanjang Jalan Malioboro, warga dan wisatawan berebut ayam petelur yang dibagikan gratis. Sekitar 1.500 ekor ayam petelur dibagikan sebagai bentuk protes terhadap harga pakan yang menyentuh Rp8.000 per kilogram.
11: Tadi lagi main aja, lewat. Terus ada bagi-bagi, itu mau dimasak.
12: Dimasak ya?
11: Liburan.
4: Para peternak berharap pemerintah segera turun tangan untuk menjaga kestabilan kebutuhan pangan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia membawa dampak positif bagi jasa sewa kostum karnaval. Salah satunya UMKM di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang omsetnya meningkat. Informasinya usai jeda.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Menyambut perayaan kemerdekaan Indonesia, para pemuda di Pekalongan, Jawa Tengah membentangkan kain merah putih sepanjang lebih dari 200 meter di atas jalan desa. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, sebanyak 45 penyelam dari berbagai komunitas melakukan pengibaran bendera merah putih di bawah air.
1: Kain merah putih selebar 1,5 meter dan sepanjang lebih dari 200 meter ini membentang di atas jalan menuju pemukiman warga Dusun Rejosari, Desa Kayu Guritan. Kegiatan ini diprakarsai oleh para pemuda yang sudah berlangsung selama 2 tahun. Pemasangan kain merah putih ini menjadi salah satu cara pemuda setempat menumbuhkan semangat nasionalisme warga karena setiap harinya warga yang melintasi jalan akan berjalan di bawah bentangan kain merah putih tersebut. Keberadaan kain merah putih ini juga menarik perhatian anak-anak yang melintas saat berangkat maupun pulang sekolah. Pemasangan dilakukan secara gotong royong pada 1 Agustus dan akan berlangsung hingga akhir Agustus.
13: 150 kali 200 meter.
14: Terus menghabiskan biaya berapa untuk begini ini?
13: Kurang lebih 2.500.000, tapi itu belum termasuk sama masang ya.
1: Untuk pengadaan kain, para pemuda mengumpulkan dana melalui iuran. Kain kemudian dijahit bersama-sama dengan memanfaatkan keterampilan para pemuda yang mayoritas bekerja di bidang konveksi. Pengibaran unik bendera merah putih juga berlangsung di objek wisata Umbul Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Minggu siang. Sebanyak 45 penyelam dari berbagai komunitas ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Di antaranya dari Potensi SAR Solo Raya hingga Yogyakarta, pengelola Umbul Ponggok, dan mahasiswa. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang puncaknya akan dilaksanakan upacara pengibaran bendera di bawah air pada 17 Agustus. Tere Artika, salah satu mahasiswa yang mengikuti pengibaran bendera merah putih di bawah air, mengaku senang dan terharu ikut kegiatan ini.
15: Bangga, jelas bangga bisa mengibarkan bendera sangsaka merah putih, apalagi pengibarannya dilakukan di bawah air.
16: Terus terlebih jadi petugas apa tadi?
15: Petugas pengibar bendera.
16: Susah nggak bawa bendera ke sana tadi?
15: Susah, karena cukup susah ya, karena ini kan di dalam air, jadi bendera itu kadang melayang-layang.
1: Selain itu, juga dilakukan pengibaran bendera merah putih berukuran 20 meter kali 18 meter. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia membawa dampak positif bagi pelaku UMKM di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Permintaan sewa kostum karnaval meningkat hingga 40%. Begitu juga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Nostalgia menonton film bersama di ruang terbuka membuat permintaan penyewaan layar tancap meningkat pada bulan Agustus.
1: Beginilah kesibukan usaha pembuatan dan persewaan kostum di perumahan Geria Permata Nusantara Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Sabtu siang. Berbagai kostum adat hingga kostum karnaval disiapkan untuk memenuhi pesanan dalam rangkaian perayaan kemerdekaan. Salah satu desain yang banyak diminati adalah replika hewan seperti burung merpati dan burung enggang.
12: Justru menurut saya sekarang yang lebih diminati memang kostum-kostum replika tapi yang bentuknya karnival. Itu yang tahun ini lebih berkembang, lebih diminati.
1: Untuk sewa kostum adat, Wijayanti membanderol harga mulai dari Rp100.000. Sementara kostum karnaval dengan desain khusus disewakan dengan harga mulai dari Rp500.000 hingga lebih dari Rp2.000.000. Semarak peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tak hanya diisi berbagai lomba. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, nostalgia menonton film bersama di ruang terbuka kembali diminati, membuat permintaan penyewaan layar tancap meningkat pada bulan Agustus. Selamat Pujiono, warga desa Kauman, Kecamatan Ngoro, menjadi salah satu yang masih merawat proyektor film 35mm produksi 1980 yang kini menjadi sumber penghasilannya. Saat ini Selamat memiliki sekitar 20 judul film, mulai dari film lama hingga film yang lebih baru. Memasuki bulan kemerdekaan, permintaan penyewaan layar tancap pun meningkat.
17: Rame yang nanggap, paling satu bulan paling ada 4 lokasi bersamaan itu. Ini kalau proyektor jadul ini jarak jauh, masih tetap bening dibanding yang digital. Proyektor digital buat jarak jauh gambarnya udah buram.
1: Untuk penyewaan di wilayah Jombang, Selamat memasang tarif Rp800.000 hingga Rp1.000.000. Tarif tersebut sudah termasuk sistem suara dan penayangan 3 judul film selama 5 jam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kawasan Glodok tak hanya syarat sejarah, tapi juga jadi salah satu surganya kuliner di Jakarta. Usai jeda, kita makan-makan kuliner oriental halal yang ada di sana.

0: Kawasan Glodok tak hanya syarat sejarah, tapi juga jadi salah satu surganya kuliner di Jakarta. Di kawasan pecinan ini, ada satu kedai yang menyajikan masakan Tionghoa halal dengan konsep dapur terbuka. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
1: Di dekat gerbang Glodok, saya menemukan makanan khas Tionghoa yang ada cap halalnya. Namanya Lan Zu Lam Mian. Ternyata restoran ini sudah hadir sejak akhir 2023 lalu. Yang unik, pengunjung bisa langsung melihat proses pembuatan lamiannya karena restoran ini punya konsep dapur terbuka. Wah, keren!
2: Dulu aku baru datang di Indonesia sama lihat di sini ada banyak orang Indonesia di jalan-jalan, orang Muslim yang lihat itu Glodok yang Chinatown ya. Chinatown lihat di sini belum ada di Chinese food.
1: Di sini saya memesan mie goreng kucai, lamian sup, rojamu, sate sapi, daging sapi tumis paprika, dan sayur pakcoy. Wah, lengkap sekali kan menunya.
3: Tadi saya sudah cobain semua makanannya, jadi ini satu-satu ya kita review. Yang ini tuh lamian satinya, kalau mau cari yang aman, pengen yang clear, rasanya nggak terlalu banyak campur-campurnya, lamian sapi paling mantep karena dia kuahnya itu kan clear dan hanya terasa kaldu sapi, jadi memang paling netral di antara semuanya. Nah, kalau dari semuanya ini favorit saya adalah yang ini. Ini adalah mie goreng kucai. Tapi dia rasa kucainya ada, rasa malanya juga terasa banget. Jadi gurih dan tercampur jadi satu tuh sangat umami.
1: Sate sapi di sini juga wajib dicoba. Bumbu khas Sichuan dengan sentuhan paprika memberikan rasa gurih, sedikit pedas, dan punya aroma smoky yang berbeda dari sate pada umumnya.
4: Beef lamiannya sebenarnya enak banget, kayak kaldunya berasa. Cuman emang dia rada light ya kak, jadi kayak mungkin kalau misalnya dikasih kondimen kayak chili oil atau ini soyunya agak jadi lebih keluar rasanya.
5: Yang lamian beef ini menurutku yang karena signature juga di sini jadi sangat enak, jadi aku suka banget ini. Kalau menurut aku rasanya tuh kaldunya kerasa banget beefnya, tapi bener kalau misalnya ditambahin sama chili oil tuh rasanya lebih keluar.
1: Meskipun menggunakan resep Tiongkok, ternyata makanan ini cocok dengan lidah Indonesia.

0: Video viral di media sosial ini memperlihatkan ulah seorang pemuda yang nekat merusak dan mematahkan palang pintu perlintasan kereta api di Banyu Meneng, Kelurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman pada Minggu sore. Tidak hanya merusak palang pintu, pelaku juga menantang petugas yang berjaga di pos perlintasan kereta api. Pelaku kemudian menerobos perlintasan kereta dan meninggalkan lokasi. Saat kejadian, pelaku diketahui mengendarai sepeda motor dari arah selatan dan berhenti di perlintasan karena kereta api akan melintas.
1: Dia motornya di ambruin, langsung mata itu kayak pakai apa kaki apa pakai tangan, nggak terlalu kelihatan. Saya sini penuh sih,
2: terus nerobos gitu ya?
1: Iya nerobos. Sana kan masih bisa lewat, nggak kadang.
0: Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menyayangkan aksi perusakan palang pintu perlintasan kereta api di Banyu Meneng. Usai kejadian, pihaknya langsung memperbaiki palang pintu perlintasan kereta tersebut pada Minggu petang. Terhadap tindak perusakan ini, KAI Daop 6 Yogyakarta menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi.

0: ini ke kepolisian.
1: Api Indonesia Persero Daop 6 Yogyakarta menyayangkan adanya oknum yang melakukan pengrusakan pada palang pintu perlintasan JPL 734 di Sleman, Yogyakarta hari Minggu 9 Agustus 2026. Tim lapangan Daop 6 langsung melakukan perbaikan sehingga pada pukul 18.30 palang pintu perlintasan dapat berfungsi seperti semula.
0: Hingga saat ini personel Polsek Gamping masih menyelidiki kasus perusakan ini. Meski demikian, polisi belum memberikan keterangan terkait identitas dan keberadaan pelaku perusakan. Babang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Saya Abraham Herlambang dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Gelombang tinggi yang menerjang Pantai Baron Gunung Kidul memaksa nelayan menyelamatkan kapal dan peralatan melaut mereka. Sementara itu di Tulungagung, Jawa Timur, banjir rob dan gelombang tinggi merusak sejumlah warung di tepi pantai.
1: Suasana Pantai Baron Kemadang Tanjung Sari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta mendadak dipenuhi kesibukan para nelayan dan personel SAR Satlinmas. Mereka bersama-sama menarik perahu ke tempat yang lebih aman sebelum ombak menghantam pantai. Para nelayan bahkan harus berenang untuk menyelamatkan perahu yang masih tertambat di Pulau Baron. Tak hanya perahu, berbagai peralatan melaut seperti jaring ikan, jerigen bahan bakar, dan mesin juga diangkut menjauh dari bibir pantai. Namun tidak semua berhasil diselamatkan. Setidaknya 10 perahu nelayan mengalami kerusakan. 3 di antaranya mengalami rusak berat setelah diterjang ombak besar. Kondisi gelombang tinggi sudah terasa sejak 2 hari terakhir dengan ketinggian ombak mencapai 2 hingga 3 meter. Puncak gelombang terjadi pada Selasa pagi.
2: Untuk mengantisipasi gelombang tinggi, sebagian kapal sudah dimasukin di dermaga sebelah barat, tapi karena gelombang terlalu tinggi, akhirnya beberapa kapal terhempas gelombang dan mengalami karam.
1: Para nelayan masih terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan berharap aktivitas melaut dapat dilakukan kembali dengan aman. Sementara di Kecamatan Besuki, Tulungagung, Jawa Timur, banjir rob terjadi di pesisir pantai Sidem, Desa Besole, Selasa pagi. Pasang air laut disertai gelombang tinggi menyebabkan air laut naik ke daratan sejauh 25 meter. Air menggenangi jalan-jalan kampung dan sempat masuk ke warung-warung di tepi pantai. Akibatnya beberapa warung bahkan mengalami kerusakan.
3: Kerusakannya yang punya warung pada hari ini ada yang mungkin tidak bisa dibuat untuk jualan lagi, mungkin masalah rusak parah ya. Mungkin ada kalau 5 meter.
1: Selain mengganggu aktivitas perekonomian warga, gelombang tinggi juga menghanyutkan beberapa bagan ikan milik nelayan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Mengemas ganja layaknya makanan lemang, 2 pengedar narkoba di Padang Sidumpuan, Sumatera Utara diringkus oleh polisi. Sementara di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, ada seorang warga kedapatan menyimpan ganja seberat 12,9 kg di rumahnya.
4: Pria ini tak berkutik saat petugas dari tim Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Bangka Belitung mendatangi dan menggeledah rumahnya di Kelurahan Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Ganja seberat total 12,9 kg yang ia sembunyikan di balik tempat tidurnya ketahuan. Kasus penyalahgunaan narkoba ini terbongkar setelah warga yang curiga dengan aktivitas tersangka melapor ke polisi. Berdasarkan laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian. Mendapat informasi yang cukup, polisi langsung mendatangi dan menggeledah rumah tersangka dengan disaksikan ketua RT setempat. Sebanyak 17 paket ganja yang dikemas rapi ditemukan bersama timbangan digital dan ponsel. Diketahui tersangka merupakan kurir narkoba. Kepada polisi, tersangka mengaku ganja tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah kota Pangkal Pinang.
5: Jadi pengakuan tersangka, dia sudah ketiga kali menerima barang dari seseorang yang memang kita duga sebagai pemasok kepada tersangka EE. Dari hasil penerimaan barang yang ketiga, tersangka EE ini menerima kurang lebih 15 kilo. Dari yang kita sita kurang lebih 12,9 kilo, artinya ada kurang lebih 2 kilo yang sudah sempat terjual dan
4: Di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, petugas dari tim Opsnal Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap seorang pengedar narkoba di rumahnya. Dari dalam rumah tersangka, petugas menemukan sedikitnya 8 potong ganja kering yang dibentuk layaknya makanan lemang. Hal ini dilakukan tersangka untuk menghindari kecurigaan warga dan petugas. Dari hasil interogasi, petugas juga menangkap 1 orang lain. Dari tangan kedua pelaku, petugas menyita sedikitnya 55 potong gulungan ganja kering yang akan diedarkan di kota Padang Sidimpuan.
6: Nah, di dalam rumah, di belakang rumahnya di dapur, ditemukanlah di dekat seng, di atas seng, narkotika jenis ganja sebanyak 8 potong, seberat lebih kurang 53,82 gram bruto. Disebutkan oleh saudara IH bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat dari saudara MB, orang Kayombun.
4: Saat ini kedua tersangka ditahan di rutan Mapolres Padang Sidimpuan untuk menjalani pemeriksaan. Masih di Sumatera Utara, tiga anggota sindikat jaringan narkotika jenis ganja diamankan tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Petugas menyita barang bukti berupa 169 kg ganja kering. Sebelumnya, petugas mencurigai adanya pengiriman ganja asal Aceh ke Sumatera Utara menggunakan mobil. Petugas langsung melakukan penyergapan di Jalan Pelita Medan Krio Deli Serdang dan menangkap dua orang di dalam mobil. Di dalam mobil, petugas menemukan 65 bal ganja kering seberat 52 kg. Kedua tersangka mengaku awalnya mereka membawa 5 karung berisi ganja kering seberat 169 kg. Tiga karung seberat 117 kg sudah diserahkan ke salah satu pemesan di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dari pengembangan penyelidikan, polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan gudang penyimpanan ganja kering. Di dalam rumah tersebut, petugas meringkus seorang tersangka sekaligus mengamankan ganja kering seberat 117 kg. Ratusan kilogram ganja kering ini rencananya akan diedarkan di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang diduga dikirim menggunakan jasa ekspedisi. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat tentang adanya seorang pria yang kerap mengirimkan paket berisi narkotika di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Polisi yang melakukan penyelidikan di sekitar lokasi menemukan pria yang sesuai dengan ciri-ciri target yang membawa sejumlah paket. Saat dibongkar, barang yang dibawa tersebut berisi 3 paket sabu-sabu, masing-masing dengan berat 5,08 gram, 5,10 gram, dan 10,02 gram. Penyelidikan dilanjutkan ke rumah tersangka di wilayah Jakarta Utara. Di rumah tersebut, petugas menemukan sejumlah paket sabu-sabu yang sudah dikemas dan siap diedarkan. Petugas juga menyita timbangan digital, plastik klip, lakban, paper bag, dan kantong kain.
7: Telah mengamankan tersangka dengan inisial RS di daerah Cempaka Putih dengan barang bukti berupa 7 paket yang berisi sabu setelah ditimbang berat bruto sebanyak 31.
4: Tersangka dan barang bukti telah diamankan di kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tiga residivis kasus curanmor ditangkap polisi di Kota Jambi. Ketiganya ditangkap setelah salah satu pelaku tertangkap warga usai mencuri motor di sebuah toko laundry. Sementara itu, aksi curanmor di kawasan Cakung, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Pelaku dengan mudah menggasak sepeda motor korban lantaran kunci motor masih tergantung pada lubang kunci saat pemilik sedang membuka toko.
4: Kamera CCTV merekam aksi seorang

0: pria mencuri sepeda motor yang terparkir di depan toko laundry di Jalan Sunan Derajat, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, saat para pegawai toko tengah beristirahat. Pemilik motor yang mengetahui kendaraannya dibawa kabur kemudian berteriak meminta tolong. Pelaku yang terjatuh saat melarikan diri kemudian ditangkap warga di sebuah perumahan tak jauh dari SPBU Mayang Mangurai. Polisi yang mendapat laporan berhasil menangkap pelaku berinisial SA. Dari hasil pemeriksaan, SA mengaku datang ke lokasi bersama dua rekannya, M dan IS. Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan dan menangkap M dan IS di sebuah rumah di perumahan Amuntai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Ketiga pelaku kemudian dibawa ke Polsek Kota Baru bersama barang bukti. Polisi juga mengamankan satu unit motor yang diduga digunakan sebagai sarana, kunci motor, BPKB, dan flash disk berisi rekaman CCTV. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyebut ketiga pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Modus yang digunakan adalah mencari motor yang kunci kontaknya masih menempel pada kendaraan.
1: Modusnya adalah dia mencari yang pemilik kendaraan bermotor dengan kunci yang sudah menempel di motor tersebut. Jadi dia tidak pakai kunci, dia tidak pakai apa, tapi nyari dia. Dan diikuti oleh korban, memang rupanya dia mungkin sering ketinggalan kunci di motor. Sehingga sudah diikuti oleh yang bersangkutan pelaku untuk begitu korban masuk, pelaku melakukan pencurian dan dikejar oleh masyarakat. Dan dia laporan kepada anggota kami, sehingga dari satu orang bisa berkembang di tiga orang.
0: Rekaman kamera CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor di Jalan Dr. Rajiman Widiodiningrat, Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Dua orang pelaku yang berboncengan sepeda motor terlihat sempat berhenti serta memantau situasi di sekitar lokasi. Melihat suasana sepi, satu pelaku menggunakan jaket hitam turun dan mendekati motor target. Tanpa butuh waktu lama, pelaku langsung menggasak kendaraan tersebut karena kunci motor masih menempel pada lubang kunci.
2: Habis buka toko saya ngeluarin motornya. Habis ngeluarin motor, saya masuk lagi ke dalam buat bersih-bersih. Habis bersih-bersih, gak lama kemudian saya baru ngeh motornya udah hilang. Nah, disitulah baru saya sadar, saya cari kunci motor, ternyata kunci motornya gak ada. Nyantol di motor. Ya, saya lupa kunci motornya nggak dicabut. Kalau lihat rekam CCTV, dua orang sempat melintas dulu, balik lagi, terus dia ngintip-ngintip gitu, langsung gas ke sana.
0: Polda Papua Tengah menangkap 20 orang terduga pelaku kejahatan konvensional, khususnya pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor di dua polres, yakni Polres Mimika dan Polres Nabire. Selain mengamankan 20 orang terduga pelaku, 21 unit sepeda motor disita sebagai barang bukti, dan 97 unit kendaraan roda 2 diamankan untuk pendalaman lebih lanjut. Di wilayah Polres Nabire, polisi berhasil mengungkap 11 laporan polisi dan mengamankan 9 orang. 10 unit kendaraan roda 2 disita sebagai barang bukti, serta 62 unit kendaraan roda 2 diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Dari 11 orang yang diamankan, ada 2 pelaku yang masih di bawah umur.
3: Jadi ada 2 orang yang di bawah umur. Proses hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang pelaku untuk terhadap anak-anak. Jadi tetap berjalan, dan dewasa berjalan, ya usia anak-anak tetap berjalan sesuai dengan undang-undang.
0: Wakapolda Papua Tengah menambahkan, keberhasilan dalam operasi tidak hanya diukur dari kuantitas pelaku maupun barang bukti, akan tetapi diharapkan dapat menekan tindak kejahatan di kemudian hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Di Kabupaten Tangerang, Banten, didesak menikah, ada seorang pria yang sudah beristri nekat membunuh wanita selingkuhannya. Jasad korban digantung pelaku di pintu kamar mandi rumah kontrakan agar seolah-olah korban bunuh diri. Sementara itu di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, perkara warisan, seorang pria tega menghabisi nyawa abang kandungnya sendiri, dan berikut informasi selengkapnya.
5: Pria berinisial A ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan wanita berinisial R di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Pasir Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin sore. Terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari laporan warga yang menemukan

0: Korban tewas dalam kondisi gantung diri di rumah kontrakannya pada 9 Mei lalu. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara kemudian menemukan kejanggalan. Meski kondisi tergantung, namun kaki korban masih menyentuh lantai rumah kontrakan. Dari serangkaian penyelidikan, polisi menemukan petunjuk dari ponsel korban yang masih menyimpan jejak percakapan dengan pelaku yang mengajak bertemu korban di sebuah minimarket. Polisi kemudian memanggil pelaku untuk menjalani pemeriksaan pada 1 Agustus lalu. Saat diinterogasi, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya telah membunuh korban dengan cara dicekik. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menghabisi wanita selingkuhannya itu karena didesak untuk menikahi korban. Korban juga kerap meneror keluarga pelaku melalui media sosial. Pelaku yang kesal kemudian merencanakan pembunuhan terhadap korban dengan cara mengajaknya bertemu di rumah kontrakan korban, lalu kemudian menghabisi nyawanya.
1: Dari hasil penyidikan, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 sekitar pukul 02 waktu Indonesia Barat, saat berada di dalam kontrakan, tersangka melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya. Setelah korban tidak sadarkan diri, tersangka kemudian menggunakan tali tambang yang sebelumnya telah dibawanya dari rumah. Tersangka kemudian membuat kondisi korban seolah-olah meninggal akibat gantung diri. Setelah itu, tersangka mengambil sejumlah barang milik korban, diantaranya KTP, SIM, STNK, kartu ATM, serta plat nomor kendaraan korban. Barang-barang tersebut kemudian dibawa oleh tersangka.
0: Kasus penyekapan yang berujung pada tewasnya seorang laki-laki berinisial H terjadi di Kelurahan Kota Kaler, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kasus berawal setelah korban H dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu 8 Agustus 2026. Diduga korban telah disekap di sebuah bangunan di wilayah Alam Sari, Kelurahan Kota Kaler, Sumedang Utara. Hingga saat ini penyidik Polres Sumedang telah memeriksa 15 orang saksi. Polisi juga masih mendalami peran masing-masing serta keterkaitan mereka dan korban. Diduga para pelaku merupakan orang-orang dekat korban. Namun demikian, motif dan kronologis lengkap masih dalam penyelidikan.
2: Kita sudah memeriksa 15 orang saksi, masih kita dalami apa peran masing-masing, siapa yang jadi saksi, siapa yang jadi pelaku.
3: Nah, informasi ya, peran satu dapat di Jakarta.
2: Iya, iya. Ada beberapa pelaku yang kita amankan di wilayah Jakarta, Jakarta Utara, di Priuk. Karena yang bersangkutan memang begitu setelah kejadian langsung kabur ke sana. Alhamdulillah kita sudah bisa amankan.
0: Pertengkaran soal harta warisan antar abang adik berujung maut terjadi di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pria berinisial GS ditangkap usai menganiaya abang kandungnya sendiri dengan senjata tajam hingga tewas. GS dibekuk tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Sipirog, Polres Tapanuli Selatan, di perbukitan di Desa Pinagar, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Peristiwa bermula saat pelaku yang mabuk mengungkit masalah harta warisan. Korban yang tersinggung lalu mendatangi pelaku hingga terjadi pertengkaran berujung penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Pelaku juga merusak rumah pamannya karena sakit hati tidak mendapat pembagian harta warisan.
4: Perselisihan ataupun pertengkaran antara pelaku dan korban memang sudah lama. Ini semua motifnya adalah masalah harta warisan yang dipermasalahkan, yaitu tanah dan sebuah rumah. Kita ketahui bahwa ini merupakan keluarga kandung, yang korban adalah abangnya, kemudian yang melakukan adalah adiknya. Kemudian terjadi perkelahian karena memang dalam keadaan mabuk, mungkin si tersangka ini mengucapkan kata-kata terkait masalah harta warisan sehingga abangnya tersinggung dan menjumpai si tersangka untuk mengkonfirmasi hal-hal yang diomongkannya atau dicakapkannya. Masih hidup. Masih hidup.
0: Jasad bayi laki-laki ditemukan warga di tempat pembuangan sampah di tepi aliran Sungai Bingai, Kota Binjai, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Jasad bayi ditemukan di dalam kantong plastik dan dibungkus kain berwarna coklat. Petugas selanjutnya membawa jasad bayi ke rumah sakit untuk proses autopsi. Satreskrim Polres Binjai berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku. Salah satunya perempuan berinisial SS yang diduga berperan membantu proses persalinan. Sementara terduga pelaku lainnya berinisial RD diduga berperan membuang jasad bayi ke tempat sampah. Hingga kini polisi masih mendalami motif serta mencari ibu dari bayi tersebut.
5: Temuan bayi di Polsek Binjai Kota, pelakunya itu dua orang yang baru kita amankan, yaitu yang wanita itu sebagai bidannya dan anaknya si pelaku pembuangan bayinya. Motifnya sampai saat ini kita masih dalami, yang bersangkutan sampai saat ini masih menutupi siapa orang tua dari bayi tersebut.
0: Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor, pakaian yang juga digunakan saat membuang jasad bayi, kain pembungkus, serta kantong plastik. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Bermaksud menolong, mendorong truk yang patah as keluar dari ponton penyeberangan, truk dan alat berat akhirnya tercebur ke sungai dan menewaskan sopir alat berat. Sementara itu, sebuah truk bermuatan penuh tebu terguling di Simpang 4 Mekah, Jalur Lintas Selatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
7: Inilah rekaman video di saat sebuah truk bermuatan sawit ditolong dan didorong sebuah alat berat agar dapat naik dari ponton penyeberangan. Namun beratnya muatan membuat truk mundur mendorong balik alat berat maupun ponton hingga keduanya jatuh ke dalam sungai. Kejadian terjadi di penyeberangan antar desa di kawasan Kecamatan Tebo Ilir. Alat berat bermaksud membantu truk yang sedang mengalami kerusakan patah as roda. Di saat truk mundur, sopir truk berhasil selamat, meloncat menyelamatkan diri. Sedangkan sopir alat berat berinisial ED diduga terbawa alat berat tenggelam ke dasar sungai. Warga dibantu petugas polsek yang mencari, menemukan korban sudah meninggal dunia.
8: Meninggal dunia? Ya, ada korban, kemudian sudah diserahkan kepada keluarga dan sudah dipertimbangkan tempat keluarga.
7: Pihak Polres Tebo masih mendalami penyelidikan terkait unsur kelalaian dan saat ini truk serta alat berat masih dalam proses evakuasi. Sebuah truk bermuatan penuh tebu terguling di Simpang 4 Mekah, Jalur Lintas Selatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Akibatnya seluruh muatan tebu tumpah ke jalan raya dan truk melintang di jalan. Proses evakuasi truk berjalan dramatis karena dilakukan manual oleh belasan warga di sekitar lokasi. Sopir truk tebu selamat dalam peristiwa ini karena melompat saat truk akan terguling. Diduga truk tidak kuat saat melintas di lokasi yang sedikit menanjak. Pengendara motor terjun ke parit comberan di pinggir Jalan Pantura Sayung Demak untuk menghindari kecelakaan lebih fatal. Sebelum terjun ke parit, motor sempat menabrak pembatas jalan hingga ambrol. Kejadian tersebut bermula saat Rozi, pengemudi motor yang tercebur, melaju dari Semarang menuju Demak. Namun saat sampai di lokasi, tiba-tiba motor yang di depannya terjatuh. Karena laju motor cukup kencang, dirinya banting arah ke kiri hingga akhirnya menabrak pembatas jalan dan terjatuh ke parit. Pengemudi motor lainnya, Hoiri, warga Karang Tengah, Demak, mengaku lelah dan mengantuk setelah sebelumnya bekerja pada jam malam. Saat sampai di lokasi, dirinya mengalami microslip dan sempat tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dievakuasi warga. Motor milik Rozi yang terjun ke parit akhirnya berhasil dievakuasi setelah warga bahu-membahu mengevakuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Jaksa penuntut umum KPK menyebut Yakut diduga memperkaya diri sebanyak 271 ribu dolar Amerika Serikat atau senilai 4,8 miliar rupiah dalam sidang perdana dakwaan terhadap ex-Menteri Agama Yakut Kholil Qomas. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini.

0: Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno pada Selasa siang meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Bromo. Menko PMK Pratikno meminta seluruh unsur penanganan bencana terus mencari metode baru yang lebih efektif dan juga efisien agar cepat bisa dipadamkan. Pratikno mengatakan dari sebelumnya tercatat 34 titik api, saat ini sudah tersisa 2 titik api, yakni pada Bukit Sariwani, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, dan Bukit Dengklek, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Sementara itu disampaikan oleh Pratikno, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap penanganan kebakaran Gunung Bromo ini. Karena kebakaran Gunung Bromo bukan satu-satunya bencana yang sedang ditangani oleh pemerintah, kebakaran juga terjadi pada sejumlah wilayah di kawasan Pulau Sumatera dan Kalimantan.
2: Jadi sekarang ini selain memadamkan titik api yang tersisa dua ini, kita juga harus berusaha untuk mencegah munculnya titik api yang baru. Karena tadi juga barusan dengan BNPB, Bapak BNPB juga menanyakan tadi mendeteksi apakah ada potensi awan dalam beberapa hari ke depan yang bisa diturunkan. Jadi kalau ada potensi awan yang tercukupi, maka tadi Pak Kepala BNPB sudah akan melakukan operasi modifikasi cuaca. Jadi itu juga akan membasahi. Jadi kita ini kan bukan hanya saja memadamkan, tapi juga mencegah kebakaran berikutnya dengan cara memadamkan api. Itu jangka pendek saat ini kita fokus ke situ. Sambil terus mencegah jangan sampai muncul api.
1: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto menguraikan 3 faktor utama yang memicu sulitnya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru hingga memasuki hari ke-10. Kendala pertama terletak pada topografi medan yang sangatlah berat. Kendala kedua adalah keterbatasan sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Dan kendala ketiga berhubungan dengan kondisi cuaca yang belum memungkinkan untuk segera memicu hujan buatan.
3: Pertama, medan jelas kan kalau kita lihat, rekan-rekan media lihat itu apinya ada di ketinggian. Sudutnya sampai 80 derajat. Jadi pasukan darat kan tidak bisa naik sampai ke atas. Ini juga menyelamkut keselamatan jiwa. Yang kedua, sumber airnya tidak banyak. Jadi hanya yang bisa diambil di ranu pane. Ya itu, kendalanya itu. Yang ketiga ya kalau yang cuaca saja. Cuaca yang ketiga adalah tidak bisa segera didatangkan hujan untuk WMC. Nah, penjelasan dari BMKG, ada potensi awan hujan tanggal 14 sampai 16 Agustus katanya, atau tanggal 18 ya. Ini kita kalau memang betul-betul ada, nanti kita akan lakukan operasi modifikasi cuaca untuk supaya datang hujan. Kalau hujan, tentu saja lebih efektif dan lebih efisien.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih terjadi dan dalam penanganan intensif dari tim gabungan. Kebakaran disebut terus meluas hingga mencapai 900 hektar. Lalu bagaimana kondisi terkini terkait dengan pemadaman di sana dan apa sebenarnya penyebab utama dari kebakaran ini? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, yakni Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudi Yanta Cahya. Selamat malam Pak Rudi.
4: Selamat malam.
1: Baik, terima kasih Pak Rudi sudah berkenan bergabung. Langsung saja kalau begitu, jadi benarkah kemudian informasi kami dapatkan hampir 900 hektar Pak yang sudah terdampak dari kebakaran ini?
4: Ya, memang benar sampai saat ini dari catatan ataupun data kami sore tadi, kita ketahui sekitar 920 hektar area yang terdampak akibat kebakaran yang terjadi dari Senin tanggal 3 Agustus yang lalu.
1: Oke, jadi akan lebih besar lagi atau sebetulnya kalau dalam hitungan hari, tadi Pak Menko mengatakan sudah 10 hari begitu, apakah ini masih bisa membesar lagi Pak dengan kemudian kondisi cuaca yang masuk kemarau saat ini?
4: Kalau melihat tren data yang kita miliki, sebenarnya di hari ini kita sudah melihat bagaimana kebakaran ini sudah mulai terkendali. Karena kalau kemarin data kita menunjukkan angka 890, hari ini ke 920 sehingga ada penambahan

0: sekitar 30 hektar ya. Ini cukup cukup kecil ya dibanding penambahan-penambahan yang terjadi di hari-hari sebelumnya. Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dari berbagai pihak dan dari Satgas Penanggulangan Kebakaran ini, kebakaran sudah mulai terkendali.
1: Oke, baik. Kalau begitu artinya kalau Anda sebutkan sudah mulai terkendali, yang menjadi prioritas adalah mencoba memadamkan seluruh titik api atau kemudian mencoba melokalisir agar tidak meluas pada lokasi lain begitu, Pak Rudi?
0: Ya, sebenarnya kita fokusnya kepada titik-titik api yang ada gitu kan, sehingga kalau memang itu memungkinkan kita kendalikan, di beberapa titik sudah berhasil kita kendalikan sehingga dia tidak akan meluas ke areal-areal lain. Itu yang senantiasa kita lakukan dalam upaya penanggulangan kebakaran ini.
1: Oke, Pak Pak Rudi, tadi kalau mengacu pada statement dari Kepala BNPB, ada tiga faktor utama kenapa ini kemudian sulit untuk dipadamkan. Satu adalah soal topografi yang sulit, sumber air, dan kemudian kondisi cuaca. Saya ingin Anda lebih bisa menggambarkan bagaimana kondisi lapangan soal sumber air dan apa metode yang akhirnya digunakan oleh teman-teman tim gabungan di sana begitu, Pak?
0: Ya, memang untuk melakukan pemadaman tentunya air ini menjadi hal yang utama, di mana memang sumber air dari Puncak Kaldera Bromo ini kalau dari yang tersedia itu cukup lumayan untuk membutuhkan waktu diangkut mobil tangki pemadam kebakaran. Kemudian juga yang dilakukan dengan waterbombing, kalau itu sebenarnya dengan helikopter yang ada memang tidak begitu jauh karena hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit ke Ranu Pane maupun ke Ranu Regulo. Nah, itu yang kita lakukan, termasuk karena ada kebakaran ini yang kemudian ada di titik yang di Kabupaten Pasuruan, sumber airnya juga lebih dekat sehingga memudahkan tangki-tangki pemadam kebakaran itu untuk mendapatkan suplai air untuk melakukan pemadaman.
1: Oke, mana yang lebih efektif, Pak, dilakukan dalam 10 hari terakhir? Apakah melalui pemadam kebakaran, mobil tangki tadi, atau kemudian waterbombing dari udara, Pak?
0: Memang itu kombinasi keduanya itu cukup efektif. Karena waterbombing kita lakukan di puncak-puncak bukit yang kalau kita lihat di latar belakang yang ada di saya ini, terjadi di puncak-puncak bukit itu tidak memungkinkan dilakukan dengan darat. Tetapi ketika dia sudah menyentuh di area dasar, itu memang lebih efektif dilakukan dengan metode pemadaman darat. Sehingga tidak bisa kita lakukan mana yang lebih efektif, tetapi memang kombinasi keduanya itu efektif untuk melakukan pemadaman.
1: Oke, berarti artinya di hari belasan ini akan menggunakan dua metode itu ya, bukan kemudian memasifkan salah satu tergantung topografinya tadi ya, Pak Rudi?
0: Ya, kedua-duanya tetap kita lakukan.
1: Oke, Pak Rudi, ini menarik, saya juga mengutip apa yang disebutkan oleh Menko Polkam, disebut bahwa ada unsur kelalaian manusia, benarkah demikian, Pak?
0: Sampai saat ini kita belum bisa mengetahui secara pasti, memang ada tim yang khusus akan mendalami hal itu, sehingga kita belum bisa menyimpulkan apa yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran.
1: Oke, atau kalau misalkan kita berkaca pada waktu-waktu sebelumnya, apa kemudian sangat memungkinkan terjadi dengan kebakaran hingga 920 hektar ini, Pak Rudi?
0: Bagaimana maksudnya, Pak? Saya belum begitu.
1: Oh ya, jadi maksud saya begini, Anda sebagai yang di sana, apa yang kemudian terbayangkan oleh Anda dan tim di sana yang mungkin membuat kebakaran hingga meluas segitu besarnya di sana? Apakah ya, memang, hanya soal cuaca maksud saya, atau kemudian ada indikasi campur tangan manusia di situ, Pak Rudi, maksud saya?
0: Yang pertama memang tentunya ada awal mula api, karena ini pemicunya ya. Tapi memang ini menjadi kemudian sangat membesar karena memang tadi cuaca yang memang saat ini benar-benar kering di Bromo. Kalau kita ketahui ini juga menjadi dampak dari musim kemarau panjang yang ada, sehingga material ataupun bahan bakarnya itu tersedia. Ketika ada api, bahan bakar ada, itu kombinasi yang kemudian membuat eskalasinya kemudian membesar. Seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Rudi, terakhir kalau begitu. Jadi ini seberapa berdampak pada wisata begitu, Pak? Dan benarkah penutupan total masih dilakukan hingga saat ini?
0: Untuk kawasan Taman Nasional, khususnya yang di kawasan Bromo, memang sejak Sabtu kita melakukan penutupan secara total. Sebelumnya ketika terjadi di awal kebakaran, kita hanya menutup satu pintu karena memang kejadian kebakaran terjadi di yang terdampak di melalui satu pintu Kabupaten Malang. Kemudian ketika membesar, hingga saat ini kita tutup total 3 pintu yang ada.
1: Oke, baik. Tentu doa kami bersama segera bisa dipadamkan dan kembali normal kondisi di sana. Terima kasih atas waktu dan juga informasi dari Anda, Pak Rudianta Cahya, Kepala Balai Besar TNBTS, telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Sehat selalu, Pak Rudi.
0: Selamat malam. Terima kasih.
1: Terima kasih. Hutan lindung milik Perum Perhutani di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terbakar hebat dan hingga mengancam pemukiman warga yang ada di lereng gunung. Sementara itu di tempat terpisah, lahan perhutani seluas 18 hektar di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat juga terbakar. Diduga akibat pembukaan lahan dengan cara dibakar.

0: Kebakaran hutan melanda hutan lindung Perum Perhutani di Gunung Mojo, Dusun Bayeman, Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kebakaran terlihat sejak Selasa siang. Asap membumbung dari kawasan hutan yang ditanami pohon jati berusia sekitar 15 tahun. Api terus meluas dan mendekati permukiman warga di lereng gunung. Warga bersiaga di sekitar rumah untuk mengantisipasi api merembet ke permukiman. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun kebakaran turut menghanguskan rumput yang biasa dimanfaatkan warga sebagai pakan ternak. Warga menyebut kebakaran hutan kerap terjadi saat musim kemarau. Sepanjang tahun ini, kebakaran serupa disebut sudah terjadi 2 kali.
1: Tahu-tahunya sudah dibakar.
2: Besar.
1: Terus, habis. Ya. Terus susah mencari pakan mendo kambing susah.
2: Memang ibu biasa aktivitas di atas biasanya?
1: Iya, di atas.
2: Cari apa?
1: Cari rambanan itu kambing.
2: Pakan,
1: ya.
2: Sudah ada upaya pemadaman?
1: Enggak ada.
3: Enggak
1: ada, biasanya ada. Ini kok.
0: Di tempat lain, lahan hutan produksi milik Perhutani di BPKH Bojong Lopang, Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, terbakar seluas 18 hektar. Kebakaran terjadi sejak Minggu malam dan berhasil dipadamkan pada Selasa pagi. KPH Perhutani Sukabumi menyebut kebakaran diduga terjadi akibat pembukaan lahan oleh penggarap dengan cara dibakar. Kebakaran tidak hanya mengancam tegakan pohon di lahan produksi, tapi juga berdampak terhadap kondisi ekologi di sekitar kawasan hutan. Perhutani mengaku telah berulang kali mengimbau para penggarap untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kondisi cuaca panas dan angin kencang dapat membuat api mudah meluas dan sulit dikendalikan.
4: Meskipun ada beberapa pihak menganggap pembakaran atau penggarapan itu dianggap yang paling mudah dan tradisional. Tapi tentu saja itu sangat merugikan, Pak. Jadi kita tidak hanya rugi yang di atas tegakan, Pak. Tapi juga di tanahnya, Pak. Jadi ada kerugian juga bagi kami di faktor ekologi.
0: Sementara itu, Kepolisian Resor Sukabumi menegaskan akan menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja.
5: Kepada Kasat Reskrim dan jajaran agar melakukan pengawasan, agar melakukan tindakan tegas kalau memang tadi yang disampaikan bahwa sumber kebakaran lahan atau hutan ini memang disengaja. Itu sudah ada aturan hukumnya dan akan kita tindak.
0: Berdasarkan data BPBD Kota dan Kabupaten Sukabumi, pada 1 hingga 10 Agustus 2026, terjadi lebih dari 10 kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sukabumi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Sidang perdana dugaan korupsi kuota haji dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas digelar hari ini. KPK menyebut konstruksi perkara dijabarkan secara utuh selama proses persidangan. Selasa pagi, sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 untuk ex-Menak Yakut Kolil Komas berlangsung dari pukul 10 hingga pukul 2 siang. Pada sidang, jaksa penuntut umum KPK menyebut Yakut diduga memperkaya diri sebanyak $271.000 Amerika Serikat atau senilai 4,8 miliar rupiah. Sementara itu, total kerugian negara ditaksir mencapai angka 622 miliar rupiah. JPU juga menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK turut memperkaya diri sebesar 478 miliar rupiah. Selain Yakut, di hari yang sama, persidangan pembacaan dakwaan JPU juga dilakukan untuk 3 terdakwa lain pada kasus yang sama. Mereka adalah bekas staf sus dari Yakut, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba.
7: Bagaimana para PIHK itu melakukan pengisian atau jual beli kuota kepada para calon jamaah haji. Sampai dengan dugaan aliran uang dari para PIHK yang mendapatkan keuntungan dari pengisian kuota haji khusus tersebut, atau dalam perkara ini kita sebut sebagai illegal gain. Di mana dari illegal gain yang didapatkan oleh para PIHK tersebut, penyidik juga telah melakukan penyitaan sejumlah lebih dari 100 miliar rupiah tersebut.
6: Mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas membantah menerima satu rupiah pun terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Yakut menyebut dakwaan mengenai penerimaan uang sebesar $271.000 atau sekitar 4,8 miliar rupiah oleh dirinya hanyalah sebuah asumsi. Usai mengikuti jalannya sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Selasa siang, mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dengan tegas membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Yakut menilai dakwaan jaksa penuntut umum hanyalah asumsi sebab ia mengaku tidak pernah menerima satu peser pun dari kasus ini. Lebih lanjut, Yakut meminta pihak-pihak yang berinisiatif serta menikmati keuntungan dari jual-beli kuota haji tersebut harus dihadirkan dalam persidangan.
8: Mudah-mudahan semua terus saya tidak memahami dakwaan ini. Karena yang menerima uang itu orang lain, tetapi yang didakwa saya dengan asumsi. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak pernah menerima satu rupiah pun dari proses ini. Jadi yang menerima tadi sudah disebut siapa, dan ada yang disebutkan aliran ke saya, dan itu adalah asumsi. Dan saya tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dari proses yang sekarang jadi perkara ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan siapa yang berinisiatif. Kan Anda semua tadi mendengarkan, dari 2022, 2023, 2024, siapa yang berinisiatif untuk apa mendapatkan keuntungan dari kuota tambahan. Yang ketiga, ya mereka itu yang jual beli kuota, yang kemudian menerima fee dan seterusnya, itu yang harusnya dihadirkan di sini.
6: Kuasa hukum ex-Menteri Agama Yakut Kolil Komas menilai banyak fakta yang ditutupi dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi pengisian kuota haji tambahan 2023-2024. Dodi S. Abdul Qadir, kuasa hukum dari Yakut, menyatakan sejumlah dakwaan dibacakan oleh JPU dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tipikor tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Lebih lanjut, kuasa hukum Yakut menyebut materi dakwaan dibacakan dalam sidang perdana nampak dipaksakan untuk mengkaitkan nama Yakut sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kasus korupsi kuota tambahan haji 2023-2024.
9: Kesalahan yang dibuat oleh orang lain, tetapi pertanggungjawaban pidananya dimintakan kepada Gus Yakut sebagai Menteri Agama. Nah, jangan-jangan perkara ini untuk menutup-nutupi praktek jual-beli kuota haji yang selama ini masih berlangsung. Ya, yang selama ini berlangsung dan mungkin berlangsung hingga saat ini.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Rudy Tanusudibyo sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat atau KPM Program Keluarga Harapan PKH. Rudy Tanu merupakan komisaris utama PT Dosni Roha Logistik yang terseret dalam pengembangan perkara dugaan korupsi distribusi bansos beras di Kementerian Sosial tahun 2020-2021. Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan sejumlah tersangka, termasuk individu dan juga korporasi. Rudy Tanu mendatangi gedung KPK pada pukul 10 pagi dan diperiksa selama 4,5 jam.
10: Saya dipanggil sebagai saksi dari tersangka yang lain. Itu saja. Ya, selebihnya silakan ke penyidik atau ke penasihat hukum saya.
11: Tolong
10: jalan ya.
6: KPK membuka peluang memanggil kembali mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kaitannya dengan kasus korupsi Bank BJB dan hingga saat ini KPK telah menahan 4 dari 5 orang tersangka. Hal ini diungkapkan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein pada konferensi pers di Senin malam. Ia menyebut penyidik sebelumnya telah menggeledah dan juga menyita barang bukti dari rumah Ridwan Kamil dalam kaitannya dengan dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB tahun anggaran 2021-2023. KPK menyebut akan memeriksa RK apabila dibutuhkan untuk proses penyidikan.
12: yang selalu ini melibatkan pihak lain, saudara RK. Ya tentunya sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Hasilnya seperti apa, karena ini memang fokus kepada yang 5 tersangka terlebih dahulu. Pastinya ketika ada fakta-fakta pengembangan itu akan dikembangkan oleh tim penyidik. Kita tunggu saja pengembangannya seperti apa. Tapi kan rekan-rekan sudah di-update juga bahwa hasil-hasil penggeledahan, ada temuan-temuan dokumen dan barang bukti yang memang itu ada indikasi keterlibatan pihak lain gitu.
6: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan keprihatinannya atas data dari PPATK yang menyebut 1.900 pegawai Kementerian Sosial terindikasi terlibat judi online, dan jika terbukti, sanksi tegas akan diberikan sesuai dengan ketentuan. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menunjukkan 1.900 pegawai Kementerian Sosial terindikasi terlibat judi online. Sebanyak 42 diantaranya berstatus PNS, sementara sisanya merupakan P3K. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut data tersebut saat ini masih diverifikasi dan juga divalidasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial. Jika hasil pemeriksaan membuktikan keterlibatan, sanksi akan diberikan mulai dari teguran hingga pemberhentian.
13: Bagaimana data yang kami terima, ada 42 PNS dan sisanya adalah P3K. Ini tentu menjadi keprihatinan kita semua. Yang diharapkan ke depan ini menjadi pembelajaran dan tidak lagi ada jajaran Kementerian Sosial yang terlibat judi online. Saya pastikan saya dan Pak Amin akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pembahasan terkait dengan peraturan presiden atau Perpres Ojol telah selesai dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan ke publik. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.
14: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
15: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
16: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
14: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Dua kelompok supporter sepak bola di Jawa Timur bentrok di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam insiden ini, mobil patroli milik polisi dibakar dan juga digulingkan. Sementara itu, eksekusi sebuah hotel dengan 90 kamar di Kota Mataram ricu karena dilawan dan juga dihadang oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik dan juga keluarganya.
17: Bentrokan dua kelompok supporter ini terjadi di Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di depan Mapolsek Sukorejo di Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa dini hari. Sekitar 200 supporter pulang dari acara ulang tahun klubnya di Malang. Di lokasi kejadian, mereka dihadang 500 supporter dari arah Surabaya dan sempat terjadi bentrokan. Mobil patroli polisi dibakar, bahkan kendaraan dinas yang diparkir dikulingkan. Warga yang melintas di ruas jalan raya tersebut dan petugas polisi terkena lemparan batu.
18: Kejadian tersebut bermula ketika rombongan masyarakat yang melintas dari kegiatan di wilayah Malang, kemudian terjadi pengadangan di sekitar wilayah Sukorejo sini. Kemudian anggota Polres Pasuruan dan Polsek Sukorejo bersama-sama melakukan pengamanan terhadap rombongan tersebut. Kemudian mencegah terjadinya bentrokan, dalam perkembangan tersebut kami alihkan ke
19: Polsek.
18: Karena kami menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan.
17: Eksekusi sebuah hotel dengan 90 kamar di Kota Mataram mendapat perlawanan dan pengadangan pihak yang mengaku sebagai pemilik dan keluarganya. Aksi ini terjadi di Jalan Catur, warga Kota Mataram pada Senin. Kericuhan terjadi saat mereka berhadapan dengan petugas yang akan membacakan putusan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi. Petugas akhirnya berhasil membobol dan mengosongkan isi hotel dengan mendobrak dan mencongkel pintu kamar hotel.
20: Almarhum Ika Dianke Kusuma, saya menyayangkan nih dari pihak pengadilan karena eksekusi hari ini bukan eksekusi karena putusan yang inkrah, belum ada putusan yang inkrah. Eksekusi hari ini eksekusi yang dimohonkan melalui risalah lelang. Padahal penetapan risalah lelang ini sedang kami lakukan perlawanan di Pengadilan Negeri Mataram serta sedang melakukan upaya perbuatan gugatan-gugatan melawan hukum yang sampai saat ini masih berlangsung. Kami pun sudah mengajukan surat penundaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Mataram, akan tetapi Pengadilan Negeri Mataram tidak mengindahkan atau tidak merespon sama sekali.
17: Sementara itu, panitera pelaksana putusan Pengadilan Negeri Mataram menyatakan bahwa kasus ini berawal dari transaksi utang piutang. Meski telah dilakukan eksekusi, namun pihak hotel tetap akan melakukan perlawanan melalui jalur hukum. Polisi membubarkan konvoi perguruan silat di Jalan Raya Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sebanyak 17 pesilat diamankan dan dibawa ke Mapolres Mojokerto untuk didata dan diperiksa.
21: Saya mendapat laporan dari warga bahwa ada sekelompok massa yang berasal dari Jatirejo itu melintas di Gondang dan membuat onar. Tepatnya di depan SPBU Pojejer, Kecamatan Gondang. Anggota turun ke TKP dan berhasil mengamankan sekitar 17 orang beserta kendaraan motor roda 2. Selanjutnya itu kami geser ke Polres Mojokerto.
22: Tindakan yang dilakukan, Pak?
21: Sejauh ini kita lakukan pembinaan, kita panggil orang tua daripada yang diduga pelaku ini. Namun ada beberapa juga yang masih didalami apakah ada tindak pidana, unsur tindak pidana terpenuhi atau tidak. Karena ada korban dari masyarakat juga yang sudah membuat laporan di Polres.
17: Konvoi tersebut dibubarkan Polsek Gondang pada Minggu 9 Agustus 2026. Para pesilat sebelumnya mengikuti pelantikan di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sebelum bergerak menuju Gondang menggunakan sepeda motor secara berkelompok. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Tim gabungan Bea Cukai Langsa Aceh dan Bea Cukai Medan menggagalkan penyelundupan 3 motor gede atau moge serta suku cadang dan aksesoris dari luar negeri. Barang bukti diamankan dari sebuah mobil di Jalan Tol Medan Berandan, Sumatera Utara. Sebelumnya pada 8 Agustus, petugas mendapat informasi terkait dengan satu unit mobil yang diduga membawa moge ilegal dari Aceh Tamiang menuju Sumatera Utara. Petugas kemudian melakukan pengejaran hingga kendaraan berhasil diamankan di Jalan Tol Medan Berandan. Dan dari hasil penindakan, petugas mengamankan 3 moge bekas, 11 koli suku cadang dan aksesori moge bekas asal luar negeri, serta sejumlah barang lainnya. Total nilai barang bukti dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai angka 1,8 miliar rupiah.
23: Pengawasan Bea Cukai Langsa berhasil menggagalkan satu unit kendaraan

0: cagar putih itu yang berisi di situ diduga ada kendaraan bermotor dan spare part. Jadi ini kejadiannya memang hot pursuit ya, melakukan pengejaran dari Aceh Tamiang dan berhasil kita dapatkan di jalan tol KM64 tol Medan Brandan. Jadi karena posisinya di Medan, kami bekerja sama juga dengan Bea Cukai Medan Sumatera Utara.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pembahasan terkait dengan peraturan presiden atau Perpres Ojol telah selesai dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan ke publik. Prasetyo Hadi meminta publik bersabar untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah terkait dengan penyempurnaan Perpres nomor 27 tahun 2026 yang isinya tentang perlindungan pekerja transportasi online atau Perpres Ojol. Walau tidak merinci lebih jauh, Prasetyo berharap pengumuman aturan ini diharapkan pemerintah sebelum 17 Agustus pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini proses administrasi dokumen sedang berlangsung dan Mensesnek juga menjelaskan dalam Perpres tersebut status mitra pengemudi ojek online akan masuk dalam kategori UMKM. Dalam Perpres, regulasi tidak hanya mengatur soal tarif, namun juga akan mengubah cara pemerintah memperlakukan para pengemudi ojol dengan mendorong mereka berstatus sebagai pengusaha mikro. Selain membahas status mitra pengemudi, Perpres Ojol juga akan mengatur berbagai aspek lain, termasuk skema pembagian tarif antara pengemudi dan juga perusahaan aplikasi.
2: Kapan diumumkan finalisasinya?
3: Sabar, tapi sudah selesai.
2: Berarti dalam waktu dekat, Pak?
3: Iya.
2: 17 Agustus benar nggak, Mas? 17 Agustus benar nggak, Mas?
3: Semoga bisa sebelum waktu ini masalah administrasinya.
2: Status Ojol jadinya apa, Mas? UMKM atau apa gimana?
3: Iya.
2: UMKM ya, Mas?
1: Tren dan taktik perang terkini adalah menggunakan wahana tempur tanpa awak, baik udara dan juga laut. TNI Angkatan Laut juga sudah mulai beradaptasi dan mengoperasikan wahana tempur tanpa awak seperti yang terlihat pada latihan perang terintegrasi TNI pada Rabu lalu.
4: Ada yang menarik dalam latihan perang terintegrasi TNI di Dabo Singkep Rabu 5 Agustus lalu. Sebuah kapal mirip speedboat kecil melaju dari kapal perang TNI Angkatan Laut. Kapal tersebut melaju cepat dan bermanuver membelah lautan menuju sasaran. Kapal tersebut kemudian menabrak sasaran dan menimbulkan ledakan hebat. Itulah Unmanned Surface Vehicle atau USV atau drone laut terbaru TNI Angkatan Laut buatan BUMN Industri Pertahanan PT PAL. Menurut informasi dari PT PAL, drone laut ini memiliki kecepatan maksimum 55 knot dan berhulu ledak 150 kg. Kapal ini bahkan bisa dikendalikan secara otonomus menggunakan kecerdasan buatan. Selain drone laut, TNI Angkatan Laut juga memamerkan drone kamikaze udara. Drone bernama AKM-KI-50 ini mampu mengudara selama 40 menit dan menjangkau sasaran sejauh 50 km. Drone ini diluncurkan dari kapal perang untuk menghantam sasaran di laut maupun di daratan.
5: Yang menarik dari latihan kali ini adalah skenario perang non-kinetik dan asimetris, yaitu simulasi perang siber serta pelibatan drone udara dan laut untuk menghancurkan sasaran musuh. Dengan demikian, TNI pun sudah beradaptasi dengan strategi dan taktik peperangan terbaru.
4: Sesuai dengan tren dan strategi perang terkini, TNI Angkatan Laut juga mulai mengadopsi berbagai persenjataan tanpa awak. Persenjataan ini dinilai efektif, murah, dan cocok untuk mengamankan selat-selat strategis di lautan Nusantara.
6: Kita mempunyai Unmanned Survival Vehicle yang kata pergaulannya disebut pesawat kamikaze, dan ini akan kita operasionalkan di lapangan.
4: Teknologi wahana tempur tanpa awak ini juga semakin dikuasai anak bangsa. Karena itu, sebaiknya peralatan tempur semacam ini dibeli dari dalam negeri.
7: Kalau hemat saya yang harus digarisbawahi, alutsista kita juga harus sebanyak-banyaknya menggunakan industri pertahanan kita. Ini kan juga jadi lapangan kerja, menggerakkan ekonomi.
4: Pak, ini sebelumnya pada Oktober tahun lalu TNI Angkatan Laut bersama Kementerian Pertahanan dan PT PAL juga menguji kapal selam tanpa awak atau KSOT. Dengan demikian, TNI Angkatan Laut kini telah mengoperasikan wahana tempur tanpa awak di bawah permukaan laut, di permukaan laut, dan di udara. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Dabut Singkep, Kepulauan Riau.
1: Jelang perayaan 17 Agustus, beragam pernak-pernik dengan nuansa merah putih banyak diperjualbelikan, termasuk di pasar SMK Jakarta Barat. Harga yang murah menjadi pertimbangan untuk para pembeli.
8: Nuansa merah putih kini mewarnai pasar SMK. Pasar yang dikenal sebagai pusat grosir peralatan sekolah dan mainan, kini juga menjajakan pernak-pernik 17-an. Tidak hanya bendera, tapi stiker, hiasan dinding, bahkan baju anak-anak dengan nuansa merah putih.
9: Bang, ini harganya berapa?
10: Rp10.000 aja dapat bando buat 17-an. Jadi di pasar SMK ini tidak hanya bendera-bendera saja yang dijual, tapi ada bando lucu bentuknya kelinci, ada rumbai-rumbai, dan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan kayak lampion untuk memeriahkan suasana 17-an di rumah masing-masing atau di wilayah masing-masing. Bahkan tadi saya lihat ada beberapa pegawai kantoran yang sudah mulai berburu nih hiasan-hiasan 17-an. Seru sekali!
8: Harga yang murah dan lengkap jadi daya tarik pembeli, seperti Dayu dan Burhan yang ke pasar SMK untuk membeli hiasan 17-an.
11: Aduh, banyak banget. Ada apa ya tadi ya? Bando, bendera,
12: umbul-umbul, pokoknya lah balon.
11: Ya, di kantor nanti kita adakan lomba. Kita mau cari mainan sebenarnya. Ya, buat hadiah teman-teman.
13: SMK lebih murah sih dari tempat-tempat lain menurut saya. Sebetulnya yang penting meriah aja sih.
8: Tips berbelanja pernak-pernik, jangan ragu untuk menawar, karena serunya belanja di pasar adalah tawar-menawar, dan barang yang didapat pun makin variatif. Irene Wardani, Aryo Asmoro, Jakarta.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Prime News.
14: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
15: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
14: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
16: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
14: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
1: Kasus pembunuhan satu keluarga di Palu, Sulawesi Tengah sangat memiriskan dan juga memantik perhatian publik. Bagaimana tidak, pelaku mengeksekusi ayah dan juga anak, sementara istri korban terluka parah sebelum akhirnya meninggal beberapa hari kemudian. Meski identitas pelaku terungkap, namun terduga pelaku belum juga tertangkap.

0: Air mata duka mengiringi pemakaman Nurhanisa, 23 tahun, istri dari Jamil dan ibu dari anak bernama Rizky pada Jumat 7 Agustus 2026. Nurhanisa dimakamkan di salah satu lokasi pemakaman di kampung halamannya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Nurhanisa adalah korban pembunuhan sadis yang terjadi pada Minggu 26 Juli 2026 di Jalan PDAM Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam peristiwa memilukan ini, Jamil dan anaknya Rizky meninggal di tempat. Sementara Nurhanisa sempat selamat dan dirawat di rumah sakit. Naas, setelah 11 hari menjalani perawatan intensif, nyawanya tak dapat diselamatkan karena luka parah yang diderita akibat tusukan benda tajam dari pelaku. Kesedihan juga menyelimuti kediaman rumah Jamil di Dusun Lapau, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Jumat 7 Agustus 2026. Tatapan kosong tanda kehilangan nampak jelas dari raut wajah Mardina, ibu anak tiga yang harus kehilangan anak, menantu dan cucunya dalam tragedi berdarah di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jenazah Jamil bersama anaknya tiba di rumah duka pada Senin 27 Juli 2026 dini hari. Almarhum Jamil adalah anak laki-laki satu-satunya dari tiga bersaudara yang merupakan tulang punggung keluarga dan penopang hari tua bagi Mardina. Jamil adalah sosok periang, penyayang dan pekerja keras. Jamil diketahui baru pulang sekitar 2 bulan lalu menjenguk ibunya.
1: Tinggalkan saja rumah kalauan begitu, ada sih pekerjaan kau dapat, bikin masalah lagi kau. Ya. Diusir kata sama mamanya. Mungkin barangkali sudah stres juga, barangkali sudah dipecat. Nah, sedangkan ini Jami yang bonceng bosnya ke sana, sita motor itu.
2: Motornya yang dipinjamkan sama Andi yang diambil sama bosnya ya?
1: Iya kan, motornya memang bosnya, cuma ya. Dikasih dia pakai. Iya. Cuma begitu saya tahu. Tapi apakah betul atau tidak, namanya informasi toh.
2: Iya. Kalau pribadinya ini sendiri Pak, Jamil itu seperti apa orangnya? Kesehariannya?
1: Ya, cuma begitu saja. Kalau kemarin lagi sembara dia kerja ikut sama saya, pernah juga ikut sama saya. Pernah juga di Makassar itu ikut bor.
2: Iya. Oh, pekerja keras ya?
1: Iya.
2: Berarti dia juga termasuk tulang punggung keluarga ya?
1: Iya. Kalau dia termasuk ya penyayang dia Pak. Biasa, sedangkan saya biasa kalau datang ke Palu bilang langsung datang ke rumah tuh langsung sembarang dia belikan saya itu rokok kayak apa. Iya. Misalnya banyak diingat anunya kesan-kesannya.
0: Motif pembunuhan masih menjadi misteri. Keluarga mendesak polisi bisa mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan sekeluarga ini.
3: Jenazah Jamil dan anaknya Muhammad Rizky dimakamkan dalam satu liang lahat di kampung halamannya di Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sementara istrinya, Nur Asisa, yang mengembuskan napas terakhir pada minggu kemarin, juga telah dimakamkan di kampung halamannya di Kota Palopo. Entah apa yang merasuki pelaku hingga tega menghabisi nyawa satu keluarga ini. Pihak keluarga berharap keadilan dan pelaku segera ditangkap dan dihukum dengan seberat-beratnya.
0: Tetangga korban di Palu menceritakan korban sekeluarga merupakan anak angkat dari pemilik usaha pemotongan ayam. Dalam kesehariannya, korban sekeluarga diketahui hanya sebatas menjalankan usaha ayam potong. Tidak ada aktivitas lain yang dicurigai dapat memicu perselisihan dengan pihak lain. Korban diketahui tinggal di lokasi pemotongan ayam. Jika tidak sedang sibuk, keluarga ini sering jalan-jalan saat sore hari di sekitar rumah.
4: Korban yang istrinya ini dia anak angkatnya Haji yang punya usaha ini kan. Suaminya itu juga kemanakannya Haji yang punya. Jadi kesehariannya mereka itu hanya itu ya aktivitasnya potong, jual gitu. Jadi orang bilang semua aktivitasnya dilakukan dalam kandang sini, sama di tempat penjualan. Itu tergantung perintahnya Haji kan. Yang ini yang di penjualan, yang ini antar, yang ini potong, yang ini bersihkan ayam. Kalau tidak salah dia 3 orang, saya kurang tahu yang satu. yang tinggal sini yang suami istri itu.
0: Dua pekan pasca pembunuhan, polisi terus memburu pelaku yang diduga telah berada di luar Sulawesi Tengah. Selain telah melakukan olah TKP sebanyak 3 kali, Polresta Palu telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi. Polisi juga sempat meminta keterangan korban Nurhanisa yang sempat kritis selama sepekan sebelum akhirnya meninggal di rumah sakit.
5: Untuk indikasi pelaku kan sudah jelas bahwa pelakunya atas nama Aka. Namun untuk motifnya sampai saat ini kami belum bisa menyimpulkan motifnya seperti apa. Namun apabila pelaku kami sudah amankan atau kami sudah tangkap, nanti kami akan sampaikan motifnya seperti apa.
0: Peristiwa pembunuhan satu keluarga ini terjadi di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Minggu malam 26 Juli 2026. Pembunuhan menewaskan Jamil, putranya Rizky, seorang balita berumur 2 tahun. Sementara itu, Nurhanisa, istri Jamil, meninggal belakangan usai perawatan atas luka parah di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Dan kini kita ke berita mancanegara. 37 warga Gaza dibebaskan oleh pemerintah Zionis Israel pada hari Minggu. Sementara gelombang unjuk rasa menuntut pembebasan Palestina berlangsung di sejumlah kota di Yunani.
7: Tangis pecah saat para tahanan Palestina ini turun dari bus Komite Internasional Palmerah atau ICRC. Pelukan erat dari keluarga menyambut kepulangan mereka di Komplek Medis Nasser Khan Yunis, Gaza Selatan, Palestina. Sebanyak 37 tahanan Palestina, termasuk seorang perempuan, dibebaskan otoritas Israel pada Minggu. Mereka dibawa melalui perlintasan Kerem Shalom sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Bagi salah satu tahanan, Mohamed Al-Nadi, kebebasan ini tidak mampu menghapus ingatan tentang penderitaan yang dialaminya di dalam penjara.
8: بقينا عذاب نتعذب في السجن بيعوا كل شيء وطلعوا الأسرى تخلوا عن كل شيء وما تخلوش ولا أسير في السجن.
7: Bagi Hani Al-Qatarwi, pengalaman menjadi tahanan adalah pengalaman pahit yang tidak terlupakan. Ia menyebut telah merasakan penderitaan seperti di neraka. Menurut kantor berita Palestina, Wafa, lebih dari 2.700 tahanan yang dibebaskan telah dibantu dalam proses serupa sejak tahun 2023. Gelombang solidaritas bagi rakyat Palestina terus bergema di berbagai negara. Di Athena, Yunani, ratusan demonstran turun ke jalan menuntut diakhirinya perang di Gaza. Aksi yang digelar serentak di berbagai wilayah ini menuntut diakhirinya perang di Gaza. Unjuk rasa sempat diwarnai ketegangan saat sejumlah wisatawan Israel terlibat adu argumen dengan para demonstran. Sejumlah demonstran kemudian mendorong para wisatawan menjauh dari barisan aksi. Untunglah ketegangan ini mereda dan massa kembali melanjutkan pawai melintasi pusat kota.
9: Μεγάλη σημασία για να δείξουμε το κίνημα είναι παγκόσμιο, ότι όλος ο κόσμος πλέον είναι υπέρ της Παλαιστίνης, ότι η κατά της Παλαιστινιακής αντίστασης πλέον έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο και δείχνουμε την ισχύ μας προς κάθε κατεύθυνση.
7: Aparat kepolisian mengawal jalannya aksi dan menutup sejumlah ruas jalan yang dilalui para demonstran. Unjuk rasa serupa digelar di berbagai kota, pulau dan desa di seluruh Yunani sebagai bagian dari Hari Aksi Nasional menentang perang di Gaza.
6: Gempa bumi bermagnitudo 7,4 yang mengguncang wilayah Kolombia dan menimbulkan kepanikan warga. Rangkaian rekaman video amatir menangkap momen mencekam saat warga mencari perlindungan. Sementara itu, pemerintah kota Cali di Kolombia resmi mengumumkan pemberlakuan jam malam dan menerjunkan militer di seluruh wilayah kota untuk mencegah ancaman penjarahan.
0: Kepanikan saat gempa bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia terekam oleh konten kreator Jose Gallego di Bandara Internasional Matekana. Sejumlah pengunjung berteriak dan bersembunyi di bawah meja untuk menyelamatkan diri saat terminal bandara bergetar hebat. Guncangan kuat ini membuat seluruh aktivitas di dalam bandara terhenti seketika. Kerusakan masif terjadi di sejumlah kawasan permukiman di Kota Kali. Bangunan-bangunan rumah dan gedung runtuh menjadi puing-puing setelah guncangan hebat gempa bumi bermagnitudo 7,4 melanda pada Senin waktu setempat. Banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka karena kuatnya guncangan. Saul Paz Martinez, warga berusia 69 tahun, mengungkapkan detik-detik mencekam saat gempa terjadi. Beruntung, ia dan keluarganya selamat meski rumah mereka hancur rata dengan tanah.
10: Yo estaba ahí en el comedor, estaba con mi esposa y mi hijo, una señora que nos estaba ahí acompañando. Empezó, pues yo siempre he sido calma, dijo, no, esperemos que pase, pero ya al ver que la magnitud era demasiado grande, buscamos un sitio que sabemos que es de tierra firme, aquí en la plazoleta, y pasamos, yo creo que si dura 5 segundos más, ya no queda nada, creo que llegamos al límite ya de resistencia.
0: Saat ini tim relawan dan petugas penyelamat masih terus bekerja di antara puing-puing bangunan untuk mencari korban selamat. Sementara warga yang kehilangan tempat tinggal terpaksa bertahan di luar rumah dengan peralatan seadanya. Pemerintah Kota Cali di Kolombia resmi mengumumkan pemberlakuan jam malam dan penerjunan militer di seluruh wilayah kota. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan serta menanggulangi ancaman penjarahan di tengah operasi penyelamatan korban gempa. Pemerintah setempat juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan setiap gangguan keamanan kepada petugas.
11: A partir de esta noche, a las 8 de la noche, he decretado toque de queda hasta las 6 de la mañana con miras a garantizar la seguridad en la ciudad y el espacio y las garantías suficientes para que los rescatistas puedan seguir trabajando.
0: Perserikatan Bangsa-Bangsa memantau dampak bencana gempa bumi bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia. PBB menegaskan kesiapannya untuk segera menyalurkan bantuan kemanusiaan dan mendukung operasi penyelamatan yang sedang dilakukan pemerintah Kolombia.
12: The government has initiated precautionary evacuations and is leading efforts to assess damage and casualties. Our thoughts go out to all who have suffered as a result of this earthquake, and we stand ready to help as needed. We will share updates as they become available.
0: Hingga kini, korban akibat gempa bumi dilaporkan meningkat mencapai 132 orang tewas. Gempa juga mengakibatkan 87 bangunan rusak, 61 bangunan runtuh, serta 1.575 rumah rusak, serta sejumlah bandara ditutup sementara.
6: Pasangan suami istri sempat merekam detik-detik gempa di kota Armenia, Kolombia, saat berusaha menyelamatkan diri. Sementara itu, tim penyelamat berhasil menyelamatkan korban dari puing-puing reruntuhan.
13: Di kota Armenia, Kolombia, pasangan Liliana Janet Osorio dan Gabriel Lopez panik setelah retakan besar muncul di dinding rumah mereka. Meskipun dalam keadaan panik, keduanya sempat memastikan anjing peliharaan mereka aman sebelum bergegas keluar dari rumah. Di Manizales, tim Palang Merah dan pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan seorang perempuan yang terjebak di bawah bangunan roboh. Korban segera dibawa menuju ambulans untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, tenaga medis di Centro Profesional Vida di Cali terpaksa merawat pasien di area parkir dengan peralatan darurat. Petugas bekerja keras menolong pasien sambil menunggu evaluasi terhadap bangunan. Dengan fasilitas yang terbatas, warga kemudian menyerukan untuk menyalurkan donor darah bagi korban yang membutuhkan.
14: Estamos invitando a todas las personas que puedan donar sangre, están en el hospital universitario necesitando donadores. Les agradecemos. Mire cómo está Cali, así que apoyemos de alguna u otra manera aportando cada uno un granito de arena.
13: Otoritas setempat mencatat sebanyak 18 fasilitas kesehatan dan lebih dari 1.500 rumah terdampak akibat gempa.
6: Serangkaian peristiwa tragis terjadi di sejumlah negara di dunia. Di Libya, serangan drone menargetkan fasilitas minyak dan mengancam operasional kilang di Zawiya. Sementara itu, di Filipina, tanah longsor menimbun rumah di kota pegunungan Baguio, Provinsi Banguet. Sedikitnya 10 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Dan berikut ringkasannya dalam berita dunia.
13: Kilang minyak di Zawiya, Libya terbakar pada Senin. Peristiwa itu terjadi setelah sebuah drone jatuh dekat tangki minyak utama dan jaringan pipa di pabrik pencampuran minyak milik Zawiya Oil Refining Company. Korporasi Minyak Nasional Libya, NOC, menyebut ini merupakan serangan drone ketiga dalam dua hari terakhir di kawasan tersebut. NOC memperingatkan pihaknya dapat menerapkan kondisi force majeure yang menghentikan sepenuhnya operasional kilang jika serangan drone itu terus berlanjut. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sepuluh orang tewas setelah tanah longsor menimbun sejumlah rumah di Baguio, Provinsi Benguet, Filipina. Dalam peristiwa ini, tim SAR

0: juga berhasil menyelamatkan 3 orang terjebak material longsor. Menurut pemerintah kota Baguio, dengan ditemukannya 13 korban ini, maka seluruh korban yang hilang telah ditemukan. Selanjutnya lokasi longsor akan ditutup untuk kawasan permukiman karena petugas menemukan kontur tanah yang sangat tidak stabil dan berbahaya untuk ditinggali. Longsor terjadi pada Minggu setelah hujan deras mengguyur selama berhari-hari. Selain longsor, cuaca ekstrim juga menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Kepulauan Luzon. Topan dolphin yang melanda Cina bagian timur membuat sejumlah kota di wilayah tersebut porak-poranda. Di Provinsi Zhejiang, topan dolphin bahkan menghantam kota Wenzhou dan Yuhan. Komisi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Cina memutuskan menerapkan respon darurat penanggulangan bencana nasional level 4 untuk Provinsi Zhejiang. Sementara kota Shanghai mengeluarkan peringatan oranye pada Senin setelah banjir yang cukup tinggi di sejumlah wilayah di kota itu menyebabkan gangguan transportasi yang cukup parah. Badai juga terasa di kota Suzhou dan Nantong, Provinsi Jiangsu. Bahkan pemerintah setempat harus membatasi pergerakan kapal di pelabuhan dan pembatasan lalu lintas di jembatan penyeberangan sungai.
1: Perkembangan teknologi militer memasuki babak baru. Perusahaan pertahanan asal Amerika Serikat, Lockheed Martin, memperkenalkan sistem anti-drone terbaru yang mampu melumpuhkan puluhan drone dalam satu misi hanya dengan gelombang mikro berdaya tinggi. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.
2: Lockheed Martin memperkenalkan Morpheus X Rotor, sistem anti-drone generasi terbaru yang menggunakan gelombang mikro berdaya tinggi untuk melumpuhkan kawanan drone musuh tanpa menggunakan bahan peledak. Sistem ini dirancang untuk diterbangkan menuju sasaran, kemudian memancarkan sinyal gelombang mikro yang merusak sistem elektronik drone lawan. Setelah menyelesaikan misinya, Morpheus dapat kembali ke pangkalan, diisi ulang dayanya, lalu digunakan kembali.
3: So Morpheus, next generation Morpheus is going to be able to take on about 50 targets at once when it actually deploys out into a field of drones. And so it's designed to go out quickly, to engage, move from drone to drone. It emits a microwave emitter, has a microwave emitter that actually takes out the adversary's drones, and then it can return to base, you can recharge it, you can send it out again. So it's a great capability to deploy on what our forces are facing right now.
2: Menurut Lockheed Martin, teknologi ini menawarkan solusi yang jauh lebih hemat dibandingkan penggunaan rudal pencegat atau laser untuk menghadapi serangan drone dalam jumlah besar. Satu unit Morpheus mampu menjatuhkan lebih dari 50 drone hanya dalam satu penerbangan.
3: The fact that this particular system can go out, engage 50 of them before it ever comes back, that's a pretty big deal. To do the same thing with other systems, you'd have to shoot 50 different drones, either whether it be missiles or lasers or some other methodology. So the fact that you can fly into that swarm and just start knocking them down, come back, send multiple into the swarm, come back, that's really a game changer.
2: Lockheed Martin mengatakan Morpheus telah menjalani berbagai uji coba di Arizona, California, dan Oklahoma. Saat ini perusahaan bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk proses pengujian lanjutan serta persiapan penempatan operasional dan izin ekspor. Meningkatnya penggunaan drone hemat biaya dalam konflik di Ukraina dan Timur Tengah mendorong kebutuhan akan sistem pertahanan yang lebih efisien. Dengan teknologi gelombang mikro yang dapat digunakan berulang kali, Morpheus digadang-gadang menjadi salah satu inovasi paling menjanjikan dalam menghadapi ancaman perang modern.

0: Rekaman video memperlihatkan saat sebuah truk bermuatan sawit ditolong dengan didorong alat berat agar dapat naik dari jembatan penyeberangan. Namun dikarenakan beratnya muatan, membuat truk mundur mendorong balik alat berat hingga keduanya sama-sama terguling ke dalam sungai. Polisi mengatakan kejadian nahas tersebut terjadi di penyeberangan antar desa di kawasan Kecamatan Tebo Ilir. Alat berat bermaksud membantu truk yang mengalami kerusakan patah as roda. Beruntung sopir truk selamat setelah meloncat menyelamatkan diri. Sementara sopir alat berat berinisial ED diduga terbawa alat berat tenggelam ke dasar sungai. Warga dibantu petugas polsek yang mencari menemukan korban sudah meninggal dunia.
1: Tersebut ternyata patah as, jadi terguling ke sungai.
0: Saat ini korban sudah diserahkan ke pihak keluarga guna dimakamkan. Nasib nahas dialami Imam Mustafa. Ia tertimpa batang beringin alun-alun kota Blitar, Jawa Timur pada Selasa pagi. Pria 37 tahun asal Talun ini terkapar di Jalan Semeru akibat dahan berdiameter 30 cm menimpa tepat di motor yang dikendarainya. Akibatnya korban sempat terpental dan jatuh ke aspal, sementara motor yang rusak parah tertimpa dahan beringin. Kalaksa BPBD Kota Blitar Agus Suherli dikonfirmasi mengatakan, kejadian bermula saat korban melintas di depan pendopo Kabupaten Blitar. Tiba-tiba bagian bawah beringin dengan tinggi 10 meter patah dan menimpa motor yang dikendarai korban. Saat kejadian, korban yang terluka langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Aminah Kota Blitar untuk mendapat perawatan. BPBD Kota Blitar menduga bagian bawah batang beringin berusia ratusan tahun ini lapuk hingga memicu terjadinya patah dan musibah ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Selamat malam, aksi penganiayaan oleh debt collector saat menagih cicilan mobil yang menunggak selama 9 bulan terjadi di rumah artis Vicky Prasetyo. Dan selain itu beragam peristiwa terkini khas redaksi malam juga akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, inilah redaksi malam selengkapnya. Tak terima dituduh meniduri istri orang, seorang residivis di Semarang, Jawa Tengah nekat hendak membacok warga dengan celurit. Adapun di lokasi lain di Tangerang, Banten, seorang gadis 21 tahun ditemukan tewas dengan luka di leher di kamar kontrakannya yang dihuninya bersama calon suaminya selama 2 tahun terakhir.

Diduga sakit hati karena dituduh meniduri istri orang, seorang pria berinisial AA, 33 tahun, nekat hendak membacok seorang warga dengan celurit di wilayah Genuk, Kota Semarang. Beruntung aksi pelaku itu berhasil dihalau warga sebelum memakan korban. Pada hari yang sama, pelaku langsung diringkus aparat dari Polsek Genuk bersama barang bukti sebilah celurit sepanjang 56 cm. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis 3 kasus berbeda, yaitu pembunuhan berencana, penyalahgunaan narkoba, serta pengeroyokan. Kini AA dijerat dengan Undang-Undang Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Seorang gadis 21 tahun berinisial SNA ditemukan tewas dengan luka di leher di kamar kontrakannya di Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten, Selasa siang. Korban merupakan warga Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, dan tinggal di kontrakan tersebut.

0: sama calon suaminya selama kurang lebih 2,5 tahun. Sekitar pukul 2 dini hari, pemilik kontrakan mengaku salah seorang penghuni kontrakan lain melapor sempat mendengar suara jeritan perempuan, namun belum diketahui dari mana asalnya. Hingga di pagi harinya, ia didatangi calon suami korban yang baru pulang bekerja dan meminta bantuan untuk memeriksa kondisi korban yang ternyata sudah tidak bernyawa.
1: Anton kan bilang saya mau jalan, kerja, mau dagang. Sini dah, Cik. Kok si Ipa kenapa nih? Kenapa, Ton? Kan lagi makan sama saya. Cici masuk dah. Terus saya lihat tuh, saya pegang kakinya. Ternyata dia udah gak ada.
2: Udah gak bernyawa, Bu, ya?
1: Iya.
3: Di kamar?
1: Di kamar. Emang lagi begini dia
2: keadaan. Tapi ada dugaan cekcok dengan calon.
1: Enggak pernah. Dia emang gak pernah cekcok sama si itu, masih Anton.
0: Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Benda dengan dugaan sementara tindakan pembunuhan. Selain olah TKP, polisi juga mengerahkan anjing pelacak guna melacak keberadaan pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Umumnya orang tidur di dalam kamar, namun di Sulawesi Utara seorang pria terekam kamera tertidur di dalam etalase museum bertepatan dengan kunjungan gubernur. Adapun di Lampung, seorang pencuri justru tertidur di rumah korbannya. Di Lampung, momen pria tidur juga terekam kamera, namun yang satu ini karena tertidur setelah melakukan aksi kriminal. Pemilik rumah dan warga yang memergoki aksi ini pun langsung melaporkannya ke polisi.
5: Viral di media sosial, seorang pria di Kabupaten Pringsewu, Lampung terlihat tertidur pulas setelah diduga mencuri di rumah warga. Pelaku diketahui masuk rumah dengan cara membobol kaca. Dilansir dari video amatir, peristiwa ini terjadi pada Selasa pagi 4 Agustus. Selain itu diketahui rumah dalam keadaan kosong. Pemilik rumah, Muhammad Aulia, mengaku hanya datang sesekali untuk membersihkan rumah. Saat pemilik rumah datang, ia terkejut melihat seorang pria tertidur lelap. Aulia pun bergegas memanggil warga untuk datang. Pria ini ditangkap dan diserahkan ke anggota Polsek Gading Rejo.
6: Ini siapa?
5: Sementara itu di Manado, Sulawesi Utara, momen aksi pria tidur juga terekam kamera saat berada di etalase museum. Lucunya, momen terjadi bersamaan dengan kunjungan dari Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus. Momen viral ini terjadi pada Jumat 7 Agustus lalu. Sontak gubernur dan para rombongan terkejut saat melihat sang pria ini tertidur. Diketahui museum ini merupakan gedung cagar budaya yang kerap dimanfaatkan oleh warga, khususnya para pedagang untuk beristirahat.
4: Ke informasi lainnya, misteri hilangnya seorang gadis di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh sopir travel yang dilatar belakangi sakit hati dan dendam.
0: Setelah 2 tahun, tabir misteri hilangnya gadis bernama Paramita Titania Angelica atau Mita akhirnya terungkap. Gadis berusia 26 tahun itu ternyata tewas dibunuh. Kedatangan kerangka korban di rumah sakit diwarnai histeris keluarga. Sebelumnya, gadis asal Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan itu dilaporkan hilang saat perjalanan menuju Morowali, Sulawesi Tengah pada Agustus 2024. Hingga akhirnya 2 tahun berselang, tulang belulang korban ditemukan unit Resmob Satreskrim Polres Wajo di dasar jurang sedalam 60 meter di Desa Kalono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Lokasi penemuan ini berada di jalur semak-semak dengan kondisi medan yang cukup curam. Di sini polisi juga menemukan barang-barang korban, mulai dari celana pendek, pakaian dalam, gelang, kalung, cincin, dan juga anting. Polisi juga berhasil menangkap seorang sopir travel bernama Albert di Dusun Maro, Desa Buaga, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pria usia 37 tahun itu sempat berada di Papua selama kurang lebih 1 tahun sebelum akhirnya kembali ke Mamuju dan ditangkap petugas. Albert mengaku tersinggung atas perkataan korban yang dianggap menghina pekerjaannya selaku sopir. Setelah membunuh, tersangka juga menggasak 2 ponsel korban serta uang 62 juta rupiah dari kartu ATM korban yang kemudian ditransfer ke beberapa rekening.
7: Telah mengakui melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap

0: perempuan PTA alias Mita dengan cara memukul leher bagian belakang korban menggunakan kunci roda sebanyak 1 kali. Kemudian terduga tersebut merasa sakit hati karena korban juga sering berkata kasar, dan juga sebelumnya anggota laki ini juga sebelumnya sering meminjam uang namun telah terbayar.
1: Karena lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polres Morowali, penanganan perkara selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyidik Polres Morowali. Terduga pelaku kini terancam 20 tahun penjara. Zulkifli Nasir, Wajo, Sulawesi Selatan.
2: Frustrasi karena kesulitan ekonomi dan perceraian, seorang wanita di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tega membanting anaknya yang masih berusia 2 tahun. Di tempat lain dia, polisi menangkap 2 terduga pelaku pembuang jasad bayi laki-laki di tempat pembuangan sampah, tepi aliran sungai Bingai, Kota Binjai.
3: Sebuah video menunjukkan seorang ibu rumah tangga berusia 20 tahun di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang tengah emosi dan membanting anak yang masih berusia 2 tahun. Video berdurasi 28 detik itu viral di media sosial hingga menjadi sorotan masyarakat.
4: Saya dari Polresta Tanjung Pinang. Jika ibu tidak membuka pintu, maka pintunya akan kami dobrak.
3: Menyikapi video viral itu, polisi kemudian menemui sang ibu yang diketahui tinggal di perumahan Bintan Mas Residen. Berdasarkan keterangan polisi, peristiwa itu terjadi pada Jumat 7 Agustus 2026. Ibu tersebut diduga frustrasi menghadapi kondisi ekonomi saat ini di tengah proses perceraian dengan suaminya yang juga tengah dijalaninya. Polisi masih terus mendalami kasus ini. Jika terdapat unsur pidana, polisi tetap akan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku.
5: Ya, mencari kerja susah, mencari makan susah, menghubungi mantan suami. Menurut kami nggak ada memberikan jawaban yang pasti, akhirnya dia frustrasi, lampiaskan ke anak.
6: Masih itu? Masih? Udah meninggal.
3: Jasad bayi laki-laki Malang ini ditemukan warga di tempat pembuangan sampah tepi aliran Sungai Bingai, Kota Binjai, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Jasad bayi ditemukan di dalam kantong plastik dan dibungkus kain berwarna coklat. Petugas selanjutnya membawa jasad bayi Malang ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan autopsi. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku. Salah satunya perempuan berinisial SS yang diduga berperan membantu proses persalinan. Sementara terduga pelaku RD diduga berperan membuang jasad bayi ke tempat sampah. Selain itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, sepeda motor, pakaian, kain pembungkus, serta kantong plastik. Hingga kini polisi masih memeriksa 2 terduga pelaku untuk mengungkap dan mencari keberadaan ibu bayi. Warga Jalan Raya Muhtar Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat digegerkan penemuan jasad bayi laki-laki di dalam tumpukan sampah di salah satu ruko. Petugas keamanan setempat menyebut jasad bayi ditemukan tanpa mengenakan pakaian, masih memiliki tali pusar dan dibungkus berlapis 4 kantong plastik serta tas. Selanjutnya petugas Polsek Bojongsari mengevakuasi jasad bayi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengungkap jaringan penjualan lintas provinsi. 169 kg ganja disita dari para pelaku yang ditangkap di sejumlah lokasi. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
7: Inilah rekaman video saat anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menyergap dan menangkap 2 penumpang mobil berinisial MD dan MJ di Jalan Pelita, Medan Krio, Deli Serdang. Di dalam mobil yang dikendarai keduanya, petugas menyita barang bukti 2 karung berisi 65 bal daun ganja kering seberat 52 kg. Kepada petugas, keduanya mengaku membawa 5 karung berisi daun ganja kering seberat 169 kg. Namun 3 karung ganja diantaranya sudah dikirim ke pemesan. Berbekal keterangan itu, petugas lalu menggerebek salah satu rumah di kompleks perumahan di Kecamatan Sunggal, Deli Serdang yang diduga dijadikan gudang penyimpanan ganja. Di dalam rumah tersebut, petugas meringkus tersangka berinisial YJ dan menyita barang bukti ganja kering seberat 117 kg. Dari hasil penyelidikan, ratusan kilogram ganja tersebut berasal dari Aceh dan akan diedarkan di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Konten kreator Muhammad Janah atau Big Mo didampingi kuasa hukumnya tiba di Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia menjalani pemeriksaan untuk mendalami dugaan pelibatan anak dalam konten promosi rokok elektrik di Subdit 2 Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya. Setelah 4 jam diperiksa, Muhammad Janah atau Big Mo pada Senin petang keluar dari ruang pemeriksaan. Sekitar 40 pertanyaan diajukan penyidik untuk mengungkap kronologi siaran langsung yang menampilkan anak di bawah umur dalam promosi liquid rokok elektrik. Sejumlah bukti juga diserahkan kepada penyidik sebagai bagian dari klarifikasi Big Mo.
8: Ya, tentunya mohon maaf atas kegaduhan yang saya buat dan pastinya ini jadi pelajaran buat saya ke depannya konten lebih positif dan bermanfaat.
7: Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga telah meminta klarifikasi dari pelapor berinisial F. F disebut sebagai pihak yang mendokumentasikan video promosi yang diduga melibatkan anak. Polisi juga telah meminta keterangan dari orang tua dan 4 anak yang muncul dalam video dengan pendampingan pihak keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi penganiayaan oleh debt collector saat menagih cicilan mobil yang menunggak selama 9 bulan terjadi di rumah artis Vicky Prasetyo di Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Denpasar, Bali, seorang pria ditangkap polisi karena mencuri sembako di minimarket.
1: Kamera CCTV merekam AR asal Tasikmalaya saat berbelanja di minimarket di Jalan Anyelir Denpasar pada Senin pagi. Ketika kasir sibuk menghitung barang yang telah diambil, ia kembali berpura-pura berbelanja. Minyak goreng, susu, dan telur lalu ia masukkan ke dalam kantong jaketnya. Ia juga mengambil sejumlah parfum serta sebotol minuman keras. AR kemudian hanya membayar beberapa jenis barang ke kasir lalu pergi meninggalkan toko. Aksi pencurian ini sudah 3 kali dilakukan di toko yang sama. Kini AR berhasil diamankan di Mapolresta Denpasar guna penyelidikan lebih lanjut. CCTV merekam aksi seorang pria mencuri sepeda motor di depan toko laundry di Jalan Sunan Derajat, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, saat para pegawai toko tengah beristirahat. Pemilik motor yang mengetahui kendaraannya dicuri kemudian berteriak meminta tolong. Pelaku yang terjatuh saat melarikan diri kemudian ditangkap warga di sebuah perumahan tak jauh dari SPBU Mayang, Mangurai. Polisi yang mendapat laporan lalu menangkap pelaku berinisial SA. Dari pemeriksaan, SA mengaku datang ke lokasi bersama M dan juga S. Polisi kemudian bergerak menangkap keduanya di sebuah rumah di perumahan Amuntai, Kecamatan Alam Barojo, Kota Jambi. Ketiga pelaku kemudian dibawa ke Polsek Kota Baru bersama barang bukti berupa 1 motor yang diduga digunakan sebagai sarana curanmor dan juga BPKB. Berdasarkan pemeriksaan, polisi menyebut ketiganya merupakan residivis dalam kasus yang sama. Modus yang digunakan adalah mencari motor yang kunci kontaknya masih menempel di kendaraan. CCTV juga merekam seorang pria yang mendapat hantaman kursi dari debt collector. Peristiwa ini terjadi di Taman Villa Baru Pekayon, Kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi Selatan. Berbekal rekaman CCTV, pelaku berhasil ditangkap kurang dari 24 jam dengan barang bukti berupa kursi untuk menganiaya pelaku. Menurut polisi, peristiwa ini terjadi di rumah artis Vicky Prasetyo pada Sabtu pagi. Pelaku berinisial KS hendak menagih cicilan mobil milik MR yang menunggak selama 9 bulan. Pihak yang berutang adalah pacar korban, sedangkan korban kebetulan sedang berkunjung ke rumah tersebut. Karena tak tercapai kesepakatan, terjadilah cekcok hingga penganiayaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi tawuran geng motor dengan warga menggunakan busur panah kembali pecah di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi sempat melepaskan tembakan saat pembubaran. Di Jawa Timur, gegara konvoi di tengah malam dan mengganggu kenyamanan warga. 17 pesilat diamankan ke Mapolres Mojokerto.
9: Ayo. Polisi membubarkan konvoi perguruan silat di Jalan Raya Pugeran, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Minggu 9 Agustus 2026. Para pesilat ini sebelumnya mengikuti pelantikan di salah satu pondok pesantren di kawasan Jatirejo. Ketika melintas di Desa Pugeran, rombongan diduga menggunakan badan jalan hingga mengganggu pengguna jalan lain. Warga yang merasa resah kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi. Akibat kejadian ini, 17 pesilat diamankan dan dibawa ke Mapolres Mojokerto untuk didata dan diperiksa. Bentrokan dua kelompok supporter ini terjadi di Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di depan Mapolsek Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa dini hari. Dalam rekaman kamera amatir, 200 supporter pulang dari acara ulang tahun klubnya di Malang. Namun di lokasi kejadian, massa diadang 500 supporter lain hingga terjadi bentrokan. Mirisnya, warga yang melintas di jalan dan anggota polisi terkena lemparan batu. Meski demikian, polisi belum memberikan keterangan pemicunya. Dugaan sementara, supporter dari Surabaya sakit hati dengan supporter dari Malang. Bentrokan dua kelompok supporter ini reda setelah didatangkan satu kompi Brimob Porong Sidoarjo. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kendaraan patroli polisi yang rusak dievakuasi ke Mapolres tempat. Inilah aksi viral tawuran geng motor dengan warga menggunakan busur panah di Jalan Gunung Bawakaraeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tim patroli opsional Intelkam Polrestabes Makassar yang mendapatkan informasi membubarkan tawuran dan melepaskan tembakan peringatan ke udara. Tidak ada satupun anggota geng motor atau warga yang terlibat tawuran berhasil ditangkap. Mereka terlebih dahulu melarikan diri mengetahui kedatangan polisi. Berikutnya, polisi yang melakukan penyisiran mendapati satu panah busur, botol kaca, dan batu yang digunakan untuk tawuran. Untuk mencegah tawuran dan penyerangan susulan, kepolisian mengintensifkan patroli di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Viral aksi pemotor yang tantrum merusak palang pintu perlintasan kereta api hingga bendera merah putih. Informasi yang hadir sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
7: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
10: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
7: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
7: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
11: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
7: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
12: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
13: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
7: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Di Yogyakarta, seorang pemuda viral di media sosial lantaran merusak palang pintu di perlintasan kereta api di wilayah Sleman hingga merusak bendera merah putih di Bantul. Di tempat lainnya, kawanan remaja bermotor di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan nekat mengambil bendera umbul-umbul merah putih yang terpasang di arena lapangan bola voli untuk 17-an.

0: Video viral di media sosial memperlihatkan seorang pemuda nekat merusak dan mematahkan palang pintu perlintasan kereta api di Banyumeneng, Kapanewon Gamping, Sleman pada Minggu. Tak hanya merusak, pelaku juga menantang petugas pos perlintasan kereta api. Terhadap tindak perusakan ini, KAI Daop 6 Yogyakarta menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi ke polisi. Usai viral merusak palang pintu perlintasan kereta api, seorang pria yang diketahui berinisial S, 24 tahun ini, kedapatan melakukan perusakan di tempat lain. S terekam CCTV melakukan perusakan bendera merah putih di wilayah Bantul. Saat ini polisi mengamankan S. Ia merupakan pendatang yang tengah menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Pelaku S ini diketahui dalam kondisi mabuk ketika melakukan aksinya. Kini pelaku telah ditahan di Mapolresta Sleman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kawanan remaja bermotor di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan nekat mengambil bendera umbul-umbul atau bendera merah putih yang terpasang di arena lapangan bola voli untuk 17-an. Aksi tak terpuji ini pun terekam kamera pengawas atau CCTV dan juga terpergok warga setempat. Mengetahui hal ini, para remaja pun kabur menuju jalan raya. Ketua RT setempat pada Senin siang menjelaskan meski sempat merasa kesal ulah nakal para pelaku, pihaknya telah mengganti yang hilang dengan yang baru. Mereka berharap agar kumpulan anak remaja ini tidak lagi mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat di Lubuk Linggau. Dalam rekaman CCTV, dua pria diduga mengambil 14 bal otak-otak dan 2 dus tahu bulat yang diletakkan di depan toko frozen food di Jalan Kali Tanjung, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Senin. Aksi tersebut dilakukan saat toko sedang tutup sementara. Pelaku diduga memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengambil barang yang baru saja diturunkan di depan toko. Usai mengambil barang, kedua pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung meninggalkan lokasi. Akibat pencurian ini, pemilik toko mengalami kerugian jutaan rupiah. Kini polisi masih menelusuri rekaman CCTV dan mengumpulkan informasi untuk mengungkap identitas pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tak terasa sudah 30 menit saya menemukan.

Mari malam Anda, ingat redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia, pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, selamat malam.

Halo pemirsa, selamat sore. Sebanyak 107 ribu hektar lahan telah terbakar. Angka ini menunjukkan bahwa kebakaran hutan lahan atau karhutla masih menjadi ancaman serius, terutama di tengah kondisi cuaca yang semakin kering dan potensi El Nino. Kita akan ulas lebih mendalam bersama pihak istana dan anggota dewan. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Polisi memasang garis polisi di 18 lokasi kebakaran hutan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Salah satunya berada di area konsesi hak guna usaha perusahaan perkebunan. Dari kasus hukum, mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar 622 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi kota haji tambahan tahun 2023-2024. Jaksa juga mengatakan korupsi ini dilakukan Yakut secara bersama-sama. Dari manca negara, gempa bumi bermagnitudo 7,4 yang mengguncang wilayah Kolombia telah menimbulkan kepanikan warga. Rangkaian rekaman video amatir menangkap momen mencekam saat warga mencari perlindungan.

Informasi pertama, hutan lindung milik Perum Perhutani di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur telah terbakar hebat hingga mengancam permukiman warga yang berada di lereng gunung. Di tempat terpisah, lahan perhutani seluas 18 hektar di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat juga terbakar. Diduga akibat pembukaan lahan dengan cara dibakar.

0: Kebakaran hutan melanda hutan lindung Perum Perhutani di Gunung Mojo, Dusun Bayeman, Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kebakaran terlihat sejak Selasa siang. Asap membumbung dari kawasan hutan yang ditanami pohon jati berusia sekitar 15 tahun. Api terus meluas dan mendekati permukiman warga di lereng gunung. Warga bersiaga di sekitar rumah untuk mengantisipasi api merembet ke permukiman. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun kebakaran turut menghanguskan rumput yang biasa dimanfaatkan warga sebagai pakan ternak. Warga menyebut kebakaran hutan kerap terjadi saat musim kemarau. Sepanjang tahun ini, kebakaran serupa disebut sudah terjadi 2 kali.
1: Tahu-tahunya sudah dibakar.
2: Besar.
1: Terus, habis. Ya. Terus susah mencari pakan mendo kambing susah.
2: Memang ibu biasa aktivitas di atas biasanya?
1: Iya, di atas.
2: Cari apa?
1: Cari rambanan itu kambing.
2: Pakan,
1: ya.
2: Sudah ada upaya pemadaman?
1: Enggak ada. Enggak ada, biasanya ada. Ini kok.
0: Di tempat lain, lahan hutan produksi milik Perhutani di BPKH Bojong Lopang, Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, terbakar seluas 18 hektar. Kebakaran terjadi sejak Minggu malam dan berhasil dipadamkan pada Selasa pagi. KPH Perhutani Sukabumi menyebut kebakaran diduga terjadi akibat pembukaan lahan oleh penggarap dengan cara dibakar. Kebakaran tidak hanya mengancam tegakan pohon di lahan produksi, tetapi juga berdampak terhadap kondisi ekologi di sekitar kawasan hutan. Perhutani mengaku telah berulang kali mengimbau para penggarap untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kondisi cuaca panas dan angin kencang dapat membuat api mudah meluas dan sulit dikendalikan.
3: Meskipun ada beberapa pihak menganggap pembakaran atau penggarapan itu dianggap yang paling mudah dan tradisional. Tapi tentu saja itu sangat merugikan, Pak. Jadi kita tidak hanya rugi yang di atas tegakan, tapi juga di tanahnya, Pak. Jadi ada kerugian juga bagi kami di faktor ekologi.
0: Sementara itu, Kepolisian Resor Sukabumi menegaskan akan menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja.
4: Kepada Kasat Reskrim dan jajaran agar melakukan pengawasan, agar melakukan tindakan tegas kalau memang tadi yang disampaikan bahwa sumber kebakaran lahan atau hutan ini memang disengaja. Itu sudah ada aturan hukumnya dan akan kita tindak.
0: Berdasarkan data BPBD Kota dan Kabupaten Sukabumi, pada 1 hingga 10 Agustus 2026 terjadi lebih dari 10 kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sukabumi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi berikutnya. Polisi memasang garis polisi di 18 lokasi kebakaran hutan lahan karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Salah satunya ini berada di area konsesi Haguna Usaha Perusahaan Perkebunan. Meluasnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan juga membuat jumlah pasien infeksi saluran pernafasan atau akut ISPA meningkat hingga 3 kali lipat.
6: Polisi tengah menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Salah satunya di area konsesi hak guna usaha perusahaan perkebunan di Kecamatan Kota Besi. Penyidik tengah memastikan sumber api berasal dari lahan masyarakat atau area konsesi perusahaan. Kapolres Kota Waringin Timur menegaskan pihaknya akan menindak tegas pelaku pembakar lahan jika ditemukan unsur pidana. Hingga saat ini penyidik Satreskrim Polres Kota Waringin Timur telah menetapkan 1 orang sebagai tersangka dalam kasus karhutla perorangan.
7: Kemarin 15, sekarang sudah meningkat menjadi 18 titik.
8: 18 titik tersebar di mana aja, Pak?
7: Di seluruh kecamatan yang ada hotspot. Dan juga kemarin kita coba mengoverlay, itu lokasinya ada di konsensi hak guna usaha. Dan ini masih kita cek apakah ini berasal dari tanaman masyarakat yang masuk konsensi atau memang dari konsensi.
6: Sementara itu, akibat meluasnya kabut asap, pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA meningkat hingga 3 kali lipat. Dari data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, dalam sepekan terakhir tercatat 704 kasus ISPA. Jumlah ini meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Jumlah pasien ISPA terbanyak tercatat di wilayah Puskesmas Ketapang 1 dan jejaringnya. Sementara pasien yang berobat langsung ke puskesmas tercatat 35 orang.
9: Puskesmas Ketapang 1 udah melaksanakan, pertama sudah sebelum kasusnya meningkat, kami sudah mengadakan puskesmas keliling di wilayah kita, Embe Hulu, Embe Hilir, terus masuk sawahan. Kami juga menindaklanjuti untuk pembagian masker, penyuluhan dalam gedung setiap hari.
6: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur hingga saat ini terkendala minimnya pasokan air. Sejumlah parit di sekitar lokasi juga sudah mengering. Di Kelurahan Mentawa Baru Hulu, titik api di lahan sepanjang 1.800 meter terus meluas. 10 titik api tersebar di sisi kiri dan kanan jalan. Pihak kelurahan mengusulkan pembangunan embung atau kolam penampungan air untuk memudahkan petugas mendapatkan pasokan air saat terjadi karhutla. Berdasarkan data terakhir BPBD Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar di Kabupaten Kota Waringin Timur telah mencapai lebih dari 500 hektar. Status tanggap darurat karhutla di wilayah tersebut berlaku hingga 26 Agustus mendatang. Samsudin Nur, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
5: Lalu bagaimana penanganan karhutla di Kalimantan Tengah? Sudah ada rekan kami, Syamsudin Nur, jurnalis transmedia di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat sore, Syamsudin. Apa upaya sejauh ini untuk karhutla di sana?
10: Di Kelurahan Potokotim pun, tepatnya 10 km dari pusat jantung kota, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Dan di belakang saya juga dapat saya gambarkan areal lahan gambut yang terbakar saat ini sudah menimbulkan kabut asap dan bahkan diperkirakan mencapai 20 hektar lebih yang terbakar. Dan ini menurut wawancara saya dan petugas di lapangan tadi, ini api yang terus bermunculan dari titik ke beberapa titik ini berasal dari kebakaran yang terdulu berada di Danau Rangas. Dan ini terus dilakukan upaya pemadaman-pemadaman yang dilakukan oleh tim Satgas Darat dan tim Satgas Udara yang terus melakukan upaya-upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dan saat ini juga dapat saya laporkan kondisi Kota Palangkaraya cukup sudah mulai berasap kembali karena banyak titik-titik api yang terus bermunculan, baik itu di beberapa titik kota maupun di jauh daripada kota. Begitu Heranov.
5: Yang menjadi fokus utama adalah mencari sumber air. Apakah sudah bisa tertangani hari ini? Upaya apa saja yang sudah lakukan, Samsudin?
10: Ya, petugas tadi memang kendala di lapangan saat ini memang sumber air yang minim. Dan saat ini mereka juga terus, kalau seandainya jauh dari lokasi sumber air, mereka akan melakukan pembuatan sumur bor. Yeah. Sumur bor ini akan dilakukan oleh mereka, itu bisa pembuatannya mencapai 1-2 jam. Kemudian setelah dibuat sumur bor, kemudian mereka menyemprotkan ke lahan yang terbakar itu sendiri. Dan ini terus dilakukan oleh petugas lapangan dan memberikan pasokan-pasokan ke menggunakan mobil tangki. Begitu Heranov.
5: Baik, upaya apa saja yang dikerahkan dari pusat untuk menangani karhutla di sana yang Anda pantau? Ya,
10: pemerintah pusat melalui BNPB telah memberikan 5 pesawat, 5 helikopter, baik itu 4 helikopter wapur bumbing, 1 helikopter untuk pemantau patroli yang setiap hari melakukan pemantauan lewat udara. Ini dan 2 pesawat Cessna yang untuk melakukan modifikasi cuaca. Dengan adanya bantuan pemerintah pusat seperti ini, diharapkan bisa menanggulangi kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Tengah yang saat ini belum juga bisa tertanggulangi. Tapi dengan diharapkan adanya bantuan-bantuan seperti ini, pemerintah daerah bisa menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Dan dapat saya laporkan sendiri, data BPBD untuk tanggal 10 Agustus terakhir, data terakhir luas lahan yang terbakar itu sudah mencapai 2.311 hektar. Itu tersebar di 14 kabupaten kota. Jumlah hotspot itu mencapai 8.201 titik. Dan kejadian itu sudah mencapai 1.159 kali. Ada 3 daerah yang terluas di Kalimantan Tengah yang luas lahannya yang terbakar saat ini, itu terjadi pada Kota Waringin Timur, itu mencapai 529 hektar, Kabupaten Sukamara itu ada 351 hektar dan Kota Palangkaraya 266 hektar. Ini yang akan terus ditanggulangi oleh pemerintah daerah maupun kabupaten maupun pusat. Begitu Herano.
5: Ya, Samsudin, yang juga harus dicermati adalah apakah korban-korban yang terpapar kabut asap yang menderita ISPA masih dirawat di rumah sakit atau rawat jalan sejauh ini?
10: Untuk saat ini belum saya monitor untuk Kota Palangkaraya sendiri apakah ada jumlah peningkatan terjadi penderita ISPA itu sendiri. Yang pasti kalau yang di Kabupaten Kota Waringin Timur itu jumlah peningkatan penderita ISPA itu sudah mulai terjadi. Karena posisinya saat baik. Ini penanggulangan fokus untuk penanggulangan kebakaran hutan agar okay. tidak terjadi lagi pada tahun 2015 lalu.
5: Baik, gitu, Herano. Singkat saja, saya juga butuh untuk law enforcement, sudah ada pemasangan garis polisi di 18 lokasi, bisa Anda elaborasi? Singkat saja untuk terakhir.
10: Ya, sejauh ini Kabupaten, di Polres Kabupaten Kota Waringin Timur sudah memasang garis polisi yang satu saat ini sudah dijadikan ditetapkan tersangka oleh mereka dan salah satunya juga ada salah satu konsesi perkebunan kelapa, perkebunan apakah itu masuk konsesi atau lahan masyarakat yang saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh penyidik Satuan Reskrim Polres Kota Waringin Timur. Begitu Herno.
5: Terima kasih untuk update-nya pada sore ini bersama Newsroom Syam.

Sudinur, tetap jaga kesehatan Anda juga terdampak dari kabut asap di sana. Pemirsa, seberapa efektif strategi pemerintah dalam upaya menekan meluasnya karhutlah, kami akan bahas bersama pihak istana dan anggota dewan. Tetaplah bersama Newsroom.

0: Pemirsa, pemerintah telah mencatat kebakaran hutan lahan karhutlah hingga Senin telah mencapai 107 ribu hektare di seluruh Indonesia. Penanganan fokus pada modifikasi cuaca meski mengalami kendala dampak El Nino. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago menyebut total hingga awal Agustus ini pemerintah berfokus pada 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Daerah-daerah ini memiliki karakteristik lahan gambut yang meningkatkan resiko kebakaran saat musim kemarau tiba. Jamari juga menyebut koordinasi lintas lembaga kementerian dan pemerintah daerah memiliki tantangan dalam operasi modifikasi cuaca karena sulitnya terbentuk awan hujan. Namun, peluang munculnya awan hujan diprediksi terjadi dalam beberapa hari ke depan hingga tanggal 18 Agustus 2026.
1: Dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis, ada 6 provinsi, juga muncul di daerah lain. Daerah lain di luar yang 6. Kalau yang 6 kita pantau dengan ketat. Ada yang di luar nih, seperti misalnya kemarin terbakar di Bromo. Itu sudah segera kita tuntaskan. Semalam sudah tuntas, mungkin tinggal satu titik api saja. Kemudian di Jawa Barat juga sudah selesai di gunung, di Gede Pangrango di situ. Itu pun sudah selesai. Kemudian di sekitar Rinjani juga ada, itu juga sudah selesai. Yang kita waspadai memang ada pada 6 provinsi itu. Itu adalah mulai dari Jambi, mulai dari Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel.
0: Nah, sementara itu Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa timnya sudah bersiaga di provinsi rawan kebakaran hutan lahan dalam pengendalian karhutla. Personil gabungan sudah diterjunkan untuk pemadaman. Salah satu yang dilakukan adalah membuat sumur bor di titik karhutla.
2: Kementerian Kehutanan sesuai dengan arahan Pak Menteri, Pak Dirjen, kita mengembangkan sumur bor, Mas. Jadi temporari sumur bor ini sangat efektif. Dengan kedalaman 20 meter kita mampu menjangkau air, dan itu sebagai sumber yang potensial karena di saat ini memang ketersediaan air di Parit juga sangat terbatas, ya, khusus teman-teman dari Dirjen Penegakan Hukum, baik Kementerian Kehutanan maupun ELA. Sangat hati-hati melihat ini karena perlu dilakukan apa sebenarnya menjadi penyebab kejadian kebakaran ataupun oknum tersebut, ya. Kita melakukan penyelidikan, ya, penyelidikan awal, mencari bukti. Kemudian melihat langsung di lapangan kira-kira ini penyebabnya apa, di status lahannya apakah di luar kawasan hutan atau di dalam kawasan hutan, di perkebunan atau status lahan yang lain.
0: Pemirsa, sebanyak 107 ribu hektar lahan telah terbakar. Angka ini menunjukkan bahwa kebakaran hutan lahan atau karhutla masih menjadi ancaman serius, terutama di tengah kondisi cuaca semakin kering dan potensi El Nino. Lantas, seberapa efektif strategi pemerintah dalam menekan meluasnya karhutla di tanah air, dan apa langkah yang harus diperkuat agar kebakaran hutan lahan tidak terus berulang? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR RI dari Partai Golkar. Selamat sore, Mas Firman. Lama tidak berjumpa, apa kabar Anda ini?
3: Selamat sore,
0: benar. Sehat bugar nih, ya.
3: Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu dalam situasi kondisi
0: yang tidak baik-baik
3: saja. Yang tidak baik-baik saja, ya. Karena juga, ya, kebakaran hutan
0: juga. Ya. Kita sapa juga dari luar studio dengan Muhammad Hidayat, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah yang bergabung dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kuburaya. Saya sapa, selamat sore, Mas Hidayat.
4: Selamat sore, Mas. Salam, ya, hormat.
0: Ya, di studio ada Mas Firman nih, silakan disapa.
4: Ya, Pak Firman. Selamat sore, Pak Firman.
3: Selamat sore, Mas Hidayat.
0: Oke. Okay. Ya.
3: Pakai masker, jangan lupa.
0: Tetap waspada, ya, stay healthy di sana. Saya ke Mas Hidayat terlebih dahulu. Jadi pemerintah sejauh ini upaya apa saja, Mas, terhadap karhutla?
4: Ya, terima kasih, Mas. Pastinya

0: dengan adanya instruksi Presiden yang memberikan arahan kementerian dan lembaga melakukan penanganan maksimal dan terkoordinasi, kita kemarin juga sama-sama tahu bahwa terjadinya rapat koordinasi penanganan karhutlah tingkat nasional dan di situ dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamali Caniago. Ini membuat lintas lembaga dan kementerian melakukan kolaborasi, melakukan komunikasi dan juga koordinasi lebih kuat, di mana dalam penanganan karhutlah ini tidak bisa hanya pemerintah daerah, harus pemerintah pusat membantu dan kolaborasi dengan pemerintah pemerintah daerah. Kemudian pertanyaan tadi apa saja yang sudah dilakukan, mungkin ini beberapa poin-poin yang sudah sering disampaikan oleh berbagai lembaga dan kementerian seperti waterbombing yang memang terus dilakukan. Kemudian saat ini pemantauan titik api khususnya di lokasi yang saya hadir sekarang ini di Kalimantan Barat, kita secara data Kalimantan Barat ini adalah lokasi paling tinggi. Ketika kita melihat data dari BMKG, titik hotspotnya di Kalimantan Barat ada 4.041 titik. Kemudian ini meningkat terbanyak dari berbagai provinsi sehingga menjadikan lokasi prioritas. Ada 6 lokasi prioritas, namun yang saya garis bawahi lokasi-lokasi lainnya juga menjadi concern pemerintah, termasuk salah satunya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Gede Pangrango, kemudian ada beberapa lokasi di Cianjur. Dan pastinya tantangan ketika musim kemarau dan El Nino ini membuat sulit dan harus juga kolaborasinya juga harus diperkuat. Itu dari saya untuk di awal ini.
1: Oke, dikomandoi oleh Pak Menko Polkam memberikan statement untuk pengendalian kebakaran. Tapi Pak Presiden, apakah akan mengecek 6 provinsi ini, provinsi rawan, melihat langsung kejadian yang terjadi di lapangan, Mas?
0: Ya, untuk saat ini kita juga, Pak Mensesnek juga sudah menyampaikan bahwa ini menjadi fokus dan intinya adalah Presiden ingin kepala daerah, kemudian kementerian dan lembaga harus mempercepat penanganan karhutlah dan memperkuat kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi. Dan untuk jadwal atau pertanyaan tadi Mas, apakah Presiden akan turun ke lokasi, nanti kita lihat ke depannya, tapi intinya Presiden tetap memantau, memastikan, dan mengecek apakah penanganan ini benar-benar berjalan maksimal. Dan baik, akan terus dilakukan evaluasi.
1: Oke, saya ke Mas Firman, melihat angkanya cukup fantastis ya, ada 107 ribu hektar lahan nih terbakar, kata Pak Menko Polkam kemarin ya. Apakah ini menunjukkan pemerintah terlambat mengantisipasi dari karhutlah sejak awal musim kemarau?
2: Baik, Bung Renman. Jadi pertama kami ingin menyampaikan kepada publik ya bahwa yang namanya kebakaran hutan ini kan ibaratnya seperti event tahunan. Event tahunan ini ada seperti tahun baru, ada juga Idul Fitri. Dimana kalau tahun baru Idul Fitri kan gegap gembitanya itu kan masyarakat dari tingkat desa sampai kota itu, apalagi tahun baru persiapannya luar biasa. Nah, yang kami tanya, pertanyakan ini sering ya di rapat-rapat, kenapa kebakaran hutan ini juga tidak diberlakukan seperti kalau menjelang tahun baru, sehingga masyarakat itu diberikan edukasi bahwa ini menjelang musim kemarau dan kemudian ini akan terjadi kemungkinan kebakaran, maka masyarakat itu dipersiapkan. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat daripada posisi sekarang ini, saya banyak berharap dengan Pak Prabowo yang begitu serius ya untuk menangani masalah kehutanan setelah beliau melihat secara langsung peristiwa kemarin tanah longsor di Aceh dan kemudian Sumatera Utara. Ini hendaknya para menteri dan pembantunya itu bisa menjabarkan apa yang sesungguhnya menjadi harapan Presiden. Kalau kita bicara tentang masa kebakaran ini kan ada 6 faktor. Pertama atau penyebab ya, pertama adalah masalah gambut yang kering, itu yang mudah terbakar, padahal di 7-8 provinsi tadi itu adalah memang tingkat gambutnya itu sampai 60%. Itu sangat rentan dan rawan terhadap kebakaran. Dan gambut ini juga bisa menyebabkan kebakaran karena faktor manusia, tapi juga disebabkan karena faktor alam. Karena kekeringan yang terjadi itu letupan api itu bisa muncul. Saya pada waktu tahun 2009, saya pimpinan Komisi 4 itu sering menyaksikan secara langsung di Rio, di Sia dan sekitarnya. Itu kalau malam itu seperti mercon kembang api, petik-petik-petik. Nah, itu sangat rawan sekali. Dan kedua juga praktek tebang bakar. Nah, ini ada

0: ya praktek tebang bakar yang 2 hektar untuk lahan pertanian itu juga menjadi salah satu penyebab. Yang ketiga adalah kemarau panjang. Nah, kemarau panjang ini kan setiap tahun kan terjadi. Nah, ini yang harus diantisipasi. Kemudian tumpang tindih izin. Ini juga menyebabkan daripada masalah yang terkait dengan kebakaran hutan, karena banyaknya lahan masyarakat yang diakuisisi oleh perusahaan dan kemudian masyarakat disuruh bakar. Karena untuk membakar atau lahan kering itu memang biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan kalau menggunakan peralatan-peralatan alat berat. Terus kemudian masalah ekonomi rakyat di bawah itu juga menjadi salah penyebab, karena mereka itu tidak mampu mendevelop dengan cara-cara menggunakan alat berat, jika paling mudah adalah membakar. Dan karena ketidaktahuan tentang masalah aturan hukum resiko, masyarakat dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usaha besar. Nah, kemudian budaya dan kemudian penegakan hukum ini penting, karena setiap kejadian, terutama karena ada undang-undang atau regulasi ya, bahwa untuk lahan pertanian itu masyarakat diperbolehkan untuk membakar 2 hektar. Nah, ini yang sampai sekarang itu kami sedang meredesain terhadap undang-undang pasal 1 ini supaya masalah terkait dengan masalah pembakaran yang 2 hektar itu akan kita hapuskan, supaya ada ketentuan aturan yang jelas supaya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.
1: Oke, ada klausul yang akan berpotensi direvisi. Apakah Anda menangkap poin ini, Mas Hidayat, dari statement Mas Firman barusan?
2: Ya, terima kasih Pak Firman. Intinya tadi setuju bahwa bagaimana ini adalah dampak antara efek alam dan juga manusia. Juga tadi ada beberapa hasil dari Rakornas kemarin, ada 2 wilayah provinsi yang memang dari aturannya memperbolehkan, dan saya rasa itu sudah kemarin Pak Menko juga sudah mengingatkan di aspek ketika musim kemarau panjang ini diminta secara tradisional itu kalau bisa jangan sampai dilakukan, karena memang berdampak bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian pastinya kontribusi dan juga peran Pemda dan kita sama-sama ingin melindungi masyarakat, dan itu konsisten dan komitmen Presiden Prabowo untuk menjaga masyarakat dari ancaman karhut lain.
1: Pak Prabowo komit nampaknya dengan bencana ini, begitu ya. Sebelum kita lanjutkan dialog, saya ada statement yang harus kita putarkan dan akan dikomentari oleh bapak-bapak. Ada Pari Pakar Gambut yang merupakan dari Yayasan YKAN yang kami sempat berbincang. Bagaimana sejauh ini perhatian dari Pakar Gambut terhadap pengendalian karhutla yang ada di tanah air? Kita simak pernyataan dari Nisa Novita, Pakar Perubahan Iklim dan Kehutanan YKAN berikut ini.
3: Itu rusak atau bekas terbakar. Jadi bisa dibayangkan dalam kondisi yang terdegradasi, harusnya gambut itu kan menyimpan air, sulit terbakar. Tapi dengan kondisi dia dikeringkan, dibikin kanal, jadi tanah yang ini akan siap menjadi bahan bakar yang bisa menghasilkan emisi CO2 dan dampak-dampak kesehatan itu. Jadi kalau tata kelola air di gambut itu merupakan kunci bagaimana kita bisa mengendalikan kebakaran hutan ya, dan lahan tentunya di lahan gambut. Jadi kalau ada pembuatan sekat kanal, sumur bor, itu merupakan memang karena gambut ini sumber utama emisi kebakaran itu tanah. Jadi ya Mas, biasanya bisa kita lakukan kayak sekat bakar, jadi mengurangi kayak bahan bakar di sekitarnya biar api nggak menjalar ke sebelahnya. Jadi misalnya kayak pakis-pakisan kering itu kan enak banget tuh ya dibakar, dimakan api gitu. Jadi biasanya dibikin kayak parit gali, harapannya gitu apinya nggak menyebar lebih cepat itu.
1: Selebih dahulu ke Mas Firman, apa yang Anda bisa lihat dari POV tadi, apakah teman-teman DPR juga akan ke lapangan nanti nih? Air yang ada di lapangan.
0: Iya, kalau ke lapangan sih kami sudah sering, sudah sering, bahkan terutama di wilayah-wilayah yang rentan dengan kebakaran seperti Riau, Kalimantan, itu sering kita kunjungi. Hanya memang ya, saya lihat kan begini, kelembagaan ini penting sebetulnya, supaya mengenai masalah mengatasi terhadap kebakaran ini tidak seperti serta-merta kita seperti blandir pemadam kebakaran. Karena untuk memadamkan api yang begitu besar di tengah hutan itu tidak semudah kemarin saja gedung Bapenda itu aja dari sore sampai pagi kita nggak selesai, apalagi ini hutan yang begitu luas. Nah, saya akan mencoba ya memberikan selalu ilustrasi bahwa ketika saya menjadi pimpinan Komisi 4

0: wakil ketua DPR menawarkan, ayo kita antara Indonesia dan Brasilia ini sama-sama belajar untuk atau kerjasama untuk mengatasi masalah kebakaran hutan ini, karena kita punya karakteristik yang sama. Dan kedua, ketika itu juga dari IBAMA menyampaikan, boleh kamu nanti kerja, kita akan guidance atau kita berikan satu bagaimana mekanisme dan sistem untuk mengatasi bencana kebakaran hutan ini. Nah, kalau ini bisa ditindaklanjuti, karena ketika itu kan antara DPR dengan DPR sudah ada komitmen. Hanya pemerintah, harapan kami Pak Prabowo ini bisa merespon itu dan kami bisa melanjutkan untuk kerjasama itu untuk bagaimana saling memberikan satu edukasi terhadap masalah kebakaran, karena kebakaran itu dampaknya ini juga ada ekonomi, politik dan kesehatan. Ini tadi ada yang menanyakan kepada saya, tapi kok Malaysia belum teriak ya, Singapura kok mudah-mudahan nggak teriak, tapi saya punya pandangan bahwa mungkin asapnya belum sampai ke sana, tapi kalau asap nanti sudah sampai ke sana, berarti dia akan teriak, karena faktor kesehatan itu sangat fundamental.
1: Baik, bisakah diaplikasikan di tanah air tadi yang disebutkan oleh Mas Firman, Mas Hidayat, apakah terkendala pos anggaran sejauh ini karena keterbatasan juga alat yang kita punya, bukan?
0: Betul, perlengkapan yang kayak contoh ya. Kemarin saya ada teman ya, mereka dari New Zealand, dia datang menanyakan mau menyewa helikopter yang ada waterbombingnya. Nah, ini kan nggak mudah. Nah, padahal sebetulnya untuk kebakaran hutan ini kan alat-alat seperti itu kan dipersiapkan jauh sebelumnya.
1: Dan nah, oleh karena bisa meminjamkan itu kan? Brasil.
0: Nah, Brasil juga punya lengkap seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami oleh pemerintah. Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo yang punya komitmen terhadap masalah pelestarian hutan ini bisa merespon itu dan bisa memperbaiki ke depan agar peristiwa ini tidak akan terulang
1: bagaimana
0: lagi.
1: Bagaimana meresponnya Mas Hidayat?
2: Baik, terima kasih Mas. Pertama-tama mungkin tadi dari tanggapan dari pakar dan akademisi, pastinya salah satu pemerintahan Presiden Prabowo pastinya berkomitmen bersama dengan para pakar, akademisi, termasuk di berbagai kementerian terkait ya, di BNPB, di Kemenhub, apalagi terkait karhut lainnya, ya tentunya saran-saran yang diberikan kepada pemerintah pastinya menjadi salah satu catatan untuk evaluasi dan juga perubahan ke depannya. Dan yang kedua tadi Pak Firman mengatakan terkait anggaran, memang kalau untuk anggaran kalau kita berbicara bencana kan ada tiga fase ya, dari fase pra termasuk anggaran mitigasi, kesiapsiagaan, darurat dan pasca. Jadi intinya ini merupakan salah satu prioritas dan dalam penanganan bencana, dan kita harapkan ini siaga darurat tidak menjadi siaga bencana di beberapa provinsi dan tentunya menjadi salah satu masukan-masukan juga terkait tadi anggaran. Tapi tetap anggaran ketika terkait kebencanaan itu berada di BNPB dan mempunyai fase-fase tadi dari pra, pas, darurat dan pasca.
1: Termasuk belajar dari Brazil, Mas, itu yang perlu catat poinnya.
2: Ya,
1: Mas,
2: termasuk,
1: Hidayat, ini masukan baik.
2: Dan masukan-masukan dari legislatif pastinya juga menjadi dasar untuk perubahan.
1: Saya ke Mas Firman terakhir, closing statement Anda, apa yang DPR dorong karena ada sejumlah oknum yang membuka lahan sembarangan tanpa izin dan menjadi aspek hukum begitu yang law enforcement nantinya. Ke depan bagaimana mengawal ini?
0: Ya, pertama terakhir, penegakan hukum. Kita harus tegas bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Dan kedua, regulasinya. Karena ada regulasi yang masih menjadi ganjalan kami selama ini adalah diizinkannya warga masyarakat untuk membakar lahan yang 2 hektar. Itu menurut hemat saya, itu harus dihapuskan. Karena itu menjadi gray area untuk dimanfaatkan oleh kementerian. Ketiga adalah kesiapan kelembagaan yang permanen. Sehingga kelembagaan permanen ini menjadi salah satu alat yang setiap saat harus mempersiapkan. Karena saya khawatir gini, seperti di Bromo, terjadi kebakaran berat. Tapi khawatir saya ini El Nino, nanti La Nino, itu yang saya khawatir akan jadi tanah longsor. Karena hutan kita sudah gundul. Nah, oleh karena itu reboisasi penanaman kembali dan kemudian disiplin tidak boleh menebang hutan dan kemudian diganti dengan tanaman-tanaman pertanian hortikultura. Itu tidak sesuai lagi harapan kita. Kemudian yang paling penting adalah anggaran. Karena kehutanan itu memang anggaran sangat kecil. Bayangkan kemarin itu tahun 2005-2006 itu penerimaan PNBB dari kehutanan itu hampir mencapai 9 triliun. Tapi dari pagu anggaran untuk 2006-2007 kemarin itu hanya dianggarkan 6 triliun. Artinya bahwa Kementerian Kehutanan itu mensubsidi kepada

0: postur APBN kita.
1: Okay.
0: Kenapa tidak dikembalikan aja 9 triliun itu untuk dibiat, dipakai untuk kembali menanamkan deforestasi dan kemudian untuk melihat alat dalam rangka untuk mengantisipasi daripada kebakaran hutan. Saya rasa itu bisa dilakukan. Harus ada keperibaan karena hutan itu adalah merupakan kekayaan yang sangat luar biasa, karunia Tuhan yang kita lestarikan.
1: Baik, perlu dicatat juga nih poinnya ke pemerintah, Mas Hidayat, Pak Gu Anggaran, jangan sunat nih ya, dari 9T jadi 6. Jadi sekali ini angkanya menurun nih Mas ya, jangan sampai pemangkasan anggaran berdampak kepada untuk pengendalian kebakaran yang tentu menjadi perhatian bersama begitu Mas Firman. Terima kasih untuk waktunya Muhammad Hidayat, tenaga ahli utama Bakom RI dari Kalimantan Barat bergabung, dan juga di studio Mas Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR RI dari Fraksi Golkar. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum Mas Hidayat.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Mas Hidayat.
2: Waalaikumsalam, terima kasih. Siap Pak, terima kasih.
1: Berikutnya, 1.900 pegawai Kementerian Sosial terindikasi terlibat judi online. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
3: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Informasi dari seputar isu lingkungan, masih masuki hari ke-8, kebakaran di kawasan Gunung Bromo belum juga padam. Bahkan Selasa pagi ditemukan 2 titik api baru. Nah, sementara di Tanjung Pinang, Riau, usai memadamkan api di lahan yang terbakar, warga menemukan sesosok kerangka manusia.
6: Kebakaran di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur belum berhasil dipadamkan. Masuk hari ke-8, 2 titik api baru muncul di Blok Pusung Duwur, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa pagi. Petugas gabungan sempat melakukan pemadaman secara manual dibantu mobil tangki air. Namun kobaran api yang semakin membesar membuat petugas harus mundur demi keselamatan. Petugas kemudian melakukan penyekatan untuk mencegah api merembet ke area lainnya. 3 helikopter yang membawa bom air juga terus bekerja mengendalikan api di titik-titik baru.
7: Ya, tadi rekan-rekan dari BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, TNI Polri, TNBJS, dan segenap relawan melakukan pemadaman manual dengan cara dikepyok dan juga disemprot menggunakan air, menggunakan tangki ya. Kurang maksimal dan api semakin membesar. Ini langkah-langkah BPBD Provinsi juga melakukan waterbombing di area yang terbakar saat ini. Juga melakukan penyekatan di area savana di bawah.
6: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan juga belum bisa dikendalikan. Berdasarkan data BPBD Kota Parepare, sepanjang Juli hingga Agustus 2026 tercatat 156 kejadian karhutlah. Dari jumlah tersebut sekitar 6 hektar lahan dan hutan terbakar. Sejumlah lokasi bahkan mengalami kebakaran berulang. Untuk mengantisipasi kebakaran meluas, Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Sulawesi Selatan menyiagakan personel selama 24 jam dalam 3 shift. Status siaga darurat karhutla di Kota Parepare diberlakukan untuk mengantisipasi kebakaran yang terus berulang, sekaligus mempercepat penanganan agar api tidak meluas ke permukiman.
8: Ada semacam pompa manual yang dibagikan oleh dinas yang digendong itu. Itu karena biasanya sulit dijangkau lokasi kebakaran, jadi harus pakai itu. Tapi kalau di pinggiran jalan atau rumah bisa kita gunakan mobil AWC.
6: Warga di kawasan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menemukan kerangka manusia usai memadamkan kebakaran lahan kawasan perumahan Astana Mekar Jaya. Kerangka manusia yang ditemukan pada Senin itu dalam kondisi terbaring di sekitar pagar bangunan penampungan air. Warga juga menemukan celana di dekat kerangka. Menurut saksi, ketika itu warga tengah memadamkan kebakaran lahan kosong dekat permukiman. Polisi telah melakukan olah TKP dan membawa kerangka tersebut ke Rumah Sakit Ahmad Tabib Tanjung Pinang untuk proses autopsi. Polisi masih menyelidiki apakah korban tewas akibat kebakaran atau karena sebab lainnya.
9: Kami lagi memadamkan api di atas. Kakak ini teriak-teriak sama mas itu satu lagi. Ada kerangka, cina gini, tengok manusia atau apa? Ya kami datang berdua nengok sama abang itu, kata abang itu, iya. Manusia udah lapor aja.
6: Hingga kini belum diketahui secara pasti identitas korban. Polisi pun mengimbau warga yang merasa kehilangan anggota keluarga atau kerabat dapat melapor pada polisi untuk membantu proses identifikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke peristiwa lain, gelombang tinggi yang menerjang pantai Baron Gunung Kidul, Yogyakarta, memaksa nelayan untuk menyelamatkan kapal dan peralatan melaut mereka. Nah, sementara itu di Tulung Agung, Jawa Timur, banjir rob dan gelombang tinggi merusak sejumlah warung yang ada di tepi pantai.
10: Suasana Pantai Baron Kemadang Tanjung Sari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta mendadak dipenuhi kesibukan para nelayan dan personel SAR Satlinmas. Mereka bersama-sama menarik perahu ke tempat yang lebih aman sebelum ombak menghantam pantai. Para nelayan bahkan harus berenang untuk menyelamatkan perahu yang masih tertambat di Pulau Baron. Tak hanya perahu, berbagai peralatan melaut seperti jaring ikan, jerigen bahan bakar, dan mesin juga diangkut menjauh dari bibir pantai. Namun tidak semua berhasil diselamatkan. Setidaknya 10 perahu nelayan mengalami kerusakan. 3 di antaranya mengalami rusak berat setelah diterjang ombak besar. Kondisi gelombang tinggi sudah terasa sejak 2 hari terakhir dengan ketinggian ombak mencapai 2 hingga 3 meter. Puncak gelombang terjadi pada Selasa pagi.
11: Untuk mengantisipasi gelombang tinggi, sebagian kapal sudah dimasukin di dermaga sebelah barat, tapi karena gelombang terlalu tinggi, akhirnya beberapa kapal terhempas gelombang dan mengalami karam.
10: Para nelayan masih terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan berharap aktivitas melaut dapat dilakukan kembali dengan aman. Sementara di Kecamatan Besuki, Tulung Agung, Jawa Timur, banjir rob terjadi di pesisir pantai Sidem, Desa Besole, Selasa pagi. Pasang air laut disertai gelombang tinggi menyebabkan air laut naik ke daratan sejauh 25 meter. Air menggenangi jalan-jalan kampung dan sempat masuk ke warung-warung di tepi pantai. Akibatnya beberapa warung bahkan mengalami kerusakan.
12: Kerusakannya yang punya warung pada hari ini ada yang mungkin tidak bisa dibuat untuk jualan lagi, mungkin masalah rusak parah ya. Mungkin ada kalau 5 meter.
10: Selain mengganggu aktivitas perekonomian warga, gelombang tinggi juga menghanyutkan beberapa bagan ikan milik nelayan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengatakan keprihatinannya atas data PPATK yang menyebut 1.900 pegawai Kementerian Sosial terindikasi terlibat judi online. Nah, jika terbukti, sanksi tegas akan diberikan sesuai ketentuan. Data Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menunjukkan 1.900 pegawai Kementerian Sosial terindikasi terlibat judi online. Sebanyak 42 diantaranya berstatus PNS, sementara sisanya merupakan PPPK. Mensos Saifullah Yusuf juga menyebut data tersebut dan sebenarnya masih diverifikasi dan divalidasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial. Nah, jika hasil pemeriksaan membuktikan keterlibatan, sanksi akan diberikan mulai dari teguran hingga pemberhentian.
13: Bagaimana data yang kami terima, ada 42 PNS dan sisanya adalah P3K. Ini tentu menjadi keprihatinan kita semua. yang diharapkan ke depan ini menjadi pembelajaran dan tidak lagi ada jajaran Kementerian Sosial yang terlibat judi online. Saya pastikan saya dan Pak Amin akan memberikan sanksi.

0: sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Berikutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pembahasan terkait peraturan Presiden Perpres Ojol telah selesai dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan ke publik. Prasetyo Hadi meminta publik bersabar untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah terkait penyempurnaan Perpres nomor 27 tahun 2026 yang isinya tentang perlindungan pekerja transportasi online, Perpres Ojol. Walau tidak merinci lebih jauh, Prasetyo berharap pengumuman aturan ini diharapkan pemerintah sebelum tanggal 17 Agustus perayaan HUT RI. Dan saat ini proses administrasi dokumen tengah berlangsung. Dan Mensesnek juga mengatakan dalam perpres ini status mitra pengemudi ojol akan masuk dalam kategori UMKM. Dalam Perpres Ojol, regulasi tidak hanya mengatur soal tarif, tetapi juga akan mengubah cara pemerintah memperlakukan para pengemudi ojol dengan mendorong mereka berstatus sebagai pengusaha mikro. Selain membahas status mitra pengemudi, Perpres Ojol juga akan mengatur berbagai aspek lain, termasuk skema pembagian tarif antara pengemudi dan perusahaan aplikasi.
2: Kapan diumumkan finalisasinya?
3: Sabar, tadi sudah selesai.
2: Berarti dalam waktu dekat, Pak?
3: Iya.
2: 17 Agustus benar nggak, Mas? 17 Agustus benar nggak, Mas?
3: Semoga bisa sebelum... Ini masalah administrasinya nih. Status ojol jadinya apa, Mas? UMKM atau apa gimana?
4: Iya.
3: UMKM ya, Mas?
4: UMKM.
3: Iya. Mas, tadi kok...
1: Di sisi lain, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengklaim bahwa mayoritas pengemudi ojol telah menyatakan kesepakatan untuk diarahkan menjadi pelaku usaha mikro atau UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengklaim mayoritas pengemudi ojol menyetujui rencana pemerintah untuk menetapkan mereka sebagai pelaku usaha mikro atau UMKM. Klaim ini disampaikan Maman setelah bertemu langsung dengan perwakilan komunitas dan asosiasi pengemudi ojol. Menurut Maman, status sebagai pelaku usaha mikro dinilai dapat membuka peluang bagi driver untuk mengembangkan usaha lain sehingga tidak hanya bergantung kepada pendapatan dari jasa transportasi online. Kemudian pemerintah sebelumnya memang mendorong perubahan status ojol menjadi UMKM sebagai bagian dari upaya memberikan akses lebih besar terhadap berbagai program dari pemberdayaan dan pembiayaan UMKM. Namun implementasinya masih menjadi perhatian, terutama terkait bagaimana status baru itu akan diterapkan dan memastikan hak serta perlindungan para pengemudi tetap terjamin. Gempa bumi bermagnitudo 7,4 telah mengguncang wilayah Kolombia sehingga menimbulkan kepanikan warga. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Informasi mancanegara kita awali dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 telah melanda wilayah Kolombia menyebabkan ribuan bangunan rusak dan ratusan korban jiwa. Nah, sementara itu pemerintah kota Cali di Kolombia resmi mengumumkan bahwa pemberlakuan jam malam dan mengerahkan militer di seluruh wilayah kota guna menjaga keamanan serta menanggulangi ancaman penjarahan di tengah operasi penyelamatan korban.
1: Detik-detik gempa berkekuatan 7,4 mengguncang pusat kota Pereira, Kolombia, membuat sejumlah warga panik berlarian pada Senin. Kamera amatir warga memperlihatkan saat bangunan villa dan kampus Universidad del Quindío di Armenia, Kolombia, ambruk terguncang gempa dan puing-puing jatuh menimbulkan kepulan asap. Kepanikan juga terekam oleh konten kreator Jose Gallego di Bandara Internasional Matekana. Sejumlah pengunjung berteriak dan bersembunyi di bawah meja menyelamatkan diri. Guncangan kuat ini membuat seluruh aktivitas di dalam bandara terhenti seketika. Pusat Peringatan Tsunami Amerika Serikat menyatakan tak ada ancaman tsunami bagi negara bagian California, Oregon, Washington, maupun Alaska, serta menyatakan kecil kemungkinannya terjadinya tsunami. Pemerintah kota Cali di Kolombia resmi mengumumkan pemberlakuan jam malam dan penerjunan militer di seluruh wilayah kota. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan serta menanggulangi ancaman penjarahan di tengah operasi penyelamatan korban gempa.
2: A partir de esta noche, a las 8 de la noche, he decretado toque de queda hasta las 6 de la mañana con miras a garantizar la seguridad en la ciudad y el espacio y las garantías suficientes para que los rescatistas puedan seguir trabajando.
1: Hingga kini jumlah korban dilaporkan terus bertambah mencapai 132 orang tewas dan lebih dari 1.500 rumah rusak serta sejumlah bandara ditutup sementara. Otoritas Kolombia di berbagai wilayah yang terdampak terus melakukan evaluasi dan tidak ada ancaman tsunami bagi pesisir Pasifik Kolombia.
0: Pemirsa, serangkaian peristiwa tragis terjadi di sejumlah negara di dunia. Di Libya, serangan drone telah menargetkan fasilitas minyak dan mengancam operasional kilang di Zawiya. Di lokasi lain di Filipina, tanah longsor telah menimbun rumah di kota Pegunungan Baguio, Provinsi Benguet. Sedikitnya 10 orang tewas dalam peristiwa itu. Berikut kami sajikan dalam ringkasan berita dunia untuk Anda.
3: Kilang minyak di Zawiya, Libya terbakar pada Senin. Peristiwa itu terjadi setelah sebuah drone jatuh dekat tangki minyak utama dan jaringan pipa di pabrik pencampuran minyak milik Zawiya Oil Refining Company. Korporasi Minyak Nasional Libya, NOC, menyebut ini merupakan serangan drone ketiga dalam dua hari terakhir di kawasan tersebut. NOC memperingatkan pihaknya dapat menerapkan kondisi force majeure yang menghentikan sepenuhnya operasional kilang jika serangan drone itu terus berlanjut. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sepuluh orang tewas setelah tanah longsor menimbun sejumlah rumah di Baguio, Provinsi Benguet, Filipina. Dalam peristiwa ini, tim SAR juga berhasil menyelamatkan tiga orang terjebak material longsor. Menurut pemerintah kota Baguio, dengan ditemukannya 13 korban ini, maka seluruh korban yang hilang telah ditemukan. Selanjutnya, lokasi longsor akan ditutup untuk kawasan permukiman karena petugas menemukan kontur tanah yang sangat tidak stabil dan berbahaya untuk ditinggali. Longsor terjadi pada Minggu setelah hujan deras mengguyur selama berhari-hari. Selain longsor, cuaca ekstrim juga menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Kepulauan Luzon. Topan dolphin yang melanda Cina bagian timur membuat sejumlah kota di wilayah tersebut porak-poranda. Di Provinsi Zhejiang, topan dolphin bahkan menghantam kota Wenzhou dan Yuhan. Komisi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Cina memutuskan menerapkan respon darurat penanggulangan bencana nasional level 4 untuk Provinsi Zhejiang. Sementara kota Shanghai mengeluarkan peringatan oranye pada Senin setelah banjir yang cukup tinggi di sejumlah wilayah di kota itu menyebabkan gangguan transportasi yang cukup parah. Badai juga terasa di kota Suzhou dan Nantong, Provinsi Jiangsu. Bahkan pemerintah setempat harus membatasi pergerakan kapal di pelabuhan dan pembatasan lalu lintas di jembatan penyeberangan sungai.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali. Bersama rekan saya Ruli Kurniawan, saya Heranov Al-Bashir Tamid, tetaplah bersama kami.
4: Viral di media sosial ini memperlihatkan ulah seorang pemuda yang nekat merusak dan mematahkan palang pintu perlintasan kereta api di Banyumeneng, Kelurahan Banyuraden, Kepanewon, Gamping, Kabupaten Sleman. Tidak hanya merusak palang pintu, pelaku juga menantang petugas yang berjaga di pos perlintasan kereta api. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Ditemui jelang menjalani persidangan perdana kasus dugaan korupsi pengisian kuota haji tambahan tahun 2023-2024 yang melibatkan dirinya sebagai terdakwa. Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Kolil Komas memberikan pernyataan singkat kepada awak media. Ia mengatakan akan mengikuti seluruh proses persidangan dan akan bersikap kooperatif. Dukungan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat juga datang dari istri Yakut yang menyatakan pihaknya sangat menghormati proses hukum yang berjalan.
5: Gimana Gus? Insya Allah siap. Insya Allah siap.
6: Kalau dari Gus sendiri ke depannya apa sih yang mau disampaikan Gus?
5: Nanti ya, soal itu nanti. Ya, silakan saja.
4: Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Kolil Komas menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Kita akan bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Putri Demes untuk mengetahui informasi terbaru di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat sore Demes. Bagaimana situasi di persidangan perdana Yakut Kolil Komas pada sore hari ini? Demes, silakan dengan laporan Anda.
7: Ya, selamat sore, Ruli. Pada sore hari ini sidang dari kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan di tahun 2023 sampai 2024 sebenarnya masih berlangsung untuk tiga terdakwa lain, karena pada hari ini sidang perdana untuk kasus ini digelar dalam dua gelombang, yakni pada gelombang pertama tadi dimulai pukul 10 pagi sampai dengan pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, ini dengan satu terdakwa yakni ex-menteri agama di tahun 2020 sampai 2024 yakni Yakut Kolil Komas dengan agenda untuk pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dari KPK, kemudian dilanjutkan pada sore hari tadi langsung dan masih berlangsung sampai dengan saat ini adalah untuk tiga terdakwa lain, yakni yang pertama adalah ex-stafsus Yakut, yakni Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex, kemudian Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, yakni Ismail Adam, dan juga Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia, Asrul Aziz Tabar. Abdullah. Dan untuk masing-masing dari empat terdakwa ini sebenarnya berada di dalam nomor perkara yang terpisah dari nomor 42 sampai dengan 45. Namun untuk pembacaan surat dakwaannya oleh Jaksa Penuntut Umum ini dilakukan secara bersamaan di hari ini karena menyangkut dari satu kasus yang sama. Untuk pada hari ini, Ruli, ada sejumlah poin-poin yang menarik yang tadi disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan terhadap Eksmenak Yakut sebagai terdakwa, yakni di antaranya adalah kalau kita melihat dari sidang hari ini dari kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 sampai 2024, ini kerugian negara yang dihasilkan, yang diakibatkan adalah 622 miliar rupiah. Yang mana dari kerugian ini disebabkan oleh adanya pengaturan kuota haji tambahan yang didapatkan pemerintah Republik Indonesia dari Kerajaan Arab Saudi sebanyak 20.000 jamaah haji. Ini kemudian ada pengaturan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lebih tepatnya ini adalah Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh nomor 8 tahun 2019. Begitu, yang mana dari 20.000 kuota tambahan ini seharusnya 92% ini untuk kuota jamaah haji reguler dan 8%-nya adalah untuk jamaah haji khusus. Namun di dalam pelaksanaannya, faktanya di tahun tersebut, di tahun 2023 sampai dengan 2024, ini ada pengaturan menjadi 50-50, sehingga 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus. Sehingga hal inilah yang kemudian diduga dilakukan oleh terdakwa Eksmenak Yakut bersama dengan 3 terdakwa lainnya, dan juga tadi ada sejumlah nama yang diduga juga menerima aliran dana, termasuk diantaranya adalah beberapa tour travel begitu ya, yang turut terlibat di dalam kasus ini. Diantaranya misalnya ada jamaah yang seharusnya tidak berangkat, yang adalah harusnya kuotanya 8% menjadi 50%, ini adalah 438 miliar rupiah. Ini melibatkan ada 313 PIHK atau Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. Kemudian ada 39 miliar rupiah yang merupakan kuota petugas haji khusus yang merupakan tambahan. Kemudian ada 143 miliar rupiah lebih begitu yang kemudian didapatkan dari fee percepatan jamaah, yakni ada 2.000 sampai 2.500 USD per orang. Artinya ini jamaah khusus ini diduga memberikan sejumlah fee supaya bisa diberangkatkan, diikutkan di dalam kuota tambahan ini. Kemudian tadi Jaksa Penuntut Umum juga menyampaikan bahwa Eksmenak Yakut ini diduga memperkaya diri sebanyak 271.000 USD atau senilai 4,83 miliar rupiah. Kemudian untuk staf susnya ini Gus Alex ini menerima 5,23 juta USD atau senilai 93 miliar rupiah, dan ada 27 orang lainnya yang seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Ini kalau kita menyisir satu persatu namanya, ini ada sejumlah pejabat dari Kementerian Agama dan juga ada sejumlah orang dari beberapa yang masih belum diketahui bagaimana perannya masing-masing dan juga tidak termasuk di dalam daftar terdakwa yang sudah terdaftar sampai dengan hari ini. Namun kita akan menunggu karena hari ini baru sidang perdana dan masih ada sidang-sidang lainnya, terutama untuk minggu depan kemungkinan akan dijadwalkan untuk pembacaan eksepsi atau keberatan dari masing-masing terdakwa. Namun ini bisa saya sampaikan kepada Anda, Ruli, bahwa hari ini tadi dari Eksmenak Yakut sendiri juga menyampaikan di dalam sidang bahwa ia tidak menerima aliran dana satupun di dalam kasus ini. Kemudian kalau dari pihak KPK sendiri tadi ada juru bicara KPK Budi Prasetyo yang menyatakan bahwa sebenarnya Jaksa Penuntut Umum ini sudah menyiapkan semua berkas konstruksi perkara dan juga bukti-bukti yang nanti akan dipaparkan selama proses sidang berlangsung. Kita akan nantikan bersama seperti apa, Ruli, jalannya persidangan dari kasus kuota haji tambahan tahun 2023 sampai dengan 2024 ini. Ruli.
4: Baik, terima kasih Putri Demes melaporkan langsung dari persidangan Tipikor Jakarta sore hari ini, dan sidang masih terus berlanjut dengan mendengarkan keterangan dari 3 terdakwa lainnya. Terima kasih Demes, selamat bertugas kembali. Sidang perdana mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas hari ini membuka babak baru kasus dugaan korupsi kuota haji. Jaksa KPK menduga kebijakan pembagian 20.000 kuota tambahan berujung pada kerugian negara 622 miliar dan menyebut adanya keuntungan yang dinikmati pihak tertentu. Namun pertanyaan utamanya, kemana aliran uang ini berlabuh dan apakah sebuah kebijakan menteri yang dinilai menyimpang otomatis menjadi tindak pidana korupsi? Untuk mengelaborasinya sudah hadir melalui sambungan virtual Dodi Abdul Qadir, kuasa hukum Yakut Kolil Komas, dan Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat sore Bapak-Bapak.
8: Selamat sore Bapak-Bapak.
9: Selamat sore. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Pak Dodi. Pak Dodi, setelah mendengar dakwaan hari ini, apa bagian paling krusial menurut Anda dari konstruksi KPK terhadap Yakut, Pak Dodi?
10: Ya, terima kasih Pak Ruli. Jadi yang paling krusial adalah adanya dakwaan yang kalau kita lihat struktur dari dakwaan ini tidak memiliki korelasi dari apa uraian perbuatan disampaikan. Kalau kita melihat bahwa Pak Yakut diajukan, didakwa dalam kedudukan sebagai Menteri Agama, ya, berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, itu sudah diatur dengan cukup jelas di dalam Undang-Undang 30 2014 berkaitan dengan penilaian mengenai tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara, dalam hal ini Menteri Agama. Begitupun saksi-saksinya, begitupun prosedurnya. Nah, diajukan perbuatan Pak Yakut di dalam dakwaan adalah menerbitkan keputusan Menteri Agama. Nah, keputusan Menteri Agama ini kan termasuk basicing, ya, termasuk keputusan, dan kemudian ada peraturan Menteri Agama termasuk regeling. Nah, penilaian daripada basicing dan regeling itu sudah diatur

0: di dalam Undang-Undang 30 2014 menjadi domain daripada Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, namun demikian saya melihat bahwa disisipkan suatu keterangan, dikatakan bahwa Gus Yakut itu menerima dana 271.000 yang nggak disebut secara jelas ya alat buktinya, ya kemudian bagaimana menyerahkannya. Nah, ini juga menjadi satu pertanyaan. Kalau memang Gus Yakut itu ada apa menerima dana, maka ya, aliran dana itu kan ketentuannya jelas ya, sebagai gratifikasi atau sebagai suap. Kan mestinya dimasukkan pasal suap dan pasal gratifikasi.
1: Baik.
0: Maka dengan campuran uraian dakwaan ini apa dakwaan ini menjadi enggak jelas. Nah, apakah KPK takut karena tidak punya bukti suap? Ya, pemberian uang ini hanya untuk seakan-akan menarik dari domain undang-undang administrasi pemerintahan ke undang-undang tindak pidana korupsi.
1: Baik, Pak Doni.
0: Nah, ini
1: KPK sebenarnya mempersoalkan kan pembagian 20.000 kota haji itu, Pak, menjadi 50-50 sebenarnya. Di 10
0: tempat Gus Yakut tidak ada tidak ada temuan apapun ya, tidak ada temuan apapun yang berupa barang berharga. Baik, yang diambil itu hanya satu laptop, paspor. Jadi tidak ada bukti aliran dana. Nah, ini menjadi sangat aneh karena kalau kita melihat semua perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, semua itu ada, ya, bukti uangnya ada, bukti apa emasnya ada. Hanya satu-satunya yang saya lihat keanehan ini di perkara Gus Yakut,
1: ya, bahwa pemberian Pak Dodi, sebenarnya permasalahan KPK juga itu bukan hanya aliran dana, Pak Dodi.
0: Tidak melihat ada kesesuaian dengan alat bukti lain, dan jelas sekali juga KPK tidak tidak menetapkan pasal atau pasal gratifikasi sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahwa penerimaan uang itu bisa dikualifikasikan sebagai
1: Pak Dodi, saya langsung ke Pak Hari. Kami paham, Pak Hari.
0: Suap.
1: Baik, Pak Hari.
0: Inilah keanehan.
1: Baik, Pak Dodi. Pak Dodi sebentar, saya langsung ke Pak Hari terlebih dahulu. Pak Hari, Anda melihatnya seperti apa, Pak Hari? Karena tadi disampaikan oleh Pak Dodi bahwa sangat aneh apabila KPK hanya masalah terkait dengan aliran dana yang sebenarnya tidak diterima oleh Pak Yakut. Tapi KPK juga sebenarnya mempersoalkan terkait dengan pembagian kuota 20.000 menjadi 50-50. Itu menjadi salah satu dasar yang diambil oleh KPK terkait dengan dakwaan tersebut. Anda melihatnya seperti apa, Pak Hari?
2: Ya, benar sekali bahwa dalam konteks ini kan yang akan dilihat adalah adanya penambahan kuota yang diberikan memang dari kerajaan Arab Saudi ya, Saudi Arabia. Karena masa tunggu untuk haji ini sangat lama sekali, bahkan mungkin ada yang mencapai 27 tahun, maka perlu diadakan penambahan kuota tadi. Nah, sekitar 1.000 kalau tidak salah kan. Nah, ini yang jadi biang masalahnya adalah ketika dibagi dalam dua konteks, ada haji ada haji khusus. Nah, peruntukannya ini apakah kemudian serta merta hanya dilakukan oleh Pak Yakut selaku ex menteri agama saat itu, atau berdasarkan pada aturan undang-undang, misalnya undang-undang 8 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Karena waktu itu masih kementerian kan, sekarang saja sudah dipisahkan gitu di zaman Presiden Pak Prabowo Subianto saat ini. Nah, kemudian apakah pengaturan itu dilakukan berdasarkan aturan undang-undang plottingnya, atau kemudian ada pihak-pihak lain di luar yang seharusnya memutuskan juga ikut ambil bagian dan memberi penawaran, misalnya penawaran khusus, angka-angka khusus menarik, dan itu melibatkan dari pihak Kementerian Agama, dan kemudian juga apakah menyasar dan sampai diterima oleh Pak Yakut begitu ya. Nah, ini kan konteks hukum pidana ada kausalitas, ada hukum sebab akibat yang harus dibuktikan di sana. Karena pasal 63 KUHP yang dipasang dan juga pasal 2 Undang-Undang Tipikor 31/1999/20/2001 itu mensyaratkan delik material, Bang Ruli. Maka delik material berarti harus ada akibatnya. Nah, di sini adalah menjelaskan itu semua, bagaimana proses pengambilan keputusan tadi, misalnya apakah ada yang diubah dari apa yang ditetapkan di awal, ada perubahan di sini dulu ya. Kemudian tergeser kemudian lanjutannya adalah ada nggak kickback misalnya yang diterima atau katakanlah suap gitu ya atas pengambilan keputusan tadi. Nah ini kan concern dari dakwaan khususnya KPK ketika menggunakan misalnya ada senilai sekian rupiah yang ditransfer atau diterima dan ini yang harus dibuktikan secara nantinya di pengadilan kita bicara kebenaran material. Begitu Bang Ruli.
1: Baik, saya langsung ke Pak Heri. Pak Heri, disampaikan oleh Pak Dodi. Baik, sambil menunggu sambungan dengan Pak Dodi, kuasa hukum dari Yakult Kolikoma, saya langsung ke Pak Heri terlebih dahulu. Pak Heri, kalau kita melihat kasus tersebut gitu, apakah persoalan pembagian 20.000 kuota ini menjadi 50-50 itu cukup menjadi dasar dari hakim itu menentukan bahwa Yakult Kolikoma benar-benar melakukan korupsi sebenarnya?
2: Ya, dakwaan itu kan melingkupi dari tindak pidana yang akan dibuktikan pada hakikatnya nanti perkara. Ya. Kecuali nanti eksepsi atau perlawanan dalam bahasa kuap yang sekarang Undang-Undang 20 tahun 2025 itu berhasil diterima dari pengajuan kuasa hukum. Sepanjang tidak, kan nanti akan masuk kepada proses hukum. Proses apa proses yang itu kan ini bagian dari pengambilan keputusan yang menurut saya harus diperhatikan oleh kedua pihak termasuk tentukan dari tim kuasa hukum dari Pak Yakult ya. Ini menurut saya adalah poin utamanya bagaimana pengambilan keputusan tadi apakah benar-benar hanya murni dari apa yang disarankan oleh Kementerian Saudi Arabia Kerajaan Saudi Arabia atau kemudian ada proses-proses lain yang inovasi yang mungkin dilakukan dan ini pertanggungjawabannya ke siapa gitu ya. Kalau ya kan kalau menteri berarti ada atasan lagi. Nah, apakah pengambilan keputusan ini sudah kemudian juga pengambilan keputusan yang memang tadi saya kan undang penyelenggara 8 tahun 2015 Bang Budi yang perlu diperhatikan di sana.
1: Baik, saya langsung ke Pak Hari Pak Dodi. Pak Dodi, sebenarnya dengan pembagian 20.000 kuota menjadi 50-50, 50-50 ini, apa dasar hukum Pak Yakult ketika mengambil keputusan tersebut? Menyambung pertanyaan apa yang disampaikan oleh Pak Adodi tadi gitu. Apakah ada dasar hukumnya terkait dengan kebijakan atau keputusan 50-50 tersebut, Pak Heri? Pak Dodi?
0: Ya. Ya, jadi jelas di Undang-Undang nomor 8 tahun 2019, di pasal 9 itu diatur mengenai kewenangan menteri di dalam menetapkan alokasi apabila terjadi kuota tambahan. Jadi itu adalah diskresi yang diberikan oleh menteri. Kenapa? Karena terdapat perbedaan yang sangat esensial antara kuota pokok dengan kuota tambahan. Kalau kuota pokok itu adalah kuota yang sudah teralokasi ya berkaitan dengan seluruh fasilitas penyelenggaraan ibadah haji. Seperti kita ketahui penyelenggaraan haji itu ada berkaitan dengan tempat dan waktu ya, terutama di Mina dan di Eropa. Ya. Kuota tambahan itu menambah kuota tapi tidak menambah alokasi tempat. Ya, nah. Kalau kita hitung, kalau kita belajar lihat bahwa makanya tahun 2022 ya Menteri Agama Gus Yakult tidak bersedia menggunakan kuota tambahan sebesar 10.000. Nah, yang 8 karena waktunya mepet ya, ini berkaitan dengan pengaturan. Di 2023 Gus Yakult menerima kuota tambahan 8.000 diabsorb semuanya 100% untuk ya. Namun karena ada keberatan waktu itu dari Pak Fuad, ya kalau saya nggak salah di uraian di dakwaan, maka kemudian akhirnya dibicarakan di DPR, ditetapkanlah ada 8% untuk haji khusus. Nah, dengan tambahan 92% dari 8.000, itu kemudian terjadi permasalahan ya di dalam pengaturan ya distribusi daerah jemaat yang ada di Mina ya, karena di Mina juga alokasi tempatnya itu tidak bertambah. Nah, oleh karena itu berdasarkan pengalaman yang sebelumnya dengan tambahan 98% dari 8.000 aja sudah menimbulkan kan banyak yang sakit, kemudian

0: itu kan 0,8 meter,
1: Pak. Baik, Pak Bahari, Pak Hari, bagaimana tim kuasa hukum bisa membuktikan bahwa pembagian kuota menjadi 50-50 ini, kemudian juga tidak ada aliran dana, itu bisa Anda yakinkan kepada majelis hakim bahwa Pak Yakut tidak terlibat dalam hengki-pengki misalnya dalam upaya pengeluaran kebijakan 50-50 tersebut gitu. Tidak ada upaya dari pihak lain di luar dari eksternal Kementerian Agama yang mencoba untuk masuk dalam membentuk keputusan ataupun kebijakan tersebut. Apa yang akan Anda bawa ke pengadilan sebagai bentuk Anda untuk meyakinkan bahwa Pak Yakut tidak terlibat dalam korupsi tata kelola haji ini, Pak Heri?
2: Itu mungkin nanti jadi tugas bagiannya Bang Dodi ya, dan tim kuasa hukum.
1: Baik.
2: Dalam konteks ini saya hanya ingin mengatakan bahwa akan dilihat istilahnya mungkin mengikuti aturan uang, apakah ada uang yang diterima, ada kickbacks atau tidak. Itu sebenarnya ada intervensi dari pihak lain atau tidak, ada interest atau tidak. Masa ini bagian-bagian yang tentunya dalam dakwaan KPK akan diarahkan ke sana ya, untuk meyakinkan kepada majelis hakim untuk meyakinkan hakim bahwa memang terjadi perbuatan pidananya. Nah, sedangkan di sisi ini itu harus memang terjadi hubungan kerjasama tadi atau ada pertemuan, ada kesepakatan, ada meeting of mind misalnya dari para pihak yang terlibat dalam pembuatan decision process dari bahagian ya.
1: Dan itu titik krusial yang harus dibuktikan dan diuji juga di dalam sidang nanti sebenarnya, Pak Heri. Pak Heri, terima kasih banyak sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Terima kasih juga Pak Dodi. Nampaknya sidang masih berlanjut dengan ada 3 terdakwa lagi yang masih disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kita terus menantikan informasi terbaru dari Jakarta Pusat hingga sore hari nanti. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Pak Dodi sudah bergabung dengan kami di sini.
3: Terima kasih.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
4: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Seorang pengendara sepeda motor tanpa helm merusak palang pintu perlintasan kereta api di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak hanya merusak palang pintu, pelaku juga menantang petugas yang bertugas di pos perlintasan kereta api.
8: Video viral di media sosial ini memperlihatkan ulah seorang pemuda yang nekat merusak dan mematahkan palang pintu perlintasan kereta api di Banyu Meneng, Kelurahan Banyuraden, Kapedewon Gamping, Kabupaten Sleman pada Minggu sore. Tidak hanya merusak palang pintu, pelaku juga menantang petugas yang berjaga di pos perlintasan kereta api. Pelaku kemudian menerobos perlintasan kereta dan meninggalkan lokasi. Saat kejadian, pelaku diketahui mengendarai sepeda motor dari arah selatan dan berhenti di perlintasan karena kereta api akan melintas.
9: Dia motornya di ambruin, langsung mata itu kayak pakai apa, kaki apa pakai tangan, nggak terlalu kelihatan. Saya sini penuh sih,
10: terus nerobos gitu ya.
9: Ya nerobos, sana kan masih bisa lewat, nggak kadang.
8: Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menyayangkan aksi perusakan palang pintu perlintasan kereta api di Banyumenang. Usai kejadian, pihaknya langsung memperbaiki palang pintu perlintasan kereta tersebut pada Minggu petang. Terhadap tindak perusakan ini, KAI Daop 6 Yogyakarta menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi ini ke kepolisian.
3: Kereta Api Indonesia Persero Daop 6 Yogyakarta menyayangkan adanya oknum yang melakukan pengrusakan pada palang pintu perlintasan JPL 734 di Sleman, Yogyakarta hari Minggu 9 Agustus 2026. Tim lapangan Daop 6 langsung melakukan perbaikan sehingga pada pukul 18.30 palang pintu perlintasan dapat berfungsi seperti semula.
8: Hingga saat ini personel Polsek Gamping masih menyelidiki kasus perusakan ini. Meski demikian, polisi belum memberikan keterangan terkait identitas dan keberadaan pelaku perusakan. Babang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. Beralih ke informasi lain, kekeringan ekstrim di sejumlah wilayah justru membuka kembali rahasia yang selama puluhan hingga ribuan tahun tersembunyi di bawah air. Dari ranjau Perang Dunia Kedua, bangkai kapal perang, batu penanda kekeringan, hingga kota kuno berusia ribuan tahun, semuanya kembali muncul saat air sungai dan bendungan surut drastis.
8: Kekeringan parah di Eropa Tengah membuka kembali jejak berbahaya dari masa Perang Dunia Kedua. Di Slovakia, polisi menemukan ranjau yang belum meledak di dasar Sungai Danube dekat desa Ford. Ranjau itu beratnya mencapai 700 kg. Ranjau ini ditemukan akibat surutnya Sungai Danube yang dilanda kekeringan parah dan gelombang panas hingga membuat air sungai surut dan sebagian dasar sungainya terlihat. Demi keamanan, ranjau itu diledakan. Pihak berwenang mengidentifikasi amunisi itu sebagai ranjau udara anti kapal buatan Inggris yang dijatuhkan selama kampanye Operasi Gardening Angkatan Udara Kerajaan Inggris pada 1944. Selain ranjau besar, surutnya air Sungai Danube juga membuat bangkai kapal Perang Dunia Kedua yang karam di sungai itu terlihat. Kapal Wotan adalah kapal militer Jerman yang sengaja ditenggelamkan pada 1944 saat Jerman mundur dari gempuran pasukan Soviet. Sebenarnya banyak bangkai kapal Perang Dunia Kedua ditemukan di sepanjang Sungai Danube yang mengering. Sungai Danube dikenal sebagai sungai terpanjang kedua di Eropa yang mengalir di 10 negara. Pemerintah Serbia bahkan melaporkan menemukan puluhan kapal Jerman dari armada Laut Hitam milik Nazi di sungai yang mengering. Sebagian dari bangkai kapal itu diduga masih menyimpan bahan peledak dan amunisi. Batu-batu berusia ratusan tahun kembali muncul di sepanjang sungai Elbe Jerman setelah cuaca kering berkepanjangan menyebabkan muka air sungai turun drastis di wilayah Sassoni. Pada zaman dahulu, warga setempat punya kebiasaan memberi tanda berupa pahatan tanggal di dasar sungai yang mengering. Batu-batu bertanda itu kemudian disebut Hungerstein atau batu kelaparan yang menjadi penanda sejarah kekeringan dan rendahnya muka air Sungai Elbe. Di distrik Oberposta, Pirna, salah satu Hungerstein memiliki lebih dari 20 tanggal dengan catatan tertua tertulis tahun 1707. Pusat Peringatan Banjir Sassoni melaporkan kondisi muka air yang rendah di sejumlah wilayah setelah cuaca kering berkepanjangan dan minimnya curah hujan. Sebagian sungai ketinggian airnya bahkan kurang dari 1 meter. Sementara itu di Irak, penurunan drastis muka air di bendungan Mosul mengungkap temuan arkeologi menakjubkan di Provinsi Dohuk, wilayah Kurdistan, Irak. Sebuah kota kuno yang diperkirakan berusia 5.000 tahun kembali muncul dari bawah air. Para arkeolog menemukan 40 peti mati kuno berbahan tanah liat serta kerangka manusia yang masih terpelihara dengan baik. Umurnya sekitar 2.300 tahun. Temuan ini berasal dari era Helenistik Seleukid sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Menurut arkeolog, situs tersebut juga menyimpan jejak dari sejumlah periode sejarah, dengan periode tertua berasal dari era Nineveh V sekitar 2.900 tahun sebelum Masehi. Temuan ini menjadi bukti bahwa lokasi ini telah dihuni secara terus-menerus

0: selama lebih dari 5.000 tahun. Situs kuno itu terendam setelah pembangunan bendungan Mosul pada tahun 1986. Ya, ternyata ada berkah tersendiri di balik menyusutnya sungai-sungai. Namun di balik temuan berharga tersebut, terdapat peringatan serius tentang dampak kekeringan dan perubahan iklim yang kini semakin nyata terlihat di berbagai belahan dunia.
1: Ragam tradisi Afrika kembali menjadi perhatian dunia. Di Nigeria, seorang putri berusia 10 tahun memimpin ribuan umat dalam festival Osun Osogbo. Sementara di Ghana, masyarakat merayakan Homowo, sebuah tradisi untuk mengenang keberhasilan leluhur mereka melawan kelaparan. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Budi Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
2: Putri Alimot Moredeke Ajoke Osun Bunmi menjadi pusat perhatian saat membawa wadah suci Osun untuk pertama kalinya. Putri berusia 10 tahun itu berjalan memimpin ribuan umat dari Istana Atoaja menuju hutan suci Osun Osogbo di Nigeria. Di tepi sungai, umat melantunkan doa-doa sambil menjalankan ritual tradisional.
3: Nje orisha si aman boni ododun si o si je pe awon eyan ma wa dupe lodo olodumare lodo osun tori pe osun je alaanu abiamo to je pe ko si nkan ti e wa bere lodo osun ti o ni de ni riba.
2: Putri Alimot dikenal sebagai Aruba atau garis suci yang dipilih dari keluarga kerajaan. Bagi para penganut Osun, ia menjadi penghubung antara masyarakat dan Osun, dewi sungai dalam kepercayaan etnis Yoruba yang dikaitkan dengan kesuburan. Festival ini mencapai puncaknya pada 7 Agustus di hutan suci Osun Osogbo yang terdaftar sebagai warisan dunia UNESCO. Di Accra, Ghana, perayaan Homowo berlangsung dengan meriah. Para peserta menari, membunyikan lonceng dan berarak bersama. Pemimpin adat juga menaburkan pok koi, makanan tradisional yang menjadi penting dalam ritual.
4: Homowo is our festival. And it is the time set aside to remember our ancestors, our forefathers. So every year is special to us. And this is our new year. This is the Christmas for the gods.
2: Festival Homowo ini merupakan ritual mengenang masa kelaparan yang pernah dialami masyarakat Ga, serta kebangkitan mereka setelah hujan turun dan hasil panen kembali melimpah.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Freddy Cahya. Kebakaran hutan masih melanda sejumlah wilayah di Kanada, Amerika Serikat, dan Inggris, menyebabkan ribuan warga terpaksa mengungsi. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain, di antaranya. Gempa bumi bermagnitudo 7,4 yang mengguncang wilayah Kolombia menimbulkan kepanikan warga. Rangkaian rekaman video amatir menangkap momen mencekam saat warga mencari perlindungan. 37 warga Palestina yang mengalami penderitaan di balik jeruji besi Israel kini dibebaskan oleh Zionis Israel. Mereka akhirnya kembali ke Gaza dan bertemu dengan keluarga. Gempa bumi bermagnitudo 7,4 yang mengguncang wilayah Kolombia menimbulkan kepanikan warga. Rangkaian rekaman video amatir menangkap momen mencekam saat warga mencari perlindungan. Sementara itu, pemerintah kota Cali di Kolombia resmi mengumumkan pemberlakuan jam malam dan menerjunkan militer di seluruh wilayah kota untuk mencegah ancaman penjarahan.
1: Kepanikan saat gempa bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia terekam oleh konten kreator Jose Gallego di Bandara Internasional Matekana. Sejumlah pengunjung berteriak dan bersembunyi di bawah meja untuk menyelamatkan diri saat terminal bandara bergetar hebat. Guncangan kuat ini membuat seluruh aktivitas di dalam bandara terhenti seketika. Kerusakan masif terjadi di sejumlah kawasan permukiman di kota Cali. Bangunan-bangunan rumah dan gedung runtuh menjadi puing-puing setelah guncangan.

0: Buscamos un sitio que sabemos que es de tierra firme aquí en la plazoleta y pasamos. Yo creo que si dura 5 segundos más, ya no queda nada, no queda nada. Creo que llegamos al límite ya de resistencia.
1: Segundo llamado. Saat ini tim relawan dan petugas penyelamat masih terus bekerja di antara puing-puing bangunan untuk mencari korban selamat. Sementara warga yang kehilangan tempat tinggal terpaksa bertahan di luar rumah dengan peralatan seadanya. Pemerintah Kota Cali di Kolombia resmi mengumumkan pemberlakuan jam malam dan penerjunan militer di seluruh wilayah kota. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan serta menanggulangi ancaman penjarahan di tengah operasi penyelamatan korban gempa. Pemerintah setempat juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan setiap gangguan keamanan kepada petugas.
2: A partir de esta noche, a las 8 de la noche, he decretado toque de queda hasta las 6 de la mañana con miras a garantizar la seguridad en la ciudad y el espacio y las garantías suficientes para que los rescatistas puedan seguir trabajando.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa memantau dampak bencana gempa bumi bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia. PBB menegaskan kesiapannya untuk segera menyalurkan bantuan kemanusiaan dan mendukung operasi penyelamatan yang sedang dilakukan pemerintah Kolombia.
3: The government has initiated precautionary evacuations and is leading efforts to assess damage and casualties. Our thoughts go out to all who have suffered as a result of this earthquake, and we stand ready to help as needed. We will share updates as they become available.
1: Hingga kini, korban akibat gempa bumi dilaporkan meningkat mencapai 132 orang tewas. Gempa juga mengakibatkan 87 bangunan rusak, 61 bangunan runtuh, serta 1.575 rumah rusak, serta sejumlah bandara ditutup sementara.
4: Pasca gempa Kolombia, selain tim gabungan dari polisi, paramedis, dan relawan, sejumlah warga juga ikut bergotong royong memindahkan puing-puing bangunan yang rusak agar tim penyelamat berfokus mencari korban yang kemungkinan masih terjebak di balik reruntuhan.
5: Detik-detik gempa berkekuatan 7,4 yang mengguncang pusat kota Pereira, Kolombia membuat sejumlah warga panik berlarian pada Senin waktu setempat. Kamera amatir warga sempat merekam saat bangunan villa rusak terguncang gempa dan puing-puing jatuh menimbulkan kepulan asap. Menurut Dinas Geologi Kolombia, gempa magnitudo 7,4 ini memiliki kedalaman 103 km dan menjadi yang terkuat dalam satu dekade terakhir. Guncangan dirasakan hingga Venezuela, Ekuador, dan Panama. Selain itu terdapat dua gempa susulan yang terjadi dengan magnitudo 2,8 dan 4,8. Akibat insiden ini, dilaporkan 111 orang tewas, 87 orang terluka, 61 bangunan runtuh, 1.575 rumah rusak, hingga sejumlah bandara ditutup sementara. Sementara di Pereira, 3 tempat pengungsian warga telah disiapkan. Presiden Kolombia langsung bergegas membentuk tim penyelamatan untuk menangani kerusakan dan evakuasi korban. Selain itu, gempa pada Senin juga terekam mengguncang Katedral Basilika Bunda Rosario di Manizales dan membuat pastor panik. Gempa juga membuat salah satu menara bangunan miring. Sementara pasca gempa, puluhan warga secara sukarela bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan yang runtuh. Dengan membentuk rantai manusia, mereka memindahkan balok beton di kawasan Olimpico, sedangkan tim darurat berfokus mencari korban yang masih terjebak di balik reruntuhan. Di kawasan Alameda, warga juga membantu petugas berwenang memindahkan puing untuk mencari kemungkinan korban lainnya. Salah satu warga menuturkan, guncangan hebat membuat kondisi panik dan banyak orang terluka hingga menimbulkan kerusakan parah kawasan La Luna. Selain itu, kawasan komersil Cali mengalami kerusakan yang cukup signifikan akibat gempa. Gempa yang berpusat di Departemen Choco juga membuat tempat usaha rusak parah, terutama di bagian jendela dan depan toko di area komplek olahraga Jaime Aparico. Selain dibantu warga sekitar dan aktivis, Wali Kota Cali bahkan juga meminta dukungan tim penyelamat dari Wali Kota Medellin hingga Bogota untuk membantu proses evakuasi puing-puing.
4: Pasangan suami istri sempat merekam detik-detik gempa di kota Armenia, Kolombia saat berusaha menyelamatkan diri. Sementara tim penyelamat berhasil menyelamatkan korban dari puing-puing reruntuhan.
5: Di kota Armenia, Kolombia, pasangan Liliana Janet Osorio dan Gabriel Lopez panik.

0: Setelah retakan besar muncul di dinding rumah mereka. Meskipun dalam keadaan panik, keduanya sempat memastikan anjing peliharaan mereka aman sebelum bergegas keluar dari rumah. Di Manizales, tim Palang Merah dan pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan seorang perempuan yang terjebak di bawah bangunan roboh. Korban segera dibawa menuju ambulans untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, tenaga medis di Centro Profesional Vida di Cali terpaksa merawat pasien di area parkir dengan peralatan darurat. Petugas bekerja keras menolong pasien sambil menunggu evaluasi terhadap bangunan. Dengan fasilitas yang terbatas, warga kemudian menyerukan untuk menyalurkan donor darah bagi korban yang membutuhkan.
1: Estamos invitando a todas las personas que puedan donar sangre, están en el hospital universitario necesitando donadores. Les agradecemos. Mire cómo está Cali, así que apoyemos de alguna u otra manera, aportando cada uno un granito de arena.
0: Otoritas setempat mencatat sebanyak 18 fasilitas kesehatan dan lebih dari 1.500 rumah terdampak akibat gempa.
2: Kebakaran hebat melanda kilang minyak Zawiya di Libya setelah sebuah drone jatuh di dekat tangki utama dan jaringan pipa. Dalam rekaman video amatir, kobaran api membumbung tinggi saat petugas pemadam berupaya mengendalikan kebakaran. Perusahaan minyak nasional Libya menyatakan insiden terjadi setelah sebuah drone jatuh di dekat tangki utama dan jaringan pipa di fasilitas pencampuran minyak. Serangan ini merupakan insiden ketiga dalam 2 hari. Perusahaan menyebutkan telah menghentikan seluruh operasi kilang jika serangan terhadap fasilitas minyak terus berlanjut. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab. Seorang pengendara mobil merekam saat-saat menegangkan saat melintasi jalan raya yang dikepung kobaran api di Kanada. Sementara di Amerika Serikat, kebakaran lahan telah menyebabkan ratusan rumah hancur dan puluhan ribu warga terpaksa mengungsi.
0: Dari sebuah mobil yang melaju di Highway 97 di British Columbia, Kanada, terlihat api berkobar di kedua sisi jalan. Di wilayah Boston Bar, asap membumbung tinggi dari balik pepohonan. Untuk memadamkan api, helikopter pun dikerahkan. Sementara tanah dan sejumlah properti hangus dilalap api. Lebih dari 20 ribu orang telah dievakuasi di Kanada. Kebakaran hebat juga meninggalkan kehancuran di Spokane, Washington, Amerika Serikat. Rekaman drone memperlihatkan permukiman yang berubah menjadi puing. Lebih dari 900 rumah hancur atau rusak parah setelah 3 titik kebakaran melalap sekitar 4.047 hektar lahan. Sementara itu, asap putih tebal membubung dari lahan yang hangus di New Forest, Inggris. Kebakaran bermula dari sebuah mobil van yang terbakar di jalan A31 sebelum api menjalar ke padang semak di sekitarnya. Lebih dari 120 petugas pemadam, 10 mobil pemadam, dan 13 kendaraan medan berat dikerahkan. Untuk sementara, warga diminta menjauhi kawasan hingga kebakaran sepenuhnya terkendali.
2: Tiga puluh tujuh warga Palestina yang mengalami penderitaan di balik jeruji besi Israel kini dibebaskan otoritas Israel. Mereka akhirnya kembali ke Gaza dan bertemu dengan keluarga. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
3: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Tiga puluh tujuh warga Gaza dibebaskan oleh pemerintah Zionis Israel pada hari Minggu. Sementara gelombang unjuk rasa menuntut pembebasan Palestina berlangsung di sejumlah kota di Yunani.

0: Tangis pecah saat para tahanan Palestina ini turun dari bus Komite Internasional Palmera atau ICRC. Pelukan erat dari keluarga menyambut kepulangan mereka di Komplek Medis Nasser Khan Younis, Gaza Selatan, Palestina. Sebanyak 37 tahanan Palestina, termasuk seorang perempuan, dibebaskan otoritas Israel pada Minggu. Mereka dibawa melalui perlintasan Kerem Shalom sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Bagi salah satu tahanan, Mohamed Al-Nadi, kebebasan ini tidak mampu menghapus ingatan tentang penderitaan yang dialaminya di dalam penjara.
1: Bagaimana azab nita'azab di sejen? Bi'u kul isyi wad'u'u al-asrah. Itkhallu an kul isyi, umat khallush wala asir di sejen.
0: Bagi Hani Al-Qatarwi, pengalaman menjadi tahanan adalah pengalaman pahit yang tidak terlupakan. Ia menyebut telah merasakan penderitaan seperti di neraka. Menurut kantor berita Palestina, Wafa, lebih dari 2.700 tahanan yang dibebaskan telah dibantu dalam proses serupa sejak tahun 2023. Gelombang solidaritas bagi rakyat Palestina terus bergema di berbagai negara. Di Athena, Yunani, ratusan demonstran turun ke jalan menuntut diakhirinya perang di Gaza. Aksi yang digelar serentak di berbagai wilayah ini menuntut diakhirinya perang di Gaza. Unjuk rasa sempat diwarnai ketegangan saat sejumlah wisatawan Israel terlibat adu argumen dengan para demonstran. Sejumlah demonstran kemudian mendorong para wisatawan menjauh dari barisan aksi. Untunglah ketegangan ini mereda dan massa kembali melanjutkan pawai melintasi pusat kota.
2: Μεγάλη σημασία για να δείξουμε ότι το κίνημα είναι παγκόσμιο, ότι όλος ο κόσμος πλέον είναι υπέρ της Παλαιστίνης, ότι η κατά της Παλαιστινιακής αντίστασης πλέον έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο και δείχνουμε την ισχύ μας προς κάθε κατεύθυνση.
0: Aparat kepolisian mengawal jalannya aksi dan menutup sejumlah ruas jalan yang dilalui para demonstran. Unjuk rasa serupa digelar di berbagai kota, pulau, dan desa di seluruh Yunani sebagai bagian dari Hari Aksi Nasional menentang perang di Gaza.
3: Kantor berita Iran, Meher, merilis rekaman video yang menampilkan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Kemunculan ini menjadi perhatian karena merupakan salah satu penampilan pertama Khamenei setelah menjabat sebagai pemimpin tertinggi Iran. Dalam video durasi singkat tersebut, Mojtaba Khamenei tampak dikelilingi oleh sejumlah orang dan sedang berbincang dengan mereka. Tidak disebutkan secara rinci kapan dan di mana rekaman tersebut diambil. Namun video ini merupakan video kemunculan pertama Khamenei di publik setelah 5 bulan menjabat. Mojtaba Khamenei merupakan putra Ali Khamenei yang dipilih sebagai pemimpin tertinggi Iran setelah kematian ayahnya akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Pemirsa, meski Israel menolak rencana terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza, persiapan penempatan pasukan stabilisasi internasional tetap berjalan. Dewan Perdamaian mulai menyiapkan fasilitas logistik di dekat perbatasan Israel dan Gaza. Truk dan kendaraan militer terlihat memasuki fasilitas LSA Endurance di kawasan Kerem Shalom, Israel Selatan. Fasilitas ini disiapkan sebagai pusat logistik dan titik pemberangkatan pasukan stabilisasi internasional atau ISF. Pasukan ini akan bertugas mengamankan Gaza bersama dengan kepolisian Palestina yang baru. Persiapan terus dilakukan meski Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menolak rencana Gaza dari Donald Trump. Perkembangan teknologi militer memasuki babak baru. Perusahaan pertahanan asal Amerika Serikat, Lockheed Martin, memperkenalkan sistem anti-drone terbaru yang mampu melumpuhkan puluhan drone dalam satu misi hanya dengan gelombang mikro berdaya tinggi. Dan berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
4: Lockheed Martin memperkenalkan Morpheus X Rotor, sistem anti-drone generasi terbaru yang menggunakan gelombang mikro berdaya tinggi untuk melumpuhkan kawanan drone musuh tanpa menggunakan bahan peledak. Sistem ini dirancang untuk diterbangkan menuju sasaran, kemudian memancarkan sinyal gelombang mikro yang merusak sistem elektronik drone lawan. Setelah menyelesaikan misinya, Morpheus dapat kembali ke pangkalan, diisi ulang dayanya, lalu digunakan kembali.
5: So Morpheus, next generation Morpheus is going to be able to take on about 50 targets at once when it actually deploys out into a field of drones. And so it's designed to go out quickly, to engage, move from drone to drone, emits a microwave emitter, has a microwave emitter that actually takes out the adversary's drones, and then it can return to base, you can recharge it, you can send it out again. So it's a great capability to deploy on what our forces are facing right now.
4: Menurut Lockheed Martin, teknologi ini menawarkan solusi yang jauh lebih hemat dibandingkan penggunaan rudal pencegat atau laser untuk menghadapi serangan drone dalam jumlah besar. Satu unit Morpheus mampu menjatuhkan lebih dari 50 drone hanya dalam satu penerbangan.
5: The fact that this particular system can go out, engage 50 of them before it ever comes back, that's a pretty big deal. That to do the same thing with other systems, you'd have to shoot 50 different drones, either whether it be missiles or lasers or some other methodology. So the fact that you can fly into that swarm and just start knocking them down, come back, send multiple into the swarm, come back, that's really a game changer.
4: Lockheed Martin mengatakan Morpheus telah menjalani berbagai uji coba di Arizona, California, dan Oklahoma. Saat ini perusahaan bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk proses pengujian lanjutan serta persiapan penempatan operasional dan izin ekspor. Meningkatnya penggunaan drone hemat biaya dalam konflik di Ukraina dan Timur Tengah mendorong kebutuhan akan sistem pertahanan yang lebih efisien. Dengan teknologi gelombang mikro yang dapat digunakan berulang kali, Morpheus digadang-gadang menjadi salah satu inovasi paling menjanjikan dalam menghadapi ancaman perang modern.
3: Kita ke informasi selanjutnya, kota New York memperketat penjualan e-bike dan skuter listrik ilegal. Wali kota Zohran Mamdani mengirim surat perintah penghentian penjualan kepada lebih dari 40 retailer online. Pelanggar terancam denda hingga $2,000 Amerika Serikat untuk setiap pelanggaran. Kota New York mulai memperketat penjualan e-bike dan skuter listrik ilegal. Wali kota Zohran Mamdani mengirimkan surat perintah penghentian penjualan kepada lebih dari 40 retailer online, termasuk Amazon, Best Buy, Target, dan Walmart Marketplace. Aturan ini diterapkan menyusul meningkatnya kematian dan cedera terkait e-bike serta e-scooter. Retailer diberikan waktu hingga 18 Agustus untuk mematuhi aturan ini. Setelah itu, pelanggar dapat dikenai denda hingga $2,000 Amerika Serikat atau setara dengan 36 juta rupiah untuk setiap pelanggaran. Jaksa Agung New York juga membuka kemungkinan penarikan produk demi memastikan keselamatan warga.
6: These are quite straightforward when it comes to the laws, and yet we've seen the willful violation. We are going to hold them accountable. They have until August 18th, I believe that's the date, until they have to comply with this. And after that point, it's going to be up to $2,000 per individual infraction. And as we continue to focus on this work, we will let New Yorkers know what the next steps are. For now, this is our focus.
3: Pemirsa CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Ragam tradisi Afrika kembali menjadi perhatian dunia. Di Nigeria, seorang putri berusia 10 tahun memimpin ribuan umat dalam festival Osun Osogbo. Sementara di Ghana, masyarakat merayakan Homowo, tradisi untuk mengenang keberhasilan melawan kelaparan.
1: Putri Alimot Moredeke Ajoke Osun Bunmi menjadi pusat perhatian saat membawa wadah suci Osun untuk pertama kalinya. Putri berusia 10 tahun itu berjalan memimpin ribuan umat dari Istana Atoaja menuju hutan suci Osun Osogbo di Nigeria. Di tepi sungai, umat melantunkan doa-doa sambil menjalankan ritual tradisional.
2: Sunja Orisha, si aman boni ododun, si osin jekpe awon yon mawandukpe, lodo lodo mari, lodo Osun. Tori pe Osun je alaanu abiamo to je pe ko si nkan ti e wa bere lodo Osun ti o ni deni riba.
1: Putri Alimot dikenal sebagai Aruba atau garis suci yang dipilih dari keluarga kerajaan. Bagi para penganut Osun, ia menjadi penghubung antara masyarakat dan Osun, dewi sungai dalam kepercayaan etnis Yoruba yang dikaitkan dengan kesuburan. Festival ini mencapai puncaknya pada 7 Agustus di hutan suci Osun Osogbo yang terdaftar sebagai warisan dunia UNESCO. Di Accra, Ghana, perayaan Homowo berlangsung dengan meriah. Para peserta menari, membunyikan lonceng, dan berarak bersama. Pemimpin adat juga menaburkan pok koi, makanan tradisional yang menjadi penting dalam ritual.
3: Homowo is our festival, and it is the time set aside to remember our ancestors, our forefathers. So every year is special to us, and this is our new year. This is the Christmas for the Ghanaians.
1: Festival Homowo ini merupakan ritual mengenang masa kelaparan yang pernah dialami masyarakat Ga, serta kebangkitan mereka setelah hujan turun dan hasil panen kembali melimpah.
0: Ratusan layang-layang beraneka warna dan bentuk memenuhi langit kota Colombo, Sri Lanka dalam ajang Festival Layang-Layang Internasional terbesar di negara tersebut. Sementara di Inggris, ratusan balon udara dengan berbagai warna dan bentuk memenuhi langit. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia World Now edisi hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
4: Suasana kawasan pantai Galvez Green di kota Colombo, Sri Lanka kini berubah menjadi penuh warna. Ya, Festival Layang-Layang Internasional membuat langit menjadi tempat pertunjukan dari ribuan layang-layang yang unik. Sebanyak 80 peserta internasional dari 30 negara bersama lebih dari 1.500 peserta lokal turut serta memeriahkan festival. Berbagai bentuk dan ukuran layang-layang tampak mengudara dengan angin pantai yang kencang. Festival ini digelar selama sepekan penuh dengan berbagai kegiatan, termasuk workshop dan pertunjukan budaya.
5: This is a beautiful kite festival. I've never seen anything like it. It's such a family friendly festival, and right on the beach here, and the wind is beautiful, the people are beautiful, the weather's all beautiful.
4: Salah satu daya tarik utama dalam festival tahun ini adalah kehadiran festival layang-layang malam hari yang baru pertama kali digelar di Sri Lanka. Layang-layang ini dilengkapi lampu-lampu indah menghiasi langit malam kota Colombo, memukau para pengunjung yang hadir. Berbagai balon udara warna-warni mulai ditiupkan dan mewarnai langit kota Bristol dalam gelaran tahunan Bristol International Balloon Fiesta. Festival yang sudah berlangsung sejak tahun 1979 ini kembali menampilkan lebih dari 100 balon udara yang dikemudikan oleh pilot-pilot handal dari berbagai daerah di Inggris. Para pengunjung dari berbagai usia antusias menikmati pemandangan balon udara dengan mengabadikan momen menggunakan kamera. Rangkaian proses pengisian udara panas pada balon juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Selama 3 hari penyelenggaraan, festival ini tidak hanya menyajikan atraksi balon udara, tetapi juga berbagai kegiatan pendukung yang menjadikan festival ini menjadi salah satu event balon udara terbesar di Eropa.

Video viral di media sosial ini memperlihatkan ulah seorang pemuda yang nekat merusak dan mematahkan palang pintu perlintasan kereta api di Banyumeneng, Kelurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman pada Minggu sore. Tidak hanya merusak palang pintu, pelaku juga menantang petugas yang berjaga di pos perlintasan kereta api. Pelaku kemudian menerobos perlintasan kereta dan meninggalkan lokasi. Saat kejadian, pelaku diketahui mengendarai sepeda motor dari arah selatan dan berhenti di perlintasan karena kereta api akan melintas.

0: Jadi dia motornya di ambruin, langsung mata itu kayak pakai apa kaki apa pakai tangan nggak terlalu kelihatan, sini penuh sih.
1: Terus nerobos gitu ya?
0: Ya nerobos. Sana kan masih bisa lewat, nggak kadang.
2: Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menyayangkan aksi perusakan palang pintu perlintasan kereta api di Banyumenang. Usai kejadian, pihaknya langsung memperbaiki palang pintu perlintasan kereta tersebut pada Minggu petang. Terhadap tindak perusakan ini, KAI Daop 6 Yogyakarta menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi ini ke kepolisian.
3: KAI Indonesia Persero Daop 6 Yogyakarta menyayangkan adanya oknum yang melakukan pengrusakan pada palang pintu perlintasan JPL 734 di Sleman, Yogyakarta hari Minggu 9 Agustus 2026. Tim lapangan Daop 6 langsung melakukan perbaikan sehingga pada pukul 18.30 palang pintu perlintasan dapat berfungsi seperti semula.
2: Hingga saat ini personel Polsek Gamping masih menyelidiki kasus perusakan ini. Meski demikian, polisi belum memberikan keterangan terkait identitas dan keberadaan pelaku perusakan. Babang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
4: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Saya Abraham Herlambang dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Gelombang tinggi yang menerjang Pantai Baron Gunung Kidul memaksa nelayan menyelamatkan kapal dan peralatan melaut mereka. Sementara itu di Tulungagung Jawa Timur, banjir rob dan gelombang tinggi merusak sejumlah warung di tepi pantai.
1: Suasana Pantai Baron Kemadang Tanjung Sari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta mendadak dipenuhi kesibukan para nelayan dan personel SAR Satlinmas. Mereka bersama-sama menarik perahu ke tempat yang lebih aman sebelum ombak menghantam pantai. Para nelayan bahkan harus berenang untuk menyelamatkan perahu yang masih tertambat di Pulau Baron. Tak hanya perahu, berbagai peralatan melaut seperti jaring ikan, jerigen bahan bakar, dan mesin juga diangkut menjauh dari bibir pantai. Namun tidak semua berhasil diselamatkan. Setidaknya 10 perahu nelayan mengalami kerusakan. 3 di antaranya mengalami rusak berat setelah diterjang ombak besar. Kondisi gelombang tinggi sudah terasa sejak 2 hari terakhir dengan ketinggian ombak mencapai 2 hingga 3 meter. Puncak gelombang terjadi pada Selasa pagi.
2: Untuk mengantisipasi gelombang tinggi, sebagian kapal sudah dimasukin di dermaga sebelah barat, tapi karena gelombang terlalu tinggi, akhirnya beberapa kapal terhempas gelombang dan mengalami karam.
1: Para nelayan masih terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan berharap aktivitas melaut dapat dilakukan kembali dengan aman. Sementara di Kecamatan Besuki Tulungagung, Jawa Timur, banjir rob terjadi di pesisir pantai Sidem, Desa Besole, Selasa pagi. Pasang air laut disertai gelombang tinggi menyebabkan air laut naik ke daratan sejauh 25 meter. Air menggenangi jalan-jalan kampung dan sempat masuk ke warung-warung di tepi pantai. Akibatnya beberapa warung bahkan mengalami kerusakan.
3: Kerusakannya yang punya warung, pada hari ini ada yang mungkin tidak bisa dibuat untuk jualan lagi, mungkin masalah rusak parah ya. Mungkin ada kalau 5 meter.
1: Selain mengganggu aktivitas perekonomian warga, gelombang tinggi juga menghanyutkan beberapa bagan ikan milik nelayan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Mengemas ganja layaknya makanan lemang, 2 pengedar narkoba di Padang Sidumpuan, Sumatera Utara diringkus oleh polisi. Sementara di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, ada seorang warga kedapatan menyimpan ganja seberat 12,9 kg di rumahnya.
4: Pria ini tak berkutik saat petugas dari tim Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Bangka Belitung mendatangi dan menggeledah rumahnya di Kelurahan Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Ganja seberat total 12,9 kg yang ia sembunyikan di

0: balik tempat tidurnya ketahuan. Kasus penyalahgunaan narkoba ini terbongkar setelah warga yang curiga dengan aktivitas tersangka melapor ke polisi. Berdasarkan laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian. Mendapat informasi yang cukup, polisi langsung mendatangi dan menggeledah rumah tersangka dengan disaksikan ketua RT setempat. Sebanyak 17 paket ganja yang dikemas rapi ditemukan bersama timbangan digital dan ponsel. Diketahui tersangka merupakan kurir narkoba. Kepada polisi, tersangka mengaku ganja tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah kota Pangkal Pinang.
1: Jadi pengakuan tersangka, dia sudah ketiga kali menerima barang dari seseorang yang memang kita duga sebagai pemasok kepada tersangka EE. Dari hasil penerimaan barang yang ketiga, tersangka EE ini menerima kurang lebih 15 kilo. Dari yang kita sita kurang lebih 12,9 kilo. Artinya ada kurang lebih 2 kilo yang sudah sempat terjual dan ter...
0: Di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, petugas dari tim Opsnal Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap seorang pengedar narkoba di rumahnya. Dari dalam rumah tersangka, petugas menemukan sedikitnya 8 potong ganja kering yang dibentuk layaknya makanan lemak. Hal ini dilakukan tersangka untuk menghindari kecurigaan warga dan petugas. Dari hasil interogasi, petugas juga menangkap satu orang lain. Dari tangan kedua pelaku, petugas menyita sedikitnya 55 potong gulungan ganja kering yang akan diedarkan di kota Padang Sidimpuan.
2: Nah, di dalam rumah, di belakang rumahnya di dapur, ditemukanlah di dekat seng, di atas seng, narkotika jenis ganja sebanyak 8 potong, seberat lebih kurang 53,82 gram bruto. Disebutkan oleh saudara IH bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat dari saudara MB, orang Kayombun.
0: Saat ini kedua tersangka ditahan di rutan Mapolres Padang Sidimpuan untuk menjalani pemeriksaan. Masih di Sumatera Utara, tiga anggota sindikat jaringan narkotika jenis ganja diamankan tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Petugas menyita barang bukti berupa 169 kg ganja kering. Sebelumnya, petugas mencurigai adanya pengiriman ganja asal Aceh ke Sumatera Utara menggunakan mobil. Petugas langsung melakukan penyergapan di Jalan Pelita Medan Krio Deli Serdang dan menangkap dua orang di dalam mobil. Di dalam mobil, petugas menemukan 65 bal ganja kering seberat 52 kg. Kedua tersangka mengaku awalnya mereka membawa 5 karung berisi ganja kering seberat 169 kg. Tiga karung seberat 117 kg sudah diserahkan ke salah satu pemesan di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dari pengembangan penyelidikan, polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan gudang penyimpanan ganja kering. Di dalam rumah tersebut, petugas meringkus seorang tersangka sekaligus mengamankan ganja kering seberat 117 kg. Ratusan kilogram ganja kering ini rencananya akan diedarkan di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang diduga dikirim menggunakan jasa ekspedisi. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat tentang adanya seorang pria yang kerap mengirimkan paket berisi narkotika di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Polisi yang melakukan penyelidikan di sekitar lokasi menemukan pria yang sesuai dengan ciri-ciri target yang membawa sejumlah paket. Saat dibongkar, barang yang dibawa tersebut berisi 3 paket sabu-sabu, masing-masing dengan berat 5,08 gram, 5,10 gram, dan 10,02 gram. Penyelidikan dilanjutkan ke rumah tersangka di wilayah Jakarta Utara. Di rumah tersebut, petugas menemukan sejumlah paket sabu-sabu yang sudah dikemas dan siap diedarkan. Petugas juga menyita timbangan digital, plastik klip, lakban, paper bag, dan kantong kain.
3: Telah mengamankan tersangka dengan inisial RS di daerah Cempaka Putih dengan barang bukti berupa 7 paket yang berisi sabu setelah ditimbang berat bruto sebanyak 31.
0: Tersangka dan barang bukti telah di

0: diamankan di kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tiga residivis kasus curanmor ditangkap polisi di Kota Jambi. Ketiganya ditangkap setelah salah satu pelaku tertangkap warga usai mencuri motor di sebuah toko laundry. Sementara itu, aksi curanmor di kawasan Cakung, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Pelaku dengan mudah menggasak sepeda motor korban lantaran kunci motor masih tergantung pada lubang kunci saat pemilik sedang membuka toko.
0: Kamera CCTV merekam aksi seorang pria mencuri sepeda motor yang terparkir di depan toko laundry di Jalan Sunan Derajat, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, saat para pegawai toko tengah beristirahat. Pemilik motor yang mengetahui kendaraannya dibawa kabur kemudian berteriak meminta tolong. Pelaku yang terjatuh saat melarikan diri kemudian ditangkap warga di sebuah perumahan tak jauh dari SPBU Mayang Mangurai. Polisi yang mendapat laporan berhasil menangkap pelaku berinisial SA. Dari hasil pemeriksaan, SA mengaku datang ke lokasi bersama dua rekannya, M dan IS. Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan dan menangkap M dan IS di sebuah rumah di perumahan Amuntai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Ketiga pelaku kemudian dibawa ke Polsek Kota Baru bersama barang bukti. Polisi juga mengamankan satu unit motor yang diduga digunakan sebagai sarana. Kunci motor, BPKB, dan flash disk berisi rekaman CCTV. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyebut ketiga pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Modus yang digunakan adalah mencari motor yang kunci kontaknya masih menempel pada kendaraan.
2: Modusnya adalah dia mencari yang pemilik kendaraan bermotor dengan kunci yang sudah menempel di motor tersebut. Jadi dia tidak pakai kunci, dia tidak pakai apa, tapi nyari dia. Dan diikuti oleh si korban, memang rupanya dia mungkin sering ketinggalan kunci di motor. Sehingga sudah diikuti oleh yang bersangkutan pelaku untuk begitu si korbannya masuk, pelaku melakukan pencurian dan dikejar oleh masyarakat. Dan bisa melaporkan kepada anggota kami, sehingga dari satu orang bisa berkembang di tiga orang.
0: Rekaman kamera CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor di Jalan Dr. Rajiman Widiodiningrat, Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Dua orang pelaku yang berboncengan sepeda motor terlihat sempat berhenti serta memantau situasi di sekitar lokasi. Melihat suasana sepi, satu pelaku menggunakan jaket hitam turun dan mendekati motor target. Tanpa butuh waktu lama, pelaku langsung menggasak kendaraan tersebut karena kunci motor masih menempel pada lubang kunci.
3: Buka toko, habis buka toko saya ngeluarin motornya. Habis ngeluarin motor, saya masuk lagi ke dalam buat bersih-bersih. Habis bersih-bersih, gak lama kemudian saya baru ngeh motornya udah hilang. Nah, disitulah baru saya sadar, saya cari kunci motor, ternyata motornya kunci motornya gak ada. Nyantol di motor. Ya, saya lupa kunci motornya nggak dicabut. Kalau lihat rekam CCTV, dua orang. Sempat melintas dulu, balik lagi. Terus dia ngintip-ngintip gitu, harus ngintip-ngintip gitu, langsung ambil, langsung gas ke sana.
0: Polda Papua Tengah menangkap 20 orang terduga pelaku kejahatan konvensional, khususnya pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor di dua polres yakni Polres Mimika dan Polres Nabire. Selain mengamankan 20 orang terduga pelaku, 21 unit sepeda motor disita sebagai barang bukti dan 97 unit kendaraan roda 2 diamankan untuk pendalaman lebih lanjut. Di wilayah Polres Nabire, polisi berhasil mengungkap 11 laporan polisi dan mengamankan 9 orang. 10 unit kendaraan roda 2 disita sebagai barang bukti, serta 62 unit kendaraan roda 2 diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Dari 11 orang yang diamankan, ada 2 pelaku yang masih di bawah umur.
4: Jadi ada 2 orang ya, ada 2 orang yang di bawah umur. Proses hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku untuk terhadap anak-anak. Jadi tetap berjalan, dan dewasa berjalan, yang usia anak-anak tetap berjalan sesuai dengan undang-undang.
0: Wakapolda Papua Tengah menambahkan, keberhasilan dalam operasi tidak hanya diukur dari kuantitas pelaku maupun barang bukti, akan tetapi diharapkan dapat menekan tindak kejahatan di kemudian hari. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Di Kabupaten Tangerang, Banten, didesak menikah, ada seorang pria yang sudah beristri nekat membunuh wanita selingkuhannya. Jasad korban digantung pelaku di pintu kamar mandi rumah kontrakan agar seolah-olah korban bunuh diri. Sementara itu di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, perkara warisan seorang pria tega menghabisi nyawa abang kandungnya sendiri, dan berikut informasi selengkapnya.
1: Pria berinisial A ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan wanita berinisial R di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Pasir Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin sore. Terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari laporan warga yang menemukan korban tewas dalam kondisi gantung diri di rumah kontrakannya pada 9 Mei lalu. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara kemudian menemukan kejanggalan. Meski kondisi tergantung, namun kaki korban masih menyentuh lantai rumah kontrakan. Dari serangkaian penyelidikan, polisi menemukan petunjuk dari ponsel korban yang masih menyimpan jejak percakapan dengan pelaku yang mengajak bertemu korban di sebuah minimarket. Polisi kemudian memanggil pelaku untuk menjalani pemeriksaan pada 1 Agustus lalu. Saat diinterogasi, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya telah membunuh korban dengan cara dicekik. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menghabisi wanita selingkuhannya itu karena didesak untuk menikahi korban. Korban juga kerap meneror keluarga pelaku melalui media sosial. Pelaku yang kesal kemudian merencanakan pembunuhan terhadap korban dengan cara mengajaknya bertemu di rumah kontrakan korban, lalu kemudian menghabisi nyawanya.
2: Dari hasil penyidikan, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 sekitar pukul 02 waktu Indonesia Barat, saat berada di dalam kontrakan, tersangka melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya. Setelah korban tidak sadarkan diri, tersangka kemudian menggunakan tali tambang yang sebelumnya telah dibawanya dari rumah. Tersangka kemudian membuat kondisi korban seolah-olah meninggal akibat gantung diri. Setelah itu, tersangka mengambil sejumlah barang milik korban, diantaranya KTP, SIM, STNK, kartu ATM, serta plat nomor kendaraan korban. Barang-barang tersebut kemudian dibawa oleh tersangka.
1: Kasus penyekapan yang berujung pada tewasnya seorang laki-laki berinisial H terjadi di Kelurahan Kota Kaler, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kasus berawal setelah korban H dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu 8 Agustus 2026. Diduga korban telah disekap di sebuah bangunan di wilayah Alam Sari, Kelurahan Kota Kaler, Sumedang Utara. Hingga saat ini penyidik Polres Sumedang telah memeriksa 15 orang saksi. Polisi juga masih mendalami peran masing-masing serta keterkaitan mereka dan korban. Diduga para pelaku merupakan orang-orang dekat korban. Namun demikian, motif dan kronologis lengkap masih dalam penyelidikan.
3: Kita sudah memeriksa 15 orang saksi, masih kita dalami apa peran masing-masing, siapa yang jadi saksi, siapa yang jadi pelaku.
4: Nah, informasi ya, yang satu dapat di Jakarta.
3: Iya, ya. Ada beberapa pelaku yang kita amankan di wilayah Jakarta, Jakarta Utara, di Priuk. Karena yang bersangkutan memang begitu setelah kejadian langsung kabur ke sana. Alhamdulillah kita sudah bisa amankan.
1: Pertengkaran soal harta warisan antar abang adik berujung maut terjadi di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pria berinisial GS ditangkap usai menganiaya abang kandungnya sendiri dengan senjata tajam hingga tewas. GS dibekuk tim opsional unit reskrim Polsek Sipirog, Polres Tapanuli Selatan, di perbukitan di Desa Pinagar, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Peristiwa bermula saat pelaku yang mabuk mengungkit masalah harta warisan. Korban yang tersinggung lalu mendatangi pelaku hingga terjadi pertengkaran berujung penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Pelaku juga merusak rumah pamannya karena sakit hati tidak mendapat pembagian harta warisan.
5: Perselisihan ataupun pertengkaran antara pelaku dan korban memang sudah lama. Ini semua motifnya adalah masalah harta warisan yang dipermasalahkan, yaitu tanah dan sebuah rumah. Kita ketahui bahwa ini merupakan keluarga kandung, yang korban adalah abangnya, kemudian yang melakukan adalah adiknya. Kemudian terjadi perkelahian karena memang dalam keadaan mabuk mungkin si tersangka ini mengucapkan kata-kata terkait masalah harta warisan sehingga abangnya tersinggung dan menjumpai si tersangka untuk mengkonfirmasi hal-hal yang diomongkannya atau dicakapkannya.
1: Jasad bayi laki-laki ditemukan warga di tempat pembuangan sampah di tepi aliran Sungai Bingai, Kota Binjai, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Jasad bayi ditemukan di dalam kantong plastik dan dibungkus kain berwarna coklat. Petugas selanjutnya membawa jasad bayi ke rumah sakit untuk proses autopsi. Satreskrim Polres Binjai berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku. Salah satunya perempuan berinisial SS yang diduga berperan membantu proses persalinan. Sementara terduga pelaku lainnya berinisial RD diduga berperan membuang jasad bayi ke tempat sampah. Hingga kini polisi masih mendalami motif serta mencari ibu dari bayi tersebut.
6: Temuan bayi di Polsek Binjai Kota, pelakunya itu dua orang yang baru kita amankan, yaitu yang wanita itu sebagai bidannya dan anaknya si pelaku pembuangan bayinya. Motifnya sampai saat ini kita masih dalami, yang bersangkutan sampai saat ini masih menutupi siapa orang tua dari bayi tersebut.
1: Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor, pakaian yang juga digunakan saat membuang jasad bayi, kain pembungkus, serta kantong plastik. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bermaksud menolong, mendorong truk yang patah as keluar dari ponton penyeberangan, truk dan alat berat akhirnya tercebur ke sungai dan menewaskan sopir alat berat. Sementara itu, sebuah truk bermuatan penuh tebu terguling di Simpang 4 Mekah, Jalur Lintas Selatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
7: Inilah rekaman video di saat sebuah truk bermuatan sawit ditolong dan didorong sebuah alat berat agar dapat naik dari ponton penyeberangan. Namun beratnya muatan membuat truk mundur mendorong balik alat berat maupun ponton hingga keduanya jatuh ke dalam sungai. Kejadian terjadi di penyeberangan antar desa di kawasan Kecamatan Tebo Ilir. Alat berat bermaksud membantu truk yang sedang mengalami kerusakan patah as roda. Di saat truk mundur, sopir truk berhasil selamat, meloncat menyelamatkan diri. Sedangkan sopir alat berat berinisial ED diduga terbawa alat berat tenggelam ke dasar sungai. Warga dibantu petugas polsek yang mencari, menemukan korban sudah meninggal dunia.
8: Meninggal dunia?
9: Ya, ada korban, ada kemudian sudah diserahkan kepada keluarga dan sudah dikebumikan sama keluarga.
7: Pihak Polres Tebo masih mendalami penyelidikan terkait unsur kelalaian dan saat ini truk serta alat berat masih dalam proses evakuasi. Sebuah truk bermuatan penuh tebu terguling di Simpang 4 Mekah, Jalur Lintas Selatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Akibatnya seluruh muatan tebu tumpah ke jalan raya dan truk melintang di jalan. Proses evakuasi truk berjalan dramatis karena dilakukan manual oleh belasan warga di sekitar lokasi. Sopir truk tebu selamat dalam peristiwa ini karena melompat saat truk akan terguling. Diduga truk tidak kuat saat melintas di lokasi yang sedikit menanjak. Pengendara motor terjun ke parit comberan di pinggir jalan Pantura Sayung Demak untuk menghindari kecelakaan lebih fatal. Sebelum terjun ke parit, motor sempat menabrak pembatas jalan hingga ambrol. Kejadian tersebut bermula saat Rozi, pengemudi motor yang tercebur, melaju dari Semarang menuju Demak. Namun saat sampai di lokasi, tiba-tiba motor yang di depannya terjatuh. Karena laju motor cukup kencang, dirinya banting arah ke kiri hingga akhirnya menabrak pembatas jalan dan terjatuh ke parit. Pengemudi motor lainnya, Hoiri, warga Karang Tengah, Demak, mengaku lelah dan mengantuk setelah sebelumnya bekerja pada jam malam. Saat sampai di lokasi, dirinya mengalami microslip dan sempat tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dievakuasi warga. Motor milik Rozi yang terjun ke parit akhirnya berhasil dievakuasi setelah warga bahu-membahu mengevakuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Jaksa penuntut umum KPK menyebut Yakut diduga memperkaya diri sebanyak 271 ribu dolar Amerika Serikat atau senilai 4,8 miliar rupiah dalam sidang perdana dakwaan terhadap ex-Menteri Agama Yakut Kholil Qomas. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini.
1: Morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
2: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno pada Selasa siang meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Bromo. Menko PMK Pratikno meminta seluruh unsur penanganan bencana terus mencari metode baru yang lebih efektif dan juga efisien agar cepat bisa dipadamkan. Pratikno mengatakan dari sebelumnya tercatat 34 titik api, saat ini sudah tersisa 2 titik api, yakni pada Bukit Sariwani, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, dan Bukit Dengklek, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Sementara itu disampaikan oleh Pratikno, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap penanganan kebakaran Gunung Bromo ini. Karena kebakaran Gunung Bromo bukan satu-satunya bencana yang sedang ditangani oleh pemerintah, kebakaran juga terjadi pada sejumlah wilayah di kawasan Pulau Sumatera dan Kalimantan.
5: Jadi sekarang ini selain memadamkan titik api yang tersisa dua ini, kita juga harus berusaha untuk mencegah munculnya titik api yang baru. Karena tadi juga barusan dengan BNPB, Pak BNPB juga menanyakan tadi mendeteksi apakah ada potensi awan dalam beberapa hari ke depan yang bisa diturunkan. Jadi kalau ada potensi awan yang tercukupi, maka tadi Pak Kepala BNPB sudah akan melakukan operasi modifikasi cuaca. Jadi itu juga akan membasahi. Jadi kita ini kan bukan hanya saja memadamkan, tapi juga mencegah kebakaran berikutnya dengan cara memadamkan api. Itu jangka pendek saat ini kita fokus ke situ. Sambil terus mencegah jangan sampai muncul api.
0: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto menguraikan 3 faktor utama yang memicu sulitnya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru hingga memasuki hari ke-10. Kendala pertama terletak pada topografi medan yang sangatlah berat. Kendala kedua adalah keterbatasan sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Dan kendala ketiga berhubungan dengan kondisi cuaca yang belum memungkinkan untuk segera memicu hujan buatan.
6: Pertama, medan jelas kan kalau kita lihat, rekan-rekan media lihat itu apinya ada di ketinggian. Sudutnya sampai 80 derajat. Jadi pasukan darat kan tidak bisa naik sampai ke atas. Ini juga menyelamatkan keselamatan jiwa. Yang kedua, sumber airnya tidak banyak. Jadi hanya yang bisa diambil di Ranu Pane. Ya, itu kendalanya itu. Yang ketiga ya kalau yang cuaca saja. Cuaca yang ketiga adalah tidak bisa segera didatangkan hujan untuk WMC. Nah, penjelasan dari BMKG ada potensi awan hujan tanggal 14 sampai 16 Agustus katanya, atau tanggal 18 ya. Ini kita kalau memang betul-betul ada, nanti kita akan lakukan operasi modifikasi cuaca untuk supaya datang hujan. Kalau hujan tentu saja lebih efektif dan lebih efisien.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih terjadi dan dalam penanganan intensif dari tim gabungan. Kebakaran disebut

0: terus meluas hingga mencapai 900 hektar. Lalu bagaimana kondisi terkini terkait dengan pemadaman di sana dan apa sebenarnya penyebab utama dari kebakaran ini? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, yakni Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudi Yanta Cahya. Selamat malam Pak Rudi.
1: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih Pak Rudi sudah berkenan bergabung. Langsung saja kalau begitu, jadi benarkah kemudian informasi kami dapatkan hampir 900 hektar Pak yang sudah terdampak dari kebakaran ini?
1: Ya, memang benar sampai saat ini dari catatan ataupun data kami sore tadi, kita ketahui sekitar 920 hektar area yang terdampak akibat kebakaran yang terjadi dari Senin tanggal 3 Agustus yang lalu.
0: Oke, jadi akan lebih besar lagi atau sebetulnya kalau dalam hitungan hari tadi Pak Menko mengatakan sudah 10 hari begitu, apakah ini masih bisa membesar lagi Pak dengan kemudian kondisi cuaca yang masuk kemarau saat ini?
1: Kalau melihat tren data yang kita miliki, sebenarnya di hari ini kita sudah melihat bagaimana kebakaran ini sudah mulai terkendali. Karena kalau kemarin data kita menunjukkan angka 890, hari ini ke 920 sehingga ada penambahan sekitar 30 hektar ya. Ini cukup kecil ya dibanding penambahan-penambahan yang terjadi di hari-hari sebelumnya. Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dari berbagai pihak dan dari Satgas Penanggulangan Kebakaran ini, kebakaran sudah mulai terkendali.
0: Oke, baik. Kalau begitu artinya kalau Anda sebutkan sudah mulai terkendali, yang menjadi prioritas adalah mencoba memadamkan seluruh titik api atau kemudian mencoba melokalisir agar tidak meluas pada lokasi lain begitu, Pak Rudi?
1: Ya, sebenarnya kita fokusnya kepada titik-titik api yang ada gitu kan, sehingga kalau memang itu memungkinkan kita kendalikan di beberapa titik yang sudah berhasil kita kendalikan sehingga dia tidak akan meluas ke area-area lain. Itu yang senantiasa kita lakukan dalam upaya penanggulangan kebakaran ini.
0: Oke, Pak Rudi, tadi kalau mengacu pada statement dari Kepala BNPB, ada tiga faktor utama kenapa ini kemudian sulit untuk dipadamkan. Satu adalah soal topografi yang sulit, sumber air, dan kemudian kondisi cuaca. Saya ingin Anda lebih bisa menggambarkan bagaimana kondisi lapangan soal sumber air dan apa metode yang akhirnya digunakan oleh teman-teman tim gabungan di sana begitu, Pak?
1: Ya, memang untuk melakukan pemadaman tentunya air ini menjadi hal yang utama, di mana memang sumber air dari Puncak Kaldera Bromo ini kalau dari yang tersedia itu cukup lumayan untuk membutuhkan waktu diangkut mobil tangki pemadam kebakaran. Kemudian juga yang dilakukan dengan waterbombing, kalau itu sebenarnya dengan helikopter yang ada memang tidak begitu jauh karena hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit ke Ranu Pane maupun ke Ranu Regulo. Nah, itu yang kita lakukan, termasuk karena ada kebakaran ini yang kemudian ada di titik yang di Kabupaten Pasuruan, sumber airnya juga lebih dekat sehingga memudahkan tangki-tangki pemadam kebakaran itu untuk mendapatkan suplai air untuk melakukan pemadaman.
0: Oke, mana yang lebih efektif Pak dilakukan dalam 10 hari terakhir? Apakah melalui pemadam kebakaran, mobil tangki tadi, atau kemudian waterbombing dari udara Pak?
1: Memang itu kombinasi keduanya itu cukup efektif. Karena waterbombing kita lakukan di puncak-puncak bukit yang kalau kita lihat di latar belakang yang ada di saya ini, terjadi di puncak-puncak bukit itu tidak memungkinkan dilakukan dengan darat. Tetapi ketika dia sudah menyentuh di areal dasar, itu memang lebih efektif dilakukan dengan metode pemadaman darat. Sehingga tidak bisa kita lakukan mana yang lebih efektif, tetapi memang kombinasi keduanya itu efektif untuk melakukan pemadaman.
0: Oke, berarti artinya di hari belasan ini akan menggunakan dua metode itu ya, bukan kemudian memasifkan salah satu tergantung topografinya tadi ya, Pak Rudi?
1: Ya, kedua-duanya tetap kita lakukan.
0: Oke, Pak Rudi, ini menarik, saya juga mengutip apa yang disebutkan oleh Menko Polkam, disebut bahwa ada unsur kelalaian manusia, benarkah demikian Pak?
1: Sampai saat ini kita belum bisa mengetahui secara pasti, memang ada tim yang khusus akan mendalami hal itu, sehingga kita belum bisa menyimpulkan

0: ini menjadi kemudian sangat membesar karena memang tadi cuaca yang memang saat ini benar-benar kering di Bromo. Kalau kita ketahui, ini juga menjadi dampak dari musim kemarau panjang yang ada, sehingga material ataupun bahan bakarnya itu tersedia. Ketika ada api, bahan bakar ada, itu kombinasi yang kemudian membuat eskalasinya kemudian membesar. Seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Rudi, terakhir kalau begitu. Jadi ini seberapa berdampak pada wisata begitu, Pak? Dan benarkah penutupan total masih dilakukan hingga saat ini?
0: Untuk kawasan Taman Nasional, khususnya yang di kawasan Bromo, memang sejak Sabtu kita melakukan penutupan secara total. Sebelumnya ketika terjadi di awal kebakaran, kita hanya menutup satu pintu karena memang kejadian kebakaran terjadi di yang terdampak di melalui satu pintu Kabupaten Malang. Kemudian ketika membesar, hingga saat ini kita tutup total 3 pintu yang ada.
1: Oke, baik. Tentu doa kami bersama segera bisa dipadamkan dan kembali normal kondisi di sana. Terima kasih atas waktu dan juga informasi dari Anda, Pak Rudianta Cahya, Kepala Balai Besar TNBTS, telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu, Pak Rudi.
0: Selamat malam, terima kasih.
1: Terima kasih. Hutan lindung milik Perum Perhutani di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terbakar hebat dan hingga mengancam pemukiman warga yang ada di lereng gunung. Sementara itu di tempat terpisah, lahan perhutani seluas 18 hektar di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat juga terbakar. Diduga akibat pembukaan lahan dengan cara dibakar.

0: Kebakaran hutan melanda hutan lindung Perum Perhutani di Gunung Mojo, Dusun Bayeman, Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kebakaran terlihat sejak Selasa siang. Asap membumbung dari kawasan hutan yang ditanami pohon jati berusia sekitar 15 tahun. Api terus meluas dan mendekati permukiman warga di lereng gunung. Warga bersiaga di sekitar rumah untuk mengantisipasi api merembet ke permukiman. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun kebakaran turut menghanguskan rumput yang biasa dimanfaatkan warga sebagai pakan ternak. Warga menyebut kebakaran hutan kerap terjadi saat musim kemarau. Sepanjang tahun ini, kebakaran serupa disebut sudah terjadi 2 kali.
1: Tahu-tahunya sudah dibakar.
2: Besar.
1: Terus, ya. Terus susah mencari pakan mendek kambing, susah.
2: Memang Ibu biasa aktivitas di atas biasanya?
1: Iya, di atas.
2: Cari apa?
1: Cari rambanan itu, kambing.
2: Pakan?
1: Pakan, ya.
2: Sudah ada upaya pemadaman?
1: Enggak ada. Enggak ada, biasanya ada. Ini kok.
0: Di tempat lain, lahan hutan produksi milik Perhutani di BPKH Bojong Lopang, Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, terbakar seluas 18 hektar. Kebakaran terjadi sejak Minggu malam dan berhasil dipadamkan pada Selasa pagi. KPH Perhutani Sukabumi menyebut kebakaran diduga terjadi akibat pembukaan lahan oleh penggarap dengan cara dibakar. Kebakaran tidak hanya mengancam tegakan pohon di lahan produksi, tetapi juga berdampak terhadap kondisi ekologi di sekitar kawasan hutan. Perhutani mengaku telah berulang kali mengimbau para penggarap untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kondisi cuaca panas dan angin kencang dapat membuat api mudah meluas dan sulit dikendalikan.
3: Meskipun ada beberapa pihak menganggap pembakaran atau penggarapan itu dianggap yang paling mudah dan tradisional. Tapi tentu saja itu sangat merugikan, Pak. Jadi kita tidak hanya rugi yang di atas tegakan, Pak. Tapi juga di tanahnya, Pak. Jadi ada kerugian juga bagi kami di faktor ekologi.
0: Sementara itu, Kepolisian Resor Sukabumi menegaskan akan menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja.
4: Kepada Kasat Reskrim dan jajaran agar melakukan pengawasan, agar melakukan tindakan tegas kalau memang tadi yang disampaikan bahwa sumber kebakaran lahan atau penghutan ini memang disengaja. Itu sudah ada aturan hukumnya dan akan kita tindak.
0: Berdasarkan data BPBD Kota dan Kabupaten Sukabumi, pada 1 hingga 10 Agustus 2026 terjadi lebih dari 10 kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sukabumi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Sidang perdana dugaan korupsi kuota haji dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas digelar hari ini.

0: KPK menyebut konstruksi perkara dijabarkan secara utuh selama proses persidangan. Selasa pagi, sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 untuk ex-Menak Yakut Kolil Komas berlangsung dari pukul 10 hingga pukul 2 siang. Pada sidang, jaksa penuntut umum KPK menyebut Yakut diduga memperkaya diri sebanyak $271.000 atau senilai 4,8 miliar rupiah. Sementara itu, total kerugian negara ditaksir mencapai angka 622 miliar rupiah. JPU juga menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK turut memperkaya diri sebesar 478 miliar rupiah. Selain Yakut, di hari yang sama, persidangan pembacaan dakwaan JPU juga dilakukan untuk 3 terdakwa lain pada kasus yang sama. Mereka adalah bekas staf sus dari Yakut, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Tabah.
1: Bagaimana para PIHK itu melakukan pengisian atau jual beli kuota kepada para calon jamaah haji. Sampai dengan dugaan aliran uang dari para PIHK yang mendapatkan keuntungan dari pengisian kuota haji khusus tersebut, atau dalam perkara ini kita sebut sebagai illegal gain. Di mana dari illegal gain yang didapatkan oleh para PIHK tersebut, penyidik juga telah melakukan penyitaan sejumlah lebih dari 100 miliar rupiah tersebut.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas membantah menerima satu rupiah pun terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Yakut menyebut dakwaan mengenai penerimaan uang sebesar $271.000 atau sekitar 4,8 miliar rupiah oleh dirinya hanyalah sebuah asumsi. Usai mengikuti jalannya sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Selasa siang, mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dengan tegas membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Yakut menilai dakwaan jaksa penuntut umum hanyalah asumsi sebab ia mengaku tidak pernah menerima satu peser pun dari kasus ini. Lebih lanjut, Yakut meminta pihak-pihak yang berinisiatif serta menikmati keuntungan dari jual-beli kuota haji tersebut harus dihadirkan dalam persidangan.
2: Mudah-mudahan semua terus terang saya tidak memahami dakwaan ini. Karena yang menerima uang itu orang lain, tetapi yang didakwa saya dengan asumsi. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak pernah menerima satu rupiah pun dari proses ini. Jadi yang menerima tadi sudah disebut siapa, dan ada yang disebutkan aliran ke saya, dan itu adalah asumsi. Dan saya tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dari proses yang sekarang jadi perkara ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan siapa yang berinisiatif. Kan Anda semua tadi mendengarkan, dari 2022, 2023, 2024, siapa yang berinisiatif untuk apa mendapatkan keuntungan dari kuota tambahan. Yang ketiga, ya mereka itu yang jual beli kuota, yang kemudian menerima fee dan seterusnya, itu yang harusnya dihadirkan di sini.
0: Kuasa hukum ex-Menteri Agama Yakut Kolil Komas menilai banyak fakta yang ditutupi dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi pengisian kuota haji tambahan 2023-2024. Dodi S. Abdul Qadir, kuasa hukum dari Yakut, menyatakan sejumlah dakwaan dibacakan oleh JPU dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tipikor tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Lebih lanjut, kuasa hukum Yakut menyebut materi dakwaan dibacakan dalam sidang perdana nampak dipaksakan untuk mengkaitkan nama Yakut sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kasus korupsi kuota tambahan haji 2023-2024.
3: Kesalahan yang dibuat oleh orang lain, tetapi pertanggungjawaban pidananya dimintakan kepada Gus Yakut sebagai Menteri Agama. Nah, jangan-jangan perkara ini untuk menutup-nutupi praktek jual-beli kuota haji yang selama ini masih berlangsung. ya, yang selama ini berlangsung dan mungkin berlangsung hingga saat ini.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Rudy Tanusudibyo sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat atau KPM Program Keluarga Harapan PKH. Rudy Tanu merupakan komisaris utama PT Dosni Roha Logistik yang terseret dalam pengembangan perkara dugaan korupsi distribusi bansos beras di Kementerian Sosial tahun 2020-2021. Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan sejumlah tersangka, termasuk individu dan juga korporasi. Rudy Tanu mendatangi gedung KPK pada pukul 10 pagi dan diperiksa selama 4,5 jam.
4: Saya dipanggil sebagai saksi dari tersangka yang lain. Itu saja. Ya, selebihnya silakan ke penyidik atau ke penasihat hukum saya.
5: Tolong
4: jalan ya.
0: KPK membuka peluang memanggil kembali mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kaitannya dengan kasus korupsi Bank BJB dan hingga saat ini KPK telah menahan 4 dari 5 orang tersangka. Hal ini diungkapkan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein pada konferensi pers di Senin malam. Ia menyebut penyidik sebelumnya telah menggeledah dan juga menyita barang bukti dari rumah Ridwan Kamil dalam kaitannya dengan dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB tahun anggaran 2021-2023. KPK menyebut akan memeriksa RK apabila dibutuhkan untuk proses penyidikan.
6: Ini melibatkan pihak lain, saudara RK. Ya tentunya sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Hasilnya seperti apa, karena ini memang fokus kepada yang 5 tersangka terlebih dahulu. Pastinya ketika ada fakta-fakta pengembangan itu akan dikembangkan oleh tim penyidik. Kita tunggu saja pengembangannya seperti apa. Tapi kan rekan-rekan sudah di-update juga bahwa hasil-hasil penggeledahan, ada temuan-temuan dokumen dan barang bukti yang memang itu ada indikasi keterlibatan pihak lain. Gitu.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan keprihatinannya atas data dari PPATK yang menyebut 1.900 pegawai Kementerian Sosial terindikasi terlibat judi online dan jika terbukti, sanksi tegas akan diberikan sesuai dengan ketentuan. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menunjukkan 1.900 pegawai Kementerian Sosial terindikasi terlibat judi online. Sebanyak 42 diantaranya berstatus PNS, sementara sisanya merupakan P3K. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut data tersebut saat ini masih diverifikasi dan juga divalidasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial. Jika hasil pemeriksaan membuktikan keterlibatan, sanksi akan diberikan mulai dari teguran hingga pemberhentian.
7: Bagaimana data yang kami terima, ada 42 PNS dan sisanya adalah P3K. Ini tentu menjadi keprihatinan kita semua. Yang diharapkan ke depan ini menjadi pembelajaran dan tidak lagi ada jajaran Kementerian Sosial yang terlibat judi online. Saya pastikan saya dan Pak Amin akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pembahasan terkait dengan peraturan presiden atau Perpres Ojol telah selesai dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan ke publik. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Dua kelompok supporter sepak bola di Jawa Timur bentrok di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam insiden ini, mobil patroli milik polisi dibakar dan juga digulingkan. Sementara itu, eksekusi sebuah hotel dengan 90 kamar di Kota Mataram ricuh karena dilawan dan juga dihadang oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik dan juga keluarganya.
1: Bentrokan dua kelompok supporter ini terjadi di Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di depan Mapolsek Sukorejo di Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa dini hari. Sekitar 200 supporter pulang dari acara ulang tahun klubnya di Malang. Di lokasi kejadian, mereka dihadang 500 supporter dari arah Surabaya dan sempat terjadi bentrokan. Mobil patroli polisi dibakar, bahkan kendaraan dinas yang diparkir digulingkan. Warga yang melintas di ruas jalan raya tersebut dan petugas polisi terkena lemparan batu.
2: Kejadian tersebut bermula ketika rombongan masyarakat yang melintas dari kegiatan di wilayah Malang, kemudian terjadi penghadangan di sekitar wilayah Sukorejo sini. Kemudian anggota Polres Pasuruan dan Polsek Sukorejo bersama-sama melakukan pengamanan terhadap rombongan tersebut. Kemudian mencegah terjadinya bentrokan, dalam perkembangan tersebut kami alihkan ke Polsek. Karena kami menghindari adanya hal-hal yang diinginkan.
1: Eksekusi sebuah hotel dengan 90 kamar di Kota Mataram mendapat perlawanan dan penghadangan pihak yang mengaku sebagai pemilik dan keluarganya. Aksi ini terjadi di Jalan Catur warga Kota Mataram pada Senin. Kericuan terjadi saat mereka berhadapan dengan petugas yang akan membacakan putusan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi. Petugas akhirnya berhasil membobol dan mengosongkan isi hotel dengan mendobrak dan mencongkel pintu kamar hotel.
3: Almarhum Ike Diang ke Kusuma, saya menyayangkan dari pihak pengadilan, karena eksekusi hari ini bukan eksekusi karena putusan yang inkrah, belum ada putusan yang inkrah. Eksekusi hari ini eksekusi yang dimohonkan melalui risalah lelang. Padahal penetapan risalah lelang ini sedang kami lakukan perlawanan di Pengadilan Negeri Mataram serta sedang melakukan upaya gugatan perbuatan melawan hukum yang sampai saat ini masih berlangsung. Kami pun sudah mengajukan surat penundaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Mataram, akan tetapi Pengadilan Negeri Mataram tidak mengindahkan atau tidak merespon sama sekali.
1: Sementara itu, panitera pelaksana putusan Pengadilan Negeri Mataram menyatakan bahwa kasus ini berawal dari transaksi utang piutang. Meski telah dilakukan eksekusi, namun pihak hotel tetap akan melakukan perlawanan melalui jalur hukum. Polisi membubarkan konvoi perguruan silat di Jalan Raya Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sebanyak 17 pesilat diamankan dan dibawa ke Mapolres Mojokerto untuk didata dan diperiksa.
4: Saya mendapat laporan dari warga bahwa ada sekelompok massa yang berasal dari Jatirjo itu melintas di Gondang dan membuat onar. Tepatnya di depan SPBU Pokojejer, Kecamatan Gondang. Anggota turun ke TKP dan berhasil mengamankan sekitar 17 orang beserta kendaraan motor roda 2. Selanjutnya itu kami geser ke Polres Mojokerto.
5: Tindakan yang dilakukan, Pan?
4: Sejauh ini kita lakukan pembinaan, kita panggil orang tua daripada yang diduga pelaku ini. Namun ada beberapa juga yang masih didalami apakah ada tindak pidana, unsur tindak pidana terpenuhi atau tidak. Karena ada korban dari masyarakat juga yang sudah membuat laporan di Polres.
1: Konvoi tersebut dibubarkan Polsek Gondang pada Minggu 9 Agustus 2026. Para pesilat sebelumnya mengikuti pelantikan di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sebelum bergerak menuju Gondang menggunakan sepeda motor secara berkelompok. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim gabungan Bea Cukai Langsa Aceh dan Bea Cukai Medan menggagalkan penyelundupan 3 motor gede atau moge serta suku cadang dan aksesoris dari luar negeri. Barang bukti diamankan dari sebuah mobil di Jalan Tol Medan Berandan, Sumatera Utara. Sebelumnya pada 8 Agustus, petugas mendapat informasi terkait dengan satu unit mobil yang diduga membawa moge ilegal dari Aceh Tamiang menuju Sumatera Utara. Petugas kemudian melakukan pengejaran hingga kendaraan berhasil diamankan di Jalan Tol Medan Berandan. Dan dari hasil penindakan, petugas mengamankan 3 moge bekas, 11 koli suku cadang dan aksesori moge bekas asal luar negeri, serta sejumlah barang lainnya. Total nilai barang bukti dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai angka 1,8 miliar rupiah.
6: Pengawasan yang juga Langsa berhasil menggagalkan satu unit kendaraan truk, traga putih itu, yang berisi di situ diduga ada kendaraan bermotor dan spare part. Jadi ini kejadiannya memang hot pursuit ya, melakukan pengejaran dari Aceh Tamiang dan berhasil kita dapatkan di jalan tol KM64 tol Medan Berandan. Jadi karena posisinya di Medan, kami bekerja sama juga dengan Bea Cukai Medan Sumatera Utara.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pembahasan terkait dengan peraturan presiden atau Perpres Ojol telah selesai dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan ke publik. Prasetyo Hadi meminta publik bersabar untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah terkait dengan penyempurnaan Perpres nomor 27 tahun 2026 yang isinya tentang perlindungan pekerja transportasi online atau Perpres Ojol. Walau tidak merinci lebih jauh, Prasetyo berharap pengumuman aturan ini diharapkan pemerintah sebelum 17 Agustus pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini proses administrasi dokumen sedang berlangsung dan Mensesnek juga menjelaskan dalam perpres tersebut status mitra pengemudi ojek online akan masuk dalam kategori UMKM. Dalam perpres, regulasi tidak hanya mengatur soal tarif, namun juga akan mengubah cara pemerintah memperlakukan para pengemudi ojol dengan mendorong mereka berstatus sebagai pengusaha mikro. Selain membahas status mitra pengemudi, Perpres Ojol juga akan mengatur berbagai aspek lain, termasuk skema pembagian tarif antara pengemudi dan juga perusahaan aplikasi.
7: Kapan diumumkan finalisasinya?
8: Sabar, tadi sudah selesai.
7: Berarti dalam waktu dekat, Pak?
8: Iya.
7: 17 Agustus benar nggak, Mas? 17 Agustus benar nggak, Mas?
8: Semoga bisa sebelum waktu ini masalah administrasinya.
7: Status Ojol jadinya apa, Mas? UMKM atau apa gimana?
8: UMKM ya, Mas?
0: Tren dan taktik perang terkini adalah penggunaan wahana tempur tanpa awak, baik udara dan juga laut. TNI Angkatan Laut juga sudah mulai beradaptasi dan mengoperasikan wahana tempur tanpa awak seperti yang terlihat pada latihan perang terintegrasi TNI pada Rabu lalu.
9: Ada yang menarik dalam latihan perang terintegrasi TNI di Dabo Singkep Rabu 5 Agustus lalu. Sebuah kapal mirip speedboat kecil melaju dari kapal perang TNI Angkatan Laut. Kapal tersebut melaju cepat dan bermanuver membelah lautan menuju sasaran. Kapal tersebut kemudian menabrak sasaran dan menimbulkan ledakan hebat. Itulah Unmanned Surface Vehicle atau USV atau drone laut terbaru TNI Angkatan Laut buatan BUMN Industri Pertahanan PT PAL. Menurut informasi dari PT PAL, drone laut ini memiliki kecepatan maksimum 55 knot dan berhulu ledak 150 kg. Kapal ini bahkan bisa dikendalikan secara otonomus menggunakan kecerdasan buatan. Selain drone laut, TNI Angkatan Laut juga memamerkan drone kamikaze udara. Drone bernama AKM-KI-50 ini mampu mengudara selama 40 menit dan menjangkau sasaran sejauh 50 km. Drone ini diluncurkan dari kapal perang untuk menghantam sasaran di laut maupun di daratan.
10: Yang menarik dari latihan kali ini adalah skenario perang non-kinetik dan asimetris, yaitu simulasi perang siber serta pelibatan drone udara dan laut untuk menghancurkan sasaran musuh. Dengan demikian, TNI pun sudah beradaptasi dengan strategi dan taktik peperangan terbaru.
9: Sesuai dengan tren dan strategi perang terkini, TNI Angkatan Laut juga mulai mengadopsi berbagai persenjataan tanpa awak. Persenjataan ini dinilai efektif, murah, dan cocok untuk mengamankan selat-selat strategis di lautan Nusantara.
11: Kita mempunyai Unmanned Surface Vehicle yang kata pergaulan tersebut pesawat kamikaze. Dan ini akan kita operasionalkan di lapangan.
9: Teknologi wahana tempur tanpa awak ini juga semakin dikuasai anak bangsa. Karena itu, sebaiknya peralatan tempur semacam ini dibeli dari dalam negeri.
12: Kalau hemat saya yang harus digarisbawahi, alutsista kita juga harus sebanyak-banyaknya menggunakan industri pertahanan kita. Ini kan juga jadi lapangan kerja, menggerakkan ekonomi.
9: Pak, ini sebelumnya pada Oktober tahun lalu TNI Angkatan Laut bersama Kementerian Pertahanan dan PT PAL juga menguji kapal selam tanpa awak atau KSOT. Dengan demikian, TNI Angkatan Laut kini telah mengoperasikan wahana tempur tanpa awak di bawah permukaan laut, di permukaan laut, dan di udara. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Dabo Singkep, Kepulauan Riau.
0: Jelang perayaan 17 Agustus, beragam pernak-pernik dengan nuansa merah putih banyak diperjualbelikan, termasuk di pasar SMK Jakarta Barat. Harga yang murah menjadi pertimbangan untuk para pembeli.
13: Nuansa merah putih kini mewarnai pasar SMK. Pasar yang dikenal sebagai pusat grosir peralatan sekolah dan mainan, kini juga menjajakan pernak-pernik 17-an. Tidak hanya bendera, tapi stiker, hiasan dinding, bahkan baju anak-anak dengan nuansa merah putih.
14: Bang, ini harganya berapa?
15: Rp10.000 aja, dapat bando buat 17-an. Jadi di pasar SMK ini tidak hanya bendera-bendera saja yang dijual, tapi ada bando lucu bentuknya kelinci, ada rumbai-rumbai, dan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan kayak lampion untuk memeriahkan suasana 17-an di rumah masing-masing atau di wilayah masing-masing. Bahkan tadi saya lihat ada beberapa pegawai kantoran yang sudah mulai berburu nih hiasan-hiasan 17-an. Seru sekali!
13: Harga yang murah dan lengkap jadi daya tarik pembeli, seperti Dayu dan Burhan yang ke pasar SMK untuk membeli hiasan 17-an.
16: Aduh, banyak banget. Ada apa ya tadi ya? Bando, bendera.
17: Bendera, umbul-umbul. Pokoknya lah balon.
16: Ya, di kantor nanti kita adakan lomba. Kita mau cari mainan sebenarnya. Ya, buat hadiah teman-teman.
18: SMK lebih murah sih dari tempat-tempat lain menurut saya. Sebetulnya yang penting meriah aja sih.
13: Tips berbelanja pernak-pernik, jangan ragu untuk menawar, karena serunya belanja di pasar adalah tawar-menawar, dan barang yang didapat pun makin variatif. Irene Wardani, Aryo Asmoro, Jakarta.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Prime News.

Kasus pembunuhan satu keluarga di Palu, Sulawesi Tengah sangat memiriskan dan juga memantik perhatian publik. Bagaimana tidak, pelaku mengeksekusi ayah dan juga anak, sementara istri korban terluka parah sebelum akhirnya meninggal beberapa hari kemudian. Meski identitas pelaku terungkap, namun terduga pelaku belum juga tertangkap.

0: Air mata duka mengiringi pemakaman Nurhanisa, 23 tahun, istri dari Jamil dan ibu dari anak bernama Rizky pada Jumat 7 Agustus 2026. Nurhanisa dimakamkan di salah satu lokasi pemakaman di kampung halamannya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Nurhanisa adalah korban pembunuhan sadis yang terjadi pada Minggu 26 Juli 2026 di Jalan PDAM Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam peristiwa memilukan ini, Jamil dan anaknya Rizky meninggal di tempat. Sementara Nurhanisa sempat selamat dan dirawat di rumah sakit. Naas, setelah 11 hari menjalani perawatan intensif, nyawanya tak dapat diselamatkan karena luka parah yang diderita akibat tusukan benda tajam dari pelaku. Kesedihan juga menyelimuti kediaman rumah Jamil di Dusun Lapau, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Jumat 7 Agustus 2026. Tatapan kosong tanda kehilangan nampak jelas dari raut wajah Mardina, ibu anak tiga yang harus kehilangan anak, menantu dan cucunya dalam tragedi berdarah di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jenazah Jamil bersama anaknya tiba di rumah duka pada Senin 27 Juli 2026 dini hari. Almarhum Jamil adalah anak laki-laki satu-satunya dari tiga bersaudara yang merupakan tulang punggung keluarga dan penopang hari tua bagi Mardina. Jamil adalah sosok periang, penyayang dan pekerja keras. Jamil diketahui baru pulang sekitar 2 bulan lalu menjenguk ibunya.
1: Tinggalkan saja rumah kalau begitu, ada sih pekerjaan kau dapat, bikin masalah lagi kau. Ya. Diusir kata sama mamanya. Mungkin barangkali sudah stres juga, barangkali sudah dipecat. Nah, yang sedangkan ini Jami yang bonceng bosnya ke sana, sita motor itu.
2: Yang motornya yang dipinjamkan sama Andi.

0: Ambil sama bosnya ya?
1: Iya kan motornya memang bosnya, cuma yeah. dikasih dia pakai.
0: Iya.
1: Yeah. Cuma begitu saya tahu. Tapi apakah betul atau tidak namanya informasi toh?
0: Iya. Yeah. Kalau pribadinya ini sendiri Pak, Jamil itu seperti apa orangnya? Kesehariannya?
1: Cuma begitu saja. Kalau anu kemari lagi sembara dia kerja ikut sama saya, pernah juga ikut sama saya, pernah juga di Makassar itu ikut bor.
0: Iya. Oh, pekerja keras ya?
1: Iya.
0: Berarti dia juga termasuk tulang punggung keluarga ya?
1: Iya. Kalau dia termasuk ya penyayang dia Pak. Biasa, sedangkan saya biasa kalau datang ke Palu, dia bilang langsung datang ke rumah tuh, langsung sembarang dia belikan saya itu rokok kayak apa. Yeah. Istilahnya banyak diingat anunya, kesan-kesannya.
2: Motif pembunuhan masih menjadi misteri. Keluarga mendesak polisi bisa mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan sekeluarga ini.
3: Jenazah Jamil dan anaknya Muhammad Rizki dimakamkan dalam satu liang lahat di kampung halamannya di Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sementara istrinya, Nur Asisa, yang mengembuskan napas terakhir pada minggu kemarin, juga telah dimakamkan di kampung halamannya di Kota Palopo. Entah apa yang merasuki pelaku hingga tega menghabisi nyawa satu keluarga ini. Pihak keluarga berharap keadilan dan pelaku segera ditangkap dan dihukum dengan seberat-beratnya.
2: Tetangga korban di Palu menceritakan korban sekeluarga merupakan anak angkat dari pemilik usaha pemotongan ayam. Dalam kesehariannya, korban sekeluarga diketahui hanya sebatas menjalankan usaha ayam potong. Tidak ada aktivitas lain yang dicurigai dapat memicu perselisihan dengan pihak lain. Korban diketahui tinggal di lokasi pemotongan ayam. Jika tidak sedang sibuk, keluarga ini sering jalan-jalan saat sore hari di sekitar rumah.
4: Korban yang istrinya ini dia anak angkatnya Haji yang punya usaha ini kan. Suaminya itu juga kemanakannya Haji yang punya. Jadi kesehariannya mereka itu anu itu ya aktivitasnya potong, jual gitu. Jadi orang bilang semua aktivitasnya dilakukan dalam kandang sini, sama di tempat penjualan. Itu tergantung perintahnya Haji kan. Yang ini yang di penjualan, yang ini antar, yang ini potong, yang ini bersihkan ayam. Kalau tidak salah dia tiga orang, saya kurang tahu yang satu. Yang tinggal sini, yang suami istri itu.
2: Dua pekan pasca pembunuhan, polisi terus memburu pelaku yang diduga telah berada di luar Sulawesi Tengah. Selain telah melakukan olah TKP sebanyak 3 kali, Polresta Palu telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi. Polisi juga sempat meminta keterangan korban Nurhanisa yang sempat kritis selama sepekan sebelum akhirnya meninggal di rumah sakit.
5: Untuk indikasi pelaku kan sudah jelas bahwa pelakunya atas nama Aka, namun untuk motifnya sampai saat ini kami belum bisa menyimpulkan motifnya seperti apa. Namun apabila pelaku kami sudah amankan atau kami sudah tangkap, nanti kami akan sampaikan motifnya seperti apa.
2: Peristiwa pembunuhan satu keluarga ini terjadi di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Minggu malam 26 Juli 2026. Pembunuhan menewaskan Jamil, putranya Rizki, seorang balita berumur 2 tahun. Sementara itu, Nurhanisa, istri Jamil, meninggal belakangan usai perawatan atas luka parah di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Dan kini kita ke berita mancanegara. 37 warga Gaza dibebaskan oleh pemerintah Zionis Israel pada hari Minggu. Sementara gelombang unjuk rasa menuntut pembebasan Palestina berlangsung di sejumlah kota di Yunani.
7: Tangis pecah saat para tahanan Palestina ini turun dari bus Komite Internasional Palamera atau ICRC. Pelukan erat dari keluarga menyambut kepulangan mereka di Komplek Medis Nasser Khan Younis, Gaza Selatan, Palestina. Sebanyak 37 tahanan Palestina, termasuk seorang perempuan, dibebaskan otoritas Israel pada Minggu. Mereka dibawa melalui perlintasan Kerem Shalom sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Bagi salah satu tahanan, Mohamed Al-Nadi, kebebasan ini tidak mampu menghapus ingatan tentang penderitaan yang dialaminya di dalam penjara.
8: Bagaimana azab nita'azab di sejar? Bi'u kul isyi wa tul'u al-asrah. Itkhallu an kul isyi wa matkhallush wala asir di sejar.
7: Bagi Hani Al-Qatarwi, pengalaman menjadi tahanan adalah pengalaman pahit yang tidak terlupakan. Ia menyebut telah merasakan penderitaan seperti di neraka. Menurut kantor berita Palestina, Wafa, lebih dari 2.700 tahanan yang dibebaskan telah dibantu dalam proses serupa sejak tahun 2023. Gelombang solidaritas bagi rakyat Palestina terus bergema di berbagai negara. Di Athena, Yunani, ratusan demonstran turun ke jalan menuntut diakhirinya perang di Gaza. Aksi yang digelar serentak di berbagai wilayah ini menuntut diakhirinya perang di Gaza. Unjuk rasa sempat diwarnai ketegangan saat sejumlah wisatawan Israel terlibat adu argumen dengan para demonstran. Sejumlah demonstran kemudian mendorong para wisatawan menjauh dari barisan aksi. Untunglah ketegangan ini mereda dan massa kembali melanjutkan pawai melintasi pusat kota.
9: Μεγάλη σημασία για να δείξουμε το κίνημα είναι παγκόσμιο, ότι όλος ο κόσμος πλέον είναι υπέρ της Παλαιστίνης, ότι η κατά της Παλαιστινιακής αντίστασης πλέον έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο και δείχνουμε την ισχύ μας προς κάθε κατεύθυνση.
7: Aparat kepolisian mengawal jalannya aksi dan menutup sejumlah ruas jalan yang dilalui para demonstran. Unjuk rasa serupa digelar di berbagai kota, pulau dan desa di seluruh Yunani sebagai bagian dari Hari Aksi Nasional menentang perang di Gaza.
6: Gempa bumi bermagnitudo 7,4 yang mengguncang wilayah Kolombia dan menimbulkan kepanikan warga. Rangkaian rekaman video amatir menangkap momen mencekam saat warga mencari perlindungan. Sementara itu, pemerintah kota Cali di Kolombia resmi mengumumkan pemberlakuan jam malam dan menerjunkan militer di seluruh wilayah kota untuk mencegah ancaman penjarahan.
2: Kepanikan saat gempa bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia terekam oleh konten kreator Jose Gallego di Bandara Internasional Matekana. Sejumlah pengunjung berteriak dan bersembunyi di bawah meja untuk menyelamatkan diri saat terminal bandara bergetar hebat. Guncangan kuat ini membuat seluruh aktivitas di dalam bandara terhenti seketika. Kerusakan masif terjadi di sejumlah kawasan permukiman di kota Cali. Bangunan-bangunan rumah dan gedung runtuh menjadi puing-puing setelah guncangan hebat gempa bumi bermagnitudo 7,4 melanda pada Senin waktu setempat. Banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka karena kuatnya guncangan. Saul Paz Martinez, warga berusia 69 tahun, mengungkapkan detik-detik mencekam saat gempa terjadi. Beruntung, ia dan keluarganya selamat meski rumah mereka hancur rata dengan tanah.
10: Yo estaba ahí en el comedor, estaba con mi esposa y mi hijo, una señora que nos estaba ahí acompañando. Empezó, pues yo siempre he sido calma, dijo, no, esperemos que pase, pero ya al ver que la magnitud era demasiado grande, buscamos un sitio que sabemos que es de tierra firme, aquí en la plazoleta, y pasamos, yo creo que si dura 5 segundos más, ya no queda nada, creo que llegamos al límite ya de resistencia.
2: Saat ini tim relawan dan petugas penyelamat masih terus bekerja di antara puing-puing bangunan untuk mencari korban selamat. Sementara warga yang kehilangan tempat tinggal terpaksa bertahan di luar rumah dengan peralatan seadanya. Pemerintah kota Cali di Kolombia resmi mengumumkan pemberlakuan jam malam dan penerjunan militer di seluruh wilayah kota. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan serta menanggulangi ancaman penjarahan di tengah operasi penyelamatan korban gempa. Pemerintah setempat juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan setiap gangguan keamanan kepada petugas.
11: A partir de esta noche, a las 8 de la noche he decretado toque de queda hasta las 6 de la mañana con miras a garantizar la seguridad en la ciudad y el espacio y las garantías suficientes para que los rescatistas puedan seguir trabajando.
2: Perserikatan Bangsa-Bangsa memantau dampak bencana gempa bumi bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia. PBB menegaskan kesiapannya untuk segera menyalurkan bantuan kemanusiaan dan mendukung operasi penyelamatan yang sedang dilakukan pemerintah Kolombia.
12: The government has initiated precautionary evacuations and is leading efforts to assess damage and casualties. Our thoughts go out to all who have suffered as a result of this earthquake, and we stand ready to help as needed. We will share updates as they become available.
2: Hingga kini, korban akibat gempa bumi dilaporkan meningkat mencapai 132 orang tewas. Gempa juga mengakibatkan 87 bangunan rusak, 61 bangunan runtuh, serta 1.575 rumah rusak, serta sejumlah bandara ditutup sementara.
6: Pasangan suami istri sempat merekam detik-detik gempa di kota Armenia, Kolombia, saat berusaha menyelamatkan diri. Sementara itu, tim penyelamat berhasil menyelamatkan korban dari puing-puing reruntuhan.
13: Di kota Armenia, Kolombia, pasangan Liliana Janet Osorio dan Gabriel Lopez panik setelah retakan besar muncul di dinding rumah mereka. Meskipun dalam keadaan panik, keduanya sempat memastikan anjing peliharaan mereka aman sebelum bergegas keluar dari rumah. Di Manizales, tim Palang Merah dan pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan seorang perempuan yang terjebak di bawah bangunan roboh. Korban segera dibawa menuju ambulans untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, tenaga medis di Centro Profesional Vida di Cali terpaksa merawat pasien di area parkir dengan peralatan darurat. Petugas bekerja keras menolong pasien sambil menunggu evaluasi terhadap bangunan. Dengan fasilitas yang terbatas, warga kemudian menyerukan untuk menyalurkan donor darah bagi korban yang membutuhkan.
14: Estamos invitando a todas las personas que puedan donar sangre, están en el hospital universitario necesitando donadores. Les agradecemos. Mire cómo está Cali, así que apoyemos de alguna u otra manera aportando cada uno un granito de arena.
13: Otoritas setempat mencatat sebanyak 18 fasilitas kesehatan dan lebih dari 1.500 rumah terdampak akibat gempa.
6: Serangkaian peristiwa tragis terjadi di sejumlah negara di dunia. Di Libya, serangan drone menargetkan fasilitas minyak dan mengancam operasional kilang di Zawiya. Sementara itu di Filipina, tanah longsor menimbun rumah di kota pegunungan Baguio, Provinsi Banguet. Sedikitnya 10 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Dan berikut ringkasannya dalam berita dunia.
13: Kilang minyak di Zawiya, Libya terbakar pada Senin. Peristiwa itu terjadi setelah sebuah drone jatuh dekat tangki minyak utama dan jaringan pipa di pabrik pencampuran minyak milik Zawiya Oil Refining Company. Korporasi Minyak Nasional Libya, NOC, menyebut ini merupakan serangan drone ketiga dalam dua hari terakhir di kawasan tersebut. NOC memperingatkan pihaknya dapat menerapkan kondisi force majeure yang menghentikan sepenuhnya operasional kilang jika serangan drone itu terus berlanjut. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sepuluh orang tewas setelah tanah longsor menimbun sejumlah rumah di Baguio, Provinsi Benguet, Filipina. Dalam peristiwa ini, tim SAR juga berhasil menyelamatkan tiga orang terjebak material longsor. Menurut pemerintah kota Baguio, dengan ditemukannya 13 korban ini, maka seluruh korban yang hilang telah ditemukan. Selanjutnya, lokasi longsor akan ditutup untuk kawasan permukiman karena petugas menemukan kontur tanah yang sangat tidak stabil dan berbahaya untuk ditinggali. Longsor terjadi pada Minggu setelah hujan deras mengguyur selama berhari-hari. Selain longsor, cuaca ekstrim juga menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Kepulauan Luzon. Topan dolphin yang melanda Cina bagian timur membuat sejumlah kota di wilayah tersebut porak-poranda. Di Provinsi Zhejiang, topan dolphin bahkan menghantam kota Wenzhou dan Wuhan. Komisi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Cina memutuskan menerapkan respon darurat penanggulangan bencana nasional level 4 untuk Provinsi Zhejiang. Sementara kota Shanghai mengeluarkan peringatan oranye pada Senin setelah banjir yang cukup tinggi di sejumlah wilayah di kota itu menyebabkan gangguan transportasi yang cukup parah. Badai juga terasa di kota Suzhou dan Nantong, Provinsi Jiangsu. Bahkan pemerintah setempat harus membatasi pergerakan kapal di pelabuhan dan pembatasan lalu lintas di jembatan penyeberangan sungai.
6: Perkembangan teknologi militer memasuki babak baru. Perusahaan pertahanan asal Amerika Serikat, Lockheed Martin, memperkenalkan sistem anti-drone terbaru yang mampu melumpuhkan puluhan drone dalam satu misi hanya dengan gelombang mikro berdaya tinggi. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
15: Lockheed Martin memperkenalkan Morpheus X-Rotor, sistem anti-drone generasi terbaru yang menggunakan gelombang mikro berdaya tinggi untuk melumpuhkan kawanan drone musuh tanpa menggunakan bahan peledak. Sistem ini dirancang untuk diterbangkan menuju sasaran, kemudian memancarkan sinyal gelombang mikro yang merusak sistem elektronik drone lawan. Setelah menyelesaikan misinya, Morpheus dapat kembali ke pangkalan, diisi ulang dayanya, lalu digunakan kembali.
16: So Morpheus, next generation Morpheus is going to be able to take on about 50 targets at once when it actually deploys out into a field of drones. And so it's designed to go out quickly, to engage, move from drone to drone. It emits a microwave emitter, has a microwave emitter that actually takes out the adversary's drones, and then it can return to base, you can recharge it, and you send it out again. So it's a great capability to deploy on what our forces are facing right now.
15: Menurut Lockheed Martin, teknologi ini menawarkan solusi yang jauh lebih hemat dibandingkan penggunaan rudal pencegat atau laser untuk menghadapi serangan drone dalam jumlah besar. Satu unit Morpheus mampu menjatuhkan lebih dari 50 drone hanya dalam satu penerbangan.
16: The fact that this particular system can go out, engage 50 of them before it ever comes back, that's a pretty big deal. That to do the same thing with other systems, you'd have to shoot 50 different drones, either whether it be missiles or lasers or some other methodology. So the fact that you can fly into that swarm and just start knocking them down, come back, send multiple into the swarm, come back, that's really a game changer.
15: Lockheed Martin mengatakan Morpheus telah menjalani berbagai uji coba di Arizona, California, dan Oklahoma. Saat ini perusahaan bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk proses pengujian lanjutan serta persiapan penempatan operasional dan izin ekspor. Meningkatnya penggunaan drone hemat biaya dalam konflik di Ukraina dan Timur Tengah mendorong kebutuhan akan sistem pertahanan yang lebih efisien. Dengan teknologi gelombang mikro yang dapat digunakan berulang kali, Morpheus digadang-gadang menjadi salah satu inovasi paling menjanjikan dalam menghadapi ancaman perang modern.

0: Viral, pemotor tanpa helm tantrum, rusak pintu perlintasan kereta. Pelaku juga menantang petugas di pos perlintasan. Merugi saat harga telur turun, harga pakan ayam justru naik. Peternak pilih bagi-bagi ayam petelur ke warga. Ayah, ibu, dan anak balita jadi korban pembunuhan di Palu, Sulawesi Tengah. Pelaku diduga rekan kerja, orang tua masih belum tertangkap. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang pengendara sepeda motor tanpa helm merusak palang pintu perlintasan kereta api di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak hanya merusak palang pintu, pelaku juga menantang petugas yang bertugas di pos perlintasan kereta.
1: Video viral di media sosial ini memperlihatkan ulah seorang pemuda yang nekat merusak dan mematahkan palang pintu perlintasan kereta api di Banyu Meneng, Kelurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman pada Minggu sore. Tidak hanya merusak palang pintu, pelaku juga menantang petugas yang berjaga di pos perlintasan kereta api. Pelaku kemudian menerobos perlintasan kereta dan meninggalkan lokasi. Saat kejadian, pelaku diketahui mengendarai sepeda motor dari arah selatan dan berhenti di perlintasan karena kereta api akan melintas.
2: Dia motornya di ambruin, langsung mata itu kayak pakai apa kaki apa pakai tangan, nggak terlalu kelihatan. Sini penuh sih.
3: Terus nerobos gitu ya?
2: Ya nerobos. Sana kan masih bisa lewat, nggak kadang.
1: Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menyayangkan aksi perusakan palang pintu perlintasan kereta api di Banyu Meneng. Usai kejadian, pihaknya langsung memperbaiki palang pintu perlintasan kereta tersebut pada Minggu petang. Terhadap tindak perusakan ini, KAI Daop 6 Yogyakarta menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi ini ke kepolisian.
4: Kereta Api Indonesia Persero Daop 6 Yogyakarta menyayangkan adanya oknum yang melakukan pengrusakan pada palang pintu perlintasan JPL 734 di Sleman, Yogyakarta hari Minggu 9 Agustus 2026. Tim lapangan Daop 6 langsung melakukan perbaikan sehingga pada pukul 18.30 palang pintu perlintasan dapat berfungsi seperti semula.
1: Hingga saat ini personel Polsek Gamping masih menyelidiki kasus perusakan ini. Meski demikian, polisi belum memberikan keterangan terkait identitas dan keberadaan pelaku perusakan. Babang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Protes kepada pemerintah seiring anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan, para peternak ayam petelur di sejumlah daerah membagikan ayam dan telur gratis terhadap warga pada Senin siang. Warga bahkan rela berdesakan dan antre sejak pagi demi mendapatkan satu ekor ayam gratis.
1: Ribuan warga berdesakan di kawasan alun-alun kota Magelang, Jawa Tengah pada Senin siang. Mereka bukan demi mendapatkan sembako gratis dari pemerintah, melainkan demi mendapatkan satu ekor ayam gratis yang dibagikan oleh paguyuban peternak ayam petelur Semagelang Raya. Meski kesulitan, warga mengaku senang bisa mendapatkan ayam tersebut.
5: Ah, rame banget mas, saya sampai ke sodok-sodok. Tapi alhamdulillah dapat juga sih.
6: Ini rencana pendapatan ini?
5: Ya mau dimasak nanti.
6: Masak. Susah ya?
5: Susahnya sama jatuh.
6: Itu dapat berapa ayam Bu?
5: Satu.
6: Oh, tapi seneng gak ini dapat ayam?
5: Senang. Dapat nomor.
6: Berarti berapa nunggu berapa jam Bu?
5: 2 jam, enak 1 jam.
1: Aksi sosial bagi-bagi ayam gratis ini digelar oleh paguyuban peternak ayam petelur Semagelang Raya sebagai bentuk protes kepada pemerintah seiring anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan ayam.
7: Baik-baik saja. Jadi sudah selama 5 bulan ini, sejak bulan April, itu kami di usaha peternakan ayam petelur mengalami kerugian yang disebabkan harga telurnya yang turun, kemudian yang kedua harga pakannya justru naik.
1: Inilah aksi damai peternak ayam petelur di Kabupaten Pekalongan pada Senin siang. Mereka membagikan ayam petelur ke warga. Ratusan warga berebut meski harus mengantre untuk mendapatkan satu ekor ayam petelur. Salah satu warga bernama Imah asal Wiradesa bahkan telah menunggu sejak pukul 8 pagi. Namun ayam baru dibagikan usai mediasi peternak dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan.
8: Soalnya temen om.
9: Sama temennya.
8: Kalau gak temen, temennya satu.
9: Ini rencana mau diapain? Nah, dimasak, dimakan sendiri.
8: Dimasak kalau ini.
9: Mau dimasak, ya.
10: Ini rombongan?
11: Rombongan
10: ya.
12: Kalau di pasar berapa sih, Bu?
11: Kalau di pasar sekitar 50.
1: Aksi ini bukan sekadar membagikan ayam, tetapi gambaran kondisi yang tengah dialami oleh peternak. Kini peternak rakyat dengan kapasitas di bawah 11.000 ekor ayam pun mengalami kerugian hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah ketika harga telur berada jauh di bawah harga pokok penjualan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Ibu Kota Jakarta. Kantin dan gudang spare part atau suku cadang di Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar. Kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik ini membuat warga sekitar menjadi panik. Kobaran api menghanguskan sebuah kantin di Jalan Bisma, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin petang. Api kemudian merambat ke gudang spare part yang berlokasi di dekatnya. Warga berupaya memadamkannya. Kebakaran menggunakan peralatan seadanya. Api bisa dipadamkan setelah 13 mobil damkar Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian peristiwa ini, namun dari kasus kebakaran yang sedang diselidiki Polsek Tanjung Priok ini, dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Selanjutnya kita menuju ke Jawa Timur, sebuah toko di Kabupaten Ponorogo dibongkar menggunakan alat berat. Pembongkaran ini buntut perselisihan rumah tangga pasangan suami istri.
13: Sepertinya rumahnya dibegok, rumahnya tangga berat.
0: Warga desa Watu Bonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo dikagetkan dengan pembongkaran sebuah bangunan toko menggunakan alat berat. Toko yang telah berdiri hampir 4 tahun tersebut tiba-tiba rata dengan tanah. Toko milik pasangan suami istri tersebut dibongkar setelah keduanya terlibat konflik rumah tangga yang berujung perpisahan. Tanah tempat toko dibangun merupakan milik pihak laki-laki. Adapun bangunan dan seluruh usaha di dalamnya merupakan milik pihak perempuan. Sebelum dibongkar, pihak desa Watu Bonang sebenarnya sudah melakukan mediasi kedua pihak, namun tidak ada titik temu. Kita bergeser sedikit menuju ke daerah istimewa Yogyakarta, pemirsa. Kawanan monyet ekor panjang menyerbu ladang milik warga di Kabupaten Gunung Kidul. Peristiwa ini menyebabkan tanaman dan hasil pertanian hingga gubuk di tengah ladang rusak. Musim kemarau, ladang pertanian di Padukuhan Kelor, Kelurahan Kemadang, Kapanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul diserbu oleh kawanan monyet ekor panjang. Satwa liar ini turun dari kawasan perbukitan secara berkelompok, lalu masuk ke ladang untuk mencari makanan. Tidak hanya itu, kawanan hewan primata ini juga merusak gubuk milik warga dan mulai memasuki pekarangan rumah. Warga tidak bisa berbuat banyak lantaran takut diserang oleh kawanan monyet. Pemerintah Kelurahan Kemadang telah melaporkan kondisi ini kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Mereka berharap ada langkah penanganan yang dapat mengurangi konflik antara manusia dengan satwa liar. Misteri gadis di Wajo, Sulawesi Selatan yang dilaporkan hilang sejak 2 tahun lalu akhirnya terungkap, pemirsa. Polisi berhasil mengungkap keberadaan korban yang ternyata telah meninggal sekaligus menjadi korban pembunuhan.
14: Misteri hilangnya paramita Tatiana Angelika atau Mita, warga Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang dilaporkan hilang sejak Agustus 2024 akhirnya terungkap. Dalam keterangannya pada hari Senin, polisi berhasil mengungkap keberadaan korban yang ternyata telah meninggal dan menjadi korban pembunuhan. Jenazah korban ditemukan dalam jurang di wilayah Desa Kalono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Polisi juga menangkap tersangka atas nama Albert yang buron selama 2 tahun terakhir. Albert diduga melakukan penganiayaan berat terhadap Paramita hingga akhirnya menyebabkan korban meninggal.
15: PTA alias Mita dengan cara memukul leher bagian belakang korban menggunakan kunci roda sebanyak 1 kali. Dan kemudian berdasarkan keterangan tersebut juga hasil dari interogasi terhadap orang yang diduga pelaku juga telah membuang kunci roda alat yang digunakan untuk memukul tersebut ke sungai.
14: Sejumlah barang bukti yang diduga milik korban juga disita, diantaranya celana pendek serta sejumlah perhiasan. Sebelumnya, Mita dinyatakan hilang ketika dalam perjalanan menuju Morowali, Sulawesi Tengah. Zulkifli Natsir, Wajo, Sulawesi Selatan.
0: Kasus pembunuhan satu keluarga di Palu, Sulawesi Tengah masih memiriskan dan memantik perhatian publik. Bagaimana tidak, pelaku mengeksekusi anak dan ayah. Sementara istri korban terluka parah sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia beberapa hari kemudian. Meski identitas pelaku terungkap, terduga pelaku belum juga tertangkap. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Nur Hanisa adalah korban pembunuhan sadis yang terjadi pada Minggu 26 Juli 2026 di Jalan PDAM Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam peristiwa memilukan ini, Jamil dan anaknya Rizky meninggal di tempat. Sementara Nur Hanisa sempat selamat dan dirawat di rumah sakit. Naas, setelah 11 hari menjalani perawatan intensif, nyawanya tak dapat diselamatkan karena luka parah yang diderita akibat tusukan benda tajam dari pelaku. Kesedihan juga menyelimuti kediaman rumah Jamil di Dusun Lapau, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Jumat 7 Agustus 2026. Tatapan kosong tanda kehilangan nampak jelas dari raut wajah Mardina, ibu anak tiga yang harus kehilangan anak, menantu, dan cucunya dalam tragedi berdarah di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jenazah Jamil bersama anaknya tiba di rumah duka pada Senin 27 Juli 2026 dini hari. Almarhum Jamil adalah anak laki-laki satu-satunya dari tiga bersaudara yang merupakan tulang punggung keluarga dan penopang hari tua bagi Mardina. Jamil adalah sosok periang, penyayang, dan pekerja keras. Jamil diketahui baru pulang sekitar 2 bulan lalu menjenguk ibunya.
1: Tinggalkan saja rumah kalauan begitu, ada sih pekerjaan kau dapat, bikin masalah lagi kau. Ya. Diusir kata sama mamanya. Mungkin barangkali sudah stres juga, barangkali sudah dipecat. Nah, yang sedangkan ini Jami yang bonceng bosnya ke sana, sita motor itu.
2: Yang motornya yang dipinjamkan sama An diambil sama bosnya ya?
1: Iya kan, motornya memang bosnya, cuma dikasih dia pakai. Iya. Cuma begitu saya tahu. Tapi apakah betul atau tidak, namanya informasi toh.
2: Iya. Kalau pribadinya ini sendiri Pak, Jamil itu seperti apa orangnya? Kesehariannya?
1: Cuma begitu saja. Kalau anu kemari lagi sembara dia kerja ikut sama saya, pernah juga ikut sama saya. Pernah juga di Makassar itu ikut bor.
2: Iya. Oh, pekerja keras ya?
1: Iya.
2: Berarti dia juga termasuk tulang punggung keluarga ya?
1: Iya. Kalau dia termasuk ya penyayang dia Pak, biasa, sedangkan saya biasa kalau datang ke Palu bilang langsung datang ke rumah tuh langsung sembarang dia belikan saya rokok kayak apa misalnya banyak diingat anunya kesan-kesannya.
0: Motif pembunuhan masih menjadi misteri. Keluarga mendesak polisi bisa mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan sekeluarga ini.
3: Jenazah Jamil dan anaknya Muhammad Rizky dimakamkan dalam satu liang lahat di kampung halamannya di Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sementara istrinya, Nur Asisa, yang mengembuskan napas terakhir pada minggu kemarin, juga telah dimakamkan di kampung halamannya di Kota Palopo. Entah apa yang merasuki pelaku hingga tega menghabisi nyawa satu keluarga ini. Pihak keluarga berharap keadilan dan pelaku segera ditangkap dan dihukum dengan seberat-beratnya.
0: Tetangga korban di Palu menceritakan korban sekeluarga merupakan anak angkat dari pemilik usaha pemotongan ayam. Dalam kesehariannya, korban sekeluarga diketahui hanya sebatas menjalankan usaha ayam potong. Tidak ada aktivitas lain yang dicurigai dapat memicu perselisihan dengan pihak lain. Korban diketahui tinggal di lokasi pemotongan ayam. Jika tidak sedang sibuk, keluarga ini sering jalan-jalan saat sore hari di sekitar rumah.
4: Korban yang istrinya ini dia anak angkatnya Haji yang punya usaha ini kan. Suaminya itu juga kemanakannya Haji yang punya. Jadi kesehariannya mereka itu anu itu ya aktivitasnya potong, jual gitu. Jadi orang bilang semua aktivitasnya dilakukan dalam kandang sini, sama di tempat penjualan. Itu tergantung perintahnya Haji kan. Yang ini yang di penjualan, yang ini antar, yang ini potong, yang ini bersihkan ayam. Kalau tidak salah dia 3 orang, saya kurang tahu yang satu. Yang tinggal sini, yang suami istri itu.
0: 2 pekan pasca pembunuhan, polisi terus memburu pelaku yang diduga telah berada di luar Sulawesi Tengah. Selain telah melakukan olah TKP sebanyak 3 kali, Polresta Palu telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi. Polisi juga sempat meminta keterangan korban Nur Hanisa.

0: yang sempat kritis selama sepekan sebelum akhirnya meninggal di rumah sakit.
1: Untuk indikasi pelaku kan sudah jelas bahwa pelakunya atas nama AK, namun untuk motifnya sampai saat ini kami belum bisa menyimpulkan motifnya seperti apa. Namun apabila pelaku kami sudah amankan atau kami sudah tangkap, nanti kami akan sampaikan motifnya seperti apa.
0: Peristiwa pembunuhan satu keluarga ini terjadi di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Minggu malam 26 Juli 2026. Pembunuhan menewaskan Jamil, putranya Rizky, seorang balita berumur 2 tahun. Sementara itu, Nurhanisa, istri Jamil, meninggal belakangan usai perawatan atas luka parah di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Usai jeda berikut, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya mendekati permukiman warga. Petugas gabungan berusaha menyelamatkan warga keluar dari lokasi yang dikepung asap. Redaksi segera kembali untuk Anda.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah membuat jumlah pasien infeksi saluran pernafasan akut melonjak. Adapun di Kalimantan Barat, kebakaran hutan dan lahan di Kubu Raya mendekati permukiman warga. Petugas gabungan memandu warga keluar dari kepungan asap kebakaran.
5: Keluar dulu, Pak. Keluar dulu, Pak. Keluar, Pak. Lepaskannya ayam tuh.
6: Apa?
7: Video ini memperlihatkan kepanikan saat asap tebal muncul ketika personel gabungan TNI Angkatan Darat sedang memadamkan kebakaran lahan gambut di Dusun Sukadamai, Desa Rasau Jaya 3, Kabupaten Kubu Raya. Mereka meminta seluruh warga lekas keluar dari rumah. Warga kemudian diarahkan menembus pekatnya asap untuk bisa keluar dari kepungan api menuju ke lokasi yang lebih aman. Kebakaran lahan di Kubu Raya terjadi di sejumlah lokasi. Di Sungai Raya, relawan pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api di lahan gambut. Seperti diketahui, kebakaran lahan gambut sudah berlangsung lebih dari sepekan. Akibatnya kualitas udara di Kubu Raya masuk dalam kategori sangat buruk. Tidak hanya di Kalimantan Barat, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di wilayah Kalimantan Timur. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, jumlah pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA melonjak. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat dalam sepekan terakhir ada 704 kasus ISPA. Jumlah ini meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Penderita ISPA terbanyak ada di Puskesmas Ketapang 1 dengan 272 pasien. Sebelum kabut asap menyelimuti Kota Waringin Timur, pihak puskesmas telah membagikan masker kepada warga dan memberikan sosialisasi bahaya kabut asap. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita beralih ke kemeriahan jelang Hari Kemerdekaan. Beragam cara dilakukan warga untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Warga Banyumas, Jawa Tengah menggelar lomba adu cepat makan bakso dan mie ayam. Adapun di Cilacap, ibu-ibu mengikuti lomba sepak bola di sawah. Keseruan dan kelucuan terjadi saat kaum perempuan ini saling berebut bola.

0: Satu, dua, tiga, go! Suasana meriah mewarnai peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di RT 03 RW 02 Kelurahan Karangklesem Kabupaten Banyumas Minggu pagi. Kehebohan pun muncul saat para kaum ibu-ibu yang mengikuti lomba. Lomba diawali dengan makan bakso. Para peserta ditantang untuk menghabiskan satu porsi bakso dalam waktu 8 menit. Aksi para peserta ini pun mengundang sorak-sorai dan gelak tawa warga yang menyaksikan.
1: Ya, pertama-tama panas, mengap-mengap. Ya, enaklah.
0: Melalui perlombaan sederhana ini, warga tak hanya merayakan semangat kemerdekaan, namun sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap pelaku UMKM agar usaha kuliner warga terus berkembang. Pertandingan sepak bola yang diikuti oleh emak-emak ini digelar di area persawahan di Desa Kaunganten, Cilacap. Para emak terlihat antusias untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jumlah pemain setiap tim hanya 7 orang. 1 orang sebagai penjaga gawang dan 6 pemain menjadi penyerang. Para peserta pun berlari mengejar bola serta merebut bola. Para penonton pun terus bersorak dan memberikan semangat kepada para emak-emak. Untuk juara dalam perlombaan ini, mendapatkan hadiah piala serta uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Tak mau kalah dengan kaum hawa, para Adam alias warga laki-laki di Desa Gemblegan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pun antusias mengikuti lomba gebuk bantal di atas air. Aksi untuk menyerang dan bertahan menciptakan momen lucu serta menegangkan. Di atas sebilah bambu, peserta berusaha menjatuhkan lawan ke dalam kolam. Namun, mereka harus tetap menjaga keseimbangan. Tak sedikit peserta yang tercebur dan gelak tawa penonton pun mewarnai perlombaan ini. Meski basah kuyup, raut wajah ceria tetap terpancar di wajah peserta.
2: Itu yang pertama, siapkan dulu keseimbangan. Terus kaki disilangkan untuk mengunci biar nggak jatuh.
0: Tak hanya untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia, perlombaan juga untuk mempererat kebersamaan dan kerukunan antar warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Setelah dibuka selama 4 hari, masyarakat yang berminat untuk mengikuti upacara kemerdekaan di Istana Presiden Jakarta pada 17 Agustus mendatang mencapai 336 ribu orang. Dari kuota awal hanya 5.500 undangan. Hal tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung Parlemen Senayan Jakarta Senin siang. Menyikapi membludaknya peminat, panitia menambah satu blok tribun baru berkapasitas 3.400 kursi. Penambahan kuota ini akan dibagi ke dalam 2 sesi, yakni upacara peringatan detik-detik proklamasi pada pagi hari dan upacara penurunan bendera di sore hari. Mensesnek menegaskan panitia akan memprioritaskan masyarakat yang belum pernah hadir sebelumnya. Pemberlakuan prioritas ini dilakukan berdasarkan evaluasi data pendaftar agar kesempatan merayakan Hari Kemerdekaan di Istana dapat dirasakan secara merata.
4: Untuk tahun ini, kita akan membagi porsi untuk memprioritaskan kepada yang belum pernah sama sekali. Ya, jadi dari seluruh pendaftar, kita bisa lihat datanya karena ada juga yang tahun sebelumnya sudah pernah ikut upacara di istana, tahun lalu juga sudah ikut, sekarang ikut mendaftar lagi. Nah, bukan tidak boleh, tetapi kita akan mencoba membagi porsi dengan berusaha memprioritaskan bagi saudara-saudara kita, masyarakat kita yang belum pernah sama sekali. Jadi kita bagi porsinya itu.
3: Kita kulineran yuk, sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah punya cara unik merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan dengan tumpeng atau kue berwarna merah putih, melainkan semangkuk mie ayam berwarna merah putih.
5: Bicara soal kuliner bertema kemerdekaan, biasanya yang kita jumpai adalah nasi tumpeng, kue, atau beragam makanan dengan hiasan merah putih. Namun yang satu ini berbeda, warna merah putih ada di dalam semangkuk mie ayam. Inilah kreasi unik sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah. Penjual menyuguhkan menu khusus mie merah putih, warna merah pada mie ini berasal dari jus buah naga. Keunikan ini pun membuat pelanggan penasaran. Selain itu, menu ini dinilai bisa menjadi salah satu cara menyiasati anak-anak yang kurang menyukai sayur dan buah.
6: Jadi bagi mungkin anak-anak yang tidak suka sayur atau buah, bisa langsung ngecas di mie pelangi ini tanpa harus kita tahu, oh ini makan buah naga dan lain sebagainya, tapi kita sudah makan buah.
5: Warung yang dikenal dengan sebutan mewah atau mepet sawah ini sebelumnya sudah memiliki menu andalan bernama mie pelangi. Ada mie berwarna putih, kuning, merah, hingga hijau. Warna-warna tersebut dibuat dengan memanfaatkan bahan alami seperti sayuran dan buah-buahan.
7: Bulan Agustus ini kami mencoba membuat menu baru mie merah putih. Yang merahnya itu terbuat dari jus buah naga dan yang putih itu menu basic mie telur.
5: Tak hanya mie ayam merah putih, warung ini juga menyediakan beragam kreasi mie ayam lainnya. Salah satunya mie ayam bakar dengan topping cumi berisi bakso. Mie yang telah direbus dan dibumbui kemudian dibungkus menggunakan daun pisang.
8: Selain mie kemerdekaan merah putih ini, di warung mie ayam mewah alias mepet sawah ini juga ada salah satu menu yang cukup unik, yaitu mie ayam bakar. Dengan toppingnya yaitu adalah ini, cumi. Cumi yang isinya itu ada baksonya. Saat tadi dibuka, aroma semukinya itu dari daun ini, apa pisang yang dibakar itu sangat khas sekali sehingga menambah cita rasa. Mari kita cicipi.
5: Satu porsi mie ayam merah putih dibanderol Rp13.000. Sedangkan mie ayam bakar dengan topping cumi bakso dijual Rp21.000 per porsi. Dalam sehari, puluhan porsi mie ayam merah putih bisa terjual di warung mie ayam Funky di Desa Jembungan Boyolali ini. Jumlah pesanan biasanya semakin bertambah saat akhir pekan. Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.
3: Saat tidur berubah jadi viral dan jadi perbincangan warganet, ada pria tertidur di museum saat pejabat datang. Ada pula nih, pria yang terlelap usai melakukan aksi pencurian. Seperti apa informasinya, tetaplah di redaksi.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 live di CNN Indonesia.
2: Umumnya orang tidur di dalam kamar, namun di Sulawesi Utara seorang pria terekam kamera tertidur di dalam etalase museum bertepatan dengan kunjungan gubernur. Adapun di Lampung, seorang pencuri justru tertidur di rumah korbannya. Informasi unik ini sekaligus menyudahi kebersamaan kita di redaksi edisi kali ini. Saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.
3: Viral di media sosial, seorang pria di Kabupaten Pringsewu, Lampung terlihat tertidur pulas setelah diduga mencuri di rumah warga. Pelaku diketahui masuk rumah dengan cara membobol kaca. Dilansir dari video amatir, peristiwa ini terjadi pada Selasa pagi 4 Agustus. Selain itu diketahui rumah dalam keadaan kosong. Pemilik rumah, Muhammad Aulia, mengaku hanya datang sesekali untuk membersihkan rumah. Saat pemilik rumah datang, ia terkejut melihat seorang pria tertidur lelap. Aulia pun bergegas memanggil warga untuk datang. Pria ini ditangkap dan diserahkan ke anggota Polsek Gading Rejo.
4: Ini siapa?
3: Sementara itu di Manado, Sulawesi Utara, momen aksi pria tidur juga terekam kamera saat berada di etalase museum. Lucunya, momen terjadi bersamaan dengan kunjungan dari Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus. Momen viral ini terjadi pada Jumat 7 Agustus lalu. Sontak gubernur dan para rombongan terkejut saat melihat sang pria ini tertidur. Diketahui museum ini merupakan gedung cagar budaya yang kerap dimanfaatkan oleh warga, khususnya para pedagang untuk beristirahat. Ini bagian dari sejarah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Insyaallah selama 45 menit ke depan kita akan membahas masalah seputar fikih, adab maupun tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, masih sibuk Pak Kiai? Masih sibuk di mana-mana?
1: Tapi bisa hadir di sini.
0: Oh Masya Allah, itulah yang membuat kami ini merasa berbahagia karena senantiasa bisa mengaji bersama Gus Faiz. Sebelum kita bahas tema kita hari ini Pak Kiai, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, seperti biasa Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik dalam bentuk teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, secara garis besar tema kita hari ini adalah tentang masalah-masalah terkait perempuan Pak Kiai. Ini sangat relate dengan saya sebagai perempuan, pasti akan banyak hal yang juga akan penting dan menarik untuk dibahas. Nah Pak Kiai, yang belakangan juga menjadi hal yang sering kali dibenturkan dalam sosial kita ya, dalam komunitas sosial kita adalah bagaimana kemudian pandangan Islam terkait pemimpin perempuan. Karena biasanya Islam tuh sering kali dijadikan apa ya, semacam kambing hitam ya. Islam tidak pro dengan perempuan, Islam itu suppress atau menekan perempuan. Bagaimana kemudian sebenarnya kedudukan perempuan dalam Islam dan bagaimana Islam kemudian melihat perempuan itu sebagai pemimpin, baik dalam mungkin konteks negara, dalam konteks organisasi, maupun dalam keluarga. Tafadhol Pak Kiai.
1: Yang pertama Mila, harus kita tanamkan dalam benak kita bahwa syariat Islam itu, baik Quran maupun hadis, itu mendudukkan perempuan itu pada kedudukan yang mulia. Kita lihat bagaimana perintah agama tentang berbakti kepada kedua orang tua, di mana pada persoalan bakti kepada ibu itu mendapatkan porsi yang jauh lebih besar daripada berbakti kepada bapak. Oleh karena itu kita harus melihat persoalan perempuan menjadi pemimpin, perempuan bekerja di luar, itu harus dari kacamata yang betul-betul seimbang. Bahwa secara konsep dasar itu Islam tidak membeda-bedakan loh perempuan laki-laki pada aspek kemanusiaannya dan tugasnya sebagai manusia. Pada aspek kemanusiaannya misalnya, agama mengatakan walaqad karramna bani Adam. Dan kami ini, kata Allah, itu telah memuliakan anak keturunan Adam tanpa membedakan dari aspek gendernya. Semua anak keturunan Adam itu dimuliakan oleh Allah. Nanti kunci kemuliaannya itu bukan pada aspek gendernya kan. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Maka dari asal penciptaan, asal kemanusiaan, agama ini tidak pernah membeda-bedakan. Berapa banyak ayat Al-Quran itu yang menyebut kata-kata insan. Insan itu manusia, tidak menunjukkan pada gendernya. Ayat yang berbunyi, ya Bani Adam, keturunan Nabi Adam. Bahkan ketika menciptakan manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Ta'aruf itu kata guru saya menarik. Cuman sekarang tuh ta'aruf kalau sudah mau nikah, pernikahan. Padahal ta'aruf itu mengandung kata-kata arofa, harus mengetahui. Setelah dia tahu, itu pasti melahirkan kata-kata i'tiraf. I'tiraf itu pengakuan. Kalau saya kemudian melihat ciptaan Allah yang dari laki dengan perempuan melahirkan bangsa, melahirkan suku, melahirkan manusia yang banyak ini, maka kalau saya tahu nanti hakikat itu semua, saya akan mengakui itu. Bahwa memang manusia itu tidak boleh sama. Karena kalau semuanya sama, maka kehidupan ini tidak akan berjalan dengan baik. Semua orang kaya saja, maka tentu kehidupan ini akan berjalan tidak stabil. Kalau semuanya kaya, lalu siapa yang mau bekerja di rumah orang kaya? Kalau semua masyarakat ini pintar, maka orang seperti saya yang hari-hari bertugas sebagai guru, itu kan akan kehilangan pekerjaan. Sebagaimana ada panas harus ada dingin, ada hujan, ada kemarau, maka pasti ada laki-laki dan ada perempuan. Tetapi pada konsep dasarnya, tugas khilafah kemanusiaan itu sama. Buktinya apa? Al-Quran mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat. Itu mukmin laki, mukminat perempuan. Ba'duhum li ba'din, pola interaksi sebagian mereka kepada sebagian yang lain, kelompok yang satu kepada kelompok yang satu, itu awliya. Awliya itu kan penolong kata dasarnya. Maka dalam hidup ini laki dengan perempuan itu butuh saling menolong. Logikanya di mana? Ada pekerjaan yang pantas dilakukan dan bisa dilakukan oleh orang laki-laki. Ada pekerjaan yang lebih pantas dan lebih bernas kalau itu dilakukan oleh perempuan. Oleh karena itu, para pemirsa, yang namanya emansipasi harus sama, itu pasti. Allahu

bertentangan dengan dasar nurani kemanusiaan. Karena sifat manusia yang baik saja itu bisa baik kalau menempel pada pada jenis tertentu dan menjadi tidak baik kalau menempel pada jenis yang berbeda. Satu contoh misalnya, lemah gemulai, gagah perkasa. Ini kita akui sebagai sifat yang bagus. Tapi kalau gagah perkasa nempel pada laki-laki, itu menjadi keindahan. Tapi kalau saya punya istri gagah perkasa, itu tidak menjadi indah. Sebagaimana suami yang gagah, itu menjadi cerminan kedamaian dan ketentraman hati perempuan. Dilindungi oleh mereka yang gagah. Kan tentu Mila tidak kepengen punya suami yang lemah gemulai. Gitu loh. Nah, ini harus dipahami ya, bahwa sifat-sifat yang membangun peradaban dan kehidupan kemanusiaan, itu tidak bisa, Mila, dilakukan oleh satu bentuk saja. Sebagaimana hujan saja itu tidak bisa menjamin kedamaian kehidupan di dunia. Dan kemarau saja itu

0: juga tidak bisa menjamin. Pasti ada butuh siang, ada butuh malam. Dari konsep inilah Allah kemudian menciptakan laki-laki dan perempuan. Ini tentu pada asalnya sama. Timbul pertanyaan, tetapi kok kemudian dibedakan? Nih saya ambil contoh yang paling sering dijadikan perdebatan. Pemimpin dalam rumah tangga. Yeah. Al-Quran bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki itu pemimpin pada perempuan. Dan saya perlu ingatkan para pemirsa, dulu waktu saya ngaji sama guru saya dulu di Mesir itu punya guru ya, menulis kitab namanya Makanatul Mar'ati fil Qur'anil Karim was Sunnati As-Sahihah. Itu dulu di Cairo University, namanya Profesor, Allahumma firau sudah wafat, Muhammad Baltaji Hasan. Jadi dia menulis tentang kedudukan perempuan di dalam Qur'an dan hadis yang sahih. Sebelumnya ada buku dikarang oleh ulama juga di Mesir, namanya Tahrirul Mar'ah fi asri risalah. Tahrir itu kemerdekaan. Kemerdekaan seorang wanita fi asri risalah pada masa Rasulullah. Nah karangan Syekh Abdul Halim Abu Syakkah itu luar biasa. Menceritakan bagaimana peran sahabat-sahabat wanita Rasulullah dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi di masa Rasulullah. Nah, para pemirsa bisa membaca dua kitab ini, itu bisa dicari di internet. Intinya apa? Bahwa kalau kita melihat dalam praktek keseharian, ini kadang-kadang ada orang yang gebiah uyah, laki-laki itu harus jadi pemimpin atas perempuan. Ini sama sebetulnya Mila, warisan laki-laki itu lebih banyak dari perempuan. Kayaknya kita pernah buka di sini, tidak semua perempuan itu bagiannya separuh laki-laki. Ada masa tertentu di mana bagian perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Kapan laki-laki dan perempuan itu laki-laki lebih banyak? Kalau dia sederajat. Kayak anak laki-laki dengan anak perempuan. Nah, tetapi tidak boleh digebiah umum ini. Sama, kepemimpinan seorang laki-laki terhadap perempuan, itu kata guru saya dulu pada ayat tersebut, itu harus dimaknai dalam konteks rumah tangga. Tidak boleh dalam semua konteks. Karena kalau dalam semua konteks, berarti kita nggak boleh dong punya dosen perempuan. Karena kalau dosen yang mengajar saya di kelas itu perempuan, pasti dia punya kiwamah kan. Saya lulus atau enggak, nilainya A, B, dan C, ini disertasinya perbaikan atau tidak. Itu kan dia punya kiwama. Kepala sekolah, berapa banyak sekolah Islam sekarang yang kepala sekolahnya itu adalah perempuan. Dan dia pasti punya kiwama kan, kepemimpinan atas guru dan sebagainya. Oleh karena itu konteks ayat ini bicara tentang kepemimpinan dalam rumah tangga. Pertanyaannya, kenapa kok yang dipilih laki-laki? Nih, bukan perempuan, itu kan sebetulnya itu dalam konteks sosial kita terima loh. Karena begini Mila, pada semua perkumpulan itu pasti harus ada pemimpin. Sekecil apapun, kita di rumah tangga itu harus ada pemimpin. Karena anak saya nanti liburan akhir tahun, dia maunya ke kanan. Istri saya maunya ke kiri, anak yang bungsu maunya ke tempat lain. Maka di sini dibutuhkan kepemimpinan. Nah, di antara dua gender ini, dilihat dari banyak unsur secara dingin, maka laki-laki itu yang dikatakan lebih siap bukan karena keistimewaannya, tapi terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi pembagian tugas ini itu yang nanti menghendaki di rumah tangga yang jadi pemimpin itu laki-laki. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu bahwa Islam itu tidak pernah membeda-bedakan itu. Buktinya apa? Guru. Ada orang alim itu laki-laki. Ada juga perempuan. Itu dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam hakim saja. Itu ada ulama yang membolehkan hakim itu seorang perempuan. Gitu. Walaupun kita memahami bahwa mazhab yang lain mengatakan hakim itu harus laki-laki. Nah dari sini sebetulnya ini yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Jangan kemudian kita termakan ya propaganda bahwa karena Islam itulah perempuan menjadi apa ini? Mundur. Padahal kita bisa lihat dalam sejarah Islam betapa banyaknya perempuan itu yang menjadi solusi dari kebuntuan permasalahan. Bahkan yang dihadapi oleh Rasulullah. Nih kalau para pemirsa bisa membuka kejadian sebelum terjadinya perjanjian damai antara Nabi dengan bangsa Quraisy yang terkenal dengan Sulhul Hudaibiyah itu kan Rasulullah mau umroh damai itu ke Mekah, tapi dilarang oleh orang Quraisy. Nggak boleh sekarang Muhammad, 10 tahun yang akan datang. Maka karena nggak boleh, kan Rasulullah sudah ihram semua dengan para sahabat. Kata Nabi, kita sudah nggak bisa nih ke Mekah. Ayo, copot pakaian ihramnya, gunting rambutnya, pulang ke Madinah. Itu nggak ada yang taat. Karena bukan membantah Nabi, karena keinginannya untuk kangen sama Mekah, tanah airnya yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Tiba-tiba Ummi Salamah datang, istri Rasulullah ini. Nabi, apa yang engkau pikirkan ini istriku? Tidak ada satupun dari sahabatku ini yang mau menanggalkan pakaian ihram, kembali baju biasa dan pulang ke Madinah. Apa kata Ummi Salamah? Engkau ingin suamiku, mereka taat dengan perintahmu. Kalau saya mungkin dengan keego yang laki-laki akan mengatakan, sudahlah masak aja di dapur. Okay. Itu cabai diulek lah, gak usah ikut urusan politik nih, urusan laki-laki. Tapi Nabi mendengar Ummi Salamah. Kata Nabi, apa usulanmu Adinda? Kata Ummi Salamah, ya Rasulullah, Nabi saja dulu yang cukur. Nabi saja dulu yang melepas, maka semuanya akan ikut. Itu kan bukti bahwa betapa Rasulullah itu mendengar dan menghargai perempuan sebagai istri. Nah ini yang kadang-kadang kurang dibahas dan dikupas gitu.
1: Baik, Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan, kita jeda terlebih dahulu. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita masih terkait soal perempuan dalam kedudukannya dalam Islam, Pak Kiai. Tadi kan kita sudah membahas bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mendengarkan gitu ya pendapat tadi ada Ummu Salamah ya Pak Kiai ya. Terus bagaimana kemudian beliau respect dan hormat terhadap istrinya Khadijah juga. Dan sebenarnya tapi di sisi lain Pak Kiai yang juga masih menjadi pertanyaan, ada hadis juga yang menyebutkan, ini yang juga menarik untuk kita bahas. Karena kita juga harus tahu konteksnya pemirsa. Sebuah hadis yang menyatakan bahwa tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan.
2: Iya.
1: Hadis riwayat Bukhari.
2: Itu sahih hadisnya.
1: Sahih. Iya. Ini konteksnya seperti apa? Kita nggak bisa telan mentah-mentah.
2: Mila, saya kasih tahu lagi nih. Ada satu hadis lagi. Itu yang berbunyi, ya ma'syaron nisa tasaddaqna. Perempuan sedekah. Kata perempuan-perempuan itu, kenapa kami harus bersedekah Rasulullah? Karena saya ngelihat di neraka itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Lalu kemudian Rasulullah, mereka tanya, kenapa Nabi katanya, kami itu kok lebih banyak di neraka? Nah, Nabi jelasin alasannya. Karena perempuan itu kadang-kadang lidahnya tajam. Ada sedikit kesalahan laki-laki, itu kemudian dibahas berpanjang-panjang. Satu.
1: Ahli sejarah kan?
2: Iya. Kemudian yang kedua, kata Nabi, bukankah ibadah kalian itu tidak sama dengan laki-laki? Ada masa melahirkan, nifas, ada bulanan namanya haid. Nah, makanya kemudian Nabi itu secara implisit mengatakan, seakan-akan perempuan itu naqisatu dinin, kurang agamanya, naqisatu aqlin, kurang akalnya. Nah, dua hadis ini, dengan hadis yang disampaikan Mila tadi, itu sering dijadikan alasan bahwa Islam itu tidak menghargai perempuan dan Islam itu tidak membolehkan perempuan itu memiliki peran dalam sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu saya ingin memulai ini Mila sebelum menjelaskan konteks hadis kedua hadis itu dengan praktek di masa Rasulullah dan di masa sahabat. Di masa Rasulullah peranan nih perempuan itu perang juga ikut kok. Ya ketika perang mereka ikut. Mereka mungkin jadi perawat, mereka juga kadang-kadang memberikan pendapat misalnya. Setelah Rasulullah wafat, Ummul Mukminin Aisyah itu juga menjadi tokoh kan. Dia ikut melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, beliau juga ikut mengajar, beliau juga memberikan fatwa. Itu kan peranan-peranan yang pada masa itu tidak dilakukan oleh perempuan secara umum di belahan dunia manapun. Nah, oleh karena itu praktek ini harus selalu menjadi mi'yar, kata guru saya, kunci utama dalam memahami beberapa hadis yang dirasakan bias gender. Nah, oleh karena itu kita bahas hadis yang pertama dulu nih, ya. Hadis yang berbunyi lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Tidak akan pernah falah, beruntung, berbahagia satu kaum yang menjadikan perempuan itu walau amrohum, waliyul amrinya, pemimpinnya. Hadis ini disepakati oleh para ulama, itu diucapkan oleh Rasulullah ketika Nabi mendengar bahwa Kisra itu julukan, gelar buat penguasa Persia. Dulu di masa Nabi kan ada tiga imperium besar, Persia, Romawi, sama Ethiopia, Nagus yang ada di Afrika. Nah yang kesemuanya, ini dulu Nabi kirim surat. Surat untuk memperkenalkan agama Islam, mengajak dakwah, kerjasama dalam kebaikan. Romawi menerima, membaca, bahkan check and recheck kepada Sayyidina Abi Sufyan di masa itu. Sementara yang Kisra ini, begitu surat itu dibacakan, dia langsung nyobek-nyobek suratnya Rasulullah. Nih, maka setelah itu panjang ceritanya, ini wafat nih. Nggak ada keluarga, nggak ada keturunan laki-laki yang bisa menggantikan peranan Kisra ini. Maka diangkatlah anak perempuannya. Nah begitu diangkat anak perempuannya, Nabi ngomong, tidak akan pernah beruntung satu kaum yang mengangkat pemimpin itu perempuan. Nah di sini para pemirsa, kita harus adil ya, membaca diskursus ini dalam literasi Islam. Ada ulama yang menggunakan hadis ini dengan makna yang am, nih, umum. Pokoknya semua yang mengangkat perempuan sebagai pimpinan itu tidak akan pernah beruntung negeri ini. Ini hadis ini sering dipakai kalau ada calon presiden perempuan.
1: Selalu muncul.
2: Gitu loh, selalu muncul. Nah, ada ulama nanti yang berpendapat ini bahwa ini memang konteksnya betul perempuan. Tetapi dibatasi pada kepala negara, pucuk pimpinan. Tapi di bawah itu boleh. Kenapa? Karena kata-kata walau amrohum, waliyul amri, pada masa itu konteksnya itu selalu kepada pimpinan tertinggi. Makanya hadis waktu Nabi wafat diperselisihkan itu, yang menjadi pengganti Nabi dari unsur ansor apa dari unsur muhajirin. Gitu loh. Maka kata sahabat yang dari Mekah, kami pernah mendengar kok Rasulullah itu mengatakan lanuwalli hadzal amra. Kami gak akan menyerahkan kepemimpinan ini kecuali kepada yang dihargai di tengah masyarakat Arab, yaitu Quraisy. Maka kata-kata nuwali di situ itu bukan jabatan wali kota, itu bukan jabatan gubernur, itu bukan jabatan menteri, tapi jabatan kepala negara. Dan ini yang diambil oleh mayoritas ulama. Nah, tetapi Mila harus dipahami juga nih, kenapa mayoritas ulama di masa lalu ini, ulama kayak ulama-ulama yang ada dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, karena dulu itu kan sistemnya kalau pemimpin tertinggi negara itu punya kewajiban agama. Kayak Sayyidina Abu Bakar, dia jadi kepala negara dan jadi imam sholat maghrib. Gitu loh. Dia mengatur APBN, tapi dia juga harus berkhutbah Jumat. Nah, memimpin sholat, berkhutbah, itu memang disyaratkan gender laki. Maka hadis ini dikatakan sebatas pemimpin tertinggi. Ada ulama lagi hari ini yang kemudian menyelisih lagi maknanya. Jadi ini bukan berarti paten satu hukum enggak. Kata ulama, yang tidak boleh itu kalau sistem pemerintahannya kembali seperti masa lalu. Di mana kepala negara itu punya kekuasaan absolut. Kan dulu enggak ada DPR. Gitu loh. Kalaupun ada penasehat, ada misalnya menteri, itu tidak diberi kewenangan seperti kewenangan negara demokrasi hari ini. Maka ada yang mengatakan boleh pemimpin negara itu dari perempuan dengan syarat ada pembagian kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan seterusnya. Walaupun mayoritas ulama mengatakan untuk posisi kepala negara tetap harus laki-laki. Dan ini bisa dibuktikan kan, dalam kemajuan negara misalnya di Eropa, di Amerika, itu kan tetap peranan itu lebih banyak di tangan laki-laki ketimbang di tangan perempuan. Sekalipun kita tidak menutup ada banyak perempuan yang juga sukses memimpin di sana. Tetapi konsep dasarnya seperti itu. Ini yang pertama. Jadi hadis lan yufliha qaumun itu harus dimaknai oleh mayoritas ulama sebagai kepemimpinan tertinggi. Ada sebagian ulama yang mengatakan itu hadisatu ainin. Itu konteks khusus pada kasus Persia. Tidak boleh dipakai pada konteks kepala negara yang lain. Ya, nah, ada yang memahami bahwa itu berlaku pada sistem pemerintahan yang dulu, tidak dengan pola demokrasi hari ini. Itu yang terbaca dalam literatur fikih. Kemudian perempuan ini kurang akal dan kurang agama. Ini harus dimaknai dalam konteks siakul kalam. Siakul kalam itu Nabi ngomong apa? Ini hadis Mila diucapkan oleh Rasulullah setelah sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi menjadi kebiasaan Rasulullah kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu semua orang di Madinah kan keluar. Bahkan perempuan yang haid pun itu oleh Nabi diajak untuk menyaksikan sholat walaupun mereka tidak sholat. Nah, ngelihat perempuan ini banyak sekali berkumpul yang tidak didapatkan pada hari lain, maka Rasulullah ngajak nih sama Sayyidina Bilal. Ngapain? Mobilisasi dana untuk perjuangan dan negara. Maka Bilal pegang sorban. Jadi kalau ada orang ngaji cari dana, itu sebenarnya niru Rasulullah pegang sorban. Nah, untuk memberikan spirit nih, dorongan perempuan, kalian tuh banyak dong sedekah, gelangnya lepas, kata Nabi. Nabi ini sebetulnya, ya saya tidak ingin mengatakan apa itu bercanda atau itu spirit. Tapi yang ingin saya katakan, Rasulullah itu pada konteks apapun, itu tidak pernah berdusta. Kalau saya kadang-kadang untuk bercanda, itu butuh ngarang cerita bohong. Tapi Rasulullah itu selalu jujur. Maka ketika mereka mengatakan, Rasul, kenapa kami harus bersedekah? kata Rasulullah, karena saya melihat di neraka itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Maka kemudian mereka tanya penasaran, kok lebih banyak kami ya Rasulullah? Itu dijelaskan sama Rasulullah. Karena kalian, sebagian dari kalian, itu kalau lagi emosi kepada pasangannya, itu berlebihan. Suaminya salah satu, tapi dibahas sampai 10 kali. Kadang-kadang lupa dengan kebaikan, nafkah, dan sebagainya. Kadang-kadang mulut kalian itu, maaf ya, itu suka judes, julid kalau sekarang. Nah, itu yang menyebabkan dosa yang tidak kalian sadar. Dan kalau kalian gak sholat, kan ingat subuh tadi gak sholat kodok, tapi julitin tetangga itu kadang-kadang gak terasa lupa. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah, kalian itu bersedekahlah. Tetapi saya heran nih, kata Nabi ini, perempuan itu memiliki begitu banyak kelemahan, tapi justru ditakuti oleh laki-laki. Gitu loh. Wow. Berapa banyak nih laki-laki, ya, laki-laki itu hebat, tapi mau ngikut, nih kata Nabi nih, Nabi ngomongnya begini, mau ikut kepada manusia jenis orang yang dia nakisotu aklin wadin. Kurang akalnya, kurang agamanya. Laki-laki itu akalnya sempurna, kata Nabi, seakan-akan nih, agamanya sempurna. Perempuan tuh protes. Loh, gak sempurna agama kami di mana? Itu bukan agama, maksud din di situ kan tadayunnya, keberagamaannya. Ya, artinya bukan agama konsepnya, bukan keislamannya, tapi keberislamannya. Kata Nabi, Islam saya dengan Islam istri saya sama. Tapi keberislaman saya, ini pakai zohirnya saja, itu kan lebih hebat saya. Kenapa? Kamu kan gak sholat ketiga haid. Ini lihat nih. Ini Nabi sebetulnya dalam konteks tertentu, guru saya itu bilang, ini candaan tapi candaan kelas tinggi. Karena sejatinya ketika istri saya tidak sholat ketiga haid, itu bukan karena dia dapat dispensasi, karena dia taat. Namanya dalam ilmu usul fikih azimah. Nih. Azimah itu hukum dasar. Sholat berdiri itu namanya azimah. Kalau Mila sakit, sholatnya duduk. Itu namanya rukhsah. Nih, keringanan. Rukhsah itu di bawah azimah. Sekarang Mila, ini kan Nabi ngomongnya ini dalam konteks candaan untuk spirit nih. Perempuan kalau enggak sholat, kan berarti kehilangan kesempatan pahala sholat. Saya sholat, berarti kan banyakan saya nih taatnya. Padahal kalau kita ukur dengan kasus yang berbeda, saya ndak puasa karena sakit, saya mengambil rukhsah. Istri saya ndak sholat, ndak puasa karena haid, maka dia mengambil azimah. Semua orang yang belajar usul fikih tahu azimah ini tinggi hukumnya gitu loh. Karena ini hukum asal. Nah, maksud Nabi hanya memberikan gambaran saja. Ada orang yang hebat, tapi kadang-kadang dikalahkan oleh orang yang terkesan punya kelemahan. Nah, nakisotu aklinnya di mana? Kata Nabi, bukankah syahadah, persaksian nih dalam jual beli itu, yang ayat paling panjang di surah Al-Baqarah, kalau perempuan itu, kalau laki-laki itu dua orang. Kalau perempuan, satu laki-laki harus digantikan oleh dua perempuan. Jadi kalau ada persaksian dalam jual beli, saksinya itu harus dua orang laki-laki atau satu laki-laki dengan dua perempuan jadi tiga. Imam Al-Zawud Az-Zahiri mengatakan kalau tidak ada laki-laki boleh perempuannya empat. Pertanyaannya, nih sedikit lagi. Apakah kemudian persaksian itu menjadi ukuran akal? Enggak juga. Karena ada nanti sahabat Nabi yang diterima persaksiannya seorang diri. Huzaimah dhatu syahadataini. Nah, ini yang
1: perempuan.
2: Laki-laki. Oh, laki-laki. Kan laki-laki syaratnya satu, dua. Dua orang laki-laki atau satu laki-laki, dua perempuan. Kan gitu, tiga berarti. Nah, laki-laki yang dipersyaratkan dua saksi. Ini pernah satu ketiga ada kejadian di Madinah yang Rasulullah menerima dengan saksi laki-laki. Nah, itu kan menunjukkan Rasulullah itu tidak seserius yang kita bayangkan berbicara tentang ukuran akal. Dia melontarkan sesuatu yang mudah dipahami orang dan Rasulullahnya tidak harus juga berdusta. Tetapi tidak, kata guru saya, jangan kemudian perempuan gak boleh jadi ini karena perempuan tuh kurang akal, kurang agama. Tidak seperti itu, karena realita di masa Nabi dan sahabat tidak mengartikan seperti itu.
1: Wow, langsung penuh kepala saya. Masya Allah, menarik sekali pembahasannya. Nanti kita masih ada beberapa pertanyaan juga perlu kita elaborasi Pak Kiai, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Terima kasih yang masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Artinya sebenarnya, kalau tadi dari apa yang sudah dijelaskan oleh Kiai Faiz, bahwa sebenarnya perempuan bisa menempati posisi apapun.
2: Iya.
1: Tapi sebenarnya dalam Islam harus rigid juga syaratnya.
2: Iya,
1: apa Pak Kiai?
2: Iya. Jadi kalau kita ikuti pendapat mayoritas ulama saja misalnya, itu yang tidak boleh hanya jadi kepala negara.
1: Iya.
2: Di luar kepala negara itu banyak ulama yang membolehkan. Termasuk jadi hakim, jadi menteri, jadi apapun
1: prajurit
2: dalam praktek hari ini. Pertanyaan Mila itu yang penting. Yang pertama yang harus dipikirkan kata guru saya, itu terkait dengan tugas utama masing-masing sebagai manusia. Saya sebagai manusia Mila, itu punya kewajiban dan juga punya hak. Gitu loh. Perempuan juga begitu. Saya sebagai anak itu punya kewajiban kepada orang tua saya dan saya punya hak yang didapat dari orang tua saya kepada saya. Nah, istri juga begitu. Oleh karena itu, kunci utamanya apakah masing-masing sudah menjalankan hak dan kewajibannya. Nah, kalau sudah bisa menjalankan hak dan kewajibannya, kemudian ada ruang yang tersisa untuk dia berkarir. Untuk dia berkarya dalam hidup ini, maka ini tidak dilarang. Sebatas, ada batasannya lagi. Terkait dengan aurat misalnya. Karena ini kan keluar rumah, berkumpul dengan laki-laki dan perempuan yang berbeda jenisnya. Maka seperti ini, itu ada ukuran lain lagi. Tapi kalau ini sudah terpenuhi nih, misalnya Mila ya. Saya punya ibu yang mendidik saya bisa seperti ini. Karena ibu saya itu di tahun 60-an itu sudah kuliah loh. Zaman itu gitu loh. Tetapi kemudian ibu saya rela itu meninggalkan semua yang dia pelajari itu untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu. Nah, ketika anak-anak mulai besar, saya masih ingat betul lah di tahun 90-an kayaknya ibu saya itu balik ngajar di pesantren. Kenapa? Anak-anak sudah lepas, bahasa Jawanya itu sudah mentas semuanya. Itu ibu saya yang kembali ngajar di tahun 91. Bayangin, dari tahun 60-an dia tinggalin itu.
1: 30.
2: Nah, ketika sudah seperti itu, anak-anak sudah selesai semua, masih punya waktu yang tersisa. Kenapa kemudian tidak berbagi ilmu kalau seorang guru misalnya, tidak berbagi pengalaman kalau punya kapabilitas atau apapun, selama tugas utamanya sebagai seorang ibu itu sudah terpenuhi. Dan itu kan tidak boleh kaku. Misalnya Mila kan tentu tidak mentas anaknya, masih membutuhkan pendidikan. Tapi di sana ada sekolah, di sana misalnya ada guru, di sana ada kegiatan online yang memenuhi anak ini. Maka tugas Mila apa? Memonitor. Ketika selesai memonitor dan masih ada kesempatan, kan halal juga jadi host di CNN. Kalau haram kan udah pasti saya protes
1: suami.
2: Kan gitu kan. Nah,
1: ini yang dapat ridho suami Pak Kiai.
2: Iya, karena nikah itu kan kesepakatan.
1: Ya,
2: gitu. Nah, ketika ini semua sudah terpenuhi, maka semua boleh dilakukan pada batasan nanti ada aurat, ada pekerjaan halal misalnya, ada yang tidak mendatangkan tuduhan misalnya, gitu loh. Kecuali tadi itu mengikuti pandangan mayoritas ulama hanya pada kepemimpinan tertinggi dalam negara.
1: Sepakat, oke, baik. Luar biasa, jadi intinya bisa dilakukan selama bisa. Tadi hak dan tanggung jawabnya, hak dan kewajibannya kita sudah bisa sama-sama tahu dan bisa melaksanakan. Masya Allah, Pak Kiai, masih soal perempuan juga yang sekarang juga sedang apa ya, sedang kalau saya pribadi itu memang menjadi salah satu bahasan juga Pak Kiai. Soal aurat perempuan dalam bidang olahraga ya.
2: Oh,
1: karena
2: iya.
1: Kan biasa saya dan teman-teman saya, ibu-ibu sambil nunggu anak sekolah, biasa kita suka olahraga. Kadang-kadang memang ada beberapa yang menurut saya, nah ini juga perlu kita cari tahu ilmunya ya. Yang kadang-kadang ya udahlah karena olahraga pakaiannya kan kalau gombrong-gombrong ribet apa segala macam, jadi memang agak ketatnya. Sebenarnya dalam Islam kan kita juga dalam Islam tidak menghalangi perempuan untuk beraktivitas apalagi olahraga.
2: Betul. Apalagi tapi, sesama perempuan.
1: Apalagi sesama perempuan. Tapi batasannya seperti apa? Itu satu untuk sesama di lingkungan sama perempuan. Tapi kan kadang-kadang ada di lingkungan kita misalnya CFD Pak Kiai bercampur laki-laki dan perempuan. Itu kan juga harus diperhatikan. Seperti apa Pak Kiai baiknya?
2: Jadi yang perlu diingat nih ya, kegiatan seperti olahraga itu kan dianjurkan oleh agama. Karena itu untuk menjaga kesehatan, mungkin perempuan untuk menjaga kecantikan dan sebagainya. Itu tidak dilarang oleh agama, bahkan diperintahkan kan. Tetapi persoalannya kan bukan pada olahraganya. Tapi pada bentuk pakaiannya. Kita ini kadang-kadang melihat nih, pada bentuk olahraga yang sama, itu pakaian laki-laki, atlet laki, itu lebih sopan loh dari atlet perempuan. Padahal olahraganya itu sama. Sama-sama main voli, sama-sama main basket kadang-kadang. Tapi ini lebih terasa lebih panjang, renang dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita ingin membahas tentang aurat perempuan di depan perempuan, ini sebetulnya longgar. Ya, ini kata ulama sebatas lutut sama pusar. Ini kembali sama dengan aurat laki-laki. Jadi kalau olahraganya di tempat tertutup atau khusus perempuan dengan perempuan, itu saya rasa pakaian yang tersedia hari ini itu semuanya terpenuhi. Nah, tetapi nggak titik di sini nih. Lihat circle-nya, Mila. Lihat teman-temannya. Kenapa? Kalau kemudian, mohon maaf nih, di tempat seperti itu rentan diambil foto sembunyi-sembunyi nih, ya, atau foto bersama nih, yang hari ini tidak mungkin dibatasi nih. Kata Mila, jangan diupload ya. Siapa yang bisa janji?
1: Sulit sekarang.
2: Satu, oke. Atau yang kedua, menggunjing yang nanti sampai kepada laki-laki. Nih, jadi ini Islam itu menjaga betul. Jadi Mila olahraga misalnya dengan sesama perempuan, itu auratnya longgar. Tapi temennya hati-hati nih. Kalau misalnya dipesan sama laki-laki nih, ada laki-laki naksir si perempuan A. Tapi perempuan tuh jilbabnya rapat. Gue kepengen tahu sih, kayak apa bodinya, kayak ini. Terus nanti dia cerita, kemarin saya main padel bareng loh. Kemarin saya berenang padel bareng loh. Kemarin saya berenang bareng loh. Nah, ternyata begini, begini, begini. Disifati kepada orang yang bukan kepunya kepentingan untuk itu. Atau kalaupun mau melamar kan tidak harus kemudian ukuran tertentu dari tubuh manusianya sebagai perempuan. Nah, kalau kita khawatir dengan circle seperti itu, maka ukurannya menjadi lebih ketat. Ketatnya di mana? Auratnya boleh antara sini dengan perut misalnya, tetapi dalam bilangan yang longgar. Ya, sehingga syahwat tertentu itu tidak bisa diimajinasikan. Oleh karena itu, kalau kata guru saya dulu di Mesir itu kan sering olahraga kayak gitu dan semua rata-rata pakai jilbab. Tapi bawahnya itu yang bermasalah nih, leher ke bawah. Maka guru saya itu pernah kasih pesan sama saya. Nanti Faiz, batasannya itu bergantung circle-nya. Kalau ini perempuan tidak amanah dalam arti

0: Gitu loh. Okay. Mohon maaf ya, ada orang merasa sudah pakai baju hitam.
1: Kalau udah hitam tuh biasanya udah aman.
0: Sudah gitu merasa, pake. Tapi tipis atau berbayang atau membuat apa lekukan tertentu, maka model pakaian juga nggak ada yang kemudian dikatakan oh harus begini harus begitu. Kunci dasarnya itu tidak menggambarkan lekukan tubuh yang mendatangkan syahwat. Adapun dada terlihat lebih dari laki-laki itu semua orang udah tahu gitu loh. Tetapi tidak kemudian menggambarkan itu, kata orang apa sekarang itu nyeplak lah ya, betul-betul ya, itu yang nggak boleh gitu loh. Nah kalau Car Free Day lain lagi, itu menjadi ruang publik kembali ke asal kalau itu sudah tidak ada urusan. Nah, oleh karena itu, kan ini tujuannya olahraga. Olahraga itu kan tidak harus kemudian di ruang yang terbuka. Dia bisa, bahkan sekarang kan banyak komunitas loh. Yang kemudian komunitas itu kalau main padel bareng perempuan. Main tenis bareng perempuan.
1: Saya ada gym khusus dengan ibu-ibu
0: dan tertutup. Gym ibu-ibu. Nah, ikut yang itu gitu loh. Nah kalau dia bilang, ya. Nah, kita mau olahraga tapi gymnya campur laki sama perempuan dengan pakaian yang seperti itu. Kan tidak dalam hukum terpaksa. Pertama, dia tidak gym juga tidak pasti sakit. Kalaupun dia takut sakit dan kecantikannya, kan ada yang khusus perempuan. Gitu.
1: Jadi sebenarnya pilihan itu ada di kita ya.
0: Ada di kita.
1: Apalagi sekarang kan tinggal mau di mana aja ada.
0: Iya, gitu iya. Ya. Dan nyarinya gampang kan.
1: Nyarinya gampang.
0: Tulis aja di TikTok, di Instagram udah dapat dengan udah alamatnya. Betul, betul. Gitu.
1: Oke, Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita. Masih ada satu segmen lagi, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih yang masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari hamba Allah. Kita akan bacakan bersama, pemirsa, pertanyaannya. Pak Kiai, apa hukumnya seorang anak yang menitipkan anaknya, atau dalam konteks hal ini adalah cucu ya, kepada kakek atau neneknya? Apakah diperbolehkan atau haram hukumnya? Ini sepertinya curahan hati kakek dan nenek yang sering dititipi cucu ya, Pak.
1: Makanya
0: Kiai,
1: namanya hamba Allah. Saya takut namanya miladiara.
0: Tidak. Aman
1: menitipkan.
0: Silakan Pak Kiai.
1: Jadi ini jawabannya panjang sekali. Karena bisa jadi halal, bahkan berpahala. Kan ada tuh kakek sama nenek tuh yang sayang banget sama seneng cucunya. Ya. Seneng malah kalau dititipin nih. Bahkan diteleponin tiap hari. Anakmu tuh loh, bawa ke rumah, bawa ke rumah. Biarin nginep di sini seminggu. Lihat nih. Kalau seperti itu kan bagian dari bakti kita kepada orang tua kita. Karena orang tua kita itu kadang-kadang sekarang kangen dan sayang itu kan pindah. Nggak ke anaknya tapi ke cucunya. Nah, tetapi kalau bicara dalam konteks yang saya pahami dari pertanyaan ini kan ada orang misalnya karena pekerjaan nih Mila, kemudian anaknya dititipkan. Atau mungkin karena kuliah, kan gak sedikit ibu-ibu yang masih kuliah misalnya, kemudian nitipkan. Kalau kayak gini, gimana hukumnya? Ini bergantung nih, kondisi kakek sama nenek. Kita lihat, agama itu ada hukum, tapi juga ada akhlak. Nih, kalau pertanyaannya, siapa yang berkewajiban nih, memberi nafkah, pendidikan, dan sebagainya, maka jawabannya itu orang tua. Gitu loh. Tetapi hadis Nabi itu bilang, khairukum, sebaik-baiknya kalian, itu khairukum li ahlihi. Itu yang paling bagus dalam konteks rumah tangga ya, kepada rumah tangganya. Guru saya dulu memaknai, itu juga dimaksudkan sampai pada kakek. Gitu loh. Jadi kalau kakek dan neneknya dengan sukacita nih, menerima cucu untuk dititipkan kepadanya, maka hukumnya itu menjadi pahala buat siapa ini? Si kakek sama nenek. Dia mendidik dua generasi ini. Memberi nafkah dua generasi, anaknya dan cucunya. Itu yang pertama, Mila. Yang kedua, kita ngelihat sisi orang tuanya ini.

0: kenapa dia nitipkan anaknya kepada kakeknya? Kalau ada kemaslahah yang rojihah, kata fikih itu, artinya ada kebaikan yang memang dibutuhkan. Misalnya istrinya itu ngajar di sekolah, konditenya baik, sekolah mensyaratkan kalau kamu mau terus ngajar di sini tolong ambil S2. Nih lihat, kemudian dia guru yang baik mendidik, maka dia ngambil S2 kan. Resikonya kalau malam, misalnya kuliahnya malam, anak-anak gimana? Maka dititipkan kepada kedua orang tuanya. Dia kemudian nitipin susu buat biaya anaknya. Dan dia tahu anak itu di rumah kakek terjaga pendidikannya. Maka yang seperti itu hukumnya boleh. Nah, tetapi kalau dititipkan nih karena ibunya mau main ke mall, ya, kemudian mau lepas dari tanggung jawab, ya, kemudian diberikan kepada kakek dan nenek yang mungkin karena keterbatasan usianya sehingga tidak bisa memperhatikan kondisinya, jadi cucunya itu nanti ya udah asal diem deh, mau asal dikasih handphone, iya kan, mau ngapain, dilihat apa, bergaul sama orang siapa di luar, dia nggak ambil peduli. Yang penting anak itu diam, bab ibunya nge-mall, ya, kumpul-kumpul dengan temennya. Maka yang seperti itu hukumnya menjadi tidak boleh. Gitu loh. Kenapa tidak boleh? Karena ada hak anak yang tersia-siakan dan ada kewajiban orang tua yang ditinggalkan. Nah, jadi jawabannya tuh sesederhana itu. Konteksnya tanya kepada nuraninya gitu loh. Nah, kalau memang itu tidak terpenuhi, ya itu tidak boleh. Karena kan amanahnya ada di tangan bapak orang dan ibunya.
1: Apalagi misalnya sudah dalam kondisi Pak Kiai, kan ada banyak ya, kakek nenek sudah sepuh misalnya.
0: Iya, iya.
1: Kemudian karena itu tadi misalnya tuntutan pekerjaan, yang sebenarnya kalau kita lihat kakek neneknya pun juga sudah tidak sanggup untuk ngurusin cucunya.
0: Iya.
1: Tapi ya itu tadi orang tua kadang memaksa.
0: Anak yang menyakiti kedua orang tuanya gitu. Dan itu dikatakan dia durhaka kan. Kenapa? Membuat posisi kakek menjadi salah kan. Menjadi serba salah. Mau ditolak, nanti cucu jadi benci sama saya. Tapi mau diterima tiap hari, saya sudah tidak pada kondisi fisik. Maka yang berdosa itu orang tuanya gitu loh. Karena dia menyia-nyiakan anaknya, yang kedua menyakiti kedua orang tuanya.
1: Ini harus hati-hati juga ya
0: Pak. Hati-hati.
1: Okay. Jadi bagi orang tua tetap ya, tanggung jawab untuk mendidik anak itu ada di kita sebenarnya. Ayah dan ibunya. Sebenarnya support system ya untuk kakek nenek ya.
0: Dan bagiannya harus diingat ya, bahwa mendidik anak itu mendidik bangsa, mendidik negara. Kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, maka negeri ini akan terlalu menjadi orang baik. Tapi kita gagal mendidik anak kita, maka bangsa kita nggak punya harapan kan. Karena kelak anak-anak kita yang akan menggantikan kita.
1: Nah ini juga yang kemudian saya jadi ini. Agak panjang Pak Kiai, ini soal fatherless juga Pak Kiai. Maksudnya kan di Indonesia adalah salah satu negara yang ternyata tingkat fatherlessnya juga tinggi. Tapi di sisi lain kan sebenarnya kita tahu mayoritas penduduknya adalah muslim. Yang kita tahu bahwa sebenarnya kalau kita bicara tarbiyah anak-anak, ya di keluarga, ya ayah ibunya, ilmu parenting Islam itu kan juga luar biasa. Apa yang salah Pak Kiai? Apa yang perlu diperbaiki?
0: Yang salah karena kita belakangan ini terseret kepada aspek materialistis dan duniawi. Kan semua hari ini Mila, kesuksesan itu diwarnai dengan rumahmu seperti apa, gajimu berapa. Kalau dulu kan ada orang tua yang memberi support kepada kita, nak bapak seneng loh kamu menjadi bermanfaat kepada orang lain. Terus dia bilang, tapi pak gaji saya enggak cukup untuk membahagiakan bapak. Apa kata bapak? Kami sudah senang melihat engkau memberi makna pada masyarakat. Nah, sementara belakangan ini, kalau anaknya sukses sekolah, itu bapaknya ngingetin. Nah, inget loh, kamu sekolah sampai seperti ini, berapa hektar sawah bapak yang bapak jual? Nah, berapa sapi yang keluar dari kandang untuk kamu jadi sarjana ini?
1: Jadi transaksional.
0: Transaksional. Sehingga dalam benak anak, yang pertama kali dia kerjakan, bagaimana bapak saya balik modal? Bakti saya itu mengembalikan harta bapak saya. Sehingga ini semua menyeret kepada duniawi. Apa yang terjadi? Hari ini kalau ada anak cari perhatian sama orang tua, itu diselesaikan dengan solusi yang sederhana. Yang pertama itu adalah gadget, handphone. Yang kedua adalah mall. Jadi setiap anak rewel kasih handphone. Gak ada lagi unsur pendidikan gitu loh. Ketiga anak kita nangis, kita juga sedang capek, aduh gimana ini ya. Gak ada, nak kenapa? Gak ada lagi mendengar. Ini loh. Dikasih tablet. Atau ayo makan keluar. Sekedar hiburan seperti itu. Sehingga kepemimpinan dan kebapaan, keibuan itu terasa hilang karena semuanya digantikan oleh materi. Nah itu yang seharusnya kita kembali kepada Rasulullah kan. Nabi itu mengajarkan kepada kita, itu bukan saja pemenuhan aspek nafkah dalam artian uang, tapi perasaan bahwa anak itu dicintai. Perasaan bahwa kehadirannya itu memang menjadi penerus dari cita-cita orang tua. Itu yang menjadikan anak itu akan merasa diayomi, disayangi, dan ada visi besar yang Bapak titipkan kepada saya. Nah hari ini kan gak gitu. Kita ngerasa yang penting anak saya sekolah, kerja, banyak uang. Dia gak lupa bahwa kita ketika menatap anak kita, kita sedang menitipkan masa depan agama kepada dia. Masa depan negara, masa depan kebaikan komunitas kita. Nah kalau itu kita jadikan visi, pasti gak ada bapak yang kemudian lari dari kebapaannya.
1: Okay. Bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan ya dalam mendidik anak-anak kita untuk jadi generasi itu ya. Generasi terbaik ya Pak Kiai, harapannya generasi yang terbaik Masya Allah. Pak Kiai, terima kasih atas ilmunya dan waktunya. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama dan yang paling penting mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
1: Bencana kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di sejumlah daerah. Di Tanah Abang, Jakarta Pusat, kobaran api menghanguskan lapak kardus bekas dan bangunan semi permanen yang diduga berasal dari percikan kabel listrik udara.
0: Sementara itu, kepanikan hingga tangis histeris warga juga pecah saat si jago merah dengan cepat melalap habis permukiman padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan dan juga Makassar, Sulawesi Selatan.
2: Asap tebal muncul saat kobaran api membakar permukiman semi permanen di Jalan Jati Bundar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa siang. Peristiwa bermula dari salah seorang warga yang melihat percikan pada kabel listrik udara dan percikan jatuh ke permukiman semi permanen. Api kemudian membakar tempat pengepul kardus bekas tersebut hingga menyambar ke pemukiman lainnya.
3: Iya, gue kan di situ jaga WC.
4: Terus?
3: Pas ada asap. Pada cuek aja. Asap-asap lagi pemana-pemana pada cuek. Akhirnya pada ngambil ember langsung deh.
4: Yang kebakaran sih?
3: Lapak kayaknya.
4: Lapak. Jam berapa tadi?
3: Ada setengah jam yang lalu kayaknya, Bang.
4: Kenapa gara-garanya?
3: Nah, belum tahu sih.
4: Tapi ada ledakan apa?
3: Enggak ada, cuman itu doang. Dari rongsokan itu kan banyak yang kebakar kayaknya. Cepat jadi menjalarnya.
2: Sebanyak 12 mobil dinas pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengatasi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga akhirnya berhasil memadamkan api setelah 30 menit. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api membakar sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa siang. Kobaran api sempat membuat sejumlah warga panik dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Karena akses yang sempit, petugas pemadam terpaksa menarik dan menyambungkan selang dari kendaraan pemadam hingga ke lokasi kebakaran yang berada di dalam gang. Kebakaran menghanguskan sedikitnya 3 rumah dan 1 bedeng. Api dapat dipadamkan setelah 8 unit mobil petugas pemadam kebakaran diterjunkan. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Diduga api berasal dari korsleting perangkat elektronik yang berada di salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selasa sore, warga Jalan Todopuli 16, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Makassar dikejutkan api yang bergerak dari 3 petak rumah semi permanen dari sebuah lorong. Mereka pun panik dan berusaha memadamkan api. Namun embusan angin dari rumah semi permanen berbahan kayu membuat api sangat cepat merambat ke 3 rumah di sekitarnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar langsung mengerahkan 8 armadanya dari Posko Timur dan Posko Tamangapa. Seorang warga pun tidak sanggup menahan tangisnya lantaran tempat tinggalnya sudah tinggal puing-puing. Petugas damkar memadamkan api setelah berjibaku selama 1 jam. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Dalam peristiwa ini, seorang warga pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gangguan pernapasan. Total 6 rumah terbakar pada peristiwa ini dengan jumlah kerugian yang belum bisa ditaksir. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mahasiswa perguruan tinggi swasta di Kota Bandung menjadi tersangka dalam kecelakaan yang menyebabkan anggota Polrestabes Bandung meninggal dunia. Sementara 2 anggota TNI yang juga berada di dalam mobil bersama sang mahasiswa kini diperiksa oleh pihak TNI.
0: Di Klaten, Jawa Tengah, mobil yang hilang kendali menabrak kendaraan yang sedang parkir dan warung angkringan. 2 pembeli di warung mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit.
5: Kiri langsung ke kanan.
6: Kasus kecelakaan maut yang menyebabkan anggota Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suara meninggal dunia, kini memasuki tahap penyidikan. Petugas Polrestabes Bandung menetapkan seorang mahasiswa sebagai tersangka. Kecelakaan terjadi pada Minggu pukul 4 pagi saat korban mengendarai motor menuju rumahnya. Di Jalan Merdeka Bandung, sebuah mobil dari arah belakang menabrak korban. Benturan menyebabkan korban terseret hingga 30 meter. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menangkap 2 anggota TNI yang berada di dalam mobil.
7: Pada saat kejadian itu 3 orang.
8: 3 orang.
7: Yang mengendarai adalah yang sipil, 2 yang TNI.
6: Kasus ini mendapatkan perhatian dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Korban meninggal saat menjalankan tugas menjaga keamanan di Kota Bandung.
9: Kamu ngebut ya?
5: Iya pak.
8: Ngebut. Yang nyuruh ngebut siapa?
5: Saya sendiri pak.
8: Saya sedang canda. Kemudian sambil mabuk enggak?
5: Dalam keadaan mabuk pak.
8: Ketiga-tiganya?
5: Iya pak.
6: Kecelakaan lalu lintas di Klaten Jawa Tengah terekam CCTV. Kecelakaan berawal saat minibus melaju dari arah kantor Pemkab Klaten menuju arah Stadion Trikoyo. Mobil minibus yang berjalan terlalu ke kiri membentur mobil jeep yang sedang terparkir dan mengenai sepeda motor serta warung angkringan. Akibat peristiwa tersebut, dua warga mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Barang bukti kendaraan pelaku kemudian dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polresta Klaten. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Puluhan sopir truk ekspedisi memprotes tarif masuk kawasan industri Pancatama di Cikande, Serang, Banten. Tarif sebesar Rp15 hingga Rp30.000 untuk satu kali masuk ini dinilai para sopir menambah beban biaya mereka.
0: Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang warga dianiaya oleh debt collector. Dari rekaman CCTV, korban beberapa mendapatkan pukulan dengan kursi. Pelaku kemudian ditangkap setelah video yang diunggah viral di media sosial.
9: Tak, nggak semayar, tak. 15.000, tak. 15.000 mau aja.
2: Video protes para sopir truk ekspedisi viral di media sosial. Dalam video, para sopir mengeluhkan tarif masuk kawasan industri Pancatama di Desa Lewi Limus, Kabupaten Serang, Banten. Tarif yang diberlakukan mencapai Rp15.000 untuk truk kecil dan Rp30.000 untuk truk besar. Para sopir menilai uang pungutan sangat memberatkan. Apalagi truk ekspedisi bisa berkali-kali keluar masuk kawasan dalam sehari. Saat protes berlangsung, terjadi adu argumen antara sopir dan petugas jaga. Petugas jaga juga melarang wartawan yang melakukan peliputan. Protes sopir menyebabkan kemacetan di depan pintu masuk kawasan industri. Petugas akhirnya membuka palang pintu dan memperbolehkan para sopir melintas tanpa membayar tarif masuk.
10: Ya keberatan lah kemahalan. Kita hari itu udah 60.000.
11: Oh, bawa barang apa, Pak?
10: Bawa barang pasir.
11: Pasir?
10: Iya.
11: Mau ke mana?
10: Bawa ke Indoblok.
11: Indoblok?
10: Iya, seharusnya ke perusahaan. Kan ini ke supir lagi ngambilnya.
11: Tapi keberatan ya?
10: Iyalah.
2: Hal senada disampaikan Ketua Forum HRD Kawasan Industri Pancatama. Menurutnya sejumlah perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan juga menolak pemberlakuan karcis masuk berbayar. Pihak pengelola kawasan industri Pancatama menyatakan penerapan tarif dilakukan untuk keperluan pembenahan kawasan industri.
12: Jadi manfaatnya pengambilan retribusi itu

0: itu kita akan alokasikan kepada para perusahaan seperti bagaimana perbaikan jalan, penerangan, apa drainase, taman, keamanan, kenyamanan, ke situ kita alokasikan itu nantinya dana itu.
1: Di Taman Villa Baru Pekayon, Bekasi Selatan, seorang warga dianiaya oleh debt collector di depan rumahnya. Penganiayaan terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Korban sempat menahan hantaman kursi dengan tangannya. Akibatnya lengan korban mengalami luka memar. Kasus penganiayaan dipicu tunggakan cicilan pembayaran mobil yang menunggak selama 9 bulan. Petugas Polsek Bekasi Selatan kemudian menangkap pelaku dan membawa barang bukti kursi yang digunakan untuk penganiayaan.
2: Yang punya utang atau nunggak adalah pacar korban. Dan korban sendiri kebetulan lagi berkunjung di rumah tersebut.
1: Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, warga di Kota Serang, Banten membuat bendera merah putih sepanjang 81 meter. Pembuatan bendera ditargetkan selesai dalam 3 hari dengan melibatkan 20 penjahit. Bendera rencananya dikibarkan di kawasan Surosowan, Banten Lama. Lokasi ini dipilih karena memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Banten. Dana pembuatan bendera ini dikumpulkan secara swadaya sebesar total 2 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: CCTV merekam aksi seorang pria saat pencuri sepeda motor di depan toko laundry. Pelaku terjatuh saat akan melarikan diri.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
5: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian 2 prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
9: Halo. Good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
11: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
5: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
12: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia.

0: informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan terekam kamera pengawas. Dua pria di Kota Cirebon, Jawa Barat mencuri 14 bal, otak-otak, dan dua dus tahu bulat di sebuah toko makanan beku.
5: Sementara di Denpasar, Bali, seorang pria ditangkap oleh polisi usai terekam CCTV mencuri sembako di minimarket.

0: CCTV merekam AR, pria asal Tasikmalaya, Jawa Barat, saat berbelanja di minimarket di Jalan Anyelir dan Pasar Bari pada Senin pagi. Ketika kasir sibuk menghitung barang yang telah diambil, AR kembali berpura-pura berbelanja. Minyak goreng, susu, dan telur, lalu dimasukkan ke kantong jaket. AR juga mengambil sejumlah parfum serta sebotol minuman keras. Ia kemudian hanya membayar beberapa jenis barang ke kasir, lalu bergegas meninggalkan toko.
1: Nah, sementara alasannya karena motif ekonomi ya, karena barang-barang yang diambil ada beberapa yang memang kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari, contoh makanan, ada minyak dan lain sebagainya.
0: Kini, AR telah diamankan di Mapolresta Denpasar guna penyelidikan lebih lanjut. Diketahui aksi pencurian ini sudah 3 kali dilakukan di toko yang sama. CCTV juga merekam aksi seorang pria yang mencuri sepeda motor di depan toko laundry di Jalan Sunan Derajat, Kota Jambi saat para pegawai toko sedang beristirahat. Pemilik motor yang mengetahui kendaraannya dicuri kemudian berteriak meminta tolong. Pelaku yang terjatuh saat melarikan diri kemudian ditangkap warga di perumahan tak jauh dari SPBU Mayang Mengurai. Polisi kemudian menangkap pelaku yang berinisial SA. Dari pemeriksaan, SA mengaku datang ke lokasi bersama rekannya M dan IS. Tak lama, polisi menangkap kedua rekan SA di sebuah rumah di perumahan Amuntai. Ketiga pelaku lalu dibawa ke Polsek Kota Baru bersama barang bukti satu motor yang diduga digunakan sebagai sarana curanmor dan BPKB. Berdasarkan pemeriksaan, ketiganya merupakan residivis dalam kasus yang sama. Modus yang digunakan adalah mencari motor yang kuncinya masih menempel pada kendaraan. Dalam rekaman CCTV, dua pria diduga mengambil 14 bal otak-otak dan 2 dus tahu bulat di depan toko makanan beku di Jalan Kali Tanjung, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Senin. Aksi ini dilakukan saat toko sedang tutup sementara. Pelaku diduga mengambil barang yang baru saja diturunkan di depan toko. Usai mencuri, kedua pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung meninggalkan lokasi. Akibat aksi pencurian ini, pemilik toko mengalami kerugian hingga jutaan rupiah.
2: Kejadiannya malam pas jam 8, anak-anak buka toko, ada yang minta otak-otak, pas dicek barangnya nggak ada, jadi hilang. Terus saya telusuri di CCTV, ada yang ambil.
0: Kini polisi masih menelusuri rekaman CCTV dan mengumpulkan informasi lain untuk mengungkap identitas pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang bocah berusia 8 tahun di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan diduga menjadi korban salah sasaran penganiayaan yang dilakukan di sebuah masjid.
4: Sementara suara letusan senjata api dan lemparan batu mewarnai penggerebekan sarang narkoba yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan Sumatera Utara. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
5: Kedatangan polisi membuat sejumlah pria yang diduga pemakai dan pengedar narkoba di bantaran rel kereta api Jalan Pancasila Tembung Deli Serdang, Sumatera Utara kocar-kacir. Polisi melepaskan tembakan peringatan karena sebagian dari mereka berusaha melarikan diri. Perlawanan sempat dilakukan dengan melempari dan menembaki polisi menggunakan batu dan senjata api. Namun 3 pria yang diduga sebagai pengedar narkoba akhirnya ditangkap beserta barang bukti 3 kg ganja, paket sabu-sabu dan perangkat alat isapnya. Dari ketiganya, 2 orang merupakan pengedar yang sudah menjadi target dan dikenal licin serta sulit ditangkap. Dikonfirmasi pada Selasa, Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, sepanjang 300 meter di bantaran rel kereta api jurusan Medan Kuala Namu, berdiri barak dan pondok yang diduga dijadikan lokasi transaksi dan mengonsumsi narkoba. Bener gak nih? Diduga sakit hati karena dituduh main belakang dengan istri orang, seorang pria di Kota Semarang, Jawa Tengah hendak membacok warga dengan celurit. Aksi pelaku yang merupakan residivis 3 kasus berbeda ini berhasil dihalau warga sebelum memakan korban. Kepolisian menyebut motif utama aksi pria berinisial AA 33 tahun itu karena pelaku emosi. Pelaku merasa tidak terima karena dituduh secara sepihak. Dari keterangan polisi pada Selasa, pelaku merupakan residivis 3 kasus berbeda, yaitu pembunuhan berencana, penyalahgunaan narkoba, serta pengeroyokan. Kini pelaku dijerat Undang-Undang Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Seorang bocah berusia 8 tahun di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan diduga menjadi korban salah sasaran penganiayaan. Korban berinisial MA mengalami luka di bagian kepala hingga harus mendapatkan jahitan setelah diduga ditendang oleh seorang pria berinisial SF. Penganiayaan ini terekam CCTV dan kemudian viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat pria yang tidak mengenakan baju memasuki area masjid Jannatul Firdaus. Pria itu kemudian mengejar seorang anak hingga ke area samping masjid. Tak lama pria itu tiba-tiba menendang korban hingga terjatuh di pelataran masjid. Korban pun menangis dan meringis kesakitan, sementara pelaku meninggalkan lokasi. Dikonfirmasi pada Selasa, Kasat Reskrim Polres Bone menyatakan sejumlah saksi telah dipanggil untuk proses penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Misteri hilangnya seorang gadis di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan akhirnya terungkap.
4: Dan korban ternyata dihabisi oleh sopir travel yang dilatar belakangi sakit hati serta dendam.
6: Setelah 2 tahun, tabir misteri hilangnya gadis bernama Paramita Titania Angelica atau Mita akhirnya terungkap. Gadis berusia 26 tahun itu ternyata tewas dibunuh. Kedatangan kerangka korban di rumah sakit diwarnai histeris keluarga. Sebelumnya, gadis asal Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan itu dilaporkan hilang saat perjalanan menuju Morowali, Sulawesi Tengah pada Agustus 2024. Hingga akhirnya 2 tahun berselang, tulang belulang korban ditemukan unit Resmob Satreskrim Polres Wajo di dasar jurang sedalam 60 meter di Desa Kalono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Lokasi penemuan ini berada di jalur semak-semak dengan kondisi medan yang cukup curam. Di sini polisi juga menemukan barang-barang korban mulai dari celana pendek, pakaian dalam, gelang, kalung, cincin, dan juga anting. Polisi juga berhasil menangkap seorang sopir travel bernama Albert di Dusun Maro, Desa Buaga, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pria usia 37 tahun itu sempat berada di Papua selama kurang lebih 1 tahun sebelum akhirnya kembali ke Mamuju dan ditangkap petugas. Albert mengaku tersinggung atas perkataan korban yang dianggap menghina pekerjaannya selaku sopir. Setelah membunuh, tersangka juga menggasak 2 ponsel korban serta uang 62 juta rupiah dari kartu ATM korban yang kemudian ditransfer ke beberapa rekening.
7: Telah mengakui melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap perempuan PTA alias Mita dengan cara memukul leher bagian belakang korban menggunakan kunci roda sebanyak 1 kali. Kemudian terduga tersebut merasa sakit hati karena korban juga sering berkata kasar, dan juga sebelumnya anggota laki ini juga sebelumnya sering meminjam uang namun telat bayar.
6: Karena lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polres Morowali, penanganan perkara selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyidik Polres Morowali. Terduga pelaku kini terancam 20 tahun penjara. Zulkifli Nasir, Wajo, Sulawesi Selatan.
4: Aksi arogan pengendara motor viral saat mematahkan palang pintu perlintasan kereta api.
3: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
8: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
8: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung, sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
10: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
8: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
11: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
8: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
12: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
8: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
13: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
14: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
8: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
10: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
8: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
15: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
8: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
16: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
8: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
17: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
8: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
18: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
8: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Aksi arogan seorang pengendara motor di Sleman, Yogyakarta viral di media sosial. Bukannya bersabar menunggu kereta lewat, pemuda ini justru mematahkan palang pintu perlintasan kereta api.
1: Di Jawa Timur, sebuah toko di Ponorogo dibongkar menggunakan alat berat. Pembongkaran ini buntut perselisihan rumah tangga pasangan suami istri.
2: Ada pembubaran rumah tangga, jadinya rumahnya dibego.
3: Video viral di media sosial ini memperlihatkan ulah seorang pemuda yang merusak dan mematahkan palang pintu perlintasan kereta api di Banyumeneng, Kelurahan Banyuraden, Kapanewon, Gamping, Kabupaten Sleman pada Minggu. Tidak hanya merusak palang pintu, pelaku juga menantang petugas yang berjaga di pos perlintasan kereta api. Pelaku kemudian menerobos perlintasan kereta dan meninggalkan lokasi. Saat kejadian, pelaku diketahui mengendarai sepeda motor dari arah selatan dan berhenti di perlintasan karena akan melintas kereta api. Terhadap tindak perusakan ini, KAI Daup 6 Yogyakarta menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi ke polisi.
2: Ada pembubaran rumah tangga, jadinya rumahnya dibegok.
3: Warga Desa Watu Bonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo dikagetkan dengan pembongkaran sebuah bangunan toko menggunakan alat berat. Toko yang telah berdiri hampir 4 tahun tersebut tiba-tiba rata dengan tanah. Toko milik pasangan suami istri tersebut dibongkar setelah keduanya terlibat konflik rumah tangga yang berujung perpisahan. Tanah tempat toko dibangun merupakan milik pihak laki-laki, adapun bangunan dan seluruh usaha di dalamnya merupakan milik pihak perempuan. Sebelum dibongkar, pihak Desa Watu Bonang memediasi kedua pihak, namun tidak ada titik temu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Protes kepada pemerintah karena anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan, para peternak ayam petelur membagikan ayam dan telur secara gratis kepada warga.
0: Ya, warga bahkan rela berdesakan dan antri sejak pagi demi mendapat satu ekor ayam gratis.
4: Ribuan warga berdesakan di kawasan alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah pada Senin siang. Bukan demi mendapatkan sembako gratis dari pemerintah, melainkan demi mendapatkan satu ekor ayam gratis yang dibagikan oleh paguyuban peternak ayam petelur Semagelang Raya. Meski mengaku kesulitan, warga mengaku senang bisa mendapatkan ayam tersebut.
5: Wah, ramai banget mas, saya sampai ke sodok-sodok. Tapi alhamdulillah dapat juga nih.
6: Ini rencana pendapatan ini?
5: Ya mau dimasak nanti.
6: Susah ya?
5: Susahnya sama satu.
6: Itu dapat berapa ayam, Bu?
5: Sama satu.
6: Tapi seneng gak ini dapat ayam?
5: Senang. Dapat opor.
6: Jadi berapa nunggu berapa jam, Bu?
5: 2 jam, emang 1 jam.
4: Aksi sosial bagi-bagi ayam gratis ini digelar oleh paguyuban peternak ayam petelur Semagelang Raya sebagai bentuk protes kepada pemerintah seiring anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan ayam.
7: Jadi sudah selama 5 bulan ini, sejak bulan April, itu kami di usaha peternakan ayam petelur mengalami kerugian yang disebabkan harga telurnya yang turun, kemudian yang kedua harga pakannya justru naik.
4: Hal serupa juga terjadi di Kendal, Jawa Tengah. Sejak Senin pagi, warga membadati alun-alun. Begitu 147 armada yang membawa 15.000 ekor ayam tiba di alun-alun Kendal, warga langsung merangsek dan berebut mendapatkan ayam. Bahkan, tak sedikit warga yang mencoba naik ke mobil untuk mengambil ayam.
8: Dapat berapa ekor?
9: Dapat 2 ekor, Pak.
8: Masih mau nyari lagi?
9: Insya Allah masih mau, Pak. Keluarga di rumah banyak, Pak, soalnya, Pak.
8: Oh, senang nggak, Pak, dapat ini bagi-bagi?
9: Alhamdulillah, senang sekali, Pak.
4: Aksi bagi-bagi ayam gratis ini sebagai bentuk protes para peternak ayam lantaran naiknya harga pakan ayam dari Rp6.700 menjadi Rp8.000. Tak hanya itu, harga telur ayam anjlok di harga Rp19.000 hingga Rp20.000 di tingkat peternak. Sementara di Yogyakarta, sepanjang Jalan Malioboro, warga dan wisatawan berebut ayam petelur yang dibagikan gratis. Sekitar 1.500 ekor ayam petelur dibagikan sebagai bentuk protes terhadap harga pakan yang menyentuh Rp8.000 per kilogram.
10: Tadi lagi main aja, lewat. Terus ada bagi-bagi, ikut. Mau dimasak.
11: Dimasak ya?
10: Liburan.
4: Para peternak berharap pemerintah segera turun tangan untuk menjaga kestabilan kebutuhan pangan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kemarau panjang membuat kawanan monyet turun dari habitatnya dan masuk ke rumah warga di Banyumas, Jawa Tengah.
1: Sementara itu, Oro-Oro Kesongo di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kembali semburkan lumpur dan gas. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Indonesia 24 jam.
11: Oro-Oro Kesongo di Desa Kabusan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kembali menyemburkan lumpur layaknya gunung erupsi yang meletup-letup pada Selasa. Oro-oro ini mengeluarkan lumpur bercampur gas beracun sudah 5 hari lebih. Ketinggiannya mencapai 20 meter. Sebelum muncul semburan, sejumlah warga mengaku sempat mendengar suara gemuruh disusul dengan letupan kencang. Demi keselamatan warga, petugas pun memasang garis polisi untuk membatasi warga agar tidak mendekati titik semburan. Sebuah lahan gambut milik masyarakat dan milik sebuah perusahaan di Desa Bandar Jaya, Bangkalis Riau, ludes terbakar. Lahan seluas 11 hektar ini terbakar sejak 7 Agustus lalu. Dari data BPBD, ada 12 titik lahan dan gambut yang terbakar seperti Kabupaten Parelawan, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Indragiri Hulu. BPBD Riau pada Selasa mengimbau selama kemarau panjang, warga Riau dilarang membuka lahan dengan cara dibakar karena sangat berbahaya. Sementara, kemarau panjang yang melanda Desa Cikakak, Banyumas, Jawa Tengah semakin membuat warga kesulitan mendapatkan air. Kondisi itu pun memacu kawanan monyet ekor panjang turun dari habitatnya dan masuk ke permukiman warga. Selasa siang, kawanan monyet itu masuk ke rumah warga untuk mencari makanan. Tak hanya itu, tanaman dan hasil pertanian warga juga menjadi sasaran. Berbagai cara telah dilakukan warga setempat untuk mengusir kawanan monyet. Salah satunya dengan memasang ban bekas di sekitar rumah dan area tanaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
12: Jadi apa ya?
1: Untuk menyambut perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah komunitas penyelam melakukan lomba tarik tambang di bawah air di Klaten, Jawa Tengah.
0: Sementara itu, sejumlah peserta gerak jalan yang mengikuti lomba gerak tingkat sekolah di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, tak sadarkan diri usai kelelahan.

0: Ada yang berbeda dengan lomba yang satu ini. Kalau biasanya tarik tambang digelar di lapangan, di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ada kemeriahan lomba tarik tambang di bawah air. Berlangsung di Umbul Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, 6 kelompok komunitas penyelam dari wilayah Solo, Yogyakarta, dan Klaten antusias mengikuti lomba. Menggunakan peralatan selam lengkap, peserta berusaha menarik tali tambang di bawah air. Namun, peserta juga harus menjaga tekanan serta keseimbangan.
1: Apa kita buat itu karena unik. Selama ini belum pernah ada lomba tarik tambang di bawah air. Dan dengan peralatan scuba ini juga yang menarik. Selama ini orang berpikir scuba hanya untuk menyelam, tapi bisa juga untuk sebuah kegiatan yang bersifatnya fun kok, yang sifatnya menarik, yang menghibur.
0: Sementara itu, sejumlah pelajar SMP dan SMA tak sadarkan diri usai mengikuti lomba gerak jalan sejauh 5 km dalam rangka menyongsong HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Selasa siang. Para peserta tak sadarkan diri saat memasuki garis finish lomba gerak jalan. Beberapa peserta ada yang harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Setidaknya terdapat 20 peserta yang tak sadarkan diri. Menurut peserta, banyak pelajar yang tak sadarkan diri karena kelelahan.
2: Banyak teman yang pingsan karena kami dalam perjalanan itu tadi mulai dari jam 2 siang, jadi masih terkena sinar matahari, dan juga teman-teman saya banyak yang kecapean karena kami berjalan jauh hingga 5 km.
0: Para siswa pun berharap untuk selanjutnya rute lomba gerak jalan bisa diperpendek mengingat kondisi fisik pelajar SMP dan SMA. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Geblek, jajanan tradisional berbentuk bulat cincin dari pati singkong dijadikan dengan taburan bawang putih lalu dan juga garam lalu digoreng dadakan.
4: Tentunya jajanan ini dijual matang dan berbentuk adonan untuk digoreng sendiri di rumah.

0: Jika kita melintas di jalur selatan, tepatnya di wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang berbatasan dengan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, kita akan menjumpai jajanan atau cemilan tradisional yang digemari warga maupun warga yang melintas, yaitu geplek. Setiap hari, pedagang geplek seperti Sumia ini akan berbelanja bahan-bahan seperti pati singkong, kemiri, garam, serta minyak goreng.
1: Bikin 5 kilo, takaran garamnya 2 ini. Terus, nah kemirinya berapa biji?
2: Kemirinya 3 aja.
1: 3?
2: Ya, kalau kebanyakan bisa kuning gebleknya.
1: Oh.
2: Iya, kalau kebanyakan kemiri.
1: Kemirinya 3. Terus, apa lagi?
2: Terus, ini bawangnya belum cukup.
1: Oh, bawang putih.
2: Iya, belum cukup.
1: Bawang putihnya berapa?
2: Banyak bawang putihnya.
0: Setelah siap, bumbu dihaluskan dengan cara diulek. Berbeda pada umumnya, Sumia masih menggunakan layah batu seperti ini. Saat saya mencoba, belum sampai halus, sudah pegal tangannya.
1: Jadi semuanya masih manual ya? Mungkin bumbunya juga masih manual.
2: Sudah halus.
1: Diulek.
2: Iya, diulek.
1: Diulek seperti ini.
2: Ini sudah kita ambil.
1: Terus kelapanya juga masih manual diparut pakai tangan sampai
2: gerak.
0: Sementara itu untuk kelapa, selain diparut juga dipotong kecil-kecil agar sensasi rasa kelapa lebih terasa saat menyatu dengan pati singkong dan diolah menjadi geplek.
1: Ini kelapanya kenapa harus ada yang dirajang gini?
2: Iya, soalnya yang beli sok minta ini yang dirajang biar enak, biar kering.
1: Terasa ya?
2: Terasa.
1: Oh.
2: Yang banyakin kalau ada yang mesen sering mintanya yang seperti ini.
1: Oh, kelapanya
2: ya? Ya, kelapanya yang banyakin ya Mbak Sum gitu. Ada yang diparut, ada yang di
1: pedas
2: juga ya.
0: Di tengah asiknya memotong kelapa, mata Sumia kepedesan karena asap kayu bakar yang tidak terbakar sempurna. Lucu sekali narasumber saya kali ini. Ekspresinya sangat datar, tapi saya salut dengan konsistensinya berjualan geblek yang sudah lebih dari 3,5 dekade. Dari putranya baru lahir sampai kini mendekati 40 tahun. Selanjutnya tinggal mengolah pati singkong. Ini cukup tricky. Pertama rebus air sampai benar-benar mendidih. Selanjutnya pati yang masih bagus dalam bentuk bongkahan langsung dimasukkan ke air yang mendidih.
1: Ini diapain di?
2: Ini namanya di. Udah gitu aja.
1: Oh, segitu aja.
2: Gak usah kecil-kecil. Nah, aja. Langsung dimasukin.
1: Oh, langsung dimasukin. Ini semua.
0: Sambil menunggu proses perebusan pati singkong, saya menyiapkan parutan dan potongan kelapa dan bumbu yang sudah kita siapkan. Bongkahan pati singkong yang sudah direbus selanjutnya dicampur dengan kelapa, bumbu, dan diaduk sampai halus. Bongkahan pati singkong basah yang kita rebus di air mendidih selama kurang lebih 3-5 menit ini kemudian diangkat dan langsung dicampur bumbu dan parutan serta potongan kelapa. Ini tidak perlu ditambah air ya, karena air akan muncul sendiri dari resapan saat merebus pati singkong. Jika terlalu banyak air, maka adonan akan terlalu lembek.
1: Kelemesan. Ini gara-gara saya nggak tahu tekniknya tadi akhirnya.
2: Gak apa-apa.
1: Ketambahan air.
2: Dikeruk dulu ya.
1: Airnya itu.
2: Dikeruk dulu itunya. Terus nanti biar nggak ini. Ya. Biar nggak apa, nggak lengket. Taruh itu kanji nanti.
0: Untuk menjaga sensasi rasa, Sumia juga masih mempertahankan proses masak dengan kayu bakar. Sensasinya tentu berbeda jika menggunakan kompor.
1: Baik tadi proses ngolahnya sampai ini masak gorengnya masih pakai kayu bakar. Kenapa Bu pakai kayu bakar?
2: Ya karena durasinya beda.

0: yang di kompor enak, yang pakai kayu bakar.
1: Oh, katanya kalau
0: bilang itu yang ini.

0: Jadi satu bunderan ini berapa?
1: Ini ya itu nanti jadi 30.000 itu.
0: Oh, ya. Gitu. Ya. Kurang lebih berarti kurang lebih 1.300 lah ya.
1: Iya, 1.300.
0: Nah, ini. Ini gorengnya kurang lebih 5 menit ini. Ini udah bisa dibalik belum ini?
1: Sudah.
0: Sudah
1: ya? Iya. Sudah dibalik.
0: Ini nunggu sampai matang seperti ini. Nah, ini nanti matangnya jadinya seperti ini. Ini ada yang sukanya keras ya.
1: Ada yang suka yang
0: empuk.
1: Sama.
0: Ini makanan tradisional ringan yang gurih, anget, kalau sore-sore pas banget. Ini tepatnya di jembatan Sungai Bogowonto dari perjalanan Purworejo menuju ke Yogyakarta. Robi Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Purworejo, Jawa Tengah.
2: Sate kulit jumbo hingga setengah meter diolah dengan digoreng, kemudian dibakar di atas arang.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
4: Sama seperti sate biasa.
5: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
6: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
7: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
7: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
7: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
10: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
7: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
11: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
7: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
12: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
7: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai

0: hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Di Boyolali, Jawa Tengah ada sajian unik mie ayam bertemakan merah putih yang tak kalah unik. Warna merah didapat bukan dari pewarna, melainkan dari warna buah naga.
5: Nah, di Bandung, Jawa Barat juga ada yang tak mau kalah. Ada sate kulit yang ukurannya jumbo, mencapai hingga setengah meter. Namun informasi ini sekaligus menutup redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.
6: Menyambut peringatan Hari Kemerdekaan, Semarak 17-an mulai terasa. Seperti yang dihadirkan sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah. Berbeda dari mie ayam kebanyakan, di sini pengunjung bisa menemukan sajian unik mie ayam bernuansa merah putih. Uniknya, warna merah pada mie ini bukan berasal dari pewarna buatan, melainkan jus buah naga. Dalam penyajiannya, satu porsi mie ayam terdapat mie berwarna merah dan putih, dilengkapi sawi, topping ayam, serta kuah kaldu. Selain mie ayam merah putih, warung ini juga memiliki kreasi mie ayam pelangi yang juga terbuat dari bahan alami. Selain penampilannya yang unik, rasa yang berbeda dari bahan alami yang digunakan juga membuat pengunjung penasaran.
7: Itu zat pewarnanya bukan dari kimia, dari bahan-bahan sayur dan buah. Jadi bagi mungkin anak-anak yang tidak suka sayur atau buah, bisa langsung ngecas di mie pelangi ini tanpa harus kita tahu, oh ini makan buah naga dan lain sebagainya, tapi kita sudah makan.
6: Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, seporsi mie ayam merah putih bisa dinikmati dengan harga Rp13.000 saja. Di Bandung, Jawa Barat, ada juga nih kuliner khas Indonesia yakni sate kulit yang tak kalah unik. Penampilan sate yang satu ini sekilas sama seperti sate biasa. Tapi yang bikin beda adalah ukurannya yang dibuat jumbo. Cara membuatnya pun cukup mudah. Kulit yang sudah dibumbui dan matang ditusuk ke tusukan sate. Lalu digoreng terlebih dahulu, kemudian dibakar di atas arang, lalu dilumuri dengan bumbu dan dibakar hingga matang. Proses pembakaran inilah yang membuat aroma gurih dan harum terlebih saat bumbu mulai meresap ke dalam daging. Setelah matang, sate disajikan dengan bumbu kacang lengkap dengan taburan cabai rawit.
8: Nah, kalau makan sate ini dijamin puas dan rasanya juga enak dari bumbu kacangnya ini benar-benar lekoh banget, ada gurih, manisnya juga dan ada aroma smoky. Kalau dari sate ususnya ini teksturnya tuh renyah. Kalau dari sate kulit ini luarnya crispy tapi dalamnya juicy.
6: Ide unik ini pun bisa menjadi solusi bagi pengunjung yang menginginkan porsi sate yang tak biasa untuk bisa dinikmati bersama.
9: Makan 1-2 tuh suka gak cukup gitulah. Akhirnya tercetuslah, kenapa gak bikin yang jumbo aja sekalian gitu. Jadi bisa puas makannya, terus bisa sharing.
6: Restoran yang berada di salah satu mal kawasan Gatot Subroto ini membanderol Rp20.000 untuk satu tusuk sate jumbonya. Tim Liputan, CNN, Indonesia.
10: Kok gue makan anjing?

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Rabu 12 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Gelombang tinggi menerjang pantai Baron Gunung Kidul memaksa nelayan menyelamatkan kapal dan peralatan melaut mereka. Kebakaran yang meluas hingga 900 hektar membuat kawasan wisata Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur ditutup sementara. Sejumlah pelaku wisata mengalami penurunan penghasilan. Tabrak anggota polisi yang pulang bertugas, mahasiswa perguruan tinggi swasta di kota Bandung menjadi tersangka.

0: Misteri hilangnya seorang gadis di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh sopir travel yang dilatar belakangi sakit hati dan dendam.
1: Setelah 2 tahun, tabir misteri hilangnya gadis bernama Paramita Titania Angelica atau Mita akhirnya terungkap. Gadis berusia 26 tahun itu ternyata tewas dibunuh. Kedatangan kerangka korban di rumah sakit diwarnai histeris keluarga. Sebelumnya, gadis asal Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan itu dilaporkan hilang saat perjalanan menuju Morowali, Sulawesi Tengah pada Agustus 2024. Hingga akhirnya 2 tahun berselang, tulang belulang korban ditemukan unit Resmob Satreskrim Polres Wajo di dasar jurang sedalam 60 meter di Desa Kalono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Lokasi penemuan ini berada di jalur semak-semak dengan kondisi medan yang cukup curam. Di sini polisi juga menemukan barang-barang korban, mulai dari celana pendek, pakaian dalam, gelang, kalung, cincin, dan juga anting. Polisi juga berhasil menangkap seorang sopir travel bernama Albert di Dusun Maro, Desa Buaga, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pria usia 37 tahun itu sempat berada di Papua selama kurang lebih 1 tahun sebelum akhirnya kembali ke Mamuju dan ditangkap petugas. Albert mengaku tersinggung atas perkataan korban yang dianggap menghina pekerjaannya selaku sopir. Setelah membunuh, tersangka juga menggasak 2 ponsel korban serta uang 62 juta rupiah dari kartu ATM korban yang kemudian ditransfer ke beberapa rekening.
2: Telah mengakui melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap perempuan PTA alias Mita dengan cara memukul leher bagian belakang korban menggunakan kunci roda sebanyak 1 kali. Kemudian terduga tersebut merasa sakit hati karena korban juga sering berkata kasar, dan juga sebelumnya anggota laki ini juga sebelumnya sering meminjam uang namun telah dibayar.
1: Karena lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polres Morowali, penanganan perkara selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyidik Polres Morowali. Terduga pelaku kini terancam 20 tahun penjara. Zulkifli Nasir, Wajo, Sulawesi Selatan.
0: 3 residivis kasus curanmor ditangkap polisi di Kota Jambi. Ketiganya ditangkap setelah salah satu pelaku tertangkap warga usai mencuri motor di sebuah toko laundry. Sementara itu, aksi curanmor di kawasan Cakung, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Pelaku dengan mudah menggasak sepeda motor korban lantaran kunci motor masih tergantung pada lubang kunci saat pemilik sedang membuka toko.
3: Kamera CCTV merekam aksi seorang pria mencuri sepeda motor yang terparkir di depan toko laundry di Jalan Sunan Derajat, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, saat para pegawai toko tengah beristirahat. Pemilik motor yang mengetahui kendaraannya dibawa kabur kemudian berteriak meminta tolong. Pelaku yang terjatuh saat melarikan diri kemudian ditangkap warga di sebuah perumahan tak jauh dari SPBU Mayang Mangurai. Polisi yang mendapat laporan berhasil menangkap pelaku berinisial SA. Dari hasil pemeriksaan, SA mengaku datang ke lokasi bersama 2 rekannya, M dan IS. Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan dan menangkap M dan IS di sebuah rumah di perumahan Amuntai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Ketiga pelaku kemudian dibawa ke Polsek Kota Baru bersama barang bukti. Polisi juga mengamankan 1 unit motor yang diduga digunakan sebagai sarana, kunci motor, BPKB, dan flash disk berisi rekaman CCTV. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyebut ketiga pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Modus yang digunakan adalah mencari motor yang kunci kontaknya masih menempel pada kendaraan.
4: Modusnya adalah dia mencari yang pemilik kendaraan bermotor dengan kunci yang sudah menempel di motor tersebut. Jadi dia tidak pakai kunci, dia tidak pakai apa, tapi nyari dia. Dan diikuti oleh korban, memang rupanya dia mungkin sering ketinggalan kunci di motor. Sehingga sudah diikuti oleh yang bersangkutan pelaku untuk begitu korbannya masuk, pelaku melakukan pencurian dan dikejar oleh masyarakat. Dan bisa melaporkan kepada anggota kami, sehingga dari 1 orang bisa berkembang jadi 3 orang.
3: Rekaman kamera CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor di Jalan Dr. Rajiman Widyodiningrat, Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Dua orang pelaku yang berboncengan sepeda motor terlihat sempat berhenti serta memantau situasi di sekitar lokasi. Melihat suasana sepi, satu pelaku menggunakan jaket hitam turun dan mendekati motor target. Tanpa butuh waktu lama, pelaku langsung menggasak kendaraan tersebut karena kunci motor masih menempel pada lubang kunci.
5: Buka toko, habis buka toko saya ngeluarin motornya. Habis ngeluarin motor, saya masuk lagi ke dalam buat bersih-bersih. Habis bersih-bersih, gak lama kemudian saya baru ngeh motornya udah hilang. Nah, disitulah baru saya sadar, saya cari kunci motor, ternyata motornya kunci motornya gak ada. Nyantol di motor. Ya, saya lupa kunci motornya nggak dicabut. Kalau lihat rekam CCTV, dua orang sempat melintas dulu, balik lagi, terus dia ngintip-ngintip gitu, harus ngintip-ngintip gitu, langsung ambil, langsung gas ke sana.
3: Polda Papua Tengah menangkap 20 orang terduga pelaku kejahatan konvensional, khususnya pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor di dua polres, yakni Polres Mimika dan Polres Nabire. Selain mengamankan 20 orang terduga pelaku, 21 unit sepeda motor disita sebagai barang bukti, dan 97 unit kendaraan roda 2 diamankan untuk pendalaman lebih lanjut. Di wilayah Polres Nabire, polisi berhasil mengungkap 11 laporan polisi dan mengamankan 9 orang. 10 unit kendaraan roda 2 disita sebagai barang bukti, serta 62 unit kendaraan roda 2 diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Dari 11 orang yang diamankan, ada 2 pelaku yang masih di bawah umur.
6: Jadi ada 2 orang ya, ada 2 orang yang di bawah umur. Proses hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku untuk terhadap anak-anak. Jadi tetap berjalan, yang dewasa berjalan, yang usia anak-anak tetap berjalan sesuai dengan undang-undang.
3: Wakapolda Papua Tengah menambahkan, keberhasilan dalam operasi tidak hanya diukur dari kuantitas pelaku maupun barang bukti, akan tetapi diharapkan dapat menekan tindak kejahatan di kemudian hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Frustasi karena kesulitan ekonomi dan perceraian, seorang wanita di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tega membanting anaknya yang masih berusia 2 tahun. Di tempat lain, polisi menangkap 2 terduga pelaku pembuang jasad bayi laki-laki di tempat pembuangan sampah tepi aliran sungai Binge, Kota Binjai.
7: Sebuah video menunjukkan seorang ibu rumah tangga berusia 20 tahun di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang tengah emosi dan membanting anak yang masih berusia 2 tahun. Video berdurasi 28 detik itu viral di media sosial hingga menjadi sorotan masyarakat.
8: Saya dari Polresta Tanjung Pinang. Jika ibu tidak membuka pintu, maka pintunya akan kami dobrak.
7: Menyikapi video viral itu, polisi kemudian menemui sang ibu yang diketahui tinggal di perumahan Bintan Mas Residen. Berdasarkan keterangan polisi, peristiwa itu terjadi pada Jumat 7 Agustus 2026. Ibu tersebut diduga frustrasi menghadapi kondisi ekonomi saat ini di tengah proses perceraian dengan suaminya yang juga tengah dijalaninya. Polisi masih terus mendalami kasus ini. Jika terdapat unsur pidana, polisi tetap akan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku.
9: Ya, mencari kerja susah, mencari makan susah, menghubungi mantan suami. Menurut nggak ada kepastian, nggak ada memberikan jawaban yang pasti, akhirnya dia frustasi, lampiaskan ke anak.
10: Masih hidup? Udah meninggal.
7: Jasad bayi laki-laki Malang ini ditemukan warga di tempat pembuangan sampah tepi aliran Sungai Bingei, Kota Binjai, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Jasad bayi ditemukan di dalam kantong plastik dan dibungkus kain berwarna coklat. Petugas selanjutnya membawa jasad bayi Malang ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan autopsi. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku. Salah satunya perempuan berinisial SS yang diduga berperan membantu proses persalinan. Sementara terduga pelaku RD diduga berperan membuang jasad bayi ke tempat sampah. Selain itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, sepeda motor, pakaian, kain pembungkus, serta kantong plastik. Hingga kini polisi masih memeriksa kedua terduga pelaku untuk mengungkap dan mencari keberadaan ibu bayi. Warga Jalan Raya Muhtar Sawangan Kota Depok Jawa Barat digegerkan penemuan jasad bayi laki-laki di dalam tumpukan sampah di salah satu ruko. Petugas keamanan setempat menyebut jasad bayi ditemukan tanpa mengenakan pakaian, masih memiliki tali pusar dan dibungkus berlapis 4 kantong plastik serta tas. Selanjutnya petugas Polsek Bojongsari mengevakuasi jasad bayi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Truk bermuatan penuh tebu terguling di Tulungagung, Jawa Timur. Muatan tebu tumpah ke jalan raya. Simak informasi selengkapnya sejeda.

0: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Bermaksud menolong, mendorong truk yang patah as keluar dari ponton penyeberangan, truk dan alat berat akhirnya tercebur ke sungai dan menewaskan sopir alat berat. Sementara itu, truk bermuatan penuh tebu terguling di Simpang 4 Mekah, jalur lintas selatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
1: Inilah rekaman video di saat sebuah truk bermuatan sawit ditolong dan didorong sebuah alat berat agar dapat naik dari ponton penyeberangan. Namun beratnya muatan membuat truk mundur mendorong balik alat berat maupun ponton hingga keduanya jatuh ke dalam sungai. Kejadian terjadi di penyeberangan antar desa di kawasan Kecamatan Tebo Ilir. Alat berat bermaksud membantu truk yang sedang mengalami kerusakan patah as roda. Di saat truk mundur, sopir truk berhasil selamat, meloncat menyelamatkan diri. Sedangkan sopir alat berat berinisial ED diduga terbawa alat berat tenggelam ke dasar sungai. Warga dibantu petugas polsek yang mencari, menemukan korban sudah meninggal dunia.
2: Meninggal dunia?
3: Ya, ada korban, kemudian sudah diserahkan kepada keluarga dan sudah dipertimbangkan sama keluarga.
1: Pihak Polres Tebo masih mendalami penyelidikan terkait unsur kelalaian dan saat ini truk serta alat berat masih dalam proses evakuasi. Sebuah truk bermuatan penuh tebu terguling di Simpang 4 Mekah, jalur lintas selatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Akibatnya seluruh muatan tebu tumpah ke jalan raya dan truk melintang di jalan. Proses evakuasi truk berjalan dramatis karena dilakukan manual oleh belasan warga di sekitar lokasi. Sopir truk tebu selamat dalam peristiwa ini karena melompat saat truk akan terguling. Diduga truk tidak kuat saat melintas di lokasi yang sedikit menanjak. Pengendara motor terjun ke parit comberan di pinggir Jalan Pantura Sayung Demak untuk menghindari kecelakaan lebih fatal. Sebelum terjun ke parit, motor sempat menabrak pembatas jalan hingga ambrol. Kejadian tersebut bermula saat Rozi, pengemudi motor yang tercebur, melaju dari Semarang menuju Demak. Namun saat sampai di lokasi, tiba-tiba motor yang di depannya terjatuh. Karena laju motor cukup kencang, dirinya banting arah ke kiri hingga akhirnya menabrak pembatas jalan dan terjatuh ke parit. Pengemudi motor lainnya, Khoiri, warga Karang Tengah, Demak, mengaku lelah dan mengantuk setelah sebelumnya bekerja pada jam malam. Saat sampai di lokasi, dirinya mengalami microslip dan sempat tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dievakuasi warga. Motor milik Rozi yang terjun ke parit akhirnya berhasil dievakuasi setelah warga bahu-membahu mengevakuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gelombang tinggi menerjang sejumlah pantai selatan Pulau Jawa pada Selasa. Di pantai Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sejumlah perahu di Dermaga Pamayang Sari bertabrakan dihantam gelombang. Hal serupa juga terjadi di pantai Baron Gunung Kidul, Yogyakarta. Ketinggian ombak bahkan mencapai 3 meter hingga merusak sejumlah kapal nelayan.
4: Gelombang tinggi melanda pantai selatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Selasa. Tinggi gelombang hingga di atas 2 meter dengan kecepatan angin 8 knot. Sejumlah video warga merekam ganasnya terjangan gelombang. Meski dibatasi bebatuan kokoh, gelombang turut menghantam dermaga Pemayang Sari. Puluhan perahu nelayan yang terparkir saling berbenturan terbawa arus yang kuat. Kepanikan juga terjadi di sekitar pantai Cipatujah dan Cigalong. Sejumlah nelayan yang berusaha mengevakuasi perahu mereka harus berlarian akibat gelombang yang tinggi datang menghantam.
5: Dan mengakibatkan dari gelombang pasang tersebut, beberapa warung terkena dampak di sekitar bibir pantai di Sinangkerta. Kemudian di pelabuhan atau di Pemayang.
4: Petugas menghimbau nelayan tidak melaksanakan aktivitas melaut. Petugas juga masih mendata perahu nelayan hingga sejumlah saung wisata yang rusak. Gelombang tinggi juga menerjang pantai Baron Gunung Kidul, Yogyakarta. ombak setinggi 2 meter sampai 3 meter, memaksa para nelayan harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan kapal serta peralatan melaut mereka. Akibat kejadian ini, 10 kapal mengalami kerusakan. Berbagai peralatan melaut seperti mesin, jerigan bahan bakar, hingga jaring ikan diangkut menjauh dari bibir pantai. Meski tidak semua berhasil diselamatkan. Menurut nelayan setempat, kondisi gelombang tinggi sudah terasa sejak 2 hari terakhir. Namun, mereka tidak menyangka ketinggian ombak akan setinggi itu.
6: Untuk mengantisipasi gelombang tinggi, sebagian kapal sudah dimasukin di dermaga sebelah barat, tapi karena gelombang terlalu tinggi, akhirnya beberapa kapal terhempas gelombang dan mengalami karam. Dan beberapa kapal untuk saat ini sudah dievakuasi ke atas dermaga.
4: Hingga kini, para nelayan masih terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan gelombang. Mereka berharap cuaca segera membaik agar aktivitas melaut dapat kembali dilakukan dengan aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bencana kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di sejumlah daerah. Di Tanah Abang, Jakarta Pusat, kobaran api menghanguskan lapak kardus bekas dan bangunan semi permanen. Sementara itu, kepanikan hingga tangis histeris warga juga pecah saat si jago merah melalap habis permukiman padat penduduk di Palembang dan juga Makassar.
7: Asap tebal muncul saat kobaran api membakar permukiman semi permanen di Jalan Jati Bundar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa siang. Peristiwa bermula dari salah seorang warga yang melihat percikan pada kabel listrik udara dan percikan jatuh ke permukiman semi permanen. Api kemudian membakar tempat pengepul kardus bekas tersebut hingga menyambar ke pemukiman lainnya.
8: Oke, kan di situ jaga WC.
9: Terus?
8: Pas ada asap. Pada cuek aja. Asap-asap pagi kemana-mana pada cuek. Akhirnya pada ngambil ember langsung deh.
9: Yang kebakaran sih?
8: Lapak kayaknya.
9: Lapak? Jam berapa tadi?
8: Ada setengah jam yang lalu kayaknya, Bang.
9: Kenapa gara-garanya?
8: Nah, belum tahu sih.
9: Tapi ada ledakan apa?
8: Nggak ada, cuman itu doang. Dari rongsokan itu kan banyak yang kebakar kayaknya. Cepat jadi menjalarnya.
7: Sebanyak 12 mobil dinas pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengatasi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga akhirnya berhasil memadamkan api setelah 30 menit. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api membakar sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa siang. Kobaran api sempat membuat sejumlah warga panik dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Karena akses yang sempit, petugas pemadam terpaksa menarik dan menyambungkan selang dari kendaraan pemadam hingga ke lokasi kebakaran yang berada di dalam gang. Kebakaran menghanguskan sedikitnya 3 rumah dan 1 bedeng. Api dapat dipadamkan setelah 8 unit mobil petugas pemadam kebakaran diterjunkan. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Diduga api berasal dari korsleting perangkat elektronik yang berada di salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selasa sore, warga Jalan Todopuli 16, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Makassar dikejutkan api yang bergerak dari 3 petak rumah semi permanen dari sebuah lorong. Mereka pun panik dan berusaha memadamkan api. Namun embusan angin dari rumah semi permanen berbahan kayu membuat api sangat cepat merambat ke 3 rumah di sekitarnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar langsung mengerahkan 8 armadanya dari Posko Timur dan Posko Tamangapa. Seorang warga pun tidak sanggup menahan tangisnya lantaran tempat tinggalnya sudah tinggal puing-puing. Petugas damkar memadamkan api setelah berjibaku selama 1 jam. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Dalam peristiwa ini, seorang warga pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gangguan pernapasan. Total 6 rumah terbakar pada peristiwa ini dengan jumlah kerugian yang belum bisa ditaksir. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran meluas hingga 900 hektar membuat kawasan wisata Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur ditutup sementara. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Mahasiswa perguruan tinggi swasta di Kota Bandung menjadi tersangka dalam kecelakaannya menyebabkan anggota Polrestabes Bandung meninggal dunia. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, mobil yang hilang kendali menabrak kendaraan yang sedang parkir dan juga warung angkringan.
1: Dari kiri langsung ke kanan.
2: Kasus kecelakaan maut yang menyebabkan anggota Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suara meninggal dunia, kini memasuki tahap penyidikan. Petugas Polrestabes Bandung menetapkan seorang mahasiswa sebagai tersangka. Kecelakaan terjadi pada Minggu pukul 4 pagi saat korban mengendarai motor menuju rumahnya. Di Jalan Merdeka Bandung, sebuah mobil dari arah belakang menabrak korban. Benturan menyebabkan korban terseret hingga 30 meter. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menangkap dua anggota TNI yang berada di dalam mobil.
3: Pada saat kejadian itu tiga orang. Yang mengendarai adalah yang sipil, dua yang TNI.
2: Kasus ini mendapatkan perhatian dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Korban meninggal saat menjalankan tugas menjaga keamanan di Kota Bandung.
4: Kamu ngebut ya?
5: Iya Pak.
4: Ngebut. Yang nyuruh ngebut siapa?
5: Saya sendiri Pak.
4: Saya sedang canda. Kemudian sambil mabuk enggak?
5: Dalam keadaan mabuk Pak.
4: Ketiga-tiganya?
5: Iya Pak.
2: Kecelakaan lalu lintas di Klaten, Jawa Tengah terekam CCTV. Kecelakaan berawal saat minibus melaju dari arah kantor Pemkab Klaten menuju arah Stadion Trikoyo. Mobil minibus yang berjalan terlalu ke kiri membentur mobil jeep yang sedang terparkir dan mengenai sepeda motor serta warung angkringan. Akibat peristiwa tersebut, dua warga mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Barang bukti kendaraan pelaku kemudian dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polresta Klaten. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran yang meluas hingga 900 hektar membuat kawasan wisata Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur ditutup sementara. Akibatnya sejumlah pelaku wisata mengalami penurunan penghasilan. Sementara petugas yang terus berupaya memadamkan api terkendala angin kencang dan sejumlah area yang sulit dijangkau.
6: Kebakaran di kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur meluas. Kondisi ini membuat kawasan wisata Gunung Bromo ditutup sementara sejak 8 Agustus 2026 malam. Petugas terus berupaya memadamkan api melalui operasi darat dan udara, namun terkendala angin kencang dan sejumlah area yang sulit dijangkau. Selama masih ada asap, pemadaman dan pendinginan tetap dilakukan secara maksimal karena berpotensi memunculkan api dengan adanya angin.
7: Darat pastinya ada kendala. Pertama, tidak bisa menjangkau api yang di atas. Lalu yang kedua, kendaraan-kendaraan tersebut juga punya keterbatasan ruang gerak. Karena kalau memang masuk ke area yang rumputnya tebal, nggak bisa dilakukan oleh kendaraan tersebut. Sehingga fungsi dari kendaraan itu membatasi angin yang sangat kencang itu agar apinya tidak melompat atau melebar ke wilayah lain, tetapi yang masih terjangkau oleh selang ataupun kapasitas semprotan dari mobil tersebut. Dan tenaga dari manusia ini bisa untuk area-area yang bisa dijangkau karena memang kondisi api yang besar ini kan panas sehingga tidak bisa terlalu dekat juga dengan sumber api tersebut untuk teman-teman pasukan darat. Untuk proses waterbombing, helikopter dari Ranupane mengambil air lalu membawanya ke sumber-sumber api di wilayah Bromo, pastinya sumber api yang besar dan sumber api yang tidak bisa dijangkau oleh pasukan darat.
6: Akibat penutupan kawasan wisata Gunung Bromo, sejumlah pelaku wisata mengalami penurunan penghasilan lebih dari 50%. Sebelumnya dalam sehari, sopir jeep bisa mengantongi minimal Rp600.000 untuk paket 4 destinasi. Sementara kini hanya mendapat Rp250.000, itu pun jika ada tamu yang ingin melihat matahari terbit di Seruni Point.
8: Kapan bukanya itu ya dijalani aja Mbak. Cuman usahanya orang Tengger sini, itu ya sekarang itu lagi ke Seruni Point aja. Kalau nggak ke Seruni Point ya sebagian ya ada yang ke ladang-ladang gitu sudah. Soalnya Bromonya yang tutup itu yang membuat sekarang itu pengunjung mengurang itu kan Bromo tutup itu kan. Soalnya pengunjung itu kan bukan ke Seruni Point, berangkat dari rumah kan otomatis kan ke Bromo, jadi Bromonya tetap itu agak, itu agak ngurangin sudah. Kayak kalau pas hari biasa itu kalau ngantar tamu ke 4 destinasi itu pakai saya kan 600 untuk super jeep. Kalau untuk jeep itu 4 destinasi 600. Tapi kalau sekarang ini muatnya kan cuma ke Seruni Point aja. Jadi kalau ke Seruni Point dari hotel Cemoro Lawang ke Seruni Point itu PP kan 250, Mbak.
6: Sementara, dosen kebijakan dan manajemen hutan, program studi kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang, Tatak Mutakin menyarankan upaya pencegahan dengan mengatur kunjungan wisatawan, memberikan edukasi, dan meningkatkan patroli di kawasan Gunung Bromo.
9: Bromo artinya bagaimana kita bisa mengatur kedatangan mereka, membatasi jumlah daya tampung dan daya dukungnya, saya kira itu memang penting. Kemudian peningkatan patroli itu juga penting, Pak. Jadi dengan luas savana yang segitu luas, begitu ya, dengan kondisi yang sangat rentan sekali terbakar. Jadi saya kira dibutuhkan banyak sekali tenaga, sumber daya manusia untuk turut serta, khususnya peningkatan patroli yang lebih intens, saya kira seperti itu, Mbak Kansa.
6: Tatak menambahkan, kebakaran hutan dan lahan paling banyak disebabkan aktivitas manusia. Kebakaran bisa berdampak pada aspek lingkungan, ekonomi,